0: Dokter Kita, program kesehatan di Radio Tarbiyah Sunnah 1476 AM. Program yang akan mengedukasi berbagai hal seputar kesehatan untuk Anda dan keluarga. Dokter Kita. Dokter Kita, program kesehatan di Radio Tarbiyah Sunnah 1476 AM. Program yang akan mengedukasi berbagai hal seputar kesehatan untuk Anda dan keluarga. Dokter Kita. Dokter Kita, program kesehatan di Radio Tarbiyah Sunnah 1476 AM. Program yang akan mengedukasi berbagai hal seputar kesehatan untuk Anda dan keluarga. Dokter Kita. Dokter Kita, program kesehatan di Radio Tarbiyah Sunnah 1476 AM. Program yang akan mengedukasi berbagai hal seputar kesehatan untuk Anda dan keluarga. Dokter Kita. Dokter Kita, program kesehatan di Radio Tarbiyah Sunnah 1476 AM. Program yang akan mengedukasi berbagai hal seputar kesehatan untuk Anda dan keluarga. Dokter Kita. Dokter Kita, program kesehatan di Radio Tarbiyah Sunnah 1476 AM. Program yang akan mengedukasi berbagai hal seputar kesehatan untuk Anda.
1: Thank you.

0: Download aplikasi Tarbiyah Sunnah di handphone Anda. Tersedia di Google Play dan App Store.
1: Tarbiyah Sunnah Channel. Lillah, nyunnah, merenah.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah dan kathiran taiban mubarakan fi kama yuhibu rabbuna wa yarda. Asyhadu alla ilaha illallah wa la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa sallam wa ba'd. Ikhwati iman azanillahu wa iyyakum, para pendengar radio Tarbiyah Sunnah 1476 AM, juga para pemirsa Tarbiyah Sunnah Media dimanapun antum berada, baik yang menyimak melalui radio Tarbiyah Sunnah, Tarbiyah Sunnah Channel di Facebook, Instagram, dan juga YouTube. Alhamdulillah pada kesempatan Sabtu pagi di 4 Juli 2026 atau bertepatan dengan tanggal 19 Muharram 1448 Hijriah, alhamdulillah kami dapat bertemu kembali dengan antum semua di program dokter kita spesialis penyakit dalam, yang pada pagi hari ini kita akan berbincang kembali dengan pemateri kita atau narasumber kita, yaitu Dr. Rahmat Gunadi Wahyudi. Adapun tema pembahasan di pagi hari ini yaitu rematik bersayap 2, spondiloartritis, dan penyakit radang usus. Nah, ini merupakan tema terbaru lagi yang mungkin insya Allah akan menambah wawasan bagi kita semua, bagaimana tentang penyakit rematik yang bersayap dua ini, kayak burung tapi sebetulnya bukan seperti itu maksudnya, tapi bagaimana maksudnya, kita akan simak satu jam ke depan insya Allah yang akan dibahas oleh Dr. Rahmat Gunadi Wahyudi. Alhamdulillah kami juga sudah terkoneksi dengan Dr. Rahmat Gunadi Wahyudi, dan kepada pendengar dan pemirsa yang akan bertanya jawab nanti di sesi tanya jawab, silakan bisa menghubungi nomor 0228686236 ataupun bisa melalui pesan singkat ke nomor 0811-227-1476. Sekali lagi, bisa menghubungi nomor 0811-227-1476. Silakan bisa bertanya kepada dokter. Dan bagi yang ingin bertanya melalui kolom komentar, baik di YouTube, Facebook, ataupun Instagram, silakan dituliskan saja di kolom komentar untuk pertanyaannya, nanti insya Allah akan disampaikan kepada dokter. Begitu juga bagi para pemirsa yang menyimak melalui aplikasi Zoom. Baik, alhamdulillah kami sudah terkoneksi dengan Dr. Gunadi Wahyudi, Dr. Rahmat Gunadi Wahyudi. Mari kita langsung saja sapa beliau. Assalamualaikum dokter.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Kang Sebi.
2: Baik, ya. Insya Allah. Sehat, dok, ya? Alhamdulillah.
3: Alhamdulillah, ya
2: setelah, sehat aki-aki lah. Setelah sekian lama, dokter bisa hadir kembali. Dan ya, sebetulnya bukan apa-apa karena ya, kesibukan dari dokter sendiri, Masya Allah. Dan bulan kemarin juga sedang ada di luar kota ternyata, Masya Allah. Dan alhamdulillah, hari ini berada di Bandung bisa bersama-sama dengan kami Radio Tarbiyah Sunnah dan Tarbiyah Sunnah Channel. Baik dokter, kami persilakan untuk memulai topik bahasannya. Silakan dokter.
3: Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam
3: warahmatullahi wabarakatuh. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa la hawla wa la quwwata illa billah. Rabbi israhli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Para pendengar sekalian, Radio Roja dimanapun berada dan yang menyambung siarkannya melalui siaran-siaran radio yang terhubung, ya, yang sedang menyambung siarkan, serta juga di kanal YouTube Tarbiyah Sunnah Channel Radio Roja 1476 AM. Dan tentu saja untuk teman-teman yang mungkin sebentar lagi nanti bergabung melalui Zoom, ya, kami pada hari ini, ya, akan menyampaikan sesuatu yang melihat bagaimana Allah menampakkan satu benang merah yang menghubungkan usus, sendi, mata, dan kulit, sehingga memahami satu penyakit dapat menolong kita mengenal penyakit yang tampaknya berbeda. Ya. Saya izin untuk share screen. Ya. Untuk share screen-nya udah diizinkan, Kang? Jadi
2: Baik,
3: belum nampak ini
2: silakan, silakan.
3: menunya. Oh ya, ada. Baik, jadi ini ya judulnya. Jadi ini ada kurang end ya. Jadi reumatik bersayap dua itu maksudnya adalah dia reumatik yang mengenai pada dasarnya ya prinsipnya adalah mengenai tulang belakang yaitu spondilo ya harusnya spondylitis. Tapi dia juga bisa mengenai usus gitu. Nanti bisa mulainya dari mulai usus dulu, kemudian jadi kemudian ikut jadi yang mengganggu kemudian ada radang. Nah, ada orang nah, di depan. Nana. Ya. Jadi ada bisa juga dari radang pada sendi dulu dan juga tulang belakang, kemudian nanti terjadi radang usus ya. Dan tentu saja ini akan sangat mengganggu ya. Kita lihat di sini misalnya di skemanya bagaimana nanti istilahnya itu nanti dari usus bocor dulu ya. Bisa kemudian jadi terjadi gangguan-gangguan ya yang kita sebut sebagai reumatik ya reumatik itu merupakan satu terminologi yang luas ya yang meliputi lebih dari 150 macam gangguan-gangguan ya yang terkelompok dalam nyeri reumatik yakni adalah orang-orang yang menjadi pada tulang sendi dan otot serta jaringan sekitarnya serta juga mungkin mengenai hal-hal yang lain yang ini adalah suatu reaksi autoimun. Kita lihat di sini bahwa dia juga bisa mengenai mata, bisa mengenai juga kulit ya. Dan ini nanti kita lihat seperti apa yang sesungguhnya terjadi di dalam hal ini ya. Nah ini jadi berdasarkan batasannya, pengertiannya, jadi spondyloartritis itu spondilo itu tulang belakang, artritis itu adalah peradangan sendi. Jadi peradangan pada tulang belakang dan sendi-sendi dimanapun ya. Dan biasanya nanti ada contohnya secara khas ya. Ini di sini ada digambarkan ya jadi di sambungan antara tulang duduk dengan tulang panggul nih ya yang disebut di sini terjadi sakroiliitis ya kemudian bisa juga terjadi pada sendi panggul ya dan juga pada tulang belakangnya sendiri. Nah tadi jadi dia disebut sebagai penyakit yang banyak banyak manifestasinya atau banyak gejalanya yang mengenai mata, mengenai usus dan mengenai kulit. Nah, itu, apa saja jenis-jenisnya nih? Jadi dia bukan satu jenis penyakit, jadi memang suatu kelompok penyakit ya. Ada yang namanya ankylosing spondylitis, ada yang namanya artritis psoriatik yang biasanya disertai dengan gejalanya kulit bersisik. Ya. Dan gatalnya gatal sekali. Kemudian juga ada artritis yang terkait dengan inflammatory bowel disease yaitu tadi peradangan usus dan ada artritis reaktif biasanya ada pendahuluannya ada terjadi infeksi kuman atau virus ya di 2 minggu sebelumnya kemudian dia ada masa tenang tapi kemudian akan terjadilah rangkaian gejala-gejala yang seperti dilukiskan tadi. Seberapa banyak sih di Asia Pasifik ya? Memang dia tidak sebanyak penyakit kayak seperti osteoartritis atau pengapuran sendi, ya. Kemudian penyakit gout yang disebabkan oleh asam urat, juga penyakit-penyakit yang kelompok autoimun yang lainnya, seperti halnya lupus dan artritis reumatoid. Ini biasanya antara 0,01 sampai dengan 0,49%. Dan usia munculnya biasanya relatif pada laki-laki yang muda, walaupun tidak tertutup kemungkinan untuk terjadi pada kaum Hawa ya. Nah, ternyata di sini ada kaitan dengan satu gen ya genetik yang namanya faktor genetik yang kuat itu adalah HLA-B27H-CLB27 ya. Nah, ini nanti yang merupakan kecenderungan ya. Jadi bukan berarti yang punya gen ini akan terjadi semuanya mengalami hal yang itu spondyloartritis dan radang usus itu tidak. Sebaliknya nanti ada juga pasien-pasien ya yang mengalami spondyloartritis dan radang usus itu yang disebut sebagai suatu inflammatory bowel disease atau peradangan usus yang nanti sifatnya disebabkan oleh autoimun ya. Nah, ini kenapa demikian tadi yang di awal saya bilang bahwa ada suatu keterkaitan ya. Jadi bisa dia sebetulnya nanti dari misalnya. Jadi dari bocor ususnya dimaksudnya adalah leaky gut, ya ini disingkat terjemahan dari leaky gut itu sebenarnya bukan nanti ususnya bocor keluar ke arah ke dalam rongga perut, bukan ya, tetapi suatu kondisi di mana dinding ususnya itu kemudian jadi dia lebih permeabel, jadi lubangnya lah istilahnya kalau lebih lebih besar, sehingga yang tadinya hanya bisa ditembusi dengan sari-sari pati makanan, nah kemudian dia bisa ditembusi oleh kuman, oleh toksin dan lain sebagainya. Dan kemudian itu nanti jadi ikut beredar di dalam sirkulasi darah setelah disebarkan melalui liver dan kemudian melalui jantung. Ya. Nah, kemudian ada 6-14% gejala klinisnya terlihat, tapi bisa juga dia selain pada usus, ya mungkin di ususnya tidak bergejala, tetapi dia sudah bergejala terlebih dahulu di tulang belakang atau di sendi-sendi. Jadi bisa dari spondioartritis itu nanti ke inflammatory bowel disease atau radang usus tadi, bisa juga dari inflammatory bowel disease atau radang usus itu kemudian juga ke spondioartritis ya. Jadi ini ya. Jadi hubungan erat antara kedua manifestasi klinis atau kurma puncak gunung es itu adalah misalnya penyakit Crohn ya, di sini ada colitis ulcerativa. Nah, tapi seringkali juga yang gejala-gejala di usus itu tidak nampak ya gitu. Jadi nanti dia prosesnya ada, tidak sampai dengan menimbulkan keluhan ya. Ya, jadi manifestasi ekstra artikulannya itu nanti tidak saja mengenai sendi dan mengenai tidak saja mengenai usus, tapi juga nanti dapat mengenai yang lain ya. Nah, ini misalnya. Jadi bagaimana pencegahan dan pengendaliannya ya. Nah, ini jadi ada orang dengan faktor risiko, jadi nanti tentu saja diturunkan dari salah satunya, bisa dari ibunya ya, bisa dari ayahnya ya. Nah, ini memang terkuat ya. Tetapi itu tadi saya bilang, jadi tidak semuanya akan jadi sakit ya. Karena bahkan sebagian besar tidak menjadi sakit. Dan variasi lain ini nanti ada gen yang lain ya, ini yang terusir sini. Ada dua gen yang lainnya yang tetapi tidak sekuat HLA-B27 tadi. Nah, faktor pencetusnya apa? Jadi kalau ibaratkan gen itu adalah seperti kotak korek api, kemudian misalnya pencetus ini adalah seperti batang korek api, maka yang jadi pencetusnya itu lah pertama adalah bisa dari rokok ya. Baik itu rokoknya rokok yang pasif maupun aktif, ya. Baik misalnya dari rokok yang dibakar biasa maupun yang rokok yang uap itu ya, rokok vape. Kemudian rokok, selain rokok juga infeksi saluran pernapasan dan usus itu sendiri ya, yang nanti yang membuat yang tadi kebocoran dalam tanda petik dari mukosa usus atau selaput lendir usus. Dan bisa juga stres mekanis sendi yang berulang. Jadi misalnya pada sendi duluan terjadi sehingga nanti terjadi ada habblur dari pupuk dari tulang ya, kemudian nanti ada protein-protein nanti yang dibuatkan antibodi ya. Nah, ini bisa juga tadi ya, ada dysbiosis. Ada karena apa? Dysbiosis itu artinya di dalam usus kita itu terdapat, para ahli itu berbeda sepakat bahwa di situ terdapat lebih banyak sel-sel mikrobiota atau kuman-kuman ya, ada parasit, ada virus yang banyaknya justru lebih banyak daripada sel-sel tubuh kita sendiri. Di situ ada 200 triliun di sini di usus kita itu. Nah, itu sebetulnya semuanya tadinya di dalam dititipkan Allah ke dalam tubuh kita untuk berbagai tugas ya, yang salah satunya bahkan salah satunya penelitian terakhir ini sangat mencengangkan karena ternyata hormon serotonin yang secara biochemistry ya tentu saja itu berpengaruh pada rasa bahagia itu dia ternyata 92% diproduksinya oleh mikrobiom itu ya, mikrobiom itu yang tadi kuman-kuman ya. Nah, kemudian juga faktor yang lain adalah kurang mikrobioma sehat, jadi sebetulnya mikrobiomnya sendiri karena dia tidak menyusui secara dini ya. Nah, ini mekanisme terjadinya ya. Ini berdasarkan penelitian terbaru bahwa radang usus dan sendi terhubung oleh satu sumbu usus sendi. Jadi ada gut joint axis ya, jadi sini ada usus, ada leaky gut ya. Kemudian terjadi aktivasi pada kekebalan ini karena adanya tadi kebocoran dari si kumannya masuk ke dalam pembuluh darah. Sehingga terbentuklah suatu reaksi imunitas ya yang melibatkan berbagai sel limfosit terutama biasanya. Kemudian diproduksi adalah sitokin. Jadi sitokin-sitokin yang nanti akan membentuk peradangan pada interleukin 23, interleukin 17A, interleukin 22 ya. Nah, ini semua nanti akan beredar melalui darah ya. Dan kemudian nanti sehingga nanti akan sampailah terjadi peradangan. Nah, peradangan itu kalau di sendi namanya artritis ya. Sini. Di sini terjadi peradangan-peradangan ya. Kemudian terjadi juga nanti perlengketan, terutama yang biasanya di tulang belakang atau perlengketan karena tendonnya itu kemudian karena radang dia terbentuk jaringan tulang yang tidak normal. Jadi nanti akhirnya si tulang itu pada orang yang mengalami spondiloartritis itu kalau dalam fase lanjutnya dia jadi seperti bersatu, jadi seperti satu batang bambu, makanya disebutnya sebagai bamboo spine ya. Jadi mekanisme ini menjelaskan mengapa pasien spondiloartritis sering mengalami gejala usus dan pengobatan yang meragukan sitokin ini sering sangat efektif. Ini jadi pengobatan-pengobatan terbaru, jadi nanti memang kita akan memblokir kinerja-kinerja sitokin yang nanti dapat menimbulkan peradangan secara kronis tadi ya. Nah, apa saja gejalanya? Ya, ini kalau di sendi itu biasanya di ujung-ujung di jari-jari ya, itu di jari-jari baik jari kaki maupun jari tangan akan terjadi daktilitis. Daktilitis itu sesuai itu tadi, peradangan. Jadi beda dengan artritis rheumatoid biasanya. Radangnya itu yang memang hanya di sendi saja. Tapi kalau daktilitis itu, dia radangnya yang seluruh jari. Jadi dia bentuknya bengkaknya seperti sosis gitu, kemerahan dan bengkak. Ya. Jadi nyeri tentu saja. Ya, karena itu mungkin proses peradangan. Kemudian juga ada nanti ada entesitis. Entesitis itu adalah radang tempat tendon menempel. Jadi seperti di tumit misalnya ya, nanti juga bisa di tempat-tempat lain. Nah, biasanya orangnya sakit bila misalnya menjejakkan kaki ya gitu pada pasien-pasien ini karena dia memang jadi terangsang yang peradangannya. Dan bisa juga terjadi adalah nyeri pinggang ya. Jadi kalau nyeri pinggang biasanya ciri khasnya adalah disertai dengan kekakuan, dan kekakuannya biasanya justru pada pagi hari itu kalau bangun tidur dia merasa tidak segar ya, lebih kaku ya, dan memang dia bisa bisa membuat kualitas tidurnya tidak baik ya. Kenapa? Karena terganggu dengan rasa nyeri. Nah, ini biasanya tadi ya sebetulnya misalkan mulainya bisa dari mulai umur biasanya umur muda ya, di mulai belasan tahun ya. Dan biasanya di bawah 40 tahun, tapi ada juga yang sudah lebih dari 40 tahun baru mulai ya. Mulainya itu perlahan, tidak ketahuan, disangkanya ah, ini kenapa kok nyeri pinggang, jadi nanti berobat makan obat, nanti kadang-kadang makan mungkin jamu atau apa ya, berobat ke dokter 2-3 hari, 4 hari belum sembuh, nanti berobat lagi gitu, beberapa kali baru nanti kemudian hilang. Tapi lama-lama makin lama makin berat ya, dan disertai dengan gejala-gejala yang lainnya. Dan bisa juga terjadi peradangan sendi ya, ini tidak semuanya tapi memang 30%. Jadi sebetulnya yang utamanya adalah peradangan pada sumbu badan ini ya. Walaupun nanti ada juga jenisnya nanti dia tidak mengenai sumbu badan, tidak nampak minimal, tapi kalau dengan MRI bisa nampak dia mengenai sendi-sendi ya. Nah, tapi biasanya dibedakan dengan artritis yang lainnya ya, rheumatik yang lainnya misalnya adalah artritis rheumatoid itu, kalau artritis rheumatoid itu biasanya simetris kiri kanan ya gitu, di pergelangan dua-duanya kena, di jari-jari tangan dua-duanya kena gitu ya. Nah, kalau ini asimetris ya, asimetris. Jadi juga biasanya juga mengenai sendi-sendi besar ya, tungkai, di lutut ya, di pergelangan kaki. Nah, itu lama-lama tadi ya bisa terjadi ankylosis, artinya penyatuan dari tulang-tulang belakang itu sehingga dia menjadi tidak bisa dapat digerakkan satu sama lain, orangnya jadi bisa membungkuk ya. Kemudian juga jadi tidak bisa menoleh ya, dan juga nanti tentu saja kaku di dalam caranya bergerak ya. Nah, ini Pak, tapi bisa juga terjadi gangguan pada mata ya. Nah, ini, jadi bisa terjadi namanya peradangan pada uvea, namanya uveitis di anterior yang di bagian depan 25-30% radang mata. Gejalanya matanya merah, nyeri ya, kemudian juga kalau melihat cahaya silau, kemudian juga dia di blur ya, penglihatannya kabur ya. Nah, ini tentu saja segera cek ke dokter mata karena ini beberapa pasien bahkan mengalami kebutaan walaupun nanti ada yang bisa kalau cepat ditangani bisa nanti pulih ya karena dia bukan karena sarafnya bukan juga karena korneanya tapi karena memang nanti si bagian dari mata yang kita sebut sebagai uvea atau iris itu dia meradang sehingga menutupi penglihatan ya. Nah, tadi sudah di awal disampaikan bahwa dia juga dapat mengenai kulit ya. Ini yang disebut sebagai psoriasis ya. Jadi sampai dengan seperempatnya orang itu 5% itu dia sifatnya bercak-bercak merah ya, bersisik. Biasanya di tempat-tempat tertentu tapi bisa juga menyeluruh. Misalnya di kuduk ya. Kemudian di sikut ya, kemudian di lipat ketiak juga misalnya di lipat paha ya. Kemudian di tapi bisa juga, bisa di seluruh badan, bisa di perut, di punggung, ya, di dada, kalau udah yang lebih lebih apa advance lagi. Dan gatalnya tuh luar biasa, jadi nanti orangnya kukur-kukur terus gitu. Dan kadang-kadang juga misalnya karena dia yang terjadi tuh di beberapa tempat, sehingga dia dua-dua tangan tuh dipakai gagar-garo gitu ya. Nah. Kemudian yang khusus tadi udah, jadi biasanya ada mencret lagi, tidak diketahui penyebabnya nanti ada mencret lagi. Dan kemudian kadang-kadang juga jadi akhirnya lama-lama diarenya berdarah ya. Nah, ada yang memang muncul sebagai termanifestasikan tadi, tapi ada juga yang dia hanya bisa dilihat dengan mikroskop saja, dia sebetulnya radang. Sehingga dia juga nanti ada kaitan dengan adanya peradangan sendi tadi ya. Nyeri perut, terus ya nyeri perut. Jadi dia bukan hanya sekedar mules biasa kayak orang kebalat besar, tapi dia ada nyeri perut yang kadang-kadang melilit ya. Dan juga penurunan berat badan yang tidak bisa dijelaskan ya. Nah, bagaimana para dokter itu mendiagnosis spondyloartropati ini, ya, spondyloartritis ya. Tentu saja dokter kan bukan dukun ya, yang ngerti begitu melihat mukanya juga udah tahu penyakitnya. Nah, biasanya dokter itu melakukan wawancara ya, nanti ditanya bagaimana nyeri punggungnya, apakah nanti misalnya justru lebih nyeri pada malam hari, kalau justru pagi hari juga nanti memberat pada saat beberapa jam pertama itu kaku-kaku ya, dan juga apakah mengenai sendi-sendi yang seperti tadi di tangan, di kaki ya, namanya periferal, di tepian ada bengkak sendi ya. Kemudian juga entesitis tadi, nyeri-nyeri pada otot dan tendon-tendon. Jadi tadi yang bukan hanya harus di Achilles ya, bisa dimanapun, bisa di tendon, di tangan atau. Nah, juga nanti ditanyakan apakah pernah mengalami tadi gejala-gejala pada mata tadi yang saya lukiskan ya. Kemudian nanti dokter akan memeriksa secara laboratorium ya, tergantung di tingkatan mana dia, kalau di rumah sakit yang misalnya ya di daerah misalnya, nanti paling-paling juga nanti mungkin diperiksanya sampai dengan laju endap darah, profil dari sel-sel darah ya, bagaimana sel darah merahnya, darah putihnya, trombositnya, laju endap darahnya, dan mungkin juga kalau ada nanti diperiksa juga si reaktif proteinnya nanti untuk melihat peradangan yang sedang berlangsung ya. Nah, setelah itu nanti kalau memang disimpulkan oh ada peradangan ini, nanti akan lebih menguatkan lagi bahwa itu memang suatu peradangan yang kronis. Nah, maka nanti biasanya diminta untuk dilakukan pencitraan ya, bukan pencitraan nanti seperti fleksi gitu, tapi maksudnya adalah di ronsen, kalau tidak jelas dengan ronsen, dengan MRI biasanya. Ini pencitraan ini bisa menampilkan adanya kerusakan tulang yang kronis. Tetapi memang yang lebih tajam nanti kalau tidak belum terdeteksi tadi dengan ronsen, maka biasanya dilakukan MRI tadi ya. Dan biasanya yang radangnya adalah tadi pada selisih di awal saya sebutkan pada sambungan antara tulang duduk ya atau dengan tulang panggul, jadi sendi sacroiliac joint ya. Lalu kemudian dokter menyusun ya data-data tersebut ya biasanya, lalu nanti ditentukan yang mana dia terkelompok ya. Jadi tadi dari data-data di pencitraan atau imaging tadi, ya, baik itu secara ronsen atau MRI, kemudian bagaimana data klinisnya, kemudian nanti kalau memang yang misalnya nanti sudah lebih advance lagi, kalau dia di kota-kota besar mungkin bisa diperiksa HLA B27-nya, ya, tapi tidak selalu harus diperiksa, karena itu lumayan, bukan lumayan lagi, mahal ya, mahal lebih dari 3 juta itu. Jadi ini baru nanti akan terdiagnosis dengan kelompok beberapa parameter ini, nanti akan mendiagnosis cukup akurat ya. Jadi nanti cukup bisa nanti secara dia spesifik, cukup spesifik 90% lebih, dan juga dia cukup sensitif untuk dapat mendeteksi ya. Jadi itu terjadi gabungan tadi gejala-gejala laboratorium ya, kemudian juga bisa kalau bisa MRI nanti dengan kriteria yang namanya ASAS ya. Oke. Okay. Nah, setelah ketahuan seperti itu ya, jadi ada memang disinyalir ada peradangan sendiri.

yang golongan koksib bisa misalnya koksib ya. Kemudian sekarang juga kita punya etorikoksib. Nah itu nanti yang lebih lebih aman ya. Jadi lebih aman itu dipergunakan jangka panjang. Tapi biasanya kalau dia juga disertai dengan gangguan usus biasanya tidak tidak lagi mengandalkan NSAID atau non-steroidal anti-inflammatory drugs ini. Jadi anti radang itu ada dua, ada yang steroid misalnya kayak pakai lon-lon gitu, prednisolon, triamcinolon gitu, methylprednisolon, prednison ya itu. Itu nanti namanya steroid dan dia efek sampingnya lebih luas ya. Walaupun memang anti khasiat anti radangnya itu lebih baik ya. Tapi kalau dipergunakan jangka panjang, nanti efek-efek sampingnya juga harus sangat diperhitungkan. Nah, bisa nanti kemudian kalau itu tidak berhasil dengan NSAID saja, kalau yang ringan karena NSAID. Nanti kalau misalnya nanti berlangsung lama, ya, maka tentu saja kita sudah mulai menggunakan disease modifying, ya, anti-rheumatic drugs. Jadi artinya ada kelompok obat-obatan, ya, yang basically sebetulnya dia dulunya bukan untuk obat-obat rheumatik, bukan, ya. Misalnya nanti ada golongan sulfasalazin, ya, kemudian metotrexat. Metotrexat yang dulu kan untuk kanker ya, hanya untuk kanker. Sekarang juga pasti pergunakan, tapi di sini bukan karena penyakit autoimun karena memang dia seperti kanker, bukan. Tetapi nanti cara kerjanya dia memang akan memblok misalnya asam folat ya, sehingga nanti dia tidak terjadi peradangan-peradangan baru. Jadi dia kerjanya lebih di hulu, tidak hanya sekedar mengendalikan nyeri. Kalau tadi NSAID itu ya, steroid itu dia hanya mengendalikan radang di bawah, artinya di hilir. Dia tidak tidak banyak dampaknya terhadap apa yang terjadi di awalnya ya. Nah, kalau ini biasanya di evaluasi ya, kalau memang di tempat kita biasanya memang kita apalagi pasien BPJS ini tidak bisa beranjak dari NSAID dan DMARDS ini. Biasanya nanti ada satu lagi misalnya nanti yang dimaksud banyak ya, tetapi yang digunakan untuk penyakit ini hanya dua ini ya biasanya. Jadi kemudian nanti kalau ini dievaluasi selama 6 bulan tidak ada perbaikan, ada juga nanti misalnya para ahli yang menghendaki lebih awal, kalau memang dia ada akses kepada obat-obat yang lebih spesifik itu namanya BD-MAX. Artinya dia juga disease modifying juga ya. Jadi dia tidak menyembuhkan dalam arti kata dia gennya di dirubah kemudian nanti tidak akan pernah kambuh lagi, tidak ya. Jadi ini biasanya untuk kasus-kasus yang tidak responsif dengan sulfasalazin dan metotrexat ya. Jadi ini targetnya lebih spesifik tadi kita bisa di awal kita lihat ya, dia karena dia mengenai di ada kaitan dengan T helper ada TNF alpha dengan interleukin 17, maka dia kita akan blok itu pekerjaan-pekerjaan seperti itu. Jadi nanti mungkin kalau kalau kelompoknya yang untuk inflammatory bowel disease dengan pelibatan usus, maka kita menggunakan biasanya juga TNF alpha inhibitors ya, penghambat TNF. Tapi kalau misalnya untuk yang disertai dengan gangguan kulit tadi ya, yang kulit bersisik dan sangat gatal itu kita pakai interleukin 17 inhibitors ya. Nah, kalaupun ini misalnya tidak mempan ya dalam 6 bulan ternyata masih, nah ini ada yang lagi yang lebih baru lagi, terbaru. Dan tentu saja kalau obat-obat baru, apalagi ini adalah obat-obat yang canggih yang diciptakannya itu puluhan tahun ya penelitiannya juga. Ini namanya JAK inhibitor ya. Jadi nanti yang akan lebih ini ada yang biasanya dipergunakan secara oral, karena ini disuntikan ya, yang anti TNF, anti TNF ini. Ini ada yang ada tofacitinib, ada upadacitinib ya. Jadi dan ini tentu saja mahal dan kita tidak akan mungkin sampai kalau saat ini BPJS saya yakin tidak akan mau menyediakan karena memang terbatas anggaran ya. Hanya orang-orang yang tertentu yang mungkin bisa membeli sendiri ya, atau juga bisa ditanggung oleh asuransi-asuransi atau perusahaan-perusahaan tertentu ya. Nah, bagaimana ini kalau berdasarkan alur pengobatannya berdasarkan tadi ya gejala-gejalanya. Nah, pilihan biologiknya kalau ada tadi ya, kalau misalnya ada gangguan di usus, maka ini kalau misalnya pilihan pertama adalah misalnya yang TNF yang monoklonal, infliximab, misalnya ada adalimumab ya. Infliximab juga nanti sebenarnya dia dipergunakan untuk rheumatoid arthritis juga bisa ya. Kemudian kalau disertai dengan ada psoriasis, nah biasanya dipilih dengan interleukin 17 inhibitor, misalnya secukinumab,
ya, Ixekinumab. Ini ada semua di Indonesia ya, tapi biasanya bukan originator ya, jadi apa namanya?

0: semacam copy produk itu, jadi namanya biosimilar ya, karena mereka mengembangkan dalam versi murah. Kalau yang aslinya itu ya 2-3 kali lipat lah harganya. Nah, kemudian tapi dua-duanya ini juga ternyata bisa dipergunakan untuk yang mengalami pelibatan mata. Nah, apa tujuan dari terapi ini? Mengurangi nyeri tentu saja, karena itu yang dikeluhkan pasien, dan kekakuan, dan mencegah kerusakan ya tentu. Karena nah, prioritasnya adalah pemantauan risiko infeksi. Nah, karena di sini di kita kan masih negara yang terkenal masih infeksinya banyak ya, termasuk salah satunya yang paling harus kita takuti itu adalah TBC. Jadi nanti kalau misalnya orang itu sebelum dipergunakan obat-obat ini akan di screening dulu apakah ada TBC yang sedang ada, apakah juga pernah pernah dulu TBC, apakah ada TBC yang laten. Kemudian juga ke arah hepatitis A, hepatitis B, hepatitis C, dilihat ya, itu supaya nanti tidak ada efek-efek yang merugikan akibat adanya sistem imunnya itu nanti ada di dimodifikasi, tetapi kemudian jadi merugikan terhadap sistem pertahanan tubuhnya, sehingga nanti kalau ada kuman memang yang tadi misalnya dia tadinya tidak bergejala jadi bergejala ya. Dan yang penting adalah sebetulnya deteksi dini serta patuh terhadap pengobatan ya. Nah, tapi harus diingat ya bahwa obat-obatan saja itu tidak menyelesaikan masalah secara tuntas ya. Itu kalau saya suka sampaikan ke pasien itu mungkin hanya 20 sampai 25% pengaruh dari obat-obatan itu. Nah, yang lebih penting juga atau yang sama pentingnya lah minimal ya, ini adalah pengobatan non-farmakologi. Jadi kalau tadi pengobatan yang farmakologi. Fisioterapi itu ya dibutuhkan, termasuk juga pola hidup sehat itu meliputi nanti makanan ya, pola tidur gitu misalnya, dan juga misalnya kecukupan vitamin D ya, kemudian juga bagaimana kemampuan orang itu mengelola stres. Jadi tentu saja tantangan-tantangan dalam kehidupan tuh ketidaknyamanan itu semua orang juga tidak akan bisa menghindar ya, walaupun menghindar ke ujung langit juga akan tetap ada gitu permasalahan, tentu saja berbeda. Nah, ini nanti harus juga dipupuk ya suatu kemampuan bagaimana mengelola emosi ya gitu. Karena Kanjeng Nabi juga kan menyebutkan bahwa ada salah satu yang kita sangat sangat kenal nasihatnya adalah wal kadhim minal ghaiz misalnya. Juga misalnya dari tiga karakter utama orang-orang yang mutakin juga kan kita lihat, misalnya kalau kita lihat di Ali Imran 134 juga adalah itu yang pertama dermawan di kala lapang dan sempit juga itu mengendalikan bagaimana supaya tidak pelit ya gitu. Kemudian yang kedua adalah mengendalikan amarah atau mengendalikan nafsu kan gitu. Mungkin di situ juga masuk saya pikir nafsu makan yang tidak terkendali ya, dan nafsu-nafsu yang lainnya. Dan ketiga adalah memaafkan. Kalau tidak memaafkan kan nanti kita akan punya namanya will ya. Jadi ada ill feel terus, nah itu nanti akan sangat mengganggu. Nah, kalau yang tertera di sini adalah bagaimana fondasi pengolahannya itu adalah fisioterapi dan latihan terstruktur serta edukasi ya. Jadi ada 4 komponen wajib nih peregangan ya, karena memang waktu penelitian saya waktu ambil rheumatology di Perth ya waktu tahun 98-99 itu orang-orang yang spondiloartropati yang memang hanya menggunakan obat saja, lalu dibandingkan dengan orang yang berolahraga, nanti olahraganya juga nanti ditentukan, dan nanti ada yang olahraganya biasa aja seperti yang dilakukan sehari-hari, dan juga ada olahraga yang memang secara intensif. Itu yang hasilnya yang lebih memuaskan ya, itu sangat signifikan adalah orang yang taat menggunakan obat-obatan, tapi juga dia taat untuk melaksanakan program-program latihan yang intensif ya. Apa saja itu peregangan ya setiap hari ya, yang jadi bukan kalau ditanya itu bu gimana olahraganya osok apa osok seneng gitu dokter. Jadi kalau osok itu kan bisa aja seminggu sekali, bisa sebulan sekali, tapi dia harus istiqomah ya. Jadi setiap hari ada targetnya kan, yaitu minimal 150 menit dalam satu minggu ya. Dan ada penguatan. Nah sekarang kan musim pakai dumbbell. Sebetulnya juga tidak pakai dumbbell juga tidak apa-apa. Apalagi dia harus dipertimbangkan apakah dia kuat ya kan. Tetangga saya kemarin kan itu dia dianjurkan untuk menggunakan dumbbell untuk penguatan agar tidak sarkopenia pada orang yang lama berbaring ya gitu. Tapi ternyata eksesif penggunaannya sambil nonton TV terus diulang-ulang sampai lebih dari 200 kali akhirnya bengkak sikutnya ya. Nah, ini dilakukan 2 kali 3 kali seminggu untuk otot dan otot inti dan punggung. Kemudian aerobik ya, aerobik kalau dia masih bisa digerak leluasa ya tentu saja 3 kali sampai 5 kali seminggu nanti bisa 20 sampai 30 menit untuk jantung dan paru. Serta latihan keseimbangan ya kalau dia masih memungkinkan, karena tidak semua orang kalau datangnya terlambat ya kakinya itu sudah tidak bisa lagi digerakkan dengan sempurna ya di panggulnya itu. Nah, olahraga apa saja yang direkomendasikan ya? Renang ini paling ideal ya, karena pada saat kita nyemplung ke air lebih dari sedada itu, maka berat badan kita adalah tinggal sepertujuhnya. Jadi kita disangga air. Gerakannya kompleks, refleksnya kompleks, jadi koordinasinya kompleks, dan dia tidak dibebani berat badan. Nah, bisa juga jalan kaki cepat ya, jadi bukan jalan kaki santai seperti kita di mall itu, sambil nengok-nengok barang gitu, tidak seperti itu ya. Jadi di target yoga pilates bagus, tai chi bagus ya, sekarang kan banyak tuh kelas-kelas tai chi atau yang gratis juga di YouTube ada ya. Jadi bahkan studi meta analisis pada tahun 2004 menghasilkan bahwa tai chi dan pilates secara signifikan memperbaiki aktivitas penyakit ya. Nah, fungsinya juga baik dan kualitas hidupnya baik. Jadi nanti kenapa tidak dilakukan ya? Jadi karena tentu saja ini tidak secara langsung nanti mengurangi nyeri, tetapi dia tubuh kita yang digerakkan secara teratur itu nanti para ahli menyebutkan bahwa dia akan menghasilkan juga obat-obat zat anti radang yang bisa miokin ya dan lainnya. Juga nanti misalnya serotonin juga walaupun dia dibentuk oleh mikrobiom maka dipengaruhi juga oleh bagaimana kita memperlakukan mereka ya. Nah, ini ada olahraga yang harus dihindari nih ya. Olahraga kontak misalnya misalnya karate apa apalah misalnya atau seperti yang pokoknya ada atau misalnya sepak bola ya atau misalnya sekarang kan lagi itu usum padel kalau tidak kontak tapi itu keras ya banyak yang cedera yang sehat aja sepak bola rugby ya kemudian ya kemudian jari lari jarak jauh ya yang olahraga berdampak tinggi lari yang dapat melukai tulang belakang jadi jangan karena merasa kuat terus dilakukan secara berlebihan ya dan konsultasikan dulu kepada fisioterapis atau kepada dokter yang menangani ya. Nah ini ya bagaimana tadi saya bilang juga pola hidup sehat ya ini makan sehat itu kita tahu misalnya kan kalau misalnya kita lihat di surat Al-Baqarah ayat 168 Allah minasyaitan rajim wa kulu mimma razaqakumullahu halalan thayyiban di Al-Maidah juga sama ya bunyi redaksinya seperti itu. Jadi artinya kita memilih makanan itu tidak hanya harus halal saja, tetapi juga nanti kita pilih mungkin ada yang tidak thayyib atau tidak. Nah, makanan-makanan sehat itu nanti yang harus dihindari itu adalah yang makanan yang bersifat menerbitkan peradangan, namanya proinflamasi. Dan yang harus kita utamakan yang mencegah peradangan atau antiinflamasi. Ya. Nah ini bisa gaya diet antiinflamasi ini adalah kayak antioksidan ya dan polifenol, misal omega-3, ikan, ya kacang, tapi kecuali suuk jangan terlalu banyak ya. Karena dia juga nanti kalau banyak nanti jadi proinflamasi juga. Nah yang harus hindari ini makanan olahan kayak sosis kayak gitu-gitu kornet ya, nugget. Karena apa? Karena dia sudah berubah molekulnya kan dia dihancurkan. Ya. Lalu gula yang berlebih ya, para ahli menentukan mungkin sekitar 2 sendok makan ya itu gula. Juga trans fat ya, yang paling bagus adalah yang mengandung omega-3. Kemudian yang keduanya itu gerak dan tidur cukup tadi gerak sudah saya sampaikan ya juga nanti tidur yang cukup ya bisa nanti para ahli agak berbeda di dalam menentukan batasnya ada yang menyebutkan 6-8 jam juga sudah cukup tentu saja nanti tergantung dari pola hidup kita sebenarnya ada yang nyebutkan 7-9 jam ya. Tetapi nanti minimal ya, kalau kita misalnya nanti ada tugas atau apa yang besok harus disirahkan selesainya besok, maka kita jangan nabrak antara jam 10 sampai jam 2. Pada saat itu sedang terjadi suatu proses regenerasi tubuh oleh Allah Subhanahu wa taala untuk buatnya sel-sel baru yang paling puncaknya pada saat kita tidur. Jadi tidur itu sampai disebutkan sebagai dengan obat ajaib. Itu adalah tidur itulah obat agung dari Allah sebenarnya ya yang kita berikan karena dalam ayat Quran kita sering menemukan bahwa malam itu untuk kita istirahat ya dan siang untuk mencari fadhil Allah. Ya, jadi dan juga dibuat melatonin. Ya, melatonin itu banyak sekali gunanya. Mungkin nanti kita harus ada ceramah secara terpisah. Nah, jadi juga latihan yang teratur secara hari ini akan menimbulkan pola atau tidurnya yang berkualitas. Ya. Kemudian yang ketiga adalah kelola emosi dan stres tadi sudah saya sebut ya. Stres kronis melepaskan ini suatu berbagai sitokin-sitokin yang tidak baik ya, terjadi kortisol dan sitokin-sitokin tadi, interleukin ya, interleukin 23, interleukin 17A dan ini. Jadi diusahakan ada latihan kayak kita kontemplasi lah ya, mindfulness ya, kalau kita barangkali seperti orang yang ya tidak perlu sampai uzlah barangkali ya, kita mungkin menyendiri gitu seperti dilakukan apa bertahanus ya. Kemudian jelas kita punya metode-metode misalnya metode zikrullah ya, sholatnya khusyuk, itu nanti semuanya akan berpengaruh ya, dan saja nanti memperbaiki bagaimana pemahaman kita seperti misalnya siapa kita gitu, kemudian kenapa kita diciptakan Tuhan ada di sini dan lain sebagainya, itu nanti juga akan membuat kita jadi lebih memahami kalaupun ada penyakit ya. Dan jangan lupa ya kecukupan vitamin vitamin D ya dengan berjemur ya. Jadi penelitian membuktikan bahwa sampai dengan hampir 80% pasien spondyloartropati itu defisiensi vitamin D ya. Dan vitamin D itu rentangnya antara 30 sampai dengan 100 ya, nanogram per mililiter, tergantung dari usia, tergantung dari ada penyakit, tergantung dia apa namanya gemuk atau tidak ya gitu. Jadi nanti dia dia di, kalau kita mau makan vitamin D harus diukur dulu nanti oleh dokter nanti, jadi ketur yang jadi jangan makan langsung vitamin D gitu, karena dan juga yang harus diingat adalah bahwa vitamin D itu yang suplemen itu dia memang sengaja by design oleh pabriknya itu harus hanya berumur 3 hari ya. Jadi kita tidak bisa mengandalkan hanya vitamin D suplemen ya. Kita tetap harus berjemur. Kenapa? Berjemur itu nanti memaparkan kulit kita. Jadi sebenarnya vitamin D-nya, calon vitamin bukan ada di matahari, di ultraviolet B itu. Jadi UVB itu nanti akan merubah ya yang di kulit di bawah kulit kita ada lemak ya, ada namanya 7-dehidrokolekalsiferol. Itu dia kemudian setelah kena paparan sinar ultraviolet B akan berubah menjadi kolekalsiferol ya. Kolekalsiferol itu kemudian masuk ke dalam pembuluh balik ya, untuk sampai ke jantung, kemudian dimasukkan ke liver, di situ dihidroksilasi, ditambah satu gugus hidroksi ya, juga ditambah lagi gugus hidroksi yang lainnya di ginjal, kemudian sehingga nanti rumus kimianya menjadi 125 hidroksi vitamin D ya, itu baru nanti aktif ya. Tuh. Jadi bagaimana caranya berjemur kalau tidak ada lupus atau misalnya Sjogren yang Ro 52-nya positif? Ya semua orang justru memang sangat membutuhkan berjemur ya. Nah berjemurnya sebetulnya kalau mau aman itulah pakai indeks ultraviolet, nanti di aplikasi di handphone masing-masing ada, nanti coba lihat ya UV index ya. Nah nanti kita ukur. Nah, minimal itu harus 3 indeks ultravioletnya baru bisa dipakai untuk berjemur, yang nanti akan menghasilkan misalnya itu tadi vitamin D ya, kemudian juga bisa juga membuat menghasilkan nitric oxide ya, yang untuk memperbaiki endotel darah, bisa juga nanti memproduksi melatonin walaupun diproduksinya nanti malamnya ya. Nah kalau misalnya maksimalnya berapa, indeksnya 7 ya, jadi tidak usah lagi berjemur kalau sudah di atas 7, karena memang vitamin D-nya banyak tetapi dia akan mencetuskan hal-hal yang buruk buat kita, bisa yang paling rendahnya dalam misalnya accelerated aging, dan yang paling ditakutkan walaupun tidak banyak sih ya, itu adalah mungkin beberapa tahun kemudian bisa terjadi kanker kulit ya. Jadi nanti hati-hati berjemur, harus ada aturan ya. Kalau misalnya di rumah daerah rumah saya ini di 3 itu kira-kira di jam 8:30 itu sudah 3, jadi sudah bisa dipakai berjemur. Berapa persen kulit yang harus terekspos? Ya 20-25% ya. Jadi berapa lama? Kalau misalnya ya, di sekitar 3 ya sekitar 1/4 jam lah minimal ya. Nah, tetapi kalau nanti indeksnya sudah hampir 7, 6, sekian misalnya atau 5,8 gitu, nah itu cukup antara 5 sampai 7 menit saja. Dengan itu biasanya perhitungnya kita dapatlah 800 unit. Tapi apa untungnya kalau tadi suplemen itu hanya berumur 3 hari, maka kalau ini nanti yang dari sinar matahari, bukan di sinar matahari, dan ini dicetuskan oleh UVB itu di kulit kita, dia akan bertahan sama 21 hari atau 3 minggu. Ya, jadi bisa dipakai nabung, kalau dari suplemen nggak bisa dipakai nabung ya. Dan tentu saja ya hindari merokok ya. Dan kita juga belum berhitung nanti bahwa di mulut kita itu bisa kalau ada karang gigi ya, itu nanti di situ bisa tumbuh namanya Campylobacter porphyromonas gingivalis, walaupun memang itu lebih banyak untuk lupus dan untuk rheumatoid arthritis, tapi ini juga kemungkinan dia akan menimbulkan karena dia bisa merubah rumus kimia dari inti sel kita yang tadinya arginin menjadi citrulline. Ya. Jadi gaya hidup sehat ini adalah kunci untuk mencapai dan mempertahankan remisi penyakit. Remisi itulah kembalinya fungsi-fungsi tubuh kita jadi tidak lagi diganggu dengan radang. Ya, jadi bukan penyembuhan yang artinya menghilangkan. Sama seperti orang asma lah, tidak akan sembuh, genetiknya tidak akan jadi tiada. Orang diabetes tipe 1 juga nanti bukan genetiknya tidak ditiadakan. Ya, tetapi dia dikendalikan agar bisa melakukan pola hidup sehat sehingga nanti bisa dapat beribadah secara optimal. Ya. Jadi ya sebagai penutup ya itu kita memahami bahwa ada sumbu usus dan sendi ya God joint axis ya yang kita inginkan sebagai kalau orang remisi ya itu adalah kita mengenali ada dua bentuk ya jadi yang bentuk mengenai tulang belakang dan juga sendi dan juga ada yang bentuk yang mengenai usus tapi juga bisa pada yang tadinya mengenai tulang belakang dan sendi bisa mengenai usus dan sebaliknya yang tadinya bergejala hanya di usus saja bisa ke sendi dan tulang belakang ya. Nah, harapan besarnya apa ya dengan kemajuan teknologi ya itu kita punya cara-cara diagnostik yang lebih awal. Dulu kan biasanya sampai udah bentuk tubuhnya itu sampai membongkok gitu ya. Padahal anaknya umur baru 20 tahun, tapi membongkok udah lebih dari kakek-kakek 75 tahun gitu ya. Bukan karena osteoporosis, tapi karena memang tadi ankylosing spondylitis ya. Dan juga memang alhamdulillah sekarang sudah ada kemajuan terapi-terapi biologi, tapi memang yang masih menjadi tantangan ya, kalau tidak saya sebutkan kendala untuk di negara kita yang masih terbatas perekonomiannya, kemampuan untuk mengakses itu, kita doakan saja ya, kita semuanya bukan hanya pemerintah, kita semua rakyatnya harus berdoa dan kita jadi orang-orang yang kaya dalam arti kata sebenar-benarnya ya. Kaya dengan arti kita cukup mampu untuk menghidupi diri sendiri dan tidak menjadi orang yang harus ditolong orang lain terus ya. Jadi pola fondasi gaya hidup ya. Jadi kita adalah pola hidup sehatnya olahraga ya. Kemudian makanannya yang baik ya, vitamin D, berjemur ya. Kemudian tidur yang cukup dan kelola stres ya. Kemudian fondasi deteksi dini ya, jadi kita jadi jangan ditunda-tunda ah imam sigan masalah salah misalnya posisi ya, biasanya miring kanan benar gitu. Saya tuh tadinya mau mengikuti sunnah rasul tapi jadi gini ya. Karena ada pertanyaan pasien ya kalau memang ada itu kalau ada keluhan itu jadi jangan tunggu misalnya 6 tahun baru nanti datang ke dokter ya. Sayangnya diri karena kita diri kita atau tubuh kita bukan milik kita, tubuh kita milik Allah dan digunakan untuk beribadah. Ya patuhi pengobatannya ya dan gaya hidup tadi ya. Jadi menjaga kesehatan sebelum sakit. Tindakan hari ini untuk kesehatan yang lebih baik. Oke. Baik, itu yang bisa saya sampaikan ya pada sahabat-sahabat sekalian dari Radio Roja, Tarbiyah Sunnah Channel, YouTube dimanapun berada juga yang ada di Zoom kalau ada ya. Yang ingin saya sampaikan. Silakan Kang Cepi. Kalau
1: baik.
0: Masih ada tapi udah habis kayaknya. Saya
1: nggak
0: mau ke Jakarta ini.
1: Baik, masya Allah. Baik, sedikit koreksi dok, Radio Tarbiyah Sunnah dok. Jadi
0: oh, Tarbiyah Sunnah ya, radio ya,
1: tidak
0: maaf,
1: di takutnya pendengar yang lain mencari juga di Radio Roja padahal nggak ada. Baik, masya Allah.
0: Radio Sunnah ya.
1: Iya, Radio Tarbiyah Sunnah 1476 AM dok. Dan doakan juga
0: oke,
1: mudah-mudahan
0: ya.
1: Ya. Mudah-mudahan kita di tahun ini secepatnya bisa mengakuisisi radio FM. Jadi insya Allah nanti kita frekuensinya beralih ke FM dok. Insya Allah hari ini sedang atau sampai saat ini sedang proses. Dan mudah-mudahan di tahun ini kita bisa mengakuisisi secara keseluruhan dan bisa
0: amin,
1: langsung
0: amin.
1: Launching di frekuensi terbaru di FM, tapi masih harus dirahasiakan nih dok frekuensinya, insya Allah lebih betul, insya Allah lebih lebih banyak manfaatnya nanti.
0: Ya.
1: Masya Allah dokter sangat lengkap sekali penjelasannya dan dengan apa namanya tampilan tadi slide yang cukup menarik jadinya, masya Allah. Bagi tentunya bagi yang melihat di video ataupun di tayangan videonya akan lebih bisa merasakan lagi tambahan-tambahan ilmunya dan apa yang dokter sampaikan tadi ya. Ikhwatiman azanillah wa iyyakum, para pendengar dan pemirsa dimanapun antum berada yang akan bertanya silakan bisa melalui pesan WhatsApp di nomor 0811-227-1476 dan bagi yang di aplikasi Zoom silakan bisa menuliskan pertanyaannya di chat aplikasi Zoom. Ini sudah ada pertanyaan yang masuk dari Umunisa. Beliau bertanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya. Beliau Umunisa, usia 58 tahun. Bertanya bagaimana cara membedakan sakit pada pinggang karena radang sendi dengan saraf kejepit. Karena saya merasa pegal saat duduk lama atau pada saat duduk tawaruk terasa sakit. Tapi dengan duduk iftiros lebih aman. Nah, tawaruk dengan iftiros sedikit berbeda. Tapi kalau iftiros itu agak lebih nyaman, kata beliau. Tapi kalau tawaruk terasa sakit. Nah, itu apakah membedakannya bagaimana caranya? Apakah itu radang sendi atau memang saraf kejepit? Silakan dokter.
0: Ya, baik. Terima kasih untuk pertanyaannya. Dari penanya, saya tadi lupa siapa, umumnya apa ya. Jadi, ini satu pertanyaan yang bagus, jadi mungkin juga yang lain juga punya pertanyaan yang sama ya. Nah, caranya adalah membedakan ada radang atau tidak ya. Kalau radang itu biasanya dia tidak mengenal posisi gitu ya. Dia ada terus ya. Kemudian juga dia tidak mengenal waktu, misalnya nanti dia hanya ada misalnya siang aja atau misalnya malam aja. Nah, kalau ini kalau yang radang justru dia pada saat malam juga tidak bergerak juga, kalau misalnya posisi tertentu tidak ada posisi tertentu juga dia tetap saja nyeri. Dan nyerinya biasanya disertai dengan kekakuan, ya, gitu. Itu yang, ya, jadi secara sederhananya begitu. Kemudian yang keduanya, kalau misalnya itu istilah saraf kejepit, sebenarnya juga mungkin tidak begitu tepat, ya. Karena memang yang jelas adalah disebut sebagai bisa neuropati atau radikulopati. Artinya, ada bagian tertentu dari tulang belakang yang kemudian dia memendek tulangnya, ataukah dia misalnya memendek bantalannya, ya. Nah, itu nanti dia akan menimbulkan jadi penyempitan pada tempat keluarnya akar-akar saraf ya, atau disebut foramen intervertebralis itu. Nah, dengan demikian maka dia bisa saja hanya kegesek saja, belum sampai dengan kepencet betul ya. Itu menimbulkan sensasi atau nyeri, bukan hanya nyeri ya. Nyerinya biasanya disertai dengan apa? Disertai dengan adanya kesemutan atau dengan ada baal ya. Dan jadinya kadang-kadang juga seperti misalnya ditojos-tojos itu, atau misalnya seperti ada juga disertai dengan seperti orang apa namanya cacabeun gitu kalau sudah bilang, atau burning sensation di dalam bahasa Inggrisnya ya, ini rasa panas, bukan berarti dia kita suhunya panas, bukan, tapi kok merasakan seperti kebakar gitu ya, jadi bukan kebakar dalam arti kata sebenarnya. Jadi itu, jadi kalau yang itu yang dideskripsikan oleh Umi tadi ya, itu kelihatannya sih memang lebih mengarah ke adanya gangguan pada tempat keluarnya akar saraf tadi ya, diakibatkan adanya pada gangguan atau misalnya istilahnya itu pengapuran pada tulang belakang ya, osteoporosis, osteoartritis, atau memang ada gangguan alignment-nya, jadi misalnya nanti ada melengkung itu, bisa skoliosis, bisa juga kyphosis terlalu bungkuk ya, atau terlalu centang gitu, itu semuanya bisa berpengaruh karena nanti si ukuran lubang tempat keluarnya itu jadi terpengaruh sehingga nanti dia kegesek-gesek menimbulkan sensasi itu. Itu kira-kira penjelasannya. Dan tentu saja untuk membedakannya nanti ya bisa diperiksa oleh dokter ya. Dan kalau misalnya nanti orang kayak gitu, kalau misalnya mau nanti ke dokter umum dulu, nanti dia, dokter umum nanti akan mempertimbangkan di mana kemana dirujuknya, ke dokter misalnya dokter ortopedika, ke dokter spesialis neurologika, atau ke dokter penyakit dalam, dalam ini di reumatologi ya. Terima kasih pertanyaan.
1: Baik, terima kasih dokter atas jawabannya. Dan pertanyaan selanjutnya dokter, tidak mengapa lebih sedikit dokter ya, dari jam 8 insya Allah. Barangkali ada kegiatan lain dokter, tidak mengapa ya dokter ya, lebih dari jam 8 ya insya Allah.
0: Ya.
1: Baik, dari pertanyaan di akun YouTube Tarbiyah Sunnah Channel dari @yuniastuti8018. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Afwan mau tanya, saya paling takut untuk bersihin karang gigi karena kebayang sakit dan nyeri. Nah, mohon nasihatnya ya Pak Dokter. Nah, setahu Ana sih nggak sakit ya, karena Ana juga pernah ya. Ana mendengar tentang autoimun dulu dokter, harus dibersihkan karang gigi. Langsung tuh bersihin karang giginya, tapi nggak sakit. Nah, mungkin ada nasihat lain dari dokter, silakan.
0: Nasihatnya harus ke dokter gigi. Ya, jadi betul. Jadi memang karang gigi itu atau gigi bolong atau tumbuh gigi itu nanti akan membuat yang kuman itu yang tadinya tumbuhnya telah semuanya kuman yang fisiologis yang kuman normal yang membantu kita ya, yang lebih dari 1 triliun kalau lihat dari data-data si apa di literatur ya. Maka nanti kalau kita ada hal seperti itu tadi timbul nanti nanti tumbuh namanya bakteri namanya Campylobacter porphyromonas gingivalis tong diapalkannya. Itu punya kemampuan istimewa coba barang aja nggak terlihat oleh kita tapi dia bisa mengganggu inti sel kita ya. Inti sel kita itu jadi dia tadinya rumus kimianya tuh ada argininnya gitu nah dia sama dia dibikin jadi citrulin coba bayangin aja. Tapi itu pasti kita jadi itu membutuhkan betapa besarnya itu kan goib yang artinya relatif ya. Nah itu nanti dia bisa akhirnya kemudian sistem imun kita yang cerdas itu mengindra ini kenapa nih kok ini ada orang asing di situ ya gitu. Nah jadi dia tidak boleh lalai itu ya. Jadi dia serang itu yang sel tubuh yang sudah punya inti sel yang berubah tampang tadi gitu. Jadi dia bisa melihat sampai ke dalam gitu. Jadi itu jadi dia membawa asma Allah jadi tahu sampai dengan ke sudut jadi ke dalam inti selnya. Nah, diserang. Jadi nanti itu namanya anti-CCP, anti-citric citrullinated peptide. Karena setelah terjadi citrullinated. Nah, timbullah berbagai rangkaian. Ya, kegiatan ada peradangan-peradangan. Ya. Salah satunya, ya yang paling dikenal ada rheumatoid arthritis pada lupus juga. Ya, pada itu. Nah, kalau memang ada takut seperti itu, maka saya anjurkan nanti mungkin karang gigi itu dibersihkannya nanti harus ke dokter spesialis gigi, dokter spesialis gigi. Dokter spesialisnya itu kesehatan mulut. Ya, itu. Ini kan dokter spesialis gigi juga, walaupun gigi itu cuma seolah sedikit gitu, tapi ternyata spesialisasinya banyak ya. Saya juga baru tahu akhir-akhir ini ada 12 spesialisasi loh. Jadi nanti silakan ke dokter giginya kalau memang dia bisa yang tindakan di beliau itu nyeri, ya silakan nanti ke dokter yang lebih spesialistik. Nanti ada cara-caranya kok ya, Bu ya, jangan takut.
1: Baik, Masya Allah. Terima kasih dokter atas jawabannya dan tidak terasa dok, kita sudah memasuki pukul 8 lebih 5 menit. Sebelum ikhtitam ini Masya Allah, tadi yang dokter sampaikan bahkan ada bakteri yang bisa merubah status ya dok ya, bisa merubah status ya.
0: Dari kawan jadi lawan.
1: Nah, jadi kawan dari lawan, Masya Allah. Dan kita tidak ya. Mengetahui tiba-tiba terjadi aja ya. Gitu, ya, karena ya. kurang memperhatikan bahkan kesehatan mulut gitu dok ya. Masya Allah, kita banyak memakai mulut itu untuk makan, tapi kesehatannya tidak dipantau, akhirnya jadi kemana-mana penyakitnya, Masya Allah. Sangat menarik sekali dok, mudah-mudahan ini menjadi wawasan yang sangat berharga bagi para pendengar dan pemirsa yang menyimak tayangan dokter kita di pagi hari ini. Mungkin ada ikhtitam atau penutup untuk pertemuan pagi hari ini dok, silakan.
0: Ya baik, para sahabat sekalian dari jadi manapun berada, Tabiat Sunnah sekalian dimanapun berada ya, dan juga yang menyimak di YouTube tentu saja saya ucapkan terima kasih saja atas perhatiannya. Tapi adalah hikmahnya untuk kita bahwa kita di dalam Al-Quran juga kan kita membaca misalnya Az-Zayat ayat 1 kan, wafi angkusikum afala tubsirun. Jadi dalam dirimu sendiri kenapa tidak kau perhatikan ya? Ya kita belum lagi kita lihat misalnya di Fusilat ayat 53 juga sama lah kira-kira ya. Maksudnya adalah bahwa kita harus memperhatikan. Nah oleh karena itu maka perhatikanlah tubuh kita dengan cara memihaknya. Hak-haknya itu pasti kan bukan hanya makan kan. Jadi olahraga ternyata juga punya hak. Bahkan sampai Rasulullah pun juga menganjurkan untuk berolahraga. Sampai disebut ketiga hal yang dicontohkan. Ya bukan berarti Rasulullah pernah berenang, tapi beliau memikirkan bagaimana terhadap umatnya yang pernah tidak akan pernah ketemu dengan beliau. Ya, sungguh beliau itu sangat menyayangi kita semuanya. Oleh karena itu maka tidak lagi untuk melaksanakan pola hidup sehat itu sebetulnya sudah ada di dalam ajaran agama kita ya, mencegah lebih baik daripada mengobati ya. Jadi lakukan makan sehat, tidur sehat, jadi jangan jangan bisa ketunggul ke kerjaan atau apalagi misalnya untuk sekedar scrolling gitu ya, karena kemudian juga nanti olahraga kan, olahraga itu adalah sebuah kebutuhan bukan keharusan ya. 150 menit di dalam satu minggu dibagi tentu saja 5 kali 30 atau 3 kali 50 terserah tergantung kemampuan. Dan juga jangan diabaikan rahmat Allah yang sering kita abaikan yaitu sinar matahari. Dan dengan tadi sudah saya sampaikan bagaimana caranya yang berjemur yang efektif dan aman ya. Dan tentu saja kita tadi, ya kita kalaupun kita sakit, kita harus menggantungkan tetap harapan kita pada Allah saja. Tetapi kita harus berbuat usahanya, harus ikhtiarnya, harus kita usahakan sebaik-baiknya. Ya, demikian kiranya yang saya sampaikan, mudah-mudahan ada manfaatnya dan mudah-mudahan tidak banyak yang saya lakukan kesalahan. Tapi kalaupun ada kesalahan, dan pasti itu ada, ya saya minta maaf atas segala sesuatu yang mudah-mudahan Allah mengampuni saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syukran jazakallahu khairan wa barakallahu fi kepada Dr. Rahmat Gunadi Wahyudi, dokter spesialis penyakit dalam yang telah menyampaikan topik dan juga menjawab pertanyaan dan tentunya memberikan nasihat berharga untuk kesehatan kita semua para pendengar dan pemirsa dimanapun antum berada. Kami haturkan terima kasih dokter atas kebersamaan di kesempatan ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjaga dokter beserta keluarga dan kaum muslimin semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dokter.
0: Waalaikumsalam.
1: Baik, ikhwati iman azanillahu wa iyyakum. Demikian telah kita simak bersama pemaparan dari Dr. Rahmat Gunadi Wahyudi berkenaan dengan tema yang saat ini atau tadi kita telah bahas bersama, yaitu rematik bersayap 2, spondiloartritis dan penyakit radang usus. Masya Allah, ternyata jika kita memperhatikan apa namanya tanda-tanda di badan kita, lalu kita juga sadar bahwa tubuh kita mempunyai hak untuk diperhatikan, untuk dijaga kesehatannya, insya Allah itu juga akan berefek besar kepada apa yang tubuh kita rasakan. Dan tentunya mudah-mudahan itu menjadi salah satu ikhtiar diri kita untuk menjaga amanah dari Allah Subhanahu wa taala. Dan tadi seperti yang dokter sampaikan, bahkan urusan di mulut saja, bukan hanya perkataan kita yang menjaga kata-kata kotor ataupun kata-kata yang tidak bermanfaat ataupun kata-kata yang bohong, misalkan dari kata-kata yang bohong, tapi juga cara kita memperlakukan mulut kita, baik itu yang apa yang kita makan halal tidaknya, dan juga kesehatan mulut. Ada bakteri-bakteri yang ternyata walaupun awalnya kecil, tadi jadi dari kawan bisa dirubah menjadi musuh menurut kacamata medis, ya, kacamata ilmiah, lalu juga bisa menimbulkan autoimun yang bisa merusak tatanan tubuh atau kesehatan tubuh. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala melindungi kita dari penyakit-penyakit yang apa namanya mengganggu kita dari aktivitas keseharian kita, dan tentunya bagi para pendengar dan pemirsa yang saat ini sedang diuji oleh Allah Subhanahu wa taala dengan merasakan sakit, apapun itu sakitnya, mudah-mudahan menjadi penggugur dosa, ya, menjadi penggugur dosa, penggugur kehilafan, dan juga mudah-mudahan bisa mengangkat derajatnya, derajat sabar, lalu juga menambah pahala dan juga ya membersihkan tubuh kita dari keburukan-keburukan, insyaallah. Dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala juga memberikan pahala atas kesabaran bagi para pendengar dan pemirsa yang saat ini sedang diuji dengan sakit. Ikhwati iman azanillahu wa iyyakum, kami haturkan terima kasih, syukran jazakumullahu khairan atas kebersamaan dari para pendengar dan pemirsa dimanapun antum berada. Terus dukung Radio Tarbiyah Sunnah dalam program pengalihan frekuensinya dari AM ke FM. Silakan bisa mengakses www.radiotarbiyahsunnah.com, ya, bisa mengakses link tersebut, dan juga tentunya apa namanya silakan bisa berdonasi, antum semua bisa berdonasi di rekening, ya, Ana sebutkan rekeningnya. Bagi antum yang akan berdonasi, silakan bisa dicatat, ya, rekening donasi dari radiotarbiyahsunnah.com, apa, Radio Tarbiyah Sunnah, Baik, Anda cari dulu nih informasinya. Aduh, lupa. Masya Allah, Masya Allah. Baik, rekening donasi Bank Syariah Indonesia di kode bank 451. Kode banknya 451, nomor rekeningnya 777-9514767 atas nama TS Donasi Radio. Mudah-mudahan setiap rupiah harta yang disisihkan, yang diberikan kepada kami, dititipkan kepada kami untuk akuisisi atau perubahan dari frekuensi AM ke frekuensi FM ini, insya Allah menjadi aliran pahala jariah yang terus mengalir, baik untuk antum semua yang berkontribusi ataupun yang mungkin ingin berwakaf ataupun berinfak sodako atas nama orang tuanya yang sudah meninggal. Insya Allah sesuai dengan yang disabdakan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bahwa kita boleh bersodakoh jariah atau berinfak, berwakaf atas nama orang tua atau orang yang tersayang yang sudah meninggal. Insya Allah pahalanya tercatat, pahalanya akan nyampai insya Allah. Mudah-mudahan apa yang dilakukan bisa menjadi aliran pahala jariah untuk kita semua. Barakallahu fikum. Demikian ikhwati iman azanillahu ayyakum, semoga bisa bermanfaat bagi kita semua. Dan sampai bertemu kembali pada acara-acara selanjutnya. Terus dukung Radio Tarbiyah Sunnah dengan terus menyimak siaran-siaran dari atau yang disajikan oleh Radio Tarbiyah Sunnah dan Tarbiyah Sunnah Channel. Akhirnya saya Cepi Abu Yusuf dan seluruh kerabat kerja yang bertugas di studio Tarbiyah Sunnah Media Desa Selacau Kecamatan Batu Jajar Kabupaten Bandung Barat mohon pamit. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Dokter Kita, program kesehatan di Radio Tarbiyah Sunnah 1476 AM. Program yang akan mengedukasi berbagai hal seputar kesehatan untuk Anda dan keluarga. Dokter Kita, Dokter Kita, Dokter Kita.
1: Radio Tarbiyah Sunnah, lillah, nyunnah, merenah.
2: Sudah 15 tahun, Radio Tarbiyah Sunnah memancar siarkan dakwah Islam dengan metode yang penuh hikmah. Kini, di tahun 2026, Radio Tarbiyah Sunnah akan bertransformasi dari frekuensi AM ke frekuensi FM agar penyebaran dakwah makin tersebar dengan luas dan jernih. Mari bersama menyebar dakwah Islam yang menenteramkan, raih pahala jariah dalam jalan dakwah yang mulia. Salurkan donasi melalui Bank Syariah Indonesia, kode bank 451, nomor rekening 777-95-14767 atas nama TS Donasi Radio. Informasi selengkapnya, klik radiotarbiyahsunnah.com.
3: Berdakwah hanya dengan Rp20.000. Dengan bergabung dalam program ini, Anda telah berpartisipasi dalam penyebaran dakwah melalui Radio Tarbiyah Sunnah 1476 AM yang siaran selama 24 jam serta Tarbiyah Sunnah Channel di YouTube. Kirim donasi ke rekening Bank Syariah Indonesia 777-1014768 atas nama Tarbiyah Sunnah garis miring media. Format konfirmasi, DOTS, pagar nama, pagar tanggal transfer, pagar jumlah transfer. Konfirmasi ke nomor 081-864-7824. Mari, ajak serta teman atau saudara dalam program ini. Semoga kita dapatkan pahala jariah dari dakwah.
1: Radio Tarbiyah Sunnah, lillah, nyunnah, merenah.
4: تلاوات مرتلة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
5: بسم الله الرحمن الرحيم.

0: Radio Tarbiyah Sunnah. Lillah, nyunnah, merenah.
1: Tanya jawab Tarbiyah Sunnah. Anda bertanya, Ustadz menjawab.
2: Kalau sholat tahiyatul masjid, apa bisa sholat di teras masjid atau cuma bisa di dalam masjid saja? Ulama ikhtilaf. Namanya tahiyatul masjid, sholat di dalam masjid. Apa batasan masjid? Pintu. Di sanalah di pintu itu kita menerapkan aturan keluar masuk masjid. Kalau masuk mendahulukan kaki kanan, keluar kaki kiri. Di pintu itulah kita baca doa masuk masjid dan keluar masjid. Itu pintu. Berarti di luar pintu, di teras, di halaman, itu luar masjid. Maka ketika masuk ke masjid lewat pintu, ada aturan tahiyatul masjid, ya, ada aturan tidak boleh dagang, tidak boleh mencari barang hilang, dan seterusnya. Berarti di luar masjid, di teras, itu di luar masjid. Tidak tahiyatul masjid di sana. Kemudian boleh dagang di sana, boleh mencari barang hilang, boleh mengumumkan barang hilang, dan seterusnya. Nah, ini pendapat yang pertama. Jadi tidak boleh sholat tahiyatul masjid di teras masjid, karena teras adalah luar masjid. Pendapat kedua menyatakan, ini pendapat Syekh Al-Utsaimin rahimahullah. Boleh dan dianggap sholat di dalam masjid kalau di dalam masjid itu full, penuh, dan kita hanya kebagian di luar. Mungkin di teras, mungkin di halaman, mungkin di jalan. Seperti sholat Jumat. Kan suka full ya. Masjid Raya Cipaganti kalau sholat Jumat kadang-kadang jalan raya ditutup. Nah, boleh nggak kita sholat tahiyatul masjid di teras? Boleh kalau memang di dalam sudah penuh. Adapun kalau di dalam masih ada, tapi karena malas, di luar mah bisa ngobrol gitu. Waktu Jumatan. Akhirnya dia sholat tahiyatul masjid di luar masjid, padahal dalam masjid masih ada, maka tidak boleh. Jadi, kalau umpama di dalam masjid seperti Masjidil Haram, umpama menjelang adzan setengah jam, kalau bulan Desember atau musim haji, itu setengah jam itu sudah ditutup si halaman, sudah full, gak bisa masuk. Akhirnya kita sholat di mall, di gang gitu ya, gak bisa masuk. Maka Syekh Al-Utsaimin menyatakan hari saat itu dianggap masjid. Boleh tahiyatul masjid, dan orang itu dianggap sholat di dalam masjid yang memiliki pahala 27 derajat karena sudah full. Adapun kalau di dalam masih kosong, lalu sengaja dia memilih di luar dan tahiyatul masjid di luar, maka enggak boleh karena masih memungkinkan masuk ke dalam. Maka Syekh Al-Utsaimin pun membolehkan sholat tahiyatul masjid di lapangan waktu sholat id. Sholat idul fitri idul adha kan di lapangan. Boleh enggak sholat tahiyatul masjid di sana? Beliau menyatakan boleh karena saat itu dianggap masjid. Yang menjadi dalil adalah kata beliau, para wanita yang haid disuruh menjauhi lapangan tapi mendengarkan khutbahnya. Ini walhasil ini ikhtilaf ya. Jadi kalau akhwat ibu-ibu umpamanya di An-Nafi ini datangnya telat, jadwalnya jam 9:30 datang jam 10, kadang ada yang sekarang baru datang. Pas tanya jawab, kebagian di jalan. Mau masuk ke masjid gak bisa karena sudah penuh. Kemudian di teras tahiyatul

0: Mesin boleh, silakan. Wallahu a'lam.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wa sallallahu ala nabiyyina wa sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Jamaah sekalian yang kami hormati, kebahagiaan di dunia ini punya hubungan erat dengan fasilitas-fasilitas duniawi yang kita miliki, dan itu tidak bisa dipungkiri. Walaupun kunci kebahagiaan bukan ada di fasilitas duniawi, akan tetapi fasilitas duniawi mempengaruhi kebahagiaan seseorang. Mari kita simak apa yang disampaikan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam At-Tabarani di dalam kitab beliau Al-Mu'jamul Kabir dan Al-Mu'jamul Awsat. Dan hadis ini dinyatakan sahih oleh Imam Ibn Hibban dan Syekh Al-Albani. Nabi SAW bersabda, arba'un minas sa'adah, empat hal yang akan mendatangkan kebahagiaan duniawi. Berapa hal? Empat hal. Apa yang pertama? Al-mar'atus salihah. Apa itu? Istri yang salihah. Yang kedua, wal maskanul wasi'. Yang kedua, rumah yang luas. Apa yang kedua? Rumah yang luas. Yang ketiga, wal jarus salih. Tetangga yang baik. Tetangga yang baik. Yang keempat, wal markabul hani, kendaraan yang nyaman. Berapa? Empat. Yang pertama, istri yang salihah. Yang kedua, rumah yang luas. Yang ketiga, tetangga yang baik. Yang keempat, kendaraan yang nyaman. Wa arba'un minasyaqa, empat hal yang akan menyebabkan susah. Tadi empat hal yang mendatangkan kebahagiaan, berarti ini kebalikannya. Empat hal yang akan mendatangkan kesusahan. Al-mar'atussu, istri yang tidak salihah. Ini yang pertama. Yang kedua, wal-jarussu, tetangga yang jahat. Yang ketiga, wal-markabussu, kendaraan yang tidak nyaman. Dan yang keempat, al-maskanud dayyik, rumah tempat tinggal yang sempit. Perhatikan baik-baik. Empat hal yang disebut oleh Nabi SAW, istri, kemudian tempat tinggal, tetangga, kendaraan, ini semuanya adalah sesuatu yang sifatnya duniawi. Ini fasilitas duniawi. Tapi Nabi SAW katakan ini akan mendatangkan kebahagiaan. Berarti fasilitas duniawi itu juga mempengaruhi kebahagiaan. Empat-empatnya ini gak lepas dari kita. Istri, tetangga, rumah, kendaraan. Ini empat hal yang tidak bisa lepas dari kita. Kalaupun lepas, nanti kita akan pulang lagi. Contoh misalnya kita berangkat kerja. Lepas dari rumah, nanti pulang lagi ke rumah. Ketika kita pergi gak ketemu sama istri, pulang ketemu istri. Saat kita keluar pakai kendaraan, begitu sampai rumah kendaraan dilepas, nanti keluar pakai kendaraan lagi. Bepergian jauh, lepas dari tetangga, pulang ketemu lagi dengan tetangga. Makanya empat faktor tadi, istri, kendaraan, rumah, sama apa tadi? Tetangga. Itu faktor yang sangat penting untuk mendatangkan kebahagiaan hati. Dan Nabi SAW menyebutkan yang pertama kali adalah istri yang salihah. Seluas-luasnya rumah, kalau istrinya enggak salihah, sempit. Walaupun rumahnya luas. Maka faktor yang pertama disebutkan Rasulullah SAW, istri yang salihah. Istri yang salihah itu yang kayak apa? Dalam hadis lain disebutkan oleh Nabi SAW, kalau engkau lihat, engkau akan senang. Istri yang salihah itu kalau disawang, nyenengakan. Kenapa nyenengakan? Ayu? Ayu? Belum tentu. Ayu dikongkon orang gelem, ya nyenepakan. Bukan nyenengah. Kon gak bisa kopi biora gelem. Ayune gak ngapa, mancungnya gue gak ngapa. Pada ne kon gak bisa kopi be ragelem. Maka istri yang salehah itu kalau dipandang menyenangkan. Kenapa menyenangkan? Karena patuh dengan suaminya. Kemudian penampilannya menarik. Baunya apa kemarin? Wangi. Ya, ora kur kondangan tok mambune wangi nang omah. Ambune orang genah. Ya. Kemudian kalau ditinggal oleh suaminya kita merasa aman. Aman maksudnya itu insya Allah istri saya tidak macam-macam. Itulah istri yang salihah. Hadis ini berlaku buat para suami. Lah, para istri. Ya kebalikannya. Berarti suami yang saleh. Sama juga. Jadi istri yang bahagia adalah yang memiliki suami yang saleh. Kemudian yang kedua yang disebutkan oleh Nabi SAW adalah al-maskanul wasi', rumah yang luas. Ternyata luasnya rumah itu berpengaruh kepada luasnya hati. Ya. Makanya kalau bikin rumah, Nabi SAW tidak katakan mewah. Nabi katakan apa? Luas. Ya. Kalau memang punya tanah, gue punya tanah, orang ya rusak. Duwene sempit ya sempit. Kalau Anda punya tanah yang luas, bikin rumah yang luas. Gak mesti mewah, luas. Kamarnya luas, bocah-bocah bisa nggo playon nang omah, ya. Yo playon masa nang omah, yo kadang-kadang kan di rumah lari-larinya. Di mana kalau enggak di rumah? Di rumah di depan sudah jalan, di belakang sudah kali, kepriwe jajan. Ya. Itu kalau misalnya Anda punya, kalau enggak punya nanti kita dengarkan kuncinya di belakang. Kemudian yang ketiga al-jarus salih. Tetangga yang baik. Tetangga yang baik adalah tetangga yang berusaha untuk tidak menyakiti kita. Baik dengan suaranya, baik dengan tutur katanya, baik dengan perilakunya. Kalau kita punya aib dia tutupi. Ada sebagian orang kalau kita punya aib disebar-sebarkan, kita punya kebaikan ditutup-tutupi. Ini tetangga yang jahat. Makanya Islam mengajarkan kalau mau milih rumah itu lihat apa dulu? Tetangga. Al-jaru qabla dar. Kalau mau milih rumah itu lihat dulu tetangganya baru milih rumah. Jangan lihat rumahnya dulu baru ngelihat tetangganya. Kemudian yang keempat al-markabul hani. Kendaraan yang nyaman. Kendaraan yang nyaman itu enggak mesti mewah. Sepeda ontel nyaman apa tidak? Nyaman, isi banget. Enggak perlu apa? Enggak perlu AC. Ya. Sehat wal afiat. Ya, nek duwe motor ya, motor. Nek duwe mobil ya, mobil. Orang duwe mobil, banyak mobil di jalan. Gara milih, Bos. Arep sing gede apa sing cilik, sing penting duwe. Duit. Ya. Tapi itu semuanya adalah faktor pendukung. Ustaz, dari empat-empatnya ini aku ora duwe kabeh kepriwe iki, Ustaz? Bojo urung bojo. Kendaraan gak punya. Rumah sempit. Ketahuilah kuncinya bukan di situ. Itu faktor pendukung. Kuncinya ada di sini. Ada di dalam hati. Kenapa? Lihat Rasulullah SAW. Rumahnya luas? Luas? Sempit. Kan sudah kita pelajari setiap subuh. Bagaimana rumah Rasulullah SAW? Masih ingat? Atapnya bisa dipegang. Bisa digapai dengan tangan ketika orang berdiri. Gak perlu pakai anda. Arab dandan gendeng bocor kurgari apa? Ya. Sempit. Ya. Akan tetapi apakah beliau susah? Beliau adalah manusia yang paling bahagia di muka bumi. Tidak ada manusia yang lebih bahagia daripada Rasulullah SAW. Walaupun rumahnya sempit. Rasulullah SAW punya BMW? Tak punya. Akan tetapi Nabi SAW bisa bahagia. Karena kuncinya bukan di situ. Itu tadi pendukung. Kuncinya ada di dalam hati. Bagaimana membahagiakan hati? Dengan beribadah secara baik kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seluas apapun rumah seseorang, semewah apapun kendaraannya, seandainya dia jauh dari Allah, maka pasti akan susah. Ala bidzikrillahi tatma'innul qulub. Sesungguhnya dengan ingat Allah, hati itu akan tenang. Surat Ar-Ra'd ayat 28. Maka tetap kuncinya ada di dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Walaupun faktor-faktor duniawi, fasilitas duniawi tidak dinafikan. Kalau bisa, lakukan. Kalau tidak bisa, dekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan bermanfaat. Subhanakallahumma bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Tanya jawab Tarbiyah Sunnah.
3: Bila jadi masbuk, patokan untuk dapat rakaat salat apakah Al-Fatihah atau ruku? Ruku. Al-Fatihah tidak. Adapun hadis yang menyatakan la salata liman lam yaqra bi Fatihatil Kitab, tidak sah salat tanpa membaca Fatihah. Hanya untuk dua orang. Pertama untuk munfarid, kedua untuk imam. Imam dan munfarid wajib baca Fatihah. Adapun makmum beda. Ya, makmum hanya dapat rukunya imam. Faman adraka ruku faqad adraka rakaat. Siapa yang dapat ruku imam, dia dapat rakaat itu. Faqiraatul imam lahul qiraah. Bacaan imam untuk sudah mencakup bacaan makmum, ya. Ditambah dengan hadis Abu Bakrah radhiyallahu anhu. Abu Bakrah suatu saat datang ke masjid agak telat. Begitu sampai di pintu masjid, Nabi dan para sahabat sedang ruku. Lalu Abu Bakrah langsung takbir di pintu, langsung takbir lalu ruku. Dalam keadaan ruku dia berjalan ke saf. Bisa kebayangkan? Iya. Setelah beres sholat, Nabi SAW menegur. Siapa tadi yang berjalan sambil ruku? Saya ya Rasul, jangan kamu ulang. Tapi Nabi SAW tidak menyuruh Abu Bakrah untuk menambah lagi satu rakaat. Menunjukkan dia dapat penuh rakaat itu. Walaupun jangankan Fatihah, surat juga. Gak kebagian, hanya kebagian rukunya saja. Tapi oleh Nabi dianggap sah. Adapun jangan kamu ulang, maksudnya jangan kamu ulang berjalan sambil ruku, jangan. Itunya yang dilarang. Tapi rakaat itu sudah dapat. Seandainya rakaat itu tidak dapat, niscaya Nabi akan menyuruh dia untuk menambah satu rakaat lagi. Jadi patokannya ruku. Tapi ini jangan dijadikan alasan atau dalil untuk lambat, tenang saja baru Fatihah, nanti juga ruku dapat. Jangan ya.
4: Radio Tarbiyah Sunnah. Lillah nyunnah merenah.
2: Tanya jawab Tarbiyah Sunnah. Anda bertanya, Ustadz menjawab.
0: Boleh enggak menempel ayat kursi di dinding rumah? Sobat tanya. Untuk apa ditempel? ngusir setan itu suruhan setan. Setan enggak terusir hanya dengan dipampang. Ya. Pasti karena nilai seninya, betul apa benar? Ya. Apakah menempel ayat kursi dinding salah satu bukti memuliakan ayat kursi? Enggak. Tapi apa? Menjadikan ayat sebagai bahan eksploitasi nilai seni. Ayat kursi, satu ayat. Di dinding, umpamanya, itu bisa jutaan harganya. Tapi mushaf Al-Quran 30 juz berapa harganya? Paling 100 ribu. Karena ini lebih lengkap 30 juz. Itu mah cuma satu ayat. Di 30 juz ada ayat kursi? Lengkap. Itu cuma satu ayat. Tapi kenapa harganya mahal itu? Karena seninya. Jadi dieksploitasi sebagai bahan untuk memperoleh keuntungan dunia melalui seni. Coba kalau umpama ayat kursi itu dicurat-coret oleh anak. Berhenti disintrik. Tapi kalau 30 juz mushaf Al-Quran disobek-sobek oleh anak. Ih anak pintar gitu ya. Nggak diapa-apain dah 100 ribu itu 100 juta. Oleh karena itulah maka menempel kaligrafi di dinding bukan cara memuliakan Al-Quran. Kalau itu cara yang benar memuliakan Al-Quran, pasti Nabi dan para sahabat lebih dahulu melakukannya. Gak pernah ada ayat atau hadis atau ucapan sahabat memuliakan Al-Quran dengan cara menempelkannya di dinding. Gak ada. Nabi tidak, para sahabat tidak, para ulama tidak. Apakah berarti mereka tidak memuliakan Quran? Mereka paling memuliakan Quran. Cuma caranya beda. Mereka mah caranya benar, kita mah caranya salah. Mereka mah caranya itu dengan menghafalkannya, memahaminya, mengaplikasikannya. Kita mah hafal tidak, faham tidak, baca jarang, ditempel saja. Bukan begitu caranya, ya.
5: Bagaimana menyikapi dunia tadi kita sudah sebutkan. Jangan berambisi dunia. Antum silakan cari dunia. Tiap pagi doa Nabi alaihi salatu wasalam, Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbal. Tiap hari beliau baca itu, beliau minta rezeki. Doa orang-orang soleh mengatakan Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Ya. Itu doa kita juga. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Tapi antum tidak boleh berambisi dunia. Antum enggak boleh berambisi dunia. Orientasi antum enggak boleh dunia. Allah mengatakan surah Al-Isra ayat 18 dan selanjutnya ayat Ali Imran. Kayak enggak salah Al-Isra ini jemaah. Nah. Allah mengatakan man kana yuridul ajilata ajjalna lahu fiha ma nasha'u liman nurid. Ya, di surat Al-Isra. Allah mengatakan barang siapa yang berambisi dunia, kita akan berikan bagi dia ma nasha'u liman nurid. Apa yang kita kehendaki bagi orang yang kita maui. Jadi kalau ada orang ambisinya dunia, enggak harus dia jadi kaya dulu, jemaah. Kita ngelihat ada orang ambisi dunia miskin. Ada orang masya Allah, mungkin dia naik motor tahun 90, tapi dalam diri dia ingin motor yang harganya 250 juta. Ambisinya dunia. Enggak ada dalam benaknya ingin berangkat haji, ingin berangkat umrah. Dunia yang dia inginkan. Tapi dia tidak harus mendapatkan apa yang dia ingin. Tapi Allah akan kasih bagi orang yang Allah kehendaki. Thumma ja'alna lahu jahannam yaslaha madhmuman madhura. Kemudian kami jadikan bagi dia neraka jahannam yang akan dia masuki. Dalam kondisi dia terhina. Dalam kondisi dia susah di sana. Kenapa? Karena ambisinya dunia. Sebagian orang ibadah tapi cari dunia. Cari pujian orang. yang dia inginkan ketenaran, popularitas, ya Allah kasih. Wa man arada al-akhirah, barang siapa yang ambisinya akhirat. Jadi yang dia cari akhirat. Dia bekerja punya 10 perusahaan. Dia memiliki ladang sawit 40 ribu hektar, tapi dia cari akhirat. Wa man arada al-akhirah wa sa'a laha sa'ya wa huwa mu'min, dan dia berusaha. Jadi orang cari akhirat bukan diam aja. Bukan berarti orang miskin, oh dia cari akhirat. Bukan, jemaah. Bisa jadi itu orang kaya raya, tapi dia cari akhirat. Terus kenapa, Ustaz? Dia kok harus punya 40 hektar? 40 hektar lahan sawit, 40 ribu hektar. Iya, mungkin dia ingin membangun pesantren. Dan subhanallah, ana bertemu seorang yang dia sedang membangun rumah walet. Banyak dia bangun rumah walet. Teman-temannya selalu ngomong sama dia, antum buat apa cari dunia sampai capek. Dilihat seakan-akan ambisi dunia. Dia datang ke rumah ana, Ustaz, doakan ana, Ustaz. Ana sudah ikrar, ana dudukkan istri ana dudukkan anak-anak, 10 rumah walet ini buat Allah Jalla Jalla. Semuanya hasil. Ana ngomong sama istri dan anak-anak. Biar orang ngomong apa. Cuma ana minta Ustaz doakan supaya ana istiqomah, Ustaz. Jadi mungkin kita melihat orang ini kok bangun usaha lagi, bangun usaha, seakan-akan dia berburu dunia. Dia sedang berburu akhirat, jemaah. Maka Allah katakan, وَمَنْ أَرَادَ الْأَخِرَةِ, barang siapa yang ambisinya akhirat. وَسَعَ لَهَا سَعِي, dan dia berusaha untuk meraih akhirat itu. Dengan dunia dia mungkin. وَهُوَ مُؤْمِنْ, dan dia orang yang beriman. كَانَ سَعْيُهُمْ مَشْفَأُولَٰئِكَ كَانَ سَعْيُهُمْ مَشْكُورًا. Maka orang-orang itu akan Allah syukuri usaha mereka. Kullan numiddu haula'i wa haula'i min ata'i rabbik wa ma kana ata'u rabbika mahdhura. Ini ayat ini tolong difahami dengan benar. Antum ketika melihat, Ustaz, kenapa Ustaz orang ini enggak pernah sholat, Ustaz? Tapi kok fulusnya banyak, Ustaz? Ana yang di shof pertama terus, Ustaz. Allahu akbar. Selalu gagal usaha, Ustaz. Allah katakan kullan numiddu haula'i wa haula'i min 'ala. Semuanya Allah kasih. Yang berambisi dunia Allah kasih. Yang berambisi akhirat Allah kasih. Wa ma kana ata'u rabbika ma. Enggak ada yang bisa menghalangi pemberian Allah Jalla Jalal. Jadi enggak bisa antum protes, kenapa ya ini orang, Ustaz? Wallah orang enggak benar, Ustaz. Tapi kok kaya, Ustaz ya? Allah yang kasih. Apa yang harus antum lakukan? Ambisi antum akhirat. Ketika orang berambisi akhirat, mau banyak duitnya, mau sedikit akhiratnya, selesai. Dia tidak akan kepikiran. Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Man kanati dunya hamma," barang siapa yang ambisinya dunia. Ambisinya dunia. Berangkat haji, mungkinkah orang berangkat haji ambisi dunia? Mungkinkah, jamaah? Mungkin. Anda berjumpa dengan orang-orang yang berangkat haji karena dia sedang mencalonkan diri untuk menjadi caleg, untuk menjadi seorang pejabat. Dia ingin ketika kampanye ada di namanya. Mungkin orang beribadah cari dunia, mungkin. Maka Rasul sallallahu alaihi wasallam mengingatkan, "Man kanati dunya hamma," barang siapa yang ambisinya dunia. Ja'alallahu faqrahu baina ainihi. Allah jadikan kefakiran itu di depan matanya seperti kacamata. Antum pakai kacamata. Bangun tidur dipakai lagi. Mau tidur mungkin dilepaskan, tapi terus dia pakai, kemana-mana dia pakai itu kacamata. Kacamata kefakiran. Allah jadikan kefakiran itu di hadapan dia. Wasyattata 'alaihi syamla. Urusannya dicerai-beraikan. Maka kadangkala jamaah, susah orang-orang yang ambisinya dunia itu untuk datang ke majelis taklim. Dulu ana berpikir orang itu kalau sudah sukses dunianya, maka tinggal mencari akhiratnya. Dia bisa di shof pertama. Alhamdulillah Ustaz, anak punya usaha, sudah ada manajernya, tinggal tiap bulan laporan sama anak, seharusnya dia sudah lebih fokus ibadah. Tapi ternyata urusannya Allah cerai-beraikan karena ambisinya dunia. Walam ya'tihi minad dunya illa ma qaddara lahu. Dunia tidak datang kecuali sesuai dengan yang Allah takdirkan buat dia. Subhanallah jemaah. Orang kalau ambisi dunia itu kadang-kala enggak bisa kumpul sama keluarga. Ada orang yang biasa-biasa setiap hari bisa kumpul sama keluarganya. Duduk makan bersama. Karena dia tidak terlalu terbebani dengan dunia. Wa man kanatil akhirah hamma. Barang siapa yang ambisinya akhirat, dia keluar dari rumahnya bekerja. Dia membuka usaha. Dia membangun pabrik mungkin. Tapi ambisi dia akhirat. Ja'alallahu ghinahu fi qalbi. Allah jadikan kekayaan itu berada di hatinya, jemaah. Ghinahu fi qalbi. Dia itu jadi orang kaya.
0: Bekerja mencari nafkah itu bagi seorang kepala rumah tangga wajib. Kalau enggak kerja, bagaimana dia menafkahi anak dan istri? Kalau tidak ternafkahi padahal dia mampu, dosa. Berkata Nabi SAW dalam hadis riwayat Imam Muslim, "Kafa bil mar'i itsman idza dhayya'a man ya'un." Cukuplah seseorang itu berdosa apabila dia menyia-nyiakan orang yang ada di bawah tanggung jawabnya. Tidak dinafkahi. Allah berfirman, "Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisaa' bima faddalallahu ba'dahum 'ala ba'd wa bima anfaqu min amwalihim." Laki-laki itu pemimpin atas wanita, atas para wanita, atas keluarganya, istrinya. Karena Allah telah memberikan kelebihan kemampuan kepada laki-laki dibanding wanita, dan karena kewajiban memberi nafkah laki-laki kepada para istrinya. Wajib. Nah, untuk memperoleh nafkah susah kan? Lalu berdoa, ya Allah, lancarkan usaha saya mencari pekerjaan agar saya bisa menafkahi anak dan istri. Itu ibadah apa tidak? Itu ibadah. Maka bahkan berkata Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, "Thalabul halali jihadun." Mencari harta yang halal itu jihad. Dan ada pahala di sana. Infak satu dirham untuk fisabilillah. Besar enggak pahalanya? Besar. Dan infak satu dirham untuk fakir dan miskin. Infak satu dirham untuk anak-anak yatim. Dibanding infak satu dirham yang kamu berikan kepada anak dan istrimu, maka satu dirham untuk istri dan anakmu lebih besar pahalanya daripada infak kepada yang lain-lain. Berpahala menunjukkan itu apa? Ibadah, mencari rizki dalam bentuk mencari pekerjaan. Itu ibadah yang dipahalai, bahkan Ibnu Abbas menyatakan itu jihad. Ketika tidak ada perang, jihadnya kaum laki-laki ketika tidak ada perang bisa berupa mencari ilmu, menyebarkan ilmu, dan juga mencari rizki untuk menafkahi anak dan istri. Untuk menyemangati boleh bilang, "Mah, doakan abimu jihad fisabilillah." Ya, kata istrinya, "Iya, selamat berjuang jihad." Allahu Akbar. Pergi, silakan.
6: Tanya jawab Tarbiyah Sunnah. Anda bertanya, Ustadz menjawab.
7: Halo Ustadz.
6: Berisi jawaban pertanyaan pada kajian Islam ilmiah.

0: Ya, barakallahu fiik. Sekarang banyak mushaf Al-Quran sudah rusak, sudah sobek-sobek, sudah nggak bisa dibaca. Sobek setengah halaman. Bisa dibaca sepotong, tapi nggak bisa lanjut, ngaclok-ngaclok. Itu di masjid-masjid banyak yang seperti. Maklum anak-anak ya, rajin baca, rajin juga di apa namanya, dihereikan. Bahkan dulu, saya ingat waktu kecil, kalau belajar itu kan perlu penunjuk nih. Gak ada penunjuk, apa yang terjadi? Halaman yang sudah terlewat disobek, digulung-gulung, dijadikan petunjuk. Ada yang begitu? Saya mengalami itu. Baheula, eno jangan diturutan. Tuh ustad dia baheula. Kini gak enak jadi ustad. Nah jangan, itu salah, keliru. Jadi banyak mushaf. Bagaimana dibaca gak bisa, karena sudah banyak yang sobek. Bahkan sudah ada yang baru. Ada sumbangan. Dibuang ke tempat sampah tidak boleh. Tidak boleh mushaf Al-Quran itu terhina. Apa yang harus kita lakukan? Dibakar. Dengan niat bukan membakar karena kebencian kepada mushaf Al-Quran. Bukan anti. Tapi dalam rangka menghindarkan mushaf Al-Quran itu dari dihinakan. Kalau enggak dibakar, dibuang ke tempat sampah, diinjak-injak. Itu lebih terhina. Dan itu yang terjadi di zaman Utsman bin Affan radhiyallahu. Jadi ketika Utsman menjadi khalifah, banyak orang karena di zaman Utsman itu Islam sudah semakin meluas sampai ke negara-negara lain. Ada sahabat berkunjung ke negara-negara lain. Saat itu satu negara di bawah kekuasaan Utsman bin Affan. Ternyata sahabat ini menemukan di tempat lain itu cara logat, lahjah, dialek membaca Al-Quran itu berbeda. Bahkan sampai pada perbedaan lafaz. Lapor ke khalifah, wah ini bahaya. Al-Quran cara pelafazannya bisa berubah sesuai dengan dialek atau lahjah atau logat atau cara melafazkan dari setiap kata di daerah tersebut yang berbeda dengan lahjah Quraisy, dialek Quraisy. Al-Quran turun dalam bahasa Arab Quraisy. Nah akhirnya muncul inisiatif disatukan dalam satu jenis bacaan, ya, lalu dibukukan menjadi satu mushaf Al-Quran. Maka yang lain-lainnya dibakar. Untuk menghindarkan adanya perbedaan cara membaca. Dibakar semua. Dan ini yang kemudian dijadikan sebagai patokan sampai sekarang. Makanya mushaf yang sekarang sampai ke kita disebut mushaf Utsmani. Karena ditetapkan di zaman Khalifah Utsman bin Affan. Sehingga sedunia sama. Coba. Putar bacaan mushaf Al-Quran kori-kori dari negara manapun itu akan sama. Dari negara Saudi, dari negara Oman, dari negara di Indonesia, dari itu akan sama semuanya. Karena apa? Karena upaya yang dilakukan Utsman tadi. Nah sisa-sisa yang lainnya dibakar. Dosa enggak? Enggak. Karena bukan membakar karena kebencian. Karena sikap anti. Bukan. Tapi untuk menghindarkan tulisan Al-Quran agar tidak terhinakan orang. Dan itu alternatif terbaik. Daripada kumpulkan, buang ke tempat sampah, wah diinjak-injak orang, terhinakan, maka tidak boleh. Ya? Jadi kalau kita menemukan mushaf yang sudah rusak, tidak mungkin dibaca, ya, dan akan berpotensi terhinakan, terbuang, maka bakarlah oleh kita sehingga hilang tulisan mushaf Al-Qur'annya, maka terhindarlah dia dari dihinakan oleh orang, dibuang ke tempat sampah yang membuat tulisan tersebut menjadi terhinakan. Kita hindarkan dengan cara dibakar seperti yang dilakukan di zaman Utsman bin Affan radhiyallahu anhu.
1: Radio Tarbiyah Sunnah, Lillah, Nyunnah, Merenah.
2: تلاوات مرتلة.
3: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: Radio Tarbiyah Sunnah Lillah Nyunnah Merenah.
1: Kalau nanti di tengah ceramah saya sering nyeletuk pakai bahasa Sunda, terkadang diterjemahkannya ngalalar tos sadayana. Tapi pengantar mah tetap bahasa Indonesia, sebab banyak di luar Jawa Barat yang juga ikut mendengar, menonton, menyimak kajian ini. Seumur hidup saya baru pertama kali kesini sekarang. Maksudnya ke masjid ini. Kalau ke Majalengka sudah berapa kali. Sekitar setengah tahun yang lalu saya kesini, ini belum rampung. Alhamdulillah atas izin Allah, karunia dari Allah, jamaah di Majalengka memiliki pusat dakwah sunnah di masjid ini, Masjid Al-Firdaus. Semoga Allah mencurahkan barokahnya ke masjid ini dan seluruh kegiatan yang diadakan di masjid ini. Ikhwati fillah, kita akan mengangkat tema yang penting, iman dan ukhuwah. Dua hal yang tidak bisa dipisah-pisahkan. Kalau iman baik, benar, lurus, pasti membuahkan ukhuwah. Kalau iman tidak berbuah ukhuwah, harus dipertanyakan, benar enggak imannya? Lurus enggak? Kuat enggak? Karena ibarat pohon yang sehat, tumbuh subur, harus melahirkan buah yang kemudian bermanfaat bagi manusia. Apa kaitan iman dan ukhuwah? Pertama, iman itu melahirkan rasa cinta kepada sesama mukmin, karena iman ini merupakan pengikat ukhuwah Islamiyah. Sesama muslim adalah bersaudara. Innamal mu'minuna ikhwah. Hanyalah sesama mukmin itu bersaudara. Sebagai saudara wajib ada rasa cinta, sayang. Enggak ada rasa sayang, enggak ada rasa cinta, berarti enggak ada iman. Kalau enggak ada iman, jangan berharap bisa ke surga. Hadis sahih riwayat Bukhari Muslim berkata Rasul sallallahu alaihi wasallam, "La tadkhulul jannata hatta tu'minu wa la tu'minu hatta tahabu." Kalian tidak

akan bisa masuk surga sebelum kalian beriman. Dan kalian tidak dikatakan beriman sebelum kalian saling mencintai. Jadi adanya cinta bukti adanya iman. Adanya iman merupakan kunci masuk surga. Karena itulah maka Rasul sallallahu alaihi wasallam mengiming-imingi kita dengan iming-iming yang menggiurkan, ngabibita kata orang Majalengka. Kupang bibita anu pikabitaeun supaya kita teh terdorong untuk saling mencintai dan mewanti-wanti. Jangan sampai ada rasa benci kepada sama mukmin, permusuhan, dengki. Dan Allah dan Rasulnya mengancam. Siapa yang membenci, mendengki, memusuhi sama muslim, ada ancaman yang mengerikan. Nah, di antara pangbibita bagi orang-orang yang saling mencintai adalah pertama, siapa yang mencintai sesama mukmin dia akan dicintai oleh Allah Azza wa Jalla. Al-jaza'u min jinsil amal. Balasan akan diberikan sesuai dengan jenis perbuatan. Jenis perbuatan mencintai sesama mukmin, akibatnya Allah mencintai kita. Kadar kecintaan Allah kepada kita berbanding lurus dengan kadar kecintaan kita kepada sesama mukmin. Makin saling mencintai, makin besar cinta Allah kepada kita. Ada banyak hadis tentang hal ini. Pertama, berkata Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwa Allah Azza wa Jalla berfirman. Ini hadis qudsi. Hadisnya sahih riwayat Imam Abu Daud, At-Tirmidzi dan Ibnu Majah, disahihkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah. Haqqat mahabbati, dalam riwayat lain wajabat mahabbati lil mutahabina fiyya. Wajib memperoleh kecintaanku orang-orang yang saling mencintai karena aku. Siapa yang mencintai sesama mukmin, aku pasti mencintainya. Nih hadis sahih riwayat Muslim. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna rajula zara akhan lahu fil qaryatil ukhra. Fa arsalallahu ilaihi al malak fa qala ayna turid? Qala uridu an azura akhi fulanan. Ada seseorang, laki atau perempuan sama saya. Tapi dalam hadis ini sebutkan seorang lelaki. Mau berziarah ke saudaranya di kota lain. Allah mengutus satu malaikat kepada dia. Berwujud orang. Lalu malaikat itu bertanya, aina turid, mau kemana kamu? Orang ini menjawab, uridu an azuru akhi fulanan. Saya akan berziarah ke saudara saya namanya si fulan. Ditanya, kamu memiliki kepentingan duniawi? Tidak. Bawa oleh-oleh untuk dia? Tidak. Falima. Lalu untuk apa kamu ziarah? Dia menjawab, inni uhibbuhu fillah. Karena aku mencintai dia karena Allah. Jadi yang mendorong orang itu berziarah ke saudaranya itu karena rasa cinta. Cinta pasti menimbulkan rasa kangen, ya enggak? Ingin berjumpa. Lalu malaikat pun buka kartu. Kata dia, innallaha arsalani ilaik liyukhbiraka bi annahu yuhibbuka lihubbika iyyahu. Sesungguhnya Allah mengutus aku kepadamu untuk memberitahukan kepadamu bahwa Allah mencintai kamu karena kecintaanmu kepada saudaramu karena Allah. Lihat, orang ini dicintai oleh Allah Azza wa Jalla hanya karena dia mencintai sesama mukmin. Inilah pangbibita yang pertama. Siapa orang yang ingin dicintai oleh Allah,
cintai sesama mukmin. Ini masih konsep dasar dulu ya, belum aplikasi. Nanti aplikasinya diterangkan belakangan mun aya waktu eta oge. Itu yang pertama. Kedua, ini masih di dunia saja dulu ya. Ternyata hadirin, muamalah kita dengan sesama mukmin mempengaruhi kualitas ibadah kita, kekhusyuan kita dalam ibadah. Semua ibadah itu membutuhkan kekhusyuan loh. Sholat, baca Quran, berzikir, berdoa, saum, umroh, haji itu membutuhkan kekhusyuan. Bagaimana caranya agar bisa khusyuk? Sinergilah antara jiwa dan raga, antara lahir dan batin. Lakukan ibadah itu dengan kedua-duanya. Sebab kita sebagai manusia terdiri dari dua unsur, yaitu lahir dan batin, jiwa dan raga, ruh dan badan. Rata-rata ibadah kita itu hanya ibadah badan. Sholat barusan, badannya ibadah, badannya sholat, takbir, angkat tangan, berdiri, ruku, itidal, sujud. Hatinya, jiwanya ikut sholat apa tidak? Banyaknya tidak, ya enggak? Lagi sholat, ingat dagangan. Lagi sholat, ingat pekerjaan. Lagi sholat, ngitung bati. Lagi sholat, ingat kehutang. Ada yang begitu? Ada apa banyak? Banyak apa semua? Di dia ayat gitu. Tidak didapat kekhusyuan. Jadi badannya sholat, raga nama ngumbara, berkelana kesana kemari, ingat ini, ingat itu. Betul apa benar? Ngaku. Demikian juga baca Quran. Harus ada kekhusyuan, ikut baca jiwa kita, pikiran kita, hati kita. Dalam bentuk apa? Menghayati. Menghayati apa yang diucapkan oleh mulut ketika sholat. Kata mulut, Bismillahirrahmanirrahim ketika baca Fatihah. Kata hati, pikiran, dengan menyebut nama Allah yang pengasih dan penyayang. Kata mulut, Alhamdulillahirrabbilalamin. Hati, pikiran, ngikutin. Segala puji bagi Allah, penguasa semesta alam. Terus, sehingga karena hati fokus menghayati bacaan, hati itu enggak ada waktu mikir dunia. Ikut sholat dia. Sinergilah dia antara jiwa dan raga, ikut sholat. Demikian juga ketika berdoa, ketika berzikir, ketika membaca Al-Quran, dan termasuk ketika umroh dan haji. Ada amalan hati di sana. Tahu enggak kenapa ketika kita mulai ihram di miqat, kita memakai pakaian hanya dua helai. Enggak boleh lagi pakai pakaian begini. Tidak berjahit. Itu serupa dengan kain kafan. Amalan hati ketika ihram di miqat apa? Kita seolah-olah baru mati, meninggalkan alam dunia, memakai kain kafan, fokus menghadapi hisab. Itu yang ada dalam pikiran kita ketika mulai ihram di miqat. Tahu enggak surah Al-Hajj, surah ke-22, ayat pertama tentang apa? Tentang kiamat. Ya ayuhan nasu taqu rabbakum. Terus kalimat berikutnya, inna zalzalatas sa'ah syai'un 'adzim. Sesungguhnya guncangan hari kiamat itu sesuatu yang sangat dahsyat. Ini awal surah Al-Hajj. Apa hubungannya Al-Hajj dengan kiamat? Seolah-olah orang yang memulai haji atau umroh ketika ihram di miqat itu seperti orang yang baru mati mau menghadapi hisab. Fokus ke sana, jangan lagi pikirkan dunia. Pas ihram di miqat, jangan lagi mikir
bagaimana di rumah, keluarganya, usahanya, bagaimana kekayaannya dan sebagainya. Udah, itu amalan hati loh. Kekhusyuan dalam ibadah disebabkan karena amalan hatinya ikut terlibat. Jadi meraih kekhusyuan dalam ibadah itu, sertakan jiwa kita dalam ibadah itu, ikut ibadah. Jangan hanya raga yang ibadah, hati jiwanya mah ingat keurusan dunia. Ternyata meraih kekhusyuan teh gampangnya, teori nama. Yang susah prakteknya. Karena amalan hati, khusyuk itu amalan hati. Syekhul Islam Ibn Taimiyah memasukkan khusyuk ke dalam kitab At-Tuhfah Al-Iraqiyah Fil A'malil Qalbiyah. Ini bagus kitab ini tentang amalan hati. At-Tuhfah Al-Iraqiyah itu perbendaharaan, At-Tuhfah itu kumpulan benda-benda berharga. Al-Iraqiyah itu orang-orang Irak. Fil a'mal qalbiyah, tentang amalan hati. Ini orang-orang muslimin Irak bertanya tentang apa saja amalan hati kepada Syekhul Islam Ibn Taimiyah. Lahir kitab ini. Salah satunya adalah khusyuk. Khusyuk itu amalan hati. Nah, hati kita tidak bisa dimanage, diatur oleh kita. Karena antara kita dengan hati kita oleh Allah disekat, dihalangi. Allah menyatakan dalam surah Al-Anfal 23, wa'lamu annallaha yahulu bainal mar'i wa qalbih. Ketahuilah, sungguhnya Allah menyekat, menghalangi antara seseorang dengan hatinya. Kita ini enggak bisa mengatur hati loh. Kalau kita bisa memanage hati, mengatur hati, kita akan atur, kondisikan agar bahagia terus. Gak bisa. Ketika kita sedang sedih karena ada musibah, bisa gak kita rubah hati kita tiba-tiba gembira? Gak bisa. Allah yang ngatur. Yang membuat kita tertawa, kita menangis, itu Allah. Wa annahu wa adhaka wa abka. Allah lah yang membuat manusia tertawa atau menangis. Kalau Allah ingin orang tertawa, Allah kasih sebabnya. Kesenangan, kegembiraan, kebahagiaan, tertawa. Kalau Allah ingin buat seseorang menangis, Allah kasih juga sebabnya. Allah atur bagi dia untuk menangis. Begitu. Yang ngatur hati kita Allah. Inna quluba bani Adam baina usbu'ain min asabi'ir rahman qaq. Qalbir rajulil wahid yuqallibu kaifa yasha. Semua hati Bani Adam itu berada di antara dua jari, di antara jari-jari Allah seperti satu hati. Lalu Allah bolak-balikan itu hati sekehendaknya. Yang mengatur, membolak-balikan, mengkondisikan hati kita teh siapa? Allah. Makanya satu doa yang masyhur, Allahumma ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik. Allahumma ya musarrif al qulub sarrif qalbi ala ta'atik. Allah yang membolak-balikan hati kita. Termasuk apakah hati kita dikhusyukkan oleh Allah atau tidak di dalam salat, dalam ibadah-ibadah yang kita lakukan, itu Allah yang ngatur loh. Siapa yang khusyuk itu anugerah, hadiah dari Allah untuk orang tersebut. Siapa yang tidak khusyuk, Allah tidak khusyukkan dia sebagai hukuman. Hukuman atas apa? Atas mungkin dosa-dosa, maksiat, kesalahan yang dia lakukan sebelum sholat. Kalau sebelum sholat bermaksiat lalu sholat, jangan berharap bisa khusyuk loh. Nah, ternyata hadirin, salah satu penyebab orang hatinya dikhusyukkan oleh Allah adalah mencintai sesama muslim. Kalau tidak dimiliki, jangan berharap hati kita dikhusyukkan oleh Allah ketika sholat. Ada banyak dalil tentang hal ini.
Di antaranya hadis sahih riwayat Imam Muslim. Berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Tsalatsun man kunna fihi wajada bihinna halawatal iman." Ada tiga perkara. Siapa orang yang memiliki ketiga perkara ini dalam dirinya, dia akan merasakan halawatal iman, manisnya iman. Manisnya iman itu kenikmatan rohaniah ketika beribadah. Kenyamanan, ketenangan, keteduhan batin ketika melakukan amal soleh. Kata Imam An-Nawawi dalam syarah Sahih Muslim, halawatul iman tashmulu al-khusyu'a fis-shalah. Halawatul iman itu mencakup khusyuk di dalam sholat. Allah akan khusyukkan hati orang itu di dalam sholatnya. Kalau memiliki ketiga perkara ini di dalam dirinya. Apa saja ketiga perkara ini, kita tidak akan membahas tiga-tiganya panjang teuing. Padahal waktu terbatas. Materi kita masih banyak. Hanya satu saja di antaranya. Yaitu poin yang kedua. Yang kedua adalah ayyuhibbal mar'a la yuhibbuhu illa lillah. Poin kedua, penyebab orang merasakan halawatul iman adalah mencintai sesama muslim. Dia tidak mencintai orang itu kecuali karena Allah. Mencintainya juga karena Allah, bukan karena dunia. Bukan mencintai dia karena kaya, mudah-mudahan kecipratan. Bukan. Bukan cinta karena oh dia berkuasa, berpangkat, berjabatan. Siapa tuh diangkat jadi asistennya. Bukan. Itu mah urusan dunia. Yang kelak akan berubah menjadi permusuhan. Semua persaudaraan, pertemanan, persahabatan yang didasarkan kepada kepentingan dunia akan berubah menjadi permusuhan, mungkin di dunianya juga, minimalnya di akhirat. Kecuali persaudaraan yang didasarkan kepada ketakwaan. Allah menyatakan, al-akhillau yawma idzin ba'duhum li ba'din adu illal muttaqin. Semua persaudaraan, pertemanan, persahabatan, masing-masing mereka akan berubah menjadi permusuhan terhadap sahabatnya. Kecuali orang-orang yang bertakwa. Orang yang bertakwa mah ikhlas ketika mencintai sama itu murni karena keimanannya. Kita cinta dia karena dia sama mukmin, walaupun miskin, walaupun rakyat jelata, walaupun status sosialnya rendah, tidak punya pangkat, jabatan, kekayaan, kekuasaan, tidak punya pengikut dan seterusnya, asal dia mukmin dan mengaplikasikan keimanan dalam bentuk ibadah, amal soleh dan akhlaknya, wajib kita cintai dia. Itu karena Allah. Siapa yang mencintai sesama muslim karena Allah, dia akan memperoleh halawatul iman. Ini hadis pertama tadi riwayat Imam Muslim. Yang kedua, ini ucapan Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma. Tapi para ulama ahli hadis, walaupun ini mauquf, mauquf itu ucapan atau perbuatan sahabat, dinilai marfu'. Kenapa? Karena pasti Ibnu Abbas mendengar isi hadis, isi ucapan ini dari Rasul sallallahu alaihi wasallam. Berkata Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Man, siapa orang yang mencintai karena Allah, membenci juga karena Allah, bermualah-bermualah itu menunjukkan loyalitas karena Allah, atau bermusuhan karena Allah, maksud
membenci karena Allah, mencintai karena Allah. Itu mencintai karena Allah adalah mencintai apapun yang Allah cintai, baik orang seperti para nabi, para sahabat, para ulama, sama mukmin, wajib dicintai. Atau tempat seperti masjid dan tempat-tempat ibadah, itu dicintai oleh Allah. Atau termasuk juga amalan, seluruh amal soleh dicintai oleh Allah Azza wa Jalla. Dan siapa yang benci karena Allah, benci karena Allah itu membenci orang-orang yang Allah benci. Orang-orang kafir, orang musyrik, penentang Allah dan Rasulnya, Allah benci. Juga membenci amal, amal-amal buruk, syirik, kufur, bid'ah, maksiat, itu semuanya dibenci. Atau membenci tempat, semua tempat-tempat maksiat juga Allah benci. Siapa orang yang cinta karena Allah, benci karena Allah, loyalitas karena Allah, memusuhi juga karena Allah, apa kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, faqad istakmalal iman, imannya sudah sempurna. Walan tajida 'abdun ta'mal iman hatta yakuna kadzalik, dan seorang hamba tidak akan merasakan manisnya iman. Manisnya iman itu kelezatan rohaniah dalam melakukan ibadah. Seorang hamba, walan tajida 'abdun ta'mal iman hatta yakuna kadzalik, sehingga dia seperti itu. Segala-galanya karena Allah, cinta karena Allah, benci karena Allah, dan seterusnya. Lalu perhatikan akhir dari riwayat ini, waqad sara mu'akhatun nas atau amatu mu'akhatin nas ala amri dunya wa dzalika la yujdi syai'an ala ahlihi. Sekarang ini tadi zaman Nabi dan para sahabatnya. Sekarang ini persaudaraan ini, umumnya persaudaraan dibangun di atas kepentingan dunia. Karena ada kepentingan dunia bersatu. Ada umpamanya patungan bisnis bareng bersatu, kerja bareng bersatu untuk urusan dunia. Sedikit ada masalah berubah langsung jadi musuh, ya enggak? Banyak yang seperti itu. Kata Ibn Abbas, la yujdi zalika syai'an ala ahlihi, itu tidak bermanfaat sedikit pun bagi orang-orang yang melakukan itu. Ini menunjukkan bahaya dari hubungan persaudaraan, persahabatan, pertemanan yang didasarkan kepada kepentingan dunia. Maka Rasulullah SAW tekankan mencintai juga karena Allah, bukan karena urusan dunia. Karena imannya kita cintai dia, walaupun miskin, walaupun status sosialnya rendah, tidak dipandang oleh orang, walaupun gak punya pangkat jabatan kekuasaan, asal mukmin, kelihatan selalu ada di masjid, selalu ngaji, hafalan Qur'annya banyak dan seterusnya, cintai dia karena keimanannya. Siapa yang mencintai sama mukmin karena Allah, dia akan merasakan manisnya iman. Lihat betapa eratnya hubungan muamalah kita dengan sama muslim dengan kekhusyuan kita di dalam sholat. Barangkali salah satu penyebab kita enggak khusyuk dalam sholat itu karena kecintaan kepada sama ikhwan ini masih kurang. Masih ada benci, dengki kepada sesama walaupun satu dua orang. Ingat, satu orang dua orang yang kita benci dijadikan alat oleh setan untuk mengganggu konsentrasi di dalam sholat. Sebelum sholat gak ingat ke orang yang kita benci, pas takbir Allahu Akbar tiba-tiba ingat ke orang itu. Betapa nyebelinnya dia, betapa tengilnya dia,
betapa menyakitkannya ucapan dan perbuatan dia. Keinget-inget dalam sholat. Jadi dalam sholat itu bukan menghayati bacaan, tapi ingat kepada kedzaliman dia. Dari awal sampai akhir yang dipikirkan dia. Beres salam, lupa lagi atuh. Lihat. Ini efek buruk dari membenci, walaupun hanya seorang. Karena itulah, maka keutamaan yang kedua dari mencintai sama mukmin adalah, pertama kan tadi dicintai oleh Allah, yang kedua teraihnya halawatul iman. Yang kedua. Yang ketiganya, kita langsung saja ke akhirat. Orang yang saling mencintai karena Allah, kelak di alam mahsyar, ketika orang dikumpulkan dalam kondisi yang mengenaskan, semua kita telanjang, laki perempuan semuanya telanjang, tidak berkhitan, walaupun di sini sudah dikhitan, nyeker lagi, telanjang kaki, enggak bersendal, bersepatu, berkaos kaki, matahari dekat 3 mil, panasnya enggak ketulungan. Semua orang berkeringat. Ada yang keringatnya merendam sampai mata kaki, sampai sebetis, sampai sepinggang. Ada juga yang sampai setelinga. Jangan diukur dengan kondisi dunia. Masa keringat sebanyak itu? Dehidrasi dong. Iya kalau di dunia. Di akhirat beda lagi loh. Nah, semua orang merasa takut. Tapi di antara mereka ada orang yang tidak takut ketika semua orang merasakan ketakutan. Adem ketika semua orang merasakan kepanasan. Nyaman, bahagia ketika semua orang mengalami kesedihan. Mereka dinaungi di bawah naungan arsy Allah. Satu hadis yang masyhur, riwayat Imam Bukhari. Pasti antum semua pernah dengar. Sab'atun yudhilluhumullahu fi dhillih yawma la dhillah illa dhilluh. Ada 7 golongan manusia yang akan memperoleh naungan Allah pada hari ketika tidak ada naungan lain di hari itu kecuali naungan Allah. Kita tidak akan membahas ketujuh-tujuhnya. Panjang teuing, bisa sampai subuh nanti. Satu saja di antaranya, yaitu rajulan tahaba fillah ijtama'a alaih waftaraqa alaih. 2 orang laki-laki saling mencintai karena Allah. Maksudnya cinta iman, bukan cinta birahi, bukan cinta syahwat. Nanti oleh orang-orang yang liwato, saya tidak menyebutkan singkatan yang ma'ruf ya. Karena ketika saya menyebutkan, itu langsung media sosial saya diblok gitu oleh si Siriwil nih. Kayaknya sudah ada kata kunci kalau disebutkan kata ini langsung keblok gitu. Sebab saya beberapa kali keblok. Liwat mah belum kayaknya, hubungan sejenis. Nih liwat ini dalilnya ini, 2 orang laki yang saling mencintai karena Allah. Dijadikan dalil itu para ruh. Maksudnya cinta imani, bukan cinta syahwati. 2 orang laki atau perempuan, perempuan dengan perempuan, laki-laki dengan laki-laki, saling mencintai karena Allah, berkumpul, bertemu di atas kecintaan kepada Allah, berpisah juga seperti itu. Ini akan menyebabkan orang itu memperoleh naungan. Dalam salah satu hadis qudsi, Allah Azza wa Jalla menyatakan, Ainal mutahabuna fiyya, mana orang-orang yang dulu ketika di dunia ini saling mencintai karena aku. Al yauma udhilluhum fi dhilli yauma la dhilla illa dhilli. Pada hari ini aku akan naungi mereka di bawah naunganku. Di hari ketika itu enggak ada naungan lain selain
naungan aku, kata Allah. Jadi istimewanya saling mencintai karena Allah itu mengakibatkan orang itu diistimewakan di akhirat dalam bentuk dinaungi. Apa akibatnya? Nyaman. Ketika semua orang kepanasan. Aman. Ketika semua orang merasa takut. Senang, gembira, sumringah. Ketika semua orang merasakan kesedihan. Nyaman. Ketika semua orang merasakan keresahan dan penderitaan. Ini perilaku yang mengistimewakan mereka. Karena ketika di dunia mereka pun istimewa karakternya karena mencintai sesama muslim karena Allah Azza wa Jalla. Inilah iming-iming yang ketiga. Keempat, 5 menit lagi isya ya. Padahal ini baru mukaddimah. Belum ke isi. Tidak hanya dapat naungan dari Allah. Ketika di akhirat itu Allah siapkan kursi-kursi spesial, istimewa. Dalam riwayat lain mimbar. Baik mimbar atau kursi fungsinya sama yaitu tempat duduk. Ini apa namanya? Bukan, ini bukan mimbar. Podium. Biasa nu kita ayana di gereja. Karena mimbaru Rasulullah SAW thalatha daraja. Qama fi thaniyah wa qa'ada ala thalitha. Mimbar Rasulullah SAW itu 3 tangga, 3 anak tangga. 3 tetes celean gitu. Beliau suka berdiri di tangga kedua ketika khutbah dan duduk naik. Tempat duduk dan tempat berdiri untuk khutbah dan tempat duduk juga di tengah-tengah khutbah. Nanti di akhirat Allah siapkan kursi atau mimbar. Sebagaimana sebuah hadis riwayat Imam At-Tirmidzi dan Imam Ibnu Majah dengan sanad yang sahih. Jalan dan lafaz hadis ini beberapa macam tapi intinya sama. Saling menguatkan satu sama lain. Salah satunya adalah tunsabu li ta'ifati minan nas karasiu haulal arsy yaumal qiyamah. Akan ditegakkan, disiapkan bagi manusia beberapa buah kursi di sekeliling arsy pada hari kiamat. Dalam riwayatin manabir min nur, beberapa mimbar dari cahaya. Alaiha qaumun, di atas kursi, di atas mimbar itu ada satu kaum. Duduk beberapa orang. Wujuhuhum nurun kal qamari laylatal badar. Wajah mereka itu sumringah, bercahaya. Seperti bulan pada malam purnama mengekspresikan kebahagiaan, kepuasan yang tak terhingga. Walibasuhum nurun, pakaian mereka juga bercahaya. Laisu bil anbiya wala syuhada, mereka bukan para nabi, bukan para syuhada. Yaghbituhumun nabiyuna wasyuhada wassalihun, tapi para nabi, para syuhada dan orang-orang soleh merasa kabita, tergiur, teriming-iming, kepengen seperti itu. Berarti orang ini istimewa, super istimewa tuh. Dapat kursi tanpa harus kampanye. Para tercengang, kabita. Lalu mereka bertanya, "Man haula'i ya Rasulullah? Sifhum lana ya Rasulullah." Siapa mereka itu wahai Rasulullah? Terangkan sifat-sifat mereka kepada kami ya Rasulullah. Siapa mereka? Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, humul wal mutanasiruna fillah. Mereka orang-orang yang saling bergaul, bermajlis karena Allah. Ketiga, mereka orang-orang yang suka saling menasihati karena Allah. Tawasau bil
haqqa tawassaw bis sabr. Keempat, mereka orang-orang yang saling mengunjungi karena Allah. Dan kelima, mereka orang-orang yang saling menolong, mutanasiruna filah, saling menolong, saling membantu. Lihat lima karakter yang menyebabkan orang itu dapat kursi istimewa. Lima-limanya itu adalah baiknya muamalah dia dengan sesama manusia. Saling mencintai, saling bermajlis, saling menasihati, saling mengunjungi, saling menolong, saling membantu. Jadi kita lihat dari perasaan saling mencintai, maka lahir kepedulian sosial, saling memperhatikan, saling menolong, saling membantu, saling meringankan, dan itu wujud rasa kasih sayang. Dan ini bukti adanya iman. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi minal khair. Ini hadis sering disalah terjemahkan oleh orang. Diterjemahkan, tidaklah beriman salah seorang di antara kalian sebelum dia mencintai saudaranya seperti sebagaimana dia mencintai dirinya sendiri. Itu keliru terjemahannya. Allah Rasul SAW tidak menyatakan hatta yuhibba akhihi kama yuhibbu nafsahu, tidak begitu. Tapi hatta yuhibba li akhihi kama yuhibbu li nafsihi minal khair. Apa maknanya? Tidaklah beriman salah seorang di antara kalian sebelum dia mencintai kebaikan untuk saudaranya sebagaimana dia mencintai kebaikan itu untuk diri sendiri. Kalau diri kita suka ditolong orang, tolong orang lain. Kalau diri kita suka kalau diperhatikan, dipedulikan oleh orang, beri perhatian, kepedulian kepada orang lain. Kalau kita suka urusan kita dipermudah, permudah urusan orang lain. Kalau kita suka aib-aib kita yang diketahui oleh orang lain ditutup, dirahasiakan, kita juga harus begitu. Ini bukti adanya iman dan ini bukti nyata cinta kita kepada sesama. Kalau cinta, buktikan, tolong, peduli, perhatian. Kalau ada kesulitan, mudahkan. Dan seterusnya. Itu wujud rasa cinta. Dan bagaimana efek atau katakanlah status orang yang menolong, memudahkan orang lain atas dorongan rasa cinta. Lihat. Al-jaza'u min jinsil amal. Balasan akan disesuaikan dengan jenis perbuatan. Perbuatan kita mencintai sama muslim, Allah akan mencintai kita. Kita umpamanya menolong orang lain, Allah akan tolong kita. Kita memudahkan urusan orang lain, Allah akan memudahkan urusan kita. Kita menutup aib-aib orang lain, Allah akan menutup aib kita. Dan seterusnya. Dan ternyata perhatian kita, kepedulian kita ingin membahagiakan sesama muslim yang kita cintai, ternyata itu amalan yang paling dicintai oleh Allah dan dicintai juga para pelakunya. Berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis sahih riwayat Imam At-Tabrani. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Inna ahabba ibadillahi ilallahi anfa'uhum." Sesungguhnya orang-orang hamba-hamba Allah yang paling dicintai oleh Allah adalah orang yang paling banyak memberi manfaat kepada orang lain. Paling dicintai itu. Karena paling dicintai, tak heran kalau manusia itu manusia terbaik dalam pandang Allah SWT. Lihat. Ketika Allah dan Rasulnya dalam Quran ataupun hadis
menjelaskan kriteria manusia terbaik, orang terbaik, itu pasti dilihat dari sebaik apa dia kepada sesama manusia. Lihat Al-Quran, kuntum khaira ummatin ukhrijat linas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Kalian umat terbaik yang dilahirkan kepada manusia. Lihat, kalian beramar ma'ruf nahi munkar. Ini aksi sosial. Khairukum man ta'allama al-Qur'an wa 'allamahu. Sebaik-baik kalian adalah orang yang belajar Quran dan yang mengajarkannya, memberi manfaat kepada banyak orang dengan mengajarkan Al-Qur'anul Karim. Khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia, manusia yang paling baik, yang paling banyak memberi manfaat kepada manusia lain. Lihat, kriteria baik buruknya seseorang di mata Allah dan Rasulnya dilihat dari sebaik apa sikap dia kepada sesama manusia. Karena itu perhatian, kepedulian kita kepada sesama itu amal yang paling Allah cintai. Lanjutan dari hadis riwayat Imam At-Tabrani tadi, wa ahabbul a'mal ila Allahi sururun tudkhiluhu ala qalbil muslim au takshifu anhu kurbatan au taqdi anhu dainan au tatradu anhu ju'an. Amal yang paling dicintai oleh Allah adalah memasukkan kebahagiaan kepada hati sesama muslim, membahagiakan orang lain, itu amal yang paling dicintai. Atau melepaskan mereka dari kesulitan, atau melunaskan hutang mereka. Kalau melunaskan, dia berhutang ke kita, udah lunaskan. Kalau dia benar-benar gak bisa bayar, tapi kalau dia punya banyak uang bisa bayar, gak mau bayar juga, tagih, jangan dilunaskan. Tapi kalau benar-benar gak mampu, lunaskan. Atau dia berhutang ke orang lain, gak bisa melunasi, kita bisa membantu, lunasi. Au tatradu anhu ju'an, atau kamu hilangkan kelaparan dari dirinya. Sampai di akhir hadis ini, Nabi SAW menyatakan, fawallahi li an amsyya ma'a akhi fi hajatihi ahabbu ilayya min an a'takifa fi masjid hadha syahra. Kalau aku berjalan bersama saudaraku untuk membantu dia meringankan urusan dunianya, lebih aku sukai daripada iktikaf di masjidku ini selama sebulan. Iktikaf di Masjid Nabawi 1000 kali lipat pahalanya dibanding iktikaf di Masjid Firdaus ini. Malamnya ibadah, siangnya juga ibadah dengan saum, sebulan di Masjid Nabawi 1000 kali lipat. Gede pahalanya. Tapi kata Nabi SAW, aku lebih suka mana ahabu ilayya mana aktsaruha ajra. Lebih gede pahalanya dengan menolong orang untuk meringankan urusan dunia mereka. Bayangkan hebatnya aktivitas sosial, memberi perhatian, kepedulian kepada sesama, ternyata amalan yang paling Allah cintai. Ini wujud cinta kita kepada sesama muslim. Dan cinta kita kepada sesama muslim itu wujud nyata dari adanya iman. La tadkhulul jannah hatta tu'minu wa la tu'minu hatta tahabu. Kamu enggak bisa masuk surga sebelum beriman. Kamu enggak bisa beriman sebelum kamu saling mencintai. Dan kamu tidak dikatakan saling mencintai sebelum kamu itu melakukan kebaikan kepada orang lain sebagaimana kamu suka kalau orang lain berbuat kebaikan seperti itu kepada kamu. Seperti itulah, lihat. Iman itu melahirkan kepedulian sosial. Rasa cinta mencintai, tolong menolong, bantu membantu, saling memberikan perhatian. Dan apa akibatnya? Kalau kita saling membantu, saling menolong, saling meringankan, saling memudahkan urusan,
Yang terasa adalah kadar cintanya makin kuat. Hubungan makin dekat. Makin dekat, makin erat, makin bersahabat, bersaudara. Akhirnya timbul ukhuwah Islamiyah, persatuan dan kesatuan. Makanya ukhuwah, persatuan, kesatuan lahirnya dari kemuliaan akhlak. Kemuliaan akhlak ini lahir dari iman. Maka buah akhir dari iman itu adalah persatuan dan kesatuan ukhuwah Islamiyah. Berkata Al-Ghazali dalam kitab Ihya Ulumuddin. Bagian ini dikukuhkan, dikuatkan oleh para ulama Ahlus Sunnah. Di antara Imam Ibnu Qudamah Al-Maqdisi rahimahullah dalam kitab Mukhtasar Minhajul Qasirin. Mukhtasar Minhajul Qasirin itu kitab saringan dari Ihya Ulumuddin. Karena Ihya Ulumuddin banyak ayat, banyak hadis sahih, banyak kebaikan. Tapi banyak juga hadis dhaif, bahkan hadis palsunya ada. Dibuang semua sayang, diambil semua, ada yang palsunya. Disaring oleh para ulama. Yang palsunya, yang dhaifnya dibuang. Lahirlah kitab Minhajul Qasidin. Disaring lagi, ditelaah lagi. Lahirlah kitab Mukhtasar Minhajul Qasidin. Susunan Imam Ibnu Qudamah Al-Maqdisi rahimahullah. Jadi kalau ingin mengetahui intisari dari kitab Ihya Ulumuddin, bacalah Mukhtasar Minhajul Qasidin. Bab terakhir di dalam kitab ini, Babul Ulfah wal Ukhuwah. Beliau berkata, I'lam rahimakallah annal ulfata thamratu husnil khuluq wal furqa thamratu su'il khuluq li'anna husnal khuluq yuthmiru tahaba wa ta'allufa wa tawafuqa wa su'al khuluq yuthmiru tabagudu watahasuda watadabura. Ketahuilah wahai saudaraku yang semoga Allah merahmatimu, bahwa persatuan dan kesatuan buah dari akhlak yang baik. Perpecahan buah dari akhlak yang buruk. Karena akhlak yang baik melahirkan saling sayang, saling cinta, persatuan dan kesatuan. Dan akhlak yang buruk melahirkan saling benci, saling dengki, saling memusuhi. Coba lihat umpamanya akhlak yang baik apa saja. Suka menolong, membantu, menasihati, berlaku lemah lembut, senyum, tidak pelit, suka infak dan sedekah. Itu akhlak-akhlak yang baik kan? Coba. Kepada orang yang akhlaknya sebaik itu perasaan kita gimana? Suka, senang bergaul sama dia. Akhirnya dekat, akrab, bersahabat. Akhirnya terjalin ukhuwah Islamiyah, persatuan dan kesatuan. Coba kita bikin list, daftar orang-orang yang kita sukai, yang kita cintai. Ikhwan, ikhwan, ahwat, ahwat ya. Bukan ikhwan memilih daftar ahwat yang dicintai, pasti karena gelisna itu mah. Tapi kalau sama ikhwan, si A, si B ada 10 orang, coba cari sebabnya. Kenapa kita menyukai ini? Pasti oh ini saya suka karena dia itu selalu raktir, berehan, bager. Sok tutulung kanu butuh, tatalang kanu susah. Sok meremaweh kapada manusia. Suka menolong, suka membantu, tak pernah menyakiti. Itu semua akhlak yang baik, ya enggak? Bikin lagi daftar orang yang kita benci. Ada 100 gitu. Tanya sebabnya, kenapa kita benci? Pasti karena keburukan akhlaknya. Ini karena pelit, ini karena judes, ini karena sombong, takabur. Itu semua akhlak yang buruk tuh. Lihat. Akhlak yang baik mengundang rasa cinta orang kepada dia. Akhlak yang buruk mengundang rasa apa?
benci, tidak suka, bahkan dengki kepada dia. Dari akhlak yang baik lahir cinta dan suka, dari cinta dan suka lalu bersahabat akrab, terjalin ukhuwah Islamiyah, persatuan dan kesatuan. Dari akhlak yang buruk lahir tidak suka, lahir benci, lahir dengki, lahir memusuhi, renggang, pecah belah. Ternyata ukhuwah Islamiyah buah dari kemuliaan akhlak. Dan kemuliaan akhlak lahir dari rasa cinta kepada sesama muslim. Dan rasa cinta lahir dari iman kepada Allah. Innamal mu'minuna ikhwah. Makanya kalau iman benar pasti terjalin ukhuwah. Kalau iman lurus, mendalam, kuat, ukhuwah makin kuat. Ukhuwah makin terjalin secara akrab. Kalau ternyata ukhuwah di antara sama muslim rusak, ada benci, ada dengki, bahkan memusuhi, ini indikator ada apa-apa kepada imannya. Kalau rusak ukhuwah, itu pasti ada akhlak yang buruk tuh. Kalau ada akhlak buruk, pasti menimbulkan kebencian. Keburukan akhlak itu buah dari ibadah yang buruk dan iman yang buruk. Coba perhatikan hadis ketika Nabi menjelaskan tentang iman. Pasti disambungkan dengan akhlak. Mankana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyakul khairan au liyasmut, fal yukrim dhaifa, fal yukrim jarahu. Siapa yang iman kepada Allah dan hari akhir, kalau ngomong yang baik atau diam, muliakan tamu, muliakan tetangga. Ini akhlak kan? Wallahi la yu'minu, wallahi la yu'minu, wallahi la yu'minu. Kata Nabi SAW, demi Allah tidak beriman, demi Allah tidak beriman, demi Allah tidak beriman. Diawali oleh sumpah, diulang 3 kali. Ditanya, man ya Rasulullah, siapa yang enggak beriman itu? Man la ya'manu jaruhu bawa'iqahu. Orang yang suka ganggu tetangga. Tetangga itu tidak merasa aman dari gangguannya. Ini akhlak yang buruk. Akhlak Nabi, imannya rusak, hilang. Iman dengan akhlak itu sangat berkaitan. Beliau bersabda, akmalul mu'minina imanan ahasinuhum akhlaqa. Orang mukmin yang paling sempurna imannya adalah orang mukmin yang paling baik akhlaknya. Akhlak yang baik lahir dari iman yang baik. Akhlak yang baik melahirkan ukhuwah Islamiyah. Jadi antara iman dan ukhuwah, 2 hal yang tidak bisa dipisah-pisahkan. Karena ukhuwah buah dan iman adalah pohonnya. Pohonnya baik pasti berbuah baik. Pohonnya buruk pasti berbuah buruk. Jadi rusaknya ukhuwah Islamiyah disebabkan karena rusaknya keimanan kaum muslimin. Inilah ikhwan sekalian yang bisa kita jelaskan di malam hari ini. Cukup sampai di sini dan kita masih punya sisa waktu untuk bertanya jawab. Omongan saya benarkan sebelum subuh kita selesai. Dan sekarang masih jauh ke subuhnya ya. Baik, kita akan masuki sesi tanya jawab. Kalau ada pertanyaan, sudah ada mau ngacung atau pakai tulisan, dipersilakan. Bismillah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Ustaz dan keluarga selalu dalam penjagaan Allah Ta'ala. Amin wa iyyak. Izin bertanya Ustaz, orang-orang yang diberi mimbar apakah berarti lebih baik dari para nabi dan para syuhada? Dan bagaimana jika seorang melihat sifat tersebut namun kurang baik dalam ibadah wajibnya, kemudian bermanfaat bagi orang lain, apakah
juga berarti misal guru yang mengajarkan pelajaran umum, bukan mengajarkan agama. Mohon penjelasan. Taib barakallahu fiik. Tadi disebutkan orang yang dapat kursi itu yaghbithuhumun nabiyyuna wasyuhada'u wassolihun. Mereka

Dua, bagaimana kalau orang memiliki sifat tersebut namun kurang baik dalam ibadah wajib? Taib, idealnya mestinya ibadah yang wajib, kalau ibadahnya baik, akhlaknya dipastikan baik. Inna sholata tanha anil fahsyai wal munkar. Salat itu mencegah akhlak yang buruk. Keji dan mungkar itu akhlak yang buruk. Jadi orang tanya berakhlak yang buruk, lalu dia salat, salatnya benar, mestinya nih akhlaknya berubah menjadi baik. Man lam yada qaula zur wal amala bih falaysa lillahi hajatun fi ayyada ta'amahu wa syarabah. Siapa orang yang selama saum tidak meninggalkan ucapan perbuatan yang buruk, Allah enggak butuh meninggalkan makan dan meninggalkan minumnya. Orang yang saumnya buruk, maka saumnya ditolak. Ketika saum, ngomongnya menyakiti orang, perilakunya menyinggung orang, merugikan orang, saumnya ditolak. Salat, ketika salatnya buruk, tidak khusyuk, salatnya ditolak, efeknya akhlaknya tetap buruk. Saum kalau ditolak, efeknya akhlaknya tetap buruk. Jadi mestinya kalau akhlaknya baik, mestinya nih salatnya, ibadahnya juga baik. Nah sekarang ada orang salatnya enggak bagus, ibadahnya enggak bagus, tapi akhlaknya baik. Bahkan yang lebih parah, akhlaknya baik tapi dia kafir. Ada enggak? Muamalahnya kepada sama manusia baik, tapi dia bukan muslim. Ada kan yang begitu. Nah, akhlak dalam Islam tidak hanya kepada sesama manusia. Akhlak ini dilihat dari objek, kepada siapa kita berakhlak. Ada empat macam. Pertama, akhlak kepada Allah. Ini yang paling utama. Akhlak kepada Allah apa? Mentauhidkan Allah, melaksanakan semua perintahnya dengan pelaksanaan yang berkualitas. Kalau sholat, sholatnya khusyuk dan ikhlas. Kalau saum, saumnya itu bagus dan seterusnya. Menjauhi semua larangannya, itu akhlak kepada Allah. Kedua, akhlak kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, mengikuti sunnahnya. Ketiga, akhlak kepada sama manusia ini dibagi lagi. Ada akhlak kepada orang tua, kepada guru, kepada sesama, kepada orang yang di bawah. Itu dan juga akhlak kepada orang kafir. Ada akhlaknya kepada orang kafir. Itu yang ketiga. Yang keempatnya, akhlak kepada lingkungan. La tufsidu fil ardi ba'da islahnya, jangan merusak lingkungan. Apapun dalihnya, umpamanya menebang pohon-pohon di hutan, untuk apa? Untuk kepentingan apanya? Menebang pohon di hutan untuk kepentingan apa? Perkebunan gitu? Atau apa? Tapi akibatnya rusak lingkungannya enggak? Longsor, banjir, ya? Menggali tambang dengan dalih ada maslahat, tidak difikirkan madaratnya lingkungan, rusak ya enggak? Kalau sudah begitu, tetap ada yang ngebela, yang disalahkan Wahabi. Demi kepentingan pribadi dan golongan gitu, yang merusak pun ya dianggap benar, yang menganggap salah Wahabi. Saking bencinya ya ke Wahabi. Jadi konyol anunya, argumentasinya itu ya. La tufsidu fil ardi ba'da islahila. Ketika kita tegur, la tufsidu fil ard, qalu innama nahnu muslihun.
Jangan.

0: merusak di muka bumi dengan dalih nambang kayak dengan apa? Apa ngomongnya? Innama nahnu muslihun. Kami hanya mengadakan kemaslahatan, maslahat untuk dirinya maksudnya. Enggak peduli orang lain kena mudarat, enggak peduli. Itu yang diterangkan dalam Al-Baqarah awal-awal itu surat Al-Baqarah yang barusan tentang siapa? Tentang orang apa? Munafik. Ya. Yeah. Jadi tidak heran tiba heula mula ada. Mereka jago berargumentasi. Tapi semakin berargumentasi kelihatan semakin konyol argumentasinya. Jadi wa idza qila lahum la tufsiru fil ardi qalu innama nahnu muslihun dan seterusnya ya. Nah, jadi ada empat akhlak kepada Allah, kepada Rasul, kepada sama manusia, walaupun kepada sama manusia dibagi-bagi lagi dan kepada lingkungan. Lingkungan termasuk binatang juga ya. Nah, ada orang yang bagus ke lingkungan dan kepada sama manusia akhlaknya. Tapi akhlak kepada Allah dan kepada Rasulnya buruk. Seperti orang-orang non-muslim. Kepada sama bagus. Kepada binatang bagus. Kepada alam lingkungan bagus. Tapi mereka kufur. Akhlak kepada Allah dan kepada Rasulnya jelek. Maka orang ini enggak disebut berakhlak baik. Akhlaknya tetap buruk, ya. Termasuk seorang muslim kepada sama manusia baik, bagus. Ini mungkin akhlak jabaliyah. Jabaliyah itu akhlak yang diwarisi sejak lahir. Mungkin ada unsur genetika dari orang tuanya yang baik, anaknya juga baik. Tapi agamanya tidak terdidik. Sholatnya asal-asalan atau bahkan dilalaikan. Saum juga begitu. Kalau sholat ya tidak khusyuk, ya tidak ikhlas. Pokoknya amal ibadahnya buruk, tapi kepada sesama baik. Maka orang itu hanya baik kepada sesama, tapi buruk akhlaknya kepada Allah dan Rasulnya. Maka orang seperti ini tidak dikatakan berakhlak yang baik. Ya. Jadi orang yang berakhlak baik adalah orang yang baik perilakunya kepada Allah, kepada Rasulnya, kepada sama manusia dan kepada lingkungan. Bagaimana kalau memberi manfaat dengan memberi ilmu dunia? Selama ilmu dunia itu manfaat, ya mempelajarinya ibadah, mengajarkannya ibadah. Walaupun nilai pahalanya tidak segede, seagung mempelajari dan mengajarkan ilmu agama. Orang yang belajar tata cara wudu, tata cara sholat, bacaan Al-Quran, mengajarkan tauhid, belajar tauhid, mengajarkan tauhid, pahalanya jauh lebih besar dibanding mengajarkan matematika, biologi, fisika, kedokteran. Itu ada manfaat? Ada. Berpahala mempelajari? Berpahala. Selama bagus, selama manfaat. Mengajarkannya berpahala? Berpahala. Tapi tidak segede mengajarkan ilmu agama. Ya. Perkenalkan nama Firman dari Ujung Jaya, Sumedang. Dari kajian awal sampai akhir, luar biasa buah cinta dan iman akan mendatangkan kecintaan Allah. Pertanyaan, kenapa di media sosial banyak kalangan ustad, kiai saling menjatuhkan yang menjadikan kebingungan umat? Taib, barakallahu fiik. Banyak, iya, tapi tidak semua. Pertama, apa yang dimaksud menjatuhkan? Kalau yang menjatuhkan itu adalah menyebut nama orangnya, pribadinya, disebut terang-terangan, ya itu menjatuhkan. Tapi kalangan kita, saya pribadi, dan kawan-kawan yang sevisi, semisi, sefrekuensi, Enggak pernah menyebut nama orang. Yang kita bahaslah amalan atau pemahaman yang keliru. Tanpa menyebut nama orang, nama organisasi, nama golongan, enggak. Hanya amalan ini keliru dengan dalil, ni ayat, ni hadis, ni penjelasan sahabat, penjelasan ulama, nih kitabnya. Amalan ini menyimpang dengan alasan ini, ilmiah. Sumbernya disebutkan. Tanpa menyebut nama orang, nama golongan, nama ormas, nama apapun. Itu menjatuhkan apa tidak? Tidak. Cuma orang yang mengamalkan amalan-amalan ini jadi tersunggingnya. Terapa? Tersinggung. Lalu dianggap menjatuhkan. Bukan. Ya. Balasannya mereka menyebut nama. Nah itu kalau menyebut nama, menghina namanya sambil ketawa nyinyir, itu menjatuhkan. Ya. Jadi kita bisa melihat mana orang yang menjelaskan dengan ilmu, mana yang dengan emosi. Kalau dengan emosi ada celaan, ada hinaan, ada menyebut nama orang, nama golongan. Dan namanya kadang-kadang diplesetkan, Wahaboy kayak gitu, Talafi gitu ya. Itu terkena dengan ayat, Ya ayyuhalladzina amanu la yaskhar qaumun min qaumin asa ayyakunu khairan minhum wala nisa'un min nisa' asa ayyakunna khairan minhun wala talmizu anfusakum wala tanabazu bil alqab. Jadi jangan saling menghina, jangan saling merendahkan, jangan memberi gelar-gelar yang buruk. Itu ayat yang dilanggar. Kita enggak pernah menggelari orang, golongan. Tapi kita hanya membahas hukum dari sebuah amalan. Itu pun ilmiah. Tidak ada celaan. Tidak ada vonis dasar si calon ahli neraka. Tidak. Adapun kalau orang yang berbuat gini, neraka, kata ayat, kata hadis. Itu bukan vonis, tapi itu adalah terancam. Umatku terpecah belah menjadi 73 golongan. Semua neraka. Itu bukan vonis. Terancam neraka. Kecuali satu. Sama dengan siapa yang berdusta, ada ancamannya neraka. Ini ancaman. Bukan pasti yang orang itu masuk neraka. Enggak. Masuk surga neraka nama akumulasi dari semua amalan. Kan orang yang berdusta terancam neraka, dia juga sholatnya. Mungkin dia juga tahajud, mungkin juga dia memelihara sunat rawatib yang dijanjikan, siapa yang memelihara sunat rawatib, Allah bangunkan istana di surga. Itu janji surga. Berdusta neraka. Ini terancam neraka, dalam waktu yang bersamaan dijanjikan surga. Jadi akhirnya dia tuh ke surga apa ke neraka? Ditimbang antara amalan dengan janji surga dengan amalan dosa yang diancam neraka. Fa amma man thaqulat mawazinuhu fahuwa fi 'ishatir radiyah. Jadi kalau kita mengatakan kullu bid'atin dalalah wa kullu dalalatin finnar. Ini bukan vonis. Terancam loh. Jadi kita tidak pernah memvonis. Karena itu hadis, hadis sahih. Dan itu dibaca di awal khutbah. Membacakan kullu bid'atin dalalah wa kullu dalalatin finnar itu sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, itu perbuatan Nabi. Dan orang tapi yang melakukan kebid'ahan tersinggung, baru pembukaan aja sudah ngebid'ah-bid'ahkan orang. Padahal ini sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam di awal khutbah begitu gitu ya. Nah, jadi terlalu pobi, padahal kita bukan memvonis tapi menjelaskan itu terancam loh. Sama dengan yang ghibah. Ada azab yang ghibah itu nanti di alam kuburnya kukunya panjang, beruncing dari besi lalu dicakar-cakarkan. Itu ancaman. Nanti kalau dia mati, kena enggak? Belum tentu. Nanti diakumulasi dengan amal ibadahnya, mungkin dosa ghibarnya terhapus oleh taubat, oleh istighfar, oleh sedekah, oleh kebaikan-kebaikan. Innal hasanati yadhibnas sayyiat. Kebaikan itu bisa menghapus dosa-dosa, ya. Jadi kalau kita menjelaskan sebuah amalan yang menyimpang, lalu ada ayat dan hadis yang mengancam amalan itu dengan neraka, ini terancam, bukan vonis. Tapi orang-orang mau itu divonis, gitu kan. Wah, mereka memvonis saya ahli neraka, mentang-mentang kayak dia pasti ke surga aja. Enggak. Kalau kita sholat, melihara sholat rawatib 10 atau 12 rakaat oleh Nabi dijanjikan istana di surga. Apakah kita pasti? Dan saya mah selalu melihara, saya mah pasti. Enggak, itu janji. Kenyataannya nanti gimana? Ah, diakumulasi seluruh amalannya. Bukan hanya amalan sunat tadi, semua amalan lain ada dosa, ada pahala, ditimbang, ya. Jadi jangan salah paham, kalau kita membahas sebuah amalan yang menyimpang, lalu ada ayat dan hadis yang menjelaskan itu neraka, itu baru apa? Ancaman dari Allah dan Rasulnya, bukan vonis, ya. Tah siga gitu. Nah, pertanyaan. Jadi kenapa ada kiai ustadz di media sosial saling menjatuhkan? Pertama, yang menjatuhkan itu melanggar ayat tadi, menyebut nama golongan, komunitas, dan diplesetkan dalam rangka menghinakan, merendahkan, atau menyudutkan. Nah, itu melanggar ayat. Ya, tapi sekali lagi kalau kita tidak pernah begitu, bukan untuk menjatuhkan tapi untuk menjelaskan. Kalau umpamanya mabuk itu haram, apakah itu menjatuhkan harga diri orang-orang yang mabuk? Kita bertujuan menjelaskan hukum mabuk, itu saja. Adapun efeknya para pemabuk akhirnya tersinggung, sebodoh amat urusan dia, ya. Dan dakwah pasti menyinggung orang-orang yang menyimpang dari kebenaran. Mau tidak mau. Di zaman Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ada orang tersinggung oleh dakwah Nabi? Banyak. Para penyembah berhala. Sampai ngangkat senjata artinya. Sampai perang. Itu sesuatu yang sudah menjadi sunnatullah, ya. Bagaimana tips menghadapi hinaan, cacian, gibah orang lain kepada kita agar tetap bisa jaga ukhuwah? Tersenyum. Tersenyumlah ketika dihina, digibah, dijelek-jelekan, dipoyokan gitu ya. Kenapa tersenyum? Sebab kita untung. Sedikit pun tidak rugi. Apa untungnya? Pertama, dosa kita ini gugur diampuni oleh Allah Azza wa Jalla. Ketika ada orang yang menghina, hei monyet, gugur tuh dengan monyet itu dosanya. Karena itu kezaliman. Kedua, pahalanya nambah. Ketiga, doanya itu dikabul. Keempat, kemuliaannya meningkat lebih tinggi daripada sebelumnya. Dan ini banyak dalil. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Atadruna manil muflis?" Tahu enggak kalian siapa orang yang muflis, bangkrut? Bangkrut ini istilah ekonomi. Para sahabat menyangka ini pertanyaan tentang urusan dunia. Mereka menjawab, biasanya Allah dan Rasul lebih tahu, kan biasanya begitu. Ini menjawab, al-muflisu fina alladhi la malalahu wa la mata. Orang yang bangkrut di kalangan kami orang yang nggak punya harta, nggak punya kekayaan. Bukan. Tapi orang yang bangkrutlah orang yang nanti datang dengan membawa pahala sholat, saum dan semua kebaikan. Waqad syatama hadza, wa qadzafa hadza, wa dzalama hadza, wa dzaraba hadza. Tapi dulu dia pernah berbuat dolim, pernah menghina, pernah memukul, pernah melakukan kejahatan kepada orang lain. Akibatnya dia harus membayar kedolimannya. Membayarnya dengan pahala yang dulu pernah dihina, dicaci, dimaki. Ini saya bayar dengan pahala. Yang dulu pernah dipukul, enggak bisa mukul balik, dibayar dengan pahala. Terus. Makin banyak kedolimannya, makin banyak pahala yang diambil. Pahala habis, orang yang ngantri masih banyak yang menagih. Diambil dosa orang tersebut, ditimpakan kepada dia. Pahala habis, dosa numpuk itu bangkrut. Jadi orang yang zolim kepada kita sama dengan begini. Sini dosa kamu saya pikul, nih pahala saya untuk kamu. Baik gak tuh orang? Super baik dengan pahala. Kebaikan dia mau mengambil beban dosa kita, memberikan pahala dia kepada kita. Biasanya orang zalim pahalanya gak seberapanya. Jarang sholat. Kalau sholat belum tentu khusyuk, belum tentu ada pahalanya. Anggaplah ada pahalanya sedikit. Sudah pahalanya sedikit, kezalimannya banyak. Aduh, bangkrut tuh. Makanya kalau ada orang yang menghina, mencela, menggibahi, memfitnah sama dengan sini pahala kamu, nih dosa saya. Sini dosa kamu, nih pahala saya. Jadi dosa kita berkurang, dioffer ke dia, pahala kita nambah. Siapa yang untung? Kita. Siapa yang rugi? Padahal untung. Nah, terus doa kita kalau mau ditembakkan ke dia kena tuh. Da'watul madlum mustajabatun wa ingkana fajiro. Doa orang yang dizalimi mustajab walaupun orang itu banyak dosa. Banyak dosa tapi dizalimi. Doanya makbul kalau mau ditembakkan ke dia tuh. Ini yang ketiga. Yang keempat kemuliaannya. Kata Rasul sallallahu alaihi wa alihi wasallam, ya. Ma zadallahu bi'abdin. Tidaklah Allah menambah kepada seorang hamba yang dizalimi fasobaro, lalu dia sabar, illa izan, kecuali Allah nambah tinggi kemuliaan dia. Yang dizalimi oleh orang lain sabar, Allah angkat derajatnya. Jadi ternyata hinaan orang itu cara Allah memberi keuntungan kepada kita. Cara Allah mengurangi dosa kita, menambah pahala kita, menjadikan doa kita mustajab, dan mengangkat derajat kemuliaan kita. Itu yang menyebabkan kita tersenyum ketika ada orang yang mengatakan, hei monyet, kadal, buaya ke kita, semua kebun binatang disebut ditujukan kepada kita. Tersenyum sekali monyet, gugur dosa, dioffer ke dia, pahala dia, dioffer ke kita. Tuh, sapi, pahala dapat, dosa kita berkurang, kadal, begitu terus. Itu yang buat kita tersenyum. Jadi gak rugi, untung, lalu kenapa kesel gitu ya. Tah gitu weh. Bagaimana menghilangkan rasa benci kepada muslim sedangkan muslim tersebut sering zalim ke kita. Tah tadi ya. Orang yang zalim harus dikasihani, kacian deh lu. Pahala kamu sudah dioffer ke saya, dosa saya sudah dioffer ke kamu. Terus saya punya satu peluru yang sangat jitu kalau ditembakkan kepada kamu pasti kena tuh. Berupa doa. Ya Allah itu mulutnya kotornya bukan main. Ya Allah robek tuh mulutnya. Bisa robek itu. Kalau umpamanya dia menghina kita itu karena kekayaan. Ya Allah cabut kekayaannya. agar tercabut juga kesombongan. Bisa kena itu. Bisa tiba-tiba jatuh aja pahilit. Oh, dia menghina kita karena berkuasa, ya Allah. Kekuasaannya menyebabkan dia arogan. Cabut, ya Allah. Hinakan lebih hina daripada 10 kali lebih hina daripada sebelumnya. Bisa jatuh dia. Kan kasihannya. Jadi orang yang zalim kepada kita itu berada di titik yang membahayakan dia. Pahala berkurang, dosa nambah, dia bisa terkena doa orang yang dizaliminya, gitu ya. Jadi kasihanilah dia ya, bukan dibenci. Bagaimana sikap kita terhadap teman yang non-muslim? Apakah harus mencintai sebagaimana kepada orang Islam? Kalau cinta imani, tidak. Tapi berbuat baik harus. Allah berfirman dalam surah Al-Mumtahanah. La yanhakumullahu anil ladhina lam yuqatilukum fid din wa lam yukhrijukum min diyarikum an tabarruhum wa tuqsitu ilaihim innallaha yuhibbul muqsitin. Allah tidak melarang kamu untuk berbuat baik dan berbuat adil kepada orang kafir yang tidak memerangi kamu dan tidak mengusir kamu dari negerimu. Silakan berbuat baik. Di Madinah Nabi ada tetangga yang kafir? Ada Yahudi dan Nasrani. Beliau baik. Kalau ada makanan berlebih dikirim. Saling ngasih hadiah dengan mereka, ya. Jadikan kemuliaan akhlak kita sebagai dakwah bagi mereka. Untuk simpati senang kepada ajaran Islam. Innama yanhakumullahu anil ladzina qatalukum fid din wa akhrajukum min diyarikum wa dhaharu ala ikhrajikum an tawallahum. Hanyalah Allah melarang kamu untuk berbuat baik kepada orang kafir yang memerangi kamu, mengusir kamu dari negerimu dan membantu orang lain dalam mengusir kamu. Itu enggak boleh berbuat baik kepada kafir harbi, enggak boleh. Kalau ketemu di medan perang, bunuh. Namanya juga perang ya. Tapi kepada kafir yang tidak memerangi kita, silakan berbuat baik. Itu ayat Allah di dalam Al-Quranul Karim. Bagaimana menyikapi orang yang baik di depan kita, tapi membenci kita kalau di belakang kita? Gimana kita tahu? Kan kita di belakang. Suudzon kali. Tapi ada tipikal orang seperti itu disebut dalam bahasa Majalengka. Bahasa Bandung enggak tahu di Majalengka. Ngabudi ucing. Ada peribahasa itu. Ngabudi ucing itu berkarakter seperti kucing. Kita makan ada lauk, ada daging, ada kucing, diem seolah-olah enggak seleranya. Sedikit kita meleng, disamber gitu kan di belakang kita. Itu disebut ngabudi ucing. Jadi hadapan kita bagus, di belakang menjelek-jelekan kita. Itu orang itu ada. Kita tahu karena laporan dari orang. Tapi pertama kalau ada laporan dari orang, jangan dipercaya, siapa tahu itu ngadu domba ya. Tapi kalau benar tanpa sengaja kita dengar dia menjelek-jelekan kita, disangkanya kita enggak ada. Padahal kita ada nguping. Oh. Nah, bagaimana sikap kita? Pertama, nasihati. Peringati dia. Nah, itu dosa besar. Jadi membenci sesama muslim dosa besar. Termasuk karakter munafik. Menggibahi di belakang orangnya menyebabkan bangkrut dan saya bisa doakan keburukan lah bagi kamu, nanti kamu kena. Pokoknya dinasihati dengan sebaik-baik nasihat ya. Kedua, doakan hidayah kepada dia. Ketiga, coba introspeksi. Kenapa dia begitu? Jangan-jangan karena kesalahan kita. Akibatnya dia benci. Dan kalau kita enggak berbuat salah, selalu baik, masa tepupuguh benci dan lain jelema geloknya. Jelema geloknya mau pupuguh benci. Orang gila kita baikin benci enggak? Enggak, pasti baik juga lah. Ya. Coba introspeksi, mungkin ada sesuatu yang buruk dari ucapan perilaku kita kepada dia. Minta maaf lalu perbaiki ya. Insya Allah nanti akan berubah. Jangan ada lagi yang bertanya. Bagaimana cara menumbuhkan rasa cinta dan kaisang kepada sama muslim sebagai wujud ukhuwah? Intinya nih, pupuk iman, perdalam iman, cinta itu otomatis akan tumbuh. Itu pertama ya. Pelajari tauhid. Pelajari asma dan sifat Allah secara benar. Kedua, ketahuilah, fahamilah, yakinilah keutamaan dari mencintai sama muslim. Seperti tadi, orang yang mencintai sama muslim akan dicintai oleh Allah. Terus juga akan merasakan manisnya iman. Di akhiratnya dinaungi oleh Allah, dikasih kursi-kursi istimewa dan banyak lagi yang lainnya. Dengan mengetahui itu kita akan termotivasi, iya euy. Mencintai sama muslim tapi kabitaeun, akhirnya dia akan berusaha. Ketiga, pelajari, fahami bahaya dan efek buruk dari membenci sesama muslim. Membenci sesama muslim itu bisa mendorong kita mendzalimi mereka. Kalau sudah zalim tadi ruginya tuh. Pahala habis, terus dosa nambah. Karena benci itu akan mendorong kita berbuat zalim, menggibahi, memfitnah, menghina, mencelakan gitu ya. Memberi gelar-gelar buruk dan itu dosa kita bertambah, pahala kita berkurang. Kalau orang itu mendoakan keburukan kepada kita, kena, kita akan dihinakan dunia sampai akhirat. Pikasieuneun, bikin takut kalau kita berbuat demikian, maka kita akan buang rasa benci kepada sama manusia ya. Nah, itu yang kedua, yang ketiga. Yang keempat, berdoa kepada Allah agar Allah menganugerahkan rasa cinta kepada apapun yang Allah cintai, siapapun yang Allah cintai, amal soleh yang Allah cintai ya. Itulah beberapa kiat. Tadi Ustaz sampaikan satu hadis riwayat At-Tabrani tentang fadilah akhlak yang mulia. Dan dalam hadis ini Nabi sallallahu alaihi wasallam menggunakan sighat tafdhil, ahabbul a'mal ilallah. Dan di hadis lain Nabi juga menyampaikan dengan sighat yang sama seperti inna ahabba a'mal ilallahi adwamuha wa inqalla. Kemudian ketika ditanya oleh sahabat, ayul a'mali ahabu ilallah, maksudnya mungkin begitu. Nabi menjawab, as-salatu fi waqtiha. Untuk orang awam seperti anak mungkin agak bingung. Makanya jangan jadi orang awam. Supaya tidak. Yang mana satu yang lebih Allah cintai? Apakah ada hikmah dan faedah dari penyebutan sighah ini? Barakallahu. Iya. Taib. Barakallahu. Maksud sighah tafdhil artinya bentuk kata superlatif. Superlatif itu yang ter gitu ya. Terbesar, terbagus, termulia. Maksudnya tidak ada lagi yang lebih besar, yang lebih bagus, yang lebih agung gitu. Dalam bahasa Arab disebut isim tafdil dengan wazan af'al. Seperti akbar, Allahu akbar. Maksudnya akbar itu terbesar, tidak ada lagi yang lebih besar, ya. Contohnya a'zham, teragung. Tidak ada yang lebih agung, ya. Kadang ini juga dalam keburukan seperti waman af awaman adallu mimman ittaba'a hawahu bighairi huda minallah. Siapa yang lebih sesat? Adallu. Kadang waman adlamu, siapa yang lebih zalim dibanding orang-orang yang mengadakan kedustaan atas nama Allah. Itu semua isim tafdhil. Ternyata yang ter tadi, yang paling dicintai oleh Allah adalah ini. Ada banyak yang paling dicintai. Katanya paling, kalau paling kan satu, ya. Tapi kok ini banyak? Kalau banyak bukan paling lagi, kan gitunya. Yang paling besar ini gitu kan. Ada dua penjelasan para ulama. Yang pertama adalah bahwa dosa, kebaikan-kebaikan yang dianggap memiliki keagungan, level keagungannya itu bertingkat-tingkat. Ada yang tingkat yang paling tinggi, ada yang di bawahnya, ada yang sedang, ada yang lebih bawah, ada yang lebih rendah. Nah, tingkat tertinggi ini ada beberapa jenis amalan. Jadi yang paling dicintai oleh Allah beda-beda tadi. Yang paling dicintai oleh Allah adalah orang yang paling bermanfaat bagi manusia lain, ya. Ada lagi dalam riwayat lain, orang yang paling dicintai oleh Allah adalah orang yang paling baik akhlaknya. Ada lagi orang yang paling dicintai oleh Allah Azza wa Jalla adalah orang yang paling banyak ibadahnya kepada Allah Azza wa Jalla. Itu beragam. Maknanya itu semua berada di level yang sama dalam hal keutamaan. Dalam hal yang paling dicintai oleh Allah Azza wa Jalla, ya. Ini yang pertama, ya. Termasuk juga waman adlamu mimman iftara 'ala Allah al-kadziba. Siapa yang paling zalim? Artinya tidak ada lagi yang lebih zalim daripada orang-orang yang mengada-adakan kedustaan. Tapi dalam ayat yang lain, siapa yang lebih zalim daripada ini menduakan Allah Azza wa Jalla dan seterusnya. Ini artinya kedzalimannya selevel di tingkat yang paling tinggi, ya. Itu yang pertama. Yang kedua, bahwa yang dimaksud ahabbul a'mal hanya menunjukkan afdoliyah dari sisi keutamaan amal tersebut. Semuanya afdol. Afdol itu yang paling utama. 6 menit lagi. Apakah ketika di suatu kajian ada ikhwan yang judes? Ini bukan pertanyaan, laporan. Kurang ramah. Jika disapa diam saja. Apakah bisa dikatakan akhlaknya buruk? Iya, akhlaknya buruk yang judes itu. Karena ketika Nabi SAW ditanya tentang akhlak, beliau menjawab talaqatul wajh. Akhlak yang baik itu ramah. Jadi menampakkan sikap ramah di senyummu kepada sama saudara itu adalah sedekah. Iman itu naik turun. Apa harus kita lakukan ketika iman itu sedang turun? Nah, naikkan lagi. Jangan biarkan terpuruk sampai serendah-rendahnya. Gimana caranya? Ini panjang, bisa setahun. Sebab ada buku susunan Syekh Abdul Razak hafizahullah dengan judul Asbabu Ziyadatil Iman wa Nuqsanihi. Sebab-sebab bertambahnya dan berkurangnya iman. Jawabannya ada di buku itu. Setahun baru selesai. Di Bandung sudah selesai. Coba sebagai jawaban dari pertanyaan, adakan kajian rutin membahas buku tersebut? Jangan oleh saya. Saya kan belum tentu sebulan sekali. Kalau membahas buku itu 10 tahun baru beres. Dengan ustaz yang ada di sini ya, bisa sepekan sekali, sepekan dua kali ya. Dewasa ini mengapa orang-orang yang tidak mau atau kurang setuju akan masalah poligami dicap kurang mengimani atau tidak mengimani sunnah Rasul? Tidak setuju dengan poligami. Ini bahaya, poligami itu aturan Allah. Allah yang membolehkan. Fankihu ma taba lakum minan nisa'i mathna wa thulatha wa ruba'. Fa in khiftum alla ta'dilu fawahidah. Nikahi oleh kalian wanita-wanita yang kalian cintai. Ya kan wanita yang kita cintai banyaknya. Bisa dua-dua, bisa tiga-tiga, bisa empat-empat. Perintahnya pertama dua dulu, bukan satu. Satu ini kalau alternatif yang paling akhir. Kalau kamu tidak khawatir, kalau kamu khawatir tidak bisa berbuat adil, baru satu. Jadi perintahnya berapa dulu? Dua. Makanya ada sebuah kutip. Ini sudah diterbitkan sejak tahun 80-an dengan judul Fadlu Ta'addudi Zaujat, keutamaan berpoligami. Di sana dijelaskan ayat hadis yang menyatakan poligami lebih utama daripada satu. Ayat dan hadis. Ada satu riwayat bahwa Rasul sallallahu alaihi wasallam menyatakan khairu hadhil ummah aktsaruha nisaan. Orang yang terbaik di kalangan umat ini adalah orang yang paling banyak istrinya. Itu dinukil Imam Jalaluddin As-Suyuti dalam kitab Al-Amru bil Ittiba wa Nahyu anil Ibtida. Tapi ada beberapa penjelasan dari para ulama. Yang dimaksudlah orang yang paling baik di kalangan umat ini, orang yang paling banyak istrinya adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam, karena beliau yang paling banyak. Jadi hadis ini menyebutkan tentang keutamaan beliau sebagai orang terbaik. Tapi makna lain adalah di kalangan umat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang paling afdol, yang paling banyak istrinya, tapi tidak boleh melebihi dari empat. Pernah ada selentingan siapa orang yang memiliki empat istri disebut Superman, yang tiga istri gentleman, dua istri real man, satu istri champion, yang tidak beristri no comment. Jadi ini syariat Allah, jangan tidak disetujui, setujui sebagai konsep dasar dari syariat dalam hal ini. Adapun nanti banyak yang madharat, banyak yang apa akhirnya bercerai, berantem dan seterusnya, itu hal lain. Karena kesalahan manajemen, banyak yang 2, 3, 4 adem ayem, dan banyak yang cuma punya satu awet tapi rajet. Apakah akan disalahkan tuh gara-gara monogami jadi aja berantem terus? Coba poligami pasti tambah rame. Apa diperbolehkan kita agak menjaga jarak, memutuskan hubungan dengan saudara kita jika, maaf sekali, banyak hal-hal tidak mengenakan. gesekan yang terjadi. Padahal kita ingin mempunyai hubungan baik dengan saudara-saudara, namun berasa habis manis sepah dibuangnya. Kalau sudah habis manisnya, masa ditelan? Ketika minjam uang, tambut gaduh. Jika keluarga kita perlu bantuan, enggan membantu dan memandang rendah. Terima kasih. Sekali lagi, kalau ada saudara kita yang terjerumus dalam kesalahan, kekeliruan, nasihati, ingatkan dia, dakwahi, beritahu, ya. Orang itu butuh nasihat. Fadzakir fa inna dzikra tanfa'ul mu'min. Beri peringatan. Karena peringatan itu bermanfaat bagi orang-orang mukmin, ya. Itu yang pertama. Kedua, kalau sudah dinasihati tapi toksik dia, tetap saja buruk dan menimbulkan lebih banyak madarat ketika bermuamalah dengan dia, maka hindari, jauhi tanpa memusuhi. Kalau ketemu hanya assalamualaikum, kumaha kabarna, damang, timana, barekam, sudah. Pas mau bicara lagi, aduh punten, terburu-buru, sudah. Biar tidak terkena racun dari ucapan atau perbuatan. Kalau setiap ketemu selalu sakit hati, selalu zolim, selalu terlontar hinaan, cacian makian, ya, selalu kita merasa tersinggung. Dan ini seburuk-buruk manusia. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, ala unabbiukum bi khairikum min syarrikum. Mau enggak kalian aku beritahukan orang terbaik di antara kalian dan terburuk di antara kalian? Sahabat menjawab, bala, ya mau. Kata beliau, khairukum may yurja khairuhu wa yu'manu syarruhu. Sebaik-baik kalian adalah orang yang kebaikannya selalu diharapkan karena selalu berbuat baik, dan keburukannya dia merasa aman. Dia enggak pernah berbuat buruk, enggak pernah menyinggung, enggak pernah menzalimi. Pokoknya dekat dengan dia mah aman. Itu sebaik-baik orang. Adapun sejelek-jelek syarrukum man la yurja khairuhu wa la yu'manu, man la yurja khairuhu wa la yu'manu syarruhu. Orang yang paling buruk adalah orang yang kebaikannya tidak pernah diharapkan karena enggak pernah berbuat baik dan tidak pernah merasa aman dari keburukannya. Kalau dekat dia siap-siap sakit hati. Kalau ketemu dia siap-siap tersinggung, siap-siap emosi, siap-siap dibuleudkeun yeupeureup. Itu seburuk-buruk orang. Kalau ada orang seperti itu, jauhi, hindari tanpa memusuhi. Kalau ketemu biasa, assalamualaikum, punten ya rurusuhan, padahal tidak gitunya. Ya sudah, hindari tanpa memusuhi. Kalau dekat dengan dia selalu madarat, ya, tidak ada manfaat. Dan itu tidak dianggap memutuskan silaturahmi. Terakhir ya, bonus. Bagaimana meningkatkan iman dan mempertahankannya ketika di otak banyak sekali pertanyaan-pertanyaan yang berkaitan dengan logika. Ini namanya syubhat. Apa obatnya? Ilmu. Hadir banyak ke pengajian. Nanti di pengajian itu dibahas tentang fungsi logika yang sebenarnya, ya. Bahwa agama ini sumbernya bukan logika tapi wahyu. Dan logika, akal, ro'yu bukan alat untuk apapun. Sekarang kita punya akal, punya ro'yu, punya logika. Terus mobil kita, motor kita rusak. Akal kita, logika kita bisa enggak memperbaiki? Bisa membongkarnya? Bisa, gampang. Yang enggak bisa, masangnya lagi, hancur tuh. Padahal kita punya akal. Ini menunjukkan akal itu bukan alat untuk memahami sesuatu. Alatnya apa? Ilmu. Kalau kita mobil motor rusak, dibawa kemana? Ke bengkel, ke montir. Kenapa montir? Dia punya alatnya. Apa alatnya? Ilmu tentang mesin. Bukan akalnya, ilmunya. Dia membongkar, memasang dengan ilmu tentang mesin, bukan dengan akal. Kita punya akal, tapi nggak punya ilmu mesin, nggak bisa bongkar pasang. Kita sakit. Apa kita mengobatkan? Kita punya akal, punya royu. Apakah kita menganalisasnya? Oh, sakit ini penyebab ini, lalu obatnya ini. Apakah begitu? Enggak. Kita kemana? Ke dokter. Kenapa ke dokter? Dokter punya ilmu tentang tubuh dan kesehatan serta obatnya. Belajar dan praktek tahunan di bawah bimbingan ahlinya. Kita enggak. Jadi dokter mengobati pasien bukan dengan akalnya, logikanya, ro'yunya, bukan. Tapi dengan ilmu tentang kedokteran. Inilah. Begitu ro'yu kita diisi dengan ilmu, lalu kita terapkan, berarti kita memahami dengan ilmu, bukan dengan ro'yu. Bukan dengan akal, bukan dengan logika, tapi dengan ilmu yang terisikan ke akal kita. Faham kan? Faham apa mengerti? Faham dan mengerti. Sejelas itu masa enggak faham. Karena sebenarnya saya yakin ilmu sains dan ilmu syariat Islam bergandengan. Namun kadang cukup banyak pertanyaan, ya penjelasannya kurang mengisi, menyusun puzzle-puzzle pertanyaan di otak kita. Makanya jangan jadikan otak akal sebagai alat memahami sesuatu. Jadi bukan logika akal otak yang menjadi alat untuk memahami sesuatu, ya. Tapi yang jadi alatnya apa? Ilmu, ya. Tapi cukup.
1: Kita dapati manusia punya potensi untuk lupa dengan nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innal insana li rabbihi lakanud." Sungguhnya manusia itu lakanud, berkeluh kesah tentang Rabb-nya. Kata Hasan al-Basri rahimahullahu ta'ala, yaitu yadhkuru al-masa'ib wa yansa ni'am. Selalu ingat-ingat musibah yang menimpanya dan dia lupa dengan nikmat-nikmat yang banyak yang telah Allah berikan kepadanya. Itulah sifat-sifat manusia. Lupa dengan nikmat-nikmat Allah berikan kepadanya. Karena terlalu sering Allah berikan nikmat. Berulang-ulang setiap detik, setiap saat, setiap hari diberikan nikmat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, seakan-akan itu suatu hal yang sudah wajib bagi Allah, sehingga terlupakan bahwasanya itulah nikmat yang berulang-ulang, yang setiap saat harus kita syukuri kepada Allah Subhanahu wa taala. Setiap hari kita bangun dalam kondisi segar, dalam kondisi bisa bernapas dengan baik, dalam kondisi bisa beraktivitas, jantung kita berdetak. Terlalu banyak Allah sebutkan nikmat-nikmat, namun kita sering lupa. Wa fi anfusikum afala tubsirun. Lihatlah pada diri kalian, tidak kalian bisa melihat betapa banyak kekuasaan Allah dalam diri kalian? Bagaimana organ tubuh kita bisa berjalan dengan baik? Siapa yang menggerakkannya? Apa bergerak sendiri? Allah yang menggerakkannya. Namun kita lupa. Kita ingat kapan kalau kita sudah susah bernapas baru ingat. Kalau mata kita sakit baru kita ingat bahwasanya nikmat pandangan luar biasa. Ini yang buat kita lupa kepada Allah, lupa kepada nikmat-nikmat yang Allah berikan, menjadikan kita lupa kepada Allah Subhanahu wa taala. Oke, seorang introspeksi diri, mengingat tentang nikmat-nikmat Allah. Sering dia duduk hitung-hitung nikmat Allah, nikmat betapa banyak yang Allah berikan kepadanya. Allah mengatakan wa atakum min kulli ma sa'altumuh, dan Allah memberikan nikmat yang kalian minta. Dalam sebagian qiraat wa atakum min kullin ma sa'altumuh, dan Allah berikan kalian kepada kalian nikmat yang kalian tidak minta. Nikmat yang Allah berikan kepada kita, ada yang kita minta, kita berdoa kepada Allah berikan. Dan betapa banyak nikmat yang Allah berikan kepada kita, kita enggak minta, tapi Allah berikan karena itu kebutuhan kita. Allah lebih tahu kebutuhan kita daripada kita sendiri. Karena ketika kita minta, Allah tidak kabulkan, ketahuilah bahwasanya itu tidak maslahat bagi kita. Itu tidak maslahat bagi kita. Siapa yang sering mengingat nikmat Allah Subhanahu wa taala, maka dia akan semakin rajin beribadah. Dia tahu bahwasanya dia harus bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya akhi, kalau ada seorang kasih kita gaji 100, siapa yang pandai bersyukur? Kalau kita sering ingat nikmat Allah Subhanahu wa taala, kita enggan untuk bermaksiat, takut untuk bermaksiat. Maka dia akan lebih khusyuk.
2: Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu wa ba'd. Kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pernahkah kita berpikir tentang air? tentang air yang ada di sekitar kita. Pernahkah kita mencermatinya dan merenungkannya?

Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, "Afara'aytumul ma'a alladhi tashrabun? A antum anzaltumuhu minal muzni am nahnul munzilun?" Yang artinya, terangkan kepadaku tentang air yang kalian minum. "Afara'aytumul ma'a alladhi tashrabun? A antum anzaltumuhu minal muzni am nahnul munzilun?" Apakah kalian yang menurunkan air itu dari langit, dari awan? Am nahnul munzilun, atau kami yang menurunkannya? Dan Allah Subhanahu wa taala juga banyak berfirman tentang air dalam Al-Qur'an, di antaranya di akhir surat Al-Mulk. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qul ara'aytum in asbaha ma'ukum ghawra. Qul ara'aytum in asbaha ma'ukum ghawra." فَمَنْ يَأْتِيكُمْ بِمَاءٍ مَعِينَ. Terangkan kepadaku, apabila air kalian itu habis, mata air kalian habis, siapakah yang sanggup, kata Allah Subhanahu wa taala, mendatangkan air, air yang mengalir dari mata air? Ini merupakan hal yang harus kita perhatikan dalam kehidupan kita di sekitar kita. Kita sering minum air, kita sering menggunakan air, tapi jarang sekali kita menyaksikan dan merasakan bahwa ini adalah merupakan kenikmatan Allah Subhanahu wa taala yang sangat-sangat besar, yang tidak bisa dibandingkan dengan apapun. Kaum muslimin dan muslimat yang Allah muliakan, pernah suatu saat Khalifah Harun Ar-Rasyid rahimahullah dengan Ibnu Samak rahimahullah mengadakan dialog. Ibnu Samak mengunjungi Khalifah Harun Ar-Rasyid. Kita tahu siapa Khalifah Harun Ar-Rasyid. Beliau adalah seorang khalifah yang luar

dari air minum ini? Berapa biaya yang Anda akan keluarkan untuk menebusnya, untuk membelinya? Maka apa jawaban sang khalifah? Beliau menjawab, binisfi mulki. Saya akan keluarkan untuk menebusnya walaupun dengan setengah kerajaan yang saya miliki. Kemudian setelah itu, Ibnu Samak rahimahullah berkata kepada sang khalifah, ishrab hanakallah. Kalau begitu minumlah. Hanakallah. Mudah-mudahan Allah memberikan kelezatan kepada Anda. Setelah sang khalifah minum air minum tersebut, setelah haus hilang, ya, Ibnu Samak rahimahullahu taala bertanya kembali. Ibnu Samak berkata, as'aluka su'alan. Saya bertanya kembali kepada Anda wahai khalifah. Lau muni'ta khuruj al-ma min badanik. Sekiranya air yang sudah masuk ke dalam tubuh Anda, yang sudah Anda nikmati, air tersebut tidak bisa keluar dari badanmu, dari jasadmu, berapa biaya yang Anda akan keluarkan untuk menebusnya? Kaum muslimin dan muslimat yang Allah muliakan, apa jawaban sang khalifah? Dia menjawab, bijami'i mulki, dengan seluruh kerajaan yang aku miliki. Dengan seluruh kerajaan yang aku miliki, aku akan tebus untuk mengobati sakit ini. Kita lihat apa perkataan dari Ibnu Samak rahimahullahu taala. Beliau berkata, "Inna mulkan qimatuhu syurbatu ma'in wa baulah la jadirun alla yunafasa fi." Sesungguhnya sebuah kerajaan yang harganya sama dengan seteguk air minum dan setetes air seni, maka sudah sepantasnya untuk tidak diperebutkan. Fabaka Harun bukaan syadida. Setelah mendengar nasihat dari Ibnu Samak rahimahullah, maka Khalifah Harun Ar-Rasyid pun menangis sejadi-jadinya. Dari percakapan ini kita mengetahui bahwa yang namanya air itu sangat mahal sekali harganya. Dengan setengah kerajaan yang dimiliki oleh Khalifah Harun Ar-Rasyid, dia mau menjualnya untuk mendapatkan seteguk air minum dari rasa haus. Dan kenikmatan yang Allah berikan kepada kita, hendaknya kita syukuri. Dan dari sini pula kita mengetahui bahwasannya air yang Allah berikan kepada kita ini sangatlah mahal dan mahal sekali. Oleh karena itu, kaum muslimin dan muslimat yang Allah muliakan, syukurilah nikmat Allah Subhanahu wa taala. Maukah kita semua mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa taala? Caranya mudah. Ketika kita minum dan setelah selesai minum, kita memuji Allah Subhanahu wa taala. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Muslim dari Anas bin Malik radhiyallahu an, Rasul yang mulia alaihi salatu wasallam bersabda, "Inna Allah la yardha 'anil 'abdi." Sesungguhnya Allah benar-benar ridha kepada seorang hamba apabila hamba itu ayyash an ya'kul al-aklata fayahmaduhu 'alayha. Seorang hamba yang makan makanan kemudian dia memuji atas makanan tersebut. Wa yashrabu syurbata fayahmaduhu 'alayha. Dan seorang hamba yang minum minuman kemudian setelah minum pun dia memuji Allah Subhanahu wa ta'ala atas hal itu. Inilah yang bisa saya sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Dan marilah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat yang Allah berikan kepada kita. Di antaranya adalah nikmat air yang kita sehari-hari merasakan nikmat ini. Bagaimana seandainya kalau tidak mendapatkan air? Tentunya kita dan semua makhluk binasa. Afra'aitumul ma'a alladhi tashrabun? Tidakkah kau perhatikan air yang kalian minum, kata Allah Subhanahu wa taala? Terangkan kepadaku tentang air yang kalian minum. A antum anzaltumuhu minal muzni am nahnul munzilun? Apakah kalian yang menurunkannya dari awan, dari atas, au nahnul munzilun, atau kami yang menurunkannya? Maha besar Allah Subhanahu wa taala, dan Allah Subhanahu wa taala maha agung. Oleh karena itu marilah sekali lagi kita bersyukur atas nikmat Allah yang besar, agar Allah memberikan keridhaannya kepada kita, agar kita semua disayangi dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala.
Subhanakallahumma bihamdika, wa asyhadu an la ilaha illa anta,

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Akhi ukhti, semoga Allah senantiasa melimpahkan rahmatnya kepadamu. Terkadang sebagian orang berpikir, kalau kematian itu menyelesaikan segala permasalahan, menyelesaikan utang kita, menyelesaikan hukuman-hukuman yang mungkin seharusnya kita terima di muka bumi, sehingga sebagian orang berpikir untuk bunuh diri agar dia terlepas dari semua problematika itu. Kalau memang kematian itu menyelesaikan segala sesuatu, ana rasa akan banyak orang yang terjun dari gedung-gedung tinggi. Akan banyak orang yang meneguk racun. Kenapa? Karena hidup ini masalah. Semua orang punya masalah. Kau pikir hanya kau yang punya masalah? Allah menciptakan kehidupan ini untuk menguji kita. Bersabarkah kita dalam menghadapi segala yang ada? Bersyukurkah kita menerima nikmat yang Allah berikan kepada kita? Sehingga ada seorang yang mengatakan, walau anna idza mitna turikna lakana al-mautu rahata kulli hayyin. Andai kata kita ini ketika mati kita dibiarin, tidak ada pertanggungjawaban, tidak ada pengadilan nantinya, maka kematian itulah tempat istirahat semua yang hidup. Ahibbati fillah, kau ketika mati, engkau akan mendapatkan masalah yang lebih berat lagi. Tidak ada yang mendampingimu di situ. Keluargamu hanya sampai ke pintu kuburan lalu mereka pergi. Tidak ada lagi sohib-sohib yang akan mendukung dan menyupportmu. Tidak ada lagi. Kau sendirian sekarang dengan kau mati di sana. Dan ketika kau mati dengan cara bunuh diri, padahal Allah mengatakan, wala taqtulu anfusakum innallaha kana bikum rahima. Kalian jangan bunuh diri kalian sendiri. Allah itu sayang sama kalian. Maka kau akan tersiksa dengan apa yang kau gunakan untuk membunuh dirimu. Man qatala nafsahu bihadidah. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, barang siapa yang membunuh dirinya dengan pisau, maka pisau itu akan dia bawa ke neraka jahanam. Dia akan tusuk-tusuk dirinya terus. Kau tidak punya hak atas tubuhmu itu. Itu Allah yang ngasih. Dan ada waktunya tubuh itu akan berpisah dari rohnya. Dan itu bukan tugasmu untuk memisahkannya. Kalau kau punya masalah, kau punya Tuhan, punya Rabb yang menciptakan langit dan bumi. Allahu Akbar, dia maha besar. Dia tuh kalau mau menyelesaikan masalahmu, dia tinggal ngomong, kun, selesai. Tapi kita hanya gak mau kembali kepada Allah. Kita lebih bersandar kepada diri kita, kepada kemampuan kita, kepada akal kita. Yang tatkala akal kita tidak mampu menerima, hati kita tidak mampu menguasai diri, atau menyelesaikan masalah itu, kemudian kita loncat untuk bunuh diri. Kau lupa kau diciptakan untuk satu tujuan. Mengabdi kepada Allah. Apapun masalahmu, hamparkan sejadahmu. Kau katakan, Allahu Akbar. Selesai. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, idza hazabahu amrun, laji'a ila salat. Beliau tuh kalau lagi dapat masalah, kemana beliau larikan? Curhat sana, curhat sini. Beliau larikan kepada sholat. Karena dia tahu yang bisa menyelesaikan masalahnya cuma Allah. Dan la ilaha illallah. Barakallahu fikum. Semoga Allah memberikan kepada kita husnul khatimah. Karena itu yang akan menjadi ukuran standar orang nanti di hari akhir.
Bukan awal kehidupan yang rajin sholat, awal kehidupan yang rajin bersedekah, tapi akhir kehidupan dia. Itu yang akan menjadi ukuran kelak. Wala tamutunna illa wa antum muslimun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Kalau kita memiliki rencana tentang apa yang kita akan lakukan esok hari dan dikatakan kepada orang, selalulah mengatakan insya Allah. Besok saya pasti datanglah, jangan khawatir. Enggak boleh. Allah berfirman, wala taqulan cengeng. Bukan fiktif. Ini kisah nyata. Diambil dari hadis yang sahih, diambil dari mulut suci Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang berbicara melalui wahyu, bukan karena hawa nafsu. Hadis ini sahih riwayat Imam Al Bukhari. Kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, sesungguhnya Nabi Sulaiman pernah berkata, la atufanna tis'atawatis'ina min imro'ati. Aku punten ya, kalau di sini banyak anak-anak ya. Anak-anak yang belum nikah. Atau ada yang sudah tua tapi belum nikah juga. Cocok kuping dulu. Kata Nabiullah Sulaiman alaih salatu wassalam, aku akan menggilir 99 istriku. Isinya 99. Aku berharap semuanya hamil dan melahirkan 99 anak yang akan aku bentuk menjadi pasukan berkuda. Pasukan apa? Kavaleri berkuda teh? Atau infanteri? Kavaleri. Pasukan kavaleri untuk berjihad di jalan Allah. Kawannya, penasihatnya menyatakan, qul insyaallah, katakan olehmu insyaallah. Walam yakul insyaallah, tapi dia tidak mengatakan insyaallah. Akhirnya dari semua istrinya tidak ada yang hamil kecuali hanya seorang, dan dia melahirkan bayi setengah dari ukuran manusia normal. Berkata Nabi sallallahu alaihi wasallam setelah menceritakan hadis ini, wallahi law qala insyaallah la hamalna wala waladna. Demi Allah, apabila Nabi Sulaiman mengatakan insyaallah, pasti seluruh istrinya akan hamil dan akan melahirkan dan akan terbentuk pasukan kavaler yang hebat untuk berjihad di jalan Allah. Tuh insyaallah tuh. Kedua, kita pernah membahas fenomena akhir zaman menceritakan Ya'juj dan Ma'juj. Mereka kan sekarang dikurung. Siapa yang mengurung Ya'juj dan Ma'juj? Dzulqarnain. Dikurung. Membuat benteng antara dua buah gunung. Diceritakan dalam Al-Quran Surah Al-Kahfi. Sampai mereka enggak bisa keluar. Tidak bisa memanjat, tidak bisa melubangi. Tapi mereka itu ulat musabir. Ulat terus menggali, menggali, menggali. Ingin keluar dari daerah di mana mereka dikurung. Ketika digali, hampir jebol, keburu malam. Kata sang pemimpin, besok kita lanjutkan lagi sedikit lagi. Kita istirahat, pulang. Pulang mereka dan Allah mengembalikan hasil galian mereka lebih kuat daripada sebelumnya. Besoknya pas datang, uluh. Apa yang kita sudah gali kemarin ketutup lagi lebih kuat. Tapi enggak putus asa. Digali lagi, digali lagi. Sampai hampir tembus keburu malam, kata pemimpinnya, istirahat dulu, besok kita teruskan.

0: lagi. Terus begitu. Setelah mereka pulang, dikembalikan lagi lebih kuat daripada sebelumnya. Sampai sekarang. Ketika tiba masanya Ya'juj dan Ma'juj akan dikeluarkan oleh Allah Azza wa Jalla, ketika mereka menggali pas sampai jebol, si pemimpinnya berkata, besok kita lanjutkan lagi insya Allah. Mereka pakai insya Allah. Ketika mereka pulang, Allah tidak menutup lagi hasil galian itu tuh. Ini dahsyatnya disebutnya nama Allah di dalam setiap pekerjaan kita. Pas besoknya mereka kembali, tinggal sedikit lagi jebol, barulah mereka keluar. Siapa yang sezaman dengan Ya'juj dan Ma'juj? Ada yang kenal? Ada yang kenal siapa yang sezaman nanti, maksudnya bukan sekarang. Sekarang kan belum keluar. Nabiullah Isa alaihi salatu wassalam waktu itu masih hidup. Dajjal ada gak saat itu? Belum ada atau sudah tiada? Sudah tiada. Dajjal dulu dibunuh oleh Nabi Isa, mati, lalu muncul Ya'juj dan Ma'juj ya, dan seterusnya. Itu sudah kita terangkan. Itu hebatnya insyaallah tuh. Imam Ibnu Jauzi rahimahullah menceritakan sebuah kisah lucu. Seorang lelaki punya banyak uang di kantongnya. Ini ada dua versi cerita ini. Dia mau membeli keledai ke pasar. Dengan riang hati, dengan kepercayaan diri yang tinggi, dia berangkat ke pasar. Di tengah jalan ketemu kawannya. Aina turid? Mau kemana kamu? Uridu an ashtari himaran fi suq. Aku mau membeli seekor keledai di pasar. Kata kawannya, qul insyaallah. Katakan olehmu insyaallah. Kata dia, enggak perlu. Uang sudah ada di saku, keledai ada di pasar, ini pasti, enggak perlu mengatakan insyaallah. Akhirnya sudah dia pergi. Sampai di pasar, dia pergi ke daerah tempat penjualan himar, milih-milih, tawar, negosiasi, deal. Pas mau dibayar, uangnya gak ada, hilang. Entah jatuh, entah sama si cepot, sama copet, wallahu a'lam. Gak jadi belinya tuh, sedih dia. Dia ingat kepada perkataan kawannya untuk mengatakan insyaallah lah, ya lalu dia bantah. Karena ini pasti ini uang ada di saku, keledai ada di pasar. Dia menyesal, kenapa tadi tidak mengatakan insyaallah. Sejak saat itu dia berjanji untuk mengatakan insyaallah. Pas pulang dengan keadaan sedih ketemu kawannya tadi. Pulang nih, insya Allah iya. Mana keledainya? Katanya mau beli keledai. Insya Allah tidak jadi. Kenapa tidak jadi? Insya Allah uangnya hilang. Penerapan insya Allah yang keliru. Karena itu dipakai untuk masa lalu. Kalau insya Allah untuk masa yang akan datang ya. Gitu. Jadi katakan insya Allah.
1: Berdakwah hanya dengan Rp20.000. Dengan bergabung dalam program ini, Anda telah berpartisipasi dalam penyebaran dakwah melalui Radio Tarbiyah Sunnah 1476 AM yang siaran selama 24 jam serta Tarbiyah Sunnah Channel di YouTube. Kirim donasi ke rekening Bank Syariah Indonesia 777-1014768 atas nama Tarbiyah Sunnah /Media. Format konfirmasi, DOTS, pagar nama, pagar tanggal transfer, pagar jumlah transfer. Konfirmasi ke nomor 081-864-7824. Mari, ajak serta teman atau saudara dalam program ini. Semoga kita dapatkan pahala jariah dari dakwah.
2: Radio Tarbiyah Sunnah. Lillah, nyunnah, merenah. Ikhwatul iman, a'azani Allahu wa iyyakum. Untuk selanjutnya, kita simak dikumandangkannya azan untuk sholat zuhur bagi wilayah Bandung dan sekitarnya. Allahu

0: Berdakwah hanya dengan Rp20.000. Dengan bergabung dalam program ini, Anda telah berpartisipasi dalam penyebaran dakwah melalui Radio Tarbiyah Sunnah 1476 AM yang siaran selama 24 jam serta Tarbiyah Sunnah Channel di YouTube. Kirim donasi ke rekening Bank Syariah Indonesia 777-1014768 atas nama Tarbiyah Sunnah /Media. Format konfirmasi, DOTS, pagar nama, pagar tanggal transfer, pagar jumlah transfer. Konfirmasi ke nomor 081-864-7824. Mari, ajak serta teman atau saudara dalam program.
1: Sadar, ternyata dialah yang memicu kesulitan tersebut. Dia tidak sadar kalau setiap hari dia didoakan keburukan oleh orang lain, atau bahasa Jawanya disupatani oleh orang lain. Kenapa orang lain mendoakan keburukan kepada dia? Karena perbuatan jelek dia, karena perbuatan buruk dia yang sering menyakiti orang lain. Dan salah satu perbuatan yang mengganggu, menyakiti orang lain, dan itu sering dianggap remeh, adalah membuang sampah sembarangan. Membuang sampah sembarangan. Kata sembarangan itu menunjukkan bahwa plastik isinya harta karun, popok. Apa? Mereka yang tinggalnya di pinggir sungai dizalimi sama dia. Mereka yang punya sawah irigasinya dari sungai itu dizalimi sama dia. Kalau enggak percaya, tanya sama para petani. Berapa popok setiap hari yang harus dia buang dari sampahnya? Dari selokan masuk ke sungai. Dari sungai masuk ke ikan yang dia zalimi. Ikan yang mati keracunan gara-gara 100.000 orang yang tersiksa dan terganggu gara-gara sampah yang kita buang. Oh, kurus plastik tok. Jenengan bicara kayak gitu, tetangganya juga sama kurus plastik. Ya. Cuma, bukan cuma buang sampah di sungai, buang sampah di pinggir jalan. Ya. Betul-betul manusia. Ya. Maka orang Islam itu harus jadi pionir kebersihan. Jangan sampai orang Islam itu menjadi orang yang paling jorok, yang paling kotor. Kalau yang bikin sampah kita

0: Nah, berarti yang tanggung jawab kita. Ya. Berapa banyak orang yang kita zalimi coba? Nah, orang-orang itulah yang kemudian mendoa kebauan. Itu baru di dunia, belum di akhirat. Orang-orang yang dizalimi nanti di akhirat akan menuntut haknya kepada orang yang...
1: Tanya jawab Tarbiyah Sunnah. Anda bertanya, Ustadz
2: apa bentuk fisiknya goreng patut gitu? Warna kulitnya umpamanya hitam atau termasuk yang berkebutuhan khusus autis atau sindrom apapun. Itu juga ujian. Apa yang harus dilakukan? Pertama, sabar. Jangan mengeluh. Itu pemberian Allah, bukan hasil ikhtiar kita, bukan kesalahan kita. Kedua, itu amanah. Jaga, urus, tanggung jawab, tunaikan hak-haknya, berikan perhatian lebih daripada yang normal. Jangan mengeluh dengan itu. Jangan apalagi menyalahkan Allah. Kenapa ya Allah? Saya rajin ibadah, tapi dikasih anak yang kayak begini. Yang lain yang enggak ibadah sehat-sehat tuh. Normal-normal. Jangan. Ada kesan menyalahkan Allah. Yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Ketiga, yakini di dalam menunaikan tanggung jawab mengurus secara spesial anak yang berkebutuhan khusus, pahalanya jauh lebih besar dan ampunan yang Allah turunkan itu setiap saat. Kenapa? Karena melahirkan penderitaan. Setiap kita lihat anak itu kita bersedih, menangis. Penderitaan enggak? Penderitaan. Gugur dosa tuh. Semua penderitaan yang Allah berikan kepada hamba menggugurkan dosa. Kesabaran di atas hal itu melahirkan pahala yang tidak dihitung. Saking banyaknya innama yuwafa sabiruna ajrahum bighairi hisab. Innama yuwafa sabir dapat juga hidayah, petunjuk. Banyak kesabaran melahirkan banyak keuntungan yang tidak Allah berikan kepada orang yang tidak diuji. Oleh karena itulah maka orang yang diberi anak dengan kebutuhan khusus, Allah menginginkan memberikan pahala yang sangat banyak atas kesabarannya. Allah menginginkan dosa. Secara biologis dia sudah 20 tahun ke atas. Mati dalam keadaan demikian sama dengan mati ketika bayi. Makanya jangan sampai saya ingin anak saya lucu seumur hidup. Kayak gitu tuh. Walaupun sudah gede, lucu dan kasih sayangnya tetap kan. Berbeda dengan orang yang normal. Walaupun sudah 20 tahun, perhatiannya khusus. Kasih sayangnya juga khusus. Dan lucu terus, walaupun melakukan banyak kesalahan, dianggap lucu aja.
3: Hidup ini sudah Allah tetapkan. Sampai-sampai Rasulullah SAW mengatakan, "Lau anna ibna Adam yahrabu min rizqihi kama yahrabu min al-maut, la adrakahu rizquhu kama yudrikuhu al-maut." Kalau seandainya anak Adam melarikan diri dari rizkinya, maka tawakal dan ikhtiar kepada Allah. Bukan berapa yang telah diberikan oleh Allah. Apakah aku akan bisa menjadi kaya raya? Tidak. Bahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam rezeki seperti burung, pergi perutnya kosong, pulang dia kenyang, bahkan anaknya semuanya juga kenyang. Oleh karena itu kaum muslimin, korupsi dihalalkan, suap menyuap menjadi bagian hidup, bahkan bisnis-bisnis haram dia lakukan. Oleh karena itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berpesan kepada kita, "Wa in istabta' ahadukum rizqahu fala yatlubannahu bi ma'siyatin." Jika di antara kalian merasa lamban datangnya rezeki, jangan engkau cari dengan cara maksiat. Dengan cara dunia hatta yustakmala rizquhu.

Tidak ada satupun orang di antara anak Adam ini keluar dari dunia sebelum keluar telah disempurnakan rezekinya. Telah dilengkapi rezekinya oleh Allah. Jatahnya diberikan kepadanya. Fattakullaha, maka kata Rasulullah, bertakwalah kamu kepada Allah. Ayuhannas, wahai manusia, wa ajmilu fitolab, perbaikilah kalian di dalam mencari rezeki. Karena Rasulullah SAW mengatakan,

0: dan yang keduanya adalah zuhud, sebagaimana yang telah dianjurkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, izhad fid dunya yuhibbukallah wazhad fi ma indan nas yuhibbukan nas. Zuhudlah kamu di dunia, kamu akan dicintai oleh Allah, dan zuhudlah apa yang dari tangan manusia, maka manusia akan mencintai kamu. Dan tidak ada sesuatu yang paling bagus sikap kita adalah ikhtiar, qanaah, zuhud, kemudian terus memohon dan memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar rizki yang melimpah kepada kita itu semuanya membawa faedah untuk kehidupan dunia akhirat, rizki yang bermanfaat, rizki yang halalan thayyibah. Demikian, mudah-mudahan bermanfaat. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullaha li wa lakum wa astaghfirullahal azim innallaha huwal ghafurur rahim. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Pada suatu hari, saya bersenggolan dengan seorang yang tidak saya kenal. Maka saya pun spontan bereaksi, "Oh, maafkan saya." Maka dia pun menjawab juga, "Maafkan saya." Orang itu dan saya berlaku sangat sopan. Maka kami pun berpisah dan saling mengucapkan salam. Subhanallah. Minta maaf, kemudian apa? Assalamualaikum. Akan tetapi ceritanya berbeda. Begitu saya sampai di rumah, pada hari itu juga ada salah satu kolega terbaik saya menelpon. Maka dengan bahasa yang sangat lembut dan santun, saya pun ngobrol dengan kolega saya. Ketika saya sedang asyik nelpon, tiba-tiba anak laki-laki saya berdiri diam-diam di belakang saya. Saat itu saya berbalik dan hampir saja saya membuat anak saya jatuh. "Minggir, main sana, ganggu saja," teriak saya dengan marah. Dia pun pergi dengan hati yang hancur dan merajuk. Malam itu saya berbaring di tempat tidur. Antara sadar dan tidak, saya mendengar sebuah suara yang berbisik, "Aku akan memberikan gambaran kepadamu bagaimana ketika nyawamu dicabut. Namun sebelumnya, aku akan izinkan engkau untuk melihat lorong waktu sesudah kematianmu. Sewaktu kamu berurusan dengan orang yang tidak engkau kenal, etika kesopanan engkau gunakan. Akan tetapi, dengan anak yang engkau kasihi, engkau perlakukan dengan sewenang-wenang. Akan kuberi lihat setelah kematianmu hari ini, bagaimana sikap atasanmu, kolegamu, sahabat dunia mayamu, dan juga engkau akan melihat bagaimana sikap anak dan istrimu ketika engkau tinggalkan." Aku pun melihat hari itu saat jenazahku masih diletakkan di ruang keluarga, ternyata hanya satu orang sahabat dunia mayaku yang datang. Selebihnya hanya mendoakan lewat grup. Bahkan ada yang sama sekali tidak komentar apapun atas kematianku. Lalu teman-temanku sekantor hampir semuanya datang. Mereka hanya sesaat melihat jenazahku, kemudian mereka asyik foto-foto dan mengobrol. Bahkan ada yang masih sempat asyik untuk membicarakan aibku sambil tersenyum-senyum. "Bos yang aku hormati hanya datang sebentar melihat jenazahku dalam hitungan menit, kemudian dia langsung pergi lagi. Dan kolegaku yang selama ini aku telepon dengan bahasa yang sangat sopan, tidak ada satupun yang aku lihat datang. Aku melihat anak-anakku menangis di pangkuan istriku. Yang paling kecil berusaha menggapai-gapai jenazahku, meminta aku bangun. Namun istriku menghalaunya. Istriku pingsan berkali-kali. Aku tidak pernah melihat dia sekacau itu. Kemudian aku teringat betapa sering aku acuhkan panggilan istriku yang mengajakku untuk mengobrol. Aku selalu sibuk dengan HP-ku, dengan kolega-kolegaku, dengan teman-teman dunia mayaku. Lalu aku lihat anak-anakku. Sering ku hardik dan ku bentak mereka saat aku sedang asyik dengan ponsel.

Ku saat mereka ribut memintaku untuk aku temani. Ya Allah, maafkan aku. Pada hari yang ketujuh, sejak kematianku, ternyata teman-temanku sudah melupakanku semuanya. Sampai detik ini aku tidak pernah mendengar ada di antara mereka yang mendoakanku. Perusahaan tempat aku bekerja telah menggantiku dengan karyawan yang lainnya. Teman-teman dunia maya masih sibuk dengan lelucon-lelucon di grup tanpa ada yang membahasku atau bersedih terhadap ketiadaanku di grup mereka. Namun aku melihat istriku masih pucat dan menangis. Air matanya selalu menetes saat anak-anak aku bertanya, "Di mana bapak mereka?" Aku melihat istriku begitu lunglai dan pucat. "Kemana semangatmu, istriku? Ya Allah, maafkan aku." Hari yang ke-40 sejak aku tiada. Teman-teman Facebookku lenyap secara drastis. Semua memutuskan pertemanan denganku, seolah tidak ingin lagi melihat kenanganku semasa hidup. Bosku, teman-teman kerjaku, tidak ada satupun yang mengunjungiku di kuburan atau sekedar mendoakan dari rumahnya. Lalu kulihat keluargaku. Istriku sudah bisa tersenyum. Akan tetapi wajahnya, dia tidak pernah melupakan anak-anak untuk ziarah ke kamar anakku dan berlutut di dekat tempat tidurnya. Masih aku lihat air mata di sudut matanya. Oh, kasihan sekali. Terlalu kencang aku membentak dia. "Anakku, bapak menyesal karena telah berlaku kasar kepadamu." Maka si kecil pun bangun dan berkata, "Oh bapak, tidak apa-apa. Aku tetap mencintaimu. Anakku, aku mencintaimu juga. Aku benar-benar mencintaimu. Maafkan aku anakku." Dan ku peluk anakku, ku ciumi pipi dan keningnya. Lalu kulihat istriku tertidur. Istriku yang sapaannya sering aku acuhkan, ajakannya untuk berbicara sering aku sengaja berpura-pura tidak mendengarnya. Bahkan SMS-SMS darinya sering aku anggap tidak bermakna. Maafkan aku istriku. Apakah kita menyadari bahwa jika kita mati esok pagi, perusahaan di mana kita bekerja akan dengan mudah mencari pengganti kita dalam hitungan hari. Teman-teman akan melupakan kita sebagai cerita yang sudah berakhir. Bahkan beberapa masih menceritakan aib-aib yang tidak sengaja kita lakukan. Teman-teman dunia maya pun tidak akan pernah membahas lagi, seolah kita tidak pernah mengisi hari-hari mereka. Lalu aku rebahkan diriku di samping istriku. HP-ku masih terus bergetar. Berpuluh-puluh notifikasi masuk menyapa aku, menggelitik untuk aku buka. Akan tetapi tidak. Aku matikan HP-ku. Aku pejamkan mata. "Maaf, bukan kalian yang akan membawaku ke surga. Bukan kalian yang akan menolongku dari api neraka. Akan tetapi ini dia keluargaku yang saat kita tinggalkan akan merasakan kehilangan selama sisa hidup mereka."

0: Bacau
1: merenah.
2: Sudah 15 tahun, Radio Tarbiyah Sunnah memancar siarkan dakwah Islam.
3: Tim donasi ke rekening Bank Syariah Indonesia 777-1014-768 atas nama Tarbiyah Sunnah /Media. Format konfirmasi, DOTS, pagar nama, pagar tanggal transfer, pagar jumlah transfer. Konfirmasi ke nomor 081-864-7824. Mari.
4: Wa nasta'inuhu wa nasta'ufiruhu wa nasta'hdih. Wa na'udhu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu falamudillalah. ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا عبده ورسوله اللهم صل كنتي sulit orang menjadi baik saat atau karena tersentuh perasaan manusiawi, tetapi tidak ada unsur yang mendalam yang betul-betul fundamental keluar dari jati dirinya bahwa dermawan itu baik yang melahirkan kebaikan dan nanti akan membuahkan surga. Baik. Sebetulnya mencari ilmu itu waktu yang terbaik setelah subuh sampai menjelang terbit matahari. Kemudian kita sholat 2 rakaat. Atau setelah asar sampai matahari terbenam. Hal ini ditegaskan oleh Rasulullah di dalam hadis yang dikeluarkan oleh Imam Abu Dawud, dihasankan oleh Syekh Al-Albani, di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la an aq'uda ma'a aqwamin yadhkuruna Allah ta'ala min salatil ghadati hatta tatlu'a asy-syamsu ahabbu ilayya min an a'tiqa arba'atan min waladi Ismail. Andaikan aku bisa duduk bersama kaum untuk zikrullah. Dan zikir di sini yang dimaksudkan adalah majlis ilmu. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Idza marartum bi riyadil jannati farta'u." Bila di antara kalian melewati taman surga, taman surga. Rasulullah tidak pernah menyebutkan taman surga di dunia kecuali dua. Majlisul ilmi sama raudhah. Makanya tidak ada rugi orang yang datang mencari ilmu. Bahkan ketika malaikat lapor kepada Allah dari majlis zikir, Rasulullah mengatakan, semua mereka saya ampuni. Malaikat

Malaikat tersebut mengatakan, Ya Rob, di antara mereka ada yang datang iseng. Apa kata Allah? Humul julasa'u la yashqa bihim jalisuhum. Mereka itu berteman dengan orang-orang yang soleh, tidak celaka berkat serius mereka. Jadi antum ngantuk juga dapat pahala, antum tidur juga dapat pahala, main-main juga dapat pahala, iseng dapat pahala, kalau nyompet enggak tahu. Ya, silakan tidur. Ya. Baik. Kata Atha' al-Khurasani ketika beliau menjelaskan majlisul zikri adalah halaqatul ilmi. Halaqah ilmu. Kenapa? Dari situlah dia diingatkan tentang surga neraka, diingatkan tentang halal haram, diingatkan tentang batas-batas antara tauhid dengan syirik, sunnah dengan bid'ah, kufur dengan iman, taat dengan maksiat. Makanya disebut dengan majlisul zikri. Dengan demikian hadirin sekalian, pasca COVID yang membuat rohani kita itu mengkerut, kita kembangkan lagi dengan ilmu dan hadir di majlis ilmu. Yang dikatakan oleh Rasulullah SAW tadi, ahabbu ilayya. Makanya Imam Al-Qurtubi memberikan satu penjelasan, di antara cara untuk melembutkan hati adalah empat. Yang pertama, melihat orang yang sedang menghadapi sakaratul maut. Ya, lihat. Saat itu kita sudah tidak ada rasa kecuali suatu ketika aku akan mengalami seperti mereka. Kemudian yang keduanya, melihat orang, karena mati tidak semuanya membawa sekarat, orang yang sedang dimandikan, dikafani, disolati. Atau kalau tidak ada orang mati, lihat kuburan tempat orang itu dikubur. Dan yang keempat, hadir di majelis ilmu, diingatkan tentang kematian. Makanya kata Umar Ibn Al-Khattab, betul, setelah aku renungkan, tidak ada kelezatan di dunia ini kecuali tinggal empat. Yang pertama, aku kotori kening saya dengan tahajud di akhir sepertiga malam. Yang kedua, aku kotori kaki-kaki saya dengan debu padang pasir untuk jihad di jalan Allah. Dan yang ketiganya, hadir ke majlis ilmu untuk memetik untaian hikmah dari ahlul ilm. Makanya di salian, manusia terbaik adalah manusia yang menggiring kepada ilmu dan ahlinya. Ahlinya ya Pak ya. Saya kemarin duplikat kunci ya. Itu ada ditulis ahli apa itu? Ahli kunci. Itu subhanallah, dalam waktu sekejap kunci yang diduplikat itu bisa membuka pintu. Ahli. Ketika antum sekarang punya laptop rusak, komputer rusak, antum bawa kemana? Ahli komputer. Artinya di sini menguasai, profesional, dan menjadi bagian daripada solusi, bukan menjadi bagian dari masalah. Itu juga ahli sunnah. Nanti kita akan bahas. Kalau antum sekarang menjadi ahli sunnah, ternyata menjadi masalah di Islam, antum menjadi ahli sunnah, ternyata enggak tahu seluk-beluk tentang sunnah, malu enggak antum? Buka kedai, ngaku ahli kunci. Orang datang semuanya, Pak, saya mau duplikat kunci ini. Oh maaf Pak, kalau goreng bakso, goreng tempe bisa saya. Lucu, antum ngaku ahli sunnah, enggak profesional sebagai ahli sunnah.
tidak menjadi bagian dari solusi di dalam ahli sunnah wal jamaah, tidak mengerti seluk-beluk sunnah. Di antara mereka itu adalah yang mengatakan, apa kajian kok bahas yang sunnah-sunnah, kapan wajibnya? Nah ini, enggak profesional banget jadi ahli sunnah. Jadi ketika kita mengatakan ahlul Islam, ahli, itu enggak sembarangan. Ahli membuat kursi, tahu bahannya, cara membuatnya sampai selesai. Ahli komputer, bongkar, pasang. Nah kalau bongkar dok enggak bisa masang berarti itu. Oke. Dan kata Rasulullah SAW, itu lebih aku cintai daripada memerdekakan 4 dari anak cucu Ismail alaihissalam. Allahu Akbar. Wala an uquda ma'a aqwamin min salatil asri hatta taghruba syamsu ahabbu ilayya min an a'tiqa arba'atan min waladi Ismail. Andaikan aku bisa duduk bersama kaum berzikir kepada Allah dari setelah asar sampai dalam kehidupan beragama adalah istiqamah di atas sunnah. Bagaimana tidak Rasulullah sallallahu akan hadis-hadis huraba salihun manusiakum fi zamanin man taraka usyrama umira bihi halak. Kalian hidup, ini Rasulullah berbicara dengan sahabat, kalian hidup sekarang di zaman, andaikan kalian meninggalkan 1/10 agama, itu sudah murtad, hancur, keluar dari Islam. Wa sayati zamanun, akan datang suatu zaman, akan datang, berarti pada zaman Rasulullah belum ada. Man taraka fihim usyrama umira bihim najah. Siapa yang meninggalkan, atau siapa yang meninggalkan dari 1/10 agamanya itu selamat. Jadi andaikan dia itu hanya bisa mengamalkan 1/10 dari agamanya itu cukup selamat. Satu kebalikan. Makanya di sini istiqamah. Kun taliban lil istiqamah wala takun taliban lil karamah. Kata Abu Ali Ar-Radbadi, carilah kamu istiqamah, jangan kamu mencari karamah. Nah, supaya istiqamah, kata Imam Ibn Taymiyah, harus ditegakkan di atas 2 kaki. Jadi kakinya istiqamah itu ada 2. Yang pertama adalah perintah untuk dijalankan. Aduh, ana tadi ya Allah lewat sholat Jumat, lewat sholat jamaah, itu nyeselnya sampai besok. Karena di dalam hati antum ada pengagungan. Ada larangan, ya Allah, ini memandang pandangan maksiat, ini berzina, ini selingkuh, ini khamr, ta'dim. Makanya awal dari ketergelinciran adalah mulainya asar maghrib isya. Gampang antum meninggalkan kerjaan untuk sesuatu perintah. Tidak ada mengagung dim syairallah innaha min taqwal qulub. Lihat, siapa yang mengagungkan perintah Allah, maka itu daripada takwa. Riba remeh, sholat enggak sholat udah deh mas, biarin, jangan ngurusin urusan orang. Agama itu soal privat. Itu namanya desakralisasi agama. Dan ini sedang terjadi masif. Orang sudah tidak lagi ada perasaan risih untuk kawin laki dengan laki, perempuan dengan perempuan. Risih? Enggak. Sudah tidak ada risih lagi orang itu minum khamr. Kenapa? Karena sudah ditanamkan secara masif desakralisasi.

Ini gerakan paling berbahaya sekarang. Karena ini alat istiqamah, ta'dim al-amri bil ni apa namanya? Perintah Allah, wah, larangan Allah. Kemudian istiqamah di atas sunnah. Sunnah kita jabarkan dulu judulnya biar antum paham judulnya. Kenapa saya memilih judul itu? Sunnah di dalam rangkaian makna bahasa itu hampir mirip-mirip, yaitu at-tariqah was-sirah. Jadi sunnah itu perjalanan dan pengalaman. Jadi setiap perjalanan hidup menorehkan pengalaman, iya tidak? Ini ngikuti enggak, Pak? Halo. Tes-tes. Jangan tidur. Enggak. Setiap perjalanan pasti menorehkan pengalaman. Dari pengalaman itu ada rangkaian tata cara hidup. Makanya sunnah itu maknanya as-sirah wat-tariqah. Ya, contoh aja antum 10 tahun menekunin dagang garmen. Oke. Okay? Pasti di sana ada pengalaman, iya tidak? Pasti di sana ada tata cara yang antum kuasai, yang bahkan tidak ada sekolahnya, tidak ada akademiknya. Semuanya dari pengalaman. Nah, ketika kita membahas masalah sunnah Rasulullah, sama. Rasulullah memiliki perjalanan hidup keagamaan. Rasulullah punya pengalaman yang disebut nanti athar. Makanya sunnah juga disebut hadis, hadis juga disebut apa? Athar. Dari asar itulah ada tata cara. Rasulullah memiliki tata cara di dalam sholat, Rasulullah memiliki tata cara di dalam bayar zakat, mal maupun fitrah. Bahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam punya tata cara di dalam masalah hubungan suami istri, coba bayangkan. Makanya ketika ada orang Yahudi yang datang kepada Salman, wahai Salman, sungguh nabimu mengajari segala sesuatu, hatal khara'ah, sampai buang hajat. Betul. Nabi kita mengajari segala sesuatu, ya. Melarang kita untuk buang hajat menghadap kiblat, membelakanginya, dan melarang kita untuk istinja dengan tangan kanan. Makanya ada seorang orientalisme yang objektif mengakui tidak ada nabi yang mengajari umatnya dari mulai caranya cebok sampai ngatur negara kecuali Islam. Tapi lihat tampilan umat Islam sekarang ini, sudah mulai tidak bangga dengan agamanya, sudah mulai menjatuhkan agamanya itu sendiri, bahkan enggan untuk menyematkan Islam sebagai identitas, apalagi di sana ada olok-olok. Wah, itu bersosial ala identitas, bermasyarakat ala identitas, berdagang ala identitas. Pertanyaannya, mana sih ada orang yang enggak bawa identitas? Sekarang saya tanya, antum bawa KTP semua kan? Untuk apa? Sebagai identitas. Itu pintu kan gitu. Makanya dan sekalian, Pancasila adalah alat utama negara untuk menyuruh kita meneguhkan identitas sila yang pertama, ketuhanan yang Maha Esa. Makanya tidak mungkin orang itu hidup tanpa identitas. Antum kehilangan dompet di suatu atau kehilangan paspor di suatu negara, bingung enggak? Bingung. Tapi istiqomah di atas sunnah. Ya ikhwan, sunnah itu kalau kita artikan menurut cabang-cabang ilmu, artinya berbeda-beda. Sunnah menurut ulama fikih adalah sesuatu yang diperintah, tidak bersifat wajib, atau
segala sesuatu perintah bila dilakukan mendapatkan pahala, bila ditinggalkan tidak mendapatkan sanksi. Tolong ya, jangan salah mendefinisikan tidak apa-apa. Itu salah, ya pasti apa-apa. Cuman tidak ada sanksi. Beda dengan wajib. Makanya dengan salian, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Ma asfala minal ka'baini minal izari fa finnar." Apa-apa yang di bawah mata kaki dari kain itu di neraka. Enggak mungkin perkara itu mubah. Minimal sunnah deh, diancam neraka itu enggak ada. Tunjukin perkara sunnah yang Allah ancam neraka. Enggak ada. Makanya di sini sedikit untuk meluruskan tentang masalah isbal. Karena di sana ada isu ya yang mengatakan masuk akal enggak sih nutupin apa itu kain apa mata kaki dengan kain itu di neraka. Ya ikhwan, masuk akal enggak sih orang yang membahas agama tapi enggak ahli? Masuk akal enggak sih orang yang bongkar pasang komputer enggak ahli? Ikhwan, antum akan saya sampaikan secara ringkas simple. Hadis tentang isbal ini mudah didapat di dalam kitab-kitab yang masyhur, Bukhari, Muslim. Dan kalau kita rangkai dengan satu rangkaian, itu cukup cantik. Makanya kenapa Imam Al-Bukhari di dalam bab libas menurunkan yang pertama ucapan Ibnu Abbas setelah beberapa ayat. Ibnu Abbas mengatakan, "Kul ma syi'ta walbas ma syi'ta ma akhta'at kasnan." Makanlah sesukamu, berpakaianlah sesukamu, yang penting jangan melanggar dua. Sarafun wa makhilatun, berlebihan dan sombong. Oke. Dilanjutkan hadis, "Man jarra saubahu khuyala'a lam yandurullahu ilaihim yawmal qiyamah." Oke. Siapa yang menjulurkan kain di bawah mata kaki, maka Allah tidak akan siapa yang menjulurkan kain di bawah mata kaki karena sombong, maka Allah tidak melihatnya nanti di hari kiamat. Oke? Pelan-pelan. Biar masuk, biar tekstualnya itu kita bisa pahami. Lalu Abu Bakar nanya kan, ini hadis yang menjadi dalil orang kalau enggak sombong enggak apa-apa. Padahal itu tidak pernah diucapkan oleh ulama. Yang ada itu isbal bi ghairi qastin. Bukan sekarang isbal bi ghairi khuyala. Isbal tanpa sengaja. Nah ini bentuknya. "Ya Rasulullah, inna ahada syiqqai izari yastarkhi." Ya Rasulullah, salah satu apa ini? Sarung itu kalau dipakai kan ada yang, karena Abu Bakar ini orangnya krempeng, Pak. Krempeng, tinggi. Jadi kalau dikepakai sarung itu melorot terus gitu loh. Terus kalau dipakai sarung itu enggak rapi. Ada sebagian menjuntai, sebagian ngangkat. Sebagian menjuntai, sebagian ngangkat. Tuh, oke? "Sesungguhnya salah satu sisi sarung saya itu yastarkhi." Yastarkhi itu apa? Menjuntai. Abu Bakar tidak pernah mengatakan yusbil. "Ya Rasulullah, salah satu sisi sarung saya yusbil." Tidak, yastarkhi. Apa bedanya yastarkhi? Apa bedanya yusbil sama
Kalau yusbil itu ada unsur kesengajaan. Kalau yastarkhi di luar kesadaran dan kontrol manusia. Yang itu sulit Abu Bakar. Makanya beliau masih menguatkan lagi. Wa inni ata'ahadu alihi. Saya berusaha untuk ngangkat. Tuh lihat. Sudah bighairi qastin yastarkhi. Tapi dalam rangka untuk betul-betul ittiba sunnah. Selamat dari ancaman Rasulullah. Aku usaha ya Rasulullah ngangkat. Makanya Rasulullah memberikan rekomendasi. Lasta mimman yasna'uhu khuyala'a. Kamu tidak termasuk orang yang berbuat itu karena sombong. Karena yastarkhi, enggak sengaja. Makanya ini cantiknya Imam Bukhari. Makanya para ulama mengatakan fikihnya Imam Bukhari itu di babnya. Habis itu beliau menurunkan satu hadis gerhana di mana Rasulullah kaget dikabari gerhana, lari ke masjid dalam keadaan pakai sarung yang masih berantakan, menutup kainnya. Lagi-lagi Rasulullah tidak sengaja. Nah, akhirnya Rasulullah permanenkan isbal itu pakaian kesombongan meskipun orang yang pakai enggak sombong. Dalilnya dari mana? Rasulullah mengatakan di dalam hadis yang dikeluarkan oleh Imam Abu Dawud dan juga Imam An-Nasai dan yang lainnya, irfa' izaraka ila nisfi saq. Angkatlah kainmu sampai setengah betis. Fa in abaita fa ilal ka'bain. Kalau kamu enggak mau juga, terakhir pas mata kaki. Wa iyyaka wa isbalal izar, waspadalah akan menjulurkan kain di bawah mata kaki, fa innahu minal makhilah, karena itu termasuk kesombongan. Fallahu la yuhibbul makhilah, Allah enggak suka terhadap kesombongan. Kayak contoh gini loh, Pak. Ini ada pakaian keperempuanan. Kan dilarang pakai laki-laki. Antum pakai. Hukumnya gimana? Meskipun antum enggak berubah menjadi perempuan, ya tetap enggak boleh. Karena itu pakaian keperempuanan. Ini pakaian kependetaan. Dan gini Pak, terakhir. Kalau sekarang isbal itu digantungkan sombong enggak sombong, takarannya orang dengan perasaan jutaan orang gimana? Membangun suatu hukum di atas sesuatu yang sangat-sangat ringkih, lembek, dan tidak jelas. Antum bisa detek sekian juta orang, ini yang sombong, ini yang enggak sombong, ini setengah sombong, ini yang kurang dikit sombongnya. Harusnya hukum itu dibangun di atas amaratin madnunatin au ma'lumatin. Hukum itu harus dibangun di atas amarah, satu tanda, madnunah, dugaan yang kuat, atau maklumah yang jelas. Contoh, dibolehkan sholat qasar karena safar. Dibolehkan sholat qasar karena capek. Oke. Dibolehkan sholat qasar karena safarnya serius. Ini ada amarah, ada alasan-alasan. Sekarang kita rangkum dari alasan-alasan yang ada itu yang terkuat mana? Safar, capek. Kalau capek, ada yang safar enggak capek. Bahkan ada yang menempuh perjalanan hampir 1000 km, 10.000 km enggak capek. Naik pesawat business class. Ada yang pergi 2 kilo capek. Kenapa? Bawa sepeda ondel, bawa kedelai 3 kental. Capek enggak? Capek. Berarti di sini capek ini illah yang ringkih, illah yang tidak kuat. Karena apa? Relatif. Terus kemudian kita bangun jauh. Jauh.
Dekat ukurannya apa? Dari sekian amarat madnunah yang kita duga kuat, maklumah yang jelas adalah apa? Safar. Ada qasar, ada safar. Tak ada qasar, tak ada safar, tak ada qasar. Selesai kan? Itu namanya amarah, illah. Sehingga muncul satu kaidah, al-illatu taduru, al-hukmu yaduru ma'a illatihi wujudan wa'adama. Hukum itu berkutat pada ilahnya, ada dan tidak ada. Begitu juga ini. Antum sekarang ini menanyakan semua orang, antum sombong enggak? Kira-kira coba bayangin, Pak, mensensus orang sekian banyak untuk menetapkan hukum isbal haram atau tidak haram. Enggak mungkin. Antum nanyain orang Bandung berapa bulan tuh, terus nanti pindah Jawa Timur, pindah lagi Jakarta. Illah yang sekarang maznunah wa

Kecuali antum copot. Mana samanya juga. Jadi enggak ngeklop pakai dalil Abu Bakar. Karena di dalam kalimat yang diangkat Abu Bakar itu, yastarkhi. Kecuali Abu Bakar mengatakan begini, ya Rasulullah, salah satu sisi sarung saya itu yusbil. Oke, okay. Ini jadi panjang nih gara-gara antum. Tip, ikhwah sekalian. Sekarang fitnah. Fitnah itu secara umum artinya adalah imtihan, ujian. Tapi setelah itu dipakai beberapa makna di dalam Al-Quran dan Sunnah, yang diantaranya fitnah bisa bermakna syirik. Contoh di dalam firman Allah, wal fitnatu ashaddu minal qatl. Fitnah maknanya adalah dholalah, kesesatan. Di antaranya firman Allah, falyahdharil ladzina yukhalifuna an amrihim an tusibahum fitnatun, ay bima'na apa? Dholalah. Fitnah bima'na syubhat. Seperti di dalam hadis Rasulullah SAW yang sahih, tu'radul fitanu 'alal qulubi ka'ardil hasiri 'udan 'uda. Akan dipaparkan fitnah ke dalam hati seorang mukmin itu pelan-pelan tapi pasti, seperti orang menganyam anyaman tikar. Masya Allah, antum tahu tikar pandan? Sampai akhirnya pekat, padat, gelap. Rasulullah bahasakan di hadis terakhir itu, hatta la ya'rifu ma'rufa wa la yunkiru munkara illa ma ushriba hawa. Sampai tidak mengenali yang ma'ruf, mengingkari yang mungkar, kecuali nurutin kemauan nafsunya. Masya Allah. Ya. Ini merupakan satu perkara yang sangat berat, mengerikan. Makanya dan sekalian, fitnah itu ada dua macam. Fitnah umum dan fitnah khusus. Fitnah umum itu seperti peperangan. Dan ini akan terjadi peperangan, kerusuhan, perpecahan menjelang Dajjal keluar. Ya. Yeah. Fitnah umum diantaranya adalah syubhat dan syahwat. Fitnah umum adalah piala dunia. Ini jangan kencang-kencang ya. Iya, subhanallah. Ya. Seorang akan mudah sekali menelantarkan kewajibannya, mudah sekali menelantarkan keluarganya, mudah sekali menelantarkan kerjaannya karena bola. Jangankan final, masih babak penyisian aja udah lupa daratan. Tapi itu fakta. Fakta fitnah, seperti fakta fitnahnya perempuan telanjang. Yang dikatakan oleh Rasulullah SAW, sinfani min ahlin nar lam arauma qabla. Ada dua kelompok manusia yang calon penghuni neraka yang belum pernah aku lihat selamanya. Di antaranya adalah nisaun kasiatun ariyat, perempuan yang pakaian tapi telanjang. Subhanallah ya. Terus kemudian narkoba, fitnah teroris, ya. Ini fitnah semuanya. Pembunuhan, ya. Orang sampai tidak tahu kenapa membunuh dan kenapa dibunuh alasannya. Fitnatul haraj. Ya. Tetapi dari sekian fitnah, yang paling berbahaya adalah fitnatul syubhat dan syahwat. Ya. Syubhat dan syahwat. Inilah yang dikatakan oleh Rasulullah. Innahu lam yakun nabiyyun qabli. Tidaklah ada seorang nabi pun sebelumku. Illa kana haqqan alaihi ayyadulla ummatahu.

0: ala khairin ma ya'lamuhu lahum. Pasti dia menunjukkan kebaikan yang dia ketahui untuk umatnya. Wa yungdhiruhum syarra ma ya'lamuhu lahum, dan memberikan peringatan akan keburukan terhadap umatnya yang dia ketahui. Ja'ala ya, wa inna ummatakum hadihi, sesungguhnya umat kalian ini, ja'ala afiyataha fi awwaliha aw ju'ila, dijadikan oleh Allah aman dari fitnah itu cuma yang pertama, generasi khairun nasi qarni. Fasayusibu akhiraha bala'un wa umurun tungkirunaha. Nanti umat akhir ini akan tertimpa bencana, musibah, fitnah yang kalian ingkari, alias fitnah yang dahsyat, yang sebagaimana dikatakan oleh Imam Ibnu Taimiyah adalah ta'rif ma tungkir wa tungkir ma ta'rif. Apa itu? Ada yang tahu? Anak keluarin 100.000. Silakan. Fadhal. Nih, kuis. Silakan. Siapa yang bisa memberikan makna fitnah terberat kata Imam Ibnu Taimiyah? Anta'rif ma tungkir wa antungkir ma ta'rif. Kelamaan. Alhamdulillah, selamat. Jadi, kau mulai mengenali apa yang dulu kau ingkari, maksudnya kamu sudah mulai menganggap ma'ruf yang dulunya mungkar, dan kamu menganggap mungkar aneh yang dulu ma'ruf. Dan sekarang, dulu ada sebagian ikhwan menganggap mungkar itu musik. Sekarang sudah ma'ruf. Bahkan membenarkan. Dulu ikhwan menganggap bahwa perkara ini itu mungkar, maksiat, wah besar. Sekarang ya udah, ya salah mas. Perubahan zaman. Itu yang mengerikan. An ta'rif ma tungkir wa tungkir ma ta'rif. Ini sallallahu alaihi. Wa taji'u fitnatun fayuraqqiqu ba'daha ba'da, akan timbul fitnah satu dengan yang lainnya saling melembutnya, melembutkan. Artinya fitnah yang kemarin itu sudah berat besar dibandingkan fitnah yang muncul kemarin itu enggak ada apa-apanya. Subhanallah. Ya oh, kaget. Ada LGBT, nanti akan yang lebih hebat daripada LGBT. Terus begitu. Itulah yang dimaksudkan ucapan Ibnu Mas'ud, la ya'ti zamanun illa walladhi ba'dahu syarrun minhu. Tidaklah ada satu zaman, orde, masa, melainkan setelahnya itu akan lebih rusak, berat, dan kacau. Wa yurfayuraqtiku ba'duha ba'da. Wa taji'ul fitnah fayaqulul mu'min, datang fitnah. Orang mukmin yang menjaga imannya, hadih mahlakati. Aduh, kayaknya anak hancur ini. Enggak tahan, Pak. Seorang mukmin ini Rasulullah mengatakan mukmin loh, bukan orang biasa. Ketika fitnah itu datang mengagetkan orang mukmin, aduh, kayaknya ini anak hancur. Enggak kuat. Sumatang kasyif, alhamdulillah selamat. Fataji'ul fitnah, datang lagi fitnah. Fayaqulu hadhihi hadhi, terus. Makanya mukmin itu hidupnya dikitari fitnah. Inilah yang dikatakan Muawiyah, la yabqa minaz zaman illa fitanun wa bala'un, tidaklah tersisa dari zaman ini kecuali fitnah, musibah, bencana. Fa'iddu lil bala'i sabra. Kuncinya sabar. Siapa yang sabar akan lolos dari fitnah itu. Makanya Rasulullah dikatakan, "Faman ahabba ayyuzahzaha 'anil nar." Barang siapa yang ingin dijauhkan dari neraka, wa yadkhulul jannah, masuk surga, fal ta'tihi maniyatuhu, hendaknya datang kematian. Allahu akbar. Pak, seorang yang beriman yang setiap hari berdoa, Allahumma inna nas'aluka imanan la yartad wa na'iman la yanfad wa murafaqata Muhammadin sallallahu alaihi wasallam fi alal jannah, kekhawatiran hanya satu, lepas iman sebelum meninggal dunia. Makanya Allah tekankan, padahal menjaga iman itu dianjurkan dari mulai awal sampai akhir, tapi yang ditekankan Allah apa? Wala tamutunna illa wa antum. Kenapa? Karena bahaya, Pak. Banyak orang yang terfitnah menjelang meninggal dunia, sunnahnya hilang, imannya hilang, Islamnya hilang. Nasallahu al-afiyah. Wala tamutunna illa wa antum muslimun. Makanya Rasulullah katakan, innamal a'malu bil khawatim, amalan itu tergantung bungkasannya. Tidak sedikit kisah yang sudah dikisahkan oleh Al-Quran dan Sunnah, orang yang su'ul khatimah. Makanya kenapa doa yang dibiasakan oleh Syekh Abdul Aziz bin Bas adalah tiga. Allahumma inna nas, Allahumma sabbit qalbi ala dinik. Kemudian Allahumma rzuqna taubatan nasuha qabla al-maut. Yang ketiga, Allahumma inna nas'aluka khusnal khatimah. Mungkin ada yang bertanya, katanya apa yang tidak datang dari Rasulullah bid'ah. Ini kok Syekh Abdul Aziz bin Bas mengajarkan doa yang tidak datang dari sunnah, di antaranya Allahumma inna nas'aluka khusnal khatimah. Pak, doa itu ada dua. Kalau doa muqayyad, ya, dan itu kaitannya dengan perkara-perkara wajib, ya harus sesuai dengan yang telah diajarkan Rasulullah. Tapi kalau doa mutlak, silakan. Teksnya dari antum, yang penting alur kebaikannya itu sesuai dengan Islam. Contoh, emang ada, Pak, minta mobil baru, doanya di dalam Quran. Ada enggak? Enggak ada. Tapi boleh enggak minta mobil baru? Istri baru boleh minta doa, ya Allah kasihkan HP baru, mobil baru, rumah baru, istri. Kurang ajar. Oke, jadi itu doa mutlak. Makanya itulah doa yang dibolehkan di dalam sholat pakai bahasa kita masing-masing oleh Imam Ahmad. Tapi kalau doa di dalam sholat kaitannya dzikir, doa muqayyad, ketika rukuk subhana rabbiyal a'adhimi, ketika sujud subhana rabbiyal a'la, ya harus dari Rasulullah. Tapi kalau sekarang sujud, ya Allah, anak ini udah umur 35 tapi belum dapat jodoh, minta ya Allah karuniakanlah kepada saya jodoh yang solihah, duitnya banyak, ya gitu mas. Ada ini ikhwan, mana di HP saya, oh enggak ada. Minta cariin jodoh yang cantik, yang tinggi, punya rumah, mapan, gaji gede, syukur-syukur bisa mencarikan kerjaan buat saya. Anak aja enggak dapat mas. Itu, kalau ada untuk gue nih, bukan untuk ente. Baik. Oke. Subhanallah, Pak. Ini kunci. Dan ini yang antum harus lakukan di zaman fitnah. Apa kata Rasulullah? Siapa yang ingin dijauhkan dari neraka, wa yadkhulal jannata, masuk surga, fal ta'tihi maniyatu, hendaknya datang kematian, wa huwa yu'minu billahi wal yaumil akhir. Beriman kepada Allah. Allahumma inna nas'aluka imanan la yartad. Iman. Karena tidak ada sesuatu yang mahal lagi. Ya. Tidak ada orang yang bisa menghargai iman di atas seluruh nilai dunia kecuali orang-orang yang beriman. Makanya kenapa ada orang yang mudah nukar keimanan dengan hal-hal yang sepele? Karena enggak ngerti harganya iman. Ya. Wa huwa yu'minu billahi wal yaumil akhir. Wal ya'ti ilan nasi alladhi yuhibbu ayyu'ta ilaih. Yang kedua, perlakukan orang itu sebagaimana dia perlakukan orang itu sebagaimana engkau senang diperlakukan. Perlakukan orang itu sebagaimana kamu senang diperlakukan. Oh, kalau saya enggak suka digibah, ya jangan gibah. Kalau enggak suka saya difitnah, ya jangan memfitnah. Kalau saya itu suka kalau ada orang nanya, humble, ditunjukkan benar, ya tunjukin dong itu. Jangan nyesatin. Ada orang nanya jalan, Pak, ini kalau saya ingin ke gedung sate kemana, Pak? Nih, Bapak ini belok, kiri, kanan, lurus. Kiri, kanan, kemana? Pernah saya juga di Bogor, Pak. Masya Allah, antum tahu sendiri jalan Bogor kan. Udah ngejar kajian di hotel. Anak nanyanya itu orang yang hotelnya ternyata di belakang, kentut aja bau tuh sampai sono. Katanya, ini Bapak lurus saja nanti belok kiri, kanan, balik lagi. Ya Allah, ini hotelnya. Astagfirullah. Itu, senang gak antum diperlakukan orang seperti itu? Enggak, jangan perlakukan orang. Antum senang dihormati orang, hormati orang dong. Antum senang didermawanin orang, dermawan dong sama orang. Begitulah. Itu kunci ngadepin zaman fitnah. Pokoknya usahakan dimanapun, dengan siapapun, kapanpun, perlakukan orang sebagaimana antum senang diperlakukan. Insya Allah beres. Yang ketiga, nih, waman baya'a imaman fa'atahu safqata yadihi wa samrata qalbihi fal yudhi'u. Siapa yang sudah membaiah imam dan memberikan satu aplos tangannya dan kesetiaan hatinya, fal yudhi'u ta'ati. Kunci yang ketiga, jangan melawan pemerintah. Pak, zaman Abu Dzar, insya Allah kita lihat orang-orang soleh masih memenuhi kancah politik. Masih memenuhi lorong-lorong kehidupan politik. Itu pun ketika Rasulullah bertanya, ya Abu Dzar, akan datang nanti pemimpin-pemimpin yang senang makan harta negara, apa sikap kamu? Abu Dzar katakan, saya angkat senjata dan akan saya perangi dia. Apakah dibiarkan itu Rasulullah? Tidak. La ya Abu Dzar, jangan wahai Abu Dzar. Isbil hatta talqauni fil haud, sabarlah sampai engkau ketemu aku di telaga. Makanya Rasulullah katakan, man ra'a min amirihi syai'an yakrahu falyasbir. Barang siapa yang sekarang melihat dari imamnya sesuatu yang tidak menyenangkan, hendaknya sabar. Kenapa, Pak? Zaman yang dulu mereka naik pangkat, memegang tampuk kepemimpinan tanpa uang, itu saja seperti itu zaman Abu Dzar, apalagi sekarang. Zaman dulu ditawar-tawari, Pak, sampai enggak mau. Coba lihat bagaimana Abdurrahman bin Auf saat setelah pada zaman Umar bin Khattab ditawari untuk menjadi penggantinya, jangan. Akhirnya Umar bin Khattab mengangkat 6 formatur. 7-nya anaknya Umar bin Khattab, Abdullah bin Umar. Kalau deklot, dia masuk. Kalau belum, jangan. Kemudian ketika itu, dia mengumpulkan 6 orang itu. Saya tidak akan mau menjadi pemimpin, tapi saya menengahi untuk jadi pemimpin. Siap kamu kalian terima saya? Siap semua. Mereka imam. Mereka adalah apa? Khulafaur Rasyidun, pengganti Rasulullah yang lurus. Akhirnya semua didatangi satu persatu, tinggal Ali sama Utsman. Datang kepada Ali. Ali, siapapun yang saya pilih, kamu setuju enggak? Setuju. Oke. Janji ya, didatangi Utsman. Utsman, siapapun yang saya pilih, setuju enggak kamu? Akhirnya dikumpulkan. Ali, saya pilih Utsman. Udah selesai. Pemilihan yang mengeluarkan satu perak pun. Setelah Utsman bin Affan menjelang tua, Pak, dia tulis surat. Hendaknya yang menjadi pengganti saya nanti Abdurrahman bin Auf. Itu yang menyampaikan surat, menyampaikan kabar gembira. Abdurrahman bin Auf dari Khalifah Utsman bin Affan telah menunjuk kamu sebagai penggantinya. Apa kata beliau? Selamat apaan? Ini fitnah. Akhirnya dia berdoa, ya Allah, kalau niat Utsman itu benar, matikan aku sebelum Utsman wafat. Coba bayangkan, Pak. Wafatkan aku sebelum Utsman wafat. Dan betul, setelah 16 hari berdoa itu meninggal dunia. Dan habis itu terjadi berbagai macam fitnah yang akhirnya Utsman terbunuh. Coba, zaman seperti itu. Apalagi sekarang ini, kondisi yang antum lihat. Oleh karena itu, kita pegang sunnah. Kita pegang petuah Rasulullah. Kita pegang apa yang sekarang ini menjadi keselamatan umat dahulu. Yakin juga akan menjadi sumber keselamatan umat sekarang dan yang akan datang. Sebagaimana yang telah ditegaskan oleh Imam Malik rahimahullahu ta'ala. Apa-apa yang tidak menjadi bagian agama pada zaman mereka tidak akan menjadi bagian agama kita selamanya. Tayyib. Ikhwas sekalian, tanda-tanda orang terkena fitnah. Sekarang kita masuk, kemudian nanti kita akan sampaikan 12 tips untuk supaya bisa istiqomah di atas sunnah di akhir zaman, di zaman fitnah. Yang pertama, tanda-tanda orang itu terfitnah, ayyara ma kana haraman bil amsi halalan al yauma awil aqs. Dulu dia meyakini haram, sekarang halal atau sebaliknya. Dulu haram, bahkan dulu itu tegas, keras, sekarang lembek, boleh, enggak apa-apa. Atau sebaliknya, perubahan ini bukan karena kesadaran. Perubahan ini bukan karena dalil yang dia dapatkan, ilmu yang dia dapatkan. Tetapi murni karena kelemahan hati di dalam menghadapi fitnah. Yang dulu dia yakini haram dan jelas dalilnya, sekarang halal. Dan ini kita temukan. Yang dulu itu tidak boleh, sekarang boleh. Yang dulu bagian dari manhaj yang harus dipegang teguh, sekarang ini masalah khilafiyah. Bukan karena pemahaman yang dia sekarang ini dapatkan lebih baik, bukan karena tambahan ilmu, bukan sekarang dalil yang dia dapatkan, tidak. Murni tidak tahannya mental hati untuk menghadapi fitnah. Entah karena dia mendapatkan perempuan, ya, istri yang mungkin tidak support untuk meneguhkan sunnah, mendapatkan satu lingkungan kerja yang merontokkan sunnah, atau teman sejawat yang menggerogoti sunnah. Kedua, tanda-tanda orang itu kena fitnah adalah atalawun fiddin, berwarna-warni di dalam agama. Sesekali tampil, masya Allah, ahli sunnati wal jamaah, tiba-tiba ngartis, tiba-tiba nyeleb, tiba-tiba seperti orang awam. Talawun. Makanya Rasulullah katakan, iyyaka wattalawuna fiddin, waspadalah, berwarna-warni, alias beragama itu tidak ada garis batas. Ya. Yeah. Londor sana, ngikut sini, ya, kadang berpindah merek, kadang berpindah syiar, kadang berpindah mabda, manhaj, pindah-pindah. Tambah lagi di Indonesia itu potensinya masya Allah, Pak. Ya. Dengan lemahnya pemahaman dan ilmu, ya. Kehidupan yang sekarang ini menarik sana-sini seperti gelombang lautan, mudah sekali orang terjebur ke dalam fitnah tersebut. Nasallahu al-afiyah. Nomor tiga, ittiba'ul mutasyabih wa 'adamu raddihi lil muhkam. Mengikuti yang syubhat-syubhat, tidak mengembalikan kepada yang muhkam. Contoh, ini contoh, Pak. Ada hadis yang mutasyabih, di mana ada orang yang masuk surga tanpa amalan yang dia amalkan. Oke? Dan di sana juga ada hadis yukhraju minan nari man kana fi qalbi misqalu dzarratin minal iman. Akan dikeluarkan dari neraka orang yang memiliki sebiji sawi dari iman. Artinya di sini iman tanpa amal bisa masuk surga. Syubhat. Gitu. Sebagai seorang mukmin muslim, ayat-ayat, hadis-hadis nusus mutasyabiha harus kita kembalikan kepada muhkam. Muhkamnya di mana? Muhkamnya telah disepakati oleh para ulama, al-imanu qawlun wa amal. Dan bagaimana mendudukkan dua hadis ini? Dua hadis ini kita harus dudukkan pada porsinya. Karena sesuatu yang sekarang ini pengecualian kasuistik, kita harus letakkan pada hukum kasuistik. Tidak boleh kita itu takmim, kita umumkan. Dan ini kaidah. Bagaimana mendudukkan? Ini kata para ulama, ala wajhil mubalaghah, ini hanya sekedar mubalaghah. Sebetulnya dia punya amal. Contoh aja, orang yang hijrah membunuh 100 orang, itu membunuh 100 orang, kemudian menanyakan para ulama, kemudian dia taubat, kemudian diberjalan. Dikatakan di dalam hadis orang ini belum melakukan amalan ala wajhil mubalaghah. Tapi kalau kita usut, sejatinya dia sudah beramal. Termasuk dia bertanya kepada ulama, bertaubat, berjalan menuju ke tempat orang-orang yang beribadah kepada Allah. Ini semua adalah amal. Ini caranya kita bermuamalah untuk menghadapi nas yang mutasyabihah dengan nas yang muhkamah. Contoh, nas yang mengatakan wa huwa ma'akum aina ma kuntum, Allah itu bersama kalian di mana saja kamu berada. Mutasyabih. Bisa kita maknai Allah itu di mana-mana. Iya tidak? Karena jelas wa huwa ma'akum aina ma kuntum. Tetapi kalau kita masukkan ke dalam nas yang muhkam di dalam surat Al-Hadid jelas walladzi khalaqas samawati wal arda fi sittati ayyam summa istawa 'alal 'arsy ya'lamu ma yaliju fil ardi wa ma yakhruju minha wa ma ya'ruju min, dan seterusnya. Itu berarti di sini wa huwa ma'akum adalah ilmunya, ilmu ya'lamu ma yaliju fil ardi wa ma yakhruju minha al-ilm. Artinya zat Allah bersemayam di atas aras, ilmunya, liputannya, di mana saja kita berada, diketahui Allah, diliput Allah, didengar Allah. Bahkan innallaha ma'al muttaqin, maksudnya kekuatan pertolongan Allah bersama orang-orang yang bertakwa. Clear. Inilah manhaj yang benar. Tapi orang yang sedang terfitnah lebih menguatkan mustasyabih syubhat daripada yang muhkam, lebih anteng dengar yang subhat-subhat daripada yang jelas-jelas. Oh, kalau ada subhat tanggepin banget. Tapi kalau yang jelas, ya udahlah, nyantai banget. Lewat gitu aja. Ini tanda orang yang terkena fitnah. Yang keempat, tanda orang yang terkena fitnah sudah mulai toleran terhadap hal-hal yang prinsipil.
1: di dalam agama. Bahkan longgar terhadap kebatilan. Ya, longgar terhadap kebatilan yang batil. Biasa aja. Sekarang ikhwah sekalian, kita masuk ke dalam satu tema inti, tips untuk bisa kita istiqamah di atas sunnah di zaman fitnah. Nomor satu, al-i'tisamu bilki. Baik, nomor satu, di antaranya cara kita untuk apa namanya selamat atau tips daripada sunnah adalah ar-ruju ilallahi ta'ala, al-luju ya, kembali kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ya. Nah, di sini kita harus maknai kembali ya. Kembali itu dengan tauhid. Ya, kembali dengan mentauhidkan Allah. Jadi makna kembali kepada Allah itu artinya apa sih? Kembali secara jujur kepada Allah, yaitu dengan mentauhidkan Allah. Kemudian yang kedua, mengabulkan perintah dan larangan Allah, artinya perintah dijalankan, larangan ditinggalkan, dan taubat kepada Allah dengan taubatan nasuha. Jadi maksudnya kembali kepada Allah dengan jujur adalah mentauhidkan Allah. Dan otomatis dengan tauhid uluhiyah, rububiyah, asma wa sifat. Nanti kapan-kapan saya akan terangkan secara detail syubhat seputar pembagian tauhid tiga. Karena dijelaskan secara global ini kadang masih aja muncul. Coba sebutin dalilnya dari mana? Bid'ahkan tauhid tiga itu, mana dalilnya? Enggak ada. Ya, nanti kita akan bikin kajian khusus untuk raddus syubhat tentang pembagian tauhid tersebut. Ya. Terus kemudian istijabah tamah. Jadi kalau kita itu menjalankan perintah Allah, meninggalkan larangan Allah itu jangan nanggung-nanggung. Yang bikin hati antum sakit itu kan nanggung, Pak. Ya. Kita lepas tapi sebagian kita pegang, kan sakit antum. Pelong antum lepas, plong antum ambil. Gitu. Nah, taubatan nasuhah itu kembali kepada Allah, itu cara yang pertama untuk kita itu menjauh dari fitnah. Istiqamah di atas sunnah. Yang kedua, memperbanyak ibadah dan amal soleh. Pokoknya sibukkan aja antum dengan amal soleh. Sekarang ini ada musibah, terus kemudian ada gerakan peduli, antum ikut. Dengan kesibukan itu, pikiran dan otak antum itu tidak tercemari dengan hal-hal yang syubhat. Amal soleh, antum bantu. Mereka-mereka yang sekarang ini sedang kelaparan, mereka-mereka yang sekarang ini sedang tidak bisa berpakaian, terputus dari pendidikannya, antum bantu. Itu kesibukan paling positif untuk menghadapi fitnah dan teguh di atas sunnah. Makanya dikatakan wasta'inu bis-sabri was-salah wa innaha lakabiratun illa 'alal khashin, terutama nanti Pak. Cianjur pasca apa? Musibah 2-3 bulan. Kita lanjutkan mereka, dakwah mereka, kita bantui mereka di dalam agama mereka. Bantuan yang mengalir sekarang ini adalah bantuan fisik. Meskipun itu penting, tetapi tidak fundamental. Tetapi bagaimana sekarang ini membuat mereka itu kembali kepada Allah tadi. Dengan mentauhidkannya, menjalankan perintah Allah, meninggalkan larangannya, dan bertaubat-taubatan nasuha, itu tidak bisa diraih kecuali dengan dakwah. Makanya kita intensifkan kajian-kajian. Termasuk bagian daripada unsur akhaka zaliman au madluma, tolonglah, bantulah saudaramu dalam keadaan yang teraniaya dan yang menganiaya. adalah apa? Tidak ada yang terbaik, kita kembalikan kepada Islam. Kita kembalikan kepada dinullah. Kita ajari sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kita teguhkan iman mereka sehingga iman mereka itu kokoh kuat. Yang ketiga, di antara solusi atau cara kiat istiqamah di atas sunnah di zaman fitnah adalah luzumu jama'atil muslimin wa imamihim, teguh di atas jamaah kaum muslimin dan imamnya. Dan yang dimaksudkan jamaah ini sebagaimana yang telah dikatakan oleh Abdullah ibn Mas'ud, ma wafaqal haq walau kunta wahdak, apa-apa yang sekarang ini di atas kebenaran walaupun antum sendiri. Kalau dulu jamaah itu sosok dan ajaran, sosoknya sahabat dan tabi'in dan tabi'ut tabi'in, khairun nasi qarni, ajaran yang tidak lain adalah Al-Quran dan Sunnah menurut pemahaman. Tetapi kalau zaman sekarang, nomor utama pertama adalah pemahaman. Siapapun, seandainya hanya ada satu di kampung itu pemahamannya sesuai dengan pemahaman yang dikatakan oleh Rasulullah, ma ana ala mislima man kana ala mislima ana alihi wa ashabi, siapa saja yang berada di atas ajaranku dan ajaran sahabat, itulah al-jamaah. Ya. Dan makin hari itu makin perih, makin hari kita itu makin dibutuhkan kesabaran. Intinya sabar. Makanya Pak, dikat betul kata Imam Ibnul Jauzi di dalam kitabnya Saidul Khatir, sabar itu berat, tidak ada yang bisa mengangkut kecuali akal sehat. Makanya cenderung orang itu kalau akalnya sehat bersabar, orang yang sabar akalnya sehat. Dan orang yang enggak sabar akalnya enggak sehat. Karena sabar itu berat, tidak ada yang bisa mengangkat kecuali akal sehat. Coba sekarang antum dikuda fitnah seperti Nabi Yusuf. Kuncinya Nabi Yusuf apa? Sabar. Kalau enggak sabar, ngikuti nafsu. Makanya sabar itu adalah ketika sekarang ini kekuatan akal melampaui nafsu. Itu kata Abu Hamid Al-Ghazali. Ketika mendefinisikan sabar adalah ketika kekuatan akal melampaui nafsu. Nah, ketika sekarang ini nafsu melampaui kekuatan nafsu melampaui akal, nah itu enggak sabar. Kemudian yang keempat, al-iltifaf haulal ulama'ir rasihin wal hudatin nasihin, bersimpuh, melingkar, bergabung dengan ulama-ulama yang rasikh. Ya, ulama-ulama yang mumpuni, para penunjuk-penunjuk yang tulus. Itu. Makanya Rasulullah katakan di dalam hadis, inna mathalal ulama au inna mislal ulama fil ardi kamathali nujumis sama. Perumpamaan ulama itu seperti di bumi ini seperti bintang di langit. Yuhtada biha fi dhulumatil barri wal bahr, sebagai petunjuk di kegelapan daratan dan lautan. Namun di sini ulama mana? Nih, kita ciri-ciri ulama panutan sekarang. Sekarang ditulis. Ciri-ciri ulama panutan. Yang pertama, salamatul mu'taqad waltizamus sunnah. Keyakinannya lurus, teguh di atas sunnah. Dan lurus perilaku dan akhlaknya. Itu ulama. Salamatul mu'taqad, lurus keyakinannya, teguh di atas sunnah dan istiqomah perilakunya dan akhlaknya. Terus kedua, mendalam ilmunya. Nomor tiga, mengamalkan ilmu-ilmunya. Keempat, menjaga sikap wara, wirai, takwa, dan khasyah. Empat, lima sekarang. Lima, menjelaskan kebenaran apa adanya tanpa ada yang ditilep, tanpa ada yang ditutup-tutupin, tanpa ada yang sekarang ini dipolarisasi, dikorupsi, karena nanti banyak koruptor ilmu, Pak. Itu siapa mereka yang mencoba-coba untuk mengurangi takaran ilmu. Wailul lil mutaffifin, ya, dikurangin yang halal, yang haram menjadi makruh, kurang. Ya, fakta aja yang terjadi di Padang, MUI memutuskan rokok itu haram, nyampe Jakarta makruh, nyampe Surabaya halal. Taib. Nomor 6, mujanabatul fitan wa mawatinus subah, menghindari fitnah dan tempat-tempat subhat. Tum, ya. Tempat-tempat subhat antum cek aja sendiri, banyak di sekitar kita. Baik, cukup ya, itu ciri-ciri ulama panutan. Kenapa kita itu kembali kepada ulama? Karena ulama itu sosok ilmu, ilmu hidup, ya. Kemudian kita itu punya panutan, sosok panutan, ada diri ideal gitu kan gitu. Kan orang itu yang dibutuhkan kan harga diri, citra diri, diri ideal. Orang itu punya harga diri kalau punya citra diri. Orang itu punya citra diri kalau punya diri ideal. Diri ideal kita ya Rasulullah. Kemudian ulama, karena al-ulama warasatul anbiya. Terus kemudian kita bisa meminta fatwa, ya. Lalu yang kelima, bisa menengah-nengahi perselisihan, itu ulama. Kalau orang awam gaduh, ya ribut, iya, selesai enggak. Oke, sekarang tips istiqomah di atas sunnah yang kelima. Berhati-hati di dalam menyikapi seluruh isu. Berhati-hati di dalam menyikapi seluruh isu. Jangan sekarang ini gampang menyimpulkan, serampangan di dalam memberi hukum, vonis, tasabbut, antum tabayyun. Oke, nomor 6. Luzumus sabri wal musabarah. Tetap di atas sikap kesabaran dan musabarah. Musabarah itu sabar untuk bersabar. Latihan ikhlas untuk berikhlas. Itu. Ini sama aja evaluasi terhadap evaluasi. Itu meta sabar ya. Ada namanya meta evaluasi. Apa itu meta evaluasi? Mengevaluasi hasil evaluasi. Itu. Kemudian nomor 7. Kaful yad wal lisan. Menahan tangan dan lisan. Dan berusaha tinggal di rumah. Kalau memang enggak penting keluar, itu jangan gampang keluar. Karena fitnah di luar itu masya Allah. Makanya Rasulullah katakan, takunu fitan fitnatun samma'u bakma'u amya, akan muncul fitnah membabi buta. Man asyrafa, siapa yang mendekat laha istasyrafat lahu, pasti dia akan digasak, digesek, pasti akan diserang. Wa isyraful lisan fiha, suara tebak ini apa namanya, untaian lisan, kawak isyif, seperti tebasan pedang, bahkan lebih parah lisan daripada pedang. Jadi tajamnya lisan di akhir zaman itu, apalagi zaman sosmed. Ya makanya adanya sosmed ini sudah diprediksi oleh Rasulullah di dalam hadis Imam Al-Bukhari, Sahih Bukhari, di mana nanti Rasulullah ketika Isra Mi'raj ditunjukkan orang yang ditusuk di rahangnya kanan kiri. Kemudian beliau ditanya, beliau bertanya kepada Jibril, man haula'i ya Jibril, siapa mereka itu Jibril? Haula'i kadzabun yakdzibu bikadzbatin yablughul afaq. Mereka itu adalah pendusta yang sekali dusta mudah menyebar ke seluruh seantero dunia. Subhanallah, Pak. Kita belum mikir zaman dulu. Di Madinah, Mekah, coba gimana bisa menyebar sekali dusta, cepat menyebar ke seantero dunia? Sosmed. Betapa mudah sekarang ini berita-berita hoax menyebar lewat sosmed, jutaan orang dalam satu hari mengikutinya. Makanya antum anak kasih tip ya, di menyebar apa, mengunggah video atau tulisan, satu, antum baca dulu dan antum dengar, wajib itu, wajib. Antum jangan sekarang ini seperti lilin menyalakan untuk nerangi orang, diri antum nanti bakar sendiri. Baca dulu. Pertama, antum dapat fadilah, faedah pertama. Kedua, kalau ada yang salah antum tahu, antum main share. Akhirnya apa? Hadisnya palsu, pernyataannya menyelisih sunnah, antum menimbulkan perpecahan, menyebar fitnah di kalangan umat. Nah, kan antum dosa. Antum bisa masuk ke dalam bagian daripada hadis ini. Sekelompok kaum yang ditusuk oleh Allah rahangnya kanan kiri. Man haula'i ya Jibril, siapa mereka itu Jibril? Mereka itu kaum yang berdusta sekali dusta menyebar ke seluruh dunia, seantero dunia. Yablughul afaq. Terus nomor 8. Tasabbut fi naqlil akhbar. Klarifikasi dalam menyebarkan berita dan tidak mengekor pada isu-isu miring. Jangan ngeladenin. Jangan ngeladenin isu miring. Isu miring, contoh sekarang ini ada isu, wah, begini, ada Imam Mahdi katanya keluar di, lagi di Madura sekarang, minggu depan ke Bandung umpamanya. Udah antum jangan ikutin, itu semua berita-berita enggak penting juga buat antum kan. Sekarang Imam Mahdi keluar, antum enggak soleh untuk apa? Antum sholatnya lelet untuk apa? Antum enggak paham sunnah untuk apa? Dan enggak mungkin Imam Mahdi itu pesek. Disebutkan dalam hadis Rasulullah SAW, jidatnya lebar, hidungnya mancung. Karena turunan Rasulullah itu mancung-mancung. Seperti Imam Syafi'i, dikisahkan oleh muridnya, Imam Syafi'i itu saking mancungnya, kalau ngomong lagi ceramah, hidungnya itu sampai kadang-kadang gatok dengan bibirnya. Itu baru turunan Rasulullah itu. Untuk apa sekarang ini? Wah, katanya sebentar lagi akan ada begini begitu. Antum ikuti, tunggu, plototin tiap hari sosoknya. Gak faedah. Coba antum gunakan untuk ngapalin Quran. Man qara'a harfan min kitabillah, siapa yang baca satu huruf dari kitabullah, diberikan satu kebaikan, dilipatkan 10 kali. Subhanallah. Makanya gini, Pak. Rasulullah SAW ini memicu buat kita. Kata Rasulullah SAW, nanti ketika kita itu di surga, Iqra wa raddil summartaqi fa inna manzilataka fil jannah inda akhiri suratin taqra'uha inda akhiri ayatin taqra'uha.
0: Nanti ketika semua kita ini di surga disuruh oleh Allah, bacalah Al-Qur'anmu kembali, tartilkan dan naiklah sambil membaca itu, karena tingkatan surgamu terakhir itu terakhir antum membaca surat.
1: Ya kalau inna ataina entek telu tok Mas.
0: Makanya apalin Quran.
1: Ya, walaupun ya kalau sudah umur-umur 50 ke atas itu memorinya sudah repot, makanya kata orang belajar di waktu kecil seperti mengukir di atas batu. Belajar di waktu dewasa seperti mengukir di atas apa?
0: Air apa? Angin antum?
1: Air, mending masih ada bekas itu angin.
0: Apa mau Mas? Habis karena seperti mengukir di atas angin, enggak bekas.
1: Dan tipsnya gampang. Antum kan sekarang ini punya HP. Ini aplikasi yang bagus untuk hafalan ya. Mana ini? Ini kalau untuk tafsir ya, ini semua kalau antum ingin tafsir, oh, nongol semua ini tafsir para ulama. Ada tafsir Sa'di, ada tafsir At-Tabari, ada tafsir Ibnu Katsir. Nih, kalau hafalan standar, ini Mushaf Madinah ini warnanya hijau ayat. Kalau ini kayak bunga tadi. Ini insyaallah. Jadi dan caranya antum setelah sudah memperbaiki makhraj ya lewat babi bu bat bu ban bani babna minal mabni mabi ban bamin tati tu bat tu tantani tatna minal matni mati tantani ta, enggak pernah meleset, tinggal mempelajari tajwidnya udah satu hari satu ayat. Satu tahun berapa? 360 ayat. Udah Baqarah, bablas itu. Taruhlah ke sekarang enggak bisa satu hari, satu minggu. Enggak sanggup? Gimana? Satu bulan. Mending satu bulan berarti satu tahun dapat 12 ayat. Daripada enggak nyangkut sama sekali. Kemana aja, Pak? Dan Al-Qur'an ini mudah. Walaqad yassarnal Qur'ana lidzikri. Ya. Antum caranya ulangi 20 kali. Kalau enggak hafal potong kuku saya.
0: Loh, iya, potong kuku saya.
1: Kalau enggak hafal potong kuku saya.
0: Silakan.

20 kali enggak mungkin. Anak rata-rata 10 udah bablas. Wattur, wattur. Masa enggak hafal?

Tungkadziban. Kalau seminggu sekali berarti 3 bulan dapat. Quran, Pak. Enggak paham aja dapat pahala, apalagi paham. Gitu. Daripada antum trek-trekan, ngelayap sana, ngelayap sini, angin enggak dapat. Ya, masuk angin iya ya. Itu bahagia juga enggak, apalagi mancing coba, Masya Allah. 3 jam, makanya Rasulullah katakan, man sakanal badiyata jafa. Hadis diriwayatkan oleh Imam An-Nasa'i. Siapa yang tinggal di pedalaman kolot? Wa man istada ghabal. Siapa yang mancing lalai? Wa man atal sultan uftutina bihi. Siapa yang mendatangi pemimpin, dia akan terkena fitnah. Ya kalau kita datang menasihati, kalau enggak ya sudah. Karena kita tidak wirawiri di dalam rangka untuk keduniaan kita, tetapi keakhiratan kita. Menggunakan untuk, Masya Allah ya, baca Al-Quran, makalah-makalah para ulama, faedah, sehingga antum tidak terkena fitnah. Ya. Nomor 9, menghindari fitnah dan sebab-sebabnya. Ya, nomor 9, menghindari fitnah dan sebab-sebabnya, diantaranya kita menghindari fitnah jad-dajjal dengan berdoa, Allahumma inni a'udzubika min adabi jahannam, wa min adabil qabri, wa min fitnatil mahya wal mamati, wa min syarif fitnatil dajjal. Nomor 10, merajut ukhuwah dengan sebenar-benarnya, ukhuwah di atas sunnah, ukhuwah di atas iman, ukhuwah di atas Islam. Ya. Jadi jangan antum sekarang jadi ahli sunnah, perkara sepele gitu. Kadang-kadang anak heran, Pak. Mudah sekali keruh. Kita ini udah ngaji, ciri orang ngaji itu kalau ada apa-apa klarifikasi, tasabbut, tabayyun, tidak gampang cegal, saling sabat, saling sodok. Bahkan di antara kita yang sudah ngaji, kadang-kadang sikap mentalnya itu seperti mental kartu kredit, gesek, gasak, gosok. Gesek kartu, gasak barang, gosok dodo. Jadi kalau kartu kredit itu riba. Kalau ini temannya sendiri digesek, saudaranya sendiri digosok, teman sepengajian saling jegal, ini enggak elok, ngeri. Itu setan ya, setan mencoba untuk merusak kita. Nomor berapa? Nomor 11 ya. Hati-hati di dalam menerapkan hadis-hadis tanda kiamat. Jadi kalau antum sekarang ini menangkap nas tentang tanda-tanda kiamat, jangan mudah.

pada sosok tertentu, diterapkan pada zaman tertentu tanpa kompromasi kepada dalil-dalil yang lainnya, sehingga membingungkan bahkan rusak umat. Yang terakhir, percaya terhadap pertolongan Allah. Percaya ya terhadap pertolongan Allah. Wallahu a'lam bishawab. Sekarang kita buka tanya jawab. Jadi terus gini, Pak. Kita begini ya, kunci. Antum kayak begini loh. Antum sakit, berubah dengan Al-Qur'an, sembuh alhamdulillah. Tidak sembuh, kita tidak terancam dengan dosa bila kita itu berobat kepada dukun. Antum sekarang berobat kepada dukun. Enggak sembuh, na'udzubillah. Sembuh, celaka antum karena menggunakan wasilah yang tidak syar'i. Kayak gitu. Istiqomah di atas sunnah. Apapun ujiannya, apapun penderitaannya, apapun kesulitannya, itu adalah bagian daripada mempertinggi derajat kita, mempertebal kesabaran dan juga pengalaman kita, dan yang tidak kalah pentingnya memperbanyak pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Oke. Afwan Ustaz, izin bertanya, bagaimana kiat-kiat menghadapi diri yang sedang futur dalam menuntut ilmu? Nah ini, Masya Allah. Gimana? Dilanjutkan atau pulang nih? Gimana? Lanjut. Lanjut. Atau pulang? Pulang. Oke, lanjut ya. Bismillah. Yang pulang mungkin ada hajat, tidak mengapa. Taib, ikhwan futur. Dari kalimat fataroh, yang artinya adalah kendur, putus. Futur mencari ilmu di zaman sekarang karena ada beberapa sebab. Sebab yang pertama adalah dahsyatnya tekanan maksiat. Kedua, dahsyatnya tekanan hidup. Tiga, dahsyatnya fitnah dunia. Empat, pengaruh dari COVID-19. Gimana kita itu biasa di rumah, coba bayangkan gelundang, gelundung, tidur, kadang. Sampai ada orang yang bosan dengan pasangannya karena enggak kemana-mana, itu-itu terus. Ngaji juga gitu, ngelihat YouTube, bertidur. Enggak tahu mukaddimahnya, enggak tahu penutupnya. Dan daring, Pak. Sekolah kemarin tidak menghasilkan kecuali memberikan informasi. Padahal guru itu kan ditutup empat. Tidak akan terjadi proses pendidikan tanpa empat ini. Dan ini daring sangat minim sekali didapat. Satu, keteladanan. Dua, pembiasaan. Tiga, penegakan aturan. Ya. Penegakan aturan. Karena ketika kita itu menjadi sosok, itu kan harus memberi keteladanan. Diri ideal tadi, ada modelingnya. Kemudian setelah itu pembiasaan. Nah ada aturan. Sekarang Pak, kenapa guru itu cenderung tidak berwibawa? Karena tidak menegakkan aturan atau meremehkan. Contoh, antum ketika membuat aturan, setiap anak harus menjaga kebersihan, meletakkan sepatu di luar kelas. Gurunya unjuk-unjuk-unjuk pakai sepatu. Rusak. Nah, yang terakhir baru menanamkan nilai dan sikap. Itu. Nah, di sini enggak ada kemarin. Kalau enggak minim, bahkan anak itu bisa sembunyi di layar, ternyata main game. Itu. Sembunyi di layar. Pura-pura sakit ini. Ya memang sih, di mana aja kita bisa belajar, belajar tanpa sekolah, emang betul. Bahkan sekolah-sekolah yang tidak bisa meng-upgrade atau bahkan kita mencoba merubah paradigma, bisa hilang dan tutup. Karena sekarang orang bisa belajar tanpa sekolah,

0: Belajar di mana aja. Anak di sebun, di kebun, di sawah bisa belajar. Tapi yang didapat cuma informasi. Makanya dari sekalian, kalau sekolah Islam itu memerankan sebagai data big informasi, kalah dengan Google dan mesin pencari. Kalau guru hanya sekarang datang untuk mengajar, kalah sama Google. Coba sekarang siapa yang bisa angkat tangan? Sebutin anak kasih hadiah 500.000. Angkat tangan. 500.000. Sebutkan jembatan terpanjang di dunia. Ayo. Sebutkan jumlah sapi di Indonesia. Enggak bakal, tapi tanya sama Google. Tahu dia. Ya, jumlah sapi yang sedang dipelihara oleh menteri Kementerian peternakan. Tahu dia, Google. Jumlah sekolah di seluruh Indonesia, yang pesantren berapa, yang full day boarding, Google. Lebih hebat. Yang tidak bisa dilakukan Google dan robot 4 tadi. Kalau sekolah, makanya harapan terbesar sekolah masa depan itu pesantren. Enggak ada lagi. Kalau hanya menjadi pusat informasi tutup. Ngapain saya sekolah? Saya nanya kamus bahasa di Google ada, ngapain guru saya juga kalau ditanya au-au. Mendingan nanya sama Google. Google, apa artinya profesi. Oh, ditunjukin sama Google profesi bahasa Latin. Ini asal-usulnya mana? Udah semua. Bahasa apapun. Makanya harus merubah paradigma. Menjadikan sekolah itu relevan dengan tuntutan masa depan. Bukan hanya bisa link and match untuk kehidupan industri 4.0, tetapi relevan untuk masa yang akan datang. Kenapa? Karena perubahan zaman itu cepat, tuntutan kehidupan itu sangat sangat pragmatis, cepat. Makanya sekolah kalau gitu-gitu aja ditinggal oleh zaman. Terus kemudian obat futur. Satu, antum berzikir kepada Allah dengan doa. Allahumma inni abduka wa bnu abdika wa bnu ammatika nasiyati biyadika adlun fi qada'uka madin fi hukmuka, dan seterusnya. Kemudian antum harus bersama orang-orang yang istiqomah. Cari teman yang istiqomah. Jangan bergaul sama orang-orang yang futur. Wah, futur ketemu futur. 0 tambah 0 berapa? Terus kemudian yang ketiga, antum harus terus bersama kajian-kajian yang menghidupkan hati antum. Terus baca Al-Quran bersama perenungannya. Karena Al-Quran itu Masya Allah dahsyat, menghidupkan hati. Ya. Membangkitkan sesuatu yang sekarang ini lemah. Terus yang kelima, ingat kematian. Antum, umur antum bisa selangkah lebih maju. Karena umur kita enggak ngerti. Bisa saja antum dulu yang mati daripada saya, ingat? Bisa saja saya lebih akhir daripada antum. Sebagian seorang muslim, sejauh mana kita boleh menerapkan open-minded? Bahwa belakangan ini banyak sekali muncul pemikiran open-minded yang berakhir liberal. Kini Pak, open-minded atau inklusif dalam bahasa lain, itu sikap. Bukan ajaran, bukan pemahaman, bukan ideologi. Sikap. Makanya ketika kita bicara masalah wasatiyah, ya, itu bukan Islam moderat. Tapi keislaman yang melahirkan perilaku yang moderat. Kalau soal Islam moderat, sejak turunnya itu Islam itu wasaton. Enggak perlu kita bikin istilah baru, terobosan baru, seakan-akan di sana ada Islam baru yang moderat. Yang dulu tidak moderat, enggak ada. Ya, itu. Jadi inklusif itu sikap. Open minded itu sikap ketika kita bergaul. Dan itu kan dianjurkan Rasulullah, al-mu'minu alladhi yukhalitu an-nas. Lihat nih, perintah Rasulullah. Orang mukmin yang bergaul sama manusia, sabar atas gangguannya, khairun minalladzi la yukhalitun nas wa la yasbir ala adahum, lebih baik daripada yang enggak nyampur, tertutup tapi enggak sabar. Itu maknanya open minded, itu maknanya inklusif, itu maknanya kita itu terbuka. Kalau keterbukaan itu maknanya adalah ideologi, pemahaman keislaman kita, memang bisa menjatuhkan ke dalam liberal, berpikir liberal. Makanya moderasi beragama itu harus kita patokin dengan patokan tiga, tidak melahirkan liberal dan apa? Liberal dan subhanallah lupa ada istilah yang mengumpulkan semua kearifan lokal itu, Pak. Ada yang ngingetin saya, Pak? Ada yang ngingetin saya? Semua ajaran dikumpulkan? Apa? Selain liberal, inklusif? Hah? Apa? Enggak, bukan. Ya udah, pertemuan yang akan datang aja deh. Ya. Jadi yang kedua, tidak melahirkan ideologi baru. Yang ketiga, tidak dipolitisasi. Itu aja. Orang tua Ana melarang untuk menyapu malam. Malam yang sampahnya dikeluarkan katanya rezekinya. Ya, ini keyakinan kearifan lokal kata orang sekarang. Ya. Kita nyapu kapan aja ada waktu. Dan nyapu itu adalah kebersihan, bukan membuang rezeki. Membuang rezeki itu ya merokok, itu buang rezeki. Jelas itu. Terus apa lagi? Judi, buang rezeki. Terus apa lagi? Jadi sekarang nyapu itu bahkan mendatangkan kenyamanan, kebersihan. Sementara Rasulullah mengatakan innallaha jamilun yuhibbul jamal. Allah itu mencintai keindahan. Oh ya, tadi bukan sinkritisme, sinkritis itu istilah daripada plural yang menyatukan seluruh kebaikan-kebaikan agama, kebaikan-kebaikan budaya, sehingga menjatuhkan orang pada pemikiran sinkritis. Habis. Baik, hadirin sekalian, insya Allah kita berjumpa kembali di kesempatan yang lainnya di dalam kajian rutin kita, biiznillah. Dan apa yang bisa saya sampaikan, mohon maaf kalau benar datang dari Allah dan Rasulnya, kalau salah dari syaitan yang ingin menggelincirkan saya, mudah-mudahan diampuni Allah. Semoga pertemuan ini pertemuan yang dirahmati Allah, dan perpisahan kita perpisahan yang dijauhkan dari keruh hati dan perpecahan. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Radio Tarbiyah Sunnah. Lillah, nyunnah, merenah.
2: Sudah 15 tahun, Radio Tarbiyah Sunnah memancar siarkan dakwah Islam dengan metode yang penuh hikmah. Kini, di tahun 2026, Radio Tarbiyah Sunnah akan bertransformasi dari frekuensi AM ke frekuensi FM agar penyebaran dakwah makin tersebar dengan luas dan jernih. Mari bersama menyebar dakwah Islam yang menenteramkan. Raih pahala jariah dalam jalan dakwah yang mulia. Salurkan donasi melalui Bank Syariah Indonesia, kode bank 451, nomor rekening 777-95-14767 atas nama TS Donasi Radio. Informasi selengkapnya klik radiotarbiyahsunnah.com.
3: تلاوات مرتلة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
4: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

0: Radio Tarbiyah Sunnah, lillah, nyunnah, merenah.
1: Kebahagiaan bukan hanya diukur dengan banyaknya harta. Kalau seandainya kebahagiaan diukur dengan banyaknya harta, maka niscaya orang-orang yang tidak beragama Islam adalah berarti orang-orang bahagia. Kenapa? Karena sebagian mereka orang-orang yang diluaskan rezekinya oleh Allah Subhanahu wa taala. Tetapi lihat bagaimana seorang dari kaum muhajirin yang tinggal di pelataran, di halaman Masjid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mereka mendapatkan kebahagiaan yang benar-benar tulus. Kebahagiaan yang sebagian ulama mengatakan lau alimuna lajaladuna bisuyuf. Subhanallah. Kalau seandainya mereka mengetahui kebahagiaan yang kami rasakan, maka niscaya mereka akan mencambuki kami dengan pedang-pedang. Artinya, kenapa kami tidak bisa mendapatkan kebahagiaan sebagaimana yang mereka dapatkan? Puncak kebahagiaan ada pada ketenangan hati. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an, "Alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bidzikrillah. Ala bidzikrillah tatma'innul qulub." Artinya, dan orang-orang yang beriman dan hati-hati mereka tenang dengan berzikir kepada Allah. Ingatlah, dengan berzikir kepada Allah hati akan tenang. Dari ayat ini, surat Ar-Ra'd ayat 28, kita akhirnya mendapati bahwasanya puncak kebahagiaan ada pada hati. Harta berlimpah tidak akan ada apa-apanya kalau merasa hatinya tidak tenang. Dikejar-kejar, perasaan merasa bersalah, perasaan dan semisal. Kalau seandainya naik mobil mewah, seakan-akan mobil tersebut seperti rumah di dalamnya, tapi hati tidak tenang, ini semua tidak akan ada manfaatnya. Kalau seandainya di hadapan kita ada hidangan yang begitu lezat, tetapi ternyata hati kita tidak tenang, maka makan pun tidak akan nyaman.
2: Tanya jawab Tarbiyah Sunnah.
3: Hukum orang Islam berkata kepada beberapa orang, sebenarnya surga dan neraka itu tidak ada. Apakah dia berdosa besar atau lebih dari itu? Kufur dengan ucapan. Kalau menyatakan surga neraka tidak ada, berarti tidak iman kepada Al-Quran. Al-Quran menjelaskan ada surga dan neraka enggak? Ya ada. Tidak beriman kepada Nabi SAW, tidak beriman kepada seluruh rukun iman yang 6. Kepada Allah tidak. Karena Allah menjelaskan tentang surga neraka dalam Al-Quran. Kepada kitab tidak, kepada Rasul tidak. Jadi dia kufur dengan ucapannya ini nih. Kedua, dia tidak akan termotivasi untuk beramal. Kalau surga dan neraka tidak ada, ngapain beramal ya? Tanya, akhirat ada enggak? Ada. Terus di akhirat naon wae atuh. Kalau enggak ada surga, enggak ada akhirat, enggak ada surga, enggak ada neraka, akhirat isinya apa? Ini sama dengan tidak beriman kepada adanya hari akhir, itu kufur. Ya. Bukan dosa besar lagi, itu murtad dari Islam. Kalau dia Islam. Hukum orang Islam berkata, saya yakin pasti dia tidak membaca Al-Qur'an. Atau membaca tapi tidak meyakini kebenaran, mendustakan Al-Quran. Mendustakan Al-Quran itu maknanya menganggap isi Al-Quran dusta. Ada surga dan neraka kata Quran, kata hadis yang sahih. Dia enggak percaya, mendustakan. Mendustakan Quran, ya dusta kepada seluruh rukun iman yang 6. Ya.
4: Hafalkan doa ini.
5: Udu'uni astajib lakum.
6: Rasulullah berdoa, mengajarkan sebuah doa kepada ya kepada kita sebagai umatnya dengan doa untuk meminta kecintaan kepada Allah. Allahumma inni as'aluka hubbaka wa hubba man yuhibbuka wa hubba amalin yuqarribuni ila hubbik. Ini hadis riwayat Imam Ahmad. Ya Allah, aku minta kecintaan-Mu dan minta kecintaan orang-orang yang mencintai-Mu dan minta kecintaan amalan yang dapat mendekatkan diriku selalu dekat kepada-Mu, ya Allah. Minta itu, baca itu di tiap waktu, ya, agar Allah mendekatkan kita kepada kecintaannya. Agar Allah menjadikan kita selalu dekat kepada orang-orang soleh yang mencintai Allah subhanahu wa ta'ala. Agar Allah mendekatkan kita pada seluruh amalan-amalan yang semakin membuat kita semakin dekat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dan mudah-mudahan Allah mewafatkan kita dalam keadaan Dia ridha dan mencintai kita. Amin Allahumma amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Tanya jawab Tarbiyah Sunnah.
3: Ustaz, ibu dan bapak ana meninggal bulan lalu. Bareng gitu. Rahimahumallah. Dengan selisih beda 2 hari, oh enggak bareng. Dan alhamdulillah ana hari ini masih dapat uang lawatan. Uang lawatan teh ada yang datang gitu ya, ngasih uang. Yang pertanyaannya adalah, bolehkah uang lawatan yang ana dapatkan ini untuk disedekahkan? Karena jika diberikan ke kakak ana, pasti dipakai untuk perayaan 40 harian bahkan sampai 100 harian. Boleh, boleh dimakan oleh anggota keluarga, boleh disedekahkan dan itu lebih baik ya.
7: Berdakwah hanya dengan Rp20.000. Dengan bergabung dalam program ini, Anda telah berpartisipasi dalam penyebaran dakwah melalui Radio Tarbiyah Sunnah 1476 AM yang siaran selama 24 jam serta Tarbiyah Sunnah Channel di YouTube. Kirim donasi ke rekening Bank Syariah Indonesia 777-1014768 atas nama Tarbiyah Sunnah /Media. Format konfirmasi, DOTS, pagar nama, pagar tanggal transfer, pagar jumlah transfer, konfirmasi ke nomor 081-864-7824. Mari, ajak serta teman atau saudara dalam program ini. Semoga kita dapatkan pahala jariah dari dakwah.
2: Sudah 15 tahun, Radio Tarbiyah Sunnah memancar siarkan dakwah Islam dengan metode yang penuh hikmah. Kini, di tahun 2026, Radio Tarbiyah Sunnah akan bertransformasi dari frekuensi AM ke frekuensi FM agar penyebaran dakwah makin tersebar dengan luas dan jernih. Mari bersama menyebar dakwah Islam yang menenteramkan, raih pahala jariah dalam jalan dakwah yang mulia. Salurkan donasi melalui Bank Syariah Indonesia, kode bank 451, nomor rekening 777-9514767 atas nama TS Donasi Radio. Informasi selengkapnya, klik radiotarbiyahsunnah.com.
0: Radio Tarbiyah Sunnah, lillah, nyunnah, merenah. Ikhwatul iman, azani Allahu wa iyakum. Untuk selanjutnya, kita simak dikumandangkannya azan untuk salat Asar bagi wilayah Bandung dan sekitarnya. Allahu

0: والأرض وعشيا وحين تظهرون.
1: من أذكار المساء
2: zikir zikir di sore hari.
3: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
2: Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk.

0: Allah, tidak ada ilah yang berhak diibadahi melainkan Dia yang hidup kekal lagi terus-menerus mengurus makhluknya, tidak mengantuk dan tidak tidur. Kepunyaannya lah apa yang ada di langit dan di bumi. Tidak ada yang dapat memberi syafaat di sisi Allah tanpa izinnya. Allah mengetahui apa-apa yang ada di hadapan mereka dan di belakang mereka. Dan mereka tidak mengetahui apa-apa dari ilmu Allah, melainkan apa yang dikehendakinya. Kursi Allah meliputi langit dan bumi, dan Allah tidak merasa berat memelihara keduanya. Allah Maha Tinggi lagi Maha Besar. Quran Surat Al-Baqarah ayat 255 dibaca pagi dan sore satu kali.
1: Bismillahirrahmanirrahim.

0: kufuwan ahad.
1: Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang, katakanlah, Dialah Allah yang Maha Esa. Allah adalah Rabb yang segala sesuatu bergantung kepadanya. Dia tidak beranak dan tidak pula diperanakan. Dan tidak ada seorang pun yang setara dengannya. Quran Surat Al-Ikhlas dibaca pagi dan sore 3 kali.
2: Bismillahirrahmanirrahim.

0: في العقد ومن شر حاسد إذا حسد.
1: Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang, katakanlah, aku berlindung kepada Rabb yang menguasai waktu subuh dari kejahatan makhluknya, dan dari kejahatan malam apabila telah gelap gulita, dan dari kejahatan wanita-wanita tukang sihir yang menghembus pada buhul-buhul, serta dari kejahatan orang yang dengki apabila ia dengki. Quran Surat Al-Falaq dibaca pagi dan sore 3 kali.
2: Bismillahirrahmanirrahim.

0: Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang, katakanlah, aku berlindung kepada Rabb yang memelihara dan menguasai manusia, Raja manusia, sesembahan manusia, dari kejahatan bisikan setan yang biasa bersembunyi, yang membisikkan kejahatan ke dalam dada-dada manusia, dari golongan jin dan manusia. Quran Surat An-Nas dibaca pagi dan sore 3 kali.
1: من أذكار المساء
2: أمسينا وأمسى الملك لله والحمد لله لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير ربنا نسألك خير ما في هذه الليلة وخير ما بعدها ونعوذ بك من شر ما في هذه الليلة وشر ما بعدها ربنا نعوذ بك من الكسل وسوء الكبر ربنا نعوذ بك من عذاب في النار وعذاب في القبر.
0: Kami telah memasuki waktu sore dan kerajaan hanya milik Allah. Segala puji hanya milik Allah. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar kecuali Allah yang Maha Esa. Tidak ada sekutu baginya, baginya kerajaan dan baginya pujian. Dialah yang Maha Kuasa atas segala sesuatu. Wahai Rabb, aku mohon kepadamu kebaikan di malam ini dan kebaikan sesudahnya. Aku berlindung kepadamu dari kejahatan malam ini dan kejahatan sesudahnya. Wahai Rabb, aku berlindung kepadamu dari kemalasan dan kejelekan di hari tua. Wahai Rabb, aku berlindung kepadamu dari siksaan di neraka dan siksaan di kubur. Dibaca waktu sore 1 kali.
2: Allahumma bika amsayna, wa bika asbahna, wa bika nahya, wa bika namut, wa ilayka al-masir.
0: Ya Allah, dengan rahmat dan pertolonganmu, kami memasuki waktu sore. Dan dengan rahmat pertolonganmu, kami memasuki waktu pagi. Dengan rahmat dan kehendakmu, kami hidup.

0: Engkau adalah Rabbku. Tiada ilah yang berhak diibadahi dengan benar kecuali Engkau. Engkaulah yang menciptakanku. Aku adalah hambamu. Aku akan setia pada perjanjianku denganmu semampuku. Aku berlindung kepadamu dari kejelekan apa yang aku perbuat. Aku mengakui nikmatmu yang diberikan kepadaku. Dan aku mengakui dosaku. Oleh karena itu, ampunilah aku. Sesungguhnya, tidak ada yang dapat mengampuni dosa kecuali Engkau. Dibaca pagi dan sore satu kali.
1: Allahumma afini fi badani. اللهم عافني في سمعي اللهم عافني في بصري لا إله إلا أنت اللهم إني أعوذ بك من الكفر والفقر وأعوذ بك من عذاب القبر لا إله إلا أنت اللهم عافني في بدني اللهم عافني في سمعي اللهم عافني في بصري لا إله إلا أنت اللهم إني أعوذ بك من الكفر والفقر وأعوذ بك من عذاب القبر لا إله إلا أنت اللهم عافني في بدني اللهم عافني في سمعي اللهم عافني في بصري لا إله إلا أنت اللهم إني أعوذ بك من الكفر والفقر وأعوذ بك من عذاب القبر لا إله إلا أنت
0: يا الله selamatkanlah tubuhku dari penyakit dan dari apa yang tidak aku inginkan. Ya Allah, selamatkanlah pendengaranku dari penyakit dan maksiat atau dari apa yang tidak aku inginkan. Ya Allah, selamatkanlah penglihatanku. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi kecuali Engkau. Ya Allah, sesungguhnya aku berlindung kepadamu dari kekufuran dan kefakiran. Aku berlindung kepadamu dari siksa kubur. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi kecuali Engkau. Dibaca pagi dan sore tiga kali.
1: Allahumma inni as'aluka al-afwa wal-afiyah fi dunya wal-akhirah. Allahumma inni as'aluka al-afwa wal-afiyah fi dini wa dunyaya wa ahli wa mali. اللهم استر عوراتي وآمن روعاتي اللهم احفظني من بين يدي ومن خلفي وعن يميني وعن شمالي ومن فوقي وأعوذ بعظمتك أن أغتال من تحتي
0: يا الله Sesungguhnya aku memohon kebajikan dan keselamatan di dunia dan akhirat. Ya Allah, sesungguhnya aku memohon kebajikan dan keselamatan dalam agama, dunia, keluarga, dan hartaku. Ya Allah, tutupilah auratku, aib, dan sesuatu yang tidak layak dilihat orang. Dan tentramkanlah aku dari rasa takut. Ya Allah, peliharalah aku dari depan, belakang, kanan, kiri, dan dari atasku. Aku berlindung dengan kebesaranmu, agar aku tidak disambar dari bawahku. Aku berlindung dari dibenamkan ke dalam bumi. Dibaca pagi dan sore satu kali.
1: Allahumma alimal ghaibi wasyahada. فاطر السماوات والأرض رب كل شيء ومليكه أشهد أن لا إله إلا أنت أعوذ بك من شر نفسي ومن شر الشيطان وشركه وأن أقترف على نفسي سوءا أو أجره إلى مسلم
0: يا الله Yang maha mengetahui yang gaib dan yang nyata. Wahai Rab, pencipta langit dan bumi. Rab, atas segala sesuatu dan yang merajainya. Aku bersaksi bahwa tidak ada ilah yang berhak diibadahi kecuali Engkau. Aku berlindung kepadamu dari kejahatan diriku, syaitan dan sekutunya. Aku berlindung kepadamu dari berbuat kejelekan atas diriku atau menolong seseorang muslim kepadanya. Dibaca pagi dan sore satu kali.
1: بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم بسم الله الذي لا

0: يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم.
1: Dengan nama Allah yang tidak ada bahaya atas namanya sesuatu di bumi dan tidak pula di langit. Dialah yang Maha mendengar dan Maha mengetahui. Dibaca pagi dan sore 3 kali.
0: Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyya. Raditu billahi rabba wa bil islami dina وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا. رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا.
1: Aku ridho Allah sebagai Rabbku, untukku dan orang lain, Islam sebagai agamaku, dan Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai nabiku yang diutus oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Dibaca pagi dan sore 3 kali.
0: Ya Hayyu Ya Qiyum, birahmatika astaghith, aslih li sya'ni kulla, ولا تكلني الى نفسي طرفه عين.
1: Wahai Rabb yang Maha Hidup, wahai Rabb yang berdiri sendiri, dengan rahmat-Mu aku meminta pertolongan. Perbaikilah segala urusanku dan jangan diserahkan kepadaku meski sekejap mata sekalipun tanpa pertolongan dari-Mu.
2: أمسينا على فطرة الإسلام وعلى كلمة الإخلاص وعلى دين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى ملة أبينا إبراهيم حنيفا مسلما وما كان من المشركين.
1: Di waktu sore kami berada di atas fitrah agama Islam, kalimat ikhlas, agama Nabi kami Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan agama ayah kami Ibrahim yang berdiri di atas jalan yang lurus, Muslim dan tidak tergolong orang-orang musyrik. Dibaca di waktu sore 1 kali.
0: La ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Lahul mulku wa lahul hamd. Wa huwa ala kulli syai'in qadir.
1: Tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar selain Allah yang Maha Esa. Tidak ada sekutu baginya. Baginya kerajaan dan baginya segala puji. Dan dia Maha Kuasa atas segala sesuatu. Dibaca pagi dan sore 1 kali atau 10 kali atau 100 kali.
0: Subhanallah wa bihamdih.
1: Maha suci Allah, aku memujinya. Dibaca pagi dan sore 100 kali.
0: A'udhu bi kalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق.
1: Aku berlindung dengan kalimat-kalimat Allah yang sempurna dari kejahatan sesuatu yang diciptakannya. Dibaca sore hari 3 kali.

0: والأرض وعشيا وحين تظهرون.
1: من أذكار المساء.
2: راديو تربية سنة لله نُنَّه مرنا.
3: Hafalkan doa ini.
4: Ud'uni astajib lak.
5: Rasulullah berdoa, mengajarkan sebuah doa kepada kepada kita sebagai umatnya dengan doa untuk meminta kecintaan kepada Allah. Allahumma inni as'aluka hubbaka wa hubba man yuhibbuka wa hubba amalin yuqarribuni ila hubbik. Ini hadis riwayat Imam Ahmad. Ya Allah, aku minta kecintaan-Mu dan minta kecintaan orang-orang yang mencintai-Mu dan minta kecintaan amalan yang dapat mendekatkan diriku selalu dekat kepada-Mu ya Allah. Minta itu, baca itu di tiap waktu ya, agar Allah mendekatkan kita kepada kecintaan-Nya. Agar Allah menjadikan kita selalu dekat kepada orang-orang soleh yang mencintai Allah Subhanahu wa taala. Agar Allah mendekatkan kita pada seluruh amalan-amalan yang semakin membuat kita semakin dekat kepada Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan Allah mewafatkan kita dalam keadaan Dia ridha dan mencintai kita. Amin Allahumma amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
6: Nah, harus banyak orang yang tahu doa. Bahkan di waktu tersembunyi itu, ketika semua manusia sedang terlelap dalam tidurnya, tatkala yang terdengar hanya kokokan ayam jago atau suara jangkrik di sepertiga malam akhir, ketika Allah yanzil turun ke langit dunia mengatakan hal min sa'ilin fa'u'tiyah, apakah ada yang mau minta sama aku, pasti aku kasih, pasti jemaah. Lalu apa yang kalian minta? Di surah Al-Baqarah ayat 186, di sela-sela Allah berbincang tentang Ramadan, Allah mengatakan wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Ya Allah, dan apabila hamba-hambaku bertanya tentang aku, maka sesungguhnya aku itu dekat. Ujibu da'i idza da'ani, aku itu dekat. Aku mengabulkan doa orang yang berdoa kalau dia minta sama aku, kalau dia berdoa. Allah tuh buka pintunya lebar-lebar agar kita berdoa, agar memohon. Tapi apa yang kita minta?
7: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, assalatu wassalamu ala Rasulillah. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, "Wasari'u ila maghfirati min rabbikum wa jannatin 'arduha as-samawati wal ardu 'iddat lil muttaqin." Bersegeralah kalian menuju ampunan Allah dan bersegeralah kalian menuju surga Allah yang luasnya seluas langit dan bumi, yang Allah siapkan bagi orang-orang yang bertakwa. Allah mengatakan jannatin arduha samawati wal ard, surga yang seluasnya seluas langit dan bumi. Namun kalau kita perhatikan dalam bahasa Arab sebagaimana dijelaskan oleh sebagian ahli tafsir, Allah dalam ayat ini menggunakan kalimat ard, dan ard artinya lebar. Ya, kalau kita terjemahkan secara letterlek artinya bersegeralah menuju surga Allah yang lebarnya selebar langit dan bumi. Nah, kalau disebut lebarnya sudah seperti langit dan bumi, bagaimana lagi dengan panjangnya? Oleh karenanya sebagian ulama mengatakan surga itu lebih luas daripada langit dan bumi. Lebih luas daripada langit dan bumi. Allah menyebutkan tentang langit dan bumi sebagai pendekatan saja, karena itulah yang bisa kita saksikan, bumi dan langit. Akan tetapi sebenarnya surga lebih luas daripada langit dan bumi. Kalau seandainya surga itu luasnya seperti langit, maka itu sudah sungguh sangat luar biasa. Langit adalah makhluk yang paling besar yang bisa kita lihat dengan mata kita. Ada makhluk-makhluk yang lebih besar daripada langit, seperti arsy Allah, seperti kursi Allah. Akan tetapi tidak bisa kita lihat. Yang bisa kita lihat dengan mata kita adalah langit. Kita lihat begitu luas yang ada di atas kita. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan tentang dahsyatnya penciptaan langit. Kata Allah Subhanahu wa taala, "A antum ashaddu khalqan amis sama' banaha?" Apakah kalian penciptaannya lebih hebat ataukah langit yang kami ciptakan? Langit lebih hebat, langit lebih besar, lebih luas daripada manusia. Dalam ayat yang lain kata Allah Subhanahu wa taala, "Was-sama'a banainaha bi'aydi wa inna lamusi'un." Langit yang kami bangun dengan kekuatan kami. "Wa inna lamusi'un," dan sungguh kami meluaskan langit tersebut. Sungguh luas langit ini. Kita tahu dalam langit ada matahari, ada rembulan, ada bintang-bintang, ada planet-planet, ada galaksi-galaksi. Kita tidak tahu mana pangkal dari langit tersebut dan mana ujung langit tersebut. Kalau seandainya surga ini seluas langit, maka sudah sangat luas. Bagaimana lagi kalau ternyata lebih luas daripada langit? Oleh karenanya para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, saya akan sebutkan suatu hadis yang menggambarkan tentang luasnya surga. Ya, Rasulullah SAW pernah bersabda dalam suatu hadis, "Inni la a'lamu akhir ahli an-nari khurujan minha wa akhir ahli al-jannati dukhulan." Kata Rasulullah SAW, "Sungguh aku mengetahui seorang yang paling terakhir keluar dari neraka jahannam dan seorang yang paling terakhir masuk ke dalam surga." Dalam hadis ini Rasulullah SAW menyebutkan tentang orang adna man adna ahli jannati manzilah, orang yang paling rendah di surga. Kita ingin tahu seluas apakah kapling yang Allah berikan kepada penghuni surga yang paling rendah ini. Ya, Rasulullah SAW menyebutkan dialah orang yang terakhir keluar dari neraka jahannam dan dialah orang yang terakhir masuk surga. Dalam hadis, dalam riwayat kata Rasulullah SAW, ya, yamshi marratan wa yakbu marratan. Terkadang dia berjalan, terkadang dia tersungkur di atas wajahnya. Dalam riwayat yang lain, yahbu. Terkadang dia merangkak, baru keluar dari neraka jahannam. Tatkala dia keluar, dia berkata, "Tabarakalladzi najjani minki." Sungguh maha suci Allah yang telah menyelamatkan aku dari engkau, wahai neraka. "Laqad a'tani syai'an ma a'ta ahadan minal alamin." Sungguh Allah Subhanahu wa taala telah memberikan kepada aku suatu kenikmatan yang tidak pernah Allah berikan kepada seorang pun. Al-awwalin wal akhirin, seorang pun tidak pernah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sungguh bahagia tatkala dia diselamatkan dari neraka jahannam. Lalu Allah Subhanahu wa taala mengatakan kepada dia, "Idhab fadkhulil jannah." Pergilah engkau dan masuklah engkau ke dalam surga. "Fayukhayyalu ilaihi annaha mal'a." Maka dikhayalkan bagi dia ternyata surga sudah penuh. Ini khayalan dia. Maka dia mengatakan, "Ya Allah, ya Rabbi, wajadtuha mal'a." Ya Allah, aku dapati surga sudah penuh. Padahal belum penuh, kata, karena surga sangat luas. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Idhab fadkhulil jannah." Pergilah dan masuklah ke dalam surga. Dia mengatakan, "Ya Rabbi, wajadtuha mal'a." Ya Allah, aku dapati surga sudah penuh. Maka Allah Subhanahu wa taala berkata kepada dia, "Fa innalaka mithla dunya wa asyrata amsalha." Bagi engkau dunia dan 10 kali lipatnya. Jadi orang ini orang yang paling rendah di surga, kata Rasulullah SAW, "Dzalika adna ahlil jannati manzilan." Ini adalah orang yang paling rendah kedudukannya di surga. Maka ternyata dia mendapatkan kapling seluas bumi dan 10 kali lipat. Ya, jadi 11 kali lipat dunia ini. Sungguh luas. Ya, kapling yang dia dapatkan ini penghuni surga yang paling rendah. Bagaimana yang lebih tinggi lagi? Oleh karena para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, surga sangatlah luas. Kalau seorang yang paling rendah luas mendapatkan kapling, ya, seluas 11 kali lipat dunia, maka sungguh luar biasa. Kita bayangkan seorang, enggak usah jauh-jauh, kalau dia menjadi, ya, penguasa Banjarmasin saja dia sudah hebat, ya. Apalagi misalnya dia penguasa Jakarta, ya, semuanya tunduk sama dia, semua kapling milik dia. Dia bahagianya luar biasa. Bagaimana lagi kalau penguasa Indonesia? Bagaimana lagi kalau raja, jadi raja Saudi? Gimana enggak bahagia? Bagaimana lagi kalau raja dunia? Seluruh dunia ini milik dia. Ini bagaimana lagi kalau 10 kali lipat dunia? Kaplingnya, kerajaannya 10 kali lipat dunia, 11 kali lipat dunia. Dan tatkala kita mengatakan kapling yang dia miliki 11 kali lipat dunia luasnya, bukan berarti tanah apa kosong, ya, tidak berisi, yang tidak ada kenikmatan. Tidak, maksud kita 11 kali lipat dunia luas kaplingannya dan berisi dengan kenikmatan, berisi dengan panorama yang indah, berisi dengan pemandangan yang menyejukkan pandangannya, berisi dengan kelezatan-kelezatan 11 kali lipat dunia. Oleh karenanya ini adalah kenikmatan yang luar biasa yang Allah berikan kepada penghuni surga. Karenanya para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tatkala kita mengetahui surga sangat luas dan penghuni surga paling rendah kaplingannya luar biasa seperti itu, maka kita harus bersemangat. Bersemangat untuk masuk surga. Tatkala Rasulullah SAW memberi motivasi kepada para sahabat dalam perang Badar. Kata Rasulullah SAW, "Kumu ila jannatin arduha samawati wal ard." Bangkitlah kalian menuju surga yang luasnya seluas langit dan bumi. Maka ada seorang sahabat bernama Umair bin Humam radhiyallahu anhu al-Ansari. Dia berkata, "Ya Rasulullah, jannatun arduha samawati wal ard." Ya Rasulullah, surga yang luasnya seluas langit dan bumi. Kata Rasulullah SAW, na'am. Maka dia mengatakan, bakhin-bakhin. Kata sahabat ini, bakhin-bakhin. Bakhin-bakhin dalam bahasa Arab, artinya ungkapan untuk menunjukkan kekaguman. Seakan-akan dia berkata, wow, hebat. Ya. Maka Rasulullah SAW berkata, ma yahmiluka ala qawlika bakhin-bakhin. Wahai Umair, apa yang buat engkau berucap bakhin-bakhin? Kenapa kau kagum? Apa yang mengucapkan engkau menunjukkan takjub? Kata Umair bin Humam radhiyallahu anhu, la wallahi la ya Rasulullah illa raja'ata an akuna min ahliha. Kata dia, tidak ada apa-apa ya Rasulullah, kecuali hanya aku berharap aku termasuk dari penghuni surga yang luasnya seluas langit dan bumi. Kata Rasulullah SAW, innaka min ahliha, sungguhnya kau termasuk penghuni surga. Maka tatkala dia mendengar vonis dari Rasulullah bahwasanya dia termasuk penghuni surga, maka dia pun mengeluarkan kormanya. Faja'ala ya'kulu minha minhunna, maka dia mulai makan dari butiran-butiran korma milik dia tersebut. Kemudian dia berkata, la in ana hayitu hatta akula tamarati hadhihi innaha lahayatun tawilah. Kalau saya harus hidup sampai selesai makan dari korma ini seluruhnya, maka ini kehidupan yang sangat panjang. Maka dia pun lempar kormanya, maka dia pun segera masuk dalam medan pertempuran. Akhirnya beliau mati syahid radhiyallahu ta'ala anhu. Dan ini menunjukkan bagaimana semangat para sahabat untuk segera masuk surga. Oleh karenanya, para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, jangan terpedaya dengan dunia ini. Dunia ini sempit. Kemudian kenikmatan yang ada terbatas. Betapapun kenikmatan yang Anda lihat, maka itu sangat rendah dibandingkan dengan surga. Kalau di surga Anda menjadi penghuni surga yang paling rendah, ya, yang paling rendah kedudukannya di surga, minimal Anda mendapatkan 11 kali lipat dunia atau 10 kali lipat dunia berisi dengan kenikmatan-kenikmatan yang tidak pernah dilihat oleh mata Anda, tidak pernah didengar oleh telinga Anda, bahkan tidak pernah terbetik dalam benak Anda. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita orang-orang yang bersemangat untuk menuju surga Allah Subhanahu wa taala dan meraih keridhaannya. Demikian, wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam.
8: Kita dapati manusia punya potensi untuk lupa dengan nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innal insana li rabbihi lakanud." Sungguhnya manusia itu lakanud, berkeluh kesah tentang Rabb-nya. Kata Hasan Al-Basri rahimahullahu taala, yaitu yadhkuru al-masa'ib wa yansa ni'am. Selalu ingat-ingat musibah yang menimpanya dan dia lupa dengan nikmat-nikmat yang banyak yang telah Allah berikan kepadanya. Itulah sifat-sifat manusia. Lupa dengan nikmat-nikmat Allah berikan kepadanya. Karena terlalu sering Allah berikan nikmat. Berulang-ulang setiap detik, setiap saat, setiap hari diberikan nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala, seakan-akan itu suatu hal yang sudah wajib bagi Allah, sehingga terlupakan bahwasanya itulah nikmat yang berulang-ulang. Yang setiap saat harus kita syukuri kepada Allah Subhanahu wa taala. Setiap hari kita bangun dalam kondisi segar, dalam kondisi bisa bernapas dengan baik, dalam kondisi bisa beraktivitas, jantung kita berdetak. Terlalu banyak Allah sebutkan nikmat-nikmat, namun kita sering lupa. Wa fi anfusikum afala tubsirun. Lihatlah pada diri kalian, tidak kalian bisa melihat betapa banyak kekuasaan Allah dalam diri kalian? Bagaimana organ tubuh kita bisa berjalan dengan baik? Siapa yang menggerakkannya? Apa bergerak sendiri? Allah yang menggerakkannya. Namun kita lupa. Kita ingat kapan kalau kita sudah susah bernapas baru ingat. Kalau mata kita sakit baru kita ingat bahwasanya nikmat pandangan luar biasa. Ini yang buat kita lupa kepada Allah, lupa kepada nikmat-nikmat yang Allah berikan, menjadikan kita lupa kepada Allah Subhanahu wa taala. Oke, seorang introspeksi diri, mengingat tentang nikmat-nikmat Allah, sering dia duduk hitung-hitung nikmat Allah, nikmat betapa banyak yang Allah berikan kepadanya. Allah mengatakan, wa atakum min kulli ma sa'altumu, dan Allah memberikan nikmat yang kalian minta. Dalam sebagian qiraat, wa atakum min kullin ma sa'altumu, dan Allah berikan kalian kepada kalian nikmat yang kalian tidak minta. Nikmat yang Allah berikan kepada kita, ada yang kita minta, kita berdoa kepada Allah berikan. Dan betapa banyak nikmat yang Allah berikan kepada kita, kita enggak minta, tapi Allah berikan karena itu kebutuhan kita. Allah lebih tahu kebutuhan kita daripada kita sendiri. Karena ketika kita minta Allah tidak kabulkan, ketahuilah bahwasanya itu tidak maslahat bagi kita. Itu tidak maslahat bagi kita. Siapa yang sering mengingat nikmat Allah Subhanahu wa taala, maka dia akan semakin rajin beribadah. Dia tahu bahwasanya dia harus bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya akhi, kalau ada seorang kasih kita gaji 100 juta per bulan, kita mungkin tunduk taat kepada dia luar biasa. Mau dibangunkan jam 2, jam 3, jam 1 malam kita berangkat. Kenapa? Gaji 100 juta per bulan. Nah, Allah Subhanahu wa taala berikan kita kenikmatan setiap saat, banyak. Tapi kita malas untuk bangun malam. Malas untuk bermunajat kepadanya. Ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah orang yang paling mengingat nikmat Allah, maka dia beribadah sehingga kedua kaki beliau bengkak. hatta tatawarram qadama, sampai kedua kaki beliau bengkak. Ditanyakan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Kenapa Anda beribadah seperti itu?" Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Afala akunu abdan syakura?" Kenapa aku tidak menjadi hamba yang pandai bersyukur? Kalau kita sering ingat nikmat Allah Subhanahu wa taala, kita enggan untuk bermaksiat, takut untuk bermaksiat. Kenapa? Kita membangkang kepada Rabb yang berikan kita banyak kenikmatan. Allah berikan kita kenikmatan pandangan, kita gunakan untuk melihat yang haram. Allah berikan kita kenikmatan pendengaran, kita gunakan untuk mendengar yang haram. Karenanya Nabi Yusuf alaihissalam ketika diajak bermaksiat oleh Zulaikha, maka dia berkata, "Innahu Rabbi ahsana maswaya." Sungguhnya Rabbku telah berbuat baik kepadaku. Di antara salah satu tafsir yaitu dia bilang, Allah telah berbuat baik kepadaku. Kenapa aku bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala? Barang siapa yang sering mengingat nikmat Allah Subhanahu wa taala, maka dia akan lebih cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka dia akan lebih khusyuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita hamba-Nya yang pandai bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala.
9: Berdakwah hanya dengan Rp20.000. Dengan bergabung dalam program ini, Anda telah berpartisipasi dalam penyebaran dakwah melalui Radio Tarbiyah Sunnah 1476 AM yang siaran selama 24 jam serta Tarbiyah Sunnah Channel di YouTube. Kirim donasi ke rekening Bank Syariah Indonesia 777-1014-768 atas nama Tarbiyah Sunnah / Media. Format konfirmasi, DOTS, pagar nama, pagar tanggal transfer, pagar jumlah transfer. Konfirmasi ke nomor 081-864-7824. Mari, ajak serta teman atau saudara dalam program ini. Semoga kita dapatkan pahala jariah dari dakwah.
2: Radio Tarbiyah Sunnah. Lillah, nyunnah, merenah.
10: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah wa ba'd. Ikhwati fillah, jamaah Masjid Agung Subang yang Allah muliakan. Para pendengar Radio Tarbiyah Sunnah Bandung, para pendengar radio-radio lain yang ikut gabung, para pemirsa Persada TV, Niaga TV, Rabbani TV, dan TV-TV lain, serta para netizen melalui akun manapun di mana saja Anda berada. Alhamdulillah, kembali kita berjumpa. Tema yang sedang kita bahas adalah kenapa susah beramal soleh. Dua judul sudah kita terangkan, pertama karena kebodohan. Kedua, yang dibahas di bulan yang lalu adalah karena i'rad, ghaflah dan nisyan. I'rad itu berpaling, ghaflah itu lalai, nisyan itu lupa. Dan itu dua di antara sebab-sebab internal. Kita belum membahas sebab eksternal, internal dulu. Itulah yang menyebabkan kita berat beramal soleh. Pertama karena bodoh, kedua karena i'rad, ghaflah dan nisyan. Sekarang ketiga, masih penyebab internal. Salah satu di antara penghalang untuk melakukan amal soleh adalah fi'lul ma'asi wartikabul dhunub. Melakukan maksiat, bergelimang di dalam dosa. Kemaksiatan tidak diragukan lagi memiliki dampak yang buruk dan berbahaya terhadap iman. Karena iman bisa naik dengan ketaatan dan bisa turun karena kemaksiatan. Padahal iman itulah yang menjadi baterai bagi kita dalam melakukan amal soleh. Kalau baterainya kuat, dorongan yang diberikan pasti kuat. Dalam alat-alat elektronika, senter baterainya baru, nyalanya terang benderang. Mobil-mobilan baru, maka akan membuat laju mobil itu menjadi kencang, tahan lama. Tapi kalau baterainya sudah lobet, masuk senter, nyala apa tidak? Nyala tapi ngetetet, remang-remang, lemah cahayanya. Itulah iman dalam diri kita. Kalau iman kuat, memberi dorongan kuat untuk beribadah dan amal soleh. Iman lemah, dorongan untuk melakukan ibadah amal soleh juga lemah. Kadang-kadang tidak menggerakkan orang itu, kadang-kadang menggerakkan tapi sedikit sehingga ibadahnya asal-asalan, tidak berkualitas. Iman ini ibarat baterai bagi kita. Iman ini akan melemah, menurun karena dosa dan kemaksiatan. Berkata para ulama as-salafus soleh, al-imanu yazid, yazidu wa yangkus. Yazidu bil-ta'ah wa yangkusu bil-maksiyah. Iman itu suka naik, suka turun. Iman naik karena ketaatan, dan iman turun karena kemaksiatan. Ayat dan hadis tentang hal ini banyak. Di antaranya kita pernah singgung, pernah jelaskan. Ketaatan yang dilakukan oleh manusia menyebabkan turunnya hidayah Allah kepada orang itu untuk melakukan amal soleh lainnya. Allah berfirman dalam Al-Quran, waqulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum. Ucapkan olehmu ucapan yang baik. Mengucapkan yang baik ini ketaatan. Mengucapkan yang baik itu baca Quran, zikir, amar ma'ruf nahi munkar, memberi nasihat kepada sesama, itu qawlan sadida. Katakan ucapan yang baik. Yuslih lakum a'malakum, Allah akan mensolehkan amal-amal kamu. Maknanya yuwafiqum lil a'mali sholihah. Allah akan beri taufik, memberi hidayah kepadamu untuk melakukan amal soleh. Jadi ketaatan mengundang turunnya hidayah untuk melakukan amal soleh yang lainnya. Allah Azza wa Jalla juga berfirman, in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullahu wa yaghfir lakum dzunubakum. Katakan oleh Muhammad, kalau kalian cinta kepada Allah, ikuti aku. Ikuti Rasul sallallahu alaihi wasallam. Mengikuti Rasul, melaksanakan sunnahnya adalah ketaatan. Apa akibatnya? Yuhibbukumullah. Allah akan mencintai kamu dan mengampuni dosa-dosa kamu. Walhasil seluruh ketaatan menambah iman. Sebaliknya, dosa mengurangi iman. Dalam hadis sahih riwayat Bukhari dan Muslim, berkata Nabi alaihi salatu wasalam, alaikum bisidqi fa inna sidqa yahdi ilal bir wal birra yahdi ilal jannah. Wajib kamu jujur. Jujur ini ketaatan. Karena kejujuran akan menuntun pelakunya untuk berbuat albir. Albir ini dua maknanya. Pertama, melakukan amal soleh selain kejujuran. Kedua, berhenti dari kebiasaan dosa dan maksiat. Siapa yang jujur Allah beri hidayah untuk melakukan amal soleh atau berhenti dari dosa yang selama ini dilakukan. Itu ketaatan. Wa iyyakum wal kadhiba. Fa innal kadhiba yahdi ilal fujur. Jauhi oleh kalian dusta. Dusta ini maksiat. Karena kedustaan menyeret pelakunya kepada fujur. Fujur ini juga dua maknanya. Pertama, al-wuku fil ma'asi, terjerumus ke dalam dosa-dosa yang sebelumnya tidak dilakukan. Karena berdusta jadi berani melakukan dosa itu. Kenapa? Karena ketika berdusta, dia maksiat, imannya turun. Kalau iman turun, dorongan untuk beramal soleh kecil, dorongan untuk berdosa dan bermaksiat menjadi besar. Kedua, makna fujur selain al-wuku fil ma'asi, al-khuruj anita'ah. Keluar dari ketaatan. Sebelum berdusta, dia taat. Setelah berdusta, jadi berhenti dari ketaatan itu. Lihat, pengaruh dosa dan maksiat melemahkan iman, dan lemahnya iman menjadi penghalang untuk beramal soleh. Berkata Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullahu ta'ala yang beliau terangkan dalam kitab Ighatsatul Lahafan. Kitab Ighatsatul Lahafan ini pernah kita bahas dua kali berturut-turut waktu i'tikaf Ramadan di Selat Saw. Poin ini sudah terbahas. Kata Imam Ibnu Qayyim, wala raiba anal kufra wal fusuqa wal ma'asi darajat kama annal imana wal amal salih darajat kama qala ta'ala. Kata beliau, tidak diragukan lagi bahwa kekufuran, kefasikan dan kemaksiatan bertingkat-tingkat. Sebagaimana iman dan amal soleh juga bertingkat-tingkat. Semakin tinggi kadar kemaksiatan yang dilakukan oleh seseorang, kadar iman yang berkurang juga semakin besar. Semakin besar dosa yang dilakukan, semakin besar iman yang tergerus, yang terhapus oleh dosa tersebut. Sebagaimana iman juga bertingkat-tingkat. Semakin besar ibadah yang dilakukan oleh seseorang, semakin besar iman yang bertambah pada dirinya. Al-Quran menyatakan, hum darajatun indallah. Wallahu basirum bima ya'malun. Mereka itu bertingkat-tingkat di sisi Allah. Manusia bertingkat-tingkat di sisi Allah. Walaupun sama-sama beriman, kadar imannya kan beda. Makin tinggi iman, makin hebat ibadahnya, makin tinggi tingkatannya di mata Allah. Itu Al-Quran surah Ali Imran 163. Dalam surah Al-An'am 132 Allah menyatakan, walikullin darajatum mimma amilu wa ma rabbuka bighafilin amma ya'malun. Bagi masing-masing orang ada derajat tingkatan yang berbeda-beda sesuai dengan kualitas amalnya. Darajat di sini umum, baik darajat meningkat ataupun menurun. Tergantung amal. Kalau amalnya baik, meningkat. Semakin baik, semakin tinggi. Kalau amalnya buruk, menurun. Semakin buruk, semakin merendah. Naik atau turunnya derajat seorang hamba tergantung jenis amalan. Amalannya baik, naiknya juga akan semakin tinggi. Amalannya buruk, turun. Semakin buruk, semakin menurun. Maka Al-Quran dan hadis pun menjelaskan bahwa dosa itu ada yang besar, ada yang kecil. Allah menyatakan dalam surah An-Nisa 31, In tajtanibu kabaira ma tunhauna an, nukafir ankum sayiatikum, wa nudkhilkum mudkhalan karima. Kalau kalian menjauhi dosa-dosa besar yang dilarang dari kalian, kami akan hapus dari kesalahan-kesalahan kalian. Kalau kita menjauhi dosa besar, padahal ada kesempatan untuk melakukannya, tapi kita hindarkan, kita jauhi. Itu ibadah. Selain dapat pahala, terhapus dosa kita. Pernah kan kita kemukakan di pengajian ini juga bahwa membatalkan amal buruk yang sudah direncanakan, kita batalkan karena takut kepada Allah, itu ibadah amal soleh. Tiga orang yang berteduh di sebuah gua lalu longsor, guanya tertutup oleh batu, gak bisa keluar. Tiga-tiganya ngapain? Tawassul dengan amal solehnya masing-masing. Salah satu amal soleh yang dijadikan alat tawassulnya itu adalah membatalkan dosa. Mau zina tinggal prung gitu tanya. Diingatkan kepada Allah, ittaqullah wala taksiril khatam illa bihaqqih. Takutlah kamu kepada Allah. Mendengar itu takut, enggak jadi zinahnya. Dibiarkan wanita itu yang sudah pasrah. Lalu orang itu berdoa, ya Allah, kalau yang aku lakukan itu adalah amal soleh yang engkau terima, dengan amal soleh itu bukakan pintu gua. Seret, bergerak sendiri, keluar mereka. Nah, Al-Quran menegaskan, In tajtanibu kabaira ma tunhauna an, kalau kalian menjauhi dosa-dosa besar yang dilarang dari kalian, kami hapuskan dosa dan kesalahan kalian yang ada. Ini ada kesempatan untuk berbuat dosa besar, tinggal prung gitu, tapi dia cancel, gak jadi karena takut kepada Allah. Apa kata Allah? Kami hapus dosa-dosa kamu yang ada dan kami masukkan kamu ke dalam surga dengan cara masuk yang mulia. Ayat ini mengandung banyak faedah. Salah satu faedahnya adalah ada dosa besar, ada dosa kecil. Kalau Allah menyatakan kalau kalian menjauhi dosa-dosa besar yang dilarang, berarti ada dosa besar, berarti ada dosa kecil. Juga dalam surah An-Najm 32, Alladzina yajtanibuna kabairal ithmi wal fawahishah illa lamam. Walillahi ma fis samawati wa ma fil ard liyajzial ladzina asa'u bima amil wa yajzial ladzina ahsanu bil husna alladzina yajtanibuna kabairal ithmi wal fawahishah illa lamam. Milik Allah apa yang ada di langit, milik Allah apa yang ada di bumi. Liyajzial ladzina asa'u bima amilu, agar Allah membalas orang-orang yang telah berbuat buruk dengan keburukan dan membalas orang-orang yang berbuat kebaikan bil husna, dengan balasan yang lebih baik. Siapa orang yang dianggap telah berbuat kebaikan dan dibalas dengan balasan yang lebih baik? Yaitu orang-orang yang menjauhi dosa-dosa besar dan perbuatan-perbuatan keji. Itu menjauhi dosa besar, menjauhi perbuatan-perbuatan keji, itu perbuatan baik. Allah balas dengan balasan yang lebih baik lagi. Ayat ini dan ayat sebelumnya mengandung beberapa poin faedah yang sama. Pertama, meninggalkan dosa besar itu ibadah yang agung, dipahalai, dihapus dosa. Yang kedua, dua ayat tadi mengisyaratkan ada dosa besar, berarti juga ada dosa kecil. Dan banyak lagi ayat yang lainnya. Dirinci atau dibaginya dosa menjadi besar dan kecil, perlu. Salah satunya adalah untuk menjelaskan efek yang muncul dari dosa itu. Semakin besar dosa, efek buruknya semakin besar. Semakin kecil dosa, semakin kecil efek buruknya. Nah, hadis riwayat Imam Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu an. Sering antum mendengar hadis ini. As-salawatul khams wal jumu'ah ila al-jumu'ah wa ramadan ila ramadan mukaffiratun liman bainahunna idza jtunibatil kaba'ir. Salat yang lima waktu, Jumat ke Jumat, Ramadan ke Ramadan, menghapus dosa-dosa di antara ibadah-ibadah tadi apabila dijauhi dosa-dosa besar. Hadis ini mengisyaratkan ada dosa besar, berarti juga ada dosa kecil. Dalam Sahih Bukhari dan Sahih Muslim dari Abdurrahman bin Abu Bakar, dari bapaknya, siapa bapaknya Abdurrahman bin Abu Bakar? Abu Bakar, kan Abdurrahman bin Abu Bakar. Abdurrahman anaknya Abu Bakar. Siapa bapaknya Abdurrahman? Abu Bakar. Berkata Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Ala unabbiukum bi akbaril kabair?" Mau enggak aku beritahukan kepada kalian tentang dosa-dosa besar? Tiga kali Nabi menyatakan. Lalu beliau menyatakan al-isyraku billah wa uququl walidain wa syahadatu zur. Tiga dosa-dosa besar itu, pertama syirik kepada Allah. Kedua, menyakiti kedua orang tua. Ketiga, memberikan persaksian yang palsu. Hadis-hadis semacam ini banyak. Ada dosa besar, ada dosa kecil. Apa batasannya? Mana yang dosa besar, mana yang dosa kecil? Dirinci oleh para ulama. Di antara Imam Az-Zahabi dalam kitab Al-Kabair. Al-Kabair itu kan dosa-dosa besar. Ada lebih dari 70 dosa besar di sana. Di mukaddimahnya itu beliau menerangkan batasan dosa besar dan dosa kecil. Di antara dosa besarlah dosa-dosa yang diancam dengan azab, baik Al-Quran ataupun hadis. Baik azab di alam kubur ataupun di akhirat. Kedua, dosa besarlah setiap dosa yang berupa mengabaikan perintah Allah yang wajib dan melanggar larangan Allah yang haram. Dan banyak lagi lah yang lainnya. Di antaranya juga dosa besarlah dosa yang diancam laknat oleh Allah. La'anallah al-mutarajjilati minan nisa. Allah melaknat wanita-wanita yang menyerupai laki-laki dan laki-laki yang menyerupai wanita. Itu dosa besar, jangan dianggap enteng. Jangan berlindung di balik ini sudah apa namanya fitrah dari lahir saya laki-laki fisiknya, tapi kok anunya apa perasaan wanita sehingga menyukai sesama laki-laki. Ada kan ini fitrah, siapa yang memberi fitrah ini? Allah. Maka tidak salah cara berpikir yang dihiasi oleh argumentasi iblis laknatullahi alaih. Bukan begitu cara berpikirnya. Adanya rasa suka laki ke wanita, wanita ke laki-laki, fitrah apa bukan? Fitrah. Zuyyina linnas hubbush syahawati minan nisa. Manusia dihiasi dengan rasa cinta, syahwat kepada para wanita. Ini fitrah. Apakah karena ini fitrah boleh kita lampiaskan semau kita? Enggak. Itu ujian. Tahan, kendalikan. Rasa suka kepada harta, fitrah bukan? Iya. Lanjutan dari ayat tadi, zuyyina lin-nasi hubbus syahawati minan nisa wal banin wal qanatiril muqantarati minadh dhahabi wal fidhah. Dan susu itu harta. Innahu dalam surah Al-Adiyat, li hubbil khairi lasyadid. Innahu sunnya manusia tulihubbil khair, dalam mencintai al khair. Al khair itu harta. Lasyadid. Sangat kuat mencintai lawan jenis, laki ke wanita, wanita ke laki-laki, mencintai harta, popularitas, jabatan, fitrah apa bukan? Fitrah. Punya rasa itu semua punya? Punya. Saya punya gede. Dan normal. Tapi apakah karena ada perasaan itu sebagai fitrah boleh kita lampiasan? Wah, ini ada wanita yang tidak, yang kita suka, dia juga suka pruk yang segala ayam apa begitu? Enggak. Itu ujian. Tahan. Kendalikan. Demikian pula fitrah-fitrah yang lain. Kalau ada laki-laki secara fitrah kata dia fitrah, padahal belum tentu. Ada titik awal. Kenapa dia begitu? Sebelumnya tidak begitu. Ada ayat Allah yang dilanggar menyebabkan begitu tuh. Kalau tuh sudah begitu ada perasaan, ingat itu ujian. Kendalikan. Tahan. Atur dengan manajemen syar'i. Kendalikan dengan kendali syar'i. Jangan mentang-mentang ada perempuan yang bening, manis, melototin. Loh, kok melototin? Kan fitrah, saya suka, saya normal. Apa boleh begitu? Syariat menyatakan, Qul lil mu'minina yaghuddu min absarihim. Wanita juga begitu. Jangan mentang-mentang ada orang ganteng, fresh, segar. Dipolototan. Wanita lebih lagi daripada laki-laki. Ingat kisah Nabi Yusuf kan? Iya. Kisah yang sebaliknya, laki-laki karena melihat kecantikan wanita sampai motong tangannya enggak ada. Kisah wanita melototin orang ganteng sampai motong tangannya ada? Ada. Itu fakta loh, jangan dibantah. Jangan protes ahwat. Apakah karena itu fitrah boleh kita lampiaskan? Enggak, kendalikan. Dengan kendali syar'i. Jadi semua yang dianggap fitrah ada batasan syariat, harus ditahan, harus dikendalikan secara syar'i, jangan dilabrak dan dilegitimasi dengan mengatakan fitrah saya begini dari lahir. Enggak benar. Itu termasuk apa? Dosa besar. Nah, dosa kecil adalah dosa-dosa yang tidak terancam oleh azab, bukan merupakan pelanggaran dari larangan yang haram, bukan berupa mengabaikan perintah yang wajib dan seterusnya. Yang sunnah mengabaikan yang sunnah bisa berupa dosa besar. Kalau apa? Kalau menganggap rendah terhadap amalan sunnah tersebut. Meninggalkan amalan sunnah bisa dosa besar. Kalau apa? Kalau menganggap rendah terhadap amalan sunnah tersebut. Bukan karena meninggalkan amalan sunnah itu meninggalkannya tidak apa-apa. Tapi menganggap rendah, saya mah mau karo'oh ku amalan segek itu. Satai kukuena tuh. Itu dosa. Karena menganggap rendah terhadap sebuah amal baik yang disyariatkan walaupun dengan hukum yang sunnah. dan banyak lagi dalil dari Al-Quran, hadis-hadis yang sahih, ucapan para sahabat, ucapan para ulama yang menunjukkan bahwa dosa bertingkat-tingkat. Ada yang besar, ada yang kecil. Yang besar ada yang kadarnya besar biasa, besar sedang, besar banget, sangat besar sekali. Ada yang kecil, sedang, lebih kecil, dan seterusnya. Secara umum dosa terbagi kepada 4 jenis seperti yang diterangkan oleh Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullahu taala. Di antaranya beliau menjelaskan dalam kitab Al-Jawabul Kafi, atau dengan kata yang disebut dengan sebutan kitab Ad-Da'u Wad-Dawa. Kitab Ad-Da'u Wad-Dawa ini di Bandung dibahas setiap hari Senin jam 8 tah besok tah dengar radio susunan Imam Ibnu Qayyim. Poin ini pernah terbahas. Secara umum dosa terbagi kepada 4 jenis. Pertama, dosa mulkiyah, nanti diterangkan dengan contohnya. Kedua, dosa syaitaniyah. Ketiga, dosa sabu'iyah. Keempat, dosa bahimiyah. Sudah, hanya ada 4 jenis dosa dan tidak ada yang kelimanya. Mulkiyah, syaitaniyah, sabu'iyah, dan bahimiyah. Kita mulai dari yang pertama, dosa al-mulkiyah. Dosa mulkiyah itu jenis dosa yang tidak layak dilakukan oleh manusia karena berkaitan dengan sifat-sifat rububiyah. Hanya Allah yang berhak begitu. Seperti al-azamah, maha agung. Al-Mutakabbir, merasa diri besar, atau Al-Kibriya, Al-Jabarut, merasa diri tinggi, sombong, takabur, sok kuasa, atau tersebut termasuk Isti'badul Khalqi, memperbudak orang lain atau pihak lain. Itu hanya layak dilakukan oleh Allah dan itu merupakan sifat Allah. Sifat Allah Qadir, Al-Muqtadir, Al-Mutakabbir, Al-Azim gitu ya. Al-Jabarut, Al-Ulu, Al-Qahir. Itu sifat-sifat yang hanya boleh dimiliki oleh Allah. Makhluk tidak boleh memiliki sifat-sifatnya karena enggak sesuai dengan realita. Makhluk mah kecil, jangan merasa besar. Makhluk kecil merasa besar disebut takabur. Bahasa kitanya gumede. Orang kecil merasa gede disebut gumede, takabur. Kita rendah merasa tinggi. Kita lemah merasa kuat. Kita ini banyak kekurangan merasa sempurna. Itu dosa mulkiyah. Ini yang pertama. Kedua, dosa syaitaniyah. Maknanya dosa yang menyerupai karakter setan. Apa saja? Contohnya hasad, zalim, menipu, berbuat makar, amar mungkar nahi ma'ruf. Harusnya yang disyariatkan apa? Amar ma'ruf, nahi mungkar, memerintahkan yang ma'ruf, melarang dari yang mungkar. Setan mas sebaliknya. Amar mungkar nahi ma'ruf, memerintahkan kepada kemungkaran, melarang dari yang ma'ruf.
11: dan menghiasi kemungkaran, dosa, maksiat dengan istilah-istilah yang indah, yang bagus. Itu provokator awal memberi istilah bagus untuk perbuatan yang buruk, iblis laknatullahi alaih. Buah atau pohon yang oleh Allah dilarang untuk didekati oleh Adam dan Hawa diberi istilah yang menggiurkan. Apa pohon apa? Khuldi. Ala adullukum ala adulluka ala syajaratil khuldi. Mau enggak aku tunjukkan kepada kamu pohon khuldi? Khuldi itu abadi. Pohon keabadian yang apabila buahnya dipetik dimakan, kamu akan abadi di surga. Jebakan ini. Bukan jebakan Batman, jebakan iblis. Seperti baik padahal super buruk. Dan sekarang banyak perbuatan buruk diberikan istilah yang bagus. Seperti pergaulan bebas disebut dengan sebutan anak gaul. Seperti umpama mengumbar aurat disebut dengan sebutan apa namanya? Modern, mengikuti perkembangan zaman, gokil dan yang sejenisnya tuh. Istilah-istilahnya

pertama tadi, inilah yang kedua. Dosa ketiga, sabu'iyah. Sabu itu maksudnya binatang buas, singa, serigala, macan, ular, buaya, dan yang sejenisnya. Karakter buruk mereka diadopsi oleh manusia, itulah dosa sabu'iyah. Contohnya, memusuhi orang lain. Emosian, gampang menumpahkan darah, menerkam yang lemah, menganiaya pihak lain. Tukang bobok, tukang tarok, tukang nonjok, tukang segala macam keburukan. Kalau bicara sahau kadua gaplok, katilu nyabok, kaopat nonjok, kalima ngejejek, terakhir smackdown. Karakter binatang buas seperti itu, selalu ingin memangsa yang lain, teras-rasan. Dan karakter binatang buas berbeda-beda. Ada yang begitu menerkam mangsa harus dibunuh dulu, dicekik lehernya dengan rahangnya, tak mati. Kalau udah mati udah dimakan. Ada yang hidup-hidup dimakan. Seperti umpamanya serigala, hyena. Hyena itu kalau menangkap mangsa bukannya dicekik ininya dulu, bagian mana aja dulu yang digigit. Rahangnya itu kan kuat. Sekali digigit gak lepas sampai copot dagingnya. Nah, setelah copot dagingnya masih hirup terus di gorogotan beuteung naheula. Budal wadil eta teh. Kakrejetan keneh. Kebayang sakitnya ya. Tipikal kejahatan manusia kepada sama manusia ada yang seperti itu. Itu namanya dosa sabu'iyah. Keempat, terakhir. Maksudnya terakhir di antara empat jenis. Bukan terakhir ngajinya. Ngajinya masih panjang. Baru sehalaman ini. Biasanya Mustami senang. Oh, udah terakhir nih. Tarikh tamat. Baru 5 menit lebih. Keempat, dosa bahimiyah. Bahimiyah itu binatang ternak. Kambing, ayam, sapi, kayak gitulah, kuda. Mereka tidak memangsa yang lain. Tapi hidup mereka hanya untuk memuaskan dua hal. Perut dan faraj. Hanya itu. Demi gening ada kuda atau sapi atau kambing yang saling beradu, itu parbut dua. Kalau enggak parbut jukut, parbut akhwat. Yang menang ada hadiahnya akhwat. Akhwat nonton dulu siapa yang menang. Hanya untuk memuaskan syahwat perut dan syahwat faraj. Dari sini lahir beberapa jenis dosa seperti zina dan liwata, seperti mencuri, seperti memakan harta orang lain dengan cara yang tidak benar, seperti pelit atau bakhil, seperti jubun, jubun itu pengecut dan seterusnya. Dan itu adalah jenis dosa bahimiyah. Dan dosa poin terakhir inilah yang terbanyak dilakukan oleh manusia. Sekarang hampir setiap tempat, setiap kota di alam dunia ini, manusia hanya berpikir memuaskan syahwat perut dan syahwat faraj. Apapun yang mereka cari, baik berupa uang, kekuasaan, pangkat, jabatan, popularitas, itu hanya sekedar faktor pendukung untuk bisa memuaskan syahwat perut dan faraj. Kalau punya banyak uang kan, makanan apapun bisa dibeli. Kalau punya banyak uang kan, perempuan yang bagaimanapun bisa dibeli. Apalagi kalau memiliki power.

kekuasaan, pangkat, jabatan. Aki-aki goreng patut yang sudah rempok pun itu laku di kalangan janda-janda muda dan para ABG. Betul apa benar nih? Betul dan benar. Saya gak ngasih pilihan salah. Gak salah. Ada kasus seperti itu. Oleh karena itulah maka orang mencari harta, jabatan, pangkat, popularitas, dukungan dan yang sejenisnya umumnya untuk bisa memuaskan syahwat perut dan syahwat faraj. Dan ini yang banyak dilakukan oleh orang. Lalu dari sini meningkat kepada apa? Kepada dosa sabu'iyah. Demi harta, demi uang untuk mendukung pelampiasan syahwat perut dan syahwat faraj, dia memusuhi yang lain, dia menzalimi yang lain, dia memangsa yang lain, gitu kan? Setelah semuanya apa namanya termiliki harta, pangkat, jabatan, kekuasaan, maka muncul sifat yang paling awal tadi, mulkiyah, sombong, takabur, merasa diri berkuasa, merasa diri memiliki pendukung dan pengikut yang banyak, akhirnya bertingkat-tingkat. Otomatis jenis apapun dari dosa-dosa ini bila dilakukan menggerus iman. Makin hebat, makin besar, makin banyak, makin dahsyat kadar dosanya, makin banyak kadar iman yang terhapus dan tergerus. Selain itu, besar kecilnya dosa juga ditentukan oleh beberapa hal. Pertama, jenis dosa. Kedua, kadar dosa tersebut. Ketiga, besar kecilnya kerusakan yang ditimbulkan oleh dosa tersebut. Nanti ada contoh-contohnya. Keempat, tempat melakukan dosa tersebut. Kelimanya, waktu melakukan dosa tersebut. Terakhir, keenam, siapa pelaku dosa tersebut. Walaupun dosanya sama, dilakukan oleh orang yang berbeda, di tempat yang berbeda, di waktu yang berbeda, kadar dosanya bisa beda. Orang bodoh, orang alim, ulama, dan orang awam sama-sama maling. Caranya sama, banyaknya harta yang dicurinya sama. Dosanya sama? Beda. Si alim lebih besar daripada orang awam. Mencuri di bulan Ramadan dan di luar Ramadan sama? Enggak sama. Di dalam Ramadan lebih besar daripada di luar Ramadan. Walaupun jenis dosanya sama, pelakunya sama. Maling. Di dalam masjid dan di luar masjid sama malingnya. Dosanya sama? Beda. Di masjid lebih besar. Emang di masjid ada maling? Ada. Apa hanya sendal? Tidak. Kain seleng, ada yang maling? Ada. Di masjid kita, di Selasa, di masjid Umar bin Khattab, 2 atau 3 kali dibongkar itu si kenceng. Ada yang malam, ada yang siang, ada CCTV ketahuan tuh. Ada orang dekat, ada orang jauh tuh. Di pengajian ini, ada maling gak? Semoga di sini tidak ada, tapi hati-hati loh. Malingnya berjenggot, malingnya bercadar. Saya dapat laporan di Bandung ada, di Jakarta lebih banyak. Itu kalau kenceng, dulu itu hanya diedarkan kantong.
atau kadang keresek, ya. Keresek. Nah, kalau akhwat kan di turban ku kerudung, nah gak mau pamer dia. Ya, masukin, gilirkan. Banyaknya betul gak sih? Tapi ada juga yang agak lama si hore ngambil. Diedarkan. Loh, kok jadi sedikit? Ada yang laporan kayak gitu tuh. Makanya hati-hati di sini kalau kenceng sebaiknya jangan dikeresek, jangan di kantong yang terbuka. Di ini aja lah. Di kotak, pakai lubang dikit, ke lubang dikit pasti koin hungkulnya. Agak besar tapi tidak bisa dirogoh gitulah. Bisa dompet masuk ke sana, HP, kunci mobil bisa. Saya enggak memaksa. Dan bukan untuk saya. Untuk jamaah di sini juga gitu ya. Maling di masjid dengan di luar masjid sama-sama maling, dosanya beda. Itu karena faktor tempat. Berkata Imam Ibnu Qayyim rahimahullahu taala, yang beliau jelaskan dalam kitab Ighatsatul Lahafan, kata beliau, wabil jumlah fa maratibul fahishah mutawafitah bihasbi mafasidiha. Kesimpulannya adalah tingkatan-tingkatan dosa itu berbeda-beda sesuai dengan kerusakan yang ditimbulkannya. Juga sesuai dengan tempat melakukannya, waktu melakukannya, dan pelaku dari yang melakukannya. Seperti contoh umpamanya berzina, itu dosa besar. Tapi berzina ini berbeda dosanya kalau yang dizinahinya wanita lajang dengan wanita yang bersuami. Menzinahi wanita yang bersuami lebih besar daripada menzinahi wanita yang tidak laku atau belum laku. Karena belum laku diobral gratis. Nah, menzinahi wanita yang sudah bersuami tapi orang jauh berbeda dosanya dengan menzinahi wanita bersuami tapi tetangga dekat. Tetangga dekat lebih besar lagi dosanya. Karena ada tiga hak yang dilanggar. Pertama berzinahnya. Kedua, hak suami dari wanita itu. Merusak hubungan suami istri itu. Ketiga, hak sebagai tetangga dirusak. Dan lebih besar lagi kalau perzinahan itu dilakukan dengan kerabat. Antara keponakan dengan bibi atau paman. Antara adik dengan kakak. Dan yang terbesar apabila perzinahan dilakukan antara anak dengan orang tua. Anak laki-laki berzinah dengan ibunya. Anak wanita berzinah dengan ayah kandungnya. Maka ini jauh lebih besar lagi. Termasuk si pelaku. Kalau umpamanya pelakunya tersebut memiliki motivasi yang lemah untuk melakukan dosa, tapi dia tetap melakukan dosa. Dosanya lebih besar dibanding orang yang melakukan dosa yang sama, tapi dorongan untuk melakukan dosa itu sangat-sangat-sangat besar. Sebagai contoh umpamanya, Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam pernah bersabda, "Tsalatsatun la yukallimuhumullah wa la yanzuru ilaihim yaumal qiyamah wa la yuzakkihim wa lahum adzabun alim." Ada tiga golongan manusia, Allah enggak akan ngajak bicara kepada mereka alias dihinakan. Dibaudan. Allah tidak akan melirik mereka, dihinakan juga. Dicuekkan. Allah tidak akan mensucikan mereka, enggak akan diampuni dosa-dosanya, dan bagi mereka azab yang pedih. Tiga golongan. Tiga golongan ini para pendosa tapi lemah
motivasi untuk melakukan dosa. Walaupun lemah dia lakukan. Apa tiga golongan ini? Pertama, al-usaim itu zani. Manula yang berzina. Orang tua mungkin umurnya sudah 60 ke atas. Syahwatnya sudah 5 watt gitu ya. Dorongan untuk berzina besar apa kecil? Kecil atuh. Nekat atuh dilakukan. Masih agak mending. Afan bukan berarti boleh dan bagus. Masih agak mending, agak masuk akal kalau pemuda gitu ya. Lagi buta tulang, buta daging, buta segala-galana. Lalu terjerumus ke dalam perzinahan. Masih bisa dimaklumi ya. Syahwatnya sedang muncak gitu. Gak ada pasangan gitu. Lalu berzina. Buruk sih buruk, tapi agak mending. Bisa dimaklumi. Ini aki-aki. Syahwatnya sudah 5 watt. Gak tahu bisa, gak tahu enggak. Tapi tetap angger kekeh gitu. Ini yang pertama. Yang kedua, al-a'ilul mustakbir. Orang fakir, orang susah, orang miskin tapi takabur, sombong. Biasanya yang kesombong yang kaya apa? Yang kaya, yang berkuasa itu kan yang sombong gitu ya. Ada alasan gak? Ada. Kekayaannya, kekuasaannya, pangkatnya, jabatan. Pantes sombong. Padahal itu pantes ya tete. Tapi rada-rada dimaklumi lah. Oh pantes ya tama sombongnya dah benghar. Oh pantes ya tama sombongnya sebab punya kekuasaan. Ini orang gak punya alasan sombong, dia miskin, dia lemah, gak punya kekayaan, gak punya pangkat, jabatan, kekuasaan, pengikut, tapi sombong, takabur. Motivasi dia untuk sombong gak ada, atau lemah, tapi sombong. Ini lebih besar dosanya dibanding orang kaya yang sombong. Perbuatannya sama, kondisi pelakunya berbeda. Maka kadar dosanya juga berbeda. Nah, berdasarkan hal itulah maka berkata Syekh Al-Utsaimin rahimahullahu taala ketika menerangkan bahwa kadar dosa ditentukan oleh kondisi si pelaku. Kata beliau, fa innal ma'siyata idza sadarat mimman da'ufat minhu dawa'iha kana naqsul iman biha a'dham min naqsihi idza sadarat mimman qawiyat minhu dawa'iha. Apabila kemaksiatan lahir dari orang yang lemah motivasinya, maka kadar iman yang hilang dari diri orang itu karena kemaksiatannya lebih besar dibanding kemaksiatan yang dilakukan oleh orang yang alasan bermaksiat itu begitu besar. Oleh karena itulah maka orang fakir yang takabur atau sombong, orang tua yang berzina dosanya lebih besar daripada orang kaya yang sombong atau dibanding pemuda yang berzina. Jenis dosanya sama, dilakukan di tempat yang sama, di waktu yang sama, kondisi pelakunya berbeda, maka kadar dosanya pun menjadi berbeda. Dan inilah yang menjadi penyebab seberapa besar dosa yang dilakukan oleh manusia dilihat dari hal-hal tadi. Jenis dosanya, sejauh mana kerusakan yang ditimbulkannya, tempat melaksanakannya, di tempat yang layak atau tidak. Sebenarnya semua dosa tidak layak dilakukan
di tempat manapun. Tapi kalau di tempat ibadah terus berdosa, ini lebih besar dosanya. Mana yang lebih besar dosanya? Maling di Masjid Agung Subang atau maling di Masjidil Haram? Di Masjidil Haram. Ibadah di sana 100.000 kali lipat. Dosa di sana juga 100.000 kali lipat. Emang ada di Masjidil Haram orang yang maling? Ada. Yang kehilangan uang, kehilangan dompet sambil tawaf, ngincer matanya itu ada dompet di belakang biasanya tuh. Apa kantongnya itu? Disilet, dibuka, diambil, gitu kan? Lagi tawaf. Di tengah ibadah yang agung, di tempat suci, di dekat Ka'bah, maling. Dosanya 100.000 kali lipat dibanding apabila malingnya di masjid lain. Oleh karena itulah maka besarnya dosa yang dilakukan oleh manusia mempengaruhi besarnya iman yang tergerus oleh dosa tadi. Makin besar dosa, makin besar iman yang terhapus, maka berakibat makin lemah imannya dan makin menjadi penghalang bagi dia untuk beramal soleh dan melakukan kebaikan. Dari sinilah maka kita menetapkan poin yang ketiga, kenapa susah beramal soleh. Apa poin ketiga ini? Karena dosa dan maksiat. Maksiat menghalangi taat. Dosa menjadi penghalang untuk beramal soleh. Kekeliruan, kesalahan yang kita lakukan membuat kita berat dan malas untuk melakukan banyak kebaikan. Inilah materi kita di pagi hari ini. Kenapa susah beramal soleh? Karena dosa dan maksiat. Sebab maksiat menghalangi kita untuk melakukan ketaatan. Ya. Cukup sampai di sini saja dulu. Insya Allah sebab-sebab lainnya akan kita lanjut di pertemuan yang akan datang. Jadi temanya tetap kenapa susah beramal soleh. Ya. Judulnya nanti kita akan kabarkan melalui poster yang dibagi. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Kita masuki sesi tanya jawab.

0: Bismillah, Afan, Ustaz izin bertanya. Bagaimana sikap kita sebagai suami bila mendapati istri kita bertengkar, berselisih pendapat dengan ibu kita? Ini mah curhat laporan. Apabila yang menjadi demikian kesalahan dari ibu kita. Taib, barakallahu fiik. Wajib kita menasihati istri kita. Bagaimanapun, tidak melihat siapa yang salah, siapa yang benar, tapi melihat adab. Kalau kita melihat orang lain, bukan ibu kita, bukan guru kita, bukan sesepuh kita, orang lain yang kita tidak kenal melakukan dosa dan kesalahan. Apakah kita cela, kita marahi? Tidak. Kita menasihati dengan cara yang baik, kalau tidak menurut, ya sudah biarkan tanggung jawab dia. Jadi ada adab dalam menegur, menasihati, mengoreksi, beramar ma'ruf nahi munkar. Murrun nasa bil ma'ruf fil ma'ruf wanhauhum anil munkar bighairi munkar. Perintahkan orang lain untuk berbuat ma'ruf dengan cara yang ma'ruf, dan larang orang lain dari kemungkaran dengan cara yang tidak mungkar. Nah, apalagi ini ibu kita. Kalau berbeda pendapat, bertengkar tentang suatu masalah, yang salah ibu kita. Maklumi. Kalau umpamanya ibu kita, karakternya, ada karakter baik laki atau perempuan yang bila salah diberitahu suka marah. Kita tahu karakternya. Sebaik apapun kita menegurnya, biarkan dulu. Karena menegurnya menimbulkan madharat yang lebih besar tanpa merubah keburukan orang yang melakukan kesalahan tadi. Kesalahannya tidak terubah, dengan ditegur menimbulkan masalah baru, biarkan. Jadi kalau beramar ma'ruf nahi munkar dilakukan berakibat melahirkan kemungkaran yang lebih besar, biarkan. Bukan karena setuju dengan kemungkaran itu, tapi dalam rangka mencegah lahirnya kemungkaran yang lebih besar. Pernah kan saya kemukakan ketika Syekhul Islam Ibn Taimiyah dan murid-muridnya berjalan bertemu dengan bangsa Tartar yang sedang mabuk. Mabuk itu kemungkaran. Kata muridnya Imam Ibn Qayyim, ya Syekh, tidakkah kita cegah mereka dari mabuk-mabukan? Beliau menyatakan, da'au, biarkan. Mabuk mereka lebih baik daripada sadarnya. Selama mereka mabuk, mereka berhenti dari kejahatan yang lebih besar. Kalau mereka tidak mabuk, mereka merampok, mencuri, memperkosa, membunuh. Mabuknya lebih baik. Kalau mabuknya dicegah, mereka sadar kejahatannya akan lebih besar. Biarkan. Pernah juga saya cerita, Syekh Abdurrahman As-Sa'di rahimahullah. Beliau melihat ada seorang pemuda, rokoknya jatuh dari sakunya. Dan pemuda itu tidak tahu. Pemuda ini bawa anak, sudah punya anak. Oleh Syekh Abdurrahman As-Sa'di diberita, diambil, diberikan. Ini rokokmu. Muridnya kaget, ya Syekh, bukankah rokok itu haram? Iya, haram. Kenapa digasing? Kenapa enggak dijejek, dibuang? Kan orangnya enggak tahu, ya. Coba lihat. Beliau bertanya, kalau rokoknya dibuang, apakah orang itu akan berhenti dari merokok? Tidak. Apa yang dilakukan oleh orang itu? Membeli lagi rokok lain. Tidak akan berhenti. Jadi tujuan utama dibuangnya rokok ini tidak menghentikan kebiasaan dia merokok, ya enggak? Dari mana dia beli uang lagi? Beli rokok. Dari mana uang yang dia belikan untuk rokok? Mungkin jatah nafkah untuk istri dan anaknya. Istri dan anaknya yang harusnya makan dengan daging, dengan yang bagus, dengan yang bergizi. Karena terambil untuk beli rokok jadi berkurang akhirnya dengan tempe dan tahu umpamanya ya. Siapa yang jadi korban? Istri dan anak. Si pemuda ini tetap aja merokok. Jadi kalau umpet dibuang, diinjak, dibuang, lebih besar madaratnya. Tapi kalau diberikan lagi, madaratnya lebih kecil. Memang orang itu tetap merokok, tapi jatah nafkah istri dan anaknya akan utuh. Tidak akan terkurangi oleh anggaran untuk membeli rokok. Coba lihat, betapa para ulama jauh memandang ke depan tentang efek dari amar ma'ruf nahi munkar yang dilakukannya. Jadi kalau orang tua kita atau bahkan istri kita atau bahkan suami kita atau sahabat kita, karakternya itu sudah kita ketahui, kalau dia salah ditegur suka ngambek, bukan nerima, suka marah, suka memusuhi, suka morang-maring, biarkan. Karena teguran kita tidak akan merubah karakter buruknya, bahkan menimbulkan masalah baru, ya enggak? Ini diantara adab-adab dalam beramar ma'ruf nahi munkar. Jadi nasihati istri itu untuk lebih menjaga adab ya. Kalau ibu kita salah lalu ditegur kemudian bertengkar, pertama mungkin cara negurnya salah, kedua mungkin momennya tidak tepat, banyak orang sehingga tersinggung, ketiga mungkin kondisi kejiwaan si ibu sedang labil, sedang ada masalah. Pas ditegur dia ngaku salah tapi tersinggung, akhirnya marah, akhirnya bertengkar ya. Cari momen yang pas, kalimat dan cara yang tepat untuk mengoreksi kesalahan sehingga tidak menimbulkan pertengkaran. Wallahu a'lam. Semoga istrinya ada di sini atau mendengar di radio atau TV. Bila imam bacaannya tidak benar, panjang dibaca pendek, pendek dibaca panjang, makmum harus mengurang sholatnya apa tidak? Tergantung. Kalau yang dibaca salah itu Al-Fatihah, yang berakibat kesalahannya itu merubah arti, merubah makna, ya ulang. Cari masjid lain. Kalau kita tahu si imam itu salah bacaan Fatihah, jangan. Kalau bisa musyawarahkan dengan DKM sesepuh. Kita pilih imam yang benar bacaannya gitu. Kalau bisa ya ganti. Kalau gak bisa diganti, hasil musyarah menyatakan imam yang salah itu adalah terbaik bacaan. Kebayang yang lainnya. Gak bisa diganti, cari masjid lain. Atau umpamanya banyak yang lebih bagus tapi dia ini kesepuhan, gak ada yang berani. Gak bisa diganti. Diganti tetap aja maju dia. Hasil musyawarah besok imam si fulan ya, abah jangan maju lagi. Tetap aja maju. Ada yang begitu? Ada. Pika sebelin si abah tuh. Udah cari masjid lain. Kalau nanti protes ada masjid dekat gitu. Kenapa ke sana? Bacaannya abah salah gitu. Al-Fatihah itu rukun. Salah baca berakibat salah arti, gak sah. Ya, gitu aja. Tapi kalau tidak sampai merubah makna, merubah arti, dan tidak bisa diganti, tidak bisa dirubah, maka boleh dan tetap sah, tapi tidak afdol, tetap alternatif mencari masjid lain yang lebih bagus bacaannya. Bila imam kunut subuh, apakah makmum ikut mengangkat tangan ketika imam baca kunut? Ikut. Angkat tangan, mengaminkan? Aminkan. Bukankah itu bid'ah? Kata yang membid'ahkan ya bid'ah. Kata Imam Ahmad itu bid'ah. Kalau saya jadi imam kunut subuh, saya terjerumus ke dalam bid'ah. Karena saya meyakini itu kebid'ahan. Tapi si imam meyakini kunut subuh apa? Sunnah. Sesuai dengan ilmu yang sampai kepada mereka. Ilmu tentang bid'ahnya kunut subuh gak sampai kepada dia. sampai kepada kita. Jadi dia meyakini sunnah. Lalu kunut subuh. Dia meyakini sedang mengamalkan sunnah. Berdasarkan hadis innama ju'ilal imamu liyutamma bih. Imam dijadikan untuk diikuti. Maka ikuti apa yang dikatakan imam, dilakukan imam. Walaupun kita berbeda pendapat dengan dia, bahkan walaupun kita berkeyakinan itu beda. Tapi sebagai makmum diperintahkan untuk apa? Untuk ikut gerakan imam. Dalilnya pertama ini. Kedua, ini kata Syaikh Utsaimin rahimahullah. Dalil yang paling kuat bahwa imam harus diikuti walaupun menurut kita itu salah dan keliru adalah ketika masbuqah. Kita masuk rakaat kedua. Ketika kita masih di rakaat pertama, ruku, sujud, duduk, imam kan rakaat kedua, imam ngapain? Tahiyat awal kan? Padahal kita berrakaat pertama, harusnya kita wajib berdiri, tapi kenapa kita harus duduk? Padahal bagi kita itu masih rakaat pertama, harusnya wajib berdiri lagi, tapi kenapa kita duduk? Karena kewajiban mengikuti imam lebih kuat. Duduklah kita untuk tahiyat awal. Setelah ikut tahiyat awal kita berdiri. Lalu imam rokaat ketiga. Setelah sujud rokaat ketiga, imam berdiri ke rokaat keempat. Ya enggak? Kita masih rokaat kedua, ya enggak? Harusnya kita ngapain? Tahiyat awal harusnya. Wajib tahiyat awal. Tapi kenapa kita berdiri? Karena kewajiban mengikuti imam lebih kuat. Berdasarkan keumuman hadis innama ju'ilal imamul yutam. Imam dijadikan untuk diikuti. Maka Syekh Al-Basam rahimahullah dalam kitab Tawdihul Ahkam Syarah Bulughul Maram ketika menerangkan hadis itu beliau menyatakan hadis ini berlaku untuk imam dan makmum yang berbeda pendapat dalam gerakan sholat. Kalau umpamanya makmum berpendapat mau sujud itu dua lutut dulu, tapi imam berpendapat dua tangan dulu, si makmum harus ikut dua tangan dulu. Kalau makmum itu berpendapat, ada duduk istirahat dari rakaat ke pertama ke kedua ya. Setelah sujud, sebelum bangkit ke rakaat kedua, duduk istirahat dulu. Kalau imam berpendapat, ya makmum berpendapat tidak ada. Suka langsung, maka ketika bermakmum kepada imam yang demikian ikutlah. Walaupun dia berpendapat itu bid'ah umpamanya. Dan inilah yang dilakukan oleh para ulama. Tahu enggak Syekh Al-Albani dalam kitab Sifat Salat Nabi? Apa perkataan beliau kepada orang yang sami Allahu liman hamidah, Rabbana walakal hamdu. Sedekap. Kata beliau ini adalah bid'ahnya orang-orang Hijaz. Orang-orang Najd. Bidah dhalalah. Kata beliau dalam sifat salat Nabi. Sami Allahu liman hamidah, kata beliau ke bawah. Kalau ke sini bidah dhalalah. Ketika beliau salat di Riyadh bermakmum kepada Syekh bin Baz rahimahullah. Syekh bin Baz sami Allahu liman hamidah ke sini. Beliau ikut sami Allahu liman hamidah, Rabbana walakal hamd ke sini. Padahal kata beliau bidah. Ini ijtihad beliau berdasarkan hadis tadi. Dan inilah ijtihad para ulama. Syekh Al-Basam mengutip juga perkataan Syekhul Islam Ibn Taimiyah dalam kitab Tawdihul Ahkam tadi. Bahwa apabila makmum berpendapat berbeda dengan imam, ikuti gerakan imam. Termasuk kunut subuh. Ya, walaupun menurut kita bidah, imam ini apa namanya kunut, ikutlah kunut. A'immatukum yusalluna alaikum fa'idha asabu falakum walahum wa'idha akhtau falakum wa'alayhim. Imam itu memimpin sholat kalian. Kalau imam benar, pahala bagi imam, pahala bagi kalian. Kalau imam salah, dosa atas imam, pahala bagi kalian. Pahala ketaatan. Jadi, penjelasan para ulama, para masyayikh, baik dalam kitab-kitab tulisan mereka ataupun dalam kaset-kaset ceramah mereka, apabila imam kunut dalam sholat subuh ya kita juga ikut kunut. Bagaimana kalau ada ustaz yang berijtihad? Enggak. Kalau bid'ah dhalalah itu finar enggak boleh. La ta'ata li makhluqin fi maksiatil khaliq. Tidak boleh taat kepada makhluk dalam bermaksiat kepada khaliq. Kepada khaliq, kepada Allah. Jadi kalau kita meyakini ini bid'ah dan itu maksiat, ya jangan taati. Kita pertanyaannya, ulama-ulama yang tadi menyuruh kunut tahu hadis ini? Tahu, lebih tahu. Tidak hanya tahu hadisnya, matanya, tapi dengan sanadnya. Tapi kenapa tidak begitu? Karena pemahaman dan penerapannya tidak demikian. Dalam masalah fikih, ikutilah ijtihadnya para ulama mujtahid. Ustaz jangan ijtihad. Ustaz harus tahu diri dia bukan mujtahid, jangan ijtihad. Akibatnya hasil ijtihadnya bertolak belakang dengan ijtihadnya para ulama. Kalau kita dihadapkan pada dua pendapat, ini ijtihad para ulama, ini ijtihad ustaz, mana yang kita ikuti? Ijtihad ulama, ya. Dengan tetap menghormati, menghargai, memuliakan ustaz yang kita tidak ambil pendapatnya, ya. Wallahu a'lam. Jadi kalau saya jadi imam salat subuh, kadang saya suka jadi imam salat subuh. Saya tidak kunut. Tapi kalau saya sholat di masjid lain dan imamnya kunut, saya ikut kunut, ya. Apakah boleh istighfar diniatkan untuk dunia? Contohnya agar diluaskan rizki, agar dapat momongan. Taib, barakallahu fiik. Fungsi istighfar banyak. Yang dijelaskan oleh Al-Quran dan hadis yang sahih. Baik fungsi akhirat, termasuk fungsi dunia. Boleh meniatkan istighfar untuk semua fungsi yang diterangkan dalam Quran dan hadis tadi. Fungsi istighfar untuk akhirat, diampuni dosa, diberi pahala, turunnya rahmat, hidayah, kasih sayang, ridho Allah. Fungsi dunia, istighfar bisa mengundang turunnya rizki. Bisa menyebabkan anak punya anak. Bisa menyebabkan, bisa mengundang hujan. Ini Al-Quran surah Nuh. Allah menyatakan, berkata Nuh, faqultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara yursilis samaa 'alaikum midrara wa yumdidkum bi amwali wa banin wa yaj'al lakum jannati wa yaj'al lakum anhara. Kata Nabi, aku berkata kepada mereka, beristighfarlah kamu kepada Allah karena Allah Maha Pengampun dan Penyayang. Karena Allah Maha Pengampun. Kalau kamu istighfar, Allah akan menurunkan hujan dari langit dan menjadi berkah bagi kamu. Terus Allah juga akan melimpahkan harta dan anak-anak yang banyak tuh. Ini efek dari istighfar. Ini dunia apa akhirat? Dunia. Dan Allah menjelaskan. Dan Nabi SAW pun menyatakan, man lazimal istighfar. Siapa orang yang mendawamkan istighfar, maka Allah akan limpahkan rizki kepada dia dari arah yang tidak disangka-sangka. Al-Quran menerangkan, hadis menerangkan. Ini memberi motivasi kepada kita, ya. Berarti boleh enggak kita ingin dunia dengan istighfar ini? Boleh. Tidaklah Allah dan Rasulnya mengiming-imingi kita dengan iming-iming dunia agar beristighfar kalau itu terlarang. Oh, enggak boleh istighfar untuk dunia. Kenapa Allah mengiming-imingi itu? Kenapa Nabi SAW ngabibita sahnu istighfar rizkina lancar? Allah menyatakan siapa yang istighfar, Allah limpahkan harta dan anak-anak yang banyak. Makanya ketika Imam Hasan Al-Basri rahimahullah didatangi oleh orang. Orang ini menyatakan, di lembur saya, di kampung saya sekarang di mana-mana paceklik. Hujan sudah lama gak turun. Tanam-tanaman banyak yang mati, binatang kelaparan banyak yang mati karena makanan binatang apa? Tanam-tanaman. Bagaimana solusinya? Kata Imam Hasan Al-Basri, perbanyak istighfar. Datang lagi. Saya miskin terus. Tapi tidak dikatakan bosan dengan kemiskinan. Saya miskin sudah berupaya, tisuk-suk, tidung-dung. Ya, suku di jen hulu, hulu di jen suku, tisuk cedur, nepikin ke sore ceder, banting tulang peras keringat untuk mencari harta, tetap miskin. Apa kata Imam Hasan Al-Basri? Perbanyak istighfar. Datang orang ini tazawwajtu wa lam yurzaq li walad. Aku sudah lama nikah tapi enggak punya anak juga. Gimana solusinya? Perbanyak istighfar. Tiga kasus berbeda, tiga keluhan berbeda, solusinya satu. Istighfar. Muridnya bertanya, "Wahai Tuan Guru, ini orang bertanya tentang paceklik disuruh istighfar, miskin disuruh istighfar, enggak punya anak disuruh istighfar. Kenapa?" "Bukan kata saya, itu kata Allah." Lalu beliau membacakan surah Nuh tadi, "Faqultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara yursilis samaa'a 'alaikum midrara yumdidkum bi amwali wa banin." Itu jaminan Allah Azza wa Jalla. Tiga orang ini lalu melaksanakan istighfar dengan tujuan apa? Keluar dari kesulitan. Agar dapat harta, agar dapat anak, agar turun hujan, ya. Jadi selama iming-iming dunia tadi diterangkan oleh Quran dan hadis, boleh kita selipkan niat itu, tapi bukan satu-satunya. Niat yang lebih utama, meraih ampunan Allah, pahala dari Allah, cinta, kasih sayang Allah, rahmat Allah, ridho Allah, itu jauh lebih utama, karena itu sampai ke akhirat. Adapun tujuan dunia itu sifatnya hanya sementara, tapi boleh, ya. Sekali lagi, selama itu di apa? Diterangkan oleh Quran ataupun hadis. Apakah terjebaknya kita dengan jebakan setan berupa melakukan hal berupa melakukan hal mubah, meninggalkan sunnah dan melakukan hal yang kurang utama dari yang utama, itu termasuk kecil yang perlu ditobati? Melakukan hal mudah, mubah, meninggalkan sunnah, melakukan yang mafdul, meninggalkan yang afdol. Tayyib, barakallahu fiik. Melakukan hal mubah tidak dosa, namanya juga mubah. Apa arti mubah? Boleh. Kalau dilakukan dosa tidak? Tidak. Ditinggalkan dosa tidak? Tidak. Itu mubah. Dilakukan tidak dosa, tidak berpahala. Ditinggalkan tidak dosa, tidak pahala. Makanya orang yang melakukan perkara mubah bukan berarti terjebak godaan setan. Contohnya apa yang mubah? Keseharian kita, makan, minum, tidur gitu ya. Ngobrol asal obrolannya tidak berupa yang maksiat, itu semua mubah. Itu bukan jebakan setan. Demikian juga tarkul afdol wal akhdul mafdul, mengambil yang mafdul, meninggalkan yang afdol tidak dosa, kadang berpahala. Ini afdol, ini mafdul. Mafdul itu kurang utama. Kalau afdol lebih utama. Secara umum kita lebih baik melakukan yang afdol, meninggalkan yang mafdul. Seperti contoh, minum, makan, afdolnya sambil duduk. Tapi dalam kondisi tertentu sambil berdiri atau sambil jalan boleh. Tapi ini mafdul, kurang utama. Tapi tidak dosa. Karena Nabi dan para sahabat juga melakukan itu. Abdullah bin Mas'ud menyatakan, "Kunna fi ahdi Rasul sallallahu alaihi wasallam namsi wa nahnu na'kul wa nasyrab. Kami di zaman Rasulullah SAW ketika safar, kami berjalan sambil makan dan minum. Menunjukkan kebolehan, tapi mafdul. Ada hadis yang menyatakan, la tashrab qa'iman. Jangan kamu minum sambil berdiri. Sambil dikatakan siapa yang minum sambil berdiri, tidaklah dimuntahkan lagi. Hadis-hadis itu menunjukkan afdoliyahnya minum makan sambil duduk. Tapi adanya hadis yang menyatakan Nabi dan para sahabat minum makan sambil berdiri bahkan sambil berjalan menunjukkan kebolehannya. Tapi mafdul. Dua-duanya tidak dosa. Kadang mengambil yang mafdul karena uzur lebih utama. Seperti Rasulullah SAW sedang sholat. Beliau menyatakan, aku ingin memanjangkan sholatku. Maksudnya melamakan sholat. Tiba-tiba terdengar tangisan anak di tengah sholat. Aku percepat sholatku. Karena aku tidak mau tangisan anak itu mengganggu ibunya, mengganggu yang lain. Kata para ulama, memanjangkan sholat afdol. Memendekannya mafdul. Mafdul itu boleh, tapi lebih utama panjang. Tapi kalau ada uzur, yang mafdul menjadi afdol, yang afdol menjadi mafdul. Kalau umpah kita ini mau lagi enak, mau panjang. Suratnya akan yang dibaca panjang. Setelah waladdolin amin, mau surat Al-Baqarah satu surat. Enak. Tiba-tiba baru wabil akhiratihum yuqinun waq, baru dah kocak. Kawirkan semua. Sudah wabil akhiratihum yuqin ulaika ala hudam min rabbihim wa ulaika humul muflihun. Allahu Akbar. Enggak jadi panjang. Mengambil yang pendek. Maka yang mafdul menjadi afdol. Karena ada uzur. Kalau dipanjangan terus padahal paciwuh. Tinggorowok bordok anu lompatan anu jejeritan terus panjang barijeng teu enak laguna deh. Kesiksa enggak? Ya, kawur. Maka walaupun panjang yang hukum asalnya afdol berubah menjadi mafdul karena ada uzur. Ya. Wallahu a'lam. Terakhir. Nanti ini bonus. Jangan ada lagi yang bertanya. Apa bro? Aduh bro. Apa bro menggugat harta ayah kandung? Ih kumaita. Apabila. ILA-nya itu, I dengan L-nya itu agak nyambung kayak R gitu. Terus apa bro? Apabila menggugat harta ayah kandung dari ibu tiri. Karena ibu tiri udah nikah lagi. Apa termasuk dosa? Karena sebelum meninggal ada wasiat. Harta yang ada adalah harta anak-anak yang berlima. Waktu ngasih wasiat itu ada saksi dari keluarga ibu tiri. Kalau ayah punya istri yang pertamanya meninggal, punya anak lima. Anak yang lima masih ada, lalu nikah lagi. Punya ibu tiri. Lalu ayahnya ini meninggal. Maka enggak boleh ada wasiat dari ayah ke anak-anak. Kalau ada wasiat enggak boleh dilaksanakan. Karena apa? Karena ahli waris la wasiyata lil waris. Tidak ada wasiat bagi ahli waris. Tapi si anak dapat warisan. Harta peninggalan ayah jadi warisan. 1/8 untuk istrinya yang baru. Untuk ibu tiri itu. Sisanya 7/8 untuk anaknya yang berlima. Dengan perbandingan 2:1 antara anak laki dan perempuan. Ya umpamanya anak laki-lakinya 3. Anak wanitanya 2. Nah, anak laki-laki yang tiga itu kali dua aja dianggap enam bagian, anak wanita dua, dua bagian. Jadi delapan bagian. Jadi yang 78 bagi delapan bagian. Setiap anak laki-laki dapat dua bagian, setiap anak wanita dapat satu bagian. Seperdelapan punya ibu tiri. Harus begitu. Ibu tiri dapat hak waris dari suaminya. Seperdelapan tidak boleh lebih. Sisanya 78 untuk anak-anaknya yang berlima. Mana yang lebih besar, bagian ibu tiri atau anak-anak? Anak-anak yang berlima ya, karena 78. Ibunya hanya seperdelapan, ibu tirinya. Kalau umpah ibu tiri menghak semua harta peninggalan suaminya, gak boleh, haram bagi dia. Anaknya berhak menuntut? Iya, tuntut. Ibu cuma seperdelapan, 78 sini untuk kami, nanti kami sendiri yang bagi-bagi gitu ya. Nah, jadi kalau ada wasiat dari ayah, nanti kalau saya mati kasih ke lima anak saya, enggak berlaku wasiat itu. Tapi harus dibagi berdasarkan aturan waris ya. Anak-anak yang berlima dapat 7/8 bagian dan 1/8 untuk ibu tirinya. Bolehkah kita sholat membayangkan surga dan neraka? Ketika sholat ya. Taib, barakallahu fiik. Ini yang terakhir. Kemarin hari Kamis di Bandung, di Masjid Al-Ukhuwah, kita membahas kiat meraih kekhusyuan. Salah satu kiatnya membayangkan situasi akhirat. Seorang ulama ditanya, bagaimana rahasiamu ketika sholat sampai setiap sholat menangis? Khusyuk. Lalu dia bilang, ya, ketika saya sholat, yang ada di benak saya, di depan saya ada Ka'bah. Di kanan saya ada surga. Di kiri saya ada neraka. Di bawah saya ada shirath, ada jembatan. Dan malakul maut tidak pernah lepas memandang saya untuk siap mencabut saya kapanpun ketika Allah merintahkan. Maka dengan cara itu pasti hati akan bergetar. Dengan tetap fokus menghayati bacaan yang kita baca dalam sholat, bersamaan dengan itu tetap dengan membayangkan di depan ada Ka'bah, kanan surga, kiri neraka, di bawah ada shirath, dan malakul maut tetap mengawasi untuk mencabut nyawa kita. Itu anjuran para ulama. Itu kiat meraih kehusuan yang menunjukkan dibolehkan. Ya, cukup ya sampai di sini, waktunya sudah lewat. Mohon maaf 20 menit lewat dari waktu yang ditetapkan. Insya Allah kita akan jumpa kembali di bulan yang akan datang. Subhanakallahum bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Radio Tarbiyah Sunnah, lillah, nyunnah, merenah.
2: تلاوات مرتلة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
3: بسم الله الرحمن الرحيم.

0: Radio Tarbiyah Sunnah Lillah Nyunnah Merenah.
1: Hafalkan doa ini.
2: Ud'uni astajib lakum.
3: Doanya bagus untuk kita hafal, terlebih bagi yang sering bepergian, musafir. Allahumma inna naj'aluka fi nuhurihim wa na'udzubika min syururihim. Ini doa yang sangat bagus. Ya Allah, kami jadikan engkau berada di hadapan mereka. Jadi mereka itu berhadapan dengan engkau, bukan dengan aku, bukan dengan kami. Dan kami berlindung kepada engkau dari kejahatan mereka.
4: Waris itu yang baginya Allah, ya. Maka ketika seseorang menganggap bahwa bagi rata itu ada lebih adil, berarti secara langsung atau tidak langsung, disadar atau tidak, dia telah menuduh Allah bahwa pembagian dari Allah itu tidak adil. Ketika dia mengatakan bagi waris sama rata itu adil, Allah menyebutkan dalam Quran bagi waris itu adalah tidak rata, tidak sama rata, laki dua perempuan satu. Maka ketika kita mengatakan bagi rata adalah lebih adil, berarti sadari atau tidak, dia telah menuduh Allah bahwa Allah tidak adil. Maka tidak sepatutnya seorang mukmin memiliki keyakinan demikian. Karena membagi dua satu itu bukan buatan Departemen Agama, bukan buatan guru-guru agama. Itu Al-Quran yang berbicara tentang masalah itu. Bukan surah An-Nisa. Bukan surah An-Nisa. Ya, lidza kari misl unsayain gitu ya. Bahwa bagi laki-laki itu ya, dia dua bagian daripada wanita. Itu Allah yang membaginya. Ya. Itu dulu harus kita pahami bahwasanya pembagian dari Allah itu jelas ya, lebih barokah, lebih adil, lebih sempurna dan melahirkan banyak kebaikan. Itu yang pertama harus kita dudukkan persoalan. Yang kedua, ya, apakah boleh kita bagi rata? Jawabannya boleh setelah ya, semua setuju dulu dibagi sesuai dengan aturan Allah Subhanahu wa taala. Lalu kemudian sang laki-laki meridhoi bahwa ya sudahlah, bagian saya yang mestinya sedapat satu itu saya berikan kepada yang perempuan. Maka ini enggak masalah. Namanya bukan lagi harta waris, tapi sudah hibah yang dia berikan kepada saudara perempuannya. Namanya apa? Harta hibah. Adapun ketika harta itu dari meninggal itu diberikan kepada yang masih hidup, anak-anaknya, makanya nama harta waris, dan itu dibagi 2:1 untuk laki dan perempuan. Kalau ingin dibagi rata, dengan persetujuan, mana itu nama pembagian harta hibah dari laki ke perempuan. Tidak lagi bicara tentang waris di situ. Boleh atau tidak? Jawabannya boleh. Ya. Hibah itu boleh, bahkan koplo seluruh harta warisnya berikan semua kepada perempuan, enggak masalah. Enggak harus rata, koplo berikan semua. Karena mungkin dia merasa sudah cukup. Dia ingin warisnya berikan saja kepada yang perempuan. Karena mungkin masa lebih butuh, dia ingin membantu saudara perempuannya. Enggak masalah. Ya, tapi lihat, itu hukumnya sudah masuk hukum hibah. Allah a'lam bishawab.
5: Ma'asyiral muslimin dan muslimat. Allah maha mulia. Allah maha adil. Agama Allah turunkan bisa difahami oleh orang cerdas sebagaimana bisa difahami oleh orang yang tidak cerdas. Ketika orang cerdas serius mempelajari agama dan ikhlas, ia akan mudah memahami agamanya. Ketika orang cerdas terlalu mempertuhankan kecerdasannya, terlalu mengidolakan kecerdasannya, dia sesat dengan kecerdasannya itu. Sehingga akidah orang mukmin adalah apabila Allah yang berkata, Allah yang berbicara, Rasulullah yang berkata dan berbicara, sami'na wa ata'na. Kami dengar ya Allah, langsung kami taati. Kami dengar ucapan Rasul, langsung kami taati. Bukan kami dengar ya Allah, kami dengar ucapan Rasul, kami analisa dulu pakai logika kami, kami analisa dulu pakai kecerdasan kami, baru kami ata'na. Bukan begitu. Campakkan kecerdasan Anda apabila sudah berhadapan dengan perkataan Allah dan Rasul. Tak mungkin kecerdasan Anda melebihi kebenaran yang diajarkan Allah, melebihi kebenaran yang diajarkan Rasulullah. Gak mungkin. Campakkannya bukan jauh-jauh, di belakang. Di belakang Al-Quran, campakkan. Jangan di depannya.
6: Berdakwah hanya dengan Rp20.000. Dengan bergabung dalam program ini, Anda telah berpartisipasi dalam penyebaran dakwah melalui Radio Tarbiyah Sunnah 1476 AM yang siaran selama 24 jam serta Tarbiyah Sunnah Channel di YouTube. Kirim donasi ke rekening Bank Syariah Indonesia 777-1014768 atas nama Tarbiyah Sunnah garis miring media. Format konfirmasi, DOTS, pagar nama, pagar tanggal transfer, pagar jumlah transfer, konfirmasi ke nomor 081-864-7824. Mari, ajak serta teman atau saudara dalam program ini. Semoga kita dapatkan pahala jariah dari dakwah.
0: Radio Tarbiyah Sunnah, lillah, nyunnah, merenah. Ikhwatul iman, azani Allahu wa iyakum. Untuk selanjutnya, kita simak dikumandangkannya azan untuk sholat maghrib bagi wilayah Bandung dan sekitarnya. Allah.

0: Radio Tarbiyah Sunnah. Lillah, nyunnah, merenah.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Kaum muslimin yang berbahagia, saudara-saudariku seiman yang dirahmati Allah. Setiap orang tua ingin sukses mendidik anak. Tetapi di dalam perjalanan dan proses sering mengalami kegagalan. Semua bentuk kegagalan rata-rata termasuk di dalam proses pendidikan anak difaktori oleh dua, tidak adanya kemampuan atau tidak adanya kemauan. Sehingga kemauan dan kemampuan ini harus berjalan sama, sinkron dan selaras. Dengan demikian, setiap orang tua di samping memiliki kemauan kuat untuk memiliki anak soleh, menjadikan anaknya sukses, harus memiliki kemampuan dan bekal-bekal. Di antara hal-hal atau yang menjadi bekal pendidik yang sukses adalah seorang pendidik harus mematri di dalam benaknya bahwa pendidikan adalah ibadah. Kalau kita sudah mencanangkan pendidikan adalah ibadah, semua proses dari awal sampai akhir di dalam rangka untuk mencari ridha Allah. Dengan demikian, harus memiliki dua pilar dan syarat, yaitu ikhlas dan benar. Artinya kita harus mendidik anak dengan ikhlas, begitu juga kita harus mendidik anak dengan benar. Dan ini kita kadang-kadang temui salah satunya rusak sehingga gagal proses pendidikan. Saudaraku yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, niat yang tulus, pendidikan yang ikhlas akan memberikan pengaruh yang sangat dahsyat. Kebenaran sesuai dengan aturan Allah dan Rasulnya akan memberikan satu poin lurus sehingga membuahkan waladin salihin yata'ulah. Kemudian yang kedua yang tidak kalah pentingnya adalah pendidikan adalah sebuah perjuangan. Kalau perjuangan memang membutuhkan suatu daya tangkal yang cukup kuat, kesabaran, ketangguhan dan ketegaran seperti yang dialami oleh Nabi Ya'qub alaihissalam sampai Allah memberikan satu poin fasabrun jamil, kesabaran yang baik itulah kesabaranku. Di dalam menunggu, di dalam menanti, di dalam memikirkan putra tercintanya Yusuf alaihissalam yang hilang. Begitulah seharusnya juga dari mulai di dalam kandungan, kemudian lahir, kemudian sampai pendidikan semua selesai membutuhkan satu perjuangan dan pengorbanan yang besar. Tapi jangan sampai kita sesali pengorbanan yang kita keluarkan, keringat yang kita kucurkan, harta yang kita bayarkan, tenaga yang kita kerahkan. Insya Allah kalau benar dan ikhlas akan berbuah pahala. Bahkan afdalu dinarin dinarun yunfiquhu ala ahli, kata Rasulullah, dinar yang paling baik adalah dinar yang diinfakkan seseorang untuk keluarganya. Selanjutnya yang harus kita juga miliki adalah keteladanan. Didiklah anak Anda dengan keteladanan. Dan keteladanan ini adalah merupakan suatu pendidikan influentif yang memiliki suatu pengaruh yang sangat dahsyat, nyata dan jelas. Sehingga Rasulullah SAW mengatakan, fa'abawahu, kedua orang tuanya lah, ayyuhawidanihi, au yunassiranihi, au yumajjisanihi, menjadikan anaknya Yahudi, Nasrani dan Majusi. Artinya dari mana? Dari pengaruh action setiap harinya, dari keteladanannya, dari berbagai macam aksi-aksi yang ditunjukkan di depan anaknya hariannya. Kemudian yang tidak kalah pentingnya, didiklah anak Anda dengan cinta. Cinta adalah bisa menggerakkan yang lemah menjadi kuat, yang malas menjadi semangat, yang sekarang lamban akan menjadi gerak cepat. Bahkan katanya Imam Ibnu Taimiyah, cinta bisa menggerakkan segala sesuatu. Ketika kita didik anak kita dengan cinta, kita marah karena dasar cinta, kita berbicara karena dasar cinta, kita memberitahu dengan dasar cinta, menegur, melarang dengan dasar cinta, insya Allah akan masuk ke dalam lubuk hati anak kita, akan merubah perilaku anak kita. Apalagi hal itu dibarengi dengan keikhlasan tadi. Selanjutnya, didiklah anak Anda dengan kelembutan. Lemah lembut merupakan satu asas keberhasilan segala sesuatu. Bahkan bisa mendobrak sesuatu yang besar karena kelembutan. Lihat, bendungan yang bisa hancur padahal begitu kuat tangguh karena dijebol oleh air yang kecil, yang merambat pelan-pelan akhirnya membuat jalan yang begitu luas. Akhirnya jebollah bendungan tersebut. Sehingga kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Inna rifqa la yakunu fi syai'in illa zana wa la yunza'u min syai'in illa shana." Sesungguhnya kelemah lembutan tidaklah ada pada sesuatu melainkan pasti menghiasinya, dan tidaklah dicabut dari sesuatu melainkan akan merusaknya. Selanjutnya berikutnya, didiklah Anda anak-anak Anda dengan satu cara untuk kita tidak mencela, untuk kita tidak memarahi dengan emosi, apalagi mendoakan buruk. Ya, amsik alaika lisanak, tahan lisan-lisanmu ketika sekarang menghadapi anak Anda. Janganlah kita katakan kalimat-kalimat kotor, bahkan jangan doakan buruk. Bahkan Rasulullah SAW mengatakan, la tad'u ala anfusikum wala ala amwalikum wala ala auladikum. Janganlah engkau berdoa buruk untuk diri kalian, untuk harta kalian, dan untuk anak-anak kalian. Selanjutnya yang tidak kalah pentingnya, bersikaplah adil kepada anak-anak kalian. Adil adalah pilar utama, bekal utama kita di dalam mensukseskan pendidikan anak kita. Sehingga Rasulullah SAW mengarahkan kepada kita, i'dilu baina auladikum, bersikaplah adil kepada anak-anak kalian. Karena keadilan akan membuahkan perilaku-perilaku seimbang. Perilaku-perilaku yang terus akan menuju kepada tengah-tengah. Dan itulah arah pendidikan kita menjadikan anak i'tidal, yaitu seimbang di dalam segalanya, rohaninya dan jasmaninya. Dan juga tidak kalah pentingnya, jangan tergesa-gesa memetik hasil. Nabi Ibrahim berproses untuk mendakwai orang tuanya. Nabi Nuh berproses bahkan hampir 900 tahun lebih untuk mendidik anaknya. Dan begitu juga para rasul, para nabi. Jangan sekarang kita ingin membenahi anak kita, mendapatkan anak soleh hanya sekejap mata dalam hitungan hari. Dan yang terakhir, yang tidak kalah pentingnya, mungkin kita sudah mengarahkan berbagai macam potensi, kekuatan, dan mengorbankan berbagai macam harta kekayaan kita. Tapi kok saya belum mendapatkan hasil? Maka serahkan kepada Allah. Tawakkal 'ala Allah. Tawakkal 'alal hayyil ladzi la yamut. Bertawakkallah kepada zat yang hidup tidak akan pernah mati, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Serahkan, Rabbi habli min ladunka dzurriyyatan thayyibatan innaka sami'ul du'a. Ya Allah, karuniakan kepada kami anak-anak yang bagus, lurus. Engkau adalah zat yang maha mendengarkan doa. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata ayun waj'alna lil muttaqina imama. Insyaallah dengan kita terus mengetuk, dengan terus kita merengek, dengan terus kita memohon kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, insyaallah suatu ketika kita akan mendapatkan pengabulan. Demikian bagi para orang tua yang ingin sukses mendidik anak, hafali, pahami, kemudian terapkan. InsyaAllah kita akan mendapatkan buahnya. Aqulu qawli hadha, wa astaghfirullaha li walakum, wa astaghfirullahal adhim, innallaha huwal ghafurur rahim, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Tanya jawab Tarbiyah Sunnah. Anda bertanya, Ustadz menjawab.
3: Boleh nggak kita mengatakan kalau saya nggak ke dokter ini nggak akan sembuh? Kalau umpamanya tidak ada si Anu, saya akan celaka. Itu sama dengan berkata begini, kalau nggak makan saya lapar. Kalau nggak minum saya haus. Kalau tidak istirahat saya capek. Boleh mengatakan begitu? Ya boleh. Ini ada memang realita anak itu. Kenyataannya demikian. Kalau kita gak makan, lapar. Kalau kita gak minum, haus. Karena lapar dan makan ada hubungan sebab akibat. Akibat tidak makan, lapar. Akibat tidak minum, haus. Akibat makan jadi hilang lapar. Akibat minum jadi hilang haus. Ada hubungan sebab akibat? Ada. Kalau kita mengatakan kalimat tersebut dalam rangka menjelaskan adanya sebab akibat antara dua hal itu, boleh. Tanpa menafikan takdir Allah dalam hal itu. Pernah enggak Nabi SAW mengatakan itu? Iya, pernah. Beliau berkata ketika Abu Thalib pamannya mati, itu kan harusnya masuk ke dalam neraka yang paling bawah. Karena mati dalam keadaan musyrik Abu Thalib. Didoakan oleh Allah agar Allah mengampuni dosanya, ditolak. Tidak boleh. Tetap akan disiksa di neraka yang paling bawah untuk orang-orang musyrik. Lalu Nabi berdoa agar minta keringanan hukuman bagi Abu Thalib. Dikabulkan. Sehingga yang harusnya tingkatan nerakanya yang paling bawah, diangkat menjadi yang paling atas, paling ringan. Kata orang Selasa Matepira, dikasih dua sendal, dipakai di kaki, langsung mendidih ubun-ubunnya. Itu yang paling ringan. Itu berkat doa Nabi SAW. Lalu Nabi menyatakan, laula ana lakana fid darkil asfali minan nar. Seandainya bukan karena saya, pasti Abu Thalib itu akan berada di tingkatan neraka yang paling bawah. Jadi mengatakan seandainya untuk memberitahukan kejadian yang sudah berlalu. Itu dibolehkan. Seperti contoh umpamanya kita sedang nyetir. Konsentrasi full, tidak ngebut, paling 40 km per jam atau 30 rada padat gitu ya. Mobilnya masih bagus. Tiba-tiba ada anak nyebrang. Ada-ada. Kita rem, skucit. Paling 5 cm deh kata brak. Tanya, alhamdulillah selamat. Lalu kita berkata, seandainya tidak saya rem, pasti anak itu tertabrak. Perkataan ini betul apa tidak? Betul. Sok lamun tadi rema. Jeger atuh. Jadi seandainya saya tidak rem, pasti anak itu tertabrak. Boleh. Karena ini hanya menginformasikan, memberitahukan kejadian yang sudah terjadi. Tanpa menafikan atau menolak takdir Allah dalam hal itu. Kita ditakdirkan nyetir konsentrasi, ditakdirkan anak nyebrang dadak, ditakdirkan kita bisa ngerem mendadak, ditakdirkan selamat. Itu memang semua takdir Allah. Kita meyakini itu, lalu kita memberitahukan proses kejadiannya, kronologis kejadiannya. Seandainya saya tidak konsentrasi, anak itu tertabrak. Seandainya rem saya blong, anak itu tertabrak. Seandainya tidak saya rem, anak itu tertabrak. Boleh. Sama dengan perkataan Nabi SAW tadi, seandainya bukan karena saya, niscaya Abu Thalib akan ada di dalam neraka yang paling bawah. Nah, itu tidak lepas dari takdir. Ditakdirkan Abu Thalib mati dalam keadaan musyrik, ditakdirkan Nabi SAW berdoa minta keringanan dan dikabul oleh Allah. Iya. Jadi kalau perkataan seandainya tidak begini akan begitu, kalau itu ada hubungan sebab akibat, maka boleh. Adapun yang terlarang mengatakan seandainya, ada beberapa jenis. Pertama, mengatakan seandainya dalam rangka menggugat syariat, ini tidak boleh. Contoh umpamanya, seandainya sholat itu 2 kali ajalah sehari, jangan 5 kali, beratain pasti ringan. Nah, gak mengatakan seandainya seperti itu tidak boleh karena menggugat syariat. Seandainya saum itunya jangan sebulan lah, seminggu aja, enteng merintah, gak boleh. Atau yang semangat saum, seandainya saum itu setahun 2 kalinya sigana rame, gak boleh. Karena menggugat syariat. Itu yang pertama. Kedua nih. Dalam rangka menggugat takdir, gak boleh. Contoh, ini kejadian yang sudah terjadi. Umpamanya kita diajak ngaji. Ayo kita ngaji, ada kajian di masjid anu, ustadznya anu. Hararem sih tapi malas. Oh, saya jemput. Ayo hayu atuh, dijemput kana motor. Qadarullah pek teh celaka. Mungkin jatuh, mungkin nabrak, mungkin tertabrak. Lalu kita berkata, seandainya tadi saya tidak pergi, tidak akan celaka. Ini menggugat takdir. Itu kan sudah kejadiannya. Bisa diulang? Tidak. Gak boleh juga, seandainya saya tidak pergi, maka saya gak akan celaka. Sotoy. Mungkin kalau gak pergi, celakanya lebih parah di rumah mungkinnya, kesetrum atau kumahawe gitu. Nah, ini tidak boleh karena menggugat takdir, tapi harus katakan qadarullah masyafa. Inilah yang dimaksud dengan hadis in asabaka syai'un fala taqulanna law inni fa'altu kadza lakana kadza. Walakin qul qadarullah masyafa. Lianna lau taftahu amana syaitan. Kalau kamu ditimpa sebuah musibah, jangan sekali-kali kamu berkata, seandainya saya tadi begini, maka enggak akan kejadian begitu. Enggak boleh. Jadi menggugat takdir, mengkritik takdir yang sudah ada, yang sudah terjadi, yang enggak bisa diubah, lalu disesali dengan mengatakan, seandainya saya tadi tidak begitu, enggak akan kejadian begini. Tapi katakanlah, inilah takdir Allah dan apa yang Allah kehendaki pasti terjadi. Karena perkataan seandainya dalam konteks ini membuka amalan setan. Jadi dalam rangka menggugat takdir tidak boleh. Bedanya dengan yang tadi apa? Tadi mah bukan menggugat takdir tapi menceritakan kronologis peristiwa. Seandainya saya tadi tidak rem, pasti orang itu ketabrak. Itu kan tidak ada yang digugat takdir, tapi hanya menceritakan kejadian. Seandainya saya tidak pergi ke dokter, mungkin saya tidak akan sembuh. Ya, boleh. Tanpa menafikan takdir Allah dalam hal itu. Saya ditakdirkan sakit, saya ditakdirkan ke dokter, ditakdirkan dokter itu memberi obat yang pas dengan penyakit, saya ditakdirkan saya sembuh. Lalu kita ceritakan kronologis kejadiannya. Saya sembuh karena saya ke dokter, dokter memberikan obat yang pas. Dan saya taat kepada aturan minum obat yang ditetapkan oleh dokter, sembuh. Itu ada hubungan sebab akibat? Ada. Boleh. Karena bukan menggugat takdir. Kalau tadi menggugat takdir, oh seandainya tidak begini, gak akan kejadian begini nih. Kan gitu, itu gak boleh. Itu yang kedua yang terlarang. Yang ketiga yang terlarang, yang pertama kan menggugat syariat, kedua menggugat takdir, yang ketiga mengatakan seandainya untuk mengandaikan keburukan. Contoh, seandainya saya berkuasa, saya akan larang pengajian. Sebel atau tidak, nyindir wae ke saya. Gak boleh. Seandainya saya kaya raya, saya akan bikin diskotik, saya akan bikin perjudian, saya akan bikin tempat prostitusi. Walaupun tidak dilakukan karena gak punya uang, ini hanya seandainya. Tetap dosanya sama kalau dia melakukan itu. Seandainya saya kaya raya, saya akan akan memboking perempuan-perempuan cantik berapapun harganya karena banyak uang, maka dosa tidak boleh. Sama dosanya dengan kalau dia berbuat itu, tidak boleh ya. Itu diantara mengatakan seandainya yang tidak boleh dan mengatakan seandainya yang boleh. Jadi kalau mengatakan seandainya tadi itu, pertama dalam rangka menceritakan kejadian yang sebenarnya. Yang keduanya, ini memang ada hubungan sebab akibat. Tanpa menafikan adanya takdir Allah dalam hal itu, maka boleh. Seandainya saya tidak makan, saya akan kelaparan. Seandainya saya tidur, pasti saya akan kelelahan, terkantuk-kantuk. Seandainya saya tidak minum, pasti saya haus. Seandainya saya tidak berobat, maka belum tentu saya sembuh. Itu boleh ya. Demikian, wallahu a'lam bissawab.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala wa la hawla wa la quwwata illa billahi amma ba'd. Kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ada sebuah hadis Nabi yang mulia yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu an. Rasul sallallahu alaihi wa alihi wasallam bersabda, "Unzuru ila man huwa asfala minkum wa la tanzuru ila man huwa fawqakum. Fa huwa ajdaru alla tazdaru ni'matallahi 'alaikum." Yang artinya, lihatlah oleh kalian orang yang berada di bawah kalian. Jangan melihat orang yang di atas kalian. Fa huwa ajdaru alla tazdaru ni'matallahi 'alaikum. Karena hal itu lebih pantas supaya kalian tidak meremehkan nikmat Allah yang Allah anugerahkan kepada kalian. Hadis yang mulia ini berisi tentang bimbingan yang sangat mulia dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang intinya adalah melarang kita untuk jangan salah memandang, jangan salah melihat. Karena apabila kita salah memandang, baik pandangan dengan mata atau dengan mata hati, maka malapetakannya kembali kepada diri kita, yakni berupa meremehkan nikmat Allah Subhanahu wa taala. Dan meremehkan nikmat Allah Subhanahu wa taala adalah sebuah hal yang tidak pantas, dan ini masuk kepada apa yang Allah Subhanahu wa taala tidak ridhoi di dalamnya. Kita melihat bagaimana Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda di sini, lihatlah apa yang di bawah kalian jangan melihat apa yang di atas kalian. Nikmat yang Allah berikan kepada kita banyak sekali. Baik itu nikmat dunia ataupun nikmat dunyawiyah. Yang mana hendaknya kita semua harus mensyukuri nikmat-nikmat Allah yang Allah berikan.

Apakah setelah malaikat mati, mereka nanti berada di surga? Malaikat dihidupkan lagi untuk tugas mereka. Malaikat itu karena tidak dibebani kewajiban ibadah iktisabiyah. Para malaikat ibadahnya ibadah jabaliyah. Artinya ibadah yang memang mereka diharuskan untuk itu dan tidak diberi keinginan dan kemampuan untuk menolak. Diberikan keinginan dan kemampuan hanya untuk taat tanpa diberi penghalang. Maka mereka ibadahnya ibadah jabaliyah. Disebutnya gitu. Jadi kalau mereka sejak diciptakan sampai akhir kiamat nanti sujud-sujud terus enggak penat, enggak capek, enggak lelah, enggak cangkel, tidak singsiremen. Kalau kita mah sujud 5 menit tuh enggak bisa bangun. Kaku ya enggak? Poek langsung. Kita ada malas? Ada. Malaikat enggak ada malas. Kita banyak kelemahan, ada ngantuk, ada lelah, ada leles. Malaikat enggak? Kita banyak kendala untuk melakukan ibadah. Malaikat enggak ada kendala. Maka malaikat ibadahnya tidak dibalas dengan surga, dengan pahala. Dan tidak diberikan keinginan serta kemampuan untuk maksiat, enggak. Adapun kita disuruh ibadah, dikasih kendala, kekurangan, dan diberi keinginan dan kemampuan untuk menolak. Maka banyak orang menolak ibadah. Makanya dengan seluruh kendala ini, kalau orang masih ibadah, dikasih pahala. Nah, surga ini hanya untuk manusia dan jin yang melakukan ibadah taat kepada Allah. Dari sisi ini, ketika para sahabat, para ulama berbicara, mana yang lebih mulia, malaikat ataukah manusia? Syekhul Islam ketika ditanya masalah ini, beliau menyatakan, dulu saya berpikir ini enggak perlu dibahas. Tapi ketika saya menelaah para sahabat membahas ini, berarti ini bagian dari agama. Para ulama menjawab merinci, kalau yang dimaksud malaikat dengan manusia ini adalah secara keseluruhan manusia lebih utama daripada malaikat. Kenapa? Karena manusia mah nanti dibalas dengan surga, malaikat tidak. Akhir kehidupan manusia bahagia dengan kadar kebahagiaan yang tak terkira. Yang kebahagiaan ini tidak dirasakan oleh malaikat. Tapi kalau umpamai dirinci, malaikat lebih utama dibanding manusia-manusia durhaka. Tapi manusia-manusia yang soleh lebih utama daripada para malaikat. Kenapa? Karena manusia yang soleh, mereka tetap ibadah dengan banyak halangan, kendala, godaan, dan kelemahan. Malaikat ibadah hebat terus-terusan, enggak ada kelemahan, enggak ada kendala. Manusia mah ya digoda oleh setan. Malaikat siapa yang berani menggoda? Banyak kelemahan, banyak godaan di luar godaan setan seperti fitnah dunia, macam-macam tuh. Tapi kalau dengan semua kendala tadi manusia tetap ibadah, ini hebat. Akhirnya diberikan reward, pahala berupa surga yang abadi. Malaikat tidak. Malaikat ada yang di surga, ada, itu petugas di surga. Ada yang neraka, ada, malaikat petugas di neraka. Tapi yang di surga tidak merasakan nikmatnya surga seperti manusia, yang di neraka tidak merasakan penderitaan neraka seperti ahli neraka. Kebutuhan kita dengan malaikat beda. Malaikat enggak butuh uang, enggak butuh makan, enggak butuh minum, enggak butuh pasangan. Dikasih uang, makanan, minuman, pasangan enggak membahagiakan mereka. Kita mah butuh makanan, minuman, pasangan. Itu yang Allah berikan di akhir. Yang membuat kita bahagia. Jangankan itu. Atau di dunia kita dengan kambing kebutuhannya berbeda. Butuh makan, minum, pasangan. Ya, tapi jenisnya beda. Coba kambing dikasih mobil, dikasih emas, dikasih uang bergepok-gepok. Gimana mereka? Senang? Cuek dah tuh, ya. Kambing dikasih Miss Universe, cuek.

0: Tapi begitu dikasih rumput, dikasih betinanya, ah baru tuh ngebelehem. Ditempatkan di hotel bintang 7, kambing menderita tuh. Kebutuhannya beda. Ya. Kita ditumpukan jerami tidur, banyak rumput, ada kambing betina, wah menderita. Itu antara kita dengan kambing. Kebutuhannya beda, yang membahagiakan mereka juga berbeda. Kita dengan malaikat begitu. Malaikat kebutuhannya beda dengan kita. Kita butuh makan, minum, dan pasangan. Malaikat gak butuh makanan, gak butuh minuman, gak butuh pasangan. Makanya ketika Nabi Ibrahim menyuguhi malaikat dengan kambing guling yang dibakar, tidak disentuh. Hal ataka hadithu dhaifi Ibrahim al-mukramin. Idh dakhalu alaihi faqalu salama. Qala salamun qawmun munkar. Faragha ila ahli faja bi ijlin samin. Faqarrabahu ilayhim qala ala ta'kulun. Jadi datang malaikat, salam, dibalas salamnya, Ibrahim masuk ke rumahnya, bikin kambing bakar, disajikan. Tapi disentuh pun tidak. Karena bukan itu yang dibutuhkan oleh malaikat. Nabi Ibrahim belum tahu saat itu bahwa itu malaikat, disangkanya orang biasa. Gitu. Disuguhi, padahal gak dikenal. Setelah tahu malaikat, oh tahu aja. Sampai ketika disuguhi tapi gak dimakan, takut malaikat ini orang datang dari jauh pasti lapar haus, disuguhi makanan terenak, disentuh pun tidak, tadi toel-toel asan. Sama dengan kambing dikasih Miss Universe tadi. Ditoel pun, dilirik pun tidak. Akhirnya tahu ini malaikat. Ya. Jadi malaikat nanti setelah kiamat mati, nanti dibangkitkan dan dikembalikan ke tugas semula. Yang bertugas di neraka, dia di neraka dan tidak tersiksa, tidak kepanasan. Disebutnya alaiha malaikatun ghiladun syidad. Ghilal artinya yang tahan terhadap panasnya api neraka, tidak menderita. Syidad artinya yang dicabut rasa belas kasihan dari hatinya. Karena kan tugasnya nyiksa. Kalau nyiksa punya belas kasihan gak akan tega tuh. Jadi udah pukul sekali, udah dua, aduh tega, gak tega yang bisa begitu. Atau ya. Dicabut rasa belas kasihan dalam hati. Jadi si raja tega. Jadi mereka tidak menderita di neraka dan tidak bahagia di surga seperti kebahagiaan ahli surga.
1: Petikan faedah. Memetik faedah pada kajian ilmiah.
0: Baik hidayah maupun kesesatan itu balasan. Al-jaza'u min jinsil amal. Balasan akan disesuaikan dengan jenis perbuatan. Balasan baik dikasih perbuatan baik dibalas dengan kebaikan. Salah satu kebaikannya adalah hidayah. Berbuat buruk dibalas dengan keburukan. Dicabut hidayah, disesatkan. Diberi keinginan untuk berbuat buruk. Banyak ayat dan hadis tentang hal. Contoh ayat, ya. Siapa yang diberi hidayah oleh Allah diantaranya umpama berbicara yang baik. Bicara yang baik itu umpama baca Quran, zikir, amar ma'ruf, nahi munkar, belajar atau mengajarkan ilmu, ya. Berbicara dengan cara yang menyenangkan orang, itu bicara baik. Kebaikan. Allah balas. Balasnya apa? Diberi hidayah untuk melakukan kebaikan lain yang sebelumnya belum dia lakukan. Perhatikan firman Allah Azza wa Jalla. Kata Allah, ya ayuhalladzina amanu taqullah wa qulu qawlan sadida. Yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum. Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah. Wa qulu qawlan sadida, dan ucapkan oleh kamu ucapan-ucapan yang baik. yuslih lakum. Balasannya Allah akan mensolehkan amal-amal kamu. Kata Imam Ibnu Katsir, ay yuwaffiqukum lil a'malis shalihah. Allah akan beri taufik, memberi hidayah kepada kamu untuk beramal soleh. Karena berbicara yang baik, maka Allah balas dengan diberi hidayah untuk beramal soleh. Tuh, gitu tuh. Makanya di sana ada apa namanya fi'il syarat dengan fi'il jawab. Syaratnya apa? Qulu qawlan sadida, ucapkan oleh kamu ucapan yang baik, itu syaratnya. Apa jawabnya? Yuslih lakum, maka Allah akan mensolehkan amal-amal kamu. Makanya dibaca yuslih, jazm. Fi'il mudhari yang jazm dibaca sukun, tanda-tanda jazmnya dengan sukun. Yuslih lakum a'malakum. Pada asalnya fi'il mudhari itu rafa, yuslihu lakum harusnya. Tapi karena ini fi'il jawab dari syarat, ada hubungan dengan qulu qawlan sadida. Ini memberikan apa namanya hubungan sebab akibat. Karena atau akibat atau sebab berbicara yang baik, maka akibatnya diberikan hidayah untuk melakukan amal soleh. Ini contohnya. Dan ayat-ayat yang lain banyak. Kata Allah Azza wa Jalla, "Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah." Katakan oleh Muhammad, kalau kalian cinta kepada Allah, ikuti aku. Ini ada perintah, ikuti aku. Ikuti sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam, yuhibb lakum. Akibatnya Allah akan mencintai kamu. Jadi hidayah, kecintaan, rahmat, ya, taufik, ampunan, itu balasan Allah atas kebaikan seseorang. Dan banyak lagi ayat yang lain. Nah, hadis juga banyak di antaranya. Saya angkat satu aja ya. Hadis sahih riwayat Imam Bukhari dan Muslim. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Alaikum bisidqi fa inna sidqa yahdi ilal birri wal birra yahdi ilal jannah." Wajib kamu berbuat jujur, berkata jujur. Karena kejujuran yahdi, memberi hidayah, mengundang turunnya hidayah Allah. Ilal birri, untuk berbuat kebaikan. Karena jujur, Allah beri hidayah untuk berbuat baik. Dalam bentuk kebaikan yang lain selain kejujuran. Karena balasan atas kejujuran yang Allah perintahkan melalui lisan Rasulnya. Wa kunu masadiqin, jadilah kamu bersama-sama orang jujur. Alaikum bisidqi fa inna sidqa yahdi ilal birri wal birra yahdi ilal jannah. Wajib kamu jujur, karena jujur akan membawa kamu kepada kebaikan. Maknanya Allah memberi hidayah kepada kamu untuk berbuat kebaikan. Wal birra yahdi ilal jannah, dan kebaikan akan menuntun kamu ke surga. Sebaliknya, iyyakum wal kadhiba, jauhi oleh kamu dusta, dusta keburukan. Lalu Nabi menyatakan, li'annal kadhiba yahdi ilal fujur, karena dusta itu menyeretmu kepada fujur. Fujur ini kata para ulama di antara diterangkan oleh Syekh Al-Utsaimin ada dua. Fujur ini al-wuqu fil ma'asi, terjerumus ke dalam maksiat yang sebelumnya tidak dia lakukan. Setelah dia berbohong, kok jadi berani melakukan dosa-dosa lainnya? Ini yang pertama, fujur yang pertama. Fujur kedua maknanya adalah, nah ini, dicabutnya hidayah, yaitu berhenti dari kebaikan yang selama ini dia lakukan. Dia selama ini umpamanya suka tahajud tengah malam. Salat rawatib selalu dilakukan. Saum setiap Senin Kamis, saum sunat. Suatu saat dia berdusta. Itu hidayah tahajud, hidayah saum, hidayah rawatib bisa dicabut itu.
2: Tiba-tiba saja malam bangun tuh malas untuk tahajud. Tiba-tiba pas hari Senin, rasanya lapar, lemes, hari ini gak akan saum dulu, gitu ya. Tiba-tiba setelah sholat fardu, wirid sambil ngelamun, mau sholat sunat, malas, muncul pikiran di dalam hati yang buruk, ini kan sunnah, tidak dilaksanakan juga gak apa-apa, akhirnya ditinggalkan. Tercabut hidayah untuk berbuat baik yang selama ini selalu dilakukan, akhirnya berhenti. Itu akibat apa? Dusta, disesatkan oleh Allah. Al-jaza'u min jinsil amal. Jadi balasan akan sesuai dengan jenis perbuatan. Kalau kita ingin diberi hidayah oleh Allah, berbuatlah kebaikan. Apapun bentuknya, baik lisan, berkata yang baik, wirid, doa, baca Al-Quran, amarna ma'ruf nahi munkar, belajar ilmu ataupun mengajarkan ilmu. Itu semuanya qaulan sadida, maka Allah akan beri hidayah. Hindarkan keburukan, karena keburukan menyebabkan kita terhenti dari kebaikan dan terjerumus dalam keburukan yang selama ini tidak berani kita lakukan. Jadi berani.
1: Hafalkan doa ini.
3: Ud'uni astajib lakum.
4: Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pun berdoa kepada Allah azza wa jalla agar mati gak dalam keadaan bebas atau tidak terpengaruh oleh fitnah. Allahumma inni as'aluka fi'lal khairat wa tarkal munkarat wa hubbal masakin wa idza aradta bi'ibadika fitnatan faqbidni ilaika ghairu maftunin. Bagus, doa ini dihafal. Kemudian diamalkan. Aku meminta kepadamu hidayah untuk bisa melakukan perbuatan-perbuatan baik. Watarkal munkarat. Dan minta hidayah agar bisa meninggalkan seluruh yang mungkar. Wahubbal masakin. Dan minta hidayah untuk mencintai orang-orang miskin. Wa idza aradta bi ibadika fitnatan, dan kalau engkau menghendaki fitnah terhadap hamba-hambamu, menghendaki di sini maknanya apa? Mentakdirkan, menetapkan fitnah bagi hamba-hambamu, faqbidni ilaika ghairu maftunin, maka cabut nyawaku kepadamu dalam keadaan aku tidak terfitnah dengan fitnah itu.
1: Radio Tarbiyah Sunnah, lillah, nyunnah, merenah.
5: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ihsani wa syukrulahu ala taufiqihi wa amtinanih. Asyhadu an la ilaha illallah dahu la syarika lahu ta'ziman li sya'nih. Asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh da'ila ridwanih. Allahumma salli alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwani. Hadirin dan hadirat yang dirahmati oleh subhanahu wa ta'ala, insyaAllah pada pertemuan kali ini kita akan membahas surat As-Saffat ya. As-Saffat yang maknanya adalah malaikat-malaikat yang bersaf-saf. Sungguhnya Allah Subhanahu wa taala dalam surat ini bersumpah dengan para malaikat ya, wassafati saffa fazzajirati zajra fataliyati dzikra inna ila, untuk menekankan apa? Inna ilahakum lawahid. Sungguhnya Tuhanmu benar-benar Maha Esa. Surat As-Saffat adalah surat Makkiyah, yaitu diturunkan seluruhnya ketika Nabi sebelum berhijrah. Dan surat ini dibuka dengan sumpah dengan para malaikat. Dan Allah Subhanahu wa taala ya dalam surat-surat yang lain juga bersumpah dengan para malaikat ya. Seperti misalnya dalam surat Al-Mursalat ya, di mana Allah bersumpah wal mursalati urfa, demi malaikat-malaikat yang diutus membawa kebaikan, fal asifati asfa, demi malaikat yang terbang dengan begitu cepatnya, wan nasyirati nasyra, demi malaikat-malaikat yang menyebarkan rahmat Allah, fal fariqati farqa, demi malaikat yang membedakan antara hak dan batil, fal mulqiyati dzikra, dan demi para malaikat yang menyampaikan wahyu, udhran au nudhra, sebagai uzur untuk menolak alasan-alasan atau sebagai peringatan. Setelah itu Allah menekankan apa yang Allah sumpah, innama tu'aduna lawaqi', sungguhnya apa yang dijanjikan kepada kalian akan benar-benar terjadi. Maksudnya Allah bersumpah dengan para malaikat juga sudah ada surat yang lain seperti surat Al-Mursalat. Demikian juga seperti surat An-Nazi'at, Allah berfirman wan nazi'ati ghorqa, demi para malaikat yang mencabut nyawa dengan keras, wan nasyifati nasyta, demi para malaikat yang mencabut nyawa kaum mukminin dengan penuh kelembutan, wassabihati sabha, demi malaikat yang turun dari langit ke bumi dengan begitu cepatnya, fasabiqati sabqa, demi malaikat yang mendahului dengan kencang, falmudabbirati amra, demi para malaikat yang mengatur urusan-urusan dunia. Setelah itu Allah menekankan maksud dari tujuan sumpah tersebut, yauma tarjufur rajifah, ya, sungguhnya kamu akan dibangkitkan pada hari ketika ditiupkan sangkakala. Demikian juga pada surat ini, ya, Allah juga bersumpah dengan para malaikat, wassafati as-saffa, ya, demi para malaikat yang bersaf-saf. Allah Subhanahu wa taala bebas bersumpah dengan apa yang Dia kehendaki, berbeda dengan kalau kita, ya, kita hanya boleh bersumpah dengan nama Allah atau dengan sifat-sifat Allah. Man halafa bi ghairillah faqad asyrak. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, siapa yang bersumpah dengan selain Allah maka telah berbuat syirik. Kita boleh bersumpah dengan nama Allah. Ya, kita boleh bersumpah dengan wa rabbil Ka'bah. Dahulu orang-orang bersumpah wal Ka'bati, demi Ka'bah. Maka Rasulullah suruh ganti dengan wa rabbil Ka'bah, demi yang punya Ka'bah, ya. Aisyah radhiyallahu taala anha, kalau lagi senang sama Nabi atau lagi mesra sama Nabi, dia bersumpah wa Rabbi Muhammad, demi Rabbnya Muhammad. Tapi kalau lagi ngambek sama Nabi, dia mengatakan wa Rabbi Ibrahim, demi Rabbnya Ibrahim. Makanya Rasulullah bilang, saya tahu kalau kau lagi senang dan lagi ngambek. Kata Aisyah, bagaimana kau tahu? Kalau kau lagi senang, maka kau bilang wa Rabbi Muhammad. Tapi kalau lagi ngambek, wa Rabbi Ibrahim. Sama, Rabbnya Muhammad sama Rabb Ibrahim beda atau sama? Sama saja. Ya, tapi kalau Muhammad demi Muhammad enggak boleh. Wa Ibrahim demi Ibrahim juga tidak boleh. Dan Allah Subhanahu wa taala tidaklah bersumpah kecuali dengan hal-hal yang agung. Seperti Allah bersumpah dengan wal asr, demi masa atau demi asr, wal fajar demi fajar, wasyamsi wal qamari, demi matahari demi rembulan, wan nahari wal laili, demi siang demi malam. Terserah Allah, Allah bersumpah dengan makhluk-makhluknya. Di antaranya Allah bersumpah dengan para malaikat, dan tidak Allah bersumpah dengan sesuatu kecuali sesuatu tersebut adalah agung. Di antaranya para malaikat. Dan sebagian ulama seperti Tahir bin Ashur dan juga disebutkan oleh Syekh Utsaimin rahimallahu taala, bahwasanya kalau Allah bersumpah dengan makhluk yang agung, ya, maka untuk menunjukkan apa? Untuk menunjukkan keagungan sang penciptanya, untuk menunjukkan keagungan sang penciptanya. Kalau disebut wasyamsi wal qamari wan nahari wal laili, siapa yang bisa bikin ini semua kalau bukan Tuhan yang agung? Sehingga ketika Allah bersumpah dengan makhluk-makhluknya yang agung sebagai isyarat kepada sang pencipta yang agung, sehingga kembali kepada bersumpah dengan Allah Subhanahu wa taala. Atau ketika Allah bersumpah dengan makhluk-makhluk yang dahsyat yang agung untuk menunjukkan perbuatan Allah yang sangat agung, yaitu yang sangat agung, dan itu berarti bersumpah dengan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Tapi di sini Allah bersumpah dengan malaikat, ya. Wassafati as-saffa. Demi para malaikat yang bersaf-saf. Para malaikat adalah makhluk yang sangat agung, ya. Oleh karenanya Allah tidak menyebut para malaikat kecuali memuji mereka. Allah puji mereka, la ya'sunallaha ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Mereka tidak pernah membangkang kepada Allah dan mereka selalu menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala. Kata Allah, bal ibadu mukramun, mereka adalah hamba-hamba yang mulia, la yasbiqunahu bil qaul wa hum bi amrihi ya'malun. Malaikat tidak pernah mendahului Allah, tidak pernah menjalankan perintah berlebihan atau kurang, selalu pas dengan apa yang Allah perintahkan. Wa hum bi amrihi ya'malun, dan mereka menjalankan apa yang Allah perintahkan. Allah menyebutkan bagaimana mereka takut kepada Allah, wa min khasyatihi mushfiqun. Mereka takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah juga berfirman, yakhafuna rabbahum min fawqihim. Mereka takut Allah yang berada di atas mereka. Kemudian juga mereka ibadah tiada hentinya. Kata Allah Subhanahu wa taala, yusabbihuna al-laila wan nahara la yafturun. Mereka bertasbih kepada Allah, itu beribadah kepada Allah siang dan malam, ya, tanpa pernah berhenti. Man 'indahu la yastakbiruna 'an ibadatihi wa la yastahsirun. Allah juga berfirman, dan para malaikat yang berada di sisi Allah, itu mereka dekat dengan Allah, la yastakbiruna 'an ibadati, tidak pernah angkuh untuk beribadah kepada Allah, wa la yastahsirun, dan tidak pernah letih. Mereka tidak pernah capek untuk beribadah. La yasamun, mereka tidak pernah bosan untuk beribadah. Para malaikat, makhluk-makhluk yang mulia. Ya. Allah berfirman, ya, tentang para malaikat, di antaranya dalam surat-surat yang saya sebutkan, surat As-Saffat, surat Al-Mursalat, surat An-Nazi'at, yaitu surat-surat tersebut dibuka dengan bersumpah dengan para malaikat. Sudah kita sebutkan tadi sekilas bagaimana sifat-sifat yang agung, ya, seperti firman Allah Subhanahu wa taala tadi, wan-nazi'ati ghorqa wan-nasyithati nashta was-sabihati sabha, demi malaikat yang bergerak dengan cepat dari langit turun ke bumi dengan cepat sekali. Ya, cepat sekali, ya. Lebih cepat dari cahaya, ya. Lebih cepat sekali malaikat bergerak. Kemudian fasabiqati sabqa, demi malaikat yang mendahului dengan cepat. Malaikat lebih hebat daripada jin. Jin memang hebat, mampu untuk bergerak dengan cepat, tapi masih kalah jauh daripada para malaikat, ya. Tapi kemudian dalam surat ini Allah buka suratnya dengan wassafati saffa, demi malaikat yang bersaf-saf. Di sini ada pembahasan Allah mendatangkan as-saffati saffa dengan jamak mudzakkar salim, jamak muannats salim, jamak al-muannats salim, yaitu jamak untuk wanita, ya, wassafati saffa. Padahal kita tahu bahwasanya para malaikat tidak boleh disifati dengan wanita. Oleh karenanya Allah menyatakan kafir orang-orang musyrikin karena mereka menyatakan bahwasanya para malaikat adalah banatullah, putri-putri Allah. Ya. Makanya Allah bantah mereka, asyhadu khalqahum, apakah mereka menyaksikan penciptaan malaikat? Satu kitabu syahadatuhum wa yus'alun, akan dicatat persaksian mereka dan mereka akan diminta pertanggungjawaban pada hari kiamat kelak karena mereka menyatakan para malaikat adalah putri-putri Allah Subhanahu wa taala. Innal ladzina la yu'minuna bil akhirati la yusammuna al malaikata tasmiyatal unsa. Sungguhnya orang-orang yang tidak beriman dengan akhirat, mereka sungguh-sungguh menamakan malaikat dengan penamaan wanita, sehingga mereka mengatakan malaikat putri-putri Allah Subhanahu wa taala. Jadi yang menyatakan Allah punya anak, ada beberapa golongan. Yang pertama, kaum musyrikin, mereka menyatakan malaikat adalah putri-putri Allah. Yahudi mengatakan Uzair putra Allah. Nasara mengatakan Isa putra Allah. Ya. Waqalatil Yahudu Uzairun ibnullah, waqalatil Nasara al-Masih ibnullah, dhalika qawluhum bi-afwahihim. Yudahi'una qawla alladhina kafaru min qabl qatalahumullah. Yahudi berkata Uzair putra Allah, Nasara berkata Isa putra Allah. Mereka telah menyamai perkataan orang-orang kafir sebelumnya, yaitu yang mengatakan malaikat putri-putri Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya malaikat tidak boleh disifati dengan wanita. Nah, apakah malaikat boleh disifati dengan sifat lelaki? Maka ada khilaf di kalangan para ulama. Sebagian ulama mengatakan malaikat tidak disifati lelaki maupun wanita, karena malaikat tidak menikah dan malaikat tidak beranak pinak. Allah ciptakan mereka begitu saja, tanpa ada ayah dan tanpa ada ibu. Mereka tidak makan, tidak minum, tidak menikah. Tidak ada yatawaladun, tidak beranak pinak, kalau gitu tidak perlu ada laki maupun perempuan. Ini pendapat sebagian ulama. Sebagian ulama lain mengatakan malaikat boleh disifati dengan lelaki karena Allah mensifati mereka dengan sifat-sifat lelaki, ya. Kalau Allah sebut malaikat, ya, kita Jibril, kita bilang Jibril alaihissalam, ya. Ya, Jibril dzu quwwatin 'inda dzil 'arsy makin. Dzu quwwah itu menggunakan muzakkar. Demikian juga malaikat menjelma jadi para lelaki. Para malaikat menjelma menjadi para lelaki. Sehingga sebenarnya Allah mengatakan malaikat boleh disifati dengan lelaki karena demikian Allah mensifati mereka. Namun mereka tidak berpasang-pasangan, tidak menikah dan tidak berketurunan. Intinya kalau mensifati malaikat dengan wanita berarti kufur karena mengingkari ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Adapun di sini disifati dengan dijamak dengan jamak al-muannats salim was-safati saffa. Mohon maaf yang tidak tahu bahasa Arab, ya. Kalau bahasa Arab ngerti ada mufrad, ada musanna, ada jamak, dan jamak ada jamak al-muzakkar salim dan ada jamak al-muannats salim. Ada jamak taksir. Di sini jamak al-muannats salim, ya. Was-safati saffa, seperti demi malaikat yang bersaf-saf. Dan selanjutnya fazajirati zajra, sama, ini juga jamak muannats salim. Apakah ini karena para malaikat wanita? Tentunya tidak. Di jamak muannats salim karena jamak dari kelompok-kelompok malaikat. Kelompok-kelompok malaikat yaitu kelompok as-saffah, as-saffah, as-saffah, ya, sehingga dijamak dengan as-saffat, ya. Saffat, ya. Ada yang mengatakan tak seperti al-allamah, ad-da'iyah. Intinya ini bukan maksudnya jamak bahwasanya mereka adalah wanita, tidak. Seperti firman Allah Subhanahu wa taala, lahum muaqibatun min baini yadayhi wa min khalfihi. Muaqibat, jamak dari muaqibah, karena muaqibah maksudnya malaikah. Jamak di sini bukan menunjukkan malaikat adalah wanita, tetapi digunakan jamak muannats salim karena ditinjau dari lafal jamaah, ya, yaitu malaikat, yaitu jamaat malaikat. Wasafati saffa. Apa maksudnya wasafati saffa? Maka kebanyakan ulama menyatakan yang dimaksud dengan wasafati saffa adalah sifat para malaikat yang bersaf-saf. Para malaikat bersaf-saf. Dalam satu hadis dari Jabir bin Samurah radhiyallahu taala anhu, beliau berkata, kharaja alaina Rasulullah sallam faqala. Rasulullah SAW keluar menemui kami. Rasulullah berkata, ala tasufuna kama tasuful malaikatu inda rabbiha. Tidakkah kalian bersaf-saf seperti para malaikat bersaf-saf di sisi Rabb mereka? Fakulna ya Rasulullah. Kami bertanya, wahai Rasulullah, kaifa tasuful malaikatu inda rabbiha? Bagaimana para malaikat bersaf-saf di sisi Rabb mereka? Qala yutimmuna sufufal uwal. Mereka memenuhi saf-saf pertama terlebih dahulu, menyempurnakan. Wa yatarasuna fi saffi, dan mereka rapat ketika bersaf. Jadi yang bersaf bukan cuma kita saja, malaikat juga bersaf ketika beribadah di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dan saf mereka punya dua sifat, yaitu mereka menyempurnakan saf yang pertama terlebih dahulu, kemudian saf kedua dan saf ketiga, dan saf mereka rapat. Rasulullah menyuruh kita untuk bersaf seperti para. Demikian juga dalam hadis Hudzaifah radhiyallahu anhu, Rasulullah SAW bersabda, fudzilna 'ala an-nasi bi thalathin, kita dimuliakan daripada umat-umat yang lain dengan tiga kemuliaan. Di antaranya kata Nabi, ju'ilna sufufuna kasufufil malaikah. Kemudian wa ju'ilat lanal ardu kulluha masjida wa ju'ilat turbatuha lana tahuran idza lam najidil ma. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, tiga keutamaan kita tidak ada pada umat-umat sebelumnya. Yang pertama, dijadikan saf-saf kita seperti saf malaikat. Seperti saf malaikat. Umat-umat terdahulu mereka ibadah tidak bersaf seperti umat Islam. Tidak bersaf. Ini keistimewaan umat Islam. Yang kedua kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, bumi di mana saja di masjid, kita boleh beribadah di mana saja. Beda dahulu orang-orang ahlul kitab, mereka punya saumaah, semacam kuil, mereka beribadah di kuil-kuil tertentu. Adapun Islam, orang Islam dimanapun waktu salat silakan apa? Salat. Maka ini khusus buat umat Islam. Yang ketiga, wa ju'ilat turbatuha lana tahuran idza lam najidil ma'. dan dijadikan tanah dari bumi ini sebagai pembersih ya, jika tidak ada air. Di antara keistimewaan umat ini adalah wujilat sufufuna, dijadikanlah saf-saf kita kasufufil malaikah, sebagaimana saf-saf para malaikat. Ya. Dan Allah juga berfirman nanti pada hari kiamat, kata Allah, waja'a rabbuka wal malaku saffan saffa, dan datang Rabbmu untuk mulai persidangan pada hari kiamat kelak, dan malaikat mengiringi dengan bersaf-saf, dengan bersaf-saf. Jadi wasafati saffa, di sini Allah sedang memuji malaikat dengan kondisi mereka yang sedang bersaf-saf, menunjukkan mereka rapi ketika beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, teratur dan rapat. Dan kita disuruh untuk mencontohi saf para malaikat. Ini antara tafsiran wasafat. Sebagian ulama mengatakan as-safat maknanya adalah malaikat yang sedang mengepakkan sayapnya, membentangkan sayapnya menunggu perintah Allah Subhanahu wa taala. Yang membentangkan sayapnya seperti Allah sebutkan tentang burung. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Awalam yarau ila at-tayri fawqahum saffati wa yaqbidun ma yumsikuhunna illa ar-rahman." Tidakkah mereka melihat kepada burung di atas mereka, safatin, yang membuka sayapnya, wayakabidhan, yang menutup sayapnya. Mayum sikuhinnal rahman. Tidak ada yang bisa membuat mereka tidak jatuh. Itu Allah tahan mereka di udara. Kecuali siapa? Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Itu Allah berikan mereka kemampuan kalau sehingga mereka bisa terbang. Sehingga safat ini mirip dengan safatnya burung. Safatnya burung maksudnya burung membuka apa? Sayapnya. Sehingga yang mengartikan itu malaikat yang membuka sayapnya, siap menerima perintah Allah kapan saja, yang menunjukkan ketundukan para malaikat. Ini masih berbicara tentang para malaikat. Demikian juga Allah berfirman tentang burung, alam tara anna Allah yusabbihu lahu man fis samawati wal ard wat tayru saffat. Tidakkah engkau lihat Allah telah bertasbih kepadanya seluruh yang di langit dan di bumi, wat tayru saffat, dan burung juga bertasbih dengan membuka apa? Sayapnya. Intinya Allah sedang memuji kondisi malaikat yang patuh kepada Allah atau yang rapi ketika beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Setelah itu Allah berfirman, "Fazzajirati zajra, fazzajirati zajra." Dan demi rombongan para malaikat yang menzajir. Zajir itu menyuruh dengan suara. Ya, itu namanya zajar. Itu namanya zajar. Apa maksudnya? Maksudnya banyak ulama mengatakan dimasukkan fazzajirati zajra, yaitu para malaikat yang menghardik orang-orang dari maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala dan menyeru manusia untuk menjalankan ketaatan Allah, ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kita tahu bahwasanya manusia didekati oleh malaikat dan malaikat memberi nasihat kepada manusia, ya. Dan sebaik-baik penasihat adalah para malaikat. Dan dalam riwayat disebutkan jika seorang melakukan maksiat, maka malaikat menjauh karena busuknya aroma maksiat tersebut. Yang mendekat apa? Syaitan. Kemudian menasihati manusia tersebut, menasihati supaya masuk neraka kalau syaitan. Jadi malaikat, ya, fazzajirati zajra, diantaranya adalah malaikat yang menghardik dari perbuatan maksiat, ya, atau menyampaikan perintah-perintah untuk dikerjakan. Ada yang mengatakan fazzajirati zajra itu para malaikat yang menyuruh awan untuk berjalan, perintah awan untuk berjalan, pergilah ke sana, pergilah ke sini, turunkan hujan di kebun si fulan, turunkan hujan di kebun si fulan. Itu malaikat menghardik awan atau menyuruh awan untuk berjalan. Karena kita tahu di antara sifat para malaikat, kata Allah, fal mudabbirati amra, yaitu malaikat-malaikat yang menjalankan aturan-aturan, perintah-perintah, yaitu pengaturan-pengaturan. Allah menyuruh mereka untuk mengatur-mengatur, yang ada yang mengatur tumbuhan, ada yang mengatur awan, ada yang mencabut nyawa, ada yang meniupkan ruh, ya, tugas malaikat banyak. Ada yang mengawal manusia, muakibat. Ya, ada yang tugaskan untuk tanya di alam barzah, malaikat munkar dan nakir, dan mereka banyak, ada yang menjaga gunung, banyak. Jadi fal mudabbirati amra, di antaranya malaikat petugas mengatur awan, Seperti datang dalam satu hadis ketika ada seorang mendengar ada suara kepada awan, "Wahai awan, curahkanlah hujanmu ke kebun si fulan." Ada suara, ternyata betul awan tersebut berjalan menuju kebun si fulan. Ternyata dicek si fulan tadi ternyata suka bersedekah. Kalau punya hasil dari sawahnya dia sedekah dari kebunnya. Jadi fazzajirati zajra di antara maknanya itu malaikat yang menghardik dengan suara melarang maksiat, atau malaikat yang memerintahkan awan untuk bergerak sesuai dengan perintah yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Allah berfirman setelahnya, fattaliyati dzikra, fattaliyati dzikra. Yang maknanya fattaliyat yaitu demi rombongan-rombongan malaikat yang membacakan zikir-zikir Allah Subhanahu wa taala. Membacakan zikir-zikir Allah Subhanahu wa taala. Apa maksudnya? Sebagian memahami bahwasanya yang membaca firman Allah bukan cuma manusia, malaikat juga membaca firman-firman Allah. Malaikat juga mengaji, malaikat juga membaca firman Allah. Di antaranya malaikat menyampaikan firman Allah kepada para rasul. Seperti Jibril alaihissalam mendiktekan Al-Qur'an kepada Nabi, sebagaimana Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana Jibril alaihissalam sebelumnya juga mendiktekan wahyu Allah kepada nabi-nabi sebelumnya, membacakan firman-firman Allah. Jadi ini dalil bahwasanya para malaikat juga berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, mereka tidak pernah letih untuk beribadah. Fattaliyati dzikra. Setelah Allah bersumpah dengan malaikat-malaikat ini, baru Allah menyebutkan tujuan sumpahnya untuk menekankan apa? Karena tidaklah Allah bersumpah kecuali untuk menekankan sesuatu, ya. Untuk menekankan sesuatu. Demi malaikat yang bersaf-saf. Demi malaikat yang menghardik dari perbuatan kemaksiatan. Demi malaikat yang membaca zikir-zikir Allah Subhanahu wa taala atau mendiktekan wahyu-wahyu Allah kepada para rasul. Setelah Allah menyebutkan demi, ada yang ditekankan, kata Allah, inna ilahakum lawahide. Sungguhnya Tuhan kalian benar-benar esa. Ini tujuan sumpah dengan malaikat tadi, untuk menekankan bahwasanya sungguhnya Tuhan kalian benar-benar esa. Karena ini surat Makkiyah, kalau dibilang surat Makkiyah berarti kita tahu nuansanya, ayat-ayat ini turun, Nabi sedang di mana? Di Mekah. Dan kita tahu Nabi di Mekah, pembahasan tauhid rata-rata. Baru datang perintah salat pada tahun ke-10. Ke-10 kenabian atau tahun ke-11 kenabian setelah Nabi Isra Mi'raj, baru turun perintah salat. Zakat belum ada, puasa belum ada, apalagi haji belum ada. Hukum-hukum fikih banyak turun ketika Nabi di Madinah. Ketika di Mekah fokus tauhid, tauhid, akidah, akidah, tauhid, akidah. Dan pembahasannya selalu tentang apa? Tentang tidak boleh berbuat syirik, bahwasanya Muhammad adalah utusan Allah, dan akan adanya hari kiamat. Ini tiga mihwar atau tiga topik utama ketika kita baca surat-surat Makkiyah. Rata-rata seperti itu. Dan di antara surat-surat Makkiyah adalah Juz Amma. Juz Amma itu rata-rata surat Makkiyah. Kalau kita simpulkan, rata-rata membahas tentang akan adanya hari kiamat. Bahwasanya mereka jangan berbuat syirik kepada Allah Subhanahu wa taala, dan bahwasanya Muhammad adalah utusan Allah, atau Al-Quran itu wahyu dari Allah. Dan itulah perkara-perkara yang diingkari oleh kufar Quraisy, orang-orang Quraisy yang kafir yang ada di Mekah. Maka Allah membantah mereka dengan berkata, inna ilahakum lawahid. Sungguhnya Tuhan kalian Tuhan yang esa, bukan berbilang seperti yang kalian katakan wahai kaum musyrikin. Di antaranya bukti bahwasanya Tuhan adalah esa, malaikat-malaikat ini semua adalah ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Malaikat-malaikat ini semua ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Adapun sembahan-sembahan yang kalian sembah, tidak ada yang mencipta. Tidak ada yang mencipta, dan hal ini diakui oleh kaum musyrikin Arab. Sudah sering kita sampaikan, kaum musyrikin Arab secara umum mereka mengakui tauhid rububiyah. Sehingga kalau ditanya siapa yang menciptakan kalian, wala in sa'altu man khalaqahum, kalau ditanya siapa yang ciptakan mereka, la yaquluna Allah, kata mereka yang ciptakan kami adalah Allah. Wala in sa'altu man khalaqas samawati wal ard, kalau ditanya kepada mereka siapa pencipta langit dan bumi, mereka akan mengatakan siapa? Allah. Kalau ditanya siapa pencipta malaikat-malaikat, mereka akan mengatakan Allah Subhanahu wa taala. Jadi Tuhan kalian esa. Setelah itu Allah berdalil dengan rububiyah Allah, bahwasanya Tuhan yang berhak disembah adalah Tuhan yang mencipta. Tuhan yang tidak mencipta tidak berhak untuk disembah. Yang mencipta malaikat dan juga menciptakan langit dan bumi. Setelah itu Allah berfirman pada ayat kelima, Rabbus samawati wal ardi wa ma bainahuma wa rabbul masyariq. Kata Allah Subhanahu wa taala, Tuhan kalian yang esa itu siapa? Dialah penguasa pencipta langit dan bumi dan apa yang ada di antara keduanya. Dan dialah penguasa atau pencipta timur, masyariq. Masyariq jamak dari masyriq, yaitu arah-arah timur. Dan Tuhan yang kalian sembah, Lata, Uzza, Manat, Hubal, tidak ada yang mencipta. Kalian tahu mereka tidak mencipta. Mereka tidak mengurusi alam semesta ini. Adapun langit dengan begitu megahnya, 7 lapisnya, bumi, dan apa yang ada di antara keduanya, segala makhluk yang ada di antara keduanya, ya, manusia, malaikat, jin, hewan-hewan, tumbuhan, semuanya yang menciptakan siapa? Allah. Itulah yang berhak disembah. Maka ini adalah pendalilan dengan tauhid rububiyah untuk tauhid uluhiyah. Artinya yang berhak diibadahi adalah sang pencipta. Adapun yang tidak menciptakan tidak berhak untuk diibadahi. Saya sering sampaikan, kalau seandainya yang menciptakan saya dua zat, Allah dan zat yang lain, maka saya akan sembah keduanya. Tetapi yang menciptakan kita hanya satu Allah, maka dia saja yang berhak untuk disembah. Seandainya pencipta alam semesta ini, pemilik langit dan bumi dan apa di antara keduanya, dua zat, Allah dan yang lainnya, maka kita harusnya menyembah keduanya, karena keduanya yang menciptakan alam semesta ini. Namun ketika yang memiliki alam semesta ini hanyalah Allah semata, maka hanya dia yang berhak untuk disembah. Makanya Allah mengatakan, "Wa ma qadarullah haqqa qadrih." Mereka tidak mengagungkan Allah sebagaimana mestinya, itu kaum musyrikin. Yang menyembah selain Allah, mereka tidak mengagungkan Allah. Bagaimana mereka bisa menyamakan Rabbus samawati wal ardh wa ma bainahuma dengan mayat yang mereka sembah, dengan nabi yang mereka sembah, dengan malaikat yang mereka sembah? Apa dibandingkan dengan penguasa alam semesta ini? Allah mengatakan, "Wa ma qadarullah haqqa qadrih." Mereka tidak mengagungkan Allah sebagaimana mestinya. Wal ardu jami'an qabdatuhu yaumal qiyamah was samawati matwiyatun biyaminih. Bumi pada hari kiamat kelak dalam genggaman Allah dan langit dilipat dengan tangan kanan Allah. Itu yang berhak disembah, yang bisa genggam bumi, yang bisa melipat langit, itu yang disembah. Ngapain sembah mayat-mayat? Ngapain sembah wali-wali yang mereka tidak bisa menolak kemudaratan dari diri mereka sendiri? Ngapain sembah malaikat yang hanya taat kepada perintah Allah, tidak bisa mengeksekusi seenaknya, enggak bisa, hanya tinggal perintah, la yasbikuna hu bil qaul. Taat kepada Allah, jalankan persis sebagaimana perintah Allah. Ngapain sembah para nabi yang tidak bisa menolak kemudaratan dari mereka, apalagi batu, apalagi pohon? Maka yang berhak disembah, ilahun wahid, inna ilahakum la wahid. Sungguhnya Tuhan kalian adalah Maha Esa. Siapa Tuhan tersebut? Rabbus samawati wal ardi wa ma bainahuma wa rabbul masyariq. Pencipta langit dan bumi dan apa di antara keduanya, dan penguasa al-masyariq, yaitu tempat-tempat terbit matahari. Tapi kalau kita perhatikan dalam Al-Qur'an, Allah sebut tentang masyriq dan maghrib datang dalam beberapa model ayat. Di antaranya Allah berfirman misalnya, walillahil masyriqu wal maghrib, milik Allah lah timur dan barat. Timur tempat terbit matahari, barat tempat terbenam matahari. Dalam ayat yang lain Allah berfirman, rabbul masyriqaini wa rabbul maghribain, pemilik dua timur dan pemilik dua barat. Apa maksudnya? Nanti kita akan jelaskan. Dalam ayat yang lain, fala uqsimu bi rabbil masyariqi wal magharibi, sungguh aku bersumpah dengan Tuhan sang penguasa timur-timur, yaitu kumpulan timur dan kumpulan barat-barat. Baik. Di sini Allah mengatakan warabbul masyariq. Masyariq jamak dari masyriq. Masyriq itu apa? Tempat terbit matahari. Kenapa dijamak? Karena ternyata matahari itu terbit setiap hari beda titiknya. Setiap hari beda titiknya. Setiap hari ada perubahan. Dan itu sangat jelas kalau kita lihat tiap bulan. Awal bulan terbit di sini, nanti bulan depan pindah tempat, pindah tempat, pindah tempat, pindah tempat. Tentunya orang-orang fisikawan bisa menjelaskan akan hal ini. Mau teori bumi bulat mudah karena kita belajar dari kecil. Kalau teori bumi datar, wallahu alam gimana penjelasannya. Ya. Intinya kalau secara fisikawan mereka jelaskan secara sederhana, ya, bahwasanya matahari bulan berotasi dengan kemiringan 23 derajat, kemudian berevolusi mengelilingi matahari sehingga karena kemiringannya itu sehingga terbit matahari berubah setiap hari. Sekali berotasi maka titiknya berubah sehingga Allah mengatakan Rabbul Masyariq, bukan Rabbul Masyriq. Dan ini di antara i'jaz Qur'ani, bahwasanya dalam Al-Qur'an ada perkara-perkara sains. Ketika Allah menyebutkan tempat terbit matahari, Allah tidak menyebutkan dengan mufrad tapi dengan jamak, karena memang matahari setiap hari terbit dari titik yang berbeda. Tadi ada kemiringan 23 derajat itu. 20 derajat sekian. Ini sehingga ada 360 sekian titik terbit matahari. Sama al-maghrib, terbenam matahari juga berbeda-beda, berubah pindah-pindah tempatnya. Al-maghrib. Maghrib, maghrib tempat terbenam matahari, kalau maghrib jamak dari itu. Ya, plural. Kalau plural berarti tempat terbenam matahari berbeda-beda. Fala uqsimu bi rabbil masyariqi wa rabbil wal rabbil maghrib, ya, wal magharibi. Fala uqsimu rabbil masyariqi wal magharibi. Sungguh aku bersumpah dengan Rabb penguasa masyarik, yaitu kumpulan tempat terbit matahari, wal magharib, kumpulan tempat terbenam matahari. Tapi kenapa kadang Allah mengatakan Rabbul masyriqaini wa Rabbul maghribain di tasniyah, dua. Pemilik dua tempat terbit matahari dan pemilik dua terbenam matahari. Ya. Maka ini ada yang mengatakan bahwasanya yaitu tempat masyriqus syita dan masyriqus as-saif wa maghribaihima. Secara umum kalau di Arab Saudi, di daerah yang ada musim dingin, musim panas, maka bisa diklasifikasikan tempat terbit matahari ketika musim dingin berbeda dengan tempat terbit matahari ketika musim panas. Ada yang mengatakan dia 180 setengah tahun nanti dia kembali lagi. Ini orang fisik yang lebih tahu. Sehingga diklasifikasikan dua model. Dia akan berpindah, kemudian dia balik lagi. Sehingga jadi dua kelompok. Musim panas, musim apa? Dingin. Demikian juga titik terbenamnya berpindah setiap hari, nanti sudah pada pertengahan tahun dia balik lagi. Dia balik lagi. Sehingga bisa diklasifikasikan menjadi dua model tempat terbit ketika kumpulan tempat terbit di musim panas dan kumpulan tempat terbit di musim apa? Dingin. Sama, kumpulan tempat terbenam di musim panas dan kumpulan tempat terbenam di musim dingin. Sungguhnya kami menghiasi langit dunia dengan hiasan, yaitu al-kawakibinya. Sini zinatin dengan majrur, kemudian al-kawakibi dengan majrur juga, yaitu badal dari zina. Itu kalau kita artikan, sungguhnya kami menghiasi langit dunia dengan perhiasan, yaitu adalah bintang-bintang. Dan dalam Al-Quran banyak, walaqad zayyana samaa'ad dunya bimasabih wa ja'alnaha rujuman lisyayatin. Kami telah menghiasi langit-langit dengan bintang-bintang, dengan lampu-lampu, maksudnya bintang-bintang, dan kami jadikan bintang-bintang tersebut untuk melempar setan-setan. Ya. Ya. Demikian juga dalam ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala berfirman, walaqad ja'alna fis sama'i buruja wa zayyanaha lin-nazirin. Kami jadikan di langit gugusan bintang dan kami jadikan bintang-bintang tersebut hiasan bagi para orang yang memandangnya. Qatadah rahimahullah, salah seorang tabi'in, berkata, bintang itu fungsinya tiga. Sebagian datang dalam Al-Qur'an. Yang pertama adalah zinah, perhiasan langit, yaitu Allah tidak menciptakan langit begitu saja. Kalau langit kosong gitu kurang indah, ya. Kosong melompong. Maka kalau malam dikasih bintang-bintang, ya. Jadi alam semesta ini tidak terjadi kebetulan. Di antara bantahan kepada orang-orang ateis yang mengatakan alam terjadi dengan kebetulan atau terjadi seleksi alam dan segalanya, seharusnya tanpa perlu ada keindahan. Yang penting asal jadi, ya. Tapi ketika bukan sekedar jadi, dihiasi menunjukkan ini ada yang bikin. Tapi kalau sekedar kebetulan, harusnya dia pada bentuk awal yang minimal sudah jalan, ya sudah selesai. Ya, tetapi ternyata Allah menjadikan banyak keindahan, ya, keindahan. Dan keindahan itu salah satu bantahan kepada orang-orang ateis, bahwasanya ada pencipta yang menginginkan adanya keindahan tersebut. Karena kalau alam terjadi dengan kebetulan, tanpa sengaja, tidak ada keindahan. Bentuk seadanya. Di antaranya Allah tidak menjadikan langit cuma plong begitu aja, tapi Allah beri hiasan. Ini fungsi pertama, bintang-bintang. Fungsi kedua adalah untuk rujuman li syayatin, untuk melempari setan-setan yang ingin mencuri berita dari langit. Yang ketiga adalah untuk memberi petunjuk. Wa alamat wa bin najmi hum yahtadun, kata Allah, dan dengan bintang-bintang mereka dapat petunjuk. Itu orang dulu melihat kukusan bintang ini berarti arah mana mereka tahu dengan bintang-bintang tersebut. Adapun fungsi selain daripada itu mati kesesatan, seperti untuk meramal, ini tentu ngawur ya. Ramal masa depan dengan bintang tentu ngawur. Atau meyakini bintang ini punya pengaruh terhadap kejadian alam, gerakannya, ini juga ngawur ya. Sebenarnya bintang-bintang cuma tiga tersebut ya. Di antaranya Allah sebutkan sini, inna zayyana sama'a dunya, kami hiasi langit dunia. Langit dunia maksudnya langit yang paling rendah. Karena kita tahu langit ada berapa? Tujuh lapis. Cuma khilaf di kalangan para ulama, apakah tujuh lapis langit ini mutawasilah atau mutafasilah. Mutawasilah maksudnya langit pertama, langsung langit kedua, langit ketiga, langit keempat, nyambung sampai langit tujuh, atau langit pertama ada space kosong, baru langit kedua. Langit kedua ada space kosong lagi, baru langit ketiga. Ada khilaf di kalangan para ulama, dua pendapat. Dan satu langit jaraknya 500 tahun perjalanan. Yang kita bicarakan ini ada bintang-bintang langit dunia. Siapa yang pernah langit kedua? Pernah pergi ke langit kedua? Enggak ada yang pernah. Alam semesta sangat luas. Makanya kalau mau sombong mikir-mikir, kamu tuh siapa? Ya. Kita ini enggak ada apa-apanya. Baik. Kata Allah setelah itu, setelah untuk menjadi perhiasan, kata Allah, wa hifdzan min kulli syaitani marid, dan sebagai penjaga dari syaitan pembangkang yang durhaka. Marad, marid maksudnya durhaka. Seperti firman Allah Subhanahu wa taala, wa mimman haulakum minal a'rabi munafiqun wa min ahli almadinati maradu 'alan nifaqi la ta'lamuhum nahnu na'lamuhum. Di antara orang-orang Arab Badui sekitar Madinah ada orang-orang munafik, dan di antara penduduk Madinah ada orang-orang munafik yang durhaka. Maradu itu apa, bertahan dalam kemunafikannya. Tapi kau tidak mengenali mereka, wahai Rasulullah. Nahnu na'lamuhum, tapi kami tahu siapa mereka. Karena Nabi tidak tahu isi hati manusia. Jadi maradu maksudnya durhaka, pembangkang, ngeyel, keras kepala, itu namanya marad. Makanya jin-jin yang parah disebut maradah. Ya, dalam hadis ketika Rasulullah menyebutkan tentang bulan Ramadan, jin-jin di belenggu, dalam sebagian riwayat wasufidat maradatu syayatin, dan di belenggu gembong-gembong setan. Artinya setan-setan kroco masih berkeliaran. Kalau ada orang maksiat di bulan Ramadan berarti imannya lemah, karena digoda sama yang kroco sudah jatuh. Karena yang gembong-gembong sedang di belenggu. Jadi maradah itu marid, jamak dari marid. Di sini Allah mengatakan wa hifdzan min kulli syaitani marid, untuk menjaga dari syaitan pembangkang. Apa kerjaan mereka? La yasma'una ilal mala'il a'la wa yukdzafuna min kulli janib. Mereka tidak dapat mendengarkan pembicaraan para malaikat dan mereka dilempari dari segala penjuru. Jadi setan-setan dahulu mereka suka mencuri berita dari langit. Jadi kalau Allah memutuskan perkara, jadilah pembicaraan dari malaikat yang ada di langit yang paling atas, kemudian dioffer ke langit kedua sampai ke langit dunia. Setan-setan malaikat di langit kedua berbicara. Allah memutuskan demikian. Ada setan saking hebatnya dia terbang menuju ke langit dan dia cari-cari berita. Ngomong apa nih? Dia dengar-dengar, dia tangkap-tangkap berita, kemudian dia lapor kepada dukun. Makanya Allah mengatakan di sini, la yasma'una ilal mala'il a'la. Ya. Mereka tidak mampu mendengar pembicaraan, kenapa ada bintang, ada lemparan bintang yang menghantam mereka. Wa yukdzafuna min kulli janib, dan mereka dilempar dari segala sisi. Duhuran, dan mereka terusir, terhina. Walahum adzabun wasib, dan bagi mereka azab yang kekal. Illa man khatifal khatafata fa'atba'ahu shihabun thaqib. Kecuali yang berhasil mencuri-curi sedikit, tiba-tiba dihantam dengan syihab, yaitu api yang menembus. Tapi kita bahas

ahami atakadzbah, dia dengar satu kalimat dia tambah dengan 100 kedustaan. Kemudian dia offer kepada setan di bawahnya, mereka kerjasama. Offer lagi setan ke bawahnya, setan ke bawahnya, sampai hatta yulqiyaha ala lisani sahir awil kadzib, sampai disampaikanlah berita itu kepada dukun atau kepada penyihir. Makanya terkadang dukun meramal benar. Jadi kalau ada dukun suka meramal benar, itu dukun asli, berarti punya teman setan. Kalau dukun ngeramal salah terus, dukun-dukunan itu namanya. Sok jadi dukun. Tapi kalau ngeramal benar, justru wah ini jangan dianggap wali. Ini dukun berarti. Dia ngaku-ngaku tahu masa depan, dukun berarti. Karena kerjasama dengan setan. Di zaman sebelum Nabi diutus, mudah banyak sekali. Ketika Nabi diutus sebagai bentuk pemuliaan kepada Nabi, maka langit dijaga. Dalam surat Al-Jin, kata para jin, wa anna lamasna sama'ad dunya fawajadanaha muli'at harasan syadidan wa syuhuba. Kami dahulu sering ke langit cari-cari berita, tiba-tiba kami dapati langit sudah banyak penjaganya dan banyak api yang menghantam. Sudah susah sekarang. Wa anna kunna naq'udu minha maq'ida lis-sama' faman yastami'il ana yajid lahu shihaban rasada. Ya jadi syihaban rasada. Kata Karajin, kami dulu punya pos-pos di langit. Pos untuk curi berita. Sekarang siapa yang mau coba-coba mendengar berita dari pembicaraan malaikat, langsung kena hantaman apa? Bintang. Taib. Apa yang dimaksud dengan lemparan bintang, rujuma li syayatin? Bukan bintang itu kemudian lepas dari tempatnya, enggak. Cuma percikan atau api. Karena Allah mengatakan syihab, syuhub. Syihab itu maksudnya api. Dan secara bahasa Arab, syihab maksudnya apa? Api. Atikum bishihabin qabasin. Seperti perkataan Nabi Musa, wahai istriku sabar, saya cari percikan api. Dalam ayat yang lain, jadwatan minan nar, yaitu suluh api. Maksudnya, jin-jin ketika mau mencuri berita, maka Allah jadikan bintang itu keluarin api untuk menghantam bintang, menghantam setan-setan tersebut. Api tersebut menghantam setan-setan tersebut. Bukan bintangnya kemudian jatuh, enggak. Tapi percikannya atau potongan dari kecil dari bintang-bintang tersebut. Dan Allah mengatakan dalam tadi dalam ayat yang ke-10, illa man khatifal khatfah, kecuali setan yang mencuri-curi berita. Dia dapat berita tetapi apa? Fa'atba'ahu shihabun saqib, maka dia dikejar oleh api yang menembus. Saqib maksudnya menembus. Sehingga dijadikan dia oleh para ulama bahwasanya jin itu berfisik, berjisim berfisik dan bisa ditembus oleh api tersebut. Tentu malaikat berfisik, manusia berfisik, ruh ada fisiknya, cuma kita enggak tahu seperti apa. Jin juga berfisik. Makanya bisa ditembus oleh apa? Oleh api tadi. Kalau enggak ada fisik, apinya enggak ada kena apa-apa. Berarti dia kena api enggak? Kena, bahkan kata Allah saqib, tembus ke tubuhnya. Tembus ke tubuhnya. Oleh karenanya jin bisa masuk dalam tubuh manusia. Kata Rasulullah SAW, inna syaitana yajri min bani adam majradam. Sungguhnya syaitan masuk dalam tubuh manusia seperti aliran darah. Dia berfisik, fisik dia masuk ke dalam fisik manusia. Cuma fisiknya seperti apa kita enggak tahu, karena unsur penciptaannya tidak sama dengan kita. Kita dari tanah, mereka dari api. Tetapi syaitan marid, ngayal, sudah tahu banyak teman-temannya mati kena api, dia tetap aja mau curi-curi terus. Kok bisa ngayal begitu ya? Ini namanya juga setan. Seperti antum hewan lalat lah, lalat sudah datang kemudian datang ke kotoran, sudah tahu kotoran kita bunuh lah tersebut, tetap aja datang meskipun teman-temannya sudah pada mati, ya enggak? Ini namanya juga akhlak lalat seperti itu. Nah, jin juga seperti itu, hobinya seperti itu, nyuri berita. Nyuri berita. Sampai ketika Nabi diutus, maka mereka sudah tidak bisa lagi curi berita. Maka ketika itu heboh, datang dalam sebagai riwayat, mereka heboh. Mereka lapor sama Iblis. Iblis, bos, sudah tidak bisa lagi curi berita. Ada apa ini, kata Iblis? Pasti ada sesuatu. Cek, cek, cek. Oh, ternyata Muhammad diutus menjadi seorang Nabi. Sudah tidak bisa lagi. Repot nih. Para ulama khilaf, setelah Rasulullah SAW wafat, setelah Al-Quran turun dengan sempurna, apakah kembali seperti dulu? Bisa curi berita lagi? Atau sudah tidak bisa sama sekali? Ketika di zaman Nabi, enggak bisa sama sekali. Nah, setelah Nabi meninggal dunia, apakah masih bisa curi berita lagi? Ada yang bilang sudah tidak bisa lagi, ada yang bilang bisa tapi sudah susah.
Makanya dukun-dukun sekarang banyak gagalnya, tidak kayak

0: dulu. Zaman dulu dukun kalau ngeramal-ngeramal biasanya benar karena mereka kerjasama dengan apa sih? Syaitan. Sekarang dukun ngeramal ngaco semua. Akan ada orang terkenal yang mati. Ya pasti ada lah. Emang orang terkenal. Ada akan artis yang mati. Ya artis pasti ada yang mati. Emang artis hidup terus ya. Jadi mereka marit sudah apa namanya? Sudah banyak temannya yang mati tetap aja pingin curi berita. Kata Allah, la yasma'una ilal mala'il a'la. Mereka tidak dapat mendengar. Sama'un itu yatasma'un itu benar-benar berusaha mendengar. Curi gitu. Jadi tidak dengar gini, ngomong apa malaikat? Mereka curi-curi berusaha, diam-diam, curi-curi. Tapi mereka tidak berhasil. Ketika Nabi ada, mereka tidak berhasil. Di sini Allah menyebutkan ilal mala'il a'la, mereka tidak mendengar dari pembicaraan al-mala. Al-mala itu yaitu rombongan yang mulia, al-a'la di tempat tinggi. Ini sebagai bentuk pujian kepada para malaikat. Allah mensifati para malaikat dengan al-mala'ul a'la karena mereka rombongan mulia yang ada di atas. Wa yukdzafuna min kulli janib, dan mereka ditembak dengan tembakan api dari segala sisi. Dus. Mereka tewas. Tapi tidak mau tobat. Duhuran. Akhirnya mereka terusir dengan hina. Kata Allah, walahum adzabu wasib, dan bagi mereka azab yang kekal. Wasib maksudnya kekal. Seperti firman Allah, walahuddinu wasiba. Afa ghairallahi tattaqun. Dan bagi Allah adalah ketaatan yang kekal, yang abadi. Agama yang abadi. Wasiban maksudnya kekal. Jadi walahum adzabun wasib, mereka disiksa di dunia dengan lemparan api dari bintang, dan di akhirat mereka disiksa dengan api neraka dengan kekal abadi karena mereka kafir. Ini menunjukkan bahwasanya yang masuk surga bukan cuma manusia saja, jin juga kalau taat masuk surga, dan yang masuk neraka bukan manusia pembangkang pendosa saja, jin juga masuk apa? Neraka. Dan jin juga ada yang kafir, ada yang pelaku maksiat. Walaqad dzara'na li jahannama katsiran minal jinni wal insi. Sungguh kami telah penuhi neraka dengan banyak jin dan banyak apa? Manusia. Di sini Allah mengatakan walahum adzabu wasib, dan bagi mereka adab yang abadi, maksudnya kekal di neraka karena mereka kafir. Kalau ada yang bertanya, Ustaz, jin kan tercipta dari api. Masa disiksa dengan api? Iya, dicipta dari api, tapi dia sudah berubah bentuk. Kamu juga dicipta dari tanah. Emang kalau saya kasih tanah di mukamu sakit enggak? Sama, kita dari tanah, tapi kalau ditabok dengan tanah sakit enggak? Sakit ya. Tabok dengan batu sakit, bisa pecah kepala. Dari tanah tapi sudah mengalami perubahan. Jin pun demikian, meskipun tercipta dari api, tapi dia sudah mengalami proses perubahan, dan mereka disiksa juga dengan api. Oleh karena jin ketika mencuri berita, kena tembakan api dari bintang, maka terbakar tubuhnya, tembus. Ya, tubuhnya tembus. Dan setelah Rasulullah SAW wafat tadi, maka khilaf di kalangan para ulama, apakah mereka masih bisa mencuri berita atau tidak? Wallahu a'lam. Kalau bisa masih pun bisa mencuri, maka sudah sangat sulit. Oleh karenanya zaman sekarang banyak dukun yang salah dan sering ngawur, karena tidak seperti dahulu sebelum diutus Nabi, mereka sangat mudah meramal karena banyak berita yang mereka curi dari para malaikat. Tapi demikian saja, ikhwan dan akhwat yang rahmatillah subhanahu wa ta'ala. InsyaAllah kita lanjutkan bulan depan, biiznillahi ta'ala.
1: Radio Tarbiyah Sunnah. Lillah, nyunnah, merenah.
2: تلاوات مرتلة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
3: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: Radio Tarbiyah Sunnah Lillah Nyunnah Merenah.
1: Sesungguhnya perhatian syariat terhadap hati sangat besar ya. Kita akan sebutkan 10 poin hal-hal yang bisa membersihkan hati ya.
2: Pertama
1: adalah menjaga lisan. Dan ini diisyaratkan oleh Nabi SAW dalam hadisnya. Kata Nabi SAW, La yastaqimu imanu abdin hatta yastaqima qalbuhu. Tidaklah akan lurus iman seorang hamba sampai lurus hatinya. Wa la yastaqimu qalbuhu hatta yastaqima lisanuhu. Dan hatinya tidak bisa istiqamah, tidak bisa lurus sampai lurus lisannya. Ini dalil yang sangat kuat bahwasanya lisan punya pengaruh besar terhadap hati. Dari sini hati-hati apa yang kita bicarakan. Topik yang kita bicarakan harus terarah. Tidak boleh kita bicara sembarangan. Jauhkan diri dari namimah, dari ghibah, dari membicarakan kejelekan orang lain. Karena itulah sangat berpengaruh dengan hati seseorang. Yang kedua, banyak beristighfar. Banyak beristighfar. Dari seorang sahabat yang bernama Al-Ghar Al-Muzani, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah SAW bersabda, "Innahu la yughanu ala qalbi." Sungguhnya ada sesuatu yang mengganggu hatiku. "Wa inni la astaghfirullah fi kulli yawmin 100 marrah." Sungguhnya aku beristighfar kepada Allah setiap hari 100 kali. Tatkala Nabi mengatakan la yughan ala qalbi, ada sesuatu bermasalah dalam hati Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka untuk menghilangkan masalah tersebut dari hati Nabi SAW, maka Nabi beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi intinya kalau Nabi gelisah, ada sesuatu yang tidak enak dalam hatinya, maka apa yang beliau lakukan apa? Istighfar. Yang ketiga, kiat yang ketiga agar hati menjadi bersih, jangan terlalu tahu banyak urusan orang dan jangan suka mendengar kejelekan orang. Jangan kepo ya. Ibnu Rajab Al-Hambali rahimahullah berkata, sebaik-baik amalan adalah bersihnya hati dari segala permusuhan seluruhnya. Jadi kalau hati bersih, tidak tahu keburukan orang, tidak tahu permasalahan orang, itu lebih baik sebisa mungkin. Oleh karena seorang berusaha tidak mendengar tentang keburukan-keburukan orang lain. Yang keempat, agar hati menjadi bersih, berusaha tenteram dan bahagia tatkala sendirian. Terkadang kita perlu nyaman dengan kesendirian dan ini penting. Ini untuk membersihkan hati kita. Dan itu diisyaratkan dalam hadis kata Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang 7 golongan yang Allah naungi pada hari kiamat kelak, di antaranya seorang yang dia bersendirian, dia ingat Allah Subhanahu wa taala, maka kemudian dia meneteskan air mata. Latih diri kita untuk bersendirian, merasakan kenikmatan dalam apa? Kesendirian. Taib yang kelima, di antara hal yang membantu untuk membersihkan hati adalah berzikir kepada Allah, banyak berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bidzikrillah. Ala bidzikrillah tatma'innul qulub. Dan orang-orang yang beriman dan hati mereka tenteram dengan mengingat Allah. Ketahuilah dengan mengingat Allah maka hati akan menjadi tenteram. Orang yang banyak berzikir kepada Allah hatinya semakin bersih. Ada dua hal, ini yang keenam dan ketujuh, yaitu untuk agar bisa hati bersih, agar hati tidak keras, yaitu

ikhlas dan yang kedua membantu orang lain. Kata As-Sa'di rahimahullah dalam tafsirnya, tanda kebahagiaan seorang hamba, dia ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala dan dia berusaha untuk memberi manfaat kepada orang lain. Seorang yang paling bahagia adalah orang yang mengumpulkan dua perkara ini. Dia ikhlas kepada Allah dan dia berusaha memberi manfaat kepada orang lain. Delapan, agar hati menjadi bersih, terhindar dari berbagai macam kotoran. Jangan masukkan dunia di hati,

0: Dunia di tangan, jangan saya masukkan ke dalam hati.
1: Udahlah.
0: Buat apa kita bergaya-gaya dengan dunia akan kita tinggalkan? Yang ke 9. Senantiasa menerima takdir Allah Subhanahu wa taala sehingga senantiasa husnudzon kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman dalam surat Taghabun, "Ma asaba min musibatin illa bi idznillah, wa man yu'min billahi yahdi qalbah." Tidak ada satu musibah pun yang menimpa kecuali dengan izin Allah. Barang siapa yang beriman kepada Allah, artinya menerima takdir Allah, Allah akan beri hidayah kepada hatinya. Kita semua hidup dalam ujian. Tapi kalau kita husnudzon kepada Allah, terima dengan semua takdir, maka hati kita akan menjadi bersih. Taib yang terakhir, agar hati kita bersih, yang paling utama dari semua sebab adalah doa. Di antara doa yang diajarkan oleh Nabi SAW, harap dihafal, ya muqallibal qulub sabbit qalbi ala dini. Wahai pembolak-balik hati manusia, tegarkan hatiku di atas agamamu. Sejauh mana kita praktekkan teori-teori ini, sejauh itu pula hati kita akan bersih. Dan yakinlah bahwasanya hari kiamat kelak, yang bermanfaat hanyalah hati yang bersih.

0: Bismillah Ustaz, bagaimana hukumnya memakai sirwal, rok yang fungsinya seperti celana? Ya, tadi namanya apa tadi? Kulot ya. Sirwal dengan bantolun kita terjemahkan sama-sama celana panjang. Tapi kalau sirwan lebih luas, lebih longgar daripada bantolun. Bantolun tuh yang antum pakai semua ini, celana panjang ini bantolun. Kalau sirwan lebih luas lagi, lebih longgar lagi. Nah, kalau itu di wanita namanya kulot. Kalau potongannya khusus dibuat spesial untuk kaum wanita, maka dibolehkan dengan syarat apa? Hanya di hadapan suami semata-mata. Tidak boleh di hadapan selain suaminya walaupun mahramnya.
1: Nabi Muhammad SAW mengajarkan kepada Abdullah bin Abbas. Ketika itu Abdullah bin Abbas masih kecil. Masih usia belia belasan tahun. Nabi di atas kendaraan, Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu di belakang. Kata Nabi SAW, ya gulam, wahai anak kecil, wahai anak yang masih belia, dengarkan baik-baik. Aku akan mengajarkan beberapa kalimat-kalimat penting kepadamu. Aku akan ajarkan kepadamu berapa kalimat-kalimat penting. Di antara kalimat penting yang diajarkan Nabi SAW kepada Abdullah bin Abbas ketika itu, wa'lam annal ummata law ijtama'u ala an yanfa'uka bi syai'in lam yanfa'uka illa bi syai'in qad katabahu Allahu laka wa in ijtama'u ala an yadhurruka bi syai'in lam yadhurruka illa bi syai'in qad katabahu Allahu 'alaik rufi'atil aqlamu wa jaffatis suhufu. Yang artinya, wahai anak, dengarkan. Dan perkataan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada satu orang daripada umat itu artinya perkataan Nabi untuk semua umat. Artinya bukan hanya untuk Abdullah bin Abbas, untuk kita juga, untuk saya, untuk bapak yang hadir, untuk ibu-ibu yang hadir, untuk semua kaum muslimin yang tidak hadir, untuk seluruh manusia yang tidak muslim, ini nasihat untuk mereka, hanya mereka saja yang tidak mau beriman. Semoga Allah beri mereka semua dan kita hidayah. Kata Nabi SAW kepada umatnya, wa'lam, ketahuilah, annal ummata law ijtama'at, law ijtama'u, sesungguhnya semua manusia ini, kalau semuanya sepakat, bermufakat, semuanya membuat sebuah mufakat, ala ayyam fa'uka bisyai, untuk memberikan satu manfaat kepadamu, lam yanfa'uka, mereka tidak akan bisa memberikan manfaat itu. Semua kita sepakat, semua kita kumpul, rapat, untuk memberikan satu manfaat, tak bisa, kata Nabi SAW, illa bisyai'in qad katabahullahu lak, kecuali kalau Allah sudah takdirkan manfaat itu sampai kepadamu. Lihat, tak ada yang bisa memberikan manfaat apapun kepada kita kecuali hanya Allah Subhanahu wa taala. Lalu Allah, lalu Nabi mengatakan, wa in ijtama'u, kalau mereka semua sepakat, semua mufakat, semua datang, semua kompromi, ala an yadhurruka bi syai, untuk memberikan satu mudarat kepadamu. Satu mudarat, semua manusia berkumpul memberikan kamu satu mudarat, lam yadhurruka, mereka tidak akan bisa memberikan mudarat itu kepadamu, illa qad katabahu Allahu lak, kecuali sesuatu yang telah Allah tuliskan akan datang kepadamu mudarat itu. Lihat kekuasaan Allah yang sebenarnya. Lihat bahwa manusia tidak mampu apapun. Selain Allah tidak bisa apa-apa. Semua yang datang kepada kita manfaat, datangnya dari Allah. Mintanya kepada Allah. Semua yang datang kepada kita dari mudarat, datangnya dari Allah, bukan dari makhluk. Dan minta perlindungannya kepada Allah. Dan setiap hari kita mengucapkan, a'udzu billahi, aku mohon perlindungan kepada Allah. Setiap hari kita baca, tidak? Setiap hari kita baca Al-Quran. Sebelum kita baca Al-Quran, kita membaca A'udhu billahi minasyaitani ar-rajim. Aku berlindung kepada Allah. Ini yang benar. Minta perlindungan hanya kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Rabbul izzati wal jalalah. Jangan minta perlindungan kepada manusia. Mereka tidak bisa apa-apa. Jangan minta perlindungan kepada makhluk. Apalagi kepada jin penunggu. Penunggu apa saja? Penunggu laut, penunggu gunung, penunggu pohon, penunggu sumur keramat, penunggu. Tidak ada semuanya. Bapak dan ibu yang dimuliakan Allah. Manusia lebih mulia daripada jin. Kenapa kita yang minta tolong kepada mereka? Ada Nabi Adam alaihi salam, manusia. Ada iblis dari kalangan jin. Siapa yang disuruh sujud ke siapa? Hah? Pertanyaannya yang disuruh sujud, siapa yang disuruh sujud kepada siapa disuruh sujud? Jin, iblis disuruh sujud kepada Nabi Adam. Nabi Adam manusia. Iblis itu jin. Penunggu-penunggu yang diyakini banyak manusia itu jin. Gunung apa namanya? Gunung Ranjani. Kata orang ada penunggunya. Iya, ada penunggunya, silahkan. Gak ada masalah. Gunung-gunung ada penunggunya. Lautan ada penunggunya. Ada jin yang hidup di sana. Pohon-pohon besar ada penunggunya. Tempat-tempat kosong ada penunggunya. Gak masalah ada penunggunya. Memang jin ada di mana-mana. Namun bukan berarti kita harus minta tolong kepada mereka. Enggak. Yang punya gunung itu Allah, jin cuma sekedar nunggu aja di situ. Dia numpang tinggal di situ sebagaimana kita numpang tinggal di bumi Allah. Tapi kita berasal dari Nabi Adam. Iblis dari bangsa jin. Anak keturunan Nabi Adam adalah kita. Jin-jin manapun, penunggu manapun yang diyakini manusia sedang menunggu, itu keturunan iblis dan bala tentaranya. Iblis yang disuruh sujud kepada Nabi Adam. Kenapa sekarang anak cucu Adam yang nyembah jin? Ada apa ini? Kenapa kita hinakan kemuliaan yang sudah diberikan Allah tabaraka wa ta'ala kepada manusia dengan menyuruh jin sujud kepada Nabi Adam? Kenapa sekarang? Jin itu, Pak, kalau kita menyembah-nyembahnya, minta kepada, senang hatinya. Balas dendam dia, dulu ayah kami yang sujud kepada ayah kalian. Sekarang rasakan kalian yang sujud kepada kami. Nyembah-nyembah kepada kami, buat persembahan, buat sesajen kepada kami. Dan lihat orang-orang kafir itu rata-rata sesajennya kepada jin, betul tidak? Betul. Itu mereka, jangan kita umat Islam. Kita umat Nabi Adam, umat Nabi Muhammad. Agama Nabi Muhammad dengan agama Nabi Adam satu. Agama tauhid, ikhlas kepada Allah subhanahu wa ta'ala dalam setiap ibadahnya.
2: Berdakwah hanya dengan Rp20.000. Dengan bergabung dalam program ini, Anda telah berpartisipasi dalam penyebaran dakwah melalui Radio Tarbiyah Sunnah 1476 AM yang siaran selama 24 jam serta Tarbiyah Sunnah Channel di YouTube. Kirim donasi ke rekening Bank Syariah Indonesia 777-1014-768 atas nama Tarbiyah Sunnah /Media. Format konfirmasi, DOTS, pagar nama, pagar tanggal transfer, pagar jumlah transfer. Konfirmasi ke nomor 081-864-7824. Mari, ajak serta teman atau saudara dalam program ini. Semoga kita dapatkan pahala jariah dari dakwah.
3: Radio Tarbiyah Sunnah. Lillah, nyunnah, merenah.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nastahdih wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى آل محمد والحمد لله رب العالمين. طيب يا إخوان, sulit untuk menjadi orang baik tanpa ilmu. Ini kunci. Sulit menjadi orang baik tanpa ilmu. Hal ini ditegaskan oleh Rasulullah, "Man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din." Barang siapa yang dikehendaki oleh Allah baik, akan dipahamkan agamanya. Makanya kata Imam Ibn Hazm di dalam kitabnya Al-Akhlaq Wasir, kitab kecil yang ditulis oleh beliau separuh dari hidupnya. Makanya sayang kalau antum tidak membaca kitab itu. Kata beliau, sulit orang menjadi baik tanpa ilmu kalau seandainya ada orang baik tanpa didasari ilmu, maka kebaikannya itu parsial. Dan itu tidak mengakar. Contoh, ada orang dermawan. Mungkin kedermawanannya hanya sekedar aksi sesaat, atau karena tersentuh perasaan manusiawi, tetapi tidak ada unsur yang mendalam yang betul-betul fundamental keluar dari jati dirinya bahwa dermawan itu baik, yang melahirkan kebaikan dan nanti akan membuahkan surga. Baik. Sebetulnya mencari ilmu itu waktu yang terbaik setelah subuh sampai menjelang terbit matahari. Kemudian kita sholat 2 rakaat. Atau setelah asar sampai matahari terbenam. Hal ini ditegaskan oleh Rasulullah di dalam hadis yang dikeluarkan oleh Imam Abu Dawud, dihasankan oleh Syekh Al-Albani, di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La an aq'uda ma'a aqwamin yadhkuruna Allah ta'ala min salatil ghadati hatta tatlu' asy-syamsu ahabbu ilayya min an a'tiqa arba'atan min waladi Ismail." Andaikan aku bisa duduk bersama kaum untuk zikrullah. Dan zikir di sini yang dimaksudkan adalah majlis ilmu. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Idza marartum bi riyadil jannati farta'u." Bila di antara kalian melewati taman surga, taman surga. Rasulullah tidak pernah menyebutkan taman surga di dunia kecuali 2. Majlisul ilmi sama raudhah. Makanya tidak ada rugi orang yang datang mencari ilmu. Bahkan ketika malaikat lapor kepada Allah dari majlis zikir, Rasulullah mengatakan, "Semua mereka saya ampuni." Malaikat tersebut mengatakan, Ya Rob, di antara mereka ada yang datang iseng. Apa kata Allah? Humul julasa'u la yashqa bihim jalisuhum. Mereka itu berteman dengan orang-orang yang soleh, tidak celaka berkat serius mereka. Jadi antum ngantuk juga dapat pahala, antum tidur juga dapat pahala, main-main juga dapat pahala, iseng dapat pahala, kalau nyompet enggak tahu. Ya, silakan tidur. Ya. Baik. Kata Atha Al-Khurasani ketika beliau menjelaskan majlisul zikri adalah halaqatul ilmi. Halaqa ilmu. Kenapa dari situlah dia diingatkan tentang surga neraka, diingatkan tentang halal haram, diingatkan tentang batas-batas antara tauhid dengan syirik, sunnah dengan bid'ah, kufur dengan iman, taat dengan maksiat. Makanya disebut dengan majlis zikri. Dengan demikian hadirin sekalian, pasca COVID yang membuat rohani kita itu mengkerut, kita kembangkan lagi dengan ilmu dan hadir di majlis ilmu. Yang dikatakan oleh Rasulullah SAW tadi, ahabbu ilayya, ahabbu ilayya. Makanya Imam Al-Qurtubi memberikan satu penjelasan, di antara cara untuk melembutkan hati adalah empat. Yang pertama, melihat orang yang sedang menghadapi sakaratul maut. Ya, lihat. Saat itu kita sudah tidak ada rasa kecuali suatu ketika aku akan mengalami seperti mereka. Kemudian yang keduanya, melihat orang karena mati tidak semuanya membawa sekarat, orang yang sedang dimandikan, dikafani, disolati. Atau kalau tidak ada orang mati, lihat kuburan tempat orang itu dikubur. Dan yang keempat, hadir di majelis ilmu, diingatkan tentang kematian. Makanya kata Umar Ibn Al-Khattab betul, setelah aku renungkan tidak ada kelezatan di dunia ini kecuali tinggal empat. Yang pertama, aku kotori kening saya dengan tahajud di akhir sepertiga malam. Yang kedua, aku kotori kaki-kaki saya dengan debu padang pasir untuk jihad di jalan Allah. Dan yang ketiganya, hadir ke majlis ilmu untuk memetik untaian hikmah dari ahlul ilm. Makanya di nesalian, manusia terbaik adalah manusia yang menggiring kepada ilmu dan ahlinya. Ahlinya ya Pak ya. Saya kemarin duplikat kunci ya. Itu ada ditulis ahli apa itu? Ahli kunci. Itu subhanallah. Dalam waktu sekejap kunci yang diduplikat itu bisa membuka pintu. Ahli. Ketika antum sekarang punya laptop rusak, komputer rusak, antum bawa kemana? Ahli komputer. Artinya di sini menguasai, profesional, dan menjadi bagian daripada solusi, bukan menjadi bagian dari masalah. Itu juga ahli sunnah. Nanti kita akan bahas. Kalau antum sekarang menjadi ahli sunnah, ternyata menjadi masalah di Islam, antum menjadi ahli sunnah, ternyata enggak tahu seluk-beluk tentang sunnah, malu enggak antum? Buka kedai, ngaku ahli kunci. Orang datang semuanya, Pak, saya mau duplikat kunci nih. Oh maaf Pak, kalau goreng bakso, goreng tempe bisa saya. Lucu, antum ngaku ahli sunnah, enggak profesional sebagai ahli sunnah. Tidak menjadi bagian dari solusi di dalam ahli sunnah wal jamaah. Tidak mengerti seluk-beluk sunnah. Di antara mereka itu adalah yang mengatakan, apa kajian kok bahas yang sunnah-sunnah, kapan wajibnya? Nah ini, enggak profesional banget jadi ahli sunnah. Betul, Pak? Jadi ketika kita mengatakan ahlul Islam, ahli, itu enggak sembarangan. Ahli membuat kursi, tahu bahannya, cara membuatnya sampai selesai. Ahli komputer, bongkar, pasang. Nah kalau bongkar tok enggak bisa masang berarti itu. Oke. Dan kata Rasulullah SAW, itu lebih aku cintai daripada memerdekakan empat dari anak cucu Ismail alaihissalam. Allahu akbar. Wala an uquda ma'a aqwamin min salatil asri hatta taghruba asy-syamsu ahabbu ilayya min an a'tiqa arba'atan min waladi Ismail. Andaikan aku bisa duduk bersama kaum berzikir kepada Allah dari setelah asar sampai terbenam matahari, lebih aku cintai daripada memerdekakan 4 anak Ismail. Baik. Hari ini kita akan membahas tentang istiqomah di atas sunnah di zaman fitnah. Betul ya ikhwan. Sekarang tidak ada sesuatu yang paling urgent, paling prinsipil, paling fundamental di dalam kehidupan beragama adalah istiqamah di atas sunnah. Bagaimana tidak? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan di dalam hadis yang sahih, al-ibadatu fil haraj, ibadah pada zaman fitnah. Al-haraj itu zaman fitnah. Kahijratin ilayya, seperti hijrah bersamaku. Allahu akbar. Coba bayangin bagaimana harga nilai keutamaan hijrah bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Makanya di sana ada hadis meskipun derajatnya itu adalah dhaif, di mana ini menjadi penguat akan hadis-hadis ghuraba. Bada' al-Islam ghariban fa sayaudu ghariban kama bada fatuba lil ghuraba. Bahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika ditanya ghuraba itu maksudnya siapa, unasun salihun, manusia-manusia yang baik, fi unasi su'in kathir, yang hidup di tengah manusia yang buruk banyak sekali. Man ya'sihim aksaru mimman yuti'uhum, yang bermaksiat, yang membangkang, yang melanggar itu lebih banyak daripada yang mentaati. Di sana ada hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innakum fi zamanin man taraka usyrama umira bihi halak. Kalian hidup, ini Rasulullah berbicara dengan sahabat, kalian hidup sekarang di zaman, andaikan kalian meninggalkan 1/10 agama, itu sudah murtad, hancur, keluar dari Islam. Wa sayati zamanun, akan datang suatu zaman, akan datang, berarti pada zaman Rasulullah belum ada, man taraka fihim usyrama umira bihim najah, siapa yang meninggalkan atau siapa yang meninggalkan dari 1/10 agamanya itu selamat. Jadi andaikan dia itu hanya bisa mengamalkan 1/10 dari agamanya itu cukup selamat, satu kebalikan. Makanya di sini istiqamah, kun taliban lil istiqamah wala takun taliban lil karamah. Kata Abu Ali Arwadbadi, carilah kamu istiqamah, jangan kamu mencari karamah. Nah, supaya istiqamah, kata Imam Ibnu Taimiyah, harus ditegakkan di atas 2 kaki. Jadi kakinya istiqamah itu ada 2. Yang pertama adalah ta'dhimul amri wan nahyi, mengagungkan perintah dan larangan Allah. Selagi antum di mana saja, di dalam hati antum, perintah dan larangan Allah itu agung. Di mana saja dan kapan saja antum sekarang ini membesarkan perintah dan larangan Allah, perintah untuk dijalankan. Aduh, ana tadi ya Allah lewat sholat Jumat, lewat sholat jamaah, itu nyeselnya sampai besok. Karena di dalam hati antum ada pengagungan.
5: Ada larangan.
6: Ya Allah, ini memandang pandangan maksiat. Ini berzina. Ini selingkuh. Ini khomer. Ta'dim. Makanya awal dari ketergelinciran adalah mulainya orang tersebut meremehkan perintah Allah dan larangan Allah. Dan yang kedua, kakinya istiqomah adalah mencintai Allah di atas segala-galanya. Pak, selagi antum masih mencintai Allah di atas segala-galanya, gampang mampir masjid untuk sholat duhur, asar, maghrib, isya. Gampang antum meninggalkan kerjaan untuk sesuatu perintah Allah. Coba bayangkan, panggilan adzan itu udah kenceng dan itu peringatan yang tekstual Allahu Akbar, itu aja enggak apa, enggak tersentuh. Kenapa? Karena di hatinya ini masih ada lebih dicintai daripada Allah. Tidak ada mengagungkan syiar dan perintah Allah. Wa may yu'adzim syairallah fa innaha min taqwal qulub. Siapa yang mengagungkan perintah Allah, maka itu bagian daripada taqwal qulub. Lihat aja sekarang praktik kehidupan keagamaan kaum muslimin. Sekarang Pak, yang mengerikan dari sekularisasi adalah desakralisasi agama. Itu yang mengerikan. Artinya, orang sekarang ini dibuat untuk tidak memandang hal-hal yang disakralkan agama itu sakral. Zina kecil, riba remeh, sholat gak sholat, udah deh mas, biarin, jangan ngurusin urusan orang. Agama itu soal privat. Itu namanya desakralisasi agama. Dan ini sedang terjadi masif. Orang sudah tidak lagi ada perasaan risih untuk kawin laki dengan laki, perempuan dengan perempuan. Risih? Enggak. Sudah tidak ada risih lagi orang itu minum khamr. Kenapa? Karena sudah ditanamkan secara masif desakralisasi. Dan ini gerakan paling berbahaya sekarang. Karena ini alat istiqomah, ta'dim al-amri bil ni apa namanya? Perintah Allah wah larangan Allah. Kemudian istiqomah di atas sunnah. Sunnah kita jabarkan dulu judulnya biar antum paham judulnya. Kenapa saya memilih judul itu? Sunnah di dalam rangkaian makna bahasa itu hampir mirip-mirip, yaitu at-tariqah was-sirah. Jadi sunnah itu perjalanan dan pengalaman. Jadi setiap perjalanan hidup menorehkan pengalaman, ya tidak? Ini ngikutin enggak, Pak? Halo, tes-tes, jangan-jangan tidur. Enggak. Setiap perjalanan pasti menorehkan pengalaman. Dari pengalaman itu ada rangkaian tata cara hidup. Makanya sunnah itu maknanya as-sirah wat-tariqah. Ya, contoh aja, antum 10 tahun menekunin dagang garmen. Oke, pasti di sana ada pengalaman, iya tidak? Pasti di sana ada tata cara yang antum kuasai, yang bahkan tidak ada sekolahnya, tidak ada akademiknya, semuanya dari pengalaman. Nah, ketika kita membahas masalah sunnah Rasulullah, sama. Rasulullah memiliki perjalanan hidup keagamaan. Rasulullah punya pengalaman yang disebut nanti athar. Makanya sunnah juga disebut hadis, hadis juga disebut apa? Athar. Dari athar itulah ada tata cara. Rasulullah memiliki tata cara di dalam sholat, Rasulullah memiliki tata cara di dalam bayar zakat, mal maupun fitrah. Bahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam punya tata cara di dalam masalah hubungan suami istri. Coba bayangkan. Makanya ketika ada orang Yahudi yang datang kepada Salman, wahai Salman, sungguh Nabi-Mu mengajari segala sesuatu. Hattal khara'ah, sampai buang hajat. Betul. Nabi kita mengajari segala sesuatu. Ya. Melarang kita untuk buang hajat menghadap kiblat, membelakanginya. Dan melarang kita untuk istinja dengan tangan kanan. Makanya ada seorang orientalisme yang objektif mengakui tidak ada nabi yang mengajari umatnya dari mulai caranya cebok sampai ngatur negara kecuali Islam. Tapi lihat tampilan umat Islam sekarang ini, sudah mulai tidak bangga dengan agamanya, sudah mulai menjatuhkan agamanya itu sendiri, bahkan enggan untuk menyematkan Islam sebagai identitas, apalagi di sana ada olok-olok. Wah, itu bersosial ala identitas, bermasyarakat ala identitas, berdagang ala identitas. Pertanyaannya, mana sih ada orang yang enggak bawa identitas? Sekarang saya tanya, antum bawa KTP semua kan? Untuk apa? Sebagai identitas. Itu pintu kan gitu. Makanya dan sekalian, Pancasila adalah alat utama negara untuk menyuruh kita meneguhkan identitas sila yang pertama, ketuhanan yang Maha Esa. Makanya tidak mungkin orang itu hidup tanpa identitas. Antum kehilangan dompet di suatu atau kehilangan paspor di suatu negara, bingung enggak? Bingung. Taib, istiqomah di atas sunnah. Ya ikhwan, sunnah itu kalau kita artikan menurut cabang-cabang ilmu, artinya berbeda-beda. Sunnah menurut ulama fikih adalah sesuatu yang diperintah, tidak bersifat wajib, atau segala sesuatu perintah bila dilakukan mendapatkan pahala, bila ditinggalkan tidak mendapatkan sanksi. Tolong ya, jangan salah mendefinisikan tidak apa-apa. Itu salah. Ya pasti apa-apa. Cuman tidak ada sanksi. Beda dengan wajib. Makanya dengan salian, Rasulullah SAW mengatakan, ma asfala minal ka'baini minal izari fa finnar. Apa-apa yang di bawah mata kaki dari kain itu di neraka. Enggak mungkin perkara itu mubah. Minimal sunnah deh, diancam neraka itu enggak ada. Tunjukin perkara sunnah yang Allah ancam neraka. Enggak ada. Makanya di sini sedikit untuk meluruskan tentang masalah isbal. Karena di sana ada isu ya yang mengatakan, masuk akal enggak sih nutupin apa itu kain apa mata kaki dengan kain itu di neraka? Ya ikhwan, masuk akal enggak sih orang yang membahas agama tapi enggak ahli? Masuk akal enggak sih orang yang bongkar pasang komputer enggak ahli? Ikhwan, antum akan saya sampaikan secara ringkas simpel. Hadis tentang isbal ini mudah didapat di dalam kitab-kitab yang masyhur, Bukhari, Muslim. Dan kalau kita rangkai dengan satu rangkaian, itu cukup cantik. Makanya kenapa Imam Al-Bukhari di dalam bab libas menurunkan yang pertama ucapan Ibnu Abbas setelah beberapa ayat. Ibnu Abbas mengatakan, kul ma syi'ta walbas ma syi'ta ma akhto'at kasnan. makanlah sesukamu, berpakaianlah sesukamu, yang penting jangan melanggar dua. Sarafun wa makhilatun, berlebihan dan sombong. Oke. Dilanjutkan hadis, man jarra saubahu khuyala'a lam yandurullahu ilaihim yawmal qiyamah. Oke. Siapa yang menjulurkan kain di bawah mata kaki, maka Allah tidak akan siapa yang menjulurkan kain di bawah mata kaki karena sombong, maka Allah tidak melihatnya nanti di hari kiamat. Oke. Pelan-pelan. Biar masuk, biar tekstualnya itu kita bisa pahami. Lalu Abu Bakar nanya kan, ini hadis yang menjadi dalil orang kalau enggak sombong enggak apa-apa. Padahal itu tidak pernah diucapkan oleh ulama. Yang ada itu isbal bi ghairi qastin. Bukan sekarang isbal bi ghairi khuyala. Isbal tanpa sengaja. Nah ini bentuknya. Ya Rasulullah, inna ahada syiqqai izari yastarkhi. Ya Rasulullah, salah satu apa ini? Sarung itu kalau dipakai kan ada yang, karena Abu Bakar ini orangnya krempeng, Pak. Krempeng, tinggi. Jadi kalau dikepakai sarung itu melorot terus gitu loh. Terus kalau dipakai sarung itu enggak rapi. Ada sebagian menjuntai, sebagian ngangkat. Sebagian menjuntai, sebagian ngangkat. Tuh, oke. Sesungguhnya salah satu sisi sarung saya itu yastarkhi. Yastarkhi itu apa? Menjuntai. Abu Bakar tidak pernah mengatakan yusbil. Ya Rasulullah, salah satu sisi sarung saya yusbil, tidak, yastarkhi. Apa bedanya yastarkhi? Apa bedanya? Yusbil sama, kalau yusbil itu ada unsur kesengajaan. Kalau yastarkhi di luar kesadaran dan kontrol manusia. Yang itu sulit Abu Bakar. Makanya beliau masih menguatkan lagi. Wa inni ata'ahadu alihi, saya berusaha untuk ngangkat. Tuh lihat. Sudah bi ghairi qastin yastarkhi, tapi dalam rangka untuk betul-betul ittiba sunnah, selamat dari ancaman Rasulullah, aku usaha ya Rasulullah ngangkat. Makanya Rasulullah memberikan rekomendasi, lasta mimman yasna'uhu khuyala'a, kamu tidak termasuk orang yang berbuat itu karena sombong. Karena yastarkhi, enggak sengaja. Makanya ini cantiknya Imam Bukhari. Makanya para ulama mengatakan fikihnya Imam Bukhari itu di babnya. Habis itu beliau menurunkan satu hadis gerhana di mana Rasulullah kaget dikabari gerhana, lari ke masjid dalam keadaan pakai sarung yang masih berantakan menutup kainnya. Lagi-lagi Rasulullah tidak sengaja. Nah, akhirnya Rasulullah permanenkan isbal itu pakaian kesombongan meskipun orang yang pakai enggak sombong. Dalilnya dari mana? Rasulullah mengatakan di dalam hadis yang dikeluarkan oleh Imam Abu Dawud dan juga Imam An-Nasai dan yang lainnya, irfa' izaraka ila nisfi saq, angkatlah kainmu sampai setengah betis. Fa in abaita fa ilal ka'bain, kalau kamu enggak mau juga, terakhir pas mata kaki. Wa iyyaka wa isbalal izar, waspadalah akan menjulurkan kain di bawah mata kaki, fa innahu minal makhilah, karena itu termasuk kesombongan. Fallahu la yuhibbul mahila, Allah enggak suka terhadap kesombongan. Kayak contoh gini loh, Pak. Ini ada pakaian, pakaian keperempuanan. Kan dilarang pakai laki-laki. Antum pakai. Hukumnya gimana? Meskipun antum enggak berubah menjadi perempuan, ya tetap enggak boleh. Karena itu pakaian keperempuanan. Ini pakaian kependetaan. Dan gini, Pak, terakhir. Kalau sekarang isbal itu digantungkan sombong enggak sombong, takarannya orang dengan perasaan jutaan orang gimana? Membangun suatu hukum di atas sesuatu yang sangat-sangat ringkih, lembek, dan tidak jelas. Antum bisa detek sekian juta orang, ini yang sombong, ini yang enggak sombong, ini setengah sombong, ini yang kurang dikit sombongnya. Harusnya hukum itu dibangun di atas amaratin madnunatin au ma'lumatin. Hukum itu harus dibangun di atas amarah, satu tanda, madnunah, dugaan yang kuat, au ma'lumah yang jelas. Contoh, dibolehkan sholat qasar karena safar. Dibolehkan sholat qasar karena capek. Oke. Dibolehkan sholat qasar karena safarnya serius. Ini ada amarah, ada alasan-alasan. Sekarang kita rangkum. Dari alasan-alasan yang ada itu yang terkuat mana? Safar, capek. Kalau capek, ada yang safar enggak capek. Bahkan ada yang menempuh perjalanan hampir 1.000 kilometer, 10.000 kilometer, enggak capek. Naik pesawat, business class. Ada yang pergi 2 kilo, capek. Kenapa? Bawa sepeda ondel, bawa kedelai 3 kental. Capek enggak? Capek. Berarti di sini capek ini ilah yang ringkih, ilah yang tidak kuat. Karena apa? Relatif. Terus kemudian kita bangun jauh. Jauh. Dekat ukurannya apa? Dari sekian amarat, madnunah yang kita duga kuat, maklumah yang jelas adalah apa? Safar. Ada qasar, ada safar. Tak ada qasar, tak ada safar, tak ada qasar. Selesai kan? Itu namanya amarah, illah. Sehingga muncul satu kaidah, al-illatu taduru, al-hukmu yaduru ma'a illatihi wujudan wa'adama. Hukum itu berkutat pada ilahnya, ada dan tidak ada. Begitu juga ini. Antum sekarang ini menanyakan semua orang, antum sombong enggak? Kira-kira coba bayangin, Pak, mensensus orang sekian banyak untuk menetapkan hukum isbal haram atau tidak haram. Enggak mungkin. Antum nanyain orang Bandung berapa bulan tuh. Terus nanti pindah Jawa Timur, pindah lagi Jakarta. Illah yang sekarang maznunah wa ma'lumah yang jelas apa? Digantungkan kepada suatu amarah yang jelas. Pakaian isbal itu sudah dinobatkan oleh Rasulullah pakaian kesombongan. Fa innahu minal makhilah. Artinya jangan dipakai. Terus kemudian samanya di mana Abu Bakar dengan antum? Abu Bakar menjuntai salah satu sisinya. Antum permanen. Abu Bakar berusaha untuk narik-narik. Lah antum sejak jahit sudah isbal. Kemudian setelah dipakai, pakai sabuk. Isbal permanen sepanjang hari. Kecuali antum copot. Mana samanya juga. Jadi enggak ngeklop pakai dalil Abu Bakar. Karena di dalam kalimat yang diangkat Abu Bakar itu, yastarkhi. Kecuali Abu Bakar mengatakan begini, ya Rasulullah, salah satu sisi sarung saya itu yusbil. Oke, okay. Ini jadi panjang nih gara-gara antum. Tip, Ikhwah sekalian, sekarang fitnah. Fitnah itu secara umum artinya adalah imtihan, ujian. Tapi setelah itu dipakai beberapa makna di dalam Al-Quran dan Sunnah, yang diantaranya fitnah bisa bermakna syirik. Contoh di dalam firman Allah, wal fitnatu asyaddu minal qatl. Fitnah maknanya adalah dholalah, kesesatan. Di antaranya firman Allah, falyahdharil ladzina yukhalifuna an amrihim an tusibahum fitnatun, ay bima'na apa? Dholalah. Fitnah bima'na syubhat. Seperti di dalam hadis Rasulullah SAW yang sahih, tu'radul fitanu 'alal qulubi ka'ardil hasiri 'udan 'uda, akan dipaparkan fitnah ke dalam hati seorang mukmin itu pelan-pelan tapi pasti, seperti orang menganyam anyaman tikar. Masyaallah, antum tahu tikar pandan? Sampai akhirnya pekat, padat, gelap. Rasulullah bahasakan di hadis terakhir itu, hatta la ya'rifu ma'rufa wa la yunkiru munkara illa ma ushriba hawa. Sampai tidak mengenali yang ma'ruf, mengingkari yang mungkar, kecuali nurutin kemauan nafsunya. Masya Allah. Ya. Ini merupakan satu perkara yang sangat berat, mengerikan. Makanya dan salian, fitnah itu ada dua macam. Fitnah umum dan fitnah khusus. Fitnah umum itu seperti peperangan. Dan ini akan terjadi peperangan, kerusuhan, perpecahan menjelang Dajjal keluar. Ya. Fitnah umum diantaranya adalah syubhat dan syahwat. Fitnah umum adalah piala dunia. Ini jangan kencang-kencang ya. Iya, subhanallah. Ya. Seorang akan mudah sekali menelantarkan kewajibannya, mudah sekali menelantarkan keluarganya, mudah sekali menelantarkan kerjaannya karena bola. Jangankan final, masih babak penyisian aja udah lupa daratan. Tapi itu fakta. Fakta fitnah, seperti fakta fitnahnya perempuan telanjang. Yang dikatakan oleh Rasulullah SAW, sinfani min ahlin nar lam arauma qablah. Ada dua kelompok manusia yang calon penghuni neraka yang belum pernah aku lihat selamanya. Di antaranya adalah nisaun kasiatun ariyat, perempuan yang pakaian tapi telanjang. Subhanallah ya. Terus kemudian narkoba, fitnah teroris, ya. Ini fitnah semua, pembunuhan, ya. Orang sampai tidak tahu kenapa membunuh dan kenapa dibunuh alasannya, fitnatul haraj, ya. Tetapi dari sekian fitnah, yang paling berbahaya adalah fitnatul syubhat dan syahwat. Syubhat dan syahwat. Inilah yang dikatakan oleh Rasulullah, innahu lam yakun nabiyyun qabli, tidaklah ada seorang nabi pun sebelumku, illa kana haqqan alaihi ayyadulla ummatahu ala khairin ma ya'lamuhu lahum. Pasti dia menunjukkan kebaikan yang dia ketahui untuk umatnya. Wa yungdiruhum syarra ma ya'lamuhu lahum, dan memberikan peringatan akan keburukan terhadap umatnya yang dia ketahui. Ja'ala, ya. Wa inna ummatakum hadihi, sesungguhnya umat kalian ini ja'ala afiyataha fi awwaliha aw ju'ila, dijadikan oleh Allah aman dari fitnah itu cuman yang pertama, generasi khairun nasi qarni. Fasayusibu akhiraha bala'un wa umurun tungkirunaha. Nanti umat akhir ini akan tertimpa bencana, musibah, fitnah yang kalian ingkari, alias fitnah yang dahsyat, yang sebagaimana dikatakan oleh Imam Ibnu Taimiyah adalah ta'rif ma tungkir wa tungkir ma ta'rif. Apa itu? Ada yang tahu? Anak keluarin 100.000. Silakan. Fadhal. Nih, kuis. Silakan. Siapa yang bisa memberikan makna fitnah terberat kata Imam Ibnu Taimiyah, an ta'rif ma tungkir wa an tungkir ma ta'rif. Kelamaan. Alhamdulillah, selamat. Jadi, kau mulai mengenali apa yang dulu kau ingkari, maksudnya kamu sudah mulai menganggap ma'ruf yang dulunya mungkar, dan kamu menganggap mungkar aneh yang dulu ma'ruf. Dan sekarang, dulu ada sebagian ikhwan menganggap mungkar itu musik. Sekarang sudah ma'ruf. Bahkan membenarkan. Dulu ikhwan menganggap bahwa perkara ini itu mungkar, maksiat, wah besar. Sekarang ya udah, ya salah mas. Perubahan zaman itu yang mengerikan. An ta'rif ma tungkir wa tungkir ma ta'rif. Ini sallallahu alaihi. Wa taji'u fitnatun fayuraqqiqu ba'daha ba'da, akan timbul fitnah, satu

melainkan setelahnya itu akan lebih rusak, berat, dan kacau. وَيُرْفَيُرَقْبِكُ بَعْدُهَا بَعْدًا وَتَجِئُ الْفِتْنَةِ فَيَقُولُ الْمُؤْمِنِ. Datang fitnah, orang mukmin yang menjaga imannya, hadih mahlakati. Aduh, kayaknya anak hancur ini. Gak tahan, Pak. Seorang mukmin ini Rasulullah mengatakan mukmin loh, bukan orang biasa. Ketika fitnah itu datang mengagetkan orang mukmin, aduh, kayaknya ini anak hancur deh. Gak kuat. Sumatang kasyif, alhamdulillah selamat. Fataji'ul fitnah, datang lagi fitnah. Fayaqulu hadhihi hadhi, terus. Makanya mukmin itu hidupnya dikitari fitnah. Inilah yang dikatakan Muawiyah, la yabqa minaz zaman illa fitanun wa bala'un, tidaklah tersisa dari zaman ini kecuali fitnah, musibah, bencana. Fa'iddu lil bala'i sabra. Kuncinya sabar. Siapa yang sabar akan lolos dari fitnah itu. Makanya Rasulullah dikatakan, faman ahabba ayyuzahzaha 'anil nar, barang siapa yang ingin dijauhkan dari neraka, wa yadkhulul jannah, masuk surga, falta'tihi maniyatuhu, hendaknya datang kematian. Allahu akbar. Pak, seorang yang beriman yang setiap hari berdoa, Allahumma inna nas'aluka imanan la yartad wa na'iman la yanfad wa murafaqata Muhammadin sallallahu alaihi wasallam fi alal jannah. Kekhawatiran hanya satu, lepas iman sebelum meninggal dunia. Makanya Allah tekankan, padahal menjaga iman itu dianjurkan dari mulai awal sampai akhir, tapi yang ditekankan Allah apa? Wala tamutunna illa wa antum. Kenapa? Karena bahaya, Pak. Banyak orang yang terfitnah menjelang meninggal dunia, sunnahnya hilang, imannya hilang, Islamnya hilang. Nasallahu al-afiyah. Wala tamutunna illa wa antum muslimun. Makanya Rasulullah katakan, innamal a'malu bil khawatim, amalan itu tergantung bungkasannya. Tidak sedikit kisah yang sudah dikisahkan oleh Al-Quran dan Sunnah, orang yang su'ul khatimah. Makanya kenapa doa yang dibiasakan oleh Syekh Abdul Aziz bin Bas adalah tiga, Allahumma inna nas, Allahumma sabbit qalbi ala dinik, kemudian Allahumma rzuqna taubatan nasuha qabla al-maut, yang ketiga Allahumma inna nas'aluka husnal khatimah. Mungkin ada yang bertanya, katanya apa yang tidak datang dari Rasulullah bid'ah, ini kok Syekh Abdul Aziz bin Bas mengajarkan doa yang tidak datang dari sunnah, diantaranya Allahumma inna nas'aluka husnal khatimah. Pak, doa itu ada dua. Kalau doa muqayyad, ya, dan itu kaitannya dengan perkara-perkara wajib, ya harus sesuai dengan yang telah diajarkan Rasulullah. Tapi kalau doa mutlak, silakan. Teksnya dari antum, yang penting alur kebaikannya itu sesuai dengan Islam. Contoh, emang ada, Pak, minta mobil baru, doanya di dalam Quran. Ada enggak? Enggak ada. Tapi boleh enggak minta mobil baru? Istri baru boleh minta doa, ya Allah kasihkan HP baru, mobil baru, rumah baru, istri. Kurang ajar. Oke, jadi itu doa mutlak. Makanya itulah doa yang dibolehkan di dalam sholat pakai bahasa kita masing-masing oleh Imam Ahmad. Tapi kalau doa di dalam sholat kaitannya dikir doa muqayyad, ketika rukuk subhana rabbiyal a'adhimi, ketika sujud subhana rabbiyal a'la, ya harus dari Rasulullah. Tapi kalau sekarang sujud, ya Allah, anak ini udah umur 35 tapi belum dapat jodoh, minta ya Allah karuniakanlah kepada saya jodoh yang solihah, duitnya banyak, ya gitu mas. Ada ini ikhwan, mana di HP saya? Oh, enggak ada.
minta cariin.

jodoh yang cantik, yang tinggi, punya rumah mapan, gaji gede, syukur-syukur bisa mencarikan kerjaan buat saya. Ana aja nggak dapat, mas. Itu kalau ada untuk gue nih, bukan untuk ente. Baik. Oke. Subhanallah, Pak. Ini kunci. Dan ini yang antum harus lakukan di zaman fitnah. Apa kata Rasulullah, siapa yang ingin dijauhkan dari neraka, wa yadkhulal jannata, masuk surga, fal ta'tihi maniyatu, hendaknya datang kematian, wa huwa yu'minu billahi wal yaumil akhir, beriman kepada Allah. Allahumma inna nas'aluka imanan la yartad, iman. Karena tidak ada sesuatu yang mahal lagi. Ya. Tidak ada orang yang bisa menghargai iman di atas seluruh nilai dunia kecuali orang-orang yang beriman. Makanya kenapa ada orang yang mudah nukar keimanan dengan hal-hal yang sepele? Karena enggak ngerti harganya iman. Ya. Wa huwa yu'minu billahi wal yaumil akhir. وَلْيَأْتِي إِلَى النَّاسِ الَّذِي يُحِبُّ أَيُّؤْتَ إِلَيْهِ. Yang kedua, perlakukan orang itu sebagaimana dia, perlakukan orang itu sebagaimana engkau senang diperlakukan. Perlakukan orang itu sebagaimana kamu senang diperlakukan. Oh, kalau saya enggak suka digibah, ya jangan gibah. Kalau enggak suka saya difitnah, ya jangan memfitnah. Kalau saya itu suka kalau ada orang nanya humble, ditunjukkan benar, ya tunjukin dong itu. Jangan nyesatin. Ada orang nanya jalan, Pak. Ini kalau saya ingin ke gedung sate kemana, Pak? Nih, Bapak ini belok kiri kanan lurus. Kiri kanan kemana? Pernah saya juga di Bogor, Pak. Masya Allah, antum tahu sendiri jalan Bogor kan. Udah ngejar kajian di hotel, anak nanyanya itu orang yang hotelnya ternyata di belakang, kentut aja bau tuh sampai sono. Katanya, ini Bapak lurus saja, nanti belok kiri kanan balik lagi. Ya Allah, ini hotelnya. Astagfirullah. Itu senang gak antum diperlakukan orang seperti itu? Enggak, jangan perlakukan orang. Antum senang dihormati orang, hormati orang dong. Antum senang didermawanin orang, dermawan dong sama orang. Begitulah. Itu kunci ngadepin zaman fitnah. Pokoknya usahakan dimanapun, dengan siapapun, kapanpun, perlakukan orang sebagaimana antum senang diperlakukan. Insya Allah beres. Yang ketiga, nih, waman baya'a imaman fa'ata fa'atahu safqata yadihi wa samarata qalbihi falyuti'u. Siapa yang sudah membaiah imam dan memberikan satu aplos tangannya dan kesetiaan hatinya, falyuti'u, ta'atih. Kunci yang ketiga, jangan melawan pemerintah. Pak, zaman Abu Dzar, insyaallah kita lihat orang-orang soleh masih memenuhi kancah politik. Masih memenuhi lorong-lorong kehidupan politik. Itu pun ketika Rasulullah bertanya, ya Abu Dzar, akan datang nanti pemimpin-pemimpin yang senang makan harta negara. Apa sikap kamu? Abu Dzar katakan, saya angkat senjata dan akan saya perangi dia. Apakah dibiarkan itu Rasulullah? Tidak. La ya Abu Dzar, jangan wahai Abu Dzar. Isbir hatta talqauni fil haud. Sabarlah sampai engkau ketemu aku di telaga. Makanya Rasulullah katakan, man ra'a min amirihi syai'an yakrahu falyasbir. Barang siapa yang sekarang melihat dari imamnya sesuatu yang tidak menyenangkan, hendaknya sabar. Kenapa, Pak? Zaman yang dulu mereka naik pangkat, memegang tampuk kepemimpinan tanpa uang, itu saja seperti itu zaman Abu Dzar, apalagi sekarang.
Zaman dulu ditawar-tawari, Pak. Sampai enggak mau. Coba lihat bagaimana Abdurrahman bin Auf saat setelah pada zaman Umar bin Khattab ditawari untuk menjadi penggantinya. Jangan. Akhirnya Umar bin Khattab mengangkat 6 formatur. 7-nya anaknya Umar bin Khattab, Abdullah bin Umar. Kalau deklot, dia masuk. Kalau belum, jangan. Kemudian ketika itu, dia mengumpulkan 6 orang itu, saya tidak akan mau menjadi pemimpin, tapi saya menengahi untuk jadi pemimpin. Siap kamu kalian terima saya? Siap semua. Mereka imam, mereka adalah apa? Khulafaur Rasyidun, pengganti Rasulullah yang lurus. Akhirnya semua didatangi satu persatu, tinggal Ali sama Utsman. Datang kepada Ali. Ali, siapapun yang saya pilih, kamu setuju enggak? Setuju. Oke, janji ya. Didatangi Utsman. Utsman, siapapun yang saya pilih, setuju enggak kamu? Akhirnya dikumpulkan. Ali, saya pilih Utsman. Udah selesai. Pemilihan yang mengeluarkan 1 perak pun. Setelah Utsman bin Affan menjelang tua, Pak, dia tulis surat. Hendaknya yang menjadi pengganti saya nanti Abdurrahman bin Auf. Itu yang menyampaikan surat, menyampaikan kabar gembira. Abdurrahman bin Auf dari Khalifah Utsman bin Affan telah menunjuk kamu sebagai penggantinya. Apa kata beliau? Selamat apaan? Ini fitnah. Akhirnya dia berdoa, ya Allah, kalau niat Utsman itu benar, matikan aku sebelum Utsman wafat. Coba bayangkan, Pak. Wafatkan aku sebelum Utsman wafat. Dan betul, setelah 16 hari berdoa itu meninggal dunia. Dan habis itu terjadi berbagai macam fitnah yang akhirnya Utsman terbunuh. Coba. Zaman seperti itu. Apalagi sekarang ini kondisi yang antum lihat. Oleh karena itu, kita pegang sunnah. Kita pegang petuah Rasulullah. Kita pegang apa yang sekarang ini menjadi keselamatan umat dahulu. Yakin juga akan menjadi sumber keselamatan umat sekarang dan yang akan datang. Sebagaimana yang telah ditegaskan oleh Imam Malik rahimahullahu ta'ala, apa-apa yang tidak menjadi bagian agama pada zaman mereka tidak akan menjadi bagian agama kita selamanya. Tayyib. Ikhwas sekalian, tanda-tanda orang terkena fitnah. Sekarang kita masuk, kemudian nanti kita akan sampaikan 12 tips untuk supaya bisa istiqomah di atas sunnah di akhir zaman, di zaman fitnah. Yang pertama, tanda-tanda orang itu terfitnah, ayyara ma kana haraman bil amsi halalan al yauma awil aqs. Dulu dia meyakini haram, sekarang halal atau sebaliknya. Dulu haram, bahkan dulu itu tegas, keras, sekarang lembek, boleh, enggak apa-apa. Atau sebaliknya. Perubahan ini bukan karena kesadaran. Perubahan ini bukan karena dalil yang dia dapatkan, ilmu yang dia dapatkan. Tetapi murni karena kelemahan hati di dalam menghadapi fitnah. Yang dulu dia yakini haram dan jelas dalilnya, sekarang halal. Dan ini kita temukan. Yang dulu itu tidak boleh, sekarang boleh. Yang dulu bagian dari manhaj yang harus dipegang teguh, sekarang ini masalah khilafiyah.
Bukan karena pemahaman yang dia sekarang ini dapatkan lebih baik. Bukan karena tambahan ilmu. Bukan sekarang dalil yang dia dapatkan. Tidak. Murni tidak tahannya mental hati untuk menghadapi fitnah. Entah karena dia mendapatkan perempuan, ya, istri yang mungkin tidak support untuk meneguhkan sunnah, mendapatkan satu lingkungan kerja yang merontokkan sunnah, atau teman sejawat yang menggerogoti sunnah. Kedua, tanda-tanda orang itu kena fitnah adalah atalawun fiddin, berwarna-warni di dalam agama. Sesekali tampil, Masya Allah, ahli sunnati wal jamaah, tiba-tiba ngartis, tiba-tiba nyeleb, tiba-tiba seperti orang awam. Talawun. Makanya Rasulullah katakan, iyyaka wattalawuna fiddin, waspadalah berwarna-warni, alias beragama itu tidak ada garis batas. Ya, londor sana, ngikut sini, ya, kadang berpindah merek, kadang berpindah syiar, kadang berpindah mabda, manhaj, pindah-pindah. Apalagi di Indonesia itu potensinya Masya Allah, Pak. Ya, dengan lemahnya pemahaman dan ilmu, ya, kehidupan yang sekarang ini menarik sana-sini seperti gelombang lautan, mudah sekali orang terjebur ke dalam fitnah tersebut. Nasallahu al-afiyah. Nomor tiga, ittiba'ul mutasyabih wa'adamu raddihi lal muhkam, mengikuti yang subhat-subhat, tidak mengembalikan kepada yang muhkam. Contoh, ini contoh, Pak. Ada hadis yang mutasyabih, di mana ada orang yang masuk surga tanpa amalan yang dia amalkan. Okay. Dan di sana juga ada hadis, yukhraju minan nari man kana fi qalbi misqalu dzarratin minal iman. Akan dikeluarkan dari neraka orang yang memiliki sebiji sawi dari iman. Artinya di sini iman tanpa amal bisa masuk surga. Syubhat. Gitu. Sebagai seorang mukmin muslim, ayat-ayat, hadis-hadis nusus mutasyabihah harus kita kembalikan kepada muhkam. Muhkamnya di mana? Muhkamnya telah disepakati oleh para ulama, al-imanu qawlun wa amal. Dan bagaimana mendudukkan dua hadis ini? Dua hadis ini kita harus dudukkan pada porsinya. Karena sesuatu yang sekarang ini pengecualian kasuistik, kita harus letakkan pada hukum kasuistik. Tidak boleh kita itu takmim, kita umumkan. Dan ini kaedah. Bagaimana mendudukkan? Ini kata para ulama, ala wajhil mubalaghah, ini hanya sekedar mubalaghah. Sebetulnya dia punya amal. Contoh aja, orang yang hijrah membunuh 100 orang, itu membunuh 100 orang, kemudian menanyakan para ulama, kemudian dia taubat, kemudian diberjalan. Dikatakan di dalam hadis orang ini belum melakukan amalan ala wajhil mubalaghah. Tapi kalau kita usut, sejatinya dia sudah beramal. Termasuk dia bertanya kepada ulama, bertaubat, berjalan menuju ke tempat orang-orang yang beribadah kepada Allah. Ini semua adalah amal. Ini caranya kita bermuamalah untuk menghadapi nas yang mutasyabiha dengan nas yang muhkamah. Contoh, nas yang mengatakan, wa huwa ma'akum aynama kuntum, Allah itu bersama kalian di mana saja kamu berada. Mutasyabih. Bisa kita maknai Allah itu di mana-mana. Iya tidak? Karena jelas, wa huwa ma'akum aynama kuntum. Tetapi kalau kita masukkan ke dalam nas yang muhkam, di dalam surat Al-Hadid jelas, walladhi
khalaqas samawati wal arda fi sittati ayyam summa istawa 'alal 'arsy ya'lamu ma yaliju fil ardi wa ma yakhruju minha wa ma ya'ruju min, dan seterusnya. Itu berarti di sini wa huwa ma'akum adalah ilmunya, ilmu ya'lamu ma yaliju fil ardi wa ma yakhruju minha al-ilm. Artinya zat Allah bersemayam di atas aras, ilmunya, liputannya, di mana saja kita berada diketahui Allah, diliput Allah, didengar Allah. Bahkan innallaha ma'al muttaqin, maksudnya kekuatan pertolongan Allah bersama orang-orang yang bertakwa. Clear? Inilah manhaj yang benar. Tapi orang yang sedang terfitnah lebih menguatkan mustasyabih syubhat daripada yang muhkam, lebih anteng dengar yang subhat-subhat daripada yang jelas-jelas. Oh, kalau ada subhat tanggepin banget. Tapi kalau yang jelas, ya udahlah, nyantai banget, lewat gitu aja. Ini tanda orang yang terkena fitnah. Yang keempat, tanda orang yang terkena fitnah sudah mulai toleran terhadap hal-hal yang prinsipil di dalam agama. Bahkan longgar terhadap kebatilan. Ya, longgar terhadap kebatilan, yang batil biasa aja. Sekarang ikhwah sekalian, kita masuk ke dalam satu tema inti, tips untuk bisa kita istiqamah di atas sunnah di zaman fitnah. Nomor satu, al-i'tisamu bilki. Sebentar. Baik, nomor satu, di antaranya cara kita untuk selamat atau tips daripada sunnah adalah ar-ruju ilallahi ta'ala, al-luju, ya, kembali kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ya. Nah, di sini kita harus maknai kembali, ya. Kembali itu dengan tauhid, ya, kembali dengan mentauhidkan Allah. Jadi makna kembali kepada Allah itu artinya apa sih? Kembali secara jujur kepada Allah, yaitu dengan mentauhidkan Allah. Kemudian yang kedua, mengabulkan perintah dan larangan Allah, artinya perintah dijalankan, larangan ditinggalkan. Dan taubat kepada Allah dengan taubatan nasuha. Jadi maksudnya kembali kepada Allah dengan jujur adalah mentauhidkan Allah. Dan otomatis dengan tauhid uluhiyah, rububiyah, asma wa sifat. Nanti kapan-kapan saya akan terangkan secara detail syubhat seputar pembagian tauhid tiga. Karena dijelaskan secara global ini kadang masih aja muncul. Coba sebutin dalilnya dari mana. Bid'ahkan tauhid tiga itu, mana dalilnya? Enggak ada. Ya, nanti kita akan bikin kajian khusus untuk raddus syubhat tentang pembagian tauhid tersebut. Ya. Terus kemudian istijabah tamah. Jadi kalau kita itu menjalankan perintah Allah, meninggalkan larangan Allah, itu jangan nanggung-nanggung. Yang bikin hati antum sakit, itu kan nanggung, Pak. Ya. Kita lepas, tapi sebagian kita pegang, kan sakit antum. Pelong antum lepas, pelong antum ambil. Gitu. Nah, taubatan nasuhah. Itu kembali kepada Allah, itu cara yang pertama untuk kita itu menjauh dari fitnah. Istiqamah di atas sunnah. Yang kedua, memperbanyak ibadah dan amal soleh. Pokoknya sibukkan aja antum dengan amal soleh. Sekarang ini ada musibah, terus kemudian ada gerakan peduli, antum ikut.
Dengan kesibukan itu, pikiran dan otak antum itu tidak tercemari dengan hal-hal yang syubhat. Amal soleh antum bantu. Mereka-mereka yang sekarang ini sedang kelaparan, mereka-mereka yang sekarang ini sedang tidak bisa berpakaian, terputus dari pendidikannya, antum bantu. Itu kesibukan paling positif untuk menghadapi fitnah dan teguh di atas sunnah. Makanya dikatakan wasta'inu bis-sabri was-salah wa innaha lakabiratun illa 'alal khashin, terutama nanti Pak. Cianjur pasca apa? Musibah 2-3 bulan. Kita lanjutkan mereka dakwah mereka, kita bantui mereka di dalam agama mereka. Bantuan yang mengalir sekarang ini adalah bantuan fisik, meskipun itu penting tetapi tidak fundamental. Tetapi bagaimana sekarang ini membuat mereka itu kembali kepada Allah tadi dengan mentauhidkannya, menjalankan perintah Allah, meninggalkan larangannya dan bertaubat taubatan nasuha, itu tidak bisa diraih kecuali dengan dakwah. Makanya kita intensifkan kajian-kajian, termasuk bagian daripada unsur akhaka zaliman au madluma, tolonglah bantulah saudaramu dalam keadaan yang teraniaya dan yang menganiaya. Adalah apa? Tidak ada yang terbaik. Kita kembalikan kepada Islam, kita kembalikan kepada dinullah, kita ajari sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kita teguhkan iman mereka sehingga iman mereka itu kokoh kuat. Yang ketiga, di antara solusi atau cara kiat istiqamah di atas sunnah di zaman fitnah adalah luzumu jama'atil muslimin wa imamihim, teguh di atas jamaah kaum muslimin dan imamnya. Dan yang dimaksudkan jamaah ini sebagaimana yang telah dikatakan oleh Abdullah ibn Mas'ud, ma wafaqal haq walau kunta wahdak, apa-apa yang sekarang ini di atas kebenaran walaupun antum sendiri. Kalau dulu jamaah itu sosok dan ajaran, sosoknya sahabat dan tabi'in dan tabi'ut tabi'in, khairun nasi qarni, ajaran yang tidak lain adalah Al-Quran dan sunnah menurut pemahaman. Tetapi kalau zaman sekarang, nomor utama pertama adalah pemahaman. Siapapun, seandainya hanya ada satu di kampung itu pemahamannya sesuai dengan pemahaman yang dikatakan oleh Rasulullah, ma ana ala mislima man kana ala mislima ana alihi wa ashabi, siapa saja yang berada di atas ajaranku dan ajaran sahabat, itulah al-jamaah. Ya. Dan makin hari itu makin perih, makin hari kita itu makin dibutuhkan kesabaran. Intinya sabar. Makanya Pak, betul kata Imam Ibnul Jauzi di dalam kitabnya Saidul Khatir, sabar itu berat, tidak ada yang bisa mengangkut kecuali akal sehat. Makanya cenderung orang itu kalau akalnya sehat bersabar, orang yang sabar akalnya sehat. Dan orang yang enggak sabar akalnya enggak sehat. Karena sabar itu berat, tidak ada yang bisa mengangkat kecuali akal sehat. Coba sekarang antum digoda fitnah seperti Nabi Yusuf. Kuncinya Nabi Yusuf apa? Sabar. Kalau enggak sabar, ngikutin nafsu. Makanya sabar itu adalah ketika sekarang ini kekuatan akal melampaui nafsu. Itu kata Abu Hamid Al-Ghazali. Ketika mendefinisikan sabar adalah ketika kekuatan akal melampaui nafsu. Nah, ketika sekarang ini nafsu melampaui kekuatan nafsu melampaui akal, nah itu enggak sabar. Kemudian yang keempat, al-iltifaf hawlal ulama'ir rasihin wal hudatin nasihin, bersimpuh, melingkar, bergabung dengan ulama-ulama yang rasikh.
ya, ulama-ulama yang mumpuni, para penunjuk-penunjuk yang tulus. Itu. Makanya Rasulullah katakan di dalam hadis, inna mathalal ulama, au inna mislal ulama fil ardi ka mathali nujumis sama. Perumpamaan ulama itu seperti di bumi ini seperti bintang di langit. Yuhtada biha fi dhulumatil barri wal bahr, sebagai petunjuk di kegelapan daratan dan lautan. Namun di sini ulama mana? Nih, kita ciri-ciri ulama panutan sekarang. Sekarang ditulis. Ciri-ciri ulama panutan. Yang pertama, salamatul mu'taqad waltizamus sunnah. Keyakinannya lurus, teguh di atas sunnah. Dan lurus perilaku dan akhlaknya. Itu ulama. Salamatul mu'taqad, lurus keyakinannya, teguh di atas sunnah, dan istiqomah perilakunya dan akhlaknya. Terus kedua, mendalam ilmunya. Nomor tiga, mengamalkan ilmu-ilmunya. Keempat, menjaga sikap wara, wirai, takwa, dan khasyah. Empat, lima sekarang. Lima, menjelaskan kebenaran apa adanya, tanpa ada yang ditilep, tanpa ada yang ditutup-tutupin, tanpa ada yang sekarang ini dipolarisasi, dikorupsi, karena nanti banyak koruptor ilmu, Pak. Itu siapa mereka? Yang mencoba-coba untuk mengurangi takaran ilmu. Wailul lil mutaffifin, yeah. Dikurangin yang halal, yang haram menjadi makruh, kurang, yeah. Fakta aja yang terjadi di Padang, MUI memutuskan rokok itu haram, nyampe Jakarta makruh, nyampe Surabaya halal. Taib. Nomor 6, mujanabatul fitan wa mawatinus syubah, menghindari fitnah dan tempat-tempat syubhat. Tuh ya. Tempat-tempat syubhat antum cek aja sendiri, banyak di sekitar kita. Baik. Cukup ya, itu ciri-ciri ulama panutan. Kenapa kita itu kembali kepada ulama? Karena ulama itu sosok ilmu hidup, ya. Kemudian kita itu punya panutan, sosok panutan, ada diri ideal gitu kan gitu. Kan orang itu yang dibutuhkan kan harga diri, citra diri, diri ideal. Orang itu punya harga diri kalau punya citra diri. Orang itu punya citra diri kalau punya diri ideal. Diri ideal kita ya Rasulullah. Kemudian ulama, karena al-ulama warasatul anbiya. Terus kemudian kita bisa meminta fatwa. Ya. Lalu yang kelima, bisa menengah-nengahi perselisihan. Itu ulama. Kalau orang awam gaduh, ya ribut, iya. Selesai, enggak. Oke, sekarang tips istiqomah di atas sunnah yang kelima. Berhati-hati di dalam menyikapi seluruh isu. Berhati-hati di dalam menyikapi seluruh isu.
Jangan sekarang ini gampang menyimpulkan, serampangan di dalam memberi hukum, vonis, tasabbut, antum tabayyun. Oke, nomor 6. Luzumus sabri wal musabarah. Tetap di atas sikap kesabaran dan musabarah. Musabarah itu sabar untuk bersabar. Latihan ikhlas untuk berikhlas. Itu. Ini sama aja evaluasi terhadap evaluasi. Itu meta sabar ya. Ada namanya meta evaluasi. Apa itu meta evaluasi? Mengevaluasi hasil evaluasi. Itu. Kemudian nomor 7. Kaful yad wal lisan. Menahan tangan dan lisan. Dan berusaha tinggal di rumah. Kalau memang enggak penting keluar, antum jangan gampang keluar. Karena fitnah di luar itu masya Allah. Makanya Rasulullah katakan, takunu fitan fitnatun samma'u bakma'u amya. Akan muncul fitnah membabi buta. Man asyrafa, siapa yang mendekat laha istasyrafat lahu. Pasti dia akan digasak, digesek. Pasti akan diserang. Wa isyraful lisan fiha. Suara tebak ini apa namanya? Untaian lisan. Kawak isyif. Seperti tebasan pedang. Bahkan lebih parah lisan daripada pedang. Jadi tajamnya lisan di akhir zaman itu, apalagi zaman sosmed. Ya makanya adanya sosmed ini sudah diprediksi oleh Rasulullah di dalam hadis Imam Al-Bukhari, Sahih Bukhari, di mana nanti Rasulullah ketika Isra Mi'raj ditunjukkan orang yang ditusuk di rahangnya kanan kiri. Kemudian beliau ditanya, beliau bertanya kepada Jibril, "Man haula'i ya Jibril?" Siapa mereka itu Jibril? Haulai kadzabun yakdzibu bikadzbatin yablughul afaq. Mereka itu adalah pendusta yang sekali dusta mudah menyebar ke seluruh seantero dunia. Subhanallah, Pak. Kita belum mikir zaman dulu. Di Madinah, Mekah, coba gimana bisa menyebar sekali dusta? Cepat menyebar ke seantero dunia. Sosmed. Betapa mudah sekarang ini berita-berita hoax menyebar lewat sosmed. Jutaan orang dalam satu hari mengikutinya. Makanya antum anak kasih tip ya, di menyebar apa, mengunggah video atau tulisan, satu, antum baca dulu dan antum dengar. Wajib itu. Wajib. Antum jangan sekarang ini seperti lilin menyalakan untuk nerangi orang, diri antum nanti bakar sendiri. Baca dulu. Pertama, antum dapat fadilah, faedah pertama. Kedua, kalau ada yang salah antum tahu. Antum share. Akhirnya apa? Hadisnya palsu. Pernyataannya menyelisih sunnah. Antum menimbulkan perpecahan, menyebar fitnah di kalangan umat. Nah, kan antum dosa. Antum bisa masuk ke dalam bagian daripada hadis ini. Sekelompok kaum yang ditusuk oleh Allah rahangnya kanan kiri. Man haula'i ya Jibril? Siapa mereka itu Jibril? Mereka itu kaum yang berdusta sekali dusta menyebar ke seluruh dunia, seantero dunia. Ya blughul afaq. Terus nomor 8. Tasabbut fi naqlil akhbar. Klarifikasi dalam menyebarkan berita dan tidak mengekor pada isu-isu miring. Jangan ngeladenin isu miring. Isu miring, contoh sekarang ini ada isu, wah,
begini, ada Imam Mahdi katanya keluar di lagi di Madura sekarang, minggu depan ke Bandung umpamanya. Udah antum jangan ikutin, itu semua berita-berita enggak penting juga buat antum kan. Sekarang Imam Mahdi keluar enggak keluar, antum enggak soleh untuk apa? Antum sholatnya lelet untuk apa? Antum enggak paham sunnah untuk apa? Dan enggak mungkin Imam Mahdi itu pesek. Disebutkan dalam hadis Rasulullah SAW, jidatnya lebar, hidungnya mancung. Karena turunan Rasulullah itu mancung-mancung. Seperti Imam Syafi'i dikisahkan oleh muridnya, Imam Syafi'i itu saking mancungnya, kalau ngomong lagi ceramah, hidungnya itu sampai kadang-kadang gatok dengan bibirnya. Ya. Itu baru turunan Rasulullah itu. Untuk apa sekarang ini? Wah, katanya sebentar lagi akan ada begini begitu. Antum ikuti, tunggu, plototin tiap hari sosoknya. Gak faedah. Coba antum gunakan untuk ngapalin Quran. Man qara'a harfan min kitabillah. Siapa yang baca satu huruf dari kitabullah, diberikan satu kebaikan, dilipatkan 10 kali. Subhanallah. Makanya gini Pak. Rasulullah SAW ini memicu buat kita. Kata Rasulullah SAW, nanti ketika kita itu di surga, Iqra wa raddil summartaqi fa inna manzilataka fil jannah inda akhiri suratin taqra'uha inda akhiri ayatin taqra'uha. Nanti ketika semua kita ini di surga disuruh oleh Allah, bacalah Al-Qur'anmu kembali, tartilkan dan naiklah sambil membaca itu, karena tingkatan surgamu terakhir itu terakhir antum membaca surat. Ya kalau inna atau inna, entek teludok mas. Makanya apalin Quran. Ya, walaupun ya kalau sudah umur-umur 50 ke atas itu memorinya sudah repot. Makanya kata orang belajar di waktu kecil seperti mengukir di atas batu. Belajar di waktu dewasa seperti mengukir di atas apa? Air apa? Angin nantum. Air mending masih ada bekas itu angin. Apa mau mas ya, habis karena seperti mengukir di atas angin enggak bekas. Dan tipsnya gampang, antum kan sekarang ini punya HP ini, aplikasi yang bagus untuk hafalan ya. Mana ini? Ini kalau untuk tafsir ya, ini semua kalau antum ingin tafsir, oh, nongol semua ini tafsir para ulama. Ada tafsir Sa'di, ada tafsir At-Tabari, ada tafsir Ibnu Katsir. Nih, kalau hafalan standar, ini Mushaf Madinah ini warnanya hijau ayat. Kalau ini kayak bunga tadi. Ini, insyaallah. Jadi, dan caranya antum setelah sudah memperbaiki makhraj ya lewat babi bu bat bu ban bani babna minal mabni mabi ban bamin tati tu bat tu tantani tatna minal matni mati tantanita, enggak pernah meleset, tinggal mempelajari tajwidnya, udah satu hari satu ayat. Satu tahun berapa? 360 ayat. Udah. Baqarah bablas itu. Taruhlah ke sekarang enggak bisa satu hari, satu minggu. Enggak sanggup? Gimana? Satu bulan. Mending satu bulan berarti satu tahun dapat 12 ayat. Daripada enggak nyangkut sama sekali. Kemana aja, Pak? Dan Al-Qur'an ini mudah. Walaqad yassarnal Qur'ana lidzikri. Ya. Antum caranya ulangi 20 kali. Kalau enggak hafal potong kuku saya. Loh, iya, potong kuku saya. Kalau enggak hafal potong kuku saya. Hah? Silakan.

20 kali enggak mungkin. Anak rata-rata 10 udah bablas. Wantur, wantur. Masa enggak hafal?

tukadziban. Kalau seminggu sekali berarti 3 bulan dapat. Quran, Pak. Enggak paham aja dapat pahala, apalagi paham. Gitu. Daripada antum trek-trekan, ngelayap sana, ngelayap sini, angin enggak dapat. Ya, masuk angin iya ya. Itu bahagia juga enggak, apalagi mancing coba, Masya Allah. 3 jam, makanya Rasulullah katakan, man sakanal badiyata jafa. Hadis diriwayatkan oleh Imam An-Nasa'i. Siapa yang tinggal di pedalaman kolot, wa man istada ghabal, siapa yang mancing lalai. Wa man atal sultan uftutina bihi, siapa yang mendatangi pemimpin dia akan terkena fitnah. Ya kalau kita datang menasihati, kalau enggak ya sudah. Karena kita tidak wira-wiri di dalam rangka untuk keduniaan kita, tetapi keakhiratan kita. Menggunakan untuk, Masya Allah ya, baca Al-Quran, makalah-makalah para ulama, faedah, sehingga antum tidak terkena fitnah. Ya. Nomor 9, menghindari fitnah dan sebab-sebabnya. Ya, nomor 9, menghindari fitnah dan sebab-sebabnya, diantaranya kita menghindari fitnah Dajjal dengan berdoa, Allahumma inni a'udzubika min adzabi jahannam wa min adzabil qabri wa min fitnatil mahya wal mamati wa min syarri fitnatid dajjal. Nomor 10, merajut ukhuwah dengan sebenar-benarnya, ukhuwah di atas sunnah, ukhuwah di atas iman, ukhuwah di atas Islam, ya. Yeah. Jadi jangan antum sekarang jadi ahli sunnah, perkara sepele gitu. Kadang-kadang anak heran, Pak. Mudah sekali keruh. Kita ini udah ngaji. Ciri orang ngaji itu kalau ada apa-apa klarifikasi, tasabbuh, tabayyun. Tidak gampang cegal, saling sabat, saling sodok. Bahkan di antara kita yang sudah ngaji, kadang-kadang sikap mentalnya itu seperti mental kartu kredit. Gesek, gasak, gosok. Gesek kartu, gasak barang, gosok dodo. Jadi kalau kartu kredit itu riba. Kalau ini temannya sendiri digesek, saudaranya sendiri digosok, teman sepengajian saling jegal, ini enggak elok, ngeri. Itu setan ya, setan mencoba untuk merusak kita. Nomor berapa? Nomor 11 ya. Hati-hati di dalam menerapkan hadis-hadis tanda kiamat. Jadi kalau antum sekarang ini menangkap nas tentang tanda-tanda kiamat, jangan mudah antum terapkan. Kadang-kadang ada hadis tentang Imam Mahdi. Wah, ini kayaknya dia nih Imam Mahdi. Jangan. Ada hadis tentang Dajjal. Ini kayaknya dia Dajjal ini. Jangan. Itu akan memperparah fitnah. Sekarang ada hadis tentang masalah pasukan hitam, ya, berbendera hitam. Wah, ini kayaknya itu yang dari Afghanistan. Ini semuanya berbahaya. Ada orang yang dengan mudah menafsiri tanda-tanda kiamat itu diterapkan pada sosok tertentu, diterapkan pada zaman tertentu tanpa konfirmasi kepada dalil-dalil yang lainnya, sehingga membingungkan bahkan merusak umat. Yang terakhir, percaya terhadap pertolongan Allah. Percaya ya terhadap pertolongan Allah. Wallahu a'lam bissawab. Sekarang kita buka tanya jawab. Jadi terus gini, Pak. Kita begini ya, kunci. Antum kayak begini loh. Antum sakit, berubah dengan Al-Quran, sembuh alhamdulillah. Tidak sembuh, kita tidak terancam dengan dosa bila kita itu berobat kepada dukun. Antum sekarang berobat kepada dukun, enggak sembuh, na'udzubillah, sembuh, celaka antum karena menggunakan wasilah yang tidak syar'i. Kayak gitu. Istiqomah di atas sunnah, apapun ujiannya, apapun penderitaannya, apapun kesulitannya,
itu adalah bagian daripada mempertinggi derajat kita, mempertebal kesabaran dan juga pengalaman kita, dan yang tidak kalah pentingnya memperbanyak pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Oke. Afwan Ustaz, izin bertanya, bagaimana kiat-kiat menghadapi diri yang sedang futur dalam menuntut ilmu? Nah ini, Masya Allah. Gimana? Dilanjutkan atau pulang nih? Gimana? Lanjut? Lanjut? Atau pulang? Pulang? Oke, lanjut ya. Bismillah. Yang pulang mungkin ada hajat, tidak mengapa. Taib, ikhwan futur. Dari kalimat fataroh, yang artinya adalah kendur, putus. Futur mencari ilmu di zaman sekarang karena ada beberapa sebab. Sebab yang pertama adalah dahsyatnya tekanan maksiat. Kedua, dahsyatnya tekanan hidup. Tiga, dahsyatnya fitnah dunia. Empat, pengaruh dari COVID-19. Gimana kita itu biasa di rumah, coba bayangkan gelundang, gelundung, tidur, kadang. Sampai ada orang yang bosan dengan pasangannya, karena gak kemana-mana, itu-itu terus. Ngaji juga gitu, ngeliat YouTube, baru tidur, nggak tahu mukaddimahnya, nggak tahu penutupnya. Dan daring, Pak. Sekolah kemarin tidak menghasilkan kecuali memberikan informasi. Padahal guru itu kan ditutup tempat. Tidak akan terjadi proses pendidikan tanpa empat ini. Dan ini daring sangat minim sekali didapat. Satu, keteladanan. Dua, pembiasaan. Tiga, penegakan aturan. Ya. Penegakan aturan. Karena ketika kita itu menjadi sosok, itu kan harus memberi keteladanan. Diri ideal tadi, ada modelingnya. Kemudian setelah itu pembiasaan. Nah, ada aturan. Sekarang, Pak, kenapa guru itu cenderung tidak berwibawa? Karena tidak menegakkan aturan atau meremehkan. Contoh, antum ketika membuat aturan, setiap anak harus menjaga kebersihan, meletakkan sepatu di luar kelas. Gurunya unjuk-unjuk pakai sepatu. Rusak. Nah, yang terakhir baru menanamkan nilai dan sikap. Itu. Nah, di sini enggak ada kemarin. Kalau enggak minim, bahkan anak itu bisa sembunyi di layar ternyata main game. Itu. Sembunyi di layar. Pura-pura sakit ini. Ya memang sih di mana aja kita bisa belajar tanpa sekolah, emang betul. Bahkan sekolah-sekolah yang tidak bisa meng-upgrade atau bahkan kita mencoba merubah paradigma, bisa hilang dan tutup. Karena sekarang orang bisa belajar tanpa sekolah. Belajar di mana aja. Anak di sebun, di kebun, di sawah bisa belajar. Tapi yang didapat cuma informasi. Makanya dari sekalian, kalau sekolah Islam itu memerankan sebagai data big, informasi kalah dengan Google dan mesin pencari. Kalau guru hanya sekarang datang untuk mengajar, kalah sama Google. Coba sekarang siapa yang bisa angkat tangan? Sebutin anak kasih hadiah 500 ribu. Angkat tangan. 500 ribu. Sebutkan jembatan terpanjang di dunia. Sebutkan jumlah sapi di Indonesia. Enggak bakal, tapi tanya sama Google. Tahu dia. Ya, jumlah sapi yang sedang dipelihara oleh Menteri Kementerian
peternakan. Tahu dia, Google jumlah sekolah di seluruh Indonesia, yang pesantren berapa, yang full day boarding. Google lebih hebat. Yang tidak bisa dilakukan Google dan robot empat tadi. Kalau sekolah, makanya harapan terbesar sekolah masa depan itu pesantren. Enggak ada lagi. Kalau hanya menjadi pusat informasi tutup. Ngapain saya sekolah? Saya nanya kamus bahasa di Google lah, anda ngapain? Guru saya juga kalau ditanya au-au, mendingan nanya sama Google. Google, apa artinya profesi? Oh, ditunjukin sama Google, profesi, bahasa Latin. Ini asal-usulnya mana? Udah semua. Bahasa apapun. Makanya harus merubah paradigma. Menjadikan sekolah itu relevan dengan tuntutan masa depan. Bukan hanya bisa link and match untuk kehidupan industri 4.0, tetapi relevan untuk masa yang akan datang. Kenapa? Karena perubahan zaman itu cepat, tuntutan kehidupan itu sangat sangat pragmatis cepat. Makanya sekolah kalau gitu-gitu aja ditinggal oleh zaman. Terus kemudian obat futur. Satu, antum berzikir kepada Allah dengan doa. Allahumma inni abduka wa bnu abdika wa bnu ammatika nasiyati biyadika adlun fi qada'uka madin fi hukmuka dan seterusnya.

membangkitkan sesuatu yang sekarang ini lemah. Terus yang kelima, ingat kematian. Antum, umur antum bisa selangkah lebih maju. Karena umur kita enggak ngerti. Bisa saja antum dulu yang mati daripada saya, ingat? Bisa saja saya lebih akhir daripada antum. Sebagian seorang muslim, sejauh mana kita boleh menerapkan open-minded? Bahwa belakangan ini banyak sekali muncul pemikiran open-minded yang berakhir liberal. Kini Pak, open-minded atau inklusif dalam bahasa lain, itu sikap, bukan ajaran, bukan pemahaman, bukan ideologi, sikap. Makanya ketika kita bicara masalah wasatiyah, ya, itu bukan Islam moderat, tapi keislaman yang melahirkan perilaku yang moderat. Kalau soal Islam moderat, sejak turunnya itu Islam itu wasaton. Enggak perlu kita bikin istilah baru, terobosan baru, seakan-akan di sana ada Islam baru yang moderat. Yang dulu tidak moderat, enggak ada. Ya, itu. Jadi inklusif itu sikap. Open-minded itu sikap ketika kita bergaul. Dan itu kan dianjurkan Rasulullah. Al-mu'minul ladhi yukhalitun nas. Lihat nih, perintah Rasulullah. Orang mukmin yang bergaul sama manusia, sabar atas gangguannya, khairun minal ladhi la yukhalitun nas wa la yasbir ala adahum. Lebih baik daripada yang enggak nyampur, tertutup, tapi enggak sabar. Itu maknanya open-minded, itu maknanya inklusif, itu maknanya kita itu terbuka. Kalau keterbukaan itu maknanya adalah ideologi, pemahaman keislaman kita, memang bisa menjatuhkan ke dalam liberal. Berpikir liberal. Makanya moderasi beragama itu harus kita patokin dengan patokan tiga. Tidak melahirkan liberal dan apa? Liberal dan subhanallah, lupa ada istilah yang mengumpulkan semua kearifan lokal itu Pak, ada yang ngingetin saya Pak? Ada yang ngingetin saya? Semua ajaran dikumpulkan? Apa? Selain liberal, inklusif? Hah? Apa? Enggak, bukan. Ya udah, pertemuan yang akan datang aja deh. Ya. Jadi yang kedua, tidak melahirkan ideologi baru. Yang ketiga, tidak dipolitisasi. Itu aja. Orang tua Ana melarang untuk menyapu malam. Malam yang sampahnya dikeluarkan, katanya rezekinya. Ya, ini keyakinan kearifan lokal, kata orang sekarang. Ya. Kita nyapu kapan aja ada waktu. Dan nyapu itu adalah kebersihan, bukan membuang rezeki. Membuang rezeki itu ya, merokok, itu membuang rezeki. Jelas itu. Terus apa lagi? Judi, buang rezeki. Terus apa lagi? Jadi sekarang nyapu itu bahkan mendatangkan kenyamanan, kebersihan. Sementara Rasulullah mengatakan inna Allah jamilun yuhibbul jamal. Allah itu mencintai keindahan. Oh ya, tadi bukan sinkritisme, sinkritis itu istilah daripada plural yang menyatukan seluruh kebaikan-kebaikan agama, kebaikan-kebaikan budaya, sehingga menjatuhkan orang pada pemikiran sinkritis. Habis. Baik, hadirin sekalian, insyaallah kita berjumpa kembali di kesempatan yang lainnya di dalam kajian rutin kita biiznillah. Dan apa yang bisa saya sampaikan, mohon maaf kalau benar datang dari

0: dari Allah dan Rasulnya, kalau salah dari syaitan yang ingin menggelincirkan saya, mudah-mudahan diampuni Allah. Semoga pertemuan ini pertemuan yang dirahmati Allah, dan perpisahan kita perpisahan yang dijauhkan dari keruh hati dan perpecahan. Subhanakallahumma wabihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Radio Tarbiyah Sunnah, lillah, nyunnah, merenah.
2: Sudah 15 tahun, Radio Tarbiyah Sunnah memancar siarkan dakwah Islam dengan metode yang penuh hikmah. Kini, di tahun 2026, Radio Tarbiyah Sunnah akan bertransformasi dari frekuensi AM ke frekuensi FM agar penyebaran dakwah makin tersebar dengan luas dan jernih. Mari bersama menyebar dakwah Islam yang menenteramkan, raih pahala jariah dalam jalan dakwah yang mulia. Salurkan donasi melalui Bank Syariah Indonesia, kode bank 451, nomor rekening 777-95-14767 atas nama TS Donasi Radio. Informasi selengkapnya, klik radiotarbiyahsunnah.com.
3: Petikan faedah. Memetik faedah pada kajian ilmiah.
4: Orang yang telah terjerumus dalam perbuatan syirik, kufur, bid'ah atau maksiat, ada enggak kebaikan yang bisa dia raih setelah melakukan itu? Ada, yaitu apa? Tobat. Dengan tobat dihapus dosa-dosanya, diganti dengan pahala, dan Allah sangat gembira segembira-gembiranya. Bahagia sebahagia-bahagianya. Kebahagiaan Allah ketika melihat seorang hamba tobat dari dosa dan maksiat melebihi kebahagiaan orang yang pergi ke tengah padang pasir dengan membawa seluruh perbekalannya, tiba-tiba perbekalannya hilang, dibawa oleh untanya atau kudanya atau keledainya, entah kabur kemana, dicari kesana kemari tidak ada, seluruh perbekalannya di sana, dia di tengah padang pasir, gak ada makanan, gak ada minuman, tinggal menunggu mati itu mah, putus asa dia. Setelah putus asa dia berbaring, tiba-tiba datang lagi itu kuda, itu keledai yang membawa seluruh perbekal datang lagi. Senang apa enggak? Senang. Senang biasa atau senang bingit? Sedang bingit. Dia cepat bangkit, dia raih itu tali kekang kudanya. Dia berkata saking gembiranya, keceplosan dia, kepleset lidah dia. Dia berkata, Allahumma anta amdi wa ana rabbuk. Ya Allah, engkau hambaku dan aku Tuhanmu. Kepleset ini kecil apa fatal tuh kesalahannya? Super fatal. Kalau dia mengatakan itu dalam keadaan sadar dan disengaja, bisa kufur itu orang. Bisa murtad itu orang. Seseorang yang secara sadar sengaja mengatakan, ya Allah, engkau adalah hambaku, aku Tuhanmu. Bisa kufur itu orang. Akhto'a min syiddatil farah. Dia salah ucap, salah omong saking gembiranya. Tadinya sudah mau mati gitu, sudah pasrah mati ini, tinggal nunggu. Dan matinya menderita loh. Masih agak mending matinya dibunuh, prek, langsung saat itu. Ini matinya kelaparan dan kehausan, kepanasan. Konon ya, mungkin di sini ada yang lebih ahli. Manusia bisa bertahan hidup tanpa makanan selama 40 hari. 40 hari loh, bukan 3 hari. Tapi tanpa air mereka cuma bisa bertahan seminggu. Seminggu gak minum, mati itu. Kalau gak percaya coba deh. Ya. Sudah. Sebelum proses kematian datang, menderita gak tuh? Kehausan, kelaparan? Iya, menderita lah. Orang yang kehausan terasa tercekik ini leher. Katanya. Saya belum pernah mengalami, mudah-mudahan tidak pernah mengalami sampai hari kiamat nanti. Sampai mudah-mudahan kita semua dikesurgakan oleh Allah tanpa mengalami rasa haus yang mencekik sama sekali. Jadi Orang itu mau mati, sudah pasrah mati karena kehabisan bekal. Tiba-tiba datang lagi itu perbekalan, serasa hidup kembali. Senangnya bukan main. Saking senangnya ngomongnya salah. Ya, Allah lebih senang, lebih bahagia dibanding kebahagiaan orang tadi ketika melihat seorang hamba yang berdosa lalu tobat kembali kepada Allah dari dosa-dosanya. Itu kebaikan. Membuat Allah bahagia dan senang.
5: Bagaimana cara agar bisa meninggalkan musik? Ya jangan didengar. Itu secara teknis. Mungkin maksudnya kita sudah ketagihan. Kita sudah kadung suka, terhibur. Kalau mendengar musik dan nyanyian, penghayatan kita bisa mendalam, khusyuk. Dan salah satu teknik yang diajarkan kepada para penyanyi katanya, hayati setiap kata yang kita ucapkan. Libatkan perasaan kita ketika menyanyikan lagu tersebut. Khusyuk, makanya para penyanyi kan sampai mermeleknya. Ketika menyanyikan khusyuk, ada penghayatan. Yang itu tidak bisa mereka lakukan ketika sholat, ketika membaca Al-Quran, ketika zikir, ketika berdoa. Lebih khusyuk. Nah, oleh karena itulah maka orang yang sudah kena jeratan kesukaan kepada musik dan nyanyian, terikat ketagihan, tidak gampang untuk bisa melepaskan. Harus tadarruj, harus bertahap. Nah, apa yang harus kita lakukan? Pertama, mohon kepada Allah, berdoa agar Allah menjauhkan kita dari semua kemungkaran itu. Baca doa-doa agar terhindarkan dari kemungkaran. Allahumma inni as'aluka fi'lal khairat wa tarkal munkarat. Doa. Karena Allah yang membolak-balikan hati kita, Allah yang memberi hidayah kepada kita, Allah yang mencabut hidayah dari diri kita. Minta kepada Allah. Allahumma ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana, dan seterusnya ya. Pertama itu berdoa. Minta agar Allah menghilangkan rasa suka kepada musik. Yang kedua, dalami, fahami asma dan sifat Allah. Kenali Allah lebih dalam. Makin kita mengenal Allah lebih dalam, makin besar rasa cinta kepada Allah, khauf atau takut kita kepada Allah, raja kita, tawakal kita, semuanya. Kalau sudah begitu, iman meningkat, nanti muncul sendiri ketidaksukaan kepada semua yang mungkar, termasuk musik dan nyanyian. Yang kedua. Yang ketiga, coba jauhi semua dosa dan maksiat dan paksakan kita untuk beribadah dan beramal soleh. Karena apa? Karena melalaikan ibadah, menjerumuskan diri kepada kemaksiatan akan semakin mengotori hati. Hati yang kotor lebih cenderung menyukai lagu dan nyanyian daripada bacaan Quran dan kajian. Jadi karena kekotoran hati akibat dosa dan maksiat, kita jadi suka kepada nyanyian. Begitu hati kita bersih, enggak akan ada rasa suka kepada semua yang mungkar. Itu yang ketiga. Yang keempat, coba gaul dengan orang-orang yang soleh, ahli ibadah, ahli ilmu, yang tidak suka kepada nyanyian, lebih suka menghafal Quran, memurojaah bacaan Quran, menghafalkan doa-doa harian, hafal hadis. Gaul dengan mereka, nanti terbawa. Bila perlu, gabung dalam halaqah. Halaqah tahsinil Quran, tahfidzil Quran, gabung. Agar kita terkondisi itu. Pas kita bersenandung nyanyi, akhi, ukhti, daripada bersenandung nyanyi, mending hafalkan ayat Al-Quran. Gitu, ya. Kita akan dapat bimbingan, teguran, peringatan yang bijak dari kawan kita, dan hindari bergaul dengan orang-orang yang suka musik dan nyanyi. Nanti kita terbawa. Tadinya kita tidak suka, setiap hari mendengar, jadi suka. Anak-anak tanpa diajari nyanyi, asal dengar radio tetangga, hafal tuh. Nggak perlu, tapi kalau mau diajari supaya hafal surat-surat pendek, hafal doa-doa harian, susah. Tiap hari kita ajarkan, susah. Lagu tanpa diajarkan, hanya dengar sekilas dari radio tetangga, hafal mereka. Dibantu oleh syaitan, laknatullahi alaih, ya. Itulah diantara beberapa kiat agar bisa terhindar dari musik dan nyanyian.
1: Radio Tarbiyah Sunnah, lillah, nyunnah, merenah.

0: Radio Tarbiyah Sunnah. Lillah, nyunnah, merenah.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa natubu ilayh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu. Wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Ya ayyuhalladhina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Para hadirin, para hadirat, bapak-bapak dan ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah di pagi hari ini Allah Subhanahu wa taala memberikan kita karunia dengan mengumpulkan kita di salah satu rumah-rumah Allah Subhanahu wa taala dalam rangka mengenal lebih dekat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, asyraful mursalin, rasul yang termulia yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai rahmatan lil alamin. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Dan tidaklah kami mengutus engkau wahai Muhammad kecuali sebagai rahmat bagi alam semesta. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah berjuang mendakwakan Islam demi tersebarnya rahmat di alam semesta ini untuk mengeluarkan manusia dari penyembahan terhadap makhluk menuju penyembahan terhadap pencipta alam semesta ini. Mengenal Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah kewajiban. Mencintai Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah kewajiban. Bahkan kita harus lebih cinta kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dari siapapun juga. Dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilaihi min waladihi wa walidihi wan nasi ajma'in. Tidaklah salah seorang dari kalian beriman sampai aku lebih dia cintai daripada anaknya, daripada orang tuanya, daripada ayahnya, daripada ibunya, dan daripada seluruh manusia. Tentunya untuk mencintai Nabi sallallahu alaihi wasallam di antaranya kita perlu mengenal tentang sifat-sifat beliau alaihi salatu wasalam, tentang akhlak beliau yang sangat luar biasa, yang dalam Al-Qur'anul Karim Allah Subhanahu wa taala memuji akhlak Nabi sallallahu alaihi wasallam. Allah berfirman, wa innaka la'ala khuluqin azim, dan sungguhnya engkau wahai Muhammad benar-benar berada di atas perangai, di atas akhlak yang agung. Yang memuji adalah pencipta alam semesta ini. Yang memuji Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah Allah Subhanahu wa taala dengan pujian yang dipenuhi dengan penekanan wa innaka, yang kalau kita artikan dalam bahasa Indonesia wa innaka, dan sungguhnya engkau la ala, sungguh-sungguh benar-benar berada di atas khuluqin azim, di atas akhlak yang agung, di atas perangai yang agung. Karenanya Allah Subhanahu wa taala tidak pernah bersumpah dengan kehidupan siapapun kecuali kehidupan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dalam surat Al-Hijr Allah Subhanahu wa taala berfirman, la amruka innahum lafi sakratihim ya'mahun. Demi umurmu wahai Muhammad, sungguhnya mereka kaum Nabi Lut, lafi sakratihim ya'mahun, mereka dalam keadaan ya terombang-ambing dalam kesesatan. Di sini Allah Subhanahu wa taala menceritakan tentang kisah Nabi Lut dan kaumnya yang melakukan praktek homoseksual. Yang kemudian Nabi Lut alaihissalam berkata kepada mereka, haulai banati hunna atuharu lakum, wahai kaumku, jika kalian ingin menikah maka menikahlah dengan putri-putriku, lebih suci bagi kalian. Akan tapi kaum Nabi Lut tidak terima dan mereka tenggelam di dalam kesesatan mereka. Maka Allah bersumpah, la amruka innahum lafi sakratihim ya'mahun, demi umurmu wahai Muhammad, kata Ibn Abbas, wahayatika, demi kehidupanmu wahai Muhammad, sungguhnya kaum Nabi Lut benar-benar tenggelam dalam kesesatan. Allah Subhanahu wa taala tatkala dalam ayat tersebut berbicara tentang kaum Nabi Lut, dan Allah menceritakan tentang Nabi Lut alaihissalam. Namun Allah tidak bersumpah dengan kehidupan Nabi Lut, akan tapi Allah bersumpah dengan kehidupan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan tidak ada seorang nabi pun yang kehidupannya dijadikan sumpah oleh Allah kecuali Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kenapa? Karena kehidupan Nabi sallallahu alaihi wasallam penuh dengan keindahan, penuh dengan pelajaran. Seluruh kehidupan Nabi sallallahu alaihi wasallam penuh dengan keindahan. Oleh karenanya Allah Subhanahu wa taala menyuruh kita untuk beruswah, ya, meneladani Nabi sallallahu alaihi wasallam. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Sungguh pada diri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ada teladan yang baik bagi kalian. Al-Imam Ibnu Hazm rahimahullahu taala menyebutkan, sungguhnya sirah Nabi sallallahu alaihi wasallam, sejarah kehidupan Nabi sallallahu alaihi wasallam, dia adalah mukjizat tersendiri. Seandainya Allah Subhanahu wa taala tidak menurunkan mukjizat-mukjizat yang lain, hanya sekedar bagaimana sejarah kehidupan Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka itu sudah merupakan mukjizat tersendiri. Saya katakan bahwasanya mukjizat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang Allah berikan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai bukti bahwasanya Muhammad adalah utusan Allah sangatlah banyak. Dan kita tahu di antara mukjizat-mukjizat tersebut yang masyhur seperti mukjizat Isra dan Mi'raj, Nabi sallallahu alaihi wasallam diperjalankan oleh Allah Subhanahu wa taala kurang dari satu malam dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, kemudian balik lagi ke Masjidil Haram, yang Allah abadikan dalam Al-Qur'an, subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan minal Masjidil Haram ilal Masjidil Aqsa alladzi barakna haulahu. Maha suci Allah yang telah memperjalankan hambanya dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, ya, kurang dari satu malam. Kemudian belum lagi Mi'raj, Rasulullah SAW diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala sampai ke Sidratul Muntaha. Nabi SAW bertemu dengan para anbiya, ya, di langit-langit, ya, sampai akhirnya Nabi SAW dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Ini mukjizat. Di antara mukjizat Nabi SAW bahwasanya air keluar dari jari jemari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini mukjizat. Di antara mukjizat Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwasanya terdengar suara dari benda-benda mati keluar, ya, terdengar tatkala bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di antaranya ada sebuah batang korma yang sering dijadikan sandaran oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk menyampaikan nasihat, untuk berkhutbah. Tatkala dibuatkan mimbar bagi Nabi sallallahu alaihi wasallam, lalu Nabi berkhutbah di atas mimbar meninggalkan batang korma tersebut, maka para sahabat mendengar rintihan batang korma tersebut. Kenapa? Karena rindu ditinggal oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di antara mukjizat Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah Al-Qur'anul Karim, mukjizat yang sangat luar biasa diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam pada suatu kaum yang mereka hebat dalam berbahasa Arab, yang mereka hebat dalam balaghah bahasa Arab, dan mereka pakar dalam membuat syair-syair dalam bahasa Arab, dan mereka membanggakan kehebatan mereka dalam berbahasa Arab. Maka Allah turunkan Al-Quran yang isinya sangat indah, balaghahnya sangat tinggi, mengungguli seluruh, ya, syair-syair yang mereka bangga-banggakan. Sampai-sampai Allah mengatakan, Kul la inijtama'atil insu wal jinnu ala ayya'tu bimithli hadhal Quran la ya'tuna bimithlihi walau kana ba'duhum li ba'din zahira. Katakanlah seandainya seluruh jin dan manusia berkumpul kemudian bersatu padu bahu membahu untuk mendatangkan yang semisal Al-Qur'an, mereka tidak bakalan mampu untuk mendatangkan yang semisal Al-Qur'an. Kenapa? Karena Al-Qur'an adalah mukjizat dari Allah Subhanahu wa taala, firman Allah Subhanahu wa taala. Banyak mukjizat-mukjizat Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahkan para ulama menulis buku khusus tentang mukjizat-mukjizat Nabi sallallahu alaihi wasallam, seperti kitab Dalailun Nubuwah tentang tanda-tanda, bukti-bukti kenabian Nabi sallallahu alaihi wasallam. Disebutkan berbagai macam mukjizat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bukti bahwasanya beliau adalah seorang nabi. Akan tetapi pembahasan kita pada kesempatan pagi hari ini adalah salah satu mukjizat, ya, yang luar biasa, yaitu tentang akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Akhlak Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, diutus untuk menyempurnakan akhlak. Dalam hadis Rasulullah SAW mengatakan, innama bu'istu liutammima makarimal akhlak. Sungguhnya aku diutus untuk menyempurnakan akhlak-akhlak yang mulia. Para ulama menjelaskan bahwasanya orang-orang Arab jahiliyah dahulu, mereka sudah memiliki beberapa akhlak yang mulia. Contohnya mereka suka menjamu tamu, ya, memuliakan tamu di antaranya sifat kejujuran yang ada pada mereka. Maka akhlak yang mulia yang terada di bangsa Arab tatkala itu disempurnakan lagi oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan Nabi diutus oleh Allah untuk menyempurnakan akhlak mereka tatkala itu. Oleh karenanya Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Innama bu'istu liutammima." Sungguhnya aku diutus untuk menyempurnakan. Kenapa Rasulullah SAW mengatakan menyempurnakan? Karena akhlak-akhlak yang mulia ada di kalangan Arab. Seperti mereka tadi saya katakan memuliakan tamu, kemudian keberanian, ya. Kemudian ada juga di antara mereka silaturahmi, ya. Oleh karenanya Nabi SAW diutus untuk menyempurnakan akhlak-akhlak tersebut. Maka konsentrasi dakwah Nabi SAW kepada akhlak sangat luar biasa. Konsentrasi Nabi SAW terhadap akhlak sangat luar biasa. Seperti perkataan Abdullah bin Salam radhiyallahu ta'ala anhu, beliau berkata, awalu kalamin sami'tuhu minan Nabi SAW, ya ayuhan nas, afsus salam wa ati'imu ta'am wasilul arham wa sallu bil lail wan nasu niyam tadkhulul jannata bi salam. Perkataan pertama yang saya dengar dari Nabi tatkala Nabi datang dari berhijrah dari Mekah menuju Madinah, berdakwah di kota Madinah, pertama kali perkataan yang saya dengar dari Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beliau berkata, wahai manusia, afshus salam, tebarkanlah salam. Ini akhlak. Wa atimu ta'am, dan berilah makan kepada fakir miskin. Ini juga akhlak. Wasilul arham, dan sambunglah silaturahmi. Ini juga akhlak. Kemudian wasallu bilail wan nasu niyam, dan salatlah di malam hari tatkala orang-orang sedang tertidur. Tadkhulul jannata bisalam, maka niscaya kalian akan masuk surga dengan penuh keselamatan. Lihat bagaimana dakwah Nabi diawali dengan akhlak. Akhlak dan akidah ini merupakan ciri khas dakwah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Para hadirin dan hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, karenanya kalau kita melihat dalil-dalil tentang keutamaan akhlak yang mulia sangat banyak. Saya katakan tadi karena Rasulullah SAW di antara konsentrasi dakwahnya adalah untuk memperbaiki akhlak. Bahwasanya berakhlak mulia mendatangkan pahala yang sangat besar. Di antara dalilnya Rasulullah SAW mengatakan, "Akrabukum minni majlisan yaumal qiyamah ahasanukum akhlaqa." Orang yang paling dekat dengan aku pada hari kiamat adalah yang paling indah akhlaknya. Rasulullah SAW menjadikan barometer kedekatan dengan Nabi SAW pada hari kiamat adalah yang paling baik akhlaknya. Dalam riwayat yang lain kata Nabi SAW, al-muwatti'una aknafan alladhina ya'lafun wa yu'lafun. Yaitu orang-orang yang membentangkan tangan mereka, mudah untuk bergaul dan mudah untuk diajak bergaul. Kalau orang tidak memiliki akhlak mulia, susah orang untuk bergaul dengan dia. Tapi kalau seorang memiliki akhlak yang mulia, murah senyum, ramah, tidak sombong, tidak angkuh, menghargai orang lain, maka orang senang bergaul dengan dia. Orang ini berakhlak mulia. Nabi SAW juga bersabda, laisa syai'un asqalu fil mizan min husnil khuluq. Tidak ada amalan yang paling berat ditimbang pada hari kiamat seperti akhlak yang mulia. Benar, solat adalah ibadah. Benar, puasa adalah ibadah. Sedekah adalah ibadah. Banyak ibadah-ibadah yang mulia, akan tapi kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang paling berat timbangannya pada hari kiamat kelak adalah apa? Akhlak yang mulia. Oleh karenanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innar rajula la yudriku bi husni khuluqihi darajata shaimil qa'im." Sungguhnya seorang dengan akhlaknya yang mulia bisa meraih derajat orang yang senantiasa puasa sunnah dan senantiasa salat malam dengan akhlak yang mulia. Maka jangan pernah kita meremehkan akhlak yang mulia. Akhlak yang mulia adalah ibadah tersendiri. Seorang berusaha untuk membaguskan akhlaknya. Dalam hadis Rasulullah SAW bersabda, "Ana za'imun bi baitin fi a'lal jannah liman hasuna khuluquhu." Aku menjamin rumah di surga bagian atas bagi orang yang bagus akhlaknya. Rasulullah SAW menjamin. Ini menunjukkan bahwasanya akhlak yang mulia, ibadah yang mulia, pahalanya besar. Dalam riwayat sebagian ulama memberi harokat terhadap hadis ini, yaitu ana za'imun bi baitin fi a'lal jannah liman hassana khuluquhu. Aku menjamin istana di surga bagian atas bagi orang yang memperindah akhlaknya. Oleh karenanya akhlak bisa diperindah. Akhlak bisa diusahakan. Ada seorang yang terlahirkan memang memiliki akhlak yang mulia pembawaannya. Sejak lahir kemudian dia dewasa dalam keadaan tawadhu, rendah diri, tidak ada kesombongan. Ada orang seperti ini. Ada orang yang akhlaknya bisa diperbaiki. Oleh karenanya Rasulullah SAW mengatakan, Wa man yatasabbar yusabbirhu Allah. Barang siapa yang berusaha untuk bersabar, maka Allah akan jadikan dia orang yang penyabar. Berarti butuh apa namanya? Butuh untuk berusaha mencari menjadi berakhlak mulia. Suatu amalan yang bisa diusahakan. Jangan seperti perkataan sebagian orang, kalau dia pemarah kemudian kita tegur, janganlah Anda jadi pemarah, kata dia, memang saya begini modelnya. Ya. Sejak lahir sudah jadi pemarah. Sejak lahir sudah jadi pemarah. Ini tidak benar. Ini orang yang angkuh. Ya. Akhlak itu bisa diusahakan. Akhlak itu bisa dirubah. Ya. Yang mengatakan demikian Nabi SAW. Waman yatasabbar yusabbirhullah. Barang siapa yang berusaha menjadi penyabar, maka Allah akan menjadikan dia seorang yang penyabar. Innamal hilmu bitahallum. Sungguhnya al-hilm, sifat hilm itu, dia mampu untuk membalas namun dia tidak membalas. Itu bisa diusahakan. Bisa diusahakan. Para hadirin rahmatillah subhanahu wa ta'ala, pada kesempatan yang berbahagia ini kita akan bahas tentang mukjizat akhlak Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena sungguhnya akhlak Nabi sallallahu alaihi wasallam kalau kita perhatikan sangat luar biasa. Yang dalam segala sisi Nabi sallallahu alaihi wasallam, bagaimana akhlaknya terhadap istri-istrinya, bagaimana akhlak Nabi terhadap anak-anak, bagaimana akhlak Nabi terhadap musuhnya, bagaimana akhlak Nabi terhadap sahabat-sahabatnya, ya, seluruh akhlak Nabi luar biasa. Yang menunjukkan bahwasanya dia adalah utusan Allah Subhanahu wa taala. Akhlak Nabi sendiri merupakan mukjizat tersendiri. Merupakan mukjizat tersendiri. Di antara mukjizat akhlak Nabi yang disebutkan oleh para ahli sejarah dalam buku-buku sirah adalah amanah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana Rasulullah SAW adalah seorang yang amin, yang terpercaya. Dan Rasulullah SAW dijaga akhlaknya oleh Allah sebelum Nabi menjadi Rasul. Jadi mujizat akhlak Nabi sudah mulai sebelum dia diutus menjadi seorang Nabi. Allah menjaga akhlak Nabi SAW. Karenanya para ulama menyebutkan di antara hikmah, tatkala Nabi SAW berumur 4 tahun, datang malaikat kemudian membelah dada Nabi SAW, kemudian bersihkan jantung Nabi SAW, agar Nabi SAW terjaga akhlaknya. Kenapa Allah harus menjaga akhlak Nabi sebelum beliau menjadi seorang Rasul? Kenapa? Karena seandainya sebelum Nabi diutus menjadi seorang Rasul, akhlaknya buruk. Mungkin pernah menipu orang, mungkin pernah melakukan perzinahan, mungkin waliyadzubillah misalnya melakukan hal yang buruk. Mungkin pernah menipu dan lain-lainnya. Seandainya beliau kemudian diutus menjadi Rasul, maka orang-orang musyrikin akan mencela Nabi dari masa lalunya. Orang-orang musyrikin akan mencela Nabi dari masa lalunya. Sekarang kau mau dakwahi kami, sedangkan kau dahulu begini dan begini dan begini. Karenanya Allah Subhanahu wa taala menjaga akhlak Nabi sebelum beliau menjadi seorang Rasul. Sudah dijaga akhlak Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di antara akhlak Nabi yang sangat mulia adalah sifat amanah. Sampai-sampai dia diberi gelar oleh orang-orang musyrikin dengan Al-Amin, seorang yang terpercaya. Dan ini nampak tatkala orang-orang musyrikin khilaf, berselisih tatkala mereka membangun Ka'bah. Ka'bah mereka pugar, mereka runtuhkan, kemudian mereka bangun kembali. Kemudian mereka berselisih tentang siapa yang harus meletakkan Hajar Aswad pada tempatnya. Maka terjadi perselisihan yang sangat berat di antara kaum musyrikin. Masing-masing kabilah bersikeras bahwasanya kabilahnya lah yang harus meletakkan Hajar Aswad. Mereka tahu meletakkan Hajar Aswad di tempatnya merupakan kemuliaan. Sampai berhari-hari, ada yang mengatakan sampai 3 hari mereka berselisih. Dan akhirnya mereka bersepakat sampai bahwasanya kabilah kamilah yang harus meletakkan Hajar Aswad pada tempatnya, meskipun harus menumpahkan darah, meskipun harus berperang, kami harus meletakkan. Akhirnya tiba-tiba ada di antara mereka yang beri ide, ya sudah, kita tidak usah ribut, kita serahkan keputusan kita kepada orang yang pertama kali masuk di Masjidil Haram. Tatkala itu ternyata mereka nanti-nantikan, ternyata yang datang ke Masjidil Haram melalui Babu Shofa adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan ini, hadis yang hasan diriwayatkan oleh Al-Imam Ahmad dalam musnadnya. Tatkala Nabi sallallahu alaihi wasallam masuk, maka mereka berkata, "Atanal Amin." Telah datang kepada kita seorang yang amanah. Mereka gelari Nabi dengan apa? Al-Amin. Seorang yang sangat amanah, dan ini sekitar 5 tahun sebelum Nabi menjadi seorang nabi. Mereka sudah mengenal Nabi sebagai seorang yang amanah. Maka akhirnya mereka menyerahkan keputusan mereka, perselisihan mereka kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka Nabi dengan cerdasnya memberi ide, ya sudah kalau gitu bentangkan sebuah kain, letakkan Hajar Aswad di tengah-tengah, Kemudian seluruh kabilah yang berselisih rame-rame mengangkat kain tersebut. Ini ide Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan mereka semua setuju. Kenapa? Mereka sudah ada thiqah dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mereka ada percaya kepada Nabi ini orang yang amanah. Maka rame-rame mereka kemudian mengangkat kain tersebut, Hajar Aswad diletakkan di tengah. Kemudian mereka mengangkat rame-rame, tatkala mendekati tempat Hajar Aswad, maka Nabi dengan dua tangannya lah yang meletakkan Hajar Aswad pada tempatnya. Bukan mereka, tetapi siapa? Nabi sallallahu alaihi wasallam. Toh tidak ada yang mengatakan, "Wah, kamu mengibuli kita ini." Ternyata kau yang taruh, bukan kami. Artinya kalau orang lain yang bikin mungkin sudah dibunuh malah. Kurang ajar kamu. Malah kamu yang meletakkan. Tapi karena mereka ada kepercayaan kepada Nabi, mereka tidak ada yang protes. Padahal mereka berselisih hampir bunuh-bunuhan di antara orang-orang kafir Quraisy tersebut. Antum bayangkan kan, intinya kan mereka dibodohi istilahnya kalau bahasa kita dalam tanda kutip. Ya, jadi sudah ngangkat bareng-bareng, nanti yang letakkan siapa? Nabi, bukan mereka. Dengan dua tangannya yang mulia, Nabi yang letakkan Hajar Aswad pada tempatnya. Namun mereka ridho. Kenapa? Karena akhlak Nabi, mereka kenal Nabi orang yang amanah, tidak mungkin menginginkan keburukan bagi mereka. Dan ini juga dalil bahwasanya cerdasnya Nabi SAW dan akhlak mulia Nabi dimulai sebelum Rasulullah SAW diangkat menjadi seorang Nabi. Saking terkenalnya Nabi menjadi seorang yang amanah, maka orang-orang kafir Quraisy mereka tidaklah menyimpan harta-harta berharga mereka kecuali pada Nabi SAW. Mereka tidak menemukan ada orang yang amanah seperti Muhammad SAW. Maka mereka menyimpan barang-barang berharga mereka kepada Nabi SAW. Ini dimulai sejak Nabi belum diutus menjadi seorang Nabi. Tatkala Rasulullah SAW waktu berumur 40 tahun alaihi salatu wassalam, maka beliau kemudian diangkat menjadi seorang Nabi. Diangkat menjadi seorang Nabi. Mulailah tuduhan-tuduhan dusta dilontarkan kepada Nabi. Mereka mengatakan Nabi adalah penyihir. Kita kembali bahwasanya tatkala Rasulullah SAW berumur 40 tahun, mulailah tatkala itu Allah mengangkat Nabi sebagai seorang Nabi. Mulailah Nabi SAW berdakwah. Mulai dakwah secara sembunyi-sembunyi sampai dakwah secara terang-terangan. Tatkala Nabi SAW mulai berdakwah dengan terang-terangan, maka orang-orang kafir Quraisy tidak bisa menerima dakwah Nabi. Mulailah Rasulullah SAW dituduh dengan tuduhan yang tidak-tidak. Dikatakan pendusta, dikatakan penyihir, dikatakan tersihir. Ya. Terkadang dikatakan sahirun majnun, penyihir gila. Terkadang dikatakan rajulan mashura, seorang yang tersihir. Terkadang dikatakan syairun majnun, penyair gila. Terkadang dikatakan kadzab, pendusta. Dikatakan juga sabi, seorang yang keluar dari tradisi nenek moyangnya. Tuduhan, berbagai macam tuduhan, dikatakan dukun. Luar biasa. Sampai sekarang saya belum dengar ada seorang da'i dituduh dukun, belum ada. Kalau dukun jadi da'i ya ada. Tapi kalau ustadz yang baik-baik terus dituduh dukun, belum ada. Nabi dulu dituduh sebagai dukun. Dituduh sebagai dukun, penyihir. Kenapa? Kata mereka, lihat Muhammad ini memisahkan antara seorang ayah dan anaknya, antara istri dan suaminya. Ya benar, yang satunya masuk Islam, satunya musyrik, ya pisah akhirnya. Bukankah pekerjaan dukun adalah memisahkan antara suami dan istrinya, antara ayah dan anaknya, antara kakak dan adiknya? Itulah kerjaan Muhammad. Maka dia dukun dan penyihir. Tuduhan, berbagai macam tuduhan disampaikan kepada Nabi. Namun yang menakjubkan, mereka tetap menitipkan barang berharga mereka kepada Nabi. Ini yang aneh. Subhanallah, sampai saya baca sirah luar biasa. Mereka tetap menitipkan barang berharga mereka kepada Nabi. Jadi siang hari mengatakan, ente pendusta, ente pendusta, ente penyihir. Malamnya, Muhammad tolong ya, saya nitip barang. Dan ini terus berjalan. Terus mereka menitipkan barang berharga mereka di rumah Nabi SAW. Sampai akhirnya 13 tahun setelah Nabi menjadi Nabi. Dan Nabi harus berhijrah karena mereka ingin bunuh Nabi SAW. Mereka bersepakat. Dikumpulkan para pemuda-pemuda yang kuat dari berbagai macam kabilah untuk membunuh Nabi dengan satu kali serangan. Agar darah Nabi terpencar di kabilah-kabilah sehingga kabilah Nabi tidak bisa balas dendam karena harus berhadapan dengan banyak kabilah, banyak suku. Jadi mereka pun menyuruh mengumpulkan anak muda dari berbagai macam suku untuk menyerang, membunuh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi pun berhijrah dari Mekah menuju Madinah. Sementara Ali bin Abi Thalib disuruh tinggal oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di antara tugas Ali bin Abi Thalib adalah mengembalikan barang-barang berharga tersebut kepada para pemiliknya, orang-orang musyrikin. Dan ini Ali bin Abi Thalib lakukan selama 3 hari. Luar biasa akhlak Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita mau dibunuh ya kita ambil aja barang-barang berharga tersebut. Ya. Daripada mati konyol mending bawa lari. Nabi tidak, dikembalikan, bahkan menugaskan Ali bin Abi Thalib untuk mengembalikan barang-barang berharga tersebut kepada kaum musyrikin. Maksud saya menakjubkan bagaimana orang-orang musyrikin tersebut siang harinya mengatakan Nabi pendusta, mengatakan Nabi adalah penyihir, namun mereka masih ya menitipkan barang-barang berharga di sisi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apakah antum pernah menitipkan barang berharga kepada musuh antum? Tidak ada. Apakah antum pernah nitipkan barang antum sama dukun? Ya enggak berani antum. Datang lagi sudah hilang, dibawa lari jin katanya. Ini dititipkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang menunjukkan orang-orang musyrikin Arab mereka mengakui keagungan akhlak Nabi sallallahu alaihi wasallam. Meskipun mereka memusuhi Nabi sallallahu alaihi wasallam, meskipun mereka menuduh Nabi dengan berbagai macam tuduhan, hati kecil mereka tidak bisa menolak bahwasanya Rasulullah adalah al-Amin, adalah seorang yang sangat amanah, seorang yang sangat jujur. Bahkan mereka mengatakan ma jarrabna alayka kadhiba, kami tidak pernah mengetahui engkau berdusta sedikit pun wahai Muhammad. Para hadirin rahmatillah subhanahu wa taala, ini maksud saya ingin menjelaskan bahwasanya Allah telah menjaga akhlak Nabi sebelum beliau menjadi Nabi, apalagi setelah Nabi menjadi seorang Nabi. Karena kalau seandainya Nabi sebelum menjadi Nabi memiliki akhlak yang buruk, maka ini akan dijadikan bahan diungkit-ungkit oleh orang-orang musyrikin untuk menjatuhkan Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana kau mendakwahi Nabi? Bagaimana kau ngaku sebagai Nabi sementara kau dulu begini, kau dulu begini, kau dulu begini? Namun mereka tidak menemukan celah dari sisi ini. Tidak menemukan celah dari sisi buruknya akhlak Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan itu yang terkadang kita dapatkan, kita sebagai para dai terkadang ada sebagian dai yang mengeluh. Dahulunya mungkin dia pernah nakal, kemudian dia mau dakwah di kampungnya dihina sama orang kampung. Kamu dulu juga nyolong, sekarang jadi dai. Jangan-jangan dai menyuruh nyolong juga, artinya jadikan bahan hinaan. Dan ini tidak dialami oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Para hadirin rahmatillah subhanahu wa taala, pada kesempatan yang berbahagia ini kita akan menyebutkan beberapa contoh-contoh tentang akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang tentunya contoh-contoh tersebut sangatlah banyak, tetapi saya hanya mengumpulkan cuplikan-cuplikan yang sempat saya kumpulkan ya, tentang akhlak Nabi sallallahu alaihi wasallam yang luar biasa. Sebagai contoh pembuka, selain tadi yang kita sebutkan tentang amanah Nabi, adalah bagaimana akhlak Nabi sallallahu alaihi wasallam terhadap makanan. Bagaimana akhlak Nabi sallallahu alaihi wasallam terhadap makanan. Dalam Sahih Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, beliau berkata, "Ma'aban Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam ta'aman qat. In ishtahahu akalahu wa in karihahu tarakahu." Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak pernah mencela makanan sedikit pun. Kalau Rasulullah SAW suka, maka beliau makan. Kalau beliau tidak suka, maka beliau tinggalkan. Al-Imam Nawawi rahimahullahu ta'ala dalam syarah sahih muslim, Al-Minhaj syarah sahih muslim, beliau menyebutkan, ma'aban nabiyu ta'aman qat, Rasulullah SAW tidak pernah mencela makanan sama sekali. Maksudnya, Rasulullah SAW tidak pernah mengomentari. Tidak pernah mengatakan terlalu manis. Tidak pernah mengatakan terlalu asin. Tidak pernah mengatakan terlalu pedis misalnya. Ini tidak pernah diucapkan oleh Nabi. Kalau Nabi suka, Nabi lanjutkan makannya. Kalau Nabi tidak suka, Nabi tinggalkan. Ini saja ya ikhwan sudah menunjukkan beliau adalah utusan Allah subhanahu wa ta'ala. Tidak pernah mengomentari makanan, itu mukjizat. Siapa di antara kita yang tidak pernah komentari makanan? Siapa? Saya katakan ikhwan, jangankan makanan yang kita beli, yang gratis pun kita komentari. Kita dikasih makanan gratis, enggak enak, padahal gratis, tinggal makan aja. Itu pun dikomentari. Apalagi yang kita bayar, masuk ke restoran harganya mahal, ternyata enggak enak, komentarnya luar biasa. Dan subhanallah, kita coba renungkan diri kita. Kita ini hobi enggak komentar makanan? Ngaku aja. Hobi atau tidak? Hobi. Kita makan, terlalu asin, terlalu ini, terlalu ini. Ini kurang ini kurang anu. Istri pun kita komentari makanannya gimana? Istri kita pun, masakan istri kita pun kita komentari. Nabi SAW tidak pernah mengomentari makanan. Bukan seminggu tidak pernah mengomentar makanan. Bukan sebulan tidak pernah komentar makanan. Seumur hidup tidak pernah komentari makanan. Kalau suka beliau makan, kalau enggak suka beliau tinggalkan. Bahkan yang menakjubkan, tatkala beliau disuruh mengomentari makanan, beliau pun memilih komentar yang tidak menunjukkan celaan terhadap makanan. Dalam hadis yang diriwayatkan Imam Bukhari dan Imam Muslim, suatu hari Rasulullah SAW dihidangkan makanan bersama Khalid ibn Walid radhiyallahu taala anhu. Khalid ibn Walid saiful min suyufillah, pedang Allah, diberi gelar dengan pedang Allah. Khalid bin Walid penduduk kota Mekah, dihidangkan makanan tatkala itu adalah dhab adalah kadal padang pasir mahnuz, jadi dhab yang dipanggang dihidangkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan Nabi tidak tahu kalau itu dhab. Maka mulailah Khalid bin Walid mulai makan. Tatkala sudah dihidangkan di hadapan Nabi, tiba-tiba ada sebagian wanita mengatakan, sampaikan kepada Rasulullah bahwasanya itu dhab. Disampaikan kepada Nabi, yang dihidangkan kepada Anda adalah kadal. Apa? Kadal padang pasir. Kadal padang pasir ini hukumnya halal ya. Hukumnya apa? Halal. Dhab ini kalau antum ke Arab Saudi ya sering terkadang kita bisa lihat langsung dia kadal, namun dia tidak memakan, dia bukan karnivora. Dia bukan karnivora, bukan makan binatang-binatang, tidak makan tikus dan yang lain, tidak. Dia banyak di padang pasir dan seperti bentuknya seperti iguana, mirip-mirip apa? Iguana. Namun hukumnya halal untuk dimakan. Ya. Sebagian orang tatkala membaca hadis-hadis seperti ini diterjemahkan dengan salah terjemah. Ada yang menerjemahkannya dengan biawak. Padahal biawak karnivora atau tidak? Karnivora, makan ayam, ya, makan macam-macam, tikus mungkin dimakan. Maka tidak sama antara biawak dengan apa? Dengan dhab ini kadal padang pasir. Di Indonesia mungkin enggak ada. Tapi wajahnya mirip dengan iguana, seperti makhluk purba tapi hidup di zaman sekarang. Maka tatkala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dihidangkan dhab, maka Khalid bin Walid pun makan dhab. Disebutkan Khalid bin Walid makan dengan begitu lahapnya. Dan Nabi sama sekali tidak menggerakkan tangannya untuk menyentuh dhab. Khalid bin Walid heran. Ini begitu lezatnya, kenapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak ya menyentuh makanan ini? Maka dia bertanya, haramun hu ya Rasulullah, apakah dhab hukumnya haram wahai Rasulullah? Kata Rasulullah SAW, tidak haram. Walakin lam yakun bi ardi qaumi fa ajiduni aafuhu, akan tapi dhab ini enggak ada di kampungku, maka saya mendapati diri saya tidak bisa makan dhab. Sekarang antum perhatikan, Nabi disuruh komentar makanan, iya atau tidak? Kenapa Anda tidak makan dhab? Kalau kita ustaz, mungkin ustaz dihidangkan kadal, ya kita bilang yang benar aja. Apa enggak ada kambing? Kambing sudah enggak ada. Enggak ada yang bisa ditangkap kambingnya. Ayam sudah enggak ada. Kenapa kadal dihidangkan buat saya? Saya ini ustaz, dihidangkan kadal, ya, yang benar aja. Tapi Nabi SAW, dia menjawab dengan jawaban yang tidak mencela makanan. Dia mengatakan, lam yakun bi ardi qaumin, enggak ada di kampungku. Selesai. Ada celaan atau tidak? Tidak ada. Luar biasa. Dia mengatakan, lam yakun bi ardi qaumin, enggak ada di kampungku. Makanya antum kalau ditawarkan kadal, antum bilang begitu juga, enggak ada di kampungku. Yang ada kadal yang besar, kadal begini enggak ada. Enggak ada di kampungku. Pokoknya antum enggak suka, bilang aja apa? Enggak ada di kampungku. Terus di kampungmu adanya apa? Adanya kambing, bilang. Artinya subhanallah. Ini saja kalau kita renungkan, ini mukjizat. Mukjizat. Perkara yang menurut kita sepele, namun ini mukjizat. Siapa yang bisa menahan dirinya tidak mengomentari makanan? Enggak ada, semua orang komentar. Mau murid, mau ustadz, mau kiai, mau siapa komentar makanan. Apa ada orang yang seumur hidup diam-diam saja kalau dikasih makanan? Wah, enggak ada, pasti komentar. Saya katakan tadi, jangankan yang kita bayar, yang gratis pun kita komentari. Apalagi yang bayar. Ikhwani fillah wa akhwati fiddin, azani Allah wa iyyakum. Taib, kita sekarang menyebut akhlak Nabi SAW dari sisi yang lain. Kita mulai dari akhlak Nabi SAW terhadap istri-istrinya. Akhlak Nabi SAW terhadap istri-istri beliau. Rasulullah SAW yang pernah berkata, khairukum khairukum li ahlihi wa ana khairukum li ahli. Sebaik-baik kalian di sisi Allah Subhanahu wa taala adalah yang terbaik bagi istrinya. dan aku adalah suami yang terbaik bagi istriku. Nabi menjelaskan kondisi dia, bukan sombong. Dia mengatakan, wa ana khairukum li ahlihi, di ahli, dan saya adalah suami yang terbaik di antara kalian terhadap istriku. Dan ini benar-benar diterapkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bahwasanya beliau adalah suami yang terbaik. Jadi ikhwan fillah sanallahu yakum, di antara para ulama mengatakan, di antara mukjizat sirah Nabi, sirah Nabi ini kita bisa mempelajari posisi Nabi sebagai apa saja, dia merupakan teladan. Sebagai suami dia teladan, sebagai ayah dia teladan, sebagai pemimpin negara dia ada teladan, sebagai sahabat dia adalah teladan, sebagai musuh terhadap musuhnya dia pun teladan. Dalam segala sisi Nabi SAW merupakan teladan. Ini tidak kita dapati pada kisah nabi-nabi yang lain. Tidak semua nabi pernah menjadi raja atau penguasa, tidak semua nabi. Tidak semua nabi diceritakan tentang bagaimana dia dengan istrinya. Tidak semua nabi diceritakan bagaimana dia dengan anaknya. Tapi Nabi SAW dalam segala sisi dia adalah teladan. Antum ingin menjadi seorang suami yang terbaik, maka lihatlah Nabi. Antum ingin menjadi ayah yang terbaik, lihatlah Nabi. Antum ingin menjadi pendidik yang terbaik, lihatlah Nabi SAW. Antum ingin menjadi kepala negara yang terbaik, contohilah Rasulullah SAW. Ini memperkuat bahwasannya kehidupan Nabi sendiri merupakan apa? Mukjizat. Karena dia satu-satunya sejarah yang sempurna dari segala aspek kehidupan dan seluruhnya adalah teladan. Seluruhnya adalah teladan. Tapi bagaimana dengan akhlak Nabi SAW terhadap istri-istrinya? Luar biasa akhlak Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dari perkara kecil sampai perkara-perkara besar. Di antara akhlak beliau alaihi salatu wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam begitu lembutnya kepada istrinya. Kalau dia memanggil istrinya maka dengan panggilan yang menunjukkan kasih sayang. Di antara panggilan Nabi sallallahu alaihi wasallam terhadap Aisyah radhiyallahu taala anha, itu Rasulullah SAW mengatakan ya Aish. Ya Aish. Dan ini salah satu metode yang digunakan oleh orang Arab untuk menunjukkan panggilan sayang. Jadi nama seorang disingkat. Nama seorang apa di? Singkat. Aisyah tu jadi ya Aishu. Jadi hilang. Aisyah jadi ya Aish. Sampai sekarang pun mereka demikian. Kalau orang-orang Arab sampai zaman sekarang, kalau mereka punya anak misalnya namanya Abdullah, maka mereka panggilnya Abudi. Karena mereka apa? Disingkat. Ya. Abdurrahman kadang mereka panggil Duhman. Mereka singkat. Tapi kalau dalam yang formal, maka mereka tidak pernah menyingkat. Kalau mereka misalnya di kelas, lagi di pertemuan, mereka selalu menyebut nama dengan lengkap. Abdurrahman tidak pernah dipanggil Dur, tidak ada. Abdurrahman ya Abdurrahman. Bahkan di antara anak-anak saya dengar mereka bermain, ya, mereka manggil dengan lengkap. Ya Abdurrahman, ya Abdullah, lengkap. Ya Abdul Muhaimin, lengkap. Dan mereka, kebiasaan mereka, satu nama buat satu orang. Satu nama buat satu orang. Dan manggilnya lengkap. Ini kebiasaan orang Arab sampai detik ini. Berbeda dengan orang-orang Indonesia, orang-orang tanah air. Senangnya namanya banyak buat satu orang. Kadang tiga nama buat satu orang. Iya atau tidak? Saya namanya Firanda Andirja. Orang kira Andirja itu bapak saya. Padahal Firanda Andirja punya saya sendiri. Dan yang lucunya sudah namanya panjang-panjang, manggilnya pelit. Ada teman saya namanya Tri Raharjo Topan Nusantara. Masya Allah, lengkap. Empat nama, Tri Raharjo Topan Nusantara. Panggilannya Pan, selesai. Abdullah keren, Muhammad Abdullah, Abdullah Muhammad, panggilnya Dul. Sudah selesai. Orang-orang tidak mereka panggil lengkap. Kalau mereka memendekkan nama, itu ada maksudnya. Maksudnya sebagai panggilan apa? Panggilan sayang. Di antaranya Nabi SAW memanggil Aisyah dengan Ya Aish. Dan ini menunjukkan kasih sayang Nabi kepada Aisyah. Artinya dalam hal panggilan saja Nabi tidak asal manggil. Maksud saya seorang suami terhadap istrinya pun manggilnya pun tidak sembarang manggil, tetapi dengan kata-kata yang menunjukkan dia sayang kepada istrinya. Oleh karena merupakan sunnah kalau antum manggil istri antum dengan kata-kata yang indah. Wahai cintaku, wahai kekasihku, wahai sayangku, wahai apa lagi? Apa itu? Saya kurang canggih masalah itu. Di antara juga dalil bahwasanya Nabi SAW tatkala memanggil Aisyah, selain beliau memanggil Ya Aish dengan nama yang disingkat, beliau juga memanggil Aisyah dengan Ya Humaira. Ya Humaira. yang artinya wahai wanita yang sangat putih sampai nampak rona-rona merah di wajahnya. Jadi Aisyah radhiyallahu taala anha adalah seorang wanita yang berkulit putih, saking putihnya sampai nampak kemerah-merahan di wajahnya. Ya Humaira, yang artinya wahai wanita yang sangat putih. Dan ini Rasulullah SAW pilih nama tersebut ya untuk memuji istrinya. Ya, kalau kita mungkin kalau istri kita rambutnya panjang, kita bilang wahai yang terurai panjang rambutnya. Bagus atau tidak? Wahai yang lancip hidungnya. Misalnya begitu. Wahai yang berbinar matanya. Boleh aja begitu. Jangan wahai apa namanya? Gembrot, janganlah. Wahai endut, jangan. Sedih betapa sakitnya. Dibilang endut ya. Ini istri cantik-cantik dipanggil endut. Ya kita sama-sama endut, tapi jangan manggil endut. Apa enggak ada panggilan lain? Ya, terkadang manggil tidak ada rasa sayang sedikit pun. Di HP pun ditulis apa begitu? Minimal ditulis misalnya di HP cintaku, kekasihku, istriku, mboknya anak-anak misalnya. Apa enggak ada yang keren gitu? Maksudnya kita berusaha manggil istri kita dengan kata-kata yang indah. Sebagaimana ini sunnah, dapat pahala. Sunnah dapat pahala. Saya punya teman, pernah dia ikut pengajian. Saya pernah menyampaikan masalah ini. Terus dia rubah. Setelah itu dia panggil istrinya cintaku. Subhanallah. Kita yang dengar aja kadang risih. Gimana cintaku? Waduh. Cinta lagi di mana? Cinta lagi di mana? Saya pun belum berani. Tapi dia sudah berani menerapkan apa yang saya sampaikan. Ya kalau saya mungkin ya sayang lagi di mana sayang. Dia sampai cinta lagi di mana? Subhanallah. Hebat. Ini karena ikhwan, untuk perhatikan Nabi SAW, perkara yang sepele begini ternyata diperhatikan oleh Nabi SAW. Karena menumbuhkan rasa cinta di antara suami istri dituntut. Dan Nabi contohkan sampai masalah detail seperti ini. Para hadirin rahmatillah subhanahu wa ta'ala, di antara contoh akhlak Nabi SAW terhadap istrinya, seperti disebutkan dalam hadis bahwasanya Aisyah radhiyallahu ta'ala anha menceritakan, ya, beliau pernah minum air dari sebuah cangkir. Maka Nabi SAW mengambil cangkir tersebut, kemudian minum dari bekas bibirnya Aisyah radhiyallahu ta'ala anha.

letakkan Nabi mengambil dan Nabi menggigit dari tempat gigitan Aisyah radhiyallahu taala anha, dan ini berkesan di hati Aisyah radhiyallahu taala anha. Oleh karena antum praktekkan, kalau istri lagi makan apel, antum cari bekas gigitannya. Antum gigit. Jangan antum bilang, "Wah, Bu, engkau enggak sikatan sih." Jangan gitu, kasihan. Kasihan hatinya apa-apa. Tersentak. Sedih. Ya. Ini kelihatannya sepele, namun dipraktekkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Para hadirin rahmatillah subhanahu wa taala, di antara akhlak Nabi sallallahu alaihi wasallam terhadap istrinya, seperti sering kita sampaikan, Rasulullah SAW mandi bareng bersama istrinya. Kata Aisyah radhiyallahu taala anha, "Kuntu aktasilu ana wan nabiyyu sallallahu alaihi wasallam min ina'in wahidin. Kilana junubun fayaqula da'li da'li. Fa aqulu lahu da'li da'li." Kata Aisyah radhiyallahu taala anha, "Aku pernah mandi bareng bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam dari satu tempat air. Kilana junub. Kami berdua dalam keadaan junub. Fayubadiruni hatta akula lahu da'li da'li." Maka Nabi melombaiku tatkala mengambil air dari tempayan yang sama, sampai aku berkata, "Sisakan air buatku, sisakan air buatku." Dalam riwayat kata Nabi SAW, "Da'ili da'ili, sisakan air buatku wahai Aisyah, sisakan air buatku wahai Aisyah." Ini dalil bahwasanya mandi bareng bersama suami istri itu sunnah Nabi SAW. Kemudian waktu mandi bareng tersebut, Nabi pun tidak diam-diam, tetapi bercanda. Oleh karena kata Aisyah, "Fayubadiruni," Nabi melombai Aisyah mengambil air lebih dahulu, sampai Aisyah mengatakan, "Sisakan air buatku, sisakan air buatku." Kemudian Aisyah balas, Aisyah mengambil gayungnya, mungkin mengambil air cepat-cepatan, sampai Nabi mengatakan, "Sisakan air buatku, sisakan air buatku." Jadi dalam mandi tersebut pun ada bercanda. Jangan antum mandi bareng kemudian diam-diaman ya ini. Ya harus ada kemesraan ya. Harus ada kemesraan. Ini sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, sunnah yang indah namun ditinggalkan oleh banyak orang. Ditinggalkan oleh orang-orang yang mengaku ahlu sunnah. Padahal sunnah tersebut indah. Waktu itu umur Nabi SAW sekitar 60-an. Aisyah masih muda. Antum umurnya berapa ya? Paling di bawah 60. Maka tidak apa-apa mempraktekkan hal ini. Antum bilang sama istri antum, "Ayo kita mandi bareng." Tidak apa-apa. Atau istri mengatakan, "Mas, kita mandi bareng. Menjalankan sunnah Nabi SAW." Ya, antum jangan tolak, antum jangan mengatakan, "Kamu kebanyakan nonton sinetron." Ini sunnah Nabi. Dan bayangkan seorang suami istri mandi bareng, maka kemudian yang mungkin tadi siang sempat berantem akan hilang seluruhnya dengan berjatuhnya aliran air dari tubuh mereka berdua. Siap melaksanakan sunnah ini? Siapa yang siap? Angkat tangannya. Malu semuanya. Para hadirin rahimatillah subhanahu wa ta'ala, ini di antara sunnah Nabi terhadap istrinya. Di antara sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam terhadap istrinya, atau akhlak Nabi terhadap istrinya, ya. Tawadhu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebutkan bagaimana Sofiyah, Sofiyah bintu Huyai bin Akhtab. Sofiyah adalah wanita bapaknya adalah kepala suku Huyai bin Akhtab, dan Yahudi membenci Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sampai terjadi peperangan dan mereka pun dibunuh oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Keluarganya, ayahnya, pamannya, suaminya dibunuh oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya. Kemudian Sofiyah dinikahi oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebagai manusia fitrahnya seorang benci terhadap pembunuh ayahnya, iya atau tidak? Sofiyah, dia seorang wanita, dia manusia, dia mungkin benci kepada ada orang yang bunuh ayahnya, membunuh kakaknya, membunuh omnya, membunuh saudaranya, kemudian nikah dengan dia. Akan tapi Nabi sallallahu alaihi wasallam benar-benar mengayomi Sofiyah dengan akhlak yang luar biasa, sehingga Sofiyah melupakan itu semua. Bahkan dia pun sangat mencintai Nabi sallallahu alaihi wasallam, sehingga seluruh kesedihan yang ada dalam dirinya bisa hilang. Bisa hilang dengan akhlak suaminya yang sangat luar biasa. Di antara akhlak Nabi sallallahu alaihi wasallam terhadap Sofiyah disebutkan, tatkala Sofiyah radhiyallahu taala anha akan naik di atas ontanya, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam duduk menegakkan pahanya. Lututnya ditegakkan, pahanya kemudian dijadikan pijakan oleh Sofiyah untuk naik di atas onta. Ini disaksikan oleh para sahabat di hadapan umum. Rasulullah SAW menegakkan apa? Lututnya, kemudian Sofiyah naik di atas pahanya, naik di atas onta. Bagaimana tawadhu'nya Nabi SAW terhadap istrinya? Nah sekarang kita bandingkan dengan diri kita. Pernahkah antum demikian, istri antum mau naik mobil, antum tegakkan paha antum?
Silakan. Berat banget.

Ya mungkin gak seperti gitu juga, artinya ya, ya, ya intinya menunjukkan antum sayang sama istri antum. Contohnya, seperti kalau antum naik mobil, istri mau naik mobil, antum harusnya bukakan pintunya, silakan bu, silakan cintaku, sayangku. Wah dia dengan berbinar-binar naik di atas mobil. Setelah itu antum tutup, nah, itu namanya top, bagus, tawadhu kepada istri. Tidak seperti sebagian orang, istrinya gimana, lewat sana, lewat sana, lewat sana, suruh lewat sana. Itu angkat bu itu, gas itu tolong masukin ke mobil. Untung-untung istrinya berotot, suruh ngangkat gas. Yahi, yang benar aja. Mana pemulihan anda terhadap wanita? Rasulullah SAW tawadhu sampai membiarkan pahanya diinjak oleh istrinya untuk naik di atas untanya. Sallallahu alaihi wasallam. Di antara akhlak Nabi Sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya Rasulullah Sallallahu alaihi wasallam mengenang kenangan-kenangan yang indah. Aisyah radhiyallahu taala bertutur, beliau berkata, "Kharajtu ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fi ba'dhi asfarihi." Suatu hari aku keluar bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam sebagian safar. Wa ana jariyatun lam ahmil laham wa lam abdun. Dan aku adalah waktu itu masih gadis kecil. Aku masih gadis kecil dan aku belum gemuk dan badanku belum berisi, artinya tidak gemuk, masih gadis kecil. Di awal-awal pernikahan Nabi dengan Aisyah radhiyallahu taala anha. Tiba-tiba Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata kepada para sahabatnya, faqala linnas uqdumu fataqaddamu. Kata Nabi, kalian jalan di luar. Jadi Nabi sallallahu alaihi wasallam bersama pasukan dengan para sahabat. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam di tengah-tengah perjalanan kata Nabi, kalian jalan di luar, fataqaddamu. Mereka jalan di luar membiarkan Nabi bersama Aisyah. Ada apa gerangan? Ternyata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajak Aisyah lomba lari. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ta'ali hatta usabiqaki. Wahai Aisyah, kemarilah. Kita lomba lari. Subhanallah. Istri, sahabat suruh jalan di luar, ingin berduaan. Ini perjalanan pergi, Nabi ingin berlomba lari sama istrinya. Kata Aisyah radhiyallahu taala anha, fasabaqtuhu, maka aku pun mengalahkan Nabi dalam lomba lari tersebut. Kenapa? Nabi sudah tua, Aisyah masih gadis kecil, ramping tubuhnya. Ya lari langsung Nabi kalah. Fasakata anni. Namun Nabi waktu kalah diam-diam saja. Kata Aisyah radhiyallahu taala anha, hatta idza hamiltu al-laham wa baduntu kharajtu ma'ahu fi ba'dhi asfarihi. Sampai akhirnya berjalan waktu, mulailah aku gemuk. Mulailah badanku mulai apa? Berisi. Ini untuk menjadi kurus sampai gemuk kira-kira berapa lama? Ya, mungkin berbulan-bulan, mungkin bertahun-tahun. Artinya kisah antara kisah pertama dengan kisah dua, yang kedua jaraknya jauh. Kata Aisyah radhiyallahu taala anha, sampai tatkala aku pun menjadi gemuk, badanku mulai berisi, dan tatkala itu aku pun sedang bersafar bersama Nabi dengan para sahabat, tiba-tiba Nabi melakukan hal yang sama seperti safar yang pertama. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, taqaddamu, kalian jalan di luar, fataqaddamu, maka para sahabat pun berjalan terlebih dahulu. Setelah itu Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, ta'ali usabiquki. Wahai Aisyah, mari kita lomba lari lagi. Aisyah sudah lupa kalau pernah lomba lari pertama, sudah lupa. Maka fasabaqani, maka tatkala lomba lari Aisyah kalah. Kenapa? Sudah gemuk sehingga kalah. Waktu Aisyah kalah, kata Aisyah, faja'ala yadhhak, maka Nabi pun tertawa dengan berkata, wa huwa yaqul hadhihi bitilk. Dia mengatakan, ini untuk bayaran kekalahan saya yang dulu. Antum perhatikan, subhanallah. Artinya ini kelihatannya sepele, tapi namun ini menjadi kenangan indah bagi seorang wanita. Pernahkah antum mengajak lari, lomba lari sama istri antum? Lomba makan mungkin ya. Lomba lari pernah enggak? Sekali-sekali boleh, apa salahnya? Cari tempat yang sepi, lomba lari sama istri. Ya, dalam ini salah satu bentuk aja. Intinya ingin bercanda dengan istri. Sisihkan waktu untuk bercanda dengan istri. Ini bukan lomba lari, bukan dalam rangka kesehatan, bukan ya. Tetapi dalam rangka untuk menyenangkan istri. Kemudian yang menakjubkan juga, Nabi SAW mengenang masa yang indah. Lomba lari itu perkara yang indah. Lomba lari dengan istri, para sahabat jauh, gak ada yang lihat, kemudian lomba lari. Ini kenangan yang indah. Dan Rasulullah SAW menanti-nanti kapan Aisyah gemuk untuk mengalahkan Aisyah. Ini kan penantiannya lama. Setelah Aisyah gemuk, baru dia ajak lari. Aisyah sudah lupa kalau dahulu pernah lomba lari.
Maka waktu diajak lari, Aisyah tidak mengatakan, kamu dulu kan sudah pernah kalah suamiku. Tidak. Dia lupa. Waktu lari kalah, maka Rasulullah tawa, hadihi bitilk. Ini untuk membayar kekalahanku yang lebih dahulu. Artinya memori yang indah tersebut, kenangan yang indah tersebut masih diingat oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, terkadang kan demikian, cinta semakin bertumbuh tatkala antum sedang duduk sama istri antum, antum ingat, mengatakan, masih ingatkah dek atau sayangku waktu saya diusir sama bapakmu? Artinya itu kan kenangan yang indah, enggak jadi masalah. Namun yang jadi penyakit, sering suami lupa akan hal ini, yang ingat selalu istri. Istri yang selalu ingat, suamiku ingat enggak waktu begini? Waduh, saya lupa ya, dek. Ingat enggak? Udah lupa ya. Mungkin kita pernah belikan dia kalung yang ya, yang kalung mungkin 10 tahun lalu, kemudian dia pakai lagi setelah 10 tahun dia ingat, ingat enggak mas kalung ini? Siapa yang belikan tuh, jelek banget katanya. Padahal kita yang belikan sendiri. Oleh karenanya Rasulullah SAW subhanallah, dia ingat kenangan-kenangan yang indah, dan dia di antara hal yang menemukan rasa cinta, cerita-cerita tentang kenangan-kenangan yang indah bersama istri. Ikhwani fillah, azani Allah wa iyyakum. Bahkan bagaimana akhlak Nabi yang luar biasa, ya, tatkala istrinya melakukan kesalahan. Dalam hadis, tatkala Rasulullah SAW sedang di rumah Aisyah radhiyallahu ta'ala anha, dan ada tamu-tamu tatkala itu di rumah Nabi SAW, tiba-tiba Ummu Salamah mengirim makanan kepada Nabi di sebuah piring melalui seorang pembantu. Datanglah pembantu tersebut mengantarkan makanan hadiah dari Ummu Salamah buat Nabi SAW, padahal Nabi sedang di rumahnya siapa? Aisyah. Aisyah tahu ada kiriman dari istri tetangga atau istri yang lain, dia pun cemburu. Aisyah pun memukul tangan pembantu tersebut, maka jatuhlah piring tersebut, terbelah dua, dan makanan berhamburan. Ini terjadi di hadapan para sahabat, banyak tamu. Antum bayangkan, ini kondisi yang berat. Antum banyak tamu, kemudian ada makanan datang, istri antum sengaja jatuhkan piring, pecah di hadapan para tamu. Kalau kita mungkin, ya, terkadang datang emosi kita. Kita kalau diomelin istri, tidak ada orang, gak jadi masalah, kita bisa bersabar. Tetapi kalau kita diomelin di hadapan tamu-tamu kita, kita ego kita naik. Apalagi diomelin di hadapan murid-murid kita. Wah, ternyata ustadz ini, wah parah ini. Diomelin istri gak bisa apa-apa. Artinya sekarang kondisi Nabi SAW di hadapan tamu, para sahabat. Kemudian istrinya nyatukan piring. Ini piring zaman dahulu bukan ya, harta di antara apa? Harta. Tidak seperti kita zaman sekarang, piringnya banyak. Kita bayangkan kehidupan Nabi dahulu miskin. Ingat perkataan Aisyah radhiyallahu ta'ala anha, "In kunna lanaral hilal, tsummal hilal, tsummal hilal, thalathata ahillatin fi syahrain, wa ma uqida fi buyuti azwaji Nabi sallallahu alaihi wasallam syai'." Nar. Kata Aisyah radhiyallahu ta'ala anha, "Kami melihat hilal, kami melihat hilal, kami melihat hilal, kami melihat dalam dua bulan, dan tidak ada api dinyalakan di rumah istri-istri Nabi sallallahu alaihi wasallam." Maka ditanya, "Wa ma ta'amukum al-aswadan?" Apa yang kalian makan wahai Aisyah ummul mukminin? Kata Aisyah radhiyallahu ta'ala anha, "Al-aswadan." Yaitu air putih dan korma. Artinya kondisi zaman dahulu, artinya piring apa itu harta, kemudian makanan juga tidak banyak, makanan tersebut kemudian jatuh berhamburan di tanah. Tapi apa yang dilakukan oleh Nabi SAW? Nabi SAW langsung tunduk, mengambil piring tersebut, disatukan oleh Nabi SAW, kemudian dikumpulkan lagi makanan tersebut. Para sahabat semua melihat. Kemudian Nabi SAW berkata kepada para sahabat, "Gharat ummukum." Kata Nabi SAW dua kali, "Gharat ummukum." Sungguhnya ibu kalian Aisyah cemburu, makanya dia begini. Artinya Rasulullah SAW membela Aisyah. Jangan kalian celah istriku. Pertama, istriku adalah ibu kalian. Maka Nabi menggunakan apa? "Gharat ummukum." Ibu kalian. Karena seluruh istri Nabi adalah ummul mukminin. Aisyah adalah ibunda kita atau bukan? Ibunda kita. Jadi Rasulullah SAW membela Aisyah dengan dua hal. Pertama, Rasulullah SAW mengatakan, "Ummukum." Yang buat kesalahan adalah ibu kalian. Bagaimana seorang anak kalau ibunya berbuat kesalahan, dia harus berlapang dada. Ingat, ini ibu kalian. Yang kedua, Rasulullah SAW menyebutkan sebab kenapa dia buat kesalahan, gharat, karena dia cemburu. Dan seorang suami yang cerdas, dia mengerti bahwasanya istrinya terkadang melakukan kesalahan, perbuatan yang aneh-aneh karena kecemburuan, karena kecintaan istri tersebut kepada dia. Maka jangan sampai dia kemudian menyalahkan istrinya, menghukum istrinya, padahal kesalahan yang dilakukan istrinya karena kecintaan kepada dirinya.
Oke, saya katakan kepada para suami, istri pencemburu itu bagus atau tidak? Bagus, tapi jangan banyak-banyak. Kecemburuan itu mengantarkan banyak kebaikan. Kecemburuan itu banyak mengantarkan apa? Kebaikan. Di antaranya dia semakin sayang, di antaranya dia perhatikan kita. Banyaklah. Intinya dia bersaing dengan yang lainnya. Kalau dia tidak punya cemburu, dia cuekin aja. Ada cemburu itu perlu. Terkadang ada kecemburuan ini terkadang terjadi berlebihan, membuat dia melakukan tindakan yang aneh-aneh. Maka tatkala kita menemukan kesalahan istri kita karena cemburu, maka jangan kita maki dia, jangan kita marah dia. Toh dia bersalah karena cinta kepada kita. Toh dia bersalah karena cinta kepada kita. Ini yang dilakukan oleh Nabi SAW. Maka tatkala Aisyah menjatuhkan piring sehingga pecah, makanan bertaburan dikumpulkan oleh Nabi SAW. Kemudian Nabi mengatakan, gorot ummukum, ibunda kalian cemburu. Selesai perkara, sudah. Dan ini tidak mungkin dilakukan kecuali orang yang berakhlak mulia. Oleh karenanya saya katakan bahwasanya akhlak Nabi SAW terhadap istrinya sangat luar biasa. Kalau kita mau menceritakan sangat banyak, namun kita cukupkan contoh-contoh tadi yang saya sebutkan tentang akhlak Nabi terhadap istrinya. Ikhwani fillah azani Allah wa iyyakum, di antara mukjizat Nabi SAW adalah dermawannya Nabi SAW. Dan ini mukjizat tersendiri. Dalam hadis yang sahih yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dalam sahihnya, dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu ta'ala anhu, beliau berkata, "Ma su'ila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam syai'an qad faqala la." Rasulullah SAW tidak pernah dimintai sesuatu pun kemudian dia berkata enggak, tidak pernah. Ini tidak pernah dilakukan oleh Nabi. Kalau dia punya dia kasih. Ada yang minta, kalau dia punya dia kasih. Di antara akhlak Nabi sallallahu alaihi wasallam atau mukjizat Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam kedermawanan, dari Anas radhiyallahu ta'ala anhu, beliau berkata, "Anna rajulan sa'ala Nabiyya sallallahu alaihi wasallam ghanaman baina jabalain." Ada seorang datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dan dia meminta kambing di antara dua gunung. Kalimat kambing di antara dua gunung ini adalah ibarat orang-orang Arab yang menunjukkan jumlah yang banyak. Artinya ada kambing yang banyak diminta sama orang ini. Maka fa'atahu iyyahu, maka Rasulullah SAW memberikan kambing yang begitu banyak kepada orang ini. Fa'ata qaumahu, orang ini pun masuk Islam gara-gara diberikan hadiah yang luar biasa. Rasulullah SAW kalau sudah berkaitan dengan Islam, dia tidak pernah perhitungan. Artinya benar-benar dia dermawan, apa yang dia miliki dia berikan, yang penting orang ini masuk Islam. Maka Nabi SAW memberikan kambing yang begitu banyak kepada orang ini, maka dia pun masuk Islam, maka dia pun pulang menemui kaumnya. Kemudian apa yang dikatakan orang ini? Dia berkata, "Ya ai kaum, kaumi aslimu, wahai kaumku, masuklah kalian ke dalam Islam. Fa wallahi inna Muhammadan la yu'ti ata'a ma la yakhaful faqr." Demi Allah, sungguhnya Muhammad itu kalau memberikan pemberian, maka dia tidak pernah takut miskin. Kemudian kata Anas bin Malik radhiyallahu ta'ala anhu, "In kana rajulu la yuslimu ma yuridu ila dunya." Sungguhnya seorang masuk Islam, dia hanya masuk Islam karena ingin dunia. Fama yuslimu hatta yakunal islamu ahabba ilaihi minad dunya wa ma alaiha. Setelah dia masuk Islam, maka Islam itu lebih dia cintai daripada dunia dan seisinya. Karenanya ada dalam istilah kita, harta zakat boleh diberikan kepada muallaf, ya atau tidak? Dia baru masuk Islam, kita berikan harta supaya apa? Dia senang dengan Islam. Nanti lama-lama dia akan ikhlas. Jangan kita bilang enggak usah, kita biar dia ikhlas. Jangan. Nanti dia kembali murtad. Kita pancing dengan harta. Ini boleh dalam Islam. Kita kasih harta supaya dia semakin kokoh, lama-lama dia mengenal Islam. Maka akhirnya kata Anas, orang ini masuk Islam karena mengharapkan dunia, maka kemudian lama-kelamaan Islam lebih dia cintai daripada dunia dan seisinya. Maksud saya di sini, Nabi SAW tatkala dimintai kambing dengan jumlah yang banyak, Nabi berikan. Tidak pernah takut miskin. Dan dia tidak pernah menolak. Kalau dia punya sesuatu dimintai, maka dia akan berikan. Yang menakjubkan juga kisah Sofwan bin Umayyah. Sofwan bin Umayyah, ayahnya terbunuh dalam perang Badar. Dan dia sangat dendam kepada Nabi SAW. Bahkan berulang-ulang kaum musyrikin kalah dalam peperangan, dia tidak mau masuk Islam. Karena saking dendamnya, ayahnya terbunuh dalam perang Badar. Sampai Rasulullah SAW sudah Fathu Makkah, sudah menguasai Makkah, dia juga belum mau masuk Islam. Tapi Rasulullah SAW sayang sama dia. Rasulullah SAW kasih waktu, silakan kau berpikir. Dikasih waktu,
kau tidak masuk Islam, namun silakan berpikir. Sallallahu kasih waktu untuk dia berenung masuk Islam atau tidak. Di masa-masa berpikir tersebut, Rasulullah SAW memberikan kepada dia hadiah yang sangat banyak. Kata, tatkala itu setelah perang Hunain, Rasulullah SAW menang dan mendapatkan banyak ghanimah. Wa a'ta Rasulullah SAW yauma idzin Safwan bin Umayyah mi'atan minan na'am, thumma mi'atan thumma mi'ah. Maka Rasulullah SAW memberikan 100 ekor unta kepada Safwan. Safwan benci sekali kepada Nabi. Diberikan, Nabi berikan dia 100 ekor unta. Ya akhi, kalau orang antum kasih uang, kira-kira kebenciannya dia terhadap antum berkurang atau tidak? Berkurang. Taruhlah ada orang sangat musuhi antum, sangat benci sama antum. Tapi antum datang sama dia, ya akhi ini motor kuncinya ambil buat antum. Kira-kira kebenciannya berkurang atau tidak? Berkurang. Ini yang dilakukan oleh Nabi SAW kepada Sufyan bin Umayyah yang benci kepada Nabi, sangat benci kepada Nabi. Mungkin tidak ada orang paling dia benci kecuali Rasulullah SAW. Kenapa ayahnya terbunuh? Dia balas dendam. Tidak mau masuk Islam. Padahal semua orang sudah masuk Islam, dia belum mau. Maka Nabi berikan kepada dia 100 ekor unta. Dia berkurang kebenciannya. Tidak lama kemudian Rasulullah kasih lagi 100 ekor unta. Semakin berkurang lagi. Tidak lama kemudian Rasulullah SAW kasih lagi 100 ekor unta. Maka kemudian dia berkata, laqad a'tani wallahi, kata Safwan, wallahi laqad a'tani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ma a'tani, demi Allah Rasulullah sallallahu sungguh telah memberikan kepadaku pemberian yang dia berikan kepadaku. Wa innahu la abghadun nasi ilayya, dan dia adalah orang yang paling aku benci, kata Safwan bin Umayyah. Fama bariha yu'tini hatta innahu la ahabun nasi ilayya, dan dia senantiasa memberikan pemberian kepadaku sampai jadilah dia orang yang paling aku cintai di atas muka bumi ini. Berubah. Antum kalau lagi musuhan sama orang, antum gitu saja caranya, kasih motor masih belum sayang, antum carikan mobil, ini hadiah yang kedua. Belum kasih lagi, kasih rumah. Belum masih benci lagi, kasih istri. Oh, kamu yang paling dicintai. Coba praktekkan kalau enggak percaya. Inilah pernah dipraktekkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam memberikan sesuatu yang dia butuhkan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah seorang yang, kalau kita katakan dengan bahasa kasaran kita, Rasulullah adalah seorang yang seadanya. Seadanya maksudnya bagaimana? Rasulullah SAW kadang ada makanan enak, beliau makan yang enak. Terkadang tidak ada makanan, ya beliau berpuasa. Terkadang tidak ada kecuali air minum dan korma, itu aja yang beliau makan sampai berbulan-bulan. Terkadang ada baju yang bagus, beliau pakai baju bagus. Terkadang tidak ada punya baju, ya pakai baju yang usang. Tidak pernah beliau sengaja untuk, maksudnya kalau ada pakaian bagus ditolak, tidak mau pakai, enggak. Kalau ada makan, terkadang beliau makan kambing, terkadang makan unta, terkadang tidak ada daging sama sekali, terkadang cuma air putih dan korma. Jadi beliau seadanya, maksudnya seadanya apa yang Allah berikan, beliau nikmati. Suatu hari beliau memakai, dalam Sahih Al-Bukhari disebutkan Rasulullah SAW memakai baju yang usang. Maka ada seorang wanita yang kasihan melihat Nabi SAW, maka dia pun sengaja membuat baju semacam selendang burdah, baju untuk dihadiahkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka dia berkata kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, nasajtuha biyadi faji'tu liaksuwaka liaksuwakaha. Kata dia, wahai Rasulullah, ini baju saya jahit dengan tanganku, wahai Rasulullah, dan saya datang kepada engkau agar saya memberikan ini agar kau pakai baju ini. Wanita ini baik, kasih hadiah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fa'akhadhaha an-nabiy sallallahu alaihi wasallam muhtajan ilaiha. Perawi berkata, dia berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun mengambil baju tersebut muhtajan ilaiha, karena butuh. Jadi bukan karena sekedar ingin bergaya, tidak, memang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lagi enggak punya baju. Datang orang kasih hadiah baju, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ambil muhtajan ilaiha, lagi kebetulan butuh terhadap baju tersebut, baju Nabi usang. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun memakai baju tersebut. Fahasanha fulan, tiba-tiba ada seorang datang menemui Nabi sallallahu alaihi wasallam. Orang ini ada yang mengatakan dia adalah Abdurrahman bin Auf, ada yang mengatakan Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu ta'ala anhuma. Entah siapa orang ini, yang jelas salah seorang sahabat. Melihat Nabi baru pakai baju, maka dia datang. Belum sempat Nabi sallallahu alaihi wasallam belum sehari pakai baju tersebut. Tiba-tiba didatangi oleh seorang sahabat kemudian berkata, "Ma ahsanaha, ya Rasulullah, bagus sekali bajumu ya Rasulullah. Uksuniha, berikan kepada saya wahai Rasulullah." Subhanallah, Rasulullah SAW langsung lepas, langsung kasih. Ya, kalau kita digitukan, kira-kira kita marah atau tidak?
kita enggak punya baju, ada orang ustaz enggak punya baju ya, kasihan ustaz ini buat antum. Oh iya, pakai. Tiba-tiba orang datang, ustaz minta dong bajunya. Ente ini bukan ngasih baju malah minta baju. Enggak punya adab, kurang ajar ente. Siapa ustaz ente? Ya ustaz saya. Artinya Nabi SAW luar biasa. Sahabat ini bukan mengambil kesempatan dalam kesempitan, dia punya tujuan. Maka dia bilang uksuni. Dia tahu Rasulullah SAW tidak pernah menolak permintaan. Maka Rasulullah SAW lepas baju yang baru dia pakai, dia berikan kepada sahabat ini. Lihat bagaimana akhlak Nabi SAW. Kemudian datanglah sahabat-sahabat yang lain protes terhadap sahabat ini, seakan-akan sahabat ini tidak tahu diri. Maka datanglah mereka berkata, ma ahsanta, pintar kali kamu. Labisahan Nabi sallallahu alaihi wasallam muhtajan ilaiha thumma sa'altahu wa alimta annahu la yarud. Kau ini pintar sekali. Ini baju sudah dipakai Nabi oleh sallallahu alaihi wasallam, padahal Nabi itu butuh baju ini. Dicela sama sahabat yang lain. Dan kau tahu Nabi tidak pernah menolak permintaan. Ini para sahabat ngerti, Nabi tidak pernah menolak apa? Permintaan. Kau ini pintar sekali, ini baju baru dipakai oleh Nabi, kau tahu Nabi sifatnya tidak pernah menolak permintaan, kemudian kamu minta, ya jelas dikasih. Pintar sekali kamu. Jadi mereka mencela sahabat ini. Maka apa kata sahabat ini? Inni wallahi ma sa'altuhu li albasahu. Kata dia, demi Allah, saya minta baju ini bukan untuk saya pakai. Inni sa'altuhu litakuna kafani. Saya minta kepada Nabi SAW baju ini supaya menjadi kafanku. Maka Sahal perawi hadis mengatakan, fakanat kafanahu. Maka benar, akhirnya baju tersebut menjadi kafan bagi sahabat ini. Jadi dia ingin mencari berkah dari tubuh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bukan karena dia senang dengan baju itu, kebetulan baju ini baju baru ya, bisa buat disimpan untuk jadi kafan. Kebetulan sudah dipakai oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dan dia berniat baju ini untuk menjadi kafannya dan benar Allah kabulkan, maka menjadi kafan sahabat ini. Kalau enggak salah ada yang mengatakan Abdurrahman bin Auf, ada yang mengatakan Sa'ad bin Abi Waqqas. Intinya para hadirin rahimatillah subhanahu wa taala, Nabi sallallahu alaihi wasallam tatkala memberi tidak pernah takut miskin, tidak pernah menolak. Kalau dia punya, dia akan berikan. Dan ini adalah mukjizat tersendiri bagi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Taib, kita masuk dalam contoh yang lain tentang akhlak Nabi sallallahu alaihi wasallam terhadap anak-anak. Ya, kita tahu di antara sifat Nabi sallallahu alaihi wasallam, bil mu'minina raufur rahim. Beliau sangat pengasih dan penyayang terhadap kaum mukminin. Ini sifat utama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan kasih sayang beliau, ya, bahkan terhadap para anak-anak. Tawaduk beliau terhadap anak-anak. Dan Rasulullah SAW tawaduknya luar biasa. Jangankan terhadap, kepada siapa saja beliau tawaduk. Sampai disebutkan dalam satu hadis, ada seorang datang menemui Nabi SAW, gemetar di hadapan Nabi. Karena haibahnya siapa? Nabi SAW. Dia tahu ini Muhammad, utusan Allah. Maka dia pun gemetar. Maka Nabi mengatakan, hawin ala nafsik. Santai aja, santai saja. Innama ana ibnu imra'atin min nisa'i Quraisy ta'kulul qadid, atau kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, santai saja, saya ini adalah manusia seperti kalian, hanyalah seorang anak dari wanita Quraisy yang juga wanita tersebut makan al-qadid. Al-qadid adalah sejenis makanan yang biasa. Artinya seakan-akan Nabi berkata, kalau dalam istilah kita, enggak usah khawatir, saya ini juga seperti kamu, kita sama-sama makan beras. Agar orang tadi tidak apa gemetar. Maka Nabi SAW menenangkan hatinya. Bukan malah ada orang gemetar di hadapan kita ambil manfaat. Ya, saya memang orang hebat. Jadi membuat orang semakin apa? Takut, semakin tunduk. Nabi SAW mengatakan, hawin ala nafsik. Santai aja. Saya ini hanyalah anak seorang wanita Mekah yang juga makan sebagaimana yang kalian makan. Sehingga orang tadi pun menjadi tenang. Bahkan yang menakjubkan dalam Sahih Al-Bukhari, waktu Nabi SAW berhijrah dari Mekah menuju Madinah, banyak kaum Ansar yang belum melihat Nabi. Mereka didatangi oleh Mus'ab bin Umair, didakwahi, dan banyak kaum Ansar yang masuk Islam. Dan mereka mendengar Muhammad akan datang dari Mekah menuju Madinah berhijrah. Dan mereka keluar berhari-hari menanti kedatangan Nabi SAW, sampai akhirnya datanglah Nabi SAW. Tatkala itu ada 4 orang, ya, Nabi dan Abu Bakar, dan juga ada Abdullah ibn Uraikid, penyunjuk jalan, dan satunya pembantu Abu Bakar radhiyallahu ta'ala anhu. Maka akhirnya masuklah Nabi bersama Abu Bakar di sebuah rumah salah seorang Ansar. Datanglah orang-orang Ansar yang tidak pernah melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka mereka mengucapkan salam kepada Abu Bakar. Mereka menyangka Abu Bakar adalah Nabi. Karena pakaiannya sama, modelnya sama, mereka
ya Abu Bakar, kira Nabi disalami ya Abu Bakar, banyak pada datang menyalami Abu Bakar. Tatkala matahari sudah mulai terik, maka Abu Bakar pun mengambil kain untuk menutupi Nabi supaya tidak terkena terik matahari. Oh, baru mereka kecele, ternyata Nabinya yang satunya. Maka mereka pun memberi salam kepada Nabi. Dalam Sahih Bukhari disebutkan, sampai para sahabat minta agar Nabi dibuatkan tempat yang tinggi, karena orang kalau datang tidak tahu siapa Nabi, tidak tahu siapa yang lainnya, karena Nabi duduk sama rata dengan sahabat yang lain, sehingga sengaja dibuat tempat yang tinggi supaya bisa membedakan mana Nabi dan yang lain, supaya orang kalau datang orang asing tidak kecele. Artinya apa? Nabi SAW sama seperti yang lainnya penampilannya, gayanya, ya tidak suatu penampilan yang beda, tidak, sama seperti yang lainnya. Dan ini menunjukkan tawadhu Nabi SAW. Disebutkan bagaimana Nabi SAW didatangi seorang wanita jariah yang akalnya apa, seorang jariah, seorang budak wanita, kemudian memegang lengan Nabi SAW, dan Nabi biarkan dibawa oleh budak wanita tersebut karena ada kebutuhannya. Nabi tidak merasa angkuh, ini wanita yang tidak beres ya. Bahkan ada seorang wanita yang fi akliha syai, ya, pikirannya terganggu, datang menemui Nabi, kemudian ngobrol sama Nabi. Dan Nabi biarkan orang ini terganggu, tapi Nabi layani. Nabi biarin dia ngomong apa, Nabi layani. Ini menunjukkan tawadhu'nya Nabi SAW. Ya akhi, jangan sampai salah seorang dari kita merasa lebih sibuk daripada Nabi. Siapa yang mengaku lebih sibuk daripada Nabi? Tidak ada. Nabi banyak sekali kesibukannya. Dia sebagai presiden, sebagai kepala negara, dia juga berpikir bagaimana bisa berdakwah. Belum lagi kota Madinah dipenuhi dengan berbagai macam kelompok. Ada kelompok musyrikin tatkala itu, ada juga kelompok orang-orang munafik, ada kelompok orang-orang Yahudi. Terus berpikir bagaimana untuk ekspansi meluaskan Islam. Di sana ada Romawi, ada Persia. Banyak harus dipikirkan oleh Nabi SAW. Belum lagi kalau ada setiap masalah sahabat datang kepada Nabi atau tidak. Setiap ada masalah mereka datang kepada Nabi SAW. Belum lagi istrinya 9. Sibuknya luar biasa. Kita istri satu aja sudah sibuk luar biasa. Belum lagi kalau istrinya berapa? 9. Satu aja sudah jungkir balik. Belum. Artinya tidak ada yang mengaku Nabi lebih sibuk daripada Nabi. Tidak ada yang mengaku lebih berpikir tentang Islam daripada Nabi. Akan tapi Nabi punya waktu untuk menyempatkan ngobrol dengan sebagian sahabatnya. Punya waktu untuk orang curhat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tentunya tidak setiap saat, tapi ada waktu. Ada waktu disisikan untuk hal ini. Lihatlah bagaimana tawadhu'nya Nabi sallallahu alaihi wasallam terhadap mereka. Di antara tawadhu' Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam kalau melewati anak-anak, maka beliau yang beri salam. Beliau memberi salam kepada anak-anak. Kita tahu bahwasanya yang muda memberi salam kepada orang tua, akan tapi Nabi ingin mengajari anak-anak. Maka beliau yang mulai memberi salam kepada anak-anak. Rahmatnya kepada anak-anak luar biasa. Disebutkan Nabi sallallahu alaihi wasallam salat wa huwa hamilu Umamah bintu Abil As. Rasulullah sallam salat sambil menggendong putrinya, cucunya, cucu dari putrinya Zainab. Zainab putri Nabi menikah dengan Abul As, punya anak namanya Umamah. Nabi menggendong putrinya tersebut, cucunya tersebut dalam sholat. Nabi tidak mengatakan, wahai cucuku sudah sama ibu dan ayahmu dulu, kakek mau sholat. Tidak. Mungkin putrinya senang sama Nabi. Nabi bawa dalam sholat. Digendong. Waktu sholat diletakkan. Kemudian digendong lagi. Yang menakjubkan adalah hadis yang diriwayatkan oleh Syaddad bin Al-Had, seorang sahabat. Dia mengatakan dalam hadisnya, kharaja alaina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi ihda salati al-ashi, zuhur wal asr. Dia mengatakan, suatu hari kami keluar bersama Rasulullah sallam untuk melaksanakan salat, entah salat zuhur entah salat asar, pokoknya salah satu salat di antara dua salat tersebut. Wa huwa hamilun Hasanan aw Husainan. Dan Rasulullah sallam tatkala itu jadi imam sambil membawa Hasan atau Husain, dibawa ke dalam salat. Fataqaddama Nabi sallallahu alaihi wasallam fawadha'ahu inda qadamihi al-yumna. Maka Rasulullah SAW pun maju jadi imam. Hasan atau Husain diletakkan di samping kanan Nabi SAW, di kakinya. Kemudian Rasulullah SAW salat. Thumma kabbara fa shalla fa sajada baina dhahrani salatihi sajdatan atalaha. Tiba-tiba Nabi SAW salat bertakbir, kemudian dia salat, kemudian dia sujud dengan sujud yang panjang. Qala, maka para sahabat gelisah, ini sujudnya kok lama sekali. Syaddad bin Al-Had, sahabat ini yang meriwayatkan hadis, dia mengatakan, farafa'tu ra'si min bainin nas. Dia pun bingung ada apa, maka dia pun angkat kepalanya, tengok, kenapa lama sekali sujudnya.
Ini dalil bahwasanya kalau seorang bergerak namun tanpa sengaja, maka ini tidak membatalkan apa? Salat. Dia mungkin kira sudah takbir, mungkin ada kelupaan, mungkin apa, maka dia angkat kepalanya, kok Nabi belum angkat? Jangan-jangan dia kelamaan. Waktu dia mengangkat kepalanya, dia ngecek, dia mengatakan fa idza sabiyyu ala dhahri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa huwa sajid. Tiba-tiba dia melihat anak tersebut, Hasan atau Husain, sedang berada di atas leher Nabi sallallahu alaihi wasallam dan Nabi dalam keadaan sujud. Faraja'tu ila sujudi, maka saya pun sujud lagi. Oh, ternyata ada anak kecil. Makanya Nabi lama. Falamma qadha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam salat, qala an-nas. Setelah Nabi sallallahu alaihi wasallam selesai salat, maka datanglah para sahabat. Kemudian mereka berkata, "Ya Rasulullah, innaka sajadta baina dhahrani salatika hadhihi sajdatan atoltaha." Wahai Rasulullah, sungguhnya engkau telah sujud dalam salatmu ini dengan sebuah sujud yang kau panjangkan. Ada apa gerangan? Kenapa sujudmu sangat lama sekali? Hatta dhananna annahu qad hadatha amrun aw annahu yuha ilaik. Kami khawatir sampai kami menyangka telah terjadi sesuatu atau wahyu sedang turun. Jangan-jangan Nabi Muhammad sedang sujud, turun wahyu, makanya lama. Mereka bertanya kepada Nabi SAW. Kata Nabi SAW, kullu dhalika lam yakun. Semua itu tidak benar. Tidak ada sesuatu yang terjadi dan tidak ada wahyu yang turun. Walakin ibni hadha irtahalani, fakarihtu an wajilahu hatta yakdiya hajatahu. Perhatikan perkataan Nabi. Namun saya panjangkan solat saya. Kenapa? Karena cucuku ini menjadikan aku kuda-kudaan. Dan saya tidak ingin ya menyegerakan dia sampai dia puas, sampai dia selesaikan hajatnya. Jadi Hasan Husain tadi yang apa, kuda-kudaan sudah selesai baru Nabi Allahu Akbar. Artinya antum bayangkan bagaimana perhatian Nabi SAW terhadap cucunya ini sampai mengorbankan para sahabat semuanya. Harus apa? Harus sujud. Dia tidak ingin menyakiti hati siapa? Cucunya tersebut. Sayangnya kepada cucunya. Kalau kita mungkin enggak begitu. Mungkin kita ciut. Lagi sujud ada yang naik, oh udah. Enggak jadi udah. Mungkin kita jewer, mungkin kita tarik, mungkin. Rasulullah biarin aja, tidak diturunkan oleh Nabi, tidak diturunkan, dibiarin aja. Kata Nabi, "Wa karihtu an wajilahu," aku tidak suka menyegerakan dia hatta yaqdiya hajat, sampai dia puas. Jadi Hasan main terus jadi kuda-kudaan. Sementara pening mungkin kepala sahabat sujud lama sekali. Cuek aja. Sampai dia turun sendiri baru Rasulullah SAW bangkit dari sujudnya. Allahu Akbar. Luar biasa. Dan para sahabat sabar menanti. Ternyata gara-gara si kecil Hasan atau Husain. Nabi SAW juga pernah berkhutbah. Tiba-tiba Hasan dan Husain datang masuk ke masjid. Kemudian mereka baru mungkin baru pakai baju baru dan mereka terjatuh. Terjatuh jalan lagi, terjatuh lagi. Maka Nabi SAW tidak tega melihat dua anak ini. Maka Nabi SAW pun turun dari khutbahnya ngambil kedua anak tersebut. Kemudian melanjutkan apa? Khutbahnya. Ada ustaz seperti itu zaman sekarang. Itu keluarin. Lempar jauh-jauh. Ini lagi khutbah Jumat, tidak ganggu. Subhanallah. Jadi ikhwan, boleh enggak kita bawa anak-anak ke masjid? Hah? Boleh atau tidak? Saya tanya sama antum, boleh atau tidak? Nabi bawa anaknya, cucunya ke masjid atau tidak? Ingat ya. Ya kalau sekarang lain kondisinya. Anak-anak dibawa, waduh bikin ribut. Bikin fitnah dalam masjid. Oleh karena memang benar ada dalil-dalil yang membolehkan anak-anak ke masjid. Tapi hati-hati, anak-anak tersebut harus dijaga. Ustaz, zaman sekarang tidak bisa ustaz. Itu zaman Nabi. Sekarang anak-anak kita kalau kita bawa pasti bikin heboh. Ya jangan salahkan anak-anak itu karena bapak-bapaknya juga lain. Bapak-bapaknya sudah tidak seperti sahabat. Makanya anak-anaknya juga seperti itu. Namun ini dalil bahwasanya boleh bawa anak-anak selama bisa kita atur. Maka saya katakan kalau antum punya anak bawa ke masjid. Tapi jangan berdirikan dia dengan temannya, jangan. Di samping antum, orang besar dipisahkan dari anak-anak. Karena kalau anak-anak digabungkan, mereka bikin makmum sendiri nanti. Kapan hari saya sholat, subhanallah. Ada anak yang sholat di belakang kita, berbaris sama anak-anak. Kemudian imamnya baca, dia juga baca sendiri. Dia mungkin, namanya anak-anak, dia sudah hafal, dia ingin pamer, dia juga hafal apa? Surat. Dia baca dengan suara yang keras. Imamnya baca, dia juga baca. Kita terganggu sekali. Tapi kita setelah saya sholat, kita mau marah, gak tega. Intinya, anak-anak boleh dibawa selama tidak menimbulkan apa? Fitnah. Di antaranya, kalau kita sholat, anak kita di samping kita, jangan kita biarkan dia bergabung dengan anak-anak yang lain. Para hadirin rahimatillah subhanahu wa ta'ala, itu di antara akhlak Nabi SAW terhadap anak-anak. Yang punya pertanyaan, tolong
dituliskan di kertas ya. Jadi saya utamakan yang pertanyaan di kertas yang akan saya jawab lebih didahulukan daripada yang bertanya langsung. Para hadirin rahmati Allah Subhanahu wa taala, kemudian di antara kemuliaan akhlak Nabi sallallahu alaihi wasallam atau mukjizat akhlak Nabi sallallahu alaihi wasallam yaitu akhlak Nabi terhadap para pembantu. Nabi sallallahu alaihi wasallam memiliki seorang pembantu yang mulia, dialah Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu. Yang tatkala Nabi sallallahu alaihi wasallam datang ke kota Madinah, maka ibunya datang menyerahkan Anas sebagai pembantu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu. Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu berkata, "Khadimtu Nabiyya sallallahu alaihi wasallam 10 sinin. Wallahi ma qala uffin qat." Aku telah menjadi pembantu Nabi sallallahu alaihi wasallam selama 10 tahun. Demi Allah, Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak pernah berkata kepadaku uff. Tidak pernah mengatakan ah, gimana sih kok begitu, tidak pernah. Tidak pernah diucapkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wala qala li syai'in lima fa'alta kadza wa hal fa'alta kadza. Dan Rasulullah SAW tidak pernah mengatakan kenapa kau berbuat begini wahai pembantuku, kenapa kau berbuat begini, kenapa kau tidak begini. Artinya Nabi SAW tidak pernah protes. Dan ini bukan cuma sehari dua hari, 10 tahun. Dan ini mukjizat ya ikhwan. Antum bayangkan antum punya usaha dan ada pekerjaan antum membantu antum. Selama 10 tahun antum tidak pernah protes. Ini selama Anas menjadi membantu Nabi SAW sampai Nabi meninggal dunia, Nabi SAW tidak pernah protes terhadap apa yang dilakukan oleh Anas bin Malik. Seluruhnya dihadapi dengan cara yang baik. Dan ini keajaiban, bagaimana Nabi SAW bisa bertahan selama 10 tahun dengan pembantunya. Padahal kita tahu, kebiasaan majikan adalah memarahi pembantu, protes terhadap pembantu, marah terhadap pembantu. Ini kebiasaan para majikan. Adapun Nabi SAW tidak demikian. Bahkan disebutkan dalam riwayat yang lain, bahwasanya Anas mengatakan saya menjadi pembantu Nabi tatkala safar dan tatkala tidak safar, namun beliau tidak pernah mengatakan uff, tidak pernah mencela. Artinya dalam segala kondisi, baik dalam keadaan safar maupun tidak safar, tetap Nabi tidak mencela Anas bin Malik sebagai pembantunya. Para hadirin rahmatillah subhanahu wa taala, suatu hari Anas melakukan kesalahan. Dan ini diriwayatkan dalam Sahih Muslim. Kata Anas radhiyallahu taala anhu, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam min ahsanin nasi khuluqan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah orang yang paling mulia akhlaknya. Fa arsalani yauman li hajatin. Suatu hari Nabi sallallahu alaihi wasallam menugaskan aku untuk melakukan suatu keperluan. Fakultu, maka Nabi mengatakan wahai Anas pergilah engkau, ada keperluan. Kata Anas, fakultu wallahi la adhabu. Kata dia, demi Allah saya tidak akan pergi. Jadi antum punya pembantu, antum bilang tolong pergi, oh demi Allah saya enggak mau pergi. Kira-kira antum jengkel atau tidak? Ya antum pasti jengkel. Antum punya anak, antum panggil nak, tolong belikan ayah roti di kios. Demi Allah ya saya tidak mau beli. Kira-kira kita marah, jadi kita pasti marah. Sekarang Anas, dia bercanda dengan, tapi dia ngomong demi Allah, dia masih kecil, dia mengatakan demi Allah saya tidak akan pergi. Wa fi nafsi an adhab lima amarani bihi. Tapi dalam hati saya akan pergi. Istilah kita Anas bin Malik ngerjain Nabi. Istilah ini masih kecil tapi. Namanya anak kecil. Dia bilang apa? Saya ngomong saya tidak akan pergi, namun dalam hati saya akan pergi. Ini namanya ngerjain kan dalam bahasa kita. Jadi dia ngerjain Nabi, namun namanya anak kecil. Dia cerita. Maka fa kharajtu hatta amurru ala sibyan wa hum yal'abun. Maka saya pun pergi. Tiba-tiba saya melewati anak-anak kecil yal'abuna fis-suq. Mendapati sebagian anak-anak sedang bermain di pasar. Fa idza Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qabidun biqafaya min wara'i. Maka dia pun nonton Anas bin Malik nonton anak-anak lagi bermain-main, mungkin ikut main, mungkin ikut nonton. Sehingga tugas yang ditugaskan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam tertunda. Nabi nunggu-nunggu enggak datang-datang nih orang. Akhirnya Nabi keluar mencari Anas bin Malik. Tatkala Nabi sallallahu alaihi wasallam ternyata melihat Anas bin Malik tidak melaksanakan tugas, malah bermain sama anak-anak, maka Nabi pun memegang leher Anas dari belakang. Kemudian fanazartu ilaihi wa huwa yadhhak, maka saya pun balik, ternyata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Akan tapi Nabi tidak marah. Bahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam tertawa. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata, "Ya Unais, idhhab haitsu amartuka." Qultu na'am ana adhhabu ya Rasulullah. Maka Rasulullah SAW mengatakan, "Wahai Unais, wahai Anas, pergilah sebagaimana saya perintahkan." Kata Anas, "Saya pergi ya Rasulullah." Saya akan pergi wahai Rasulullah. Artinya subhanallah, lihat bagaimana Nabi SAW tidak marah.
Kita bayangkan kalau itu dalam kondisi kita, kita suruh anak kita atau pembantu kita, kemudian kita suruh, dia bilang saya tidak mau pergi. Akhirnya kita paksa-paksa, akhirnya dia pergi. Setelah dia pergi, dia enggak datang-datang. Akhirnya kita mangkal, kita cari dia. Begitu ketemu, kita cekek lehernya. Nabi tidak. Itu begitu kalau kita, kalau Nabi enggak. Nabi datang nyari-nyari Anas, cari ke pasar. Bayangkan kan keluar jauh dari rumah, cari ke mana Anas enggak pulang-pulang. Begitu ketemu, sudah pergi belum? Saya pergi ya Rasulullah. Malah jawabnya apa? Saya pergi sekarang, pergi. Namun Rasulullah SAW tidak, sama sekali tidak marah kepada Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu. Di antara mukjizat akhlak Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan ini yang terakhir yang mungkin kita sampaikan sebelum tanya jawab, yaitu sifat pemaaf Nabi sallallahu alaihi wasallam. Menakjubkan ikhwan, bagaimana sifat pemaaf Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ada beberapa kondisi, namun Nabi sallallahu alaihi wasallam berlapang dada, tidak marah sama sekali. Di antaranya hadis-hadis tentang masalah ini adalah kisah seorang Arab Badui, ya, yang memberhentikan langkah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hadis ini tadi sudah saya isyaratkan dari pengajian tadi pagi, ya. Yaitu tatkala Nabi sallallahu alaihi wasallam bersama para sahabatnya sedang berjalan, tiba-tiba ada seorang Arab Badui menghentikan langkah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan cara menghentikan langkah Nabi kasar. Bukan dia menghadang Nabi sallallahu alaihi wasallam, ini masih mending dia hadang Nabi sallallahu alaihi wasallam. Caranya tidak, dia mendatangi Nabi, kemudian dia tarik selendang Nabi. Nabi sedang berjalan, ditarik selendangnya dengan keras, maka berhentilah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Saking kerasnya tarikan selendang tersebut, seakan-akan mencekik Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sampai-sampai nampak bekas merah di leher Nabi sallallahu alaihi wasallam. Setelah itu, setelah dia menghentikan gerak langkah Nabi sallallahu alaihi wasallam, kemudian dia mengatakan, "Ya Muhammad, a'tini mimma lillahi ladzi indak." Wahai Muhammad, berikanlah kepadaku harta Allah yang ada padamu. Orang ini sekarang datang minta harta. Namun cara mintanya kasar. Langkah Nabi dihentikan sampai merah di leher Nabi sallallahu alaihi wasallam, kemudian manggilnya nama Nabi, "Wahai Muhammad," ya. Enggak ada sahabat yang berani panggil Muhammad, enggak ada. Dia berani manggil apa? "Wahai Muhammad. A'tini min malillahi ladzi indak." Dan ngomongnya pun kasar, dia mengatakan, "Berikanlah kepadaku harta Allah yang ada padamu." Jadi dia ingin menjelaskan, "Wahai Muhammad, harta yang ada padamu itu hanyalah titipan Allah. Kalau gitu bagi-bagi sama saya." Seakan-akan begitu. "Wahai Muhammad, berikanlah harta Allah yang kebetulan ada pada dirimu." Ini kan kalimat yang kasar. Antum kalau minta harta sama orang, apa dengan cara demikian? Tentunya tidak. Kita datang kepada orang kaya, kita bilang, "Wahai bos, bos bagi-bagi dong bos. Itu kan harta ya, nanti ditanya sama Allah hari kiamat." Itu kan cuma titipan nantinya. Kita kalau minta caranya pasti halus. Tapi kalau kita bilang, "Bos, itu harta semuanya bukan milikmu, itu titipan Allah Subhanahu wa taala. Maka bagi sama saya. Itu kebetulan aja sama kamu. Maka bagi kepada saya." Ya, tentu dia akan marah. Dia bilang, "Iya memang titipan, tapi kamu cari sendiri ya." Enak aja minta ya. Bayangkan Arab Badui ini kondisinya seperti itu. Akan tapi Nabi sallallahu alaihi wasallam cuma tertawa. Kemudian kata Rasulullah SAW, "Atuh, berikanlah harta kepada orang tersebut." Tidak ada tersinggung sama sekali. Ini yang menakjubkan di sini. Jadi begitu ditarik, kemudian seperti mencekik Nabi SAW sampai ada bekas merah di leher Nabi, dan Nabi tidak marah, langsung bisa tertawa. Ini menakjubkan. Antum bagaimanapun tinggi akhlak antum, tapi kalau antum keserempet motor misalnya, pasti antum marah dulu. Ibaratnya kalau kita lagi tawaf, kemudian desak-desakan, tahu-tahu ada orang yang nginjak kaki kita, kita pasti emosi dulu, kurang ajar dalam hati kita. Paling tidak wajah pasti menunjukkan kejengkelan. Begitu lihat ternyata orang Afrika badannya besar, kita bilang silakan injak lagi. Gak berani kita lawan. Artinya bagaimana Nabi SAW ditarik dengan begitu caranya, sampai merah di lehernya, langsung bisa tersenyum. Ini ajaib. Ini ajaib. Disinilah mukjizat akhlak Nabi SAW. Padahal dengan begitu kasarnya, kemudian mengatakan minta dengan begitu kasarnya, namun Rasulullah SAW menyuruh untuk memberikan. Artinya Rasulullah SAW mudah memaafkan. Demikian juga disebutkan dalam buku Sirah, tatkala Nabi SAW dalam perang Uhud, kemudian Rasulullah SAW terluka. Sujjan Nabi SAW makusirat ruba'iyatuhu, wajah beliau terluka, bahkan gigi beliau patah, bahkan ada gelang besi yang masuk di pipi beliau sehingga berlumuran darah wajah beliau. Sampai Nabi SAW sempat mengatakan, susah orang seperti ini beriman. Nabi mengatakan, "Kaifa yuflihu qaumun sajju nabiyahum
wa huwa yad'uhum ila al-Islam. Bagaimana beruntung suatu kaum? Artinya Nabi, kaum ini bagaimana nasibnya ini, kaum seperti ini? Ada Nabi datang supaya mereka masuk Islam, maka Nabi tersebut malah dicelakakan sampai berlumuran darah. Maka Nabi mengatakan bagaimana suatu kaum yang beruntung sementara mereka mencelakakan Nabi mereka, sementara Nabi mereka menyuruh mereka kepada Islam. Maka Allah tegur, laisa laka minal amri syai'un aw yatuba alaihim aw yu'adzibahum fa'innahum zalimun. Ini bukan urusanmu wahai Muhammad, apa kau mengatakan mereka beriman atau tidak, itu bukan urusanmu. Dan ternyata benar, banyak dari orang-orang yang mencelakakan Nabi dalam perang Uhud akhirnya masuk Islam, bahkan menjadi pejuang yang hebat seperti Khalid bin Walid, Ikrimah bin Abi Jahal, Abu Sufyan, ya, semuanya masuk Islam. Bahkan siapa namanya, Wahsy yang membunuh pamannya Hamzah, semuanya masuk Islam dan menjadi pejuang-pejuang yang hebat. Maka Allah tegur Nabi. Setelah itu Nabi SAW kemudian berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, wa huwa yamsahud dam, dan dia mengusap darah di wajahnya, dia mengatakan, "Rabbi ghufirli qaumi fa innahum la ya'lamun." Ya Allah ampunilah kaumku, sungguhnya mereka adalah kaum yang tidak mengerti. Artinya jiwa maaf Nabi yang sangat begitu besar. Ya. Sampai-sampai beliau dalam keadaan terluka, dia mendoakan kaumnya agar diampuni karena mereka tidak mengerti. Para hadirin rahmatillah subhanahu wa ta'ala, di antara hal yang menakjubkan dalam Sahih Al-Bukhari tentang kisah meninggalnya Abdullah bin Ubay bin Salul, yang diriwayatkan dari Ibnu Umar radhiyallahu ta'ala anhu, saya bacakan hadisnya. Ibnu Umar berkata, "Anna Abdullah bin Ubay lamma tufiya jaa ibnuhu ila Nabi sallallahu alaihi wasallam." Tatkala Abdullah bin Ubay bin Salul, tokoh munafik, gembongnya orang munafik, meninggal, datanglah putranya. Putranya seorang muslim, sahabat. Datanglah putranya menuju Nabi sallallahu alaihi wasallam. Abdullah bin Ubay bin Salul meninggal dalam keadaan miskin. Bahkan kain kafan enggak punya. Sudah hidup dalam kemunafikan, kemudian hidup dalam apa? Kemiskinan, meninggal tidak punya kain kafan di neraka jahanam fi darkil asfali minan nar. Di kerak neraka jahanam yang paling bawah. Tatkala meninggal, dan Abdullah bin Ubay bin Salul selalu mengganggu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dialah yang selalu menjatuhkan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dialah bahkan menuduh Aisyah dengan berzina, yang memimpin siapa? Abdullah bin Ubay bin Salul. Jadi yang diganggu bukan cuma Nabi, bahkan keluarga Nabi diganggu oleh Abdullah bin Ubay bin Salul. Selalu menanti-nanti kapan Islam jatuh. Namun Nabi pemaaf. Datanglah putranya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian dia berkata, "Ya Rasulullah, a'tini qamisaka ukaffinuhu fihi." Wahai Rasulullah, berikanlah kepadaku bajumu. Saya ingin mengkafankan ayahku dengan bajumu. Wa shalli alaihi, dan salatlah, salat jenazahlah bagi ayahku, karena ayahnya meninggal dalam keadaan KTP-nya muslim atau tidak? Muslim, dia munafik. Munafik itu KTP-nya apa? Islam. Jadi sahabat ini putranya ingin agar Nabi menyolatkan bapaknya, padahal Nabi tahu dia orang munafik. Maka Rasulullah SAW, dan dia berkata, "Wastaghfir lahu," mohonkanlah ampunan bagi ayahku wahai Rasulullah. Fa'atahu Nabi sallallahu alaihi wasallam qamisahu, dan Rasulullah SAW memberikan bajunya, subhanallah, bajunya dia berikan untuk mengkafankan tokoh munafik. Rasulullah SAW maafkan. Rasulullah SAW tidak ada kebencian, Rasulullah kasih. Orang ini kasihan meninggal dalam keadaan munafik, dalam keadaan miskin. Rasulullah SAW juga perhatian terhadap perasaan anaknya, minta tolong kepada Nabi. Nabi tidak emosi, dia mengatakan, "Ini bapakmu kurang ajar." Enggak, Rasulullah SAW berikan komisnya kepada putranya tersebut untuk mengkafankan tokoh orang munafik. Kemudian Rasulullah SAW berkata, "Adzinni usolli alaihi," kasih tahu saya supaya saya sholat kepada, menyolatkan ayahmu. Artinya kalau kau sudah kafankan bapakmu, panggil saya akan sholatin bapakmu. Maka fa'adhanahu, setelah dikafankanlah Abdullah bin Ubay bin Salul, pimpinan orang-orang munafik, maka diberitahu kepada Nabi, siap untuk disolatkan. Falamma arada an yusalli alaihi jadzabahu Umar, maka Rasulullah SAW berangkat dengan sebagian sahabat untuk menyolatkan Abdullah bin Ubay bin Salul. Rasulullah sudah datang, kemudian pas mau bertakbir Allahu Akbar, salat jenazah, maka datang Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu, ditariklah baju Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Umar mengingatkan kepada Nabi. Umar berkata, "Alaysa Allahu nahaka an tusalliya 'alal munafiqin?" Wahai Rasulullah, bukankah Allah telah melarang engkau untuk menyolatkan orang-orang munafik? Faqala, dan di mana Allah Subhanahu wa taala telah berfirman, "Istaghfir lahum aw la tastaghfir lahum. In tastaghfir lahum 70 marratan falan yaghfir Allahu lahum." Allah berfirman, "Kau mohonkan ampunan bagi mereka atau kau tidak mohonkan ampunan, sama saja. Bahkan kau mohonkan ampunan bagi mereka 70 kali, Allah tidak akan mengampuni mereka."
Umar mengingatkan ayat ini kepada Nabi SAW. Kau dilarang wahai Rasulullah. Maka Rasulullah SAW berkata, ana baina khairataini. Aku di antara dua kebaikan. Allah berfirman, istaghfir lahum aw la tastaghfir lahum. Kau mohonkan ampunan bagi mereka atau tidak kau mohonkan ampunan bagi mereka. Maka Nabi mengatakan, saya pilih memohonkan ampunan bagi mereka. Allah mengatakan sama saja. Ya saya sudah, kalau gitu saya pilih memohonkan ampunan bagi mereka. Bahkan dalam hadis kata Rasulullah SAW, kalau saya tahu, Allah mengatakan, intastaghfir lahum sab'ina marrah. Kalau kau mohonkan ampunan 70 kali, Allah tidak akan ampuni. Kalau saya tahu lebih dari 70 kali Allah akan ampuni, saya akan mohonkan ampunan lebih dari 70 kali. Artinya Rasulullah SAW benar-benar memaafkan orang munafik ini. Dan dia ingin agar orang munafik ini dimaafkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ternyata kemudian turun teguran Allah Subhanahu wa taala menegur Nabi sallallahu alaihi wasallam. Allah berfirman, "Wala tusalli ala ahadin minhum mata abadan, wala takum ala qabrih." Jangan sekali-kali engkau menyolatkan seorang pun dari mereka yang meninggal. Ditegur oleh Allah Subhanahu wa taala, maka setelah itu Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak menyolatkan Abdullah bin Ubay bin Salul dan juga orang munafik yang lainnya. Ibn Hajar menyebutkan, kenapa Nabi ingin menyolatkan Abdullah bin Ubay bin Salul? Ya tentunya karena Rasulullah SAW memaafkan dan Rasulullah SAW ingin kebaikan bagi orang ini. Dan kata para ulama seperti Ibnu Hajar, karena Rasulullah SAW ingin menjalankan hukum zahir. Zahirnya orang munafik muslim atau bukan? Muslim. Dan zahirnya orang muslim berhak untuk disolatkan. Maka Nabi ingin menjalankan hukum zahir ini. Sebagaimana mereka munafik, mereka solat. Ya mereka dikuburkan di kuburan kaum muslimin. Maka demikian juga Nabi ingin menyolatkan, mengambil hukum zahir sampai datang larangan Allah Subhanahu wa taala. Para hadirin rahmatillah subhanahu wa ta'ala, ya, ini diantara mukjizat akhlak Nabi SAW, tentunya masih banyak, ya, namun ini yang sempat bisa saya kumpulkan yang menjelaskan bagaimana mulianya akhlak Rasulullah SAW dan sungguhnya akhlak Nabi itu merupakan mukjizat tersendiri yang membuktikan bahwasanya dia adalah utusan Allah Subhanahu wa ta'ala. Bagaimana sikap beliau terhadap istri-istri beliau, bagaimana sikap beliau terhadap orang-orang yang bersalah kepada beliau, bagaimana sikap beliau terhadap anak-anak beliau, ini semua menunjukkan Rasulullah SAW benar-benar utusan Allah Subhanahu Wa Taala. Ini bisa yang bisa sampaikan. Selanjutnya kita buka sesi tanya jawab. Wallahu a'lam bishawab. Ustaz, bagaimana sikap pluralisme yang dicontohkan Nabi SAW sebagai akhlak mulia kepada perbedaan agama, ras ataupun berpendapat? Rasulullah SAW tatkala masuk pertama kali di kota Madinah, Rasulullah SAW mendapati kondisi umat yang pluralis, majmu, heterogen. Ada orang-orang musyrikin, kaum penduduk kota Madinah yang belum masuk Islam, suku Aus dan Khazraj yang belum masuk Islam, dan ada komunitas kaum muslimin yaitu kaum Ansar, dan ada komunitas orang-orang Yahudi, ya, yang terdiri atas tiga suku besar, ya, yang tinggal di kota Madinah. Maka Nabi SAW kemudian membuat perjanjian di antara mereka, dan dalam perjanjian tersebut Nabi SAW membenarkan orang Yahudi untuk beribadah, tidak dipaksa untuk masuk Islam. Ini bisa kita terapkan juga di kondisi seperti negara kita yang juga majemuk, anggotanya adalah heterogen, ya. Maka masing-masing silakan menjalankan ibadahnya masing-masing. Kita toleransi dari sisi, kita biarkan mereka beribadah, jangan ganggu. Kalau mereka sedang merayakan acara perayaan mereka, kita biarkan, jangan kita ganggu. Karena kita bukan sedang berada di suatu negara yang menegakkan hukum Islam secara total. Tapi kita berada dalam satu negara yang menegakkan sebagian hukum Islam dan sebagian ditinggalkan. Oleh karenanya kita membiarkan mereka menjalankan ibadah mereka, kita toleransi terhadap mereka, namun toleransi tidak mengharuskan kita mencampur baurkan antara akidah kita dengan akidah mereka, ibadah kita dengan ibadah mereka. Karena sebagian orang toleransinya kebablasan, ini yang kita khawatirkan. Contohnya mereka ada acara misalnya Natalan, maka kita ikut-ikut mengucapkan selamat Natal, selamat lahir Tuhan, ya. Masa kan selamat lahir Tuhan kan lucu. Tuhan kok dilahirkan? Seakan-akan kita mendukung perayaan mereka yang mengatakan Tuhan baru lahir. Dan orang-orang yang kita ucapkan selamat Natal, mereka semakin pede dengan agama mereka. Ini diisyaratkan oleh para ulama. Di antara kemudaratan kita mengucapkan selamat Natalan membuat mereka semakin pede dengan agama mereka, dan mereka mengatakan, lihat orang dengan agama kita. Terus bagaimana, kapan kita mau dakwahi? Sementara kita katakan selamat hari Natal. Kita mengatakan di antara bentuk toleransi, silakan mereka mengadakan acara Natalan, itu hak mereka, lakum dinukum waliyadin, dan kita toleransi, jangan kita ganggu, silakan mereka melakukan acara tersebut, selama mereka tidak ganggu kita, kita tidak boleh mengganggu mereka. Allah Subhanahu wa taala berfirman, la yanhakumullahu 'anil ladzina lam yuqatilukum fid din wa lam yukhrijukum min diyarikum an tabarruhum wa tuqsitu ilaihim innallaha yuhibbul muqsitin.
Sungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak melarang kalian untuk berbuat baik dan untuk berbuat adil kepada orang-orang yang

untuk mendakwahi mereka. Sekarang misalnya ada istilahnya ada kristenisasi. Kita juga harus membuat islamisasi. Bagaimana caranya kita datang kepada mereka, kita kasih syubhat. Bagaimana mereka biar bingung dengan agama mereka, karena agama mereka dibangun di atas kebatilan. Yang Allah sebutkan di antara sifat-sifat orang Nasara, ad-dhalin, orang-orang yang sesat. Kenapa? Karena agama mereka tidak dibangun di atas hal yang kuat, tetapi hayalan yang tidak masuk akal. Cerita tentang Yesus disalib, kemudian Allah jadi anak Tuhan atau bagaimana, kemudian ini semua tidak masuk akal. Mereka sebenarnya punya hak untuk kita dakwahi. Namun kalau kita mengucapkan selamat Natal, bagaimana cara kita mendakwahi mereka? Silakan bertoleransi, tetapi ada batasannya. Maksud saya, toleransi itu harus kita jalankan, namun jangan kebablasan. Jangan kebablasan sampai ikut-ikut acara mereka, tidak perlu. Mereka pun mengerti kita punya prinsip-prinsip yang harus kita pegang. Tetap ramah kepada mereka, ya. Tetap ramah kepada mereka, berbuat baik kepada mereka, dan jangan berbuat jahat kepada mereka, ya. Namun tidak berlebihan dalam toleransi. Bagaimana menasihati istri yang suka marah-marah kepada anak-anak kita dan kadang-kadang memukul mereka karena kenakalan anak-anak? Inilah tugas suami istri mendidik anak-anak. Anak-anak itu harapan kita. Kalau anak-anak kita bisa didik, yang beruntung kita. Oleh karenanya dalam hadis Rasulullah SAW mengatakan, "Idza mata ibnu Adam inqata amaluhu." Jika telah meninggal seorang anak Adam, maka terputuslah seluruh amalannya, illa min thalas, kecuali tiga perkara yang tidak terputus. Di antaranya, waladun salihun yad'u lahu, anak soleh yang mendoakannya. Di antara peninggalan yang sangat berarti bagi kita setelah kita dikubur adalah anak soleh. Kenapa Rasulullah SAW menyebut anak soleh? Karena hanya anak soleh yang terus setia mendoakan kita. Hanya anak soleh yang terus setia mendoakan orang tuanya. Antum punya istri, iya. Antum punya kakak, antum punya adik. Yang mendoakan kita cuma dua orang. Orang tua kita sama anak kita. Namun kebanyakannya orang tua kita lebih meninggal terlebih dahulu daripada kita. Iya atau tidak? Kebanyakan orang tua kita lebih dahulu meninggal. Tinggal istri kita, anak kita, teman-teman kita, kakak kita. Antum saja jujur coba, ada teman-teman antum yang meninggal, sama-sama teman ngaji. Berapa banyak antum doakan dia? Paling waktu dia meninggal aja antum doakan. Selanjutnya antum tidak doakan, kecuali terkadang kita sebut nama dia, yuk kasihan rahimahullah, semoga Allah rahmati dia. Tetapi mendoakan dalam sujud, dalam sholat, tidak pernah. Kita jujur aja, kita tidak melakukan seperti itu. Ustadz antum doakan atau tidak? Mungkin lupa antum tidak doakan. Artinya yang kita bisa harapkan doanya anak kita. Istri kita mungkin doakan kita, mungkin. Tapi kalau dia kawin lagi sudah, dia mungkin dia lupa. Dia bilang, suami saya ternyata dulu kurang ajar, lebih bagus suami yang sekarang. Malah dimaki-makilah kita. Yang benar-benar mendoakan kita adalah anak kita. Oleh karenanya untuk mendidik anak-anak butuh perjuangan. Anak-anak butuh, dia punya hak untuk bermain. Anak-anak, ya namanya anak-anak, dia suka dunia dia bermain, bagaimana bisa bermain. Kita tugasnya mengarahkan. Kita boleh pukul namun sesekali, bukan menjadi hukum asal mukul anak-anak. Bukan menjadi hukum asal mencak-mencak sama anak-anak. Anak-anak yang dididik dengan cara seperti ini akan buruk suatu saat. Dia akan ingat, bapak saya, ibu saya selalu mukul-mukul saya. Dia malas doain kita kalau begitu caranya. Dia malas doain, dia gak mau doain kita. Kalau sudah besar dia tidak berbakti sama kita. Kenapa? Karena cara didik kita dibangun di atas marah-marah dan emosi. Kita boleh marah, tidak dilarang. Boleh mukul anak-anak, boleh. Namun itu hukum, bukan hukum asal. Asalnya kita lembut. Dan kalau kita pun marah, kita panggil dia. Tahu kenapa ayah mukul kamu? Kenapa ayah hukum kamu? Sampai dia mengaku dia yang salah. Kamu ada salah enggak? Oh enggak, bapak yang salah. Oh ini kurang ajar kan? Tapi anak-anak insya Allah kalau kita ajak baik-baik, dia akan ngerti, kamu salah enggak? Dengan lembut-lembut. Sehingga dia tahu dia dihukum karena dia bersalah dan ayah sayang sama dia, maka dihukum. Bagaimana kita menanamkan bahwasanya hukuman yang kita berikan karena sayang kepada dia, itu harus ditanamkan kepada anak-anak. Tapi kalau anak-anak sering dimarahin, kasihan, nanti dia tidak berakhlak. Anak-anak kalau sering dimarahin, dia tidak berakhlak di rumah dan di luar juga tidak berakhlak. Bagaimana antum mengharapkan anak antum menjadi anak yang soleh sementara setiap hari antum marahin, antum pukulin? Rikirnya bertakwalah para ibu-ibu, ya. Ya, kalau emosi sama suami jangan anak jadi bulan-bulanan. Lagi marah sama suami anak yang dipukul, wah ini. Kasihan anak-anaknya. Sabar dalam mendidik. Ya Ustadz, adakah dalil tentang larangan makan dalam satu piring lauknya lebih dari satu macam? Contoh ada ikan ayam, ada ikan laut, ada telur, ada sayur. Waduh, saya baru tahu ada larangan seperti ini ya. Asalnya masalah dunia bebas, kecuali ada larangan.
asalnya dalam makanan silakan.

0: akan berkreasi selama tidak mendatangkan kemudaratan. Tetapi kalau tinjauannya secara kedokteran misalnya, oh menurut kedokteran kalau dicampur-campur ini enggak bagus, ya itu lain lagi pembahasannya. Tapi kalau dalilnya Rasulullah SAW melarang, maka butuh dalil. Saya belum pernah menemukan dalil seperti ini. Allah alam bisawab, dengan ilmu saya yang sedikit ini, saya belum pernah menemukan dalil larangan menggabungkan antara telur dengan ayamnya. Lauk enggak boleh dari satu macam. Saya belum pernah tahu seperti ini. Ketahuilah bahwa nasihat untuk ustaz. Ketahuilah bahwa Muhammad bukanlah seorang presiden, beliau adalah seorang nabi dan rasul yang mulia. Lebih dari yang ustaz tuduhkan bahwa beliau presiden, sama sekali bukan, demi Allah. Kalau ucapan saya presiden, mohon maaf ya, mungkin itu kelepasan ya. Maksud saya beliau adalah penguasa negara. Ya, presiden artinya apa sih? Pemahaman saya presiden itu penguasa apa negara? Mungkin istilahnya presiden kepada negara demokrasi, maka itu salah ya. Maksud saya bukan presiden, bukan saya tuduh beliau adalah seorang presiden. Beliau adalah nabi, benar seperti perkataan yang bertanya, tetapi beliau juga kepala negara. Oleh karenanya kita tidak menafikan beliau adalah kepala negara. Dalam Islam diatur ada kepemimpinan. Nah, bagaimana kita menjadi seorang kepala negara yang baik? Maka kita contohi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi beliau bukan sekedar nabi tok, tetapi beliau adalah seorang nabi sekaligus sebagai ayah, sekaligus sebagai pemberi fatwa mufti, sekaligus sebagai seorang suami, dan sekaligus sebagai kepala negara. Mungkin kalau istilah presiden tidak cocok, maka saya mohon maaf. Apakah biawak bisa disamakan dengan dhob? Karena ada teman saya dari jamaah tertentu mengatakan hukumnya halal, karena ada hadis yang mengatakan Nabi tidak pernah memakan, namun tadi Nabi tidak melarang untuk memakan. Benar yang dimaksud dengan dhob, ada hukumnya halal. Tadi Khalid bin Walid makan dhob, dan Nabi membiarkan, Nabi tidak melarang dhob tersebut. Ya. Ini menunjukkan dhob hukumnya halal. Tapi apakah disamakan dengan biawak? Saya rasa jauh ya, karena biawak karnivora. Memakan apa? Makan memangsa, memangsa tikus, memangsa apa? Ayam, buas, ada nilai buasnya. Dia tidak boleh makan binatang apa? Binatang yang buas. Wallahu a'lam bishawab. Apakah seorang pezina solatnya diterima, sedangkan dia selalu menjaga solatnya, tapi dia tetap berbuat zina? Kita mengatakan secara dalil ya, secara dalil solatnya diterima. Akan tapi solat ini pasti tidak beres, karena Allah mengatakan inna solata tanha anil fahsyai wal munkar. Sungguhnya solat itu mencegah dari perbuatan keji dan perbuatan kemungkaran. Dan di antara perbuatan yang sangat keji adalah berzina. Dia tetap berusaha solat dan berusaha memperbaiki solatnya dengan solat yang baik agar dia terhindar dari perbuatan zina. Kalau dia benar-benar solat yang baik, maka dia tidak akan terjerumus dalam zina. Tetapi secara kaidah bahwasanya solatnya insya Allah diterima. Tidak ada penghalang, dan zina bukanlah kesyirikan. Ya. Namun saya katakan solatnya sangat-sangat dipertanyakan, karena solat yang benar itu menghalangi seorang dari perbuatan zina. Jangan-jangan solatnya hanya solat asal-asalan, hanya sekedar beban yang ingin dia buang, tidak. Tetapi dia berusaha untuk solat dengan sebaik-baiknya agar terhindar dari penyakit zina. Assalamualaikum Ustaz, saya hamba Allah dari Pandeglang. Saya mohon maaf sama Ustaz karena saya pernah marah sama Ustaz. Ketika saya tidak sengaja menonton TV Roja, waktu itu ada Ustadz Firanda yang bilang bahwa tidak diragukan lagi tentang haramnya rokok. Saya adalah perokok berat waktu itu. Tetapi semakin saya marah, saya semakin sering nonton Roja TV. Akhirnya saya tidak merokok. Tetapi saya sekarang dibenci sama keluarga dan teman-teman saya. Mereka bilang saya lagi stres, tidak merokok. Mau nasihatnya, sabar. Begitulah kehidupannya, bahwasanya menjalankan syariat memang perkara yang berat ya, butuh kesabaran ya. Dituduh orang suudzon sama kita itu biasa. Orang itu biasa. Mungkin kita salah ucap, dituduh yang macam-macam itu biasa. Toh manusia tidak luput dari kesalahan ya. Ustaz saja tidak luput dari kesalahan, apalagi antum yang baru ngaji. Ustaz, tadi saya saja salah ngomong presiden ya, bukan maksud saya nabi sebagai kepala demokrasi, kepala negara maksud saya. Saya tidak tahu membahasakannya. Saya ada kemarin yang bilang raja diprotes. Akhirnya saya bilang, ada teman yang ceramah bilang raja diprotes. Ya, mungkin enggak pas, tapi demikianlah maksudnya. Maksud dia bukan nabi raja, tapi maksudnya kepala negara. Tapi ya demikianlah, orang mungkin kurang paham atau namanya juga manusia juga bisa salah. Makanya saya katakan tadi saya salah mungkin mengucapkan presiden. Maksud saya nabi kepala negara sebagaimana kepala negara yang lain. Kalau ingin menjadi kepala negara, contohilah Nabi sallallahu alaihi wasallam, kata dia bukan sekedar nabi, tetapi nabi yang memiliki fungsi-fungsi, di antaranya sebagai ayah, sebagai suami, sebagai mufti, dan juga sebagai kepala kepala negara, setiap aspek kehidupan Nabi merupakan teladan. Makanya saya katakan tadi, harap bersabar, ya, demikianlah kehidupan beragama harus penuh dengan kesabaran. Ustadz mohon dijelaskan tentang klaim Islam state ISIS dipandang dari akhlak Nabi SAW. Kita katakan bahwasanya di antara akhlak Nabi SAW adalah rahmat, rahmat kepada umat manusia. Bahkan kita diajari rahmat bahkan kepada hewan. Rasulullah SAW mengatakan wasyat in rahimtaha rahimakallah. Bahkan kambing yang kau sembelih, kalau kau sayang tatkala menyembelihnya, maka Allah akan merahmatimu. Artinya kita membunuh kambing, padahal kambing ini mau kita makan, tapi kita tidak membunuhnya dengan sadis. Bahkan dalam hadis Rasulullah SAW mengatakan wal yuhidda syafratahu wal yurih dhabihatahu. Seorang yang hendak menyembelih seekor kambing, maka hendaknya dia tajamkan pedangnya, tajamkan pisaunya, belatinya, kemudian dia sembelih dengan mudah, ya, bukan kemudian membanggakan membunuh orang lain, manusia bunuh manusia dengan cara yang kejam, kemudian dibangga-banggakan, kemudian dipamer-pamerkan kepalanya, digantung-gantungkan kepalanya. Ini jauh dari rahmat Islam. Bahkan teman saya cerita di Jami Islamiyah, ada sebagian orang mau masuk Islam enggak jadi. Benar enggak jadi. Saya bilang di antara keburukan ISIS, dia memburukkan citra Islam. Selain kesadisannya membunuh sesama muslim, karena mereka ada pemahaman takfiri, mudah mengkafirkan kaum muslimin, di antaranya juga merusak citra Islam. Sehingga orang melihat Islam seakan-akan agama yang sangar. Ya bagaimana orang masuk Islam melihat kemudian Islam bunuh Islam? Ya, yang satunya mengatakan Allahu Akbar, yang mau disembelih juga mengucapkan Allahu Akbar. Apakah seperti ini Islam? Ya, jauh dari rahmat, dari akhlak Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Dan pembahasan tentang ISIS panjang lebar dan sudah saya bahas dalam pengajian-pengajian saya. Intinya bahwasanya apa yang mereka lakukan bertentangan dengan akhlak mulia Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di antara kesalahan mereka yang fatal adalah mudah mengkafirkan kaum muslimin. Mudah mengkafirkan kaum muslimin. Yang tidak sesuai dengan mereka, mereka kafirkan. Saya sering katakan, ya akhi, mereka, Arab Saudi mereka kafirkan. Pemerintah Arab Saudi yang menjalankan syariat Islam, ya namanya tidak sempurna. Antum ingin sempurna, ya tidak sempurna. Ada kekurangannya, ada kesalahannya, itu jelas. Tapi kita memandang dengan kacamata yang adil. Kebaikan mereka banyak, lebih banyak daripada kekurangannya. Lihat bagaimana Islam bisa berjalan di sana, bagaimana mereka berkhidmah untuk kepentingan jemaah haji dan jemaah umrah, ya. Bagaimana apa namanya mereka bantuan-bantuan yang mereka berikan kepada kaum muslimin, luar biasa. Bantuan yang mereka berikan kepada Palestina, luar biasa. Mereka anggarkan, ini anggaran negara untuk membantu kaum muslimin, anggaran negara untuk membantu orang-orang yang terlindung. Bagaimana orang-orang Burma yang mereka dibunuh di tempat mereka, kalau masuk di Arab Saudi tidak perlu pakai ikoma, tidak perlu pakai surat tinggal. Itu sempat diberikan oleh Malik Fahad. Mereka bebas. Kenapa? Mereka ingin dibunuh di negerinya. Maka dibiarkan tinggal di Arab Saudi. Bagaimana dulu tokoh-tokoh Mesir yang ingin dibunuh oleh pemerintah diizinkan tinggal di Arab Saudi. Meskipun setelah itu muncul orang-orang yang mencaci maki negara Arab Saudi. Artinya mereka negara yang punya kekurangan. Tapi mereka secara umum menerapkan agama Islam. Syariat Islam, hukum had ditegakkan, mencuri dipotong tangannya. Orang yang berzina dicambuk atau dirajam. Kemudian orang-orang yang dukun-dukun dibunuh. Ya, dukun-dukun dibunuh sebagaimana syariat Islam. Kemudian bagaimana orang bebas beribadah. Para polisi pun sholat berjamaah. Kita lihat bagaimana wanita berhijab. Ini semua indah. Kalau negara Arab Saudi saja dikafirkan, bagaimana Indonesia? Artinya Arab Saudi yang sudah seperti itu dikafirkan oleh mereka. Dikafirkan. Bagaimana lagi dengan Indonesia? Sampai jam berapa kita? Sampai duhur jam berapa? 12, pas. Pak Ustadz, bagaimana cara menjadi wanita yang dicintai oleh suami apabila suami sangat cuek? Waduh, ini repot. Mudah-mudahan suaminya hadir di sini. Jangan cuek-cuek sama istri. Ya tentunya dengan kelembutan, dengan pelayanan, dengan senyum, ya. Menghargai suami, ya, dengan berdoa kepada Allah. Yang penting adalah berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Solat malam, ya Allah, jadikanlah suamiku cinta kepadaku, cinta kepada anak-anakku, jadikanlah kami hidup bahagia. Bagi Allah sangat mudah. Kalau Allah mengabulkan hati suami, bisa dirubah oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Oleh karenanya, selain berusaha dengan meningkatkan pelayanan, kita juga banyak berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Oh iya benar ya. Ustaz, kalau suami tidak mencintai istrinya, bagaimana seharusnya sikap saya? Saya sudah mencoba mencintainya, tapi tetap saya tidak bisa. Jangan-jangan ini suami yang cuek tadi. Jadi ikhwan, saya katakan ya, kehidupan kita jalani tidak mesti sesuai dengan impian yang kita inginkan. Antum kalau bicara dengan istri, ya, kata orang apa? Rumput tetangga lebih indah. Iya, tahu. Iya benar. Istri antum sudah cantik ya, tahun pertama, tahun kedua sangat cantik, tahun ketiga, tahun kelima sudah mulai pudar kecantikannya. Mulai antum melirik dengan ya rumput tetangga atau rumput yang baru tumbuh dan macam-macamnya. Maka kalau kita ikuti keinginan hawa nafsu kita, maka tidak akan ada habisnya. Ya, oleh karenanya antum melihat kemaslahatan yang terbaik bagi antum menjalani kehidupan keluarga adalah butuh kemaslahatan demi kebaikan antum dan anak-anak antum. Antum berusaha mencintai istri antum, maka ini pahala tersendiri dari Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau ternyata antum tidak bisa mencintai istri antum, mulailah dari sikap tidak mencintai tadi, antum mulai menzaliminya, maka hati-hati. Maka hati-hati. Ya. Artinya saya kembalikan kepada antum untuk memberikan maslahat kehidupan keluarga antum. Kalau antum pun belum bisa mencintainya, maka berdoa kepada Allah agar menemukan rasa cinta kepada istri. Dan selama itu janganlah menzalimi istri, karena sebagian suami tatkala tidak cinta kepada istrinya, maka dia menzalimi istrinya. Sebagaimana sebagian istri tatkala tidak cinta kepada suaminya, maka dia tidak taat kepada suaminya, menzalimi suaminya. Maka kita berlindung dari berbuat zalim kepada pasangan hidup kita. Ini masih banyak pertanyaan, akan tapi mohon maaf. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Para hadirin rahmatillah subhanahu wa ta'ala, kurang lebihnya saya mohon maaf. Yang benar datangnya dari Allah subhanahu wa ta'ala, yang salah dari kesilapan saya sendiri. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala mengampuni saya dan juga mengampuni para hadirin sekalian. Dan saya berharap semoga sebagaimana Allah kumpulkan kita di masjid ini, semoga Allah kumpulkan kita di surganya kelak. Amin ya rabbal alamin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Radio Tarbiyah Sunnah, lillah, nyunnah, merenah.
2: Berdakwah hanya dengan Rp20.000. Dengan bergabung dalam program ini, Anda telah berpartisipasi dalam penyebaran dakwah melalui Radio Tarbiyah Sunnah 1476 AM yang siaran selama 24 jam serta Tarbiyah Sunnah Channel di YouTube. Kirim donasi ke rekening Bank Syariah Indonesia 777-1014-768 atas nama Tarbiyah Sunnah / Media. Format konfirmasi, DOTS, pagar nama, pagar tanggal transfer, pagar jumlah transfer, konfirmasi ke nomor 081-864-7824. Mari, ajak serta teman atau saudara dalam program ini. Semoga kita dapatkan pahala jariah dari dakwah.
1: Hafalkan doa ini.
3: Ud'uni astajib lak.
4: Inilah doa yang diajarkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam apabila kita melihat orang yang mendapatkan musibah. Dan dengan doa tersebut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan orang yang membaca doa ini akan diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari bala yang dia lihat. Ya. Orang yang dilihat kalau perempuan, maka dhamirnya atau kata gantinya ki. Kalau yang dilihat laki-laki, kata gantinya ka. Ya. Alhamdulillahilladzi afani mimma btalaka bihi wa faddalani ala kathirin mimman khalaqa tafdila. Yang artinya, segala puji bagi Allah yang telah menyelamatkan aku dari musibah yang menimpamu dan telah memberikan keutamaan atau kemuliaan kepadaku dari orang-orang yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala.
5: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Jamaah sekalian yang kami hormati, orang Jawa dahulu memiliki pepatah yang berbunyi Witing tersno, jalaran soko kulino, yang kira-kira artinya bahwa perasaan cinta itu akan semakin besar dengan kulino. Apa kulino? Dengan kebiasaan. Atau semakin sering, semakin lama berinteraksi, maka perasaan cinta itu akan semakin besar. Jenengan berumah tangga dengan pasangan jenengan sudah lama apa belum? Hah? Ada yang sudah lama, ada yang baru, ada yang belum. Jenengan yang sudah lama berumah tangga ini, semakin lama semakin sayang apa tidak? Temenan ya. Ora keton iki karo bojone. Sayang atau tidak? Sayang. Tapi ada sebagian orang semakin lama berumah tangga bukan semakin sayang, tapi dia semakin bosan. Semakin apa? Bosan. Dia merasa jenuh. Ketemu kaimani, bosan banget. Loh, berarti enggak sesuai, enggak benar berarti pepatah Jawa tadi, witing tresno jalaran saka kulino. Harusnya kan semakin kulino semakin tresno. Mungkin ada yang mengatakan, wah itu kan butuh penyegaran Ustaz. Butuh apa? Penyegaran. Apa maksudnya penyegaran? Golet maning. Biar seger. Saya tidak akan membahas tentang hukum poligami. Karena menurut saya hukum poligami itu pembahasannya sudah selesai. Sudah selesai dari lama. Alias poligami itu di dalam agama kita disyariatkan. Yang penting sesuai dengan aturan. Saya tidak akan bahas poligami. Tapi apakah kejenuhan berumah tangga itu solusinya dengan poligami? Kalau seandainya poligami sekedar untuk mengatasi kejenuhan, nanti kalau misalnya jenuh dengan istri yang kedua gimana? Cari yang ketiga. Kalau jenuh dengan istri yang ketiga, cari yang keempat. Kalau jenuh dengan istri yang keempat, ceraikan istri pertama. Berarti itu bukan solusi. Masalahnya bukan, solusinya bukan di dalam mencari pasangan yang baru. Tapi kita harus mencari akar masalahnya. Kenapa kita jadi jenuh? Salah satu yang menyebabkan kita jenuh dengan pasangan kita, kita bosan dengan pasangan kita, adalah karena kita suka membanding-bandingkan antara istri kita dengan wanita lain. Dan ini bahaya. Wanita itu adalah salah satu makhluk terindah di muka bumi. Dan Nabi SAW bersabda, "Al-mar'atu aurat." Aurah. Wanita itu aurat. Wanita itu apa? Aurat. "Fa'idha kharajat istashrafaha syaitan." Ketika wanita itu keluar dari mana? Dari rumah. Maka setan akan menghiasi wanita itu semakin terlihat indah. Hadis riwayat Tirmidzi dan dinyatakan sahih oleh Imam Ibnu Khuzaimah dan juga Imam Ibnu Hibban. Jenengan bisa bayangkan, sudah makhluk terindah dihiasi sama setan, ya tambah indah. Makanya dahsyatnya tipuan setan. Nenek-nenek yang sudah tua renta itu bisa kelihatan seperti bidadari. Umur 71 kayak umur 17. Itulah tipu dayanya siapa? Setan. Makanya kita jangan mau jadi bulan-bulanannya siapa? Setan. Ya. Kalau zaman dulu orang pengen melihat yang enggak baik, itu harus pergi ke bioskop. Ketika beli tiket harus 17 tahun ke atas. Sekarang tidak perlu jauh-jauh. Cukup di rumah ada TV, nonton sinetron, nonton film. Artisnya pasti cantik-cantik. Kemudian jadi bojoku ora kaya kuwe ya. Kenapa istri jenengan enggak seperti itu? Karena artis kuwe saben dina kerjane dandan. Nek bojone kula kali jenengan ya masak, ya nyopu, ya ganti popok. Ya. Jenengan pengin istrinya dandan terus. Bu masak, engkau lagi dandan. Bu ngumbai, engkau lagi dandan. Mau seperti itu? Ya. Terus solusinya bagaimana Ustadz kalau bukan poligami? Satu mata. Apa mata? Jaga mata. Ada sebuah hadis yang dinilai dhaif oleh sebagian ulama yang diriwayatkan oleh Imam Al-Hakim dan Imam At-Tabarani. An-nadhratu sahmun min sihami iblis masmumah. Pandangan mata yang haram. Pandangan mata yang haram. Apa maksudnya? Melihat sesuatu yang tidak halal. Wanita cantik bukan istrinya. Entah itu di sinetron, entah itu di HP, entah itu di internet, entah itu di jalan, entah itu di pasar, entah itu di mall, entah itu di sawah, entah itu di jalan. Pandangan mata haram adalah panah beracunnya iblis. Apa? Pandangan mata yang haram itu panah beracunnya iblis. Siapa yang jelalatan berarti dia telah terpanah dengan panahnya iblis yang beracun. Sebagian orang, anu sing jenengane wong nonton kemudian atau ngelihat wanita cantik terus jadi kepikiran gue karena nontonnya sekilas. Jadi men ora penasaran dipantengi bae nganti apa? Nganti wareg kok dadi ora wis ora pengin maning. Itu bohong. Kenapa? Karena pandangan yang pertama itu kan sudah beracun. Masa mau diobati dengan racun yang berikutnya? Pandangan yang kedua racun lagi, pandangan yang ketiga racun lagi, berarti arep ngobati racun karo racun ya ora mungkin, enggak ada. Solusinya bukan mantengi terus, bukan. Tundukkan pandangan. Solusinya. Maka langkah yang paling pertama adalah menjaga apa? Pandangan. Kemudian jangan lupa berdoa kepada siapa? Allah. Makanya di antara doa yang diajarkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Allahumma inni a'udzubika min syarri basari. Apa? Allahumma inni a'udzubika min syarri basari. Artinya, Allahumma ya Allah, inni a'udzubika, sungguh aku mohon kepadamu perlindungan. Dari apa? Min syarri basari. dari kejahatan mataku. Jadi mata ini punya apa? Kejahatan. Kejahatannya mata ya tadi itu. Ngelihat sesuatu yang tidak halal. Ketika sesuatu yang haram itu kita tinggalkan karena Allah, maka Allah akan beri kenikmatan untuk kita di dalam sesuatu yang halal. Apa? Kalau kita tinggalkan sesuatu yang haram, kita akan bisa menikmati yang halal. Yang halal gue siapa? Bojone dewek. Dulu ayah kami Ustaz Zaini Muhayyad, Allah yarham, pernah menasihati saya, "Geh, seapik-apike klambine wong liya, esih lewi apik klambine dewek. Sebagus-bagus baju orang lain, masih tetap bagus baju kita. Kenapa? Karena baju kita bisa kita pakai. Sedangkan bajunya orang lain tidak bisa kita pakai. Seayu-ayune bojone wong, lebih ayu bojone dewek. Soale bojone dewek bisa dienggo. Bojone wong liya ora bisa dienggo." Gitu maksudnya. Mudeng apa orang kaya? Esok pada cilik. Wallahu ta'ala a'la wa'alam. Mudah-mudahan bermanfaat. Subhanakallahumma bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
6: Kita sudah bahas kitabnya ada Al-Khusyuk Fis Salah, kiat mencapai kekhusyuan dalam sholat. Tebal ada 300-400 halaman. Baca buku itu petunjuknya. Itu jawaban. Atau putar ulang kasetnya, apa bukan kasetnya. Itu masuk YouTube enggak? Khusyuk dalam sholat. Masuk ya. Coba di-share di YouTube, kiat mencapai kekhusyuan. Setel, itu jawabannya. Ya. Sebab panjang. Cuma begini, ringkasnya ya, ada berapa poin. Pertama, kita wajib faham arti dari doa-doa sholat. Untuk apa? Untuk bisa dihayati. Ketika mulut mengucapkan bismillahirrahmanirrahim, hati dan pikiran menghayati dengan menyebut nama Allah yang pengasih dan penyayang. Kata mulut alhamdulillah rabbil alamin, hati dan pikiran mengartikan, menghayati segala puji bagi Allah penguasa semesta alam. Terus begitu, sehingga hati dan pikiran gak ada waktu untuk mikir yang lain-lain. Karena fokus menghayati bacaan. Yang pertama, untuk bisa seperti itu harus faham makna dari doa yang kita baca dalam sholat. Kalau gitu enak ustad-ustad yang bisa bahasa Arab yang faham. Benar, tapi belum tentu yang faham bisa fokus. Karena pikiran ke urusan duniawi selalu menyelinap masuk tanpa bisa dicegah. Nah, maka yang kedua, jadikan akhirat sebagai tujuan hidup kita. Orientasi hidup kita itu di sana loh. Bukan di sini makan sementara, enggak selamanya. Yang selamanya itu di sana. Maka sedang apapun, kejadian apapun yang kita alami dan kita lihat selalu dikaitkan di ke akhirat. Selalu ingat alam kubur, selalu ingat surga dan neraka. Seperti itu. Jangankan di dalam sholat, di luar sholat pun ketika kita di mall, di pasar, di jalan, ingatnya selalu ke akhirat. Maka apalagi pas di dalam sholat, menghayati bacaan sholat, jiwa kita memang selalu terkait ke akhirat, maka klop sudah. Adapun kalau orientasi hidup kita ingin bahagia di dunia, gak peduli di akhirat, itu lain cerita. Pikiran urusan duniawi masuk. Sebelum tidur mikir urusan kerja, urusan dunia, urusan duit, urusan ini dan itu. Di dalam sholat pun masuk. Memikirkan urusan dunia, ya. Maka al-imam Ibnu Qudamah al-Maqdisi rahimahullah ketika menjelaskan kiat menggapai kekhusyuan, ya, menerangkan orang yang ingin sholat khusyuk tapi tidak bisa sholat khusyuk digambarkan seperti orang yang ingin tidur di bawah pohon rindang. Dia ingin tidur, ngantuk, tapi gak bisa karena terganggu oleh suara ribut kicauan burung. Akhirnya digebah, hus, digebah itu di apa? Diusir. Pergi burung itu, dilempar, gimana lah pergi. Setelah pergi dia duduk lagi, apa yang terjadi? Burung datang lagi, berkicau lagi. Karena pohon itu menjadi daya tarik datangnya burung. Ya, ribut lagi, kita gebah lagi. Pergi, kita duduk mau tidur lagi, datang lagi, ribut lagi. Gak akan bisa tidur. Bagaimana caranya agar burung itu hilang? Tebang pohonnya. Dijamin si burung gak akan datang lagi. Karena dia gak punya kepentingan apa-apa. Dijamin kita bebas dari kicauan burung. Kicauan burung itu adalah urusan duniawi. Pohon itu adalah orientasi hidup kita. Dunia. Oleh karena itu kalau orientasi hidup kita ingin mengejar kebahagiaan dunia semata-mata, urusan dunia akan masuk ke pikiran kita. Kita konsentrasi ke fokus kebacaan. Ingat lagi, aduh proyek di sana belum ditinjau. Oh, negosiasi dengan di sana belum tuntas tuh. Aduh, surat STNK tanah itu belum selesai. Kalau tanah apa namanya? Sertifikat. Belum diurus. Wah, masuk di dalam sholat. Karena apa? Karena dia berpikir agar bisa hidup senang, bahagia di dunia. Maka urusan dunia masuk semuanya. Tebang saja orientasi hidup dunia kita. Kemudian ubah arahkan ke akhirat. Maka yang datang bukan pikiran tentang duniawi, tapi yang akan datang ke pikiran kita urusan akhirat. Kloplah dengan apa yang kita baca dalam sholat. Itulah kiatnya ya. Allahu a'lam.
7: Sudah 15 tahun, Radio Tarbiyah Sunnah memancar siarkan dakwah Islam dengan metode yang penuh hikmah. Kini, di tahun 2026, Radio Tarbiyah Sunnah akan bertransformasi dari frekuensi AM ke frekuensi FM agar penyebaran dakwah makin tersebar dengan luas dan jernih. Mari bersama menyebar dakwah Islam yang menenteramkan. Raih pahala jariah dalam jalan dakwah yang mulia. Salurkan donasi melalui Bank Syariah Indonesia, kode bank 451, nomor rekening 777-95-14767 atas nama TS Donasi Radio. Informasi selengkapnya klik radiotarbiyahsunnah.com.
8: Radio Tarbiyah Sunnah, lillah, nyunnah, merenah.
9: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah wa ba'd. Ikhwati fillah, jamaah Masjid Agung Subang yang Allah muliakan. Para pendengar Radio Tarbiyah Sunnah Bandung, para pendengar radio-radio lain yang ikut gabung, para pemirsa Persada TV, Niaga TV, Rabbani TV, dan TV-TV lain serta para netizen melalui akun manapun di mana saja Anda berada. Alhamdulillah kembali kita berjumpa. Tema yang sedang kita bahas adalah kenapa susah beramal soleh. Dua judul sudah kita terangkan. Pertama, karena kebodohan. Kedua, yang dibahas di bulan yang lalu adalah karena i'rad, ghaflah, dan nisyan. I'rad itu berpaling, ghaflah itu lalai, nisyan itu lupa. Dan itu dua di antara sebab-sebab internal. Kita belum membahas sebab eksternal, internal dulu. Itulah yang menyebabkan kita berat beramal soleh. Pertama karena bodoh, kedua karena i'rad, ghaflah, dan nisyan. Sekarang ketiga, masih penyebab internal. Salah satu di antara penghalang untuk melakukan amal soleh adalah fi'lul ma'asi wartikabu dhunub, melakukan maksiat, bergelimang di dalam dosa. Kemaksiatan tidak diragukan lagi memiliki dampak yang buruk dan berbahaya terhadap iman. Karena iman bisa naik dengan ketaatan dan bisa turun karena kemaksiatan. Padahal iman itulah yang menjadi baterai bagi kita dalam melakukan amal soleh. Kalau baterainya kuat, dorongan yang diberikan pasti kuat. Dalam alat-alat elektronika, senter baterainya baru, nyalanya terang benderang. Mobil-mobilan baru, maka akan membuat laju mobil itu menjadi kencang, tahan lama. Tapi kalau baterainya sudah lobet, masuk senter, nyala apa tidak? Nyala tapi ngetetet, remang-remang, lemah cahayanya. Itulah iman dalam diri kita. Kalau iman kuat, memberi dorongan kuat untuk beribadah dan amal soleh. Iman lemah, dorongan untuk melakukan ibadah amal soleh juga lemah. Kadang-kadang tidak menggerakkan orang itu, kadang-kadang menggerakkan tapi sedikit sehingga ibadahnya asal-asalan, tidak berkualitas. Iman ini ibarat baterai bagi kita. Iman ini akan melemah, menurun karena dosa dan kemaksiatan. Berkata para ulama as-salafus soleh, al-imanu yazidu wa yangkus. Yazidu bil-ta'ah wa yangkusu bil-ma'siyah. Iman itu suka naik, suka turun. Iman naik karena ketaatan, dan iman turun karena kemaksiatan. Ayat dan hadis tentang hal ini banyak. Di antaranya kita pernah singgung, pernah jelaskan. Ketaatan yang dilakukan oleh manusia menyebabkan turunnya hidayah Allah kepada orang itu untuk melakukan amal soleh lainnya. Allah berfirman dalam Al-Quran, wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum, ucapkan olehmu ucapan yang baik. Mengucapkan yang baik ini ketaatan. Mengucapkan yang baik itu baca Quran, zikir, amar ma'ruf nahi munkar, memberi nasihat kepada sesama, itu qawlan sadida. Katakan ucapan yang baik. Yuslih lakum a'malakum, Allah akan mensolehkan amal-amal kamu. Maknanya yuwafiqum lil a'mali sholihah. Allah akan beri taufik, memberi hidayah kepadamu untuk melakukan amal soleh. Jadi ketaatan mengundang turunnya hidayah untuk melakukan amal soleh yang lainnya. Allah Azza wa Jalla juga berfirman, in kuntum tuhibbun Allah fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dhunubakum. Katakan oleh Muhammad, kalau kalian cinta kepada Allah, ikuti aku. Ikuti Rasul sallallahu alaihi wasallam. Mengikuti Rasul, melaksanakan sunnahnya adalah ketaatan. Apa akibatnya? Yuhibbukumullah. Allah akan mencintai kamu dan mengampuni dosa-dosa kamu. Walhasil seluruh ketaatan menambah iman. Sebaliknya, dosa mengurangi iman. Dalam hadis sahih riwayat Bukhari dan Muslim, berkata Nabi alaihi salatu wasalam, alaikum bisidqi fa inna sidqa yahdi ilal bir wal birra yahdi ilal jannah. Wajib kamu jujur. Jujur ini ketaatan. Karena kejujuran akan menuntun pelakunya untuk berbuat albir. Albir ini dua maknanya. Pertama, melakukan amal soleh. Selain kejujuran. Kedua, berhenti dari kebiasaan dosa dan maksiat. Siapa yang jujur, Allah beri hidayah untuk melakukan amal soleh atau berhenti dari dosa yang selama ini dilakukan. Itu ketaatan. Wa iyyakum wal kadhiba. Fa innal kadhiba yahdi ilal fujur. Jauhi oleh kalian dusta. Dusta ini maksiat. Karena kedustaan menyeret pelakunya kepada fujur. Fujur ini juga dua maknanya. Pertama, al-wuku' fil ma'asi, terjerumus dalam dosa-dosa yang sebelumnya tidak dilakukan. Karena berdusta jadi berani melakukan dosa itu. Kenapa? Karena ketika berdusta, dia maksiat, imannya turun. Kalau iman turun, dorongan untuk beramal soleh kecil, dorongan untuk berdosa dan bermaksiat menjadi besar. Kedua, makna fujur selain al-wuku fil ma'asi, al-khuruj anita'ah. Keluar dari ketaatan. Sebelum berdusta, dia taat. Setelah berdusta, jadi berhenti dari ketaatan itu. Lihat pengaruh dosa dan maksiat melemahkan iman, dan lemahnya iman menjadi penghalang untuk beramal soleh. Berkata Al-Imam Ibnu Al-Qayyim rahimahullahu ta'ala yang beliau terangkan dalam kitab Ighathatul Lahafan. Kitab Ighathatul Lahafan ini pernah kita bahas dua kali berturut-turut waktu i'tikaf Ramadan di Selasau. Poin ini sudah terbahas. Kata Imam Ibnu Qayyim, wala raiba anal kufra wal fusuqa wal ma'asi darajat kama annal imana wal amal salih darajat kama qala ta'ala. Kata beliau, tidak diragukan lagi bahwa kekufuran, kefasikan dan kemaksiatan bertingkat-tingkat. Sebagaimana iman dan amal soleh juga bertingkat-tingkat. Semakin tinggi kadar kemaksiatan yang dilakukan oleh seseorang, kadar iman yang berkurang juga semakin besar. Semakin besar dosa yang dilakukan, semakin besar iman yang tergerus, yang terhapus oleh dosa tersebut. Sebagaimana iman juga bertingkat-tingkat. Semakin besar ibadah yang dilakukan oleh seseorang, semakin besar iman yang bertambah pada dirinya. Al-Quran menyatakan hum darajatun indallah wallahu basirum bima ya'malun. Mereka itu bertingkat-tingkat di sisi Allah. Manusia bertingkat-tingkat di sisi Allah. Walaupun sama-sama beriman, kadar imannya kan beda. Makin tinggi iman, makin hebat ibadahnya, makin tinggi tingkatannya di mata Allah. Itu Al-Quran surah Ali Imran 163. Dalam surah Al-An'am 132 Allah menyatakan walikullin darajatum mimma amilu wama rabbuka bighafilin amma ya'malun. Bagi masing-masing orang ada derajat tingkatan yang berbeda-beda sesuai dengan kualitas amalnya. Darajat di sini umum, baik darajat meningkat ataupun menurun. Tergantung amal. Kalau amalnya baik, meningkat. Semakin baik, semakin tinggi. Kalau amalnya buruk, menurun. Semakin buruk, semakin merendah. Naik atau turunnya derajat seorang hamba tergantung jenis amalan. Amalannya baik, naiknya juga akan semakin tinggi. Amalannya buruk, turun. Semakin buruk, semakin menurun. Maka Al-Quran dan hadis pun menjelaskan bahwa dosa itu ada yang besar, ada yang kecil. Allah menyatakan dalam surah An-Nisa 31, in tajtanibu kabaira ma tunhauna an nukafir ankum sayyiatikum wa nudkhilkum mudkhalan karima. Kalau kalian menjauhi dosa-dosa besar yang dilarang dari kalian, kami akan hapus dari kesalahan-kesalahan kalian. Kalau kita menjauhi dosa besar, padahal ada kesempatan untuk melakukannya, tapi kita hindarkan, kita jauhi. Itu ibadah. Selain dapat pahala, terhapus dosa kita. Pernah kan kita kemukakan di pengajian ini juga bahwa membatalkan amal buruk yang sudah direncanakan, kita batalkan karena takut kepada Allah, itu ibadah amal soleh. Tiga orang yang berteduh di sebuah gua lalu longsor, guanya tertutup oleh batu, gak bisa keluar. Tiga-tiganya ngapain? Tawassul dengan amal solehnya masing-masing. Salah satu amal soleh yang dijadikan alat tawassulnya itu adalah membatalkan dosa. Mau zina tinggal prung gitu tanya. Diingatkan kepada Allah, ittaqullah wala taksiril khatam illa bihaqqih. Takutlah kamu kepada Allah. Mendengar itu takut, enggak jadi zinahnya. Dibiarkan wanita itu yang sudah pasrah. Lalu orang itu berdoa, ya Allah, kalau yang aku lakukan itu adalah amal soleh yang kau terima, dengan amal soleh itu bukakan pintu gua. Seret, bergerak sendiri. Keluar mereka. Nah, Al-Quran menegaskan in tajtanibu kabaira ma tunhauna an. Kalau kalian menjauhi dosa-dosa besar yang dilarang dari kalian, kami hapuskan dosa dan kesalahan kalian yang ada.
3: Ini ada kesempatan untuk berbuat dosa besar, tinggal prung gitu. Tapi dia cancel, gak jadi karena takut kepada Allah. Apa kata Allah? Kami hapus dosa-dosa kamu yang ada dan kami masukkan kamu ke dalam surga dengan cara masuk yang mulia. Ayat ini mengandung banyak faedah. Salah satu faedahnya adalah ada dosa besar, ada dosa kecil. Kalau Allah menyatakan kalau kalian menjauhi dosa-dosa besar yang dilarang, berarti ada dosa besar, berarti ada dosa kecil. Juga dalam surah An-Najm 32, alladzina yajtanibuna kaba'iral itsmi wal fawahisha illa lamam. Walillahi ma fis samawati wa ma fil ard liyazyal ladina asa'u bima amil wa yazyal ladina ahsanu bil husna alladzina yajtanibuna kaba'iral itsmi wal fawahisha illa lamam. Milik Allah apa yang ada di langit. Milik Allah apa yang ada di bumi. Liyazyal ladina asa'u bima amilu. Agar Allah membalas orang-orang yang telah berbuat buruk dengan keburukan. Dan membalas orang-orang yang berbuat kebaikan bil husna, dengan balasan yang lebih baik. Siapa orang yang dianggap telah berbuat kebaikan dan dibalas dengan balasan yang lebih baik? Yaitu orang-orang yang menjauhi dosa-dosa besar dan perbuatan-perbuatan keji. Itu menjauhi dosa besar, menjauhi perbuatan-perbuatan keji, itu perbuatan baik. Allah balas dengan balasan yang lebih baik lagi. Ayat ini dan ayat sebelumnya mengandung beberapa poin faedah yang sama. Pertama, meninggalkan dosa besar itu ibadah yang agung, dipahalai, dihapus dosa. Yang kedua, dua ayat tadi mengisyaratkan ada dosa besar, berarti juga ada dosa kecil. Dan banyak lagi ayat yang lainnya. Dirinci atau dibaginya dosa menjadi besar dan kecil, perlu. Salah satunya adalah untuk menjelaskan efek yang muncul dari dosa itu. Semakin besar dosa, efek buruknya semakin besar. Semakin kecil dosa, semakin kecil efek buruknya. Nah, hadis riwayat Imam Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu an. Sering antum mendengar hadis ini. As-salawatul khams wal jumu'ah ila al-jumu'ah wa ramadan ila ramadan mukaffiratun liman bainahunna idza jtunibatil kaba'ir. Salat yang lima waktu. Jumat ke Jumat, Ramadan ke Ramadan, menghapus dosa-dosa di antara ibadah-ibadah tadi apabila dijauhi dosa-dosa besar. Hadis ini mengisyaratkan ada dosa besar, berarti juga ada dosa kecil. Dalam Sahih Bukhari dan Sahih Muslim dari Abdurrahman bin Abu Bakar, dari bapaknya, siapa bapaknya Abdurrahman bin Abu Bakar? Abu Bakar, kan Abdurrahman bin Abu Bakar. Abdurrahman anaknya Abu Bakar. Siapa bapaknya Abdurrahman? Abu Bakar. Berkata Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Ala unabbiukum bi akbaril kabair?" Mau enggak aku beritahukan kepada kalian tentang dosa-dosa besar? Tiga kali Nabi menyatakan. Lalu beliau menyatakan al-isyraku billah wa uququl walidain wa syahadatu zur. Tiga dosa-dosa besar itu, pertama syirik kepada Allah. Kedua, menyakiti kedua orang tua. Ketiga, memberikan persaksian yang palsu. Hadis-hadis semacam ini banyak. Ada dosa besar, ada dosa kecil. Apa batasannya? Mana yang dosa besar, mana yang dosa kecil, dirinci oleh para ulama. Di antara Imam Az-Zahabi dalam kitab Al-Kabair.

wajib dan melanggar larangan Allah yang haram. Dan banyak lagi lah yang lainnya. Di antaranya juga dosa besarlah dosa yang diancam laknat oleh Allah. La'anallah al-mutarajjilati minan nisa. Allah melaknat wanita-wanita yang menyerupai laki-laki dan laki-laki yang menyerupai wanita. Itu dosa besar, jangan dianggap enteng. Jangan berlindung di balik ini sudah apa namanya fitrah dari lahir saya laki-laki fisiknya, tapi kok anunya apa perasaan wanita sehingga menyukai sesama laki-laki. Ada kan ini fitrah, siapa yang memberi fitrah ini? Allah. Maka tidak salah cara berpikir yang dihiasi oleh argumentasi iblis laknatullahi alaih. Bukan begitu cara berpikirnya. Adanya rasa suka laki ke wanita, wanita ke laki-laki, fitrah apa bukan? Fitrah. Zuyyina linnas hubbus syahawati minan nisa. Manusia dihiasi dengan rasa cinta, syahwat kepada para wanita. Ini fitrah. Apakah karena ini fitrah boleh kita lampiaskan semau kita? Enggak. Itu ujian. Tahan, kendalikan. Rasa suka kepada harta, fitrah bukan? Iya. Lanjutan dari ayat tadi, zuyyina lin-nasi hubbus syahawati minan nisa wal banin wal qanatiril muqantarati minadh dhahabi wal fidhah. Dan susu itu harta. Innahu dalam surah Al-Adiyat li hubbil khairi lasyadid. Innahu sungguhnya manusia itu lihubbil khair, dalam mencintai al-khair. Al-khair itu harta. Lasyadid. Sangat kuat. Mencintai lawan jenis, laki ke wanita, wanita ke laki-laki, mencintai harta, popularitas, jabatan, fitrah apa bukan? Fitrah. Punya rasa itu semua punya? Punya. Saya punya, gede. Dan normal. Tapi apakah karena ada perasaan itu sebagai fitrah boleh kita lampiasan? Wah, ini ada wanita yang tidak yang kita suka, dia juga suka pruk yang suka hayam apa begitu? Enggak, itu ujian. Tahan, kendalikan. Demikian pula fitrah-fitrah yang lain. Kalau ada laki-laki secara fitrah kata dia fitrah, padahal belum tentu ada titik awal. Kenapa dia begitu? Sebelumnya tidak begitu. Ada ayat Allah yang dilanggar menyebabkan begitu tuh. Kalau tuh sudah begitu ada perasaan, ingat itu ujian. Kendalikan. Tahan. Atur dengan manajemen syar'i. Kendalikan dengan kendali syar'i. Jangan mentang-mentang ada perempuan yang bening, manis, melototin. Loh, kok melototin? Kan fitrah, saya suka, saya normal. Apa boleh begitu? Syariat menyatakan, Qul lil mu'minina yaghuddu min absarihim. Wanita juga begitu. Jangan mentang-mentang ada orang ganteng, fresh, segar. Dipolototan. Wanita lebih lagi daripada laki-laki. Ingat kisah Nabi Yusuf kan? Iya. Kisah yang sebaliknya laki-laki karena melihat kecantikan wanita sampai motong tangannya enggak ada. Kisah wanita melototin orang ganteng sampai motong tangannya ada? Ada. Itu fakta loh, jangan dibantah. Jangan protes ahwat. Apakah karena itu fitrah boleh kita lampiaskan? Enggak, kendalikan. Dengan kendali syar'i. Jadi semua yang dianggap fitrah ada batasan syariat, harus ditahan, harus dikendalikan secara syar'i, jangan dilabrak dan dilegitimasi dengan mengatakan fitrah saya begini dari lahir.
Enggak benar.

benar. Itu termasuk apa? Dosa besar. Nah, dosa kecil adalah dosa-dosa yang tidak terancam oleh azab, bukan merupakan pelanggaran dari larangan yang haram, bukan berupa mengabaikan perintah yang wajib dan seterusnya. Yang sunnah mengabaikan yang sunnah bisa berupa dosa besar. Kalau apa? Kalau menganggap rendah terhadap amalan sunnah tersebut. Meninggalkan amalan sunnah bisa dosa besar. Kalau apa? Kalau menganggap rendah terhadap amalan sunnah tersebut. Bukan karena meninggalkan amalan sunnah itu meninggalkannya tidak apa-apa. Tapi menganggap rendah, saya mah mau karo'oh ku amalan segek itu. Satai kukuena tuh. Itu dosa. Karena menganggap rendah terhadap sebuah amal baik yang disyariatkan walaupun dengan hukum yang sunnah. Dan banyak lagi dalil dari Al-Quran, hadis-hadis yang sahih, ucapan para sahabat, ucapan para ulama yang menunjukkan bahwa dosa bertingkat-tingkat. Ada yang besar, ada yang kecil. Yang besar ada yang kadarnya besar biasa, besar sedang, besar banget, sangat besar sekali. Ada yang kecil, sedang, lebih kecil, dan seterusnya. Secara umum dosa terbagi kepada 4 jenis seperti yang diterangkan oleh Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullahu taala. Di antaranya beliau menjelaskan dalam kitab Al-Jawabul Kafi atau dengan kata disebut dengan sebutan kitab Ad-Da'u wad-Dawa. Kitab Ad-Da'u wad-Dawa ini di Bandung dibahas setiap hari Senin jam 8 ta besok ta. Dengar radio. Susunan Imam Ibnu Qayyim. Poin ini pernah terbahas. Secara umum dosa terbagi kepada 4 jenis. Pertama dosa mulkiyah. Nanti diterangkan dengan contohnya. Kedua dosa syaitaniyah. Ketiga dosa sabu'iyah. Keempat dosa bahimiyah. Sudah hanya ada 4 jenis dosa dan tidak ada yang kelimanya. Mulkiyah, syaitaniyah, subu'iyah, dan bahimiyah. Kita mulai dari yang pertama, dosa al-mulkiyah. Dosa mulkiyah itu jenis dosa yang tidak layak dilakukan oleh manusia karena berkaitan dengan sifat-sifat rububiyah. Hanya Allah yang berhak begitu. Seperti al-azamah, maha agung. Al-mutakabbir, merasa diri besar, atau al-kibriya, al-jabarut, merasa diri tinggi, sombong, takabur, sok kuasa, atau tersebut termasuk isti'badul khalqi, memperbudak orang lain atau pihak lain. Itu hanya layak dilakukan oleh Allah dan itu merupakan sifat Allah. Sifat Allah Qadir, Al-Muqtadir, Al-Mutakabbir, Al-Azim gitu ya. Al-Jabarut, Al-Ulu, Al-Qahir. Itu sifat-sifat yang hanya boleh dimiliki oleh Allah. Makhluk tidak boleh memiliki sifat-sifatnya karena enggak sesuai dengan realita. Makhluk mah kecil. Jangan merasa besar. Makhluk kecil merasa besar disebut takabur. Bahasa kitanya gumede.
Orang kecil merasa gede disebut gumede, takabur. Kita rendah merasa tinggi. Kita lemah merasa kuat. Kita ini banyak kekurangan merasa sempurna. Itu dosa mulkiyah. Ini yang pertama. Kedua, dosa syaitaniyah. Maknanya dosa yang menyerupai karakter setan. Apa saja? Contohnya hasad, zalim, menipu, berbuat makar, amar mungkar nahi ma'ruf. Harusnya yang disyariatkan apa? Amar ma'ruf nahi mungkar, memerintahkan yang ma'ruf, melarang dari yang mungkar. Setan mas sebaliknya, amar mungkar nahi ma'ruf, memerintahkan kepada kemungkaran, melarang dari yang ma'ruf. Dan menghiasi kemungkaran, dosa, maksiat dengan istilah-istilah yang indah, yang bagus. Itu provokator awal memberi istilah bagus untuk perbuatan yang buruk, iblis laknatullahi alaih. Buah atau pohon yang oleh Allah dilarang untuk didekati oleh Adam dan Hawa diberi istilah yang menggiurkan. Apa pohon apa? Khuldi. Ala adulluka ala syajaratil khuldi. Mau enggak aku tunjukkan kepada kamu pohon khuldi? Khuldi itu abadi. Pohon keabadian yang apabila buahnya dipetik dia makan, kamu akan abadi di surga. Jebakan ini. Bukan jebakan Batman, jebakan iblis. Seperti baik padahal super buruk. Dan sekarang banyak perbuatan buruk diberikan istilah yang bagus. Seperti pergaulan bebas disebut dengan sebutan anak gaul. Seperti umpama mengumbar aurat disebut dengan sebutan apa namanya? Modern, mengikuti perkembangan zaman, gokil dan yang sejenisnya tuh. Istilah-istilahnya bagus. Ini menghiasi keburukan dengan istilah yang bagus. Dan itu termasuk dosa syaitaniyah. Termasuk mengada-adakan kebid'ahan, mengajak manusia kepada kesesatan, kesalahan, kekeliruan. Ini yang kedua. Mana yang lebih besar, pertama apa kedua? Pertama lebih besar. Yang pertama itu bisa sampai kepada syirik dan kufur. Kedua ini kadar dosanya di bawah yang pertama tadi. Inilah yang kedua. Dosa ketiga, sabu'iyah. Sabu itu maksudnya binatang buas. Singa, serigala, macan, ular, buaya, dan yang sejenisnya. Karakter buruk mereka diadopsi oleh manusia, itulah dosa sabu'iyah. Contohnya, memusuhi orang lain. Emosian, gampang menumpahkan darah, menerkam yang lemah, menganiaya pihak lain. Tukang bobok, tukang tarok, tukang nonjok, tukang segala macam keburukan. Kalau bicara sahau kadua gaplok, katilu nyabok. Kaupat nonjok, kalima ngejejek, terakhir smackdown. Karakter binatang buas seperti itu. Selalu ingin memangsa yang lain. Teras-rasan. Dan
Karakter binatang buas berbeda-beda. Ada yang begitu menerkam mangsa harus dibunuh dulu. Dicekik lehernya dengan rahangnya, tak mati. Kalau udah mati udah dimakan. Ada yang hidup-hidup dimakan. Seperti umpamanya serigala, hyena. Hyena itu kalau menangkap mangsa bukannya dicekik ininya dulu, bagian mana aja dulu yang digigit. Rahangnya itu kan kuat. Sekali digigit enggak lepas sampai copot dagingnya. Nah, setelah copot dagingnya masih hirup terus di gorogotan beuteung naheula. Budal wadi lah tete. Kakrejetan kene. Kebayang sakitnya ya. Tipikal kejahatan manusia kepada sama manusia ada yang seperti itu. Itu namanya dosa sabu'iyah. Keempat terakhir, maksudnya terakhir di antara empat jenis. Bukan terakhir ngajinya, ngajinya masih panjang. Baru sehalaman ini. Biasa mustami senang, oh udah terakhir nih, tarikh tamat. Baru 5 menit lebih. Keempat, dosa bahimiyah. Bahimiyah itu binatang ternak. Kambing, ayam, sapi, kayak gitulah, kuda. Mereka tidak memangsa yang lain. Tapi hidup mereka hanya untuk memuaskan dua hal. Perut dan faraj. Hanya itu. Demi gening ada kuda atau sapi atau kambing yang saling beradu, itu parbut dua. Kalau enggak parbut jukut, parbut akhwat. Yang menang ada hadiahnya akhwat. Akhwat nonton dulu siapa yang menang. Hanya untuk memuaskan syahwat perut dan syahwat faraj. Dari sini lahir beberapa jenis dosa seperti zina dan liwata, seperti mencuri, seperti memakan harta orang lain dengan cara yang tidak benar, seperti pelit atau bakhil, seperti jubun, jubun itu pengecut dan seterusnya. Dan itu adalah jenis dosa bahimiyah. Dan dosa poin terakhir inilah yang terbanyak dilakukan oleh manusia. Sekarang hampir setiap tempat, setiap kota di alam dunia ini, manusia hanya berpikir memuaskan syahwat perut dan syahwat faraj. Apapun yang mereka cari, baik berupa uang, kekuasaan, pangkat, jabatan, popularitas, itu hanya sekedar faktor pendukung untuk bisa memuaskan syahwat perut dan faraj. Kalau punya banyak uang kan, makanan apapun bisa dibeli. Kalau punya banyak uang kan, perempuan yang bagaimanapun bisa dibeli. Apalagi kalau memiliki power, kekuasaan, pangkat, jabatan, aki-aki goreng patut yang sudah rempok pun itu laku di kalangan janda-janda muda dan para ABG. Betul apa benar nih? Betul dan benar. Saya enggak ngasih pilihan salah, enggak salah. Ada kasus seperti itu. Oleh karena itulah maka orang mencari harta, jabatan, pangkat, popularitas, dukungan dan yang sejenisnya umumnya untuk bisa memuaskan syahwat perut dan syahwat faraj. Dan ini yang banyak dilakukan oleh orang. Lalu dari sini meningkat kepada apa? Kepada dosa sabu'iyah. Demi harta, demi uang untuk mendukung pelampiasan syahwat perut dan syahwat faraj, dia memusuhi yang lain, dia menzalimi yang lain, dia memangsa yang lain, gitu kan?
setelah semuanya apa namanya termiliki harta, pangkat, jabatan, kekuasaan, maka muncul sifat yang paling awal tadi, mulkiyah, sombong, takabur, merasa diri berkuasa, merasa diri memiliki pendukung dan pengikut yang banyak, akhirnya bertingkat-tingkat. Otomatis jenis apapun dari dosa-dosa ini bila dilakukan menggerus iman. Makin hebat, makin besar, makin banyak, makin dahsyat kadar dosanya, makin banyak kadar iman yang terhapus dan tergerus. Selain itu, besar kecilnya dosa juga ditentukan oleh beberapa hal. Pertama, jenis dosa. Kedua, kadar dosa tersebut. Ketiga, besar kecilnya kerusakan yang ditimbulkan oleh dosa tersebut. Nanti ada contoh-contohnya. Keempat, tempat melakukan dosa tersebut. Kelimanya, waktu melakukan dosa tersebut. Terakhir, keenam, siapa pelaku dosa tersebut. Walaupun dosanya sama, dilakukan oleh orang yang berbeda, di tempat yang berbeda, di waktu yang berbeda, kadar dosanya bisa beda. Orang bodoh, orang alim, ulama, dan orang awam sama-sama maling. Caranya sama, banyaknya harta yang dicurinya sama. Dosanya sama? Beda. Si alim lebih besar daripada orang awam. Mencuri di bulan Ramadan dan di luar Ramadan sama? Enggak sama. Di dalam Ramadan lebih besar daripada di luar Ramadan. Walaupun jenis dosanya sama, pelakunya sama. Maling. Di dalam masjid dan di luar masjid sama malingnya. Dosanya sama? Beda. Di masjid lebih besar. Emang di masjid ada maling? Ada. Apa hanya sendal? Tidak. Kain seleng, ada yang maling? Ada. Di masjid kita, di Selasa, di masjid Umar bin Khattab, 2 atau 3 kali dibongkar itu si kenceng. Ada yang malam, ada yang siang, ada CCTV ketahuan tuh. Ada orang dekat, ada orang jauh tuh. Di pengajian ini, ada maling gak? Semoga di sini tidak ada, tapi hati-hati loh. Malingnya berjenggot, malingnya bercadar. Saya dapat laporan di Bandung ada, di Jakarta lebih banyak. Itu kalau kenceleng, dulu itu hanya diedarkan kantong. Atau kadang keresek, ya. Keresek. Nah, kalau akhwat kan di turban kukurudung, nah gak mau pamer dia. Ya, masukin, gelirkan. Banyaknya betul gak sih? Tapi ada juga yang agak lama si horeng ngambil. Diedarkan, loh. Kok jadi sedikit? Ada yang laporan kayak gitu tuh. Makanya hati-hati di sini kalau kenceng sebaiknya jangan dikeresek, jangan di kantong yang terbuka. Di ini aja lah. Di kotak, pakai lubang dikit, kalau lubang dikit pasti koin hungkulnya. Agak besar tapi tidak bisa dirogoh gitu lah. Bisa dompet masuk ke sana, HP, kunci mobil bisa. Saya gak memaksa loh. Dan bukan untuk saya. Untuk jamaah di sini juga gitu ya. Maling di masjid dengan di luar masjid sama-sama maling. Dosanya beda. Itu karena faktor tempat. Berkata Imam Ibnu Qayyim rahimahullahu ta'ala. Yang beliau jelaskan dalam kitab Ighatsatul Lahafan.
Kata beliau, wabil jumlah famaratibul fahishah mutawafitah bihasbi mafasidiha. Kesimpulannya adalah tingkatan-tingkatan dosa itu berbeda-beda sesuai dengan kerusakan yang ditimbulkannya. Juga sesuai dengan tempat melakukannya, waktu melakukannya, dan pelaku dari yang melakukannya. Seperti contoh umpamanya berzina, itu dosa besar. Tapi berzina ini berbeda dosanya kalau yang dizinahinya wanita lajang dengan wanita yang bersuami. Menzinahi wanita yang bersuami lebih besar daripada menzinahi wanita yang tidak laku atau belum laku. Karena belum laku diobral gratis. Nah, menzinahi wanita yang sudah bersuami tapi orang jauh berbeda dosanya dengan menzinahi wanita bersuami tapi tetangga dekat. Tetangga dekat lebih besar lagi dosanya. Karena ada tiga hak yang dilanggar. Pertama berzinahnya. Kedua, hak suami dari wanita itu merusak hubungan suami istri itu. Ketiga, hak sebagai tetangga dirusak. Dan lebih besar lagi kalau perzinahan itu dilakukan dengan kerabat, antara keponakan dengan bibi atau paman, antara adik dengan kakak, dan yang terbesar apabila perzinahan dilakukan antara anak dengan orang tua. Anak laki-laki berzinah dengan ibunya, anak wanita berzinah dengan ayah kandungnya, maka ini jauh lebih besar lagi. Termasuk si pelaku, kalau umpamanya pelakunya tersebut memiliki motivasi yang lemah untuk melakukan dosa, tapi dia tetap melakukan dosa. Dosanya lebih besar dibanding orang yang melakukan dosa yang sama, tapi dorongan untuk melakukan dosa itu sangat-sangat-sangat besar. Sebagai contoh umpamanya, Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam pernah bersabda, "Tsalatsatun la yukallimuhumullah wa la yanzuru ilaihim yaumal qiyamah wa la yuzakkihim wa lahum adzabun alim." Ada tiga golongan manusia, Allah enggak akan ngajak bicara kepada mereka alias dihinakan. Dibaudan. Allah tidak akan melirik mereka, dihinakan juga. Dicuekan. Allah tidak akan mensucikan mereka, enggak akan diampuni dosa-dosanya, dan bagi mereka azab yang pedih. Tiga golongan ini para pendosa, tapi lemah motivasi untuk melakukan dosa. Walaupun lemah dia lakukan. Apa tiga golongan ini? Pertama, al-usaimituz zani, manula yang berzina. Orang tua mungkin umurnya sudah 60 ke atas, syahwatnya sudah 5 watt gitu ya. Dorongan untuk berzina besar apa kecil? Kecil lah tuh. Nekat atau dilakukan. Masih agak mending, afan bukan berarti boleh dan bagus. Masih agak mending, agak masuk akal kalau pemuda gitu ya. Lagi buta tulang, buta daging, buta segala-galana, lalu terjerumus ke dalam perzinahan. Masih bisa dimaklumi ya, syahwatnya sedang muncak gitu, gak ada pasangan gitu. Lalu berzina, buruk, tapi agak mending. Bisa dimaklumi, ini aki-aki. Syahwatnya sudah
5 watt. Nggak tahu bisa, nggak tahu enggak, tapi tetap angger kekeh gitu. Ini yang pertama. Yang kedua, al-a'ilul mustakbir. Orang fakir, orang susah, orang miskin tapi takabur, sombong. Biasanya yang sombong yang kaya apa? Yang kaya, yang berkuasa itu kan yang sombong gitu ya. Ada alasan enggak? Ada. Kekayaannya, kekuasaannya, pangkatnya, jabatan. Pantes sombong. Padahal itu pantes itu tuh. Tapi rada-rada dimaklumi lah. Oh pantes ya sama sombongnya dah benghar. Oh pantes ya sama sombongnya sebab punya kekuasaan. Ini orang gak punya alasan sombong, dia miskin, dia lemah, gak punya kekayaan, gak punya pangkat, jabatan, kekuasaan, pengikut, tapi sombong, takabur. Motivasi dia untuk sombong gak ada, atau lemah, tapi sombong. Ini lebih besar dosanya dibanding orang kaya yang sombong. Perbuatannya sama, kondisi pelakunya berbeda. Maka kadar dosanya juga berbeda. Nah, berdasarkan hal itulah maka berkata Syekh Al-Utsaimin rahimahullahu taala ketika menerangkan bahwa kadar dosa ditentukan oleh kondisi si pelaku. Kata beliau, fa innal ma'siyata idza sadarat mimman da'ufat minhu dawa'iha kana naqsul imani biha a'zam min naqsihi idza sadarat mimman qawiyat minhu dawa'iha. Apabila kemaksiatan lahir dari orang yang lemah motivasinya, maka kadar iman yang hilang dari diri orang itu karena kemaksiatannya lebih besar dibanding kemaksiatan yang dilakukan oleh orang yang alasan bermaksiat itu begitu besar. Oleh karena itulah maka orang fakir yang takabur atau sombong, orang tua yang berzina dosanya lebih besar daripada orang kaya yang sombong atau dibanding pemuda yang berzina. Jenis dosanya sama, dilakukan di tempat yang sama, di waktu yang sama, kondisi pelakunya berbeda, maka kadar dosanya pun menjadi berbeda. Dan inilah yang menjadi penyebab seberapa besar dosa yang dilakukan oleh manusia dilihat dari hal-hal tadi. Jenis dosanya, sejauh mana kerusakan yang ditimbulkannya, tempat melaksanakannya di tempat yang layak atau tidak. Sebenarnya semua dosa tidak layak dilakukan di tempat manapun. Tapi kalau di tempat ibadah terus berdosa, ini lebih besar dosanya. Mana yang lebih besar dosanya? Maling di Masjid Agung Subang atau maling di Masjidil Haram? Di Masjidil Haram. Ibadah di sana 100 ribu kali lipat. Dosa di sana juga 100 ribu kali lipat. Emang ada di Masjidil Haram orang yang maling? Ada. Yang kehilangan uang, kehilangan dompet sambil tawaf, ngincer matanya itu ada dompet di belakang biasanya tuh. Apa kantongnya itu? Disilet, dibuka, diambil, gitu kan? Lagi tawaf. Di tengah ibadah yang agung, di tempat suci, di dekat Ka'bah, maling. Dosanya 100 ribu kali lipat dibanding apabila malingnya di masjid lain. Oleh karena itulah maka besarnya dosa yang dilakukan oleh manusia mempengaruhi besarnya iman yang tergerus oleh dosa tadi. Makin besar dosa,
makin besar iman yang terhapus, maka berakibat makin lemah imannya dan makin menjadi penghalang bagi dia untuk beramal soleh dan melakukan kebaikan. Dari sinilah maka kita menetapkan poin yang ketiga, kenapa susah beramal soleh. Apa poin ketiga ini? Karena dosa dan maksiat. Maksiat menghalangi taat. Dosa menjadi penghalang untuk beramal soleh. Kekeliruan, kesalahan yang kita lakukan membuat kita berat dan malas untuk melakukan banyak kebaikan. Inilah materi kita di pagi hari ini. Kenapa susah beramal soleh? Karena dosa dan maksiat. Sebab maksiat menghalangi kita untuk melakukan ketaatan, ya. Cukup sampai di sini saja dulu. Insya Allah sebab-sebab lainnya akan kita lanjut di pertemuan yang akan datang. Jadi temanya tetap kenapa susah beramal soleh, ya. Judulnya nanti kita akan kabarkan melalui poster yang dibagi. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Kita masuki sesi tanya jawab.

Bismillah, afan Ustaz, izin bertanya. Bagaimana sikap kita sebagai suami bila mendapati istri kita bertengkar, berselisih pendapat dengan ibu kita? Ini mah curhat laporan. Apabila yang menjadi demikian kesalahan dari ibu kita. Taib, barakallahu fiik. Wajib kita menasihati istri kita. Bagaimanapun, tidak melihat siapa yang salah, siapa yang benar, tapi melihat adab. Kalau kita melihat orang lain, bukan ibu kita, bukan guru kita, bukan sesepuh kita, orang lain yang kita tidak kenal melakukan dosa dan kesalahan. Apakah kita cela, kita marahi? Tidak. Kita menasihati dengan cara yang baik, kalau tidak menurut ya sudah biarkan, tanggung jawab dia. Jadi ada adab dalam menegur, menasihati, mengoreksi, beramar ma'ruf nahi munkar. Murrun nasa bil ma'ruf fil ma'ruf wanhauhum anil munkar bighairi munkar. Perintahkan orang lain untuk berbuat ma'ruf dengan cara yang ma'ruf, dan larang orang lain dari kemungkaran dengan cara yang tidak mungkar. Nah, apalagi ini ibu kita. Kalau berbeda pendapat, bertengkar tentang suatu masalah, yang salah ibu kita. Maklumi. Kalau umpamanya ibu kita, karakternya, ada karakter baik laki atau perempuan yang bila salah diberitahu suka marah. Kita tahu karakternya. Sebaik apapun kita menegurnya, biarkan dulu. Karena menegurnya menimbulkan madharat yang lebih besar tanpa merubah keburukan orang yang melakukan kesalahan tadi. Kesalahannya tidak terubah, dengan ditegur menimbulkan masalah baru, biarkan. Jadi kalau beramar ma'ruf nahi munkar dilakukan berakibat melahirkan kemungkaran yang lebih besar, biarkan. Bukan karena setuju dengan kemungkaran itu, tapi dalam rangka mencegah lahirnya kemungkaran yang lebih besar. Pernah kan saya kemukakan ketika Syekhul Islam Ibn Taimiyah dan murid-muridnya berjalan bertemu dengan bangsa Tartar yang sedang mabuk. Mabuk itu kemungkaran. Kata muridnya Imam Ibn Qayyim, ya Syekh, tidakkah kita cegah mereka dari mabuk-mabukan? Beliau menyatakan, da'au, biarkan. Mabuk mereka lebih baik daripada sadarnya. Selama mereka mabuk, mereka berhenti dari kejahatan yang lebih besar. Kalau mereka tidak mabuk, mereka merampok, mencuri, memperkosa, membunuh. Mabuknya lebih baik. Kalau mabuknya dicegah, mereka sadar kejahatannya akan lebih besar, biarkan. Pernah juga saya cerita Syekh Abdurrahman As-Sa'di rahimahullah. Beliau melihat ada seorang pemuda, rokoknya jatuh dari sakunya. Dan pemuda itu tidak tahu. Pemuda ini bawa anak, sudah punya anak. Oleh Syekh Abdurrahman As-Sa'di diberitahu, diambil, diberikan. Ini rokokmu. Murid-muridnya kaget, ya Syekh, bukankah rokok itu haram? Iya, haram. Kenapa digasing? Kenapa enggak dijejek, dibuang? Kan orangnya enggak tahunya. Coba lihat. Beliau bertanya, kalau rokoknya dibuang, apakah orang itu akan berhenti dari merokok? Tidak. Apa yang dilakukan oleh orang itu? Membeli lagi rokok lain. Tidak akan berhenti. Jadi tujuan utama dibuangnya rokok ini tidak menghentikan kebiasaan dia merokok, ya enggak? Dari mana dia beli uang lagi? Beli rokok. Dari mana uang yang dia belikan untuk rokok? Mungkin jatah nafkah untuk istri dan anaknya. Istri dan anaknya yang harusnya makan dengan daging,
dengan yang bagus, dengan yang bergizi. Karena terambil untuk beli rokok jadi berkurang akhirnya dengan tempe dan tahu umpamanya ya. Siapa yang jadi korban? Istri dan anak. Si pemuda ini tetap aja merokok. Jadi kalau umpamanya dibuang, diinjak, dibuang, lebih besar madaratnya. Tapi kalau diberikan lagi madaratnya lebih kecil. Memang orang itu tetap merokok, tapi jatah nafkah istri dan anaknya akan utuh. Tidak akan terkurangi oleh anggaran untuk membeli rokok. Coba lihat betapa para ulama jauh memandang ke depan tentang efek dari amar ma'ruf nahi munkar yang dilakukannya. Jadi kalau orang tua kita atau bahkan istri kita atau bahkan suami kita atau sahabat kita, karakternya itu sudah kita ketahui kalau dia salah ditegur, suka ngambek, bukan nerima. Suka marah, suka memusuhi, suka morang-maring. Biarkan. Karena teguran kita tidak akan merubah karakter buruknya, bahkan menimbulkan masalah baru, ya enggak? Ini diantara adab-adab dalam beramar ma'ruf nahi munkar. Jadi nasihati istri itu untuk lebih menjaga adab ya. Kalau ibu kita salah lalu ditegur kemudian bertengkar, pertama mungkin cara negurnya salah, kedua mungkin momennya tidak tepat, banyak orang sehingga tersinggung, ketiga mungkin kondisi kejiwaan si ibu sedang labil, sedang ada masalah. Pas ditegur dia ngaku salah tapi tersinggung, akhirnya marah, akhirnya bertengkar ya. Cari momen yang pas, kalimat dan cara yang tepat untuk mengoreksi kesalahan sehingga tidak menimbulkan pertengkaran. Wallahu'alam. Semoga istrinya ada di sini atau mendengar di radio atau TV. Bila imam bacaannya tidak benar, panjang dibaca pendek, pendek dibaca panjang, makmum harus mengurang sholatnya apa tidak? Tergantung. Kalau yang dibaca salah itu Al-Fatihah, yang berakibat kesalahannya itu merubah arti, merubah makna, ya ulang. Cari masjid lain. Kalau kita tahu si imam itu salah bacaan Fatihah, jangan. Kalau bisa musyawarahkan dengan DKM sesepuh. Kita pilih imam yang benar bacaannya gitu. Kalau bisa ya ganti. Kalau gak bisa diganti, hasil musyarah menyatakan imam yang salah itu adalah terbaik bacaan. Kebayang yang lainnya. Gak bisa diganti, cari masjid lain. Atau umpamanya banyak yang lebih bagus tapi dia ini kesepuhan, gak ada yang berani. Gak bisa diganti, diganti tetap aja maju dia. Hasil musyawarah besok imam si fulan ya, abah jangan maju lagi, tetap aja maju. Ada yang begitu? Ada, pika sebelin si abah tuh. Udah cari masjid lain. Kalau nanti protes ada masjid dekat gitu, kenapa kesana? Bacaannya abah salah gitu. Al-Fatihah itu rukun. Salah baca berakibat salah arti, gak sah. Ya, gitu aja. Tapi kalau tidak sampai merubah makna, merubah arti, dan tidak bisa diganti, tidak bisa dirubah, maka boleh dan tetap sah, tapi tidak afdol, tetap alternatif mencari masjid lain yang lebih bagus bacaannya. Bila imam kunut subuh, apakah makmum ikut mengangkat tangan ketika imam baca kunut? Ikut. Angkat tangan, mengaminkan, aminkan. Bukankah itu bid'ah? Kata yang membid'ahkan ya bid'ah. Kata Imam Ahmad itu bid'ah. Kalau saya jadi imam kunut subuh, saya terjerumus ke dalam bid'ah. Karena saya meyakini itu kebid'ahan. Tapi si imam meyakini kunut subuh apa? Sunnah. Sesuai dengan ilmu yang sampai kepada mereka. Ilmu tentang bid'ahnya kunut subuh gak sampai kepada dia.
sampai kepada kita. Jadi dia meyakini sunnah, lalu kunut subuh. Dia meyakini sedang mengamalkan sunnah. Berdasarkan hadis innama ju'ilal imamu liyutamma bih. Imam dijadikan untuk diikuti. Maka ikuti apa yang dikatakan imam, dilakukan imam. Walaupun kita berbeda pendapat dengan dia, bahkan walaupun kita berkeyakinan itu bidah, tapi sebagai makmum diperintahkan untuk apa? Untuk ikut gerakan imam. Dalilnya pertama ini. Kedua, ini kata Syaikh Utsaimin rahimahullah. Dalil yang paling kuat bahwa imam harus diikuti walaupun menurut kita itu salah dan keliru adalah ketika masbukah. Kita masuk rakaat kedua. Ketika kita masih di rakaat pertama, ruku, sujud, duduk, imam kan rakaat kedua, imam ngapain? Tahiyat awal kan? Padahal kita berrakaat pertama, harusnya kita wajib berdiri, tapi kenapa kita harus duduk? Padahal bagi kita itu masih rakaat pertama, harusnya wajib berdiri lagi, tapi kenapa kita duduk? Karena kewajiban mengikuti imam lebih kuat. Duduklah kita untuk tahiyat awal. Setelah ikut tahiyat awal kita berdiri. Lalu imam rakaat ketiga. Setelah sujud rakaat ketiga, imam berdiri ke rakaat keempat, ya enggak? Kita masih rakaat kedua, ya enggak? Harusnya kita ngapain? Tahiyat awal harusnya. Wajib tahiyat awal, tapi kenapa kita berdiri? Karena kewajiban mengikuti imam lebih kuat. Berdasarkan keumuman hadis innama ju'ilal imamu liyutam. Imam dijadikan untuk diikuti. Maka Syekh Al-Basam rahimahullah dalam kitab Tawdihul Ahkam, Syarah Bulughul Maram, ketika menerangkan hadis itu, beliau menyatakan hadis ini berlaku untuk imam dan makmum yang berbeda pendapat dalam gerakan sholat. Kalau umpamanya makmum berpendapat mau sujud itu dua lutut dulu, tapi imam berpendapat dua tangan dulu, si makmum harus ikut dua tangan dulu. Kalau makmum itu berpendapat ada duduk istirahat dari rakaat ke pertama ke kedua, ya, setelah sujud sebelum bangkit ke rakaat kedua duduk istirahat dulu. Kalau imam berpendapat, ya, makmum berpendapat tidak ada, suka langsung, maka ketika bermakmum kepada imam yang demikian ikutlah. Walaupun dia berpendapat itu bid'ah umpamanya. Dan inilah yang dilakukan oleh para ulama. Tahu enggak Syekh Al-Albani dalam kitab Sifat Salat Nabi? Apa perkataan beliau kepada orang yang sami Allahu liman hamidah, Rabbana walakal hamdu. Sedekap. Kata beliau, ini adalah bid'ahnya orang-orang Hijaz. Orang-orang Najd. Bidah dholalah. Kata beliau dalam sifat salat Nabi. Sami Allah liman hamidah, kata beliau ke bawah. Kalau ke sini bidah dholalah. Ketika beliau salat di Riyadh bermakmum kepada Syekh bin Baz rahimahullah. Syekh bin Baz sami Allah liman hamidah ke sini. Beliau ikut sami Allah liman hamidah, Rabbana walakal hamdu ke sini. Padahal kata beliau bidah. Ini ijtihad beliau berdasarkan hadis tadi. Dan inilah ijtihad para ulama. Syekh Al-Basam mengutip juga perkataan Syekhul Islam Ibn Taimiyah dalam kitab Tawdihul Ahkam tadi, bahwa apabila makmum berpendapat berbeda dengan imam, ikuti gerakan imam. Termasuk kunut subuh. Ya, walaupun menurut kita bidah, imam ini apa namanya kunut, ikutlah kunut. A'immatukum yusalluna alaikum fa idza asabu falakum wa lahum wa idza akhtau falakum wa alaihim. Imam itu memimpin salat kalian. Kalau imam benar, pahala bagi imam, pahala bagi kalian. Kalau imam salah, dosa atas imam, pahala bagi kalian. Pahala ketaatan. Jadi penjelasan para ulama, para masyayikh, baik dalam kitab-kitab tulisan mereka ataupun dalam kaset-kaset ceramah mereka, apabila imam kunut dalam sholat subuh,
ya kita juga ikut kunut. Bagaimana kalau ada ustaz yang berijtihad? Enggak. Kalau bid'ah dhalalah itu finar enggak boleh. La ta'ata li makhluqin fi maksiatil khaliq. Tidak boleh taat kepada makhluk dalam bermaksiat kepada khaliq. Kepada khaliqa. Kepada Allah. Jadi kalau kita meyakini ini bid'ah dan itu maksiat, ya jangan taati. Kita pertanyaannya. Ulama-ulama yang tadi menyuruh kunut tahu hadis ini? Tahu, lebih tahu. Tidak hanya tahu hadisnya, matannya, tapi dengan sanadnya. Tapi kenapa tidak begitu? Karena pemahaman dan penerapan yang tidak demikian. Dalam masalah fikih, ikutilah ijtihadnya para ulama mujtahid. Ustaz jangan ijtihad. Ustaz harus tahu diri dia bukan mujtahid, jangan ijtihad. Akibatnya hasil ijtihadnya bertolak belakang dengan ijtihadnya para ulama. Kalau kita dihadapkan pada dua pendapat, ini ijtihad para ulama, ini ijtihad ustaz, mana yang kita ikuti? Ijtihad ulama, ya. Dengan tetap menghormati, menghargai, memuliakan ustaz yang kita tidak ambil pendapatnya, ya. Wallahu a'lam. Jadi kalau saya jadi imam salat subuh, kadang saya suka jadi imam salat subuh. Saya tidak kunut. Tapi kalau saya sholat di masjid lain dan imamnya kunut, saya ikut kunut, ya. Apakah boleh istighfar diniatkan untuk dunia? Contohnya agar diluaskan rizki, agar dapat momongan. Taib, barakallahu fiik. Fungsi istighfar banyak. Yang dijelaskan oleh Al-Quran dan hadis yang sahih. Baik fungsi akhirat termasuk fungsi dunia. Boleh meniatkan istighfar untuk semua fungsi yang diterangkan dalam Quran dan hadis tadi. Fungsi istighfar untuk akhirat diampuni dosa, diberi pahala, turunnya rahmat, hidayah, kasih sayang, ridho Allah. Fungsi dunia, istighfar bisa mengundang turunnya rizki. Bisa menyebabkan anak punya anak. Bisa menyebabkan, bisa mengundang hujan. Ini Al-Quran surah Nuh. Allah menyatakan, berkata Nuh, faqultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara yursilis samaa'a 'alaikum midrara wa yumdidkum bi amwali wa banin wa yaj'al lakum jannati wa yaj'al lakum anhara. Kata Nabi, aku berkata kepada mereka, beristighfarlah kamu kepada Allah karena Allah Maha Pengampun dan Penyayang. Karena Allah Maha Pengampun. Kalau kamu istighfar, Allah akan menurunkan hujan dari langit dan menjadi berkah bagi kamu. Terus Allah juga akan melimpahkan harta dan anak-anak yang banyak tuh. Ini efek dari istighfar. Ini dunia apa akhirat? Dunia. Dan Allah menjelaskan. Dan Nabi SAW pun menyatakan, man lazimal istighfar. Siapa orang yang mendawamkan istighfar, maka Allah akan limpahkan rizki kepada dia dari arah yang tidak disangka-sangka. Al-Quran menerangkan, hadis menerangkan. Ini memberi motivasi kepada kita, ya. Berarti boleh enggak kita ingin dunia dengan istighfar ini? Boleh. Tidaklah Allah dan Rasulnya mengiming-imingi kita dengan iming-iming dunia agar beristighfar, kalau itu terlarang. Oh, enggak boleh istighfar untuk dunia. Kenapa Allah mengiming-imingi itu? Kenapa Nabi SAW ngabibita sahnu istighfar, rizkina lancar. Allah menyatakan siapa yang istighfar, Allah limpahkan harta dan anak-anak yang banyak. Makanya ketika Imam Hasan Al-Basri rahimahullah didatangi oleh orang. Orang ini menyatakan, di lembur saya, di kampung saya sekarang di mana-mana paceklik. Hujan sudah lama gak turun.
Tanam-tanaman banyak yang mati, binatang kelaparan banyak yang mati karena makanan binatang apa? Tanam-tanaman. Bagaimana solusinya? Kata Imam Hasan Al-Basri, perbanyak istighfar. Datang lagi. Saya miskin terus. Tapi tidak dikatakan bosan dengan kemiskinan. Saya miskin sudah berupaya, tisuk-suk, tidung-dung, ya, suku di jen hulu, hulu di jen suku, tisuk cedur, nepikin ke sore ceder, banting tulang peras keringat untuk mencari harta, tetap saya miskin. Apa kata Imam Hasan Al-Basri? Perbanyak istighfar. Datang orang ini tazawwajtu wa lam yurzaq li walad. Aku sudah lama nikah tapi enggak punya anak juga. Gimana solusinya? Perbanyak istighfar. Tiga kasus berbeda, tiga keluhan berbeda, solusinya satu. Istighfar. Lalu muridnya bertanya, "Wahai Tuan Guru, ini orang bertanya tentang paceklik disuruh istighfar, miskin disuruh istighfar, enggak punya anak disuruh istighfar. Kenapa?" "Bukan kata saya, itu kata Allah." Lalu beliau membacakan surah An-Nuh, surah Nuh tadi, "Faqultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara yursilis sama alaikum midrara yumdidkum bi amwali wa banin." Itu jaminan Allah Azza wa Jalla. Tiga orang ini lalu melaksanakan istighfar dengan tujuan apa? Keluar dari kesulitan. Agar dapat harta, agar dapat anak, agar turun hujan, ya. Jadi selama iming-iming dunia tadi diterangkan oleh Quran dan hadis, boleh kita selipkan niat itu, tapi bukan satu-satunya. Niat yang lebih utama, meraih ampunan Allah, pahala dari Allah, cinta, kasih sayang Allah, rahmat Allah, ridho Allah, itu jauh lebih utama, karena itu sampai ke akhirat. Adapun tujuan dunia itu sifatnya hanya sementara, tapi boleh, ya. Sekali lagi, selama itu di apa? Diterangkan oleh Quran ataupun hadis. Apakah terjebaknya kita dengan jebakan setan berupa melakukan hal berupa melakukan hal mubah, meninggalkan sunnah dan melakukan hal yang kurang utama dari yang utama, itu termasuk kecil yang perlu ditobati? Melakukan hal mudah, mubah, meninggalkan sunnah, melakukan yang mafdul, meninggalkan yang afdol. Taib, barakallahu fiqh. Melakukan hal mubah tidak dosa, namanya juga mubah. Apa arti mubah? Boleh. Kalau dilakukan dosa tidak? Tidak. Ditinggalkan dosa tidak? Tidak, itu mubah. Dilakukan tidak dosa, tidak berpahala. Ditinggalkan tidak dosa, tidak pahala. Makanya orang yang melakukan perkara mubah bukan berarti terjebak godaan setan. Contohnya apa yang mubah? Keseharian

Secara umum kita lebih baik melakukan yang afdol meninggalkan yang mafdol. Seperti contoh, minum, makan, afdolnya sambil duduk. Tapi dalam kondisi tertentu sambil berdiri atau sambil jalan boleh. Tapi ini mafdul, kurang utama. Tapi tidak dosa. Karena Nabi dan para sahabat juga melakukan itu. Abdullah bin Mas'ud menyatakan, kunna fi ahdi Rasul SAW namshi wa nahnu na'kul wa nashrab. Kami di zaman Rasul SAW ketika safar, kami berjalan sambil makan dan minum. Menunjukkan kebolehan, tapi mafdul. Ada hadis yang menyatakan, la tashrab qa'iman. Jangan kamu minum sambil berdiri. Sampai dikatakan siapa yang minum sambil berdiri, tidaklah dimuntahkan lagi. Hadis-hadis itu menunjukkan afdoliyahnya minum makan sambil duduk. Tapi adanya hadis yang menyatakan Nabi dan para sahabat minum makan sambil berdiri bahkan sambil berjalan menunjukkan kebolehannya. Tapi mafdul, dua-duanya tidak dosa. Kadang mengambil yang mafdul karena uzur lebih utama. Seperti Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam sedang sholat. Beliau menyatakan, aku ingin memanjangkan sholatku. Maksudnya melamakan sholat. Tiba-tiba terdengar tangisan anak di tengah sholat. Aku percepat sholatku. Karena aku tidak mau tangisan anak itu mengganggu ibunya, mengganggu yang lain. Kata para ulama, memanjangkan sholat afdol. Memendekannya mafdul. Mafdul itu boleh, tapi lebih utama panjang. Tapi kalau ada uzur, yang mafdul menjadi afdol, yang afdol menjadi mafdul. Kalau umpah kita ini mau lagi enak, mau panjang. Suratnya akan yang dibaca panjang. Setelah waladzolin amin, mau surat Al-Baqarah satu surat. Enak. Tiba-tiba baru wabil akhiratihum yuqinun waq, baru dak ngoceak. Kawirkan semua. Sudah wabil akhiratihum yuqin ulaika ala hudam min rabbihim wa ulaika humul muflihun. Allahu akbar. Enggak jadi panjang. Mengambil yang pendek. Maka yang mafdul menjadi afdol. Karena ada uzur. Kalau dipanjangan terus padahal paciwuh. Tinggorowok barudak anu lompatan, anu jejeritan. Terus panjang barijeng teu enak laguna deh. Kesiksa enggak? Ya, kawir. Maka walaupun panjang yang hukum asalnya afdol, berubah menjadi mafdul karena ada uzur. Ya. Wallahu a'lam. Terakhir. Nanti ini bonus. Jangan ada lagi yang bertanya. Apa bro? Aduh bro. Apa bro menggugat harta ayah kandung? Apabila ILA-nya itu I dengan L-nya itu agak nyambung kayak R gitu. Terus apa bro? Apabila menggugat harta ayah kandung dari ibu tiri. Karena ibu tiri udah nikah lagi. Apa termasuk dosa? Karena sebelum meninggal ada wasiat. Harta yang ada adalah harta anak-anak yang berlima. Waktu ngasih wasiat itu ada saksi dari keluarga ibu tiri. Kalau ayah punya istri yang pertamanya meninggal, punya anak lima. Anak yang lima masih ada, lalu nikah lagi. Punya ibu tiri. Lalu ayahnya ini meninggal. Maka enggak boleh ada wasiat dari ayah ke anak-anak. Kalau ada wasiat enggak boleh dilaksanakan. Karena apa? Karena ahli waris la wasiyata lil

0: waris, tidak ada wasiat bagi ahli waris. Tapi si anak dapat warisan. Harta peninggalan ayah jadi warisan. 1/8 untuk istrinya yang baru, untuk ibu tiri itu. Sisanya 7/8 untuk anaknya yang berlima. Dengan perbandingan 2:1 antara anak laki dan perempuan. Ya, umpamanya anak laki-lakinya 3, anak wanitanya 2. Nah, anak laki-laki yang 3 itu kali 2 aja dianggap 6 bagian, anak wanita 2 bagian. Jadi 8 bagian. Jadi yang 7/8 bagi 8 bagian. Setiap anak laki-laki dapat 2 bagian, setiap anak wanita dapat 1 bagian. 1/8 punya ibu tiri. Harus begitu. Ibu tiri dapat hak waris dari suaminya. 1/8 tidak boleh lebih. Sisanya 7/8 untuk anak-anaknya yang berlima. Mana yang lebih besar, bagian ibu tiri atau anak-anak? Anak-anak yang berlima, ya, karena 7/8. Ibunya hanya 1/8, ibu tirinya. Kalau umpama ibu tiri menghak semua harta peninggalan suaminya, enggak boleh, haram bagi dia. Anaknya berhak menuntut? Iya, tuntut. Ibu cuma 1/8 loh. 7/8 sini untuk kami, nanti kami sendiri yang bagi-bagi gitu, ya. Nah, jadi kalau ada wasiat dari ayah, nanti kalau saya mati kasih ke 5 anak saya, enggak berlaku wasiat itu. Tapi harus dibagi berdasarkan aturan waris, ya. Anak-anak yang berlima dapat 7/8 bagian dan 1/8-nya untuk ibu tirinya. Bolehkah kita sholat membayangkan surga dan neraka? Ketika sholat, ya. Taib, barakallahu fiik. Ini yang terakhir. Kemarin hari Kamis di Bandung, di Masjid Al-Ukhuwah, kita membahas kiat meraih kekhusyuan. Salah satu kiatnya membayangkan situasi akhirat. Seorang ulama ditanya, bagaimana rahasiamu ketika sholat sampai setiap sholat menangis? Khusyuk. Lalu dia bilang, ya, ketika saya sholat, yang ada di benak saya, di depan saya ada Ka'bah. Di kanan saya ada surga. Di kiri saya ada neraka. Di bawah saya ada shirath, ada jembatan. Dan malakul maut tidak pernah lepas memandang saya untuk siap mencabut saya kapanpun ketika Allah merintahkan. Maka dengan cara itu pasti hati akan bergetar. Dengan tetap fokus menghayati bacaan yang kita baca dalam sholat, bersamaan dengan itu tetap dengan membayangkan di depan ada Ka'bah, kanan surga, kiri neraka, di bawah ada shirath, dan malakul maut tetap mengawasi untuk mencabut nyawa kita. Itu anjuran para ulama. Itu kiat meraih kehusuan yang menunjukkan dibolehkan. Ya, cukup ya sampai di sini, waktunya sudah lewat. Mohon maaf 20 menit lewat dari waktu yang ditetapkan. Insyaallah kita akan jumpa kembali di bulan yang akan datang. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaika, walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Radio Tarbiyah Sunnah, lillah, nyunnah, merenah.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bilhuda wa dinil haqq liyudhirahu ala ddini kullihi walau karihal musyrikun. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Kaum muslimin dan muslimat yang berbahagia, saudara-saudariku yang dirahmati Allah. Sering kita dengar dari kalangan orang awam di dalam prinsip mencari harta, mencari yang haram aja susah, apalagi yang halal. Sehingga di dalam mencari harta, menghalalkan segala cara, tidak memiliki tujuan yang mulia, bahkan kecenderungannya makan bukan untuk hidup, akan tetapi hidup hanya untuk makan. Mereka itulah yang digambarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam hadis yang dikeluarkan oleh Imam Ibnu Hibban di dalam sahihnya. Inna Allaha yubghidu kulla ja'dariyyin jawad sakhabin bil aswaq jifanin bil laili wa himarin bin nahar wa alimin bi amri dunya wa jahilin bi amri akhirah. Sesungguhnya Allah itu sangat benci orang yang dungu lagi kasar karena rendah ilmunya dan pada akhirnya jeblok akhlaknya. Tandanya suka teriak-teriak di pasar. Sakhabin bil aswaq. Tanda yang berikutnya, jifanin bil layli, bangkai pada waktu malam hari. Kerjaannya hanya tidur, kerjaannya hanya memuaskan kenikmatan tubuh. Wahimarin bin nahar, dan keledai di siang hari. Utama dan pertama yang di dalam benak otaknya dia hanyalah duit, dan segala sesuatu dinilai dengan uang, dan apapun kalau tidak menghasilkan uang, maka tidak akan disayang. Wa alimin bi amri dunia, sangat alim di dalam masalah urusan dunia. Wa jahilin bi amri akhirah, dan sangat alim di dalam masalah urusan akhirat. Artinya, saat diajak bicara peluang tentang masalah ekonomi, tentang masalah-masalah yang terkait dengan bisnis, sigap, tegap, bahkan konsentrasi dan fokus serta khusyuk. Akan tetapi saat diajak bicara masalah soal agama, diajak untuk mempelajari din, datang ke masjid untuk sholat, untuk mendekat kepada ulama, ogah-ogahannya setengah mati. Kaum muslimin wal muslimah yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Sebetulnya, tidak ada sesuatu yang tidak mendapatkan rizki. وَمَا مِنْ دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا. Tidaklah ada suatu yang melata di muka bumi, baik yang kecil yang tidak kita lihat bisa dengan panca indera kita, dengan yang besar bahkan kita yang dikatakan oleh Allah, وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمْ, aku telah muliakan anak Adam. Pastilah kita dijamin oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Dari mulai ciptaannya aja Allah mengatakan, لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ. Sungguh aku telah menciptakan manusia dalam bentuk yang sangat baik, yang sangat ideal. Kalau memang tubuhnya ideal, pastilah otaknya ideal, pastilah jatah-jatah yang lainnya ideal, termasuk rezekinya. Makanya lihat apa yang tidak disiapkan untuk manusia dan barang apa yang tidak bisa masuk ke perut manusia sampai Allah mengatakan huwallazi khalaqalakum ma fil ardi jami'a, dialah Allah Subhanahu wa ta'ala yang menciptakan segala sesuatu di muka bumi ini untuk kamu. Sehingga para ulama membuat satu kaidah, al-aslu fil asya al-ibahah, asas kebendaan itu adalah mubah, silakan nikmati selagi tidak ada nas yang melarangnya, selagi tidak ada satu dalil yang mengharamkan, silakan. Hadirin sekalian, ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, kita harus yakin bahwa manusia diberikan rezeki oleh Allah, tapi bil asbab, dengan sebab. Fa amma man a'ta wattaqa wa saddaqa bil husna fasanuyassiruhu lil yusra wa amma man bakhila wastaghna wa kadzdzaba bil husna fasanuyassiruhu lil usra. Siapa yang mengerahkan sebab kebaikan akan mendapatkan kebaikan, barang siapa yang mengerahkan sebab keburukan, dia akan mendapatkan keburukan juga. Dalam hal ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan pengajaran kita lewat burung. Dalam sabdanya, "Lau annakum tatawakkaluna 'ala Allahi haqqa tawakkulihi la razaqakum kama yarzuqu at-tayra yaghdhu himasa wa yaruhu bitana." Seandainya kalian bertawakal kepada Allah dengan sebenar-benarnya tawakal, kalian akan diberikan rezeki oleh Allah seperti burung, pergi perutnya kosong, pulang kenyang. Padahal kalau kita lihat sebagian burung itu rezekinya sangat terbasat, sangat-sangat terbatas. Kalau ulat, hanya ulat saja. Kalau buah, hanya buah saja. Kalau bijian, hanya bijian saja. Sementara apa yang tidak bisa masuk ke perut kita? Jangankan kita, Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan satu pengarahan kepada para rasulnya, ya ayyuhar rusul kulu minat tayyibat wa'amalu saliha. Wahai para rasul, makanlah dari yang baik-baik dan beramallah soleh. Maksudnya di sini, Islam, Al-Quran, kadang-kadang di dalam membicarakan masalah mencari harta itu, menyebutkan sebabnya atau menyebutkan hasilnya. Kalau Allah memerintahkan para rasul, para nabi untuk makan yang baik dan kita tidak bisa makan kecuali dari kerja, maka ini otomatik perintah kepada para rasul, para nabi kerja. Sehingga Rasulullah SAW juga menegaskan, ma ba'athallahu nabiyan illa wa qad ra'al ghanam, rawahul Bukhari. Tidaklah ada satu nabi pun yang diutus melainkan pernah mengembala kambing. Bahkan Rasulullah SAW sendiri juga, kuntu ar'al ghanam aw al-aghnam ala ahli Quraisy ala qararit, dengan upah beberapa dirham. Inilah dorongan kita untuk mencari harta, etika di dalam mencari harta. Semoga kita semuanya bisa terus, kalau kita sholat sesuai dengan sunnah, kalau kita bermuamalah berakhlak sesuai dengan sunnah, maka hendaknya dalam mencari harta juga sesuai dengan sunnah. والله اعلم بالصواب اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم واستغفر الله العظيم ان الله هو الغفور الرحيم والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته
3: بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمه الله وبركاته pada hari kiamat nanti Allah Subhanahu wa ta'ala akan mendatangkan salah satu dari calon penghuni neraka, yang mana orang tersebut ketika hidup di dunia adalah merupakan orang yang paling nikmat hidupnya. Segala apa yang dia inginkan bisa dia dapatkan karena kekayaan yang dia miliki, karena jabatan yang dia punyai, pendek kata orang tersebut adalah orang yang paling enak hidupnya di dunia. Kemudian oleh Allah subhanahu wa ta'ala, orang tersebut dicelupkan ke dalam neraka satu celupan. Ditempelkan ke neraka satu tempel. Kemudian setelah itu ditarik oleh Allah subhanahu wa ta'ala, dikeluarkan kembali dari neraka. Setelah merasakan siksaan neraka sekejap, Allah bertanya, hal ra'aita na'iman qat? Wahai fulan, apakah engkau masih ingat kenikmatan yang dulu kamu rasakan ketika kamu di dunia? Wanita yang kamu zinai ketika di dunia, harta yang melimpah yang kamu rasakan ketika di dunia, makanan yang paling enak yang pernah kamu rasakan ketika di dunia, apakah semuanya masih kamu ingat saat ini? Maka orang tersebut mengatakan, la wallahi ma ra'aitu na'iman qat. Tidak demi Allah wahai Rabbi, semuanya itu telah terlupakan. Kemudian Allah subhanahu wa ta'ala mendatangkan orang yang kedua. Kalau tadi calon penghuni neraka, sekarang Allah mendatangkan calon penghuni surga. Calon penghuni surga tersebut adalah orang yang dahulunya ketika di dunia hidupnya sangat susah. Mungkin karena miskinnya dia, mungkin juga karena tubuhnya sakit-sakitan. Pendek kata, dia adalah orang yang ketika di dunia hidupnya sangat sengsara. Cuman dia adalah orang yang rajin beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Lalu orang itu oleh Allah subhanahu wa ta'ala dicelupkan ke dalam surga. Dimasukkan ke dalam surga sekejap. Setelah masuk ke dalam surga sekejap, Allah mencabut dia kembali. Dia keluarkan dari surga. Kemudian ditanya oleh Allah subhanahu wa ta'ala, hal ra'aita bu'san qat? Wahai fulan, apakah kamu masih ingat? Apakah kamu masih ingat kesusahan yang dulu kamu rasakan ketika kamu di dunia? Apa kata orang tersebut? La wallahi ya Rabbi, ma ra'aitu bu'san qat. Wahai Rabbi, demi Allah, kesusahan yang dulu pernah saya rasakan semuanya telah terlupakan. Hadis riwayat Muslim. Hadis ini menggambarkan kepada kita betapa orang yang ketika di dunianya susah tapi dia rajin beribadah, maka seluruh kesusahan itu akan terlupakan. Sebaliknya, orang yang ketika di dunianya hidupnya sangat nyaman tapi dia tidak beribadah kepada Allah, maka sesungguhnya seluruh kenyamanan dan keenakan tadi akan hilang lenyap, tidak berbekas. Orang-orang yang lemah iman, kadang-kadang ketika melihat artis fulan, atau pemain bola fulan, atau daftar orang yang paling kaya dari kalangan orang kafir versi majalah Forbes misalnya, yang penghasilannya dalam satu hari sekian, yang punya pesawat pribadi, yang bisa makan seenak-enaknya, yang punya kondominium atau yang punya perumahan yang begitu megah, punya villa di mana dan di mana. Kadang-kadang ada sebagian dari orang-orang yang lemah imannya melihat seperti itu. Dia merasa, ya Allah, enak banget ya orang hidup kayak seperti itu. Maka kita katakan, orang yang beriman kepada Allah subhanahu wa ta'ala, walaupun dengan segala keterbatasan harta yang dia miliki, andaikan dia tinggal di rumah yang gedek, makan tidak pernah kenyang, barangkali juga mungkin masih diuji oleh Allah subhanahu wa ta'ala dengan penyakit di tubuhnya, maka sesungguhnya orang yang beriman tadi jauh lebih mending daripada orang kafir yang penuh dengan gelimang harta. Ini memotivasi kita untuk lebih bersabar dalam beramal. Karena sesungguhnya kita diminta untuk beramal oleh Allah subhanahu wa ta'ala tidaklah lama. Andaikan umur kita 60 tahun. Sebenarnya kita hanya diminta untuk beramal oleh Allah subhanahu wa ta'ala sejatinya hanya 30 tahun saja. Kok bisa Ustaz? Setengah umur, iya hanya setengah umur saja. Dari 60 tahun kita cuma diminta beramal 30 tahun. Kok bisa Ustaz? Iya. Karena dalam satu hari yang 24 jam tadi, kita tidur berapa coba? Kita tidur paling tidak 8 jam dalam satu hari. Berarti sepertiga dari umur kita sudah berkurang untuk tidur. Berarti selama 60 tahun kita hidup, kita tidurnya itu adalah 20 tahun. Ini berarti umurnya sudah berkurang jadi 40 tahun. Belum dikurangi dengan umur sebelum kita balig. Sebelum kita balig paling tidak umur 10 tahun lah katakanlah. Berarti berkurang pula umur 10 tahun. Berarti tinggal 30 tahun. Maka sangat sayang sekali seandainya dalam umur yang cuma 30 tahun itu kita tidak memanfaatkannya untuk berakidah yang benar, untuk memegang sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, untuk rajin beribadah, untuk menahan nafsu kita. Kemudian karena kita tidak mau melakukan itu semua dan kita mengedepankan keenakan yang cuma sekejap tadi, kemudian kita akan rugi merasakan siksaan yang begitu berat di dalam neraka yang satu hari di sana sama dengan 50 ribu tahun di dunia. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala senantiasa memberikan hidayah kepada kita semua sehingga bisa beramal dengan amal yang saleh dan kita bisa mendapatkan kenikmatan di surganya nanti. Allahumma amin. Wallahu ta'ala a'la wa alam. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Radio Tarbiyah Sunnah. Lillah Nyunnah Merenah.
4: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Salatu wassalamu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Jemaah sekalian kami hormati, sapa nandur bakal ngunduh. Siapa yang menanam maka dia akan menuai. Tapi tergantung apa yang dia tanam. Kalau dia menanam kebaikan maka dia akan menuai kebaikan, dan kalau dia menanam keburukan maka dia pun akan menuai keburukan. Yang tidak nanam apa-apa, ia tidak menuai apa-apa. Kemarin lusa, kita sudah bahas tentang doa di malam Lailatul Qadar yang diajarkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada ibunda kita Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha. Apa doanya? Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Intinya kita dalam doa itu adalah mohon maaf. Kepada siapa? Kepada Allah. Sebesar apapun dosa yang kita kerjakan, sebanyak apapun maksiat yang kita kerjakan, kita berharap Allah bakal memaafkan kita. Walaupun dosa dan kesalahan yang kita kerjakan tidak terhitung jumlahnya, harapan kita dimaafkan. Tapi ingat, namanya permohonan. Setiap permohonan itu ada peluang untuk dikabulkan dan ada peluang untuk ditolak. Walaupun kita berharap sebesar apapun, tapi peluang untuk ditolak permintaan maaf kita oleh Allah tetap ada. Dan kalau sampai permintaan maaf kita ditolak sama Allah, habis kita. Karena kita tidak punya tempat kembali lain kalau sudah ditolak sama Allah. Kalau ditolak sama manusia gampang, mencari manusia yang lain. Tapi kalau Allah sudah menolak kita, gak ada tempat lain untuk tempat kita mengadu dan meminta maaf. Maka sekedar berharap Allah memaafkan itu gak cukup. Kalau pengen betul-betul kita dimaafkan oleh Allah, maka harus ada usaha maksimal dari kita. Dan di antara usaha maksimal yang dijelaskan oleh para ulama agar Allah berkenan untuk memaafkan kita adalah maafkan orang lain. Kalau kita ingin Allah memaafkan kesalahan kita, maka kita memaafkan kesalahan orang lain kepada kita. Siapa nandur bakal ngunduh. Siapa yang mau memaafkan orang lain, maka Allah akan memaafkan dia. Sebaliknya, siapa yang enggan untuk memaafkan kesalahan orang lain, maka Allah pun akan enggan untuk memaafkan kesalahan kita. Kalau kita terasa berat untuk memaafkan kesalahan orang lain, bandingkan antara kesalahan kita kepada Allah dengan kesalahan orang lain kepada kita. Saya ulangi. Seandainya muncul perasaan berat hati, wah sulit, kesalahan dia terlalu besar, kesalahan dia terlalu banyak. Kalau muncul perasaan itu dalam hati kita, pikirkan masak-masak. Bandingkan antara kesalahan orang lain kepada kita dengan kesalahan kita kepada Allah. Saat itu kita akan tahu bahwa kesalahan orang lain kepada kita dibandingkan kesalahan kita kepada Allah lebih banyak mana? Lebih banyak mana? Kesalahan kita kepada Allah. Karena kesalahan kita kepada Allah gak bisa kita hitung. Setiap hari kita berbuat salah kepada Allah. Setiap hari kita berbuat dosa dan maksiat kepada Allah. Sedangkan orang lain kepada kita, sekali, dua kali, 10 kali, katakanlah 100 kali orang lain itu berbuat salah kepada kita. Apakah kesalahan kita kepada Allah cuma 100? 1000? 1 juta? Kalau seandainya kita enggak bisa memaafkan yang satu kesalahan orang lain kepada kita, bagaimana Allah akan memaafkan 100 ribu kesalahan kita kepadanya? Kemudian kadang-kadang kesalahan orang lain kepada kita kecil. Cuma karena meludah di muka kita. Cuma. Padahal ludah itu begitu kena muka kita, kita basuh muka kita, selesai? Selesai. Ya tapi kan perasaannya itu yang harus dilawan. Kesalahan kita kepada Allah, ada yang kecil, ada yang sedang, ada yang besar, ada yang super besar. Ada yang kesalahan sama terulang-ulang setiap hari. Ada kesalahan yang berbeda-beda, ada kesalahan yang beragam. Yang dulu gak pernah kita lakukan, sekarang kita lakukan. Yang sekarang tidak kita lakukan, besok kita lakukan. Itulah kesalahan kita kepada Allah. Maka supaya kita dimaafkan kesalahan kita oleh Allah. Apa tadi? Maafkan kesalahan orang lain. Dalilnya apa? Dalilnya adalah surat An-Nur ayat 22. Di balik ayat ini, ayat berapa tadi? 22 dari surat An-Nur, ada sebuah kisah menarik yang terjadi antara Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu dengan seorang kerabatnya yang bernama Mistah. Siapa? Mistah. Mistah itu adalah salah satu kerabat Abu Bakar radhiyallahu anhu yang miskin. Karena kebaikan hati Abu Bakar, maka Mistah ini dibiayai hidupnya setiap bulan. Dikasih makan, dikasih biaya hidup, karena Abu Bakar adalah seorang saudagar kaya. Dan beliau seorang yang sangat dermawan. Setiap bulan bertahun-tahun dibiayai oleh Abu Bakar. Sampai datang kejadian di mana putri Abu Bakar, siapa? Aisyah radhiyallahu anha, dituduh selingkuh. Dituduh apa? Selingkuh. Dan yang memunculkan fitnah itu adalah kaum munafikin. menuduh Aisyah berzina. Na'udzubillahi min dzalik. Dan sebagian dari kaum mukminin ikut menyebarkan isu bohong tersebut. Dan salah satu yang ikut menyebarkannya adalah Mistah. Gimana perasaan? Gimana perasaan Abu Bakar As-Siddiq? Bertahun-tahun dibiayai hidupnya, begitu ada fitnah yang menimpa putri yang saya beliau sayangi, tahu-tahu ikut menyebarkan fitnah tersebut. Air susu dibalas air tuba. Maka Abu Bakar manusiawi jengkel. Beliau marah dan beliau bersumpah untuk tidak akan membiayai hidup Mistah lagi setelah kejadian. Allah turunkan firman-Nya. Surat apa tadi? An-Nur ayat 22. Wal ya'fu wal yasfahu. Hendaklah kaum mukminin suka memberikan maaf kepada orang lain. Perhatikan selanjutnya, ala tuhibbuna an yaghfirallahu lakum. Apakah kalian tidak ingin dimaafkan oleh Allah? Jadi kalau pengin dimaafkan oleh Allah, caranya apa? Maafkan orang lain. Begitu Abu Bakar dengar ayat ini, saat itu juga beliau berkata, ya Allah, aku ingin maafmu. Maka aku maafkan detik ini Mistah. Karena engkau ya Allah. Gak pakai banyak protes. Gak pakai banyak ngeles. Gak pakai banyak alasan. Aku pengen ampunanmu ya Allah. Aku maafkan. Supaya aku dapat maafmu ya Allah. Masih terasa berat untuk memaafkan? Kalau masih terasa berat untuk memaafkan kesalahan orang lain, ingat, Anda tidak memaafkan, gak ada untungnya. Kalau Anda tidak memaafkan, tambah ganteng. Kalau Anda tidak memaafkan, tambah kaya. Kalau Anda memaafkan, kemudian mobilnya tambah banyak, gak ada untungnya. Yang ada adalah kerugian. Kerugian di mana? Di dunia dan di akhir. Kerugian di dunia apa Ustaz? Sempit hati. Anda menyimpan perasaan dendam di dalam hati seperti menyimpan bangkai. Sulit bernafas. Hati terasa sempit. Sehingga banyak orang sakit gara-gara sakit hati. Awalnya fisiknya apa? Sehat. Tapi gara-gara perasaan dendam, ya, akhirnya merembet kepada kena kanker, kena apa? Stroke. Ya. Sesuai, orang bisa mangan, orang bisa ambekan, mati. Ya. Kenapa? Sakit hati. Maafkan. Gak ada untungnya di dunia. Di akhirat apalagi? Tadi sudah kita dengar. Apa di akhirat? Tidak mendapatkan maaf dari Allah. Maka maafkan orang lain. Istri kita, suami kita, anak kita, ayah kita, ibu kita, tetangga kita, teman bisnis kita, rekan kita, yang semua punya kesalahan kepada kita. Maafkan. Karena Allah, karena kita ingin dapat maafnya Allah subhanahu wa ta'ala. Semoga bermanfaat. Subhanakallahumma bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Radio Tarbiyah Sunnah. Lillah. Nyunnah. Merenah.
5: Bagaimana menyikapi dunia? Tadi kita sudah sebutkan. Jangan berambisi dunia. Antum silakan cari dunia. Tiap pagi doa Nabi alaihi salatu wasalam, Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbal. Tiap hari beliau baca itu, beliau minta rezeki. Doa orang-orang soleh mengatakan, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Ya, itu doa kita juga. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Tapi antum tidak boleh berambisi dunia. Antum enggak boleh berambisi dunia. Orientasi antum enggak boleh dunia. Allah mengatakan surah Al-Isra ayat 18 dan selanjutnya, ayat Ali Imran. Kayak enggak salah Al-Isra ini jemaah. Nah. Allah mengatakan man kana yuridul ajilata ajjalna lahu fiha ma nasha'u liman nurid. Ya, di surat Al-Isra. Allah mengatakan barang siapa yang berambisi dunia, kita akan berikan bagi dia ma nasha'u liman nurid. Apa yang kita kehendaki bagi orang yang kita maui. Jadi kalau ada orang ambisinya dunia, enggak harus dia jadi kaya dulu, jemaah. Kita ngelihat ada orang ambisi dunia miskin. Ada orang masya Allah, mungkin dia naik motor tahun 90. Tapi dalam diri dia, dia ingin motor yang harganya 250 juta. Ambisinya dunia. Enggak ada dalam benaknya ingin berangkat haji, ingin berangkat umrah. Dunia yang dia inginkan. Tapi dia tidak harus mendapatkan apa yang dia ingin. Tapi Allah akan kasih bagi orang yang Allah kehendaki. Thumma ja'anna lahu jahannam yaslaha madhmuman madhura. Kemudian kami jadikan bagi dia neraka jahannam yang akan dia masuki. Dalam kondisi dia terhina. Dalam kondisi dia susah di sana. Kenapa? Karena ambisinya dunia. Sebagian orang ibadah tapi cari dunia. Cari pujian orang. Yang dia inginkan ketenaran, popularitas. Ya Allah kasih. Waman aradal akhirah. Barang siapa yang ambisinya akhirat. Jadi yang dia cari akhirat. Dia bekerja punya 10 perusahaan. Dia memiliki ladang sawit 40 ribu hektar. Tapi dia cari akhirat. وَمَنْ أَرَادَ الْآخِرَةِ وَسَعَى لَهَا سَعْيَهُ وَهُوَ مُؤْمِنْ. Dan dia berusaha. Jadi orang cari akhirat bukan diam aja. Bukan berarti orang miskin, oh dia cari akhirat. Bukan, jemaah. Bisa jadi itu orang kaya raya. Tapi dia cari akhirat. Terus kenapa, Ustaz? Dia kok harus punya 40 hektar? 40 hektar lahan sawit, 40 ribu hektar. Ya, mungkin dia ingin membangun pesantren. Dan subhanallah, ana bertemu seorang yang dia sedang membangun rumah walet. Banyak dia bangun rumah walet. Teman-temannya selalu ngomong sama dia, antum buat apa cari dunia sampai capek. Dilihat seakan-akan ambisi dunia. Dia datang ke rumah ana, Ustaz, doakan ana, Ustaz. Ana sudah ikrar, ana dudukkan istri ana dudukkan anak-anak. 10 rumah walet ini buat Allah Jalla Jalla. Semuanya hasil. Ana ngomong sama istri dan anak-anak. Biar orang ngomong apa. Cuma ana minta Ustaz doakan supaya ana istiqomah, Ustaz. Jadi mungkin kita melihat orang ini kok bangun usaha lagi, bangun usaha. Seakan-akan dia berburu dunia. Dia sedang berburu akhirat, jemaah. Maka Allah katakan, وَمَنْ أَرَادَ الْآخِرَةِ. Barang siapa yang ambisinya akhirat. وَسَعَ لَهَا سَعِي. Dan dia berusaha untuk meraih akhirat itu. Dengan dunia dia mungkin. وَهُوَ مُؤْمِنْ. Dan dia orang yang beriman. كَانَ سَعْيُهُمْ مَشْفَأُ لَاِكَ كَانَ سَعْيُهُمْ مَشْكُورًا. Maka orang-orang itu akan Allah syukuri usaha mereka. كُلَّنْ نُمِدُّ هَؤُلَاءِ وَهَاُلَاءِ مِنْ أَطَاءِ رَبِّكَ وَمَا كَانَ أَطَاءُ رَبِّكَ مَحْذُورًا. Ini ayat ini tolong difahami dengan benar. Antum ketika melihat, Ustaz kenapa Ustaz? Orang ini gak pernah sholat Ustaz. Tapi kok fulusnya banyak Ustaz? Ana yang di shof pertama terus, Ustaz. Allahu Akbar. Selalu gagal usaha, Ustaz. Allah katakan, kullan numiddu ha'ula'i wa ha'ula'i min Allah. Semuanya Allah kasih. Yang berambisi dunia Allah kasih. Yang berambisi akhirat Allah kasih. Wa ma kana ata'u rabbika ma. Enggak ada yang bisa menghalangi pemberian Allah jalla jalal. Jadi enggak bisa antum protes, kenapa ya ini orang Ustaz? Wallah orang enggak benar Ustaz. Tapi kok kaya Ustaz ya? Allah yang kasih. Apa yang harus antum lakukan? Ambisi antum akhirat. Ketika orang berambisi akhirat, mau banyak duitnya, mau sedikit akhiratnya, selesai. Dia tidak akan kepikiran. Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Man kanati dunya hamma," barang siapa yang ambisinya dunia. Ambisinya dunia. Berangkat haji, mungkinkah orang berangkat haji ambisi dunia? Mungkinkah jamaah? Mungkin. Anda berjumpa dengan orang-orang yang berangkat haji karena dia sedang mencalonkan diri untuk menjadi caleg, untuk menjadi seorang pejabat. Dia ingin ketika kampanye ada di namanya. Mungkin orang beribadah cari dunia, mungkin. Maka Rasul sallallahu alaihi wasallam mengingatkan, "Man kanati dunya hamma," barang siapa yang ambisinya dunia, "ja'alallahu faqrahu baina 'ainaihi," Allah jadikan kefakiran itu di depan matanya seperti kacamata. Antum pakai kacamata, bangun tidur dipakai lagi. Mau tidur mungkin dilepaskan, tapi terus dia pakai, kemana-mana dia pakai itu kacamata. Kacamata kefakiran. Allah jadikan kefakiran itu di hadapan dia. Wasyattata alaihi syamla. Urusannya dicerai beraikan. Maka kadangkala jamaah, susah orang-orang yang ambisinya dunia itu untuk datang ke majelis taklim. Dulu ana berpikir orang itu kalau sudah sukses dunianya, maka tinggal mencari akhiratnya. Dia bisa di shof pertama. Alhamdulillah Ustaz, ana punya usaha, sudah ada manajernya, tinggal tiap bulan laporan sama ana, seharusnya dia sudah lebih fokus ibadah. Tapi ternyata urusannya Allah cerai-beraikan karena ambisinya dunia. Walam ya'tihi minad dunya illa ma qutira lahu. Dunia tidak datang kecuali sesuai dengan yang Allah takdirkan buat dia. Subhanallah jemaah. Orang kalau ambisi dunia itu kadang-kala enggak bisa kumpul sama keluarga. Ada orang yang biasa-biasa setiap hari bisa kumpul sama keluarganya. Duduk makan bersama. Karena dia tidak terlalu terbebani dengan dunianya. Wa man kanatil akhirah hamma, barang siapa yang ambisinya akhirat, dia keluar dari rumahnya bekerja. Dia membuka usaha. Dia membangun pabrik mungkin. Tapi ambisi dia akhirat. Ja'alallahu ghinahu fi qalbi. Allah jadikan kekayaan itu berada di hatinya jemaah. Ghinahu fi qalbi. Dia itu jadi orang kaya.
6: Tanya jawab Tarbiyah Sunnah. Anda bertanya, Ustadz menjawab.
7: Halo Ustadz.
6: Berisi jawaban pertanyaan pada kajian Islam ilmiah.

0: Ustaz, anak baru tahu seorang ulama Arab Saudi namanya Abdul Al-Qasimi meninggal ateis. Mengapa hal ini bisa terjadi? Taib, barakallahu fiik. Sejak zaman baheula mula, kisah makhluk yang berilmu kemudian melakukan ibadah yang hebat tapi berakhir su'ul khatimah itu banyak. Yang pertama adalah iblis laknatullah. Iblis itu makhluk yang paling berilmu, mengenal Allah, lebih dekat dibanding kita. Juga ibadah yang super hebat. Saking hebatnya ibadah iblis, Allah memuliakannya dengan diangkatnya ke langit dan ibadah di langit. Kata Imam Al-Qurtubi selama 80 ribu tahun. Tapi kenapa dia jadi makhluk durhaka? Nah itu salah satunya adalah ibadahnya yang hebat melahirkan ketakaburan tadi, nyambung ke pertanyaan sebelumnya. Ya. Melahirkan ketakaburan. Dan ketakaburannya gak ada yang tahu kecuali dia dan iblis. Kadang-kadang dia dan iblis. Si iblis dengan Allah Azza wa Jalla. Kadang-kadang iblis juga gak tahu bahwa dia takabur, gak sadar. Disangka nama ikhlas, banyak di kalangan kita yang merasa ikhlas dalam beramal. Ketika oleh Allah dites dengan satu kasus, terbukti tidak ikhlas. Nah, termasuk si iblis, hanya Allah yang tahu. Makanya ketika Allah menyatakan kepada para malaikat, aku akan menjadikan khalifah di muka bumi. Malaikat bertanya, kenapa engkau mau menjadikan makhluk yang akan mengadakan kerusakan di muka bumi, menumpahkan darah. Padahal kami sudah bertasbih memujimu. Apa kata Allah? Inni a'lamu ma la ta'lamun. Aku mengetahui apa yang tidak kamu ketahui. Kata Imam Al-Qurtubi, aku mengetahui ketakaburan iblis yang tidak kalian ketahui. Aku akan bongkar takabur iblis. Diciptakannya Adam, malaikat pertama kali disuruh tuh, sujud kamu ke Adam. Karena malaikat selama ini ibadahnya tulus, ikhlas, lillahi ta'ala. Enggak banyak komentar, enggak banyak nanya, langsung sujud. Dibawa aja ke iblis, sujud kamu ke Adam. Enggak mau. Wa idh qulna lil malaikati isjudu li Adama fasajadu illa iblis. Aba wastakbar. Dia enggan dan takabur. Wa kana minal kafir. Nah ini yang pertama. Ya. Yang kedua, banyak. Salah satunya rahib. Yang oleh Allah disitir dalam Al-Quran. Kamathali syaitan idh qala lil insani kfur. Falamma kafara qal. Inni bari ummink. Inni akhafu Allah rabbal alamin. Fakana aqibatahuma annahuma binari qalidaina fiha. Dzalika jazaa'ul zalimin. Kata Allah, seperti setan yang berkata kepada manusia, kufur kamu. Perkataan setan ke orang ini di akhir hayat. Tadinya orang ini rahib, ahli ibadah. Tapi di akhir hayat, kufur kamu. Nurut falamma kafara, ketika orang ini kufur, qal iblis berkata, inni bari umik, aku berlepas diri dari kamu, aku pun takut kepada Allah rabbul alamin. Mati dalam keadaan su'ul khatimah. Berkata Imam Ibnu Rajab dalam kitab Jami'ul Ulum wal Hikam, orang atau makhluk yang awalnya berilmu, ahli ibadah, tapi mati dalam keadaan su'ul khatimah menunjukkan, ini menunjukkan ibadahnya, ilmunya ditolak oleh Allah. Kenapa? Karena tidak memenuhi syarat diterimanya ibadah. Mungkin niatnya riya. Atau mungkin tidak mutaba'ah.
1: Ikhwatul iman, a'zani Allahu wa iyyakum. Untuk selanjutnya, kita simak dikumandangkannya azan untuk sholat subuh bagi wilayah Bandung dan sekitarnya. Allahu

0: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته.
1: راديو تربية سنة لله نينه مرنا.
2: بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. Jamaah sekalian yang kami hormati, salah satu unsur yang Allah tanam di dalam diri manusia adalah nafsu. Apa? Nafsu. Selama ini nafsu itu identik dengan sesuatu yang baik atau yang buruk? Sesuatu yang buruk. Identik dengan kejahatan, identik dengan keburukan, identik dengan hal-hal yang negatif. Kalau memang demikian, kenapa kok Allah subhanahu wa ta'ala menciptakan manusia punya nafsu? Padahal di dalam sebuah ayat Al-Quran, Allah berfirman, innan nafsa la'ammaratum bisu. Nafsu itu sering mengajak kepada keburukan. Nafsu itu sering mengajak kepada kejahatan. Jika memang nafsu itu seperti itu, kenapa kok manusia dikasih oleh Allah nafsu? Apakah manusia butuh nafsu? Butuh enggak? Hah? Butuh. Buat apa? Buat apa? Buat hidup. Supaya kita bisa hidup. Apa hubungannya nafsu sama hidup? Karena kalau misalnya kita enggak punya nafsu, gimana kita mau makan, gimana kita mau minum? Kalau jenengan lagi enggak nafsu, mau makan? Enggak mau. Kapan makan itu enak? Ketika ada nafsu. Walaupun cuma nasi sama sambal, yang penting lagi ada nafsu. Walaupun lauknya enak, tapi kalau enggak ada nafsu, malas kita makan. Jadi manusia itu butuh nafsu. Hanya untuk hidup saja? Tidak. Tapi juga kita supaya bisa eksis. Apa eksis? Bukan nama kartu ya. Supaya kita bisa eksis, kita ini butuh nafsu. Eksis kehidupan manusia di muka bumi. Yaitu kita punya keturunan, kita punya anak, kita punya cucu. Kalau enggak ada nafsu, gimana kita akan punya anak? Karena seorang

illa ma rahima rabbi. Sesungguhnya nafsu itu sering mengajak kepada keburukan kecuali satu jenis nafsu, yaitu nafsu yang senantiasa mendapatkan rahmat dari Allah. Bagaimanakah nafsu yang dapat rahmat dari Allah? Nafsu yang mau diatur oleh ajaran agama. Yang salah itu ketika nafsu diumbar, alias manusia menjadi budaknya nafsu. Itu yang salah. Tapi nafsu itu kita perlukan. Supaya nafsu ini menghasilkan yang baik, bagaimana? Diatur. Makan, ada aturannya enggak? Ada. Sepertiga, sepertiga, sepertiga. Sepertiga buat apa? Makanan. Sepertiga buat minuman. Sepertiga buat udara. Kalau makan cuma pakai nafsu saja, bagaimana? Sepertiga buat makanan, sepertiga buat makanan, sepertiga buat makanan. Ora bisa ambekan, mati. Kowe jenengane makan pakai nafsu tok. Tapi kalau makan pakai nafsu yang diatur oleh agama, kita akan sehat. Kebanyakan penyakit itu karena kebanyakan apa? Makanan. Minum juga sama, syahwat juga sama. Ketika nafsu syahwat itu mau diatur oleh agama, ini halal, ini haram, maka akan sehat. Kalau enggak mau diatur agama, AIDS. Apa? AIDS. Gonta-ganti pasangan. Ya. Nah, terus bagaimana Ustaz? Apa kita dibantu oleh Allah untuk melatih nafsu? Iya. Sekarang ini kita lagi dilatih oleh Allah untuk bisa melatih nafsu. Di bulan Ramadan. Yang halal saja kita disuruh untuk menahan diri. Apalagi yang haram. Yang halal apa? Makan, minum, hubungan suami istri dan pasangan sah, itu kan halal. Tapi dilatih kita oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bisa mengatur nafsu kita. Dit. Azan subuh berhenti. Dit. Azan maghrib labuh maning. Yang halal loh. Yang apa? Yang halal. Nek rokok mlebu sing endi? Nah, ini juga termasuk nafsu. Termasuk apa? Nafsu. Ustaz sulit sekali Ustaz saya meninggalkan rokok. Ya harus dilawan. Orang bijak mengatakan wan nafsu katifli. Nafsu itu seperti bayi. Seperti apa? Bayi. Intatrukhu intuhmilhu syabba ala hubbir radha'i. Seandainya engkau biarkan nafsu itu tidak kamu lawan, maka seperti bayi yang dibiarkan untuk netek terus, alias enggak disapih. Sampai kapan? Sampai kapan? Nganti bujang. Nganti bujang ke siapa? Netek. Apa iya Ustaz orang percaya jajal ngono. Jenengan punya bayi dibiarkan. Gak disapi. Nganti bujang temenan. Temenan kusit. Temenan kok. Ada kisah nyata. Nganti kelas 6 SD. Siapa? Netek. Kalau dibiarkan nafsu itu seperti itu. Tapi wa in taftimhu yanfatim. Ketika bayi itu saatnya disapih, dia disapih, maka akan berhenti. Ya tapi kan rewel, ya harus dilawan. Coba lihat seorang ibu yang menyapih anaknya. Anaknya rewel enggak? Rewel.

0: ibu yang kuat, yang gak gampang terbawa perasaan, maka dia akan berusaha bagaimana caranya supaya bayi ini manut. Macam-macam. Ana sing nganggo minyak kayu putih. Ya, apalagi Broto Wali. Ana sing di apa jenenge Tensoplas. Pokoknya bagaimana caranya supaya bayi ini manut. Itulah nafsu harus digitukan. Pahit Ustadz, mulutnya pahit. Orang ngerokok kan jenenge apa? Pahit. Nek nyong ngerokok malah pahit. Ya. Harus dilawan. Gak boleh kita kalah. Buktinya kita berhasil melawan nafsu itu berapa jam? 12 jam. Bisa enggak? Bisa. Mati apa orang? Urip, Mbok. Ya, jelas wah nyuna kono ngerokok mati. Jelas apa lah, Robo. Ya. Orang bisa mikir, lho gue mau 12 jam orang mikir. Ini cuma masalah nafsu saja. Maka mumpung bulan Ramadan, mumpung bulan apa? Ramadan. Jadikan bulan Ramadan itu sebagai lembaran baru untuk membuka kehidupan kita yang baru. Saya yakin jenengan ini kalau tanya kepada istri-istri jenengan, jujur istri jenengan pasti akan mengatakan ora seneng kalau jenengan itu merokok. Yakin wala gokin. Orang nak ceritane, alhamdulillah bojoku ngerokok. Orang nana, ya. Yeah. Bukti ini, oh istri saya diem saja. Kue orang diem, kue seneb. Yeah. Arab ngomong orang wani. Yeah. Bukan karena dia itu rela, enggak, dia enggak suka dia. Baunya, anak-anak lagi, ya. Yeah. Kemudian lingkungan, polusi, duit sing mubah. Bayangkan 10 ribu tiap hari. Kalau 10 ribu gue nggo becer kan masya Allah. Apa mana gue infak memecit. Wah, jenengan itu sebulan wis duit tabungan biru gue. 300.000 masya Allah. Ping 10 tahun bisa gue kaji gue. Coba bayangkan 300.000 kali 12 kali 10. Piran jajal. Akeh mo, bisa gue mangkat kaji. Ya. Mudah-mudahan di bulan Ramadan ini kita bisa membuka lembaran baru untuk bisa mengatur syahwat dan nafsu kita. Mudah-mudahan bermanfaat. Subhanakallahumma bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Radio Tarbiyah Sunnah. Lillah nyunnah merenah.
2: Tanya jawab Tarbiyah Sunnah. Anda bertanya, Ustadz menjawab.
3: Mohon nasihat untuk saya masih bersedih karena ditinggal meninggal oleh anak yang masih kecil. Adakah doa khusus saat ziarah ke makam anak? Tabarakallahu fiik. Kita senasib. Saya dengan penanya ini senasib. Saya kehilangan anak ketika anak usia 11 bulan. Lagi jadi kembang buruan. Lagi lucu-lucunya. Penghibur di saat lelah, penat, lihat anak lucu begitunya. Lucu, kasep, bodas, gitu ya, emang turunan. Itu menghibur banget. Gitu. Menghibur banget gitu. Galatuk teh meninggal. Dan tanda-tanda anda ini terjadi pada diri orang dewasa. Tanda husnul khotimahnya itu nampak. Pertama meninggalnya karena menwa, mencret wai, terkena diare sampai dehidrasi. Dibawa ke rumah sakit, sudah koma, sudah. Tidak bisa tertolong. Buang air terus. Dan orang yang meninggal karena sakit perut sudah kita bahas syahid. Kedua pas hari Jumat. Nabi sallallahu menyatakan man mata yaumal jum'ah aw lailatal jum'ah waqahullahu min fitnatil qabr. Siapa orang yang mati hari Jumat atau malam Jumat, Allah akan selamatkan dia dari fitnah kubur. Apalagi masih kecil. Sedih bingit jangan ditanya, ya. Jangankan kita, Nabi yang mentalnya luar biasa hebat kehilangan anak Ibrahim 11 bulan juga sampai menangis bercucuran air mata. Sedihnya enggak ketulungan. Apa yang buat kita terhibur? Ah, ini. Pertama itu tabungan bagi kita di akhirat. Dia menunggu kita, orang tuanya di apa? Di pintu surga. Lalu menuntun kita untuk masuk ke dalam surga. Walaupun seorang anak ya, apalagi dua atau tiga orang. Siapa orang yang kehilangan dua orang anak atau tiga orang, maka itu akan menjadi penghalang bagi orang tuanya dari api neraka. Nabi menyebut tiga orang anak. Seorang sahabat bertanya, apakah dua orang ya Rasulullah? Ya dua juga. Tapi tak ada sahabat, gimana kalau seorang? Tidak ada pertanyaan itu. Tapi ada riwayat. Seperti pernah saya ungkap di sini, seorang sahabat seorang ngumpul dengan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ada di antara sahabat, ada anak kecil nongol di punggungnya. Dipangku, ditatap, diusap, dicium, kayak sayang. Kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, hal tuhibbu, apakah engkau mencintainya? Orang ini menjawab, ya Rasulullah, ahabbakallahu kama ahbabtuhu. Ya Rasulullah, semoga Allah mencintaimu seperti aku mencintai anakku ini. Artinya bingit gitu cintanya. Esoknya Nabi dan para sahabat kembali berkumpul. Sahabat yang kemarin bawa anak gak ada. Ditanya mana dia? Apa kata para sahabat? Ya Rasulullah, anak yang kau lihat kemarin mati dan sekarang dia lagi berduka. Langsung Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam selegedeg cengkat. Terus pergi melayat. Diikuti oleh para sahabat. Didapatinya ayahnya sedang bersedih, sedang menangis. Anaknya sudah selesai dikuburkan. Dihibur oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Hilang kesedihan. Menghiburnya bukan melawak. Bukan. Tapi beliau menyatakan, ayyuhuma ahabbu ilaik. Mana yang lebih kamu sukai? Anakmu berumur panjang. Dan engkau bisa bersendaguro, bercengkrama dengan anakmu seumur hidupmu. Atau anakmu pergi mendahuluimu dan menunggumu di pintu surga. Kemudian menuntunmu membawa masuk ke dalam surga. Cing mening mana? Ditanya begitu orang ini menjawab, ya Rasulullah, kalau anakku pergi mendahului aku, menungguku di pintu surga, lalu menuntunku masuk ke dalam surga, ahabu ilayya, itu lebih aku sukai. Daripada anak ini panjang, gede, kalau gede sudah enggak lucu lagi, sudah enggak bersih lagi. Kalau udah gede sedikit, 4 tahun main-main, kepanasan, kokotoran, ololeho, jadi dekil and dekucel, terus gaul, menyerap bahasa yang buruk dari anak-anak, bandel deh. Nah, bandelnya turunan tetangganya. Banyak orang tua jengkel kepada anaknya setelah anaknya remaja. Betul apa benar? Ada di sini anaknya yang remaja bandel? Ada tidak? Banyak. Banyak apa semua? Turunan. Teng manuk teng, anak merak bagi teng teng. Anak merak kekunsungan. Uyah mata rata es kaluhur. Pasti kahana pasti nurun. Tuh. Jadi kalau sudah gede enggak lucu lagi. Pika sebelen. Mungkin aja durhaka mungkin. Jadi orang itu menjawab, kalau anakku mendahului aku, menungguku di pintu surga, lebih aku sukai. Begitu juga dengan anakmu sekarang. Anak kita bahagia di alam kubur, di mana tempat anak? Diasuh oleh Nabi siapa? Ibrahim. Di sebuah taman surga ada pohon besar rindang. Anak kita bahagia di sana. Apa yang harus disedihkan? Kita sedih kalau anak kita di sana menderita, ya sedih. Kalau bahagia, ikut bahagia. Terus nanti akan menuntun kita ke surga. Mereka menunggu kita di pintu surga. Menghibur enggak ini? Ya, menghibur tanpa harus ketawa. Jadi adem tenang. Aya arep-arepeun. Naon bahasa Sunda ayat? Ada harap-harapan. Nanti akan menunggu kita di pintu surga. Lalu menuntun kita masuk ke dalam surga. Ya, itulah yang akan teralami. Kalau begitu gak ada alasan bagi kita untuk bersedih. Senanglah. Ya, karena anak akan menjadi penghalang bagi kita dari azab neraka. Kalau anak itu mati ketika kecil, ketika lucu-lucunya. Asal ulah dicekekan. Mumpung kecil, biar penghalang dari api neraka dicekekan hiji-hiji mah dosa besar ya, dosa besar.
4: مرحبا
5: مرحبا بأنسام الصباح الشبية
4: وأنفاسه الزكية النقية.
5: اللهم بك أصبحنا
6: أصبحنا وأصبح الملك لله.
7: فسبحان

0: السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم.
1: Allah, tidak ada ilah yang berhak diibadahi melainkan Dia yang hidup kekal lagi terus-menerus mengurus makhluknya, tidak mengantuk dan tidak tidur. Kepunyaannya lah apa yang ada di langit dan di bumi. Tidak ada yang dapat memberi syafaat di sisi Allah tanpa izinnya. Allah mengetahui apa-apa yang ada di hadapan mereka dan di belakang mereka. Dan mereka tidak mengetahui apa-apa dari ilmu Allah, melainkan apa yang dikehendakinya. Kursi Allah meliputi langit dan bumi, dan Allah tidak merasa berat memelihara keduanya. Allah Maha Tinggi lagi Maha Besar. Quran Surat Al-Baqarah ayat 255 dibaca pagi dan sore satu kali.
2: Bismillahirrahmanirrahim.

Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang, katakanlah, Dialah Allah yang Maha Esa. Allah adalah Rabb yang segala sesuatu bergantung kepadanya. Dia tidak beranak dan tidak pula diperanakan. Dan tidak ada seorang pun yang setara dengannya. Quran Surat Al-Ikhlas dibaca pagi dan sore 3 kali.

0: في العقد ومن شر حاسد إذا حسد.
1: بسم الله الرحمن الرحيم.

0: hasad.
1: Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang, katakanlah, aku berlindung kepada Rabb yang menguasai waktu subuh dari kejahatan makhluknya, dan dari kejahatan malam apabila telah gelap gulita, dan dari kejahatan wanita-wanita tukang sihir yang menghembus pada buhul-buhul, serta dari kejahatan orang yang dengki apabila ia dengki. Quran Surat Al-Falaq dibaca pagi dan sore 3 kali.
2: Bismillahirrahmanirrahim.

0: Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang, katakanlah, aku berlindung kepada Rabb yang memelihara dan menguasai manusia, Raja manusia, sesembahan manusia, dari kejahatan bisikan setan yang biasa bersembunyi, yang membisikkan kejahatan ke dalam dada-dada manusia, dari golongan jin dan manusia. Quran Surat An-Nas dibaca pagi dan sore 3 kali.
1: Min adhkar as-sabah.
2: أصبحنا وأصبح الملك لله والحمد لله لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير ربي أسألك خير ما في هذا اليوم وخير ما بعده وأعوذ بك من شر ما في هذا اليوم وشر ما بعده ربي أعوذ بك من الكسل وسوء الكبر ربي أعوذ بك من عذاب في النار وعذاب في القبر.
0: Kami telah memasuki waktu pagi dan kerajaan hanya milik Allah. Segala puji hanya milik Allah. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar kecuali Allah yang Maha Esa. Tidak ada sekutu baginya, baginya kerajaan, dan baginya pujian. Dialah yang Maha Kuasa atas segala sesuatu. Wahai Rabb, aku mohon kepadamu kebaikan di hari ini dan kebaikan sesudahnya. Aku berlindung kepadamu dari kejahatan hari ini dan kejahatan sesudahnya. Wahai Rabb, aku berlindung kepadamu dari kemalasan dan kejelekan di hari tua. Wahai Rabb, aku berlindung kepadamu dari siksaan di neraka dan siksaan di kubur. Dibaca pagi hari 1 kali.
2: Allahumma bika asbahna, wa bika amsina, wa bika nahya, wa bika namut, wa ilayka nushur.
0: Ya Allah, dengan rahmat dan pertolonganmu, kami memasuki waktu pagi. Dan dengan rahmat pertolonganmu, kami memasuki waktu sore. Dengan rahmat dan kehendakmu, kami hidup. Dan dengan rahmat dan kehendakmu, kami mati. Dan kepadamu, kebangkitan bagi semua makhluk. Dibaca waktu pagi 1 kali.
2: Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta. Khalaqtani wa ana abduk. وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت أعوذ بك من شر ما صنعت أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت.
0: Ya Allah, Engkau adalah Rabbku. Tiada ilah yang berhak diibadahi dengan benar kecuali Engkau. Engkaulah yang menciptakanku. Aku adalah hambamu. Aku akan setia pada perjanjianku denganmu semampuku. Aku berlindung kepadamu dari kejelekan apa yang aku perbuat. Aku mengakui nikmatmu yang diberikan kepadaku dan aku mengakui dosaku. Oleh karena itu, ampunilah aku. Sesungguhnya tidak ada yang dapat mengampuni dosa kecuali Engkau. Dibaca pagi dan sore 1 kali.
2: Allahumma afini fi badani. اللهم عافني في سمعي اللهم عافني في بصري لا إله إلا أنت اللهم إني أعوذ بك من الكفر والفقر وأعوذ بك من عذاب القبر لا إله إلا أنت اللهم عافني في بدني اللهم عافني في سمعي اللهم عافني في بصري لا إله إلا أنت اللهم إني أعوذ بك من الكفر والفقر وأعوذ بك من عذاب القبر لا إله إلا أنت اللهم عافني في بدني اللهم عافني في سمعي اللهم عافني في بصري لا إله إلا أنت اللهم إني أعوذ بك من الكفر والفقر وأعوذ بك من عذاب القبر لا إله إلا أنت.
0: يا الله, selamatkanlah tubuhku dari penyakit dan dari apa yang tidak aku inginkan. Ya Allah, selamatkanlah pendengaranku dari penyakit dan maksiat atau dari apa yang tidak aku inginkan. Ya Allah, selamatkanlah penglihatanku. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi kecuali Engkau. Ya Allah, sesungguhnya aku berlindung kepadamu dari kekufuran dan kefakiran. Aku berlindung kepadamu dari siksa kubur. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi kecuali Engkau. Dibaca pagi dan sore 3 kali.
2: Allahumma inni as'aluka al-afwa wal-afiyah fid dunya wal-akhirah. Allahumma inni as'aluka al-afwa wal-afiyah fi dini wa dunyaya wa ahli wa mali. اللهم استر عوراتي وآمن روعاتي. اللهم احفظني من بين يدي ومن خلفي وعن يميني وعن شمالي ومن فوقي، وأعوذ بعظمتك أن أغتال من تحت.
0: يا الله، sesungguhnya aku memohon kebajikan dan keselamatan di dunia dan akhirat. Ya Allah, sesungguhnya aku memohon kebajikan dan keselamatan dalam agama, dunia, keluarga, dan hartaku. Ya Allah, tutupilah auratku, aib, dan sesuatu yang tidak layak dilihat orang. Dan tentramkanlah aku dari rasa takut. Ya Allah, peliharalah aku dari depan, belakang, kanan, kiri, dan dari atasku. Aku berlindung dengan kebesaran-Mu agar aku tidak disambar dari bawahku. Aku berlindung dari dibenamkan ke dalam bumi. Dibaca pagi dan sore 1 kali.
2: Allahumma alim al-ghayb wa shahada, fatir as-samawati wal-ardu, rabb kulli shay'in wa malika, ashadu an la ilaha illa ant, a'udhu bika min sharri nafsi wa min sharri shaytani wa shirkah, وأن أقترف على نفسي سوءا أو أجره إلى مسلم.
0: Ya Allah, yang maha mengetahui yang gaib dan yang nyata. Wahai Rabb, pencipta langit dan bumi, Rabb atas segala sesuatu dan yang merajainya. Aku bersaksi bahwa tidak ada ilah yang berhak diibadahi kecuali Engkau. Aku berlindung kepadamu dari kejahatan diriku, syaitan, dan sekutunya. Aku berlindung kepadamu dari berbuat kejelekan atas diriku atau menolong seseorang muslim kepadanya. Dibaca pagi dan sore 1 kali.
2: Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wa la fis sama' wa huwas samii'ul 'aliim. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wa la fis sama' wa huwas samii'ul 'aliim. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم.
0: Dengan nama Allah yang tidak ada bahaya atas namanya sesuatu di bumi dan tidak pula di langit. Dialah yang maha mendengar dan maha mengetahui. Dibaca pagi dan sore 3 kali.
2: رَضِيتُ بِاللَّهِ رَبَّا وَبِالْإِسْلَامِ دِينًا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا. رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا. رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا.
0: Aku ridho Allah sebagai Rabbku, untukku dan orang lain, Islam sebagai agamaku, dan Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai nabiku yang diutus oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Dibaca pagi dan sore 3 kali.
2: Ya Hayyu Ya Qayyum, bi rahmatika astaghith, aslih li sya'ni kullah, wala takilni ila nafsi tarfata 'ain.
0: Wahai Rabb yang maha hidup, wahai Rabb yang berdiri sendiri, dengan rahmat-Mu aku meminta pertolongan. Perbaikilah segala urusanku dan jangan diserahkan kepadaku meski sekejap mata sekalipun tanpa pertolongan dari-Mu.
2: Asbahna 'ala fitratil Islam wa 'ala kalimatil ikhlas وعلى دين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى ملة أبينا إبراهيم حنيفا مسلما وما كان من المشركين.
0: Di waktu pagi, kami berada di atas fitrah agama Islam. Kalimat ikhlas, agama Nabi kami Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan agama ayah kami Ibrahim yang berdiri di atas jalan yang lurus, Muslim dan tidak tergolong orang-orang musyrik. Dibaca pagi hari satu kali.
2: La ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Lahul mulku wa lahul hamd. Wa huwa ala kulli syai'in qadir.
0: Tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar selain Allah yang Maha Esa. Tidak ada sekutu baginya. Baginya kerajaan dan baginya segala puji. Dan dia Maha Kuasa atas segala sesuatu. Dibaca pagi dan sore satu kali atau 10 kali atau 100 kali.
2: Subhanallah wa bihamdih. Adad khalqih. Waridha nafsih. Wazinat arshih. Wa midada kalimatih. Subhanallah wa bihamdih. عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته.
0: Maha suci Allah, aku memujinya sebanyak bilangan makhluknya. Maha suci Allah, sesuai keridoannya. Maha suci Allah, seberat timbangan arsnya. Dan maha suci, sebanyak tinta yang menulis kalimatnya. Dibaca 3 kali.
2: Allahumma inni as'aluka ilman nafi'a, wa rizqan tayyiba, wa amalan mutaqabbala.
0: Ya Allah, sesungguhnya aku meminta kepadamu ilmu yang bermanfaat, rizki yang halal, dan amalan yang diterima. Dibaca waktu pagi 1 kali.
2: Subhanallah wa bihamdih.
0: Maha suci Allah, aku memujinya. Dibaca pagi dan sore 100 kali.
2: Astaghfirullah wa atubu ilaih.
0: Aku memohon ampunan kepada Allah dan bertobat kepadanya. Dibaca setiap hari 100 kali.
3: Fasubah.

0: والأرض وعشيا وحين تظهرون.
1: من أذكار الصباح:
2: اللهم بك أصبح.
3: Alhamdulillah, salatu wassalamu rasulillah. Para pemirsa yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, siapa sih di antara kita yang tidak ingin hidup dalam kondisi kaya raya, bertakwa kepada Allah subhanahu wa ta'ala, membantu kepada banyak orang? Setiap orang ingin seperti itu. Tapi kenyataannya, tidak semua apa yang kita inginkan sesuai dengan yang kita harapkan. Yang menentukan adalah Allah subhanahu wa ta'ala. Allah yang lebih tahu, ya, mana si fulan lebih baik baginya untuk memiliki harta yang banyak, dan mana yang lebih baik baginya untuk tidak memiliki harta yang banyak. Allah yang lebih mengetahui tentang kemaslahatan hamba-hambanya. Ya, setiap kita mungkin berangan-angan. Ya, kita berkata, seandainya kalau saya punya harta yang banyak, saya akan demikian. Saya akan berinfak, saya akan berhaji, saya akan berumrah, saya akan bantu fakir miskin. Ya, tapi kenyataannya harta tidak datang-datang. Ya, berarti memang kita belum siap. Allah tahu kita belum siap untuk memiliki harta yang banyak. Bisa jadi kalau kita diberi harta yang banyak, lantas kita malah sebaliknya menjadi pelit, semakin pusing, banyak pikiran, ya, mikirkan harta yang begitu banyak, menghitung-hitungnya. Intinya, ya, masalah harta, ya, kita berusaha, tetapi yang menentukan adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebagian kita ditakdirkan memiliki harta yang sedikit. Mungkin, ya, pas-pasan atau bahkan mungkin kekurangan. Tapi saya sampaikan, ya, Anda boleh bersedih, tapi jangan sedih kebanyakan. Jangan terlalu dalam kesedihan Anda. Telah lewat orang-orang yang hebat, ya, yang masuk surga dan mereka tidak memiliki harta yang banyak. Banyak para sahabat yang mereka fuqara, yang mereka miskin, tapi mungkin mereka direndahkan oleh manusia di dunia ini, tapi mereka sangat mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Yang paling penting adalah Anda menghiasi kekurangan harta Anda, kefakiran Anda dengan takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau Anda tidak dihargai oleh manusia di atas muka bumi ini, jangan sampai Anda juga tidak dihargai oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadilah Anda seorang yang mulia, yang berharga, yang tinggi dengan apa? Dengan ketakwaan di sisi Allah. Inna akramakum indallahi atqakum. Sungguhnya orang yang paling mulia di sisi Allah adalah yang paling bertakwa di antara kalian. Saudara-saudaraku, ya, yang mungkin, ya, kekurangan dari sisi harta. Rasulullah SAW memberikan sebagian kabar gembira bagi Anda sekalian, ya, agar Anda bersabar dengan kondisi Anda. Bahwasanya kemiskinan terkadang kemiskinan itu ternyata adalah nikmat, ya. Meskipun zahirnya musibah, tapi bisa jadi menjadi nikmat. Oleh karena dalam satu hadis Rasulullah SAW bersabda, "Inna fuqara'a ummati yadkhuluna al-jannata qabla al-aghniya bi 500 am." Atau kama qala Nabi SAW. Rasulullah SAW, sungguhnya orang-orang miskin dari umatku akan masuk surga, ya, 500 tahun sebelum orang-orang kaya. Allah telah menjelaskan, kok bisa yang miskin lebih dahulu masuk surga daripada si kaya? Karena si miskin tidak memiliki harta. Apa yang tidak dihisap dari hartanya? Dia tidak memiliki harta. Beda dengan si kaya, rumahnya mungkin banyak, mobilnya mungkin banyak, ya. Ya, kemudian emas dan peraknya banyak, bangunannya banyak, hisapnya panjang, yang membuat dia tertunda untuk segera masuk surga. Adapun si miskin dengan kehidupan yang pas-pasan, ya, apa yang mau dihisap darinya? Ya, apa yang dia mau dihisap darinya? Saya sering sampaikan contoh sederhana. Ada seorang miskin, dia tidak memiliki HP yang keren, dia tidak memiliki HP yang canggih. Ya, memiliki HP biasa aja. Adapun si kaya mungkin memiliki HP yang canggih, bahkan HP-nya 2 atau 3, ya. Ya, bukan 2 atau 3, HP-nya canggih-canggih semua. Si miskin apa yang dihisap dari HP-nya? HP jadul, kata orang. Isinya cuma apa? Cuma daftar nama. Ya, kalau mungkin ada daftar utang, ya. Daftar yang sederhana. Tapi coba si kaya yang memiliki HP yang banyak, apa yang isinya? Isinya ada Google, ada YouTube, ada Facebook, ada apa lagi? Twitter. Ini semua dihisap satu-satu. Berapa banyak yang dia sudah buka dari searchingan, dari googling, apa yang sudah dia lihat, apa yang sudah dia baca, apa yang dia sudah share. Banyak sekali yang mungkin datanya sudah hilang, tapi tidak hilang di Lauhil Mahfud. Tidak hilang di Lauhil Mahfud. Ya, ini saja sudah bisa kita bayangkan betapa lama perbedaan antara si miskin yang memiliki HP yang sangat sederhana dengan orang yang memiliki HP yang satu saja HP-nya canggih, sudah banyak hisapnya, apalagi 2 HP atau 3 HP. Maka kiaskanlah dengan yang lain. Bagaimana lagi dengan orang yang tidak punya mobil dibandingkan orang yang punya mobil, bahkan mobilnya gonta-ganti misalnya. Hisabnya panjang ya. Karena setiap harta yang kita miliki dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala. Si miskin kalau dia bertakwa kepada Allah, dia akan masuk surga ya sebelum orang-orang kaya. Bukan berarti orang kaya tidak mulia, tidak. Mereka dihisab dulu meskipun bisa jadi mungkin pahala mereka sama dengan si miskin ya. Nanti derajatnya sama di surga. Atau si kaya ternyata pahalanya lebih banyak karena sering bersedekah dan selanjutnya membantu yang orang miskin dan yang lainnya, mungkin derajatnya lebih tinggi. Tetapi dari sisi mana yang lebih dahulu mau surga, maka si miskin lebih dahulu. Dan inilah rahmat Allah, kata Syekh Islam Al-Taymi dalam Majmu' Fatawa. Kenapa? Karena si miskin ini lebih dahulu untuk segera merasakan kenikmatan. Si kaya dia sudah merasakan kenikmatan di dunia. Lama dia nikmat. Puluhan tahun dalam kenikmatan. Si miskin hidup susah. Maka orang ini lebih dengan rahmat Allah lebih utama untuk dahulu merasakan kenikmatan di surga. Demikian juga dalam hadis yang lain. Rasulullah SAW bersabda. Ya. Awalun nasi wurudan alaihi fukara'ul muhajirin. Kata Nabi SAW, orang yang pertama kali akan mendatangi telagaku. Telaga Nabi SAW nanti di hari kiamat di padang mahsyar tatkala matahari jaraknya 1 mil. Orang-orang dalam kepanasan, dalam kehausan. Di situ ada telaga Nabi SAW. Ya, di mana para umatnya bisa mendatangi telaga tersebut. Dan yang pertama kali datang kata Nabi SAW adalah fuqara'ul muhajirin. Orang-orang fuqara' dari kaum muhajirin. Yang kata Nabi SAW, asyu'athu ru'usan, ad-dunusu thiyaban, la yankihunal mutana'imat, wa la yuftahu lahum as-sudat. Ya. Nabi SAW bersabda, mereka itu fuqara'ul muhajirin adalah orang-orang ya yang mereka rambutnya semerawut. Saking miskinnya tidak sempat untuk sisiran. Bukannya dia tidak mau sisiran, dia tidak sempat untuk sisiran. Saking miskinnya kata Nabi SAW, ad-dunusu thiyaban, pakaian mereka kotor. Bukan dia tidak bersihan, tapi bagaimana lagi? Zaman dahulu para sahabat pakaian mereka sedikit, bahkan susah untuk sering mengganti pakaian. Ya, ya mereka susah. Kemudian apa kata Nabi SAW? La ya yang kihunal mutana'imat, mereka tidak menikah dengan wanita-wanita yang memiliki kedudukan ya. Jadi kalau istilahnya kalau mereka tidak menikah melamar seorang wanita ditolak, dan kita tahu betapa sedihnya kalau orang melamar kemudian ditolak. Melamar anaknya orang kaya ditolak, melamar anaknya pejabat ditolak, suka sama seorang wanita ditolak. Ini sangat menyedihkan ya. Kemudian la wala yuftahu lahum asudat, dan tidak dibukakan pintu-pintu mereka. Kalau mereka bertamu, ya tidak dibukakan pintu. Kenapa? Orangnya tidak dihargai. Miskin. Ya, kalaupun dibukakan pintu, sebagaimana penjelasan sebagian ulama, kemudian masuk sebagai tamu, tidak diperhatikan. Tidak diperhatikan. Ya. Dan ini sesuatu yang sangat menyedihkan tatkala di dunia. Kenapa? Karena dia miskin. Ya, miskin, kurang apa pakaian, jarang ganti karena tidak punya pakaian, penampilan tidak oke, kalau ngelamar ditolak, ya kemudian, dan macam-macamnya. Tapi ternyata mereka adalah orang-orang yang pertama kali minum dari telaga Nabi SAW. Kenapa mereka harus segera diberi kenikmatan oleh Allah Subhanahu Wa Taala hari kiamat? Oleh karenanya pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, jika kita ditakdirkan ya, dengan kondisi yang mungkin kurang kita sukai, hidup pas-pasan atau kekurangan, hendaknya kita senantiasa husnudzan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Allah lebih tahu apa yang terbaik bagi kita. Ya, kita berusaha, tapi yang lebih tahu yang terbaik bagi kita adalah Allah. Allah lebih tahu tentang kemaslahatan sang hamba daripada hamba itu sendiri. Daripada hamba itu sendiri. Dan ingatlah kehidupan ini hanyalah sementara. Waktu Rasulullah SAW melihat para sahabat menggali khandak, ya, menggali khandak ya, dalam kondisi mereka kelaparan, dalam kondisi musim dingin tatkala itu, Rasulullah SAW kemudian mengatakan kepada mereka, Allahumma la aisha illa aishul akhirah. Ya Allah, sungguhnya tidak ada kehidupan yang hakiki kecuali kehidupan akhirat. Ya, kehidupan di dunia yang seperti ini, yang mungkin penuh dengan kesengsaraan mungkin ya, maka ini hanyalah sementara, sebentar ya, segera hilang ya. Makanya dikatakan dengan dunia itu apa dalam bahasa Arab, artinya dunu, artinya dekat ya, dekat. Kalau kita punya kenikmatan, nikmat tersebut akan segera dekat hilangnya. Kalau kita dalam kehidupan sulit, kesulitan pun tersebut akan hilang dengan cepat, dan kita akan masuk dalam kehidupan yang baru, yang abadi, yang tiada penghujungnya, kehidupan akhirat. Kemudian seorang yang miskin, sebagian ulama mengatakan seandainya dia mau berpikir dengan adil, merenungkan dengan adil, ya, maka sungguhnya dalam kemiskinannya tersebut mungkin dia bisa juga meraih kebahagiaan. Jangan disangka bahwasanya hanya orang kaya yang bisa bahagia. Bahkan terkadang sebagian orang memiliki harta yang banyak tidak bahagia. Karena banyak yang dia pikirkan, misalnya seorang pengusaha. Tidak semua pengusaha bahagia. Ya, bahkan terkadang supirnya lebih bahaya daripada pengusaha tersebut. Karena apa? Dia banyak sudah pikirkan bagaimana perusahaannya, bagaimana persaingan dengan pengusaha-pengusaha yang lain, bagaimana harus menggaji para pegawai, bagaimana menyimpan harta ini, bagaimana orang-orang terdekat yang ingin mengambil hartanya, banyak yang dipikirkan. Sehingga kita dapati banyak atau sebagian orang-orang kaya tidak bisa hidup tenteram. Sementara kita lihat sebagian orang miskin, ya, dia bisa hidup dengan tenang, ya, jika dia memiliki sifat qanaah dan husnuzan kepada Allah Subhanahu wa taala. Wallahu taala alam bisawab.
1: Radio Tarbiyah Sunnah. Lillah nyunnah merenah.
4: Akhirnya ini tahun ke-11 Hijriah sih. Sampai ketemu sama 6 orang dari kalangan orang-orang Madinah yang lagi haji. Anak-anak muda. Anak-anak muda. Kenapa anak katakan anak-anak muda? Memang dakwah itu kalau sama orang tua sulit. Ente Allah. Kencing belum lurus. Sudah. Kadang-kadang orang tua itu kalau dikasih tahu sama anak muda enggak terima. Dan Rasul sallallahu alaihi wasallam berdakwah itu umur beliau di puncak masa muda. Ketika itu 40 tahun. Dan yang masuk Islam, kalau kita lihat di sejarah, yang masuk Islam itu rata-rata umurnya di bawah Nabi Muhammad SAW semuanya. Hampir gak ada yang lebih tua. Abu Bakar 38. Kemudian Umar bin Khattab 28, kira-kira 27 kira-kira Umar bin Khattab. Ali bin Abi Thalib masih belasan. Sa'ad bin Abi Waqqas 17 tahun. Mus'ab bin masih muda-muda semua. Karena anak muda itu pertama masih berpikir logis. Kemudian dia itu merasa kalau dikasih tahu, oh kayaknya yang ngasih tahu ini bisa diterima ucapannya. Mungkin yang ngasih tahu lebih tua dari dia. Tapi kalau yang ngasih tahu lebih muda dari dia, kadang-kadang nol. Makanya 6 orang dari kalangan Ansor ini anak-anak muda semuanya. Tapi lihat Rasulullah SAW tidak meremehkan mereka. Salah satu hak orang yang kita dakwain, kita tidak boleh meremehkan mereka. Siapapun orang, enggak boleh, oh kayak fulan enggak mungkin dapat hidayah fulan. Enggak boleh. Fulan nih kayaknya masuk neraka. Itu punya kuncinya neraka, fulan dimasukkan neraka, fulan keluarkan dari neraka. Maka Rasulullah SAW datang itu 6 orang. Diajak ngomong. Nabi Rasulullah SAW mengatakan kepada mereka, "Man antum?" kata dia. "Kalian dari mana kalian?" Nabi enggak tahu Rasulullah SAW. Kata mereka, "Nafarun minal Khazraj." Kita dari Khazraj, dari kabilah Khazraj. Di kota Madinah kabilahnya Khazraj dan Aus. Kata Nabi Rasulullah SAW, "Min mawalil Yahud." Kalian dari sekutu-sekutunya Yahudi, kata dia. Iya. Karena orang-orang Arab yang ada di Madinah itu bertetanggaan dengan orang-orang Yahudi. Ada Yahud Bani Quraidah, ada Yahud Bani Qainuqa, ada Yahud Bani Nadir di sana. Yang ada di kota Madinah. Qalu, "Na'am," kata mereka. "Afala tajlisuna ukallimukum?" Kalian mau enggak duduk? Ini 6 orang ini lagi tahallul jemaah. Setelah mereka lempar Jumratul Aqabah, mereka dari wukuf di Arafah, kemudian mereka mabit di Muzdalifah, lalu mereka menuju ke Mina, di Mina mereka lempar jumrah. Setelah lempar jumrah mereka tahallul. Ini anak-anak pada lagi gondol rambutnya. Maka Nabi bertanya kepada mereka, "Afala tajlisuna ukallimukum?" Kalian mau enggak duduk di sini, aku mau ngomong sama kalian. Lihat bahasanya Rasulullah SAW. Santun banget. Qalu bala. Ya enggak apa-apa. Lalu mereka duduk. Nabi menjelaskan sosam tentang Islam, tentang dakwah beliau. Diajak mereka kepada Allah Subhanahu wa taala, dibacakan Al-Qur'anul Karim. Ketika dibacakan Al-Qur'an Karim, 6 orang ini saling menoleh. Kata mereka, "Kalian tahu? Ini janjinya orang-orang Yahudi." Jadi orang-orang Yahudi di kota Madinah itu setiap kali mereka perang sama orang-orang Khazraj, Aus dan Khazraj, sama orang-orang Arab yang ada di situ, Yahudi selalu mengatakan, "Sebentar lagi nih akan diutus seorang nabi. Yang zamannya udah dekat nih, kita akan memerangi kalian bersama nabi itu dan membunuh kalian seperti hancurnya Ad dan Samud. Ini selalu disebutkan sama orang-orang Yahudi. Maka orang-orang Aus dan Khazraj udah dengar nih akan ada nabi itu, mereka dengar. Kata 6 orang, nih kayaknya ini nih, kata dia. Jangan sampai Yahudi itu mendahului kita, langsung mereka masuk Islam. 6 orang ini. Tapi kata Nabi alaihissalatu wassalam, kalian jangan rame-rame. Kalian sembunyikan Islam kalian. Kalian sampaikan kepada orang-orang yang kalian percaya. Pulang mereka. Tahun 11. Kemudian setelah itu kejadian Isra Mi'raj. Kejadian itu antum tahu semua. Kita lanjutkan kejadian dengan orang-orang Ansar. Tahun ke-12 haji nih orang-orang. Lagi orang-orang Ansar. Di antara mereka ada 5 orang yang dari 6, 12 orang kira-kira yang datang. Mereka datang kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam pada tahun ke-12 itu. Ternyata sudah ada yang masuk Islam. Mereka dibaiat sama Rasul SAW. Tapi baiatnya belum baiat untuk siap perang, belum. Baiatnya disebut baiatun nisa, baiat seperti wanita. Baiatnya enggak boleh berbuat syirik, enggak boleh mencuri, enggak boleh berzina, enggak boleh berdusta. Ya baiat seperti baiatnya wanita. Mereka berbaiat 12 orang itu, kemudian mereka pulang lagi ke Madinah. Tapi mereka ngomong, kita minta satu orang diutus supaya ngajarin kita di Madinah. Soalnya kita selama 12 bulan itu enggak ada yang ngajarin Islam. Sedangkan kita cuma ketemu di sini sebentar. Maka kita minta guru. Maka di sini Rasul sallallahu alaihi wasallam mengutus siapa? Mus'ab bin Umair diutus. Berangkat Mus'ab bin Umair. Tinggal di rumahnya As'ad bin Zurarah. Mulai berdakwah di situ. Salah satu yang masuk Islam di tangan Mus'ab bin Umair adalah Sa'ad bin Mu'ad. Yang katanya As'ad bin Zurarah di, kata dia, kalau Sa'ad masuk Islam, satu kampung masuk Islam. Karena Sa'ad ini pemimpin dia. Ketika didakwain, masuk Islam Sa'ad. Sa'ad bin Mu'ad. Yang ketika meninggal arsy Allah bergetar nih Sa'ad. Akhirnya dia pulang ke kaumnya. Dikumpulkan kaumnya. Sa'ad mengatakan, bagaimana kedudukanku di hadapan kalian? Engkau pemimpin kita. Engkau orang yang terbaik di antara kita. Apa kata Sa'ad? Ketahuilah bahwasanya kalian haram berbicara sama aku. Sejak saat ini sampai kalian masuk Islam. Masuk Islam satu kampung. Allahu Akbar. Ini barokahnya. Memang kita gak bisa dipungkiri orang yang punya kedudukan, punya kehormatan, dia itu bisa mempengaruhi orang lain. Paling dia yang paling tidak yang diomongkan orang ini benar gitu loh. Karena dia udah kita pilih sebagai pemimpin. Maka mereka masuk Islam semua.
5: Tanya jawab Tarbiyah Sunnah. Anda bertanya, Ustadz menjawab.
6: Halo Ustadz.
5: Berisi jawaban pertanyaan pada kajian Islam ilmiah.

0: Saya ingin bertanya, apakah setiap orang yang mau bertobat akan diuji tobatnya, apakah karena Allah atau bukan? Dan saya pernah mendengar cerita bahwa orang yang bertobat itu dia mendapat ujian dari Allah yang sangat berat. Apakah begitu, Ustaz?
1: Apakah kalau orang mau tobat akan diuji? Tobat salah satu aplikasi dari keimanan. Imannya benar melahirkan tobat yang juga benar. Dan setiap iman itu pasti diuji. Ya, dibiarkan. Khawatir imannya palsu. Allah berfirman dalam Al-Quran, dalam surah Al-Ankabut ayat yang kedua dan yang ketiga, ahasiban nas ayyutsraku ayyakulu amanna wahum la yuftanun. Apakah manusia mengira mereka akan dibiarkan berkata, kami telah beriman, padahal mereka belum diuji. Nabi SAW bersabda, yubtalar rajulu ala hasbi dini, fa'inkanat fi dini salamah zidalahu fil bala. Seseorang akan diuji berdasarkan kadar imannya. Ini kalimat terakhir dari sebuah hadis yang panjang. Awalnya, asyaddun nasi bala'an al-anbiya thumma as-salihun thumma al-amthal fal-amthar, terus yubtala ar-rajulu ala hasbi dini fa in kanat fi dinihi salabah zidalahu fil bala. Manusia yang paling hebat ujiannya adalah para nabi, lalu orang-orang soleh, lalu orang-orang yang di bawah itu dan di bawah itu. Seseorang akan diuji berdasarkan kadar imannya. Semakin hebat imannya, semakin hebat ujiannya. Tobat salah satu wujud nyata keimanan. Akan diuji? Pasti diuji. Apakah tobatnya ini benar atau dia nanti akan tergoda lagi melakukan dosa yang sama? Oleh karena itulah maka tidak setiap orang yang tobat dari dosa secara kontan dia terlepas otomatis keluar dari kesulitan akibat dosa itu, tidak. Diuji dulu oleh Allah beberapa waktu, benar enggak atau nanti enggak tahan kembali ke dosa yang awal. Sebagai contoh, orang bekerja di sebuah perusahaan yang haram secara syar'i. Mungkin ada unsur ribanya, atau mungkin memproduksi barang-barang yang secara syar'i haram umpamanya. Kerja di pabrik minuman keras, kerja di pabrik rokok, dan yang sejenisnya. Akhirnya dia tahu itu haram. Kalau haram, penghasilannya haram. Inna Allaha idza harrama syai'an harrama tsamana. Kalau Allah mengharamkan suatu perbuatan, haram juga keuntungan dari sesuatu itu. Akhirnya dia berhenti. Berhenti dari kerja di lembaga ribawi atau dari hal-hal haram lain. Apakah setelah keluar, resign sekarang, besoknya ada panggilan kerja di tempat halal dengan gaji yang sama? Tidak, ya enggak? Dia yakin siapa orang yang meninggalkan suatu karena Allah, Allah akan ganti dengan yang lebih baik. Dia resign dari pekerjaan yang haram dengan keyakinan nanti Allah akan ganti dengan yang lebih baik. Tadinya cuma manajer dia. Cuma. Nanti Allah akan ganti dengan GM. Pekerjaannya lebih bagus. Apakah kontan sekarang desain, minggu depan langsung ada pengangkatan atau ada panggilan kerja atau ngelamar langsung diterima? Tidak. Dibiarkan sebulan, nganggur. Dua bulan, masih belum dapat kerja. Tiga bulan, sementara tabungan sudah tipis. Selama belum dapat kerja, dia maktab, makan tabungan. Tabungan sudah habis, panggilan kerja belum datang juga. Sementara tawaran dari perusahaan yang lama masih terbuka. Kamu kenapa resign, kurang gaji ya? Saya naikkan gaji. Enggak gitu. Oh mungkin posisinya ingin naik, saya naikkan. Asalnya manajer jadi GM atau jadi umpamanya direktur gitu. Enggak, bukan. Oh, pokoknya kapan pun kamu balik lagi, pintu ini terbuka. Jabatan untuk kamu selalu ada. Sudah 6 bulan, tabungan habis, pekerjaan pengganti belum ada. Oleh enggak tuh orang? Oleh. Ya Allah, mana janjimu akan memberi ganti yang lebih baik? Direktur nih, direktur mana? Enggak ada. Diuji dulu, dibiarkan oleh Allah mengecap penderitaan sebagai ujian atas tobatnya. Lama-lama, aduh gak tahan, ya udah itu masih ada terbuka tawaran, akhirnya bisa aja kembali.

0: Inna nasrallahi qarib. Ingat, pertolongan Allah itu sudah dekat. Sampai Abu Darda menyatakan, kalau kamu ya dihadapkan kepada suatu masalah dan kamu sudah bersabar secara maksimal dalam ujian tersebut, sampai pada titik kamu tak tahu lagi apa yang harus dilakukan, saat itulah pertolongan Allah bakal datang. Ala inna nasrallahi qarib. Ingat, pertolongan Allah itu dekat bagi orang-orang yang bertahan istiqomah dalam kesabarannya. Oleh karena itu, siapa orang yang tetap istiqomah dalam kesabarannya dan dia sudah sampai pada titik maksimal dari kesabarannya, barulah pertolongan Allah Azza wa Jalla datang. Adapun kalau umpamanya baru belum sampai kepada puncak dari penderitaan, dia sudah oleng, kemudian kembali sajalah, sambil nanti cari kerja pengganti. Kalau dapat kerja pengganti, baru resign dari sini. Sekarang mah sementara dijalani aja dulu walaupun haram. Nah, ini gak sabar nih orang. Jadi setiap aplikasi perwujudan dari keimanan pasti akan diuji oleh Allah. Maka bersabarlah, maka kesabaran itulah yang akan mengundang turunnya pertolongan dari Allah. Allahu a'lam bishawab.
1: Radio Tarbiyah Sunnah, lillah nyunnah merenah.
2: Tanya jawab Tarbiyah Sunnah. Anda bertanya, Ustadz menjawab.
3: Halo Ustadz.
2: Berisi jawaban pertanyaan pada kajian Islam ilmiah. Mas'alu.

Ya, barakallahu fiik. Sekarang banyak mushaf Al-Quran sudah rusak, sudah sobek-sobek, sudah nggak bisa dibaca. Sobek setengah halaman. Bisa dibaca sepotong, tapi nggak bisa lanjut, ngaclok-ngaclok. Itu di masjid-masjid banyak yang seperti. Maklum anak-anak ya, rajin baca, rajin juga di apa namanya, dihiraikan. Bahkan dulu, saya ingat waktu kecil, kalau belajar itu kan perlu panunjuk nih. Gak ada panunjuk, apa yang terjadi? Halaman yang sudah terlewat disobek, digulung-gulung, dijadikan petunjuk. Ada yang begitu? Saya mengalami itu. Baheula, enak jangan diturutan. Tuh ustaz dia baheula. Kini gak enak jadi ustaz. Nah, jangan, itu salah, keliru. Jadi banyak mushaf. Bagaimana dibaca gak bisa, karena sudah banyak yang sobek. Bahkan sudah ada yang baru. Ada sumbangan. Dibuang ke tempat sampah tidak boleh. Tidak boleh mushaf Al-Quran itu terhina. Apa yang harus kita lakukan? Dibakar. Dengan niat bukan membakar karena kebencian kepada mushaf Al-Quran. Bukan anti. Tapi dalam rangka menghindarkan mushaf Al-Quran itu dari dihinakan. Kalau enggak dibakar, dibuang ke tempat sampah, diinjak-injak. Itu lebih terhina. Dan itu yang terjadi di zaman Utsman bin Affan radhiyallahu. Jadi ketika Utsman menjadi khalifah, banyak orang karena di zaman Utsman itu Islam sudah semakin meluas sampai ke negara-negara lain. Ada sahabat berkunjung ke negara-negara lain. Saat itu satu negara di bawah kekuasaan Utsman bin Affan. Ternyata sahabat ini menemukan di tempat lain itu cara logat, lahjah, dialek membaca Al-Quran itu berbeda. Bahkan sampai pada perbedaan lafaz. Lapor ke khalifah, wah ini bahaya. Al-Quran cara pelafazannya bisa berubah sesuai dengan dialek atau lahjah atau logat atau cara melafazkan dari setiap kata di daerah tersebut yang berbeda dengan

0: dengan lahjah Quraisy, dialek Quraisy. Al-Quran turun dalam bahasa Arab Quraisy. Nah, akhirnya muncul inisiatif disatukan dalam satu jenis bacaan, ya. Lalu dibukukan menjadi satu mushaf Al-Quran, maka yang lain-lainnya dibakar. Untuk menghindarkan adanya perbedaan cara membaca. Bakar semua. Dan ini yang kemudian dijadikan sebagai patokan sampai sekarang. Makanya mushaf yang sekarang sampai ke kita disebut mushaf Utsmani. Karena ditetapkan di zaman Khalifah Utsman bin Affan sehingga sedunia sama. Coba putar bacaan mushaf Al-Quran kori-kori dari negara manapun itu akan sama. Dari negara Saudi, dari negara Oman, dari negara di Indonesia, dari itu akan sama semuanya. Karena apa? Karena upaya yang dilakukan Utsman tadi. Nah, sisa-sisa yang lainnya dibakar. Dosa enggak? Enggak. Karena bukan membakar karena kebencian. Karena sikap anti. Bukan. Tapi untuk menghindarkan tulisan Al-Quran agar tidak terhinakan orang. Dan itu alternatif terbaik. Daripada kumpulkan, buang ke tempat sampah, wah diinjak-injak orang, terhinakan, maka tidak boleh. Ya. Jadi kalau kita menemukan mushaf yang sudah rusak, tidak mungkin dibaca, ya, dan akan berpotensi terhinakan, terbuang, maka bakarlah oleh kita, sehingga hilang tulisan mushaf Al-Qur'annya, maka terhindarlah dia dari dihinakan oleh orang, dibuang ke tempat sampah yang membuat tulisan tersebut menjadi terhinakan. Kita hindarkan dengan cara dibakar seperti yang dilakukan di zaman Utsman bin Affan radhiyallahu wallahu a'lam.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, assalatu wassalamu ala Rasulillah. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, "Wasari'u ila maghfirati min rabbikum wa jannatin arduha samawati wal ardu uiddat lil muttaqin." Bersegeralah kalian menuju ampunan Allah dan bersegeralah kalian menuju surga Allah yang luasnya seluas langit dan bumi yang Allah siapkan bagi orang-orang yang bertakwa. Allah mengatakan jannatin arduha samawati wal ard, surga yang seluasnya seluas langit dan bumi. Namun kalau kita perhatikan dalam bahasa Arab sebagaimana dijelaskan oleh sebagian ahli tafsir, Allah dalam ayat ini menggunakan kalimat ard, dan ard artinya lebar. Ya, kalau kita terjemahkan secara letter like artinya bersegeralah menuju surga Allah yang lebarnya selebar langit dan bumi. Nah, kalau disebut lebarnya sudah seperti langit dan bumi, bagaimana lagi dengan panjangnya? Oleh karenanya, sebenarnya mengatakan surga itu lebih luas daripada langit dan bumi. Lebih luas daripada langit dan bumi. Allah menyebutkan tentang langit dan bumi sebagai pendekatan saja. Karena itulah yang bisa kita saksikan. Bumi dan langit. Akan tetapi sebenarnya surga lebih luas daripada langit dan bumi. Kalau seandainya surga itu luasnya seperti langit, maka itu sudah sungguh sangat luar biasa. Langit adalah makhluk yang paling besar yang bisa kita lihat dengan mata kita. Ada makhluk-makhluk yang lebih besar daripada langit, seperti arsy Allah, seperti kursi Allah. Akan tapi tidak bisa kita lihat. Yang bisa kita lihat dengan mata kita adalah langit. Kita lihat begitu luas yang ada di atas kita. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan tentang dahsyatnya penciptaan langit. Kata Allah Subhanahu wa taala, "A antum ashaddu khalqan amis samaa'a banaaha?" Apakah kalian penciptaannya lebih hebat ataukah langit yang kami ciptakan? Langit lebih hebat, langit lebih besar, lebih luas daripada manusia. Dalam ayat yang lain kata Allah Subhanahu wa taala, "Was-samaa'a banainaaha biaydi wa innaa lamusii'un." Langit yang kami bangun dengan kekuatan kami. "Wa innaa lamusii'un," dan sungguh kami meluaskan langit tersebut. Sungguh luas langit ini. Kita tahu dalam langit ada matahari, ada rembulan, ada bintang-bintang, ada planet-planet, ada galaksi-galaksi. Kita tidak tahu mana pangkal dari langit tersebut dan mana ujung langit tersebut. Kalau seandainya surga ini seluas langit, maka sudah sangat luas. Bagaimana lagi kalau ternyata lebih luas daripada langit? Oleh karenanya para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, saya akan sebutkan suatu hadis yang menggambarkan tentang luasnya surga. Ya, Rasulullah SAW pernah bersabda dalam suatu hadis, "Inni la a'lamu akhir ahli an-nari khurujan minha wa akhir ahli al-jannati dukhulan." Kata Rasulullah SAW, "Sungguh aku mengetahui seorang yang paling terakhir keluar dari neraka jahannam dan seorang yang paling terakhir masuk ke dalam surga." Dalam hadis ini Rasulullah SAW menyebutkan tentang orang adna man adna ahli al-jannati manzilah, orang yang paling rendah di surga. Kita ingin tahu seluas apakah kapling yang Allah berikan kepada penghuni surga yang paling rendah ini? Ya, Rasulullah SAW menyebutkan dialah orang yang terakhir keluar dari neraka jahanam dan dialah orang yang terakhir masuk surga. Dalam hadis, dalam riwayat kata Rasulullah SAW, ya, yamshi marratan wa yakbu marratan. Terkadang dia berjalan, terkadang dia tersungkur di atas wajahnya. Dalam riwayat yang lain, yahbu, terkadang dia merangkak baru keluar dari neraka jahanam. Tatkala dia keluar, dia berkata, tabarakalladzi najjani minki. Sungguh maha suci Allah yang telah menyelamatkan aku dari engkau wahai neraka. Laqad a'tani syai'an ma a'tau ahadan minal alamin. Sungguh Allah Subhanahu wa taala telah berikan kepada aku suatu kenikmatan yang tidak pernah Allah berikan kepada seorang pun, al-awwalin wal akhirin, seorang pun tidak pernah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sungguh bahagia tatkala dia diselamatkan dari neraka jahanam. Lalu Allah Subhanahu wa taala mengatakan kepada dia, "Idhab fadkhulil jannah." Pergilah engkau dan masuklah engkau ke dalam surga. Fa yukhayyalu ilaihi annaha mal'a. Maka dikhayalkan bagi dia ternyata surga sudah penuh. Ini khayalan dia. Maka dia mengatakan, "Ya Allah, ya Rabbi, wajadtuha mal'a." Ya Allah, aku dapati surga sudah penuh. Padahal belum penuh, kata, karena surga sangat luas, kata Allah Subhanahu wa taala, "Idhab fadkhulil jannah." Pergilah dan masuklah ke dalam surga. Dia mengatakan, "Ya Rabbi, wajadtuha mal'a." Ya Allah, aku dapati surga sudah penuh. Maka Allah Subhanahu wa taala berkata kepada dia, "Fa innalaka mithlad dunya wa asyrata amsalha." Bagi engkau dunia dan 10 kali lipatnya. Jadi orang ini orang yang paling rendah di surga, kata Rasulullah SAW, "Dzalika adna ahlil jannati manzilan." Ini adalah orang yang paling rendah kedudukannya di surga. Maka ternyata dia mendapatkan kapling seluas bumi dan 10 kali lipat. Ya, jadi 11 kali lipat dunia ini. Sungguh luas. Ya, kapling yang dia dapatkan ini penghuni surga yang paling rendah. Bagaimana yang lebih tinggi lagi? Oleh karena para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, surga sangatlah luas. Kalau seorang yang paling rendah luas mendapatkan kapling, ya, seluas 11 kali lipat dunia, maka sungguh luar biasa. Kita bayangkan seorang, enggak usah jauh-jauh, kalau dia menjadi, ya, penguasa Banjarmasin saja dia sudah hebat, ya. Apalagi misalnya dia penguasa Jakarta, ya, semuanya tunduk sama dia, semua kapling milik dia. Dia bahagianya luar biasa. Bagaimana lagi kalau penguasa Indonesia? Bagaimana lagi kalau raja, jadi raja Saudi? Gimana enggak bahagia? Bagaimana lagi kalau raja dunia? Seluruh dunia ini milik dia. Ini bagaimana lagi kalau 10 kali lipat dunia? Kaplingnya, kerajaannya 10 kali lipat dunia, 11 kali lipat dunia. Dan tatkala kita mengatakan kapling yang dia miliki 11 kali lipat dunia luasnya, bukan berarti tanah apa kosong, ya, tidak berisi, yang tidak ada kenikmatan, tidak. Maksud kita 11 kali lipat dunia luas kaplingannya dan berisi dengan kenikmatan, berisi dengan panorama yang indah, berisi dengan pemandangan yang menyejukkan pandangannya, berisi dengan kelezatan-kelezatan, 11 kali lipat dunia. Oleh karenanya ini adalah kenikmatan yang luar biasa yang Allah berikan kepada penghuni surga. Karenanya para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tatkala kita mengetahui surga sangat luas dan penghuni surga paling rendah kaplingannya luar biasa seperti itu, maka kita harus bersemangat. Bersemangat untuk masuk surga. Tatkala Rasulullah SAW memberi motivasi kepada para sahabat dalam perang Badar, kata Rasulullah SAW, "Kumu ila jannatin arduha samawati wal ard." Bangkitlah kalian menuju surga yang luasnya seluas langit dan bumi. Maka ada seorang sahabat bernama Umair bin Humam radhiyallahu anhu al-Ansari. Dia berkata, "Ya Rasulullah, jannatun arduha samawati wal ard." Ya Rasulullah, surga yang luasnya seluas langit dan bumi. Kata Rasulullah SAW, "Na'am." Maka dia mengatakan, "Bakhin-bakhin." Kata sahabat ini, "Bakhin-bakhin." Bakhin-bakhin dalam bahasa Arab artinya ungkapan untuk menunjukkan kekaguman. Seakan-akan dia berkata, "Wow, hebat." Ya. Maka Rasulullah SAW berkata, "Ma yahmiluka ala qawlika bakhin-bakhin." Wahai Umair, apa yang membuat engkau berucap bakhin-bakhin? Kenapa kau kagum? Apa yang mengucapkan engkau menunjukkan takjub? Kata Umar bin Humam radhiyallahu anhu, "La wallahi la ya Rasulullah illa raja'ata an akuna min ahliha." Kata dia, tidak ada apa-apa ya Rasulullah, kecuali hanya aku berharap aku termasuk dari penghuni surga yang luasnya seluas langit dan bumi. Kata Rasulullah SAW, "Innaka min ahliha." Sungguhnya kau termasuk penghuni surga. Maka tatkala dia mendengar vonis dari Rasulullah bahwasanya dia termasuk penghuni surga, maka dia pun mengeluarkan kormanya. Faja'ala ya'kulu minha minhunna, maka dia mulai makan dari butiran-butiran kurma milik dia tersebut. Kemudian dia berkata, "La in ana hayitu hatta akula tamarati hadhihi innaha la hayatun tawila." Kalau saya harus hidup sampai selesai makan dari kurma ini seluruhnya, maka ini kehidupan yang sangat panjang. Maka dia pun lempar kurmanya, maka dia pun segera masuk dalam medan pertempuran, akhirnya beliau mati syahid radhiyallahu taala anhu. Dan ini menunjukkan bagaimana semangat para sahabat untuk segera masuk surga. Oleh karenanya, para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, jangan terpedaya dengan dunia ini. Dunia ini sempit. Kemudian kenikmatan yang ada terbatas. Betapapun kenikmatan yang Anda lihat, maka itu sangat rendah dibandingkan dengan surga. Kalau di surga Anda menjadi penghuni surga yang paling rendah, ya, yang paling rendah kedudukannya di surga, minimal Anda mendapatkan 11 kali lipat dunia atau 10 kali lipat dunia berisi dengan kenikmatan-kenikmatan yang tidak pernah dilihat oleh mata Anda, tidak pernah didengar oleh telinga Anda, bahkan tidak pernah terbetik dalam benak Anda. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita orang-orang yang bersemangat untuk menuju surga Allah Subhanahu wa taala dan meraih keridhaannya. Demikian, wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam.

0: Muslim, tongkam amanahnya, teras dangukeun galura 1476 AM. Mugi janten barokah.
1: Berdakwah hanya dengan Rp20.000. Dengan bergabung dalam program ini, Anda telah berpartisipasi dalam penyebaran dakwah melalui Radio Tarbiyah Sunnah 1476 AM yang siaran selama 24 jam serta Tarbiyah Sunnah Channel di YouTube. Kirim donasi ke rekening Bank Syariah Indonesia 777-1014-768 atas nama Tarbiyah Sunnah /Media. Format konfirmasi, DOTS, pagar nama, pagar tanggal transfer, pagar jumlah transfer. Konfirmasi ke nomor 081-864-7824. Mari, ajak serta teman atau saudara dalam program ini. Semoga kita dapatkan pahala jariah dari dakwah.

diutusnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah bersumpah dengan umur Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di surat Al-Hijr, la amruka innahum la fi sakratihim ya'mahun. Demi umurmu ya Muhammad, nikmat besar. Laqad mannallahu 'alal mu'minin idz ba'atsa fihim rasulan. Allah telah memberikan karunia kepada kaum mukminin dengan Allah mengutus kepada mereka rasul. Karunia, anugerah. Diutusnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah karunia yang sangat besar, sehingga kita makhluk yang lemah dengan apa yang datang dari Nabi sallallahu alaihi wasallam jelas kemana kita memijak, jelas bagi kita mana yang halal, mana yang haram, mana tauhid, mana syirik, mana yang hak, mana yang melihat maksiat tersebut. Jijik kita melihat maksiat, kekufuran, kesyirikan tersebut. Hal yang menjijikkan. Hal yang sangat kita benci. Itu hidayah. Lebih daripada hanya sekedar seseorang dia meninggalkan maksiat. Waman wajada ghaira dalik. Dan apabila dia mendapatkan tidak demikian, justru dipermudah dia dalam bermaksiat. Justru dia malas berat dalam beribadah. Fala yalumanna illa nafsah. Maka jangan cela kecuali hanya dirinya sendiri. Alhamdulillah. Di sore ini kembali Allah mudahkan kita untuk duduk di rumahnya bermajlis dalam majlis thalabul ilm. Amalan yang paling mudah dan pintas singkat untuk menuju surga Allah. Afdalul a'mal ba'dal wajibat, amalan terbaik setelah amalan wajib. Karena itu Rasulullah bersabda, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman, sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Siapa yang menempuh jalan menuju ilmu, dengan itu Allah permudah jalannya menuju surga. Mudah-mudahan Allah terima amal ibadah kita. Allahumma amin ya Rabb. Nah, insyaallah kita akan melanjutkan kajian kitab kecil. Ya. Tulisan kecil, ringkas dan sangat-sangat ringkas yang ditulis oleh Syekhul Islam Abu Abbas Ahmad Ibn Abdul Halim Ibn Abdul Salam Ibn Taymiyah rahimahullahu ta'ala Al-Harrani. Kitab yang beliau beri judul dengan Qa'idatun Fi Sabr. Ringkas jumlah halaman dan lembarannya, tetapi sangat padat, tidak kita dapatkan di yang beribu-ribu lembar. Kitab Qa'idatun Fi Sabr, kaidah dalam bersabar. Beliau menyebutkan 20 poin untuk membantu kita mudah dalam bersabar, bahkan lebih daripada itu memaafkan kezaliman, kesalahan, gangguan dari orang lain. Dan pada pertemuan sebelumnya kita belum masuk ya pada poin tersebut. Kita masih di muqaddimah yang ditulis oleh Syekhul Islam Ibn Taymiyah rahimahullah, bahwasanya sabar terbagi menjadi tiga. Ada sabar dalam menjalankan perintah Allah.

Ya, seseorang dia harus melawan musuh-musuhnya yang zahir, musuh-musuhnya yang batin, barulah dia bisa menunaikan perintah Allah, mengerjakan yang dianjurkan, yang sunnah. Yang kedua, sabar dari yang dilarang oleh Allah sampai dia berhasil meninggalkannya. Pun demikian, dia harus bersabar melawan ajakan-ajakan hawa nafsunya, ajakan-ajakan syaitan yang ada dalam hatinya, yang menjalar di seluruh tubuhnya. Dan dia pun harus juga bersabar melawan musuh-musuhnya yang zahir, yang bisa menahan dia untuk tunduk patuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, kurona su, teman-teman yang jelek, sebesar apa peperangan dia menghadapi hawa nafsu, menghadapi syaitan, menghadapi musuh-musuhnya yang zahir, maka sebanyak itu pula lah maksiat yang bisa dia tinggalkan. Dan sabar dalam meninggalkan maksiat dinukilkan di sini oleh Syekhul Islam, itu lebih tinggi daripada sabar dalam menjalankan perintah Allah. A'malul bir yaf'aluhal bar wal fajir. Perintah Allah, perbuatan baik, berbagikah, ya, mungkin sebagian bahkan ada yang melakukan ibadah-ibadah besar, haji, umroh, besar. Itu bisa dilakukan oleh orang baik dan juga para pendosa, orang-orang jahat. Wala yaqdir ala tarkil ma'asi illa siddiq. Dan tidak ada yang bisa meninggalkan maksiat kecuali mereka yang jujur dalam imannya, jujur dalam Islamnya. Nah, ini yang kedua. Yang ketiga, sabar atas musibah terbagi menjadi dua. Ada musibah yang mutlak datang dari Allah, tidak ada campur tangan manusia di sana, seperti bencana alam, apa istilah bencana alam itu dari kita, itu bahasa kita itu. Kalau bahasa Syekhul Islamnya apa? Al-masaib as-samawiyah. Musibah langit. Musibah langit. Tidak ada satu pun terjadi yang kita istilahkan dengan bencana alam kecuali atas perintah dari langit. Perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Enggak mungkin terjadi tsunami, enggak mungkin terjadi longsor, gempa kecuali atas perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, sabar menghadapi musibah yang bentuknya seperti ini, yang tidak ada campur tangan manusia di sana, lebih mudah seseorang untuk bersabar. Cepat atau lambat dia akan bersabar. Mau di awal atau dia terpaksa nanti, mesti dia akan menjalaninya. Nah, tetapi jenis yang kedua, ini yang menjadi pembahasan kita, yaitu bersabar dari gangguan manusia. Entah apa yang mereka perbuat. Dari menzalimi harta kita, menzalimi kehormatan kita, atau menzalimi bahkan fisik kita. Nah, wahada nau yas'ub as-sabru 'alaihi jidda. Jenis yang ini sangat-sangat sulit
seseorang untuk bisa bersabar. Li'anna nafs tastash'ir al-mu'dhi laha. Karena yang namanya jiwa, emosi, ya, marah. Wa hiya takrah al-ghalabah. Yang namanya jiwa, gak mau kalah. Fatatlub al-intiqam, menuntut balas. Itu jiwa kita. Jiwa kita ini zalum, jiwa kita ini jahul. Innahu kana zaluman jahula. Manusia itu sejatinya, mereka itu adalah zaluman jahula. Sangatlah zalim, sangatlah jahil. Jiwa kita gak mau kalah, seri aja gak mau. Menuntut untuk balas dendam. Amarah meluap-luap. Ya. Fala yasbir ala hadha naw'il al-anbiya'i wasiddiqun. Dan tidaklah yang bisa bersabar menghadapi gangguan manusia, orang menipu kita, mengkhianati kita, ya, merusak kehormatan, mencela, menghibahi, sampai tingkatan fisik. Tidak ada yang bisa bersabar untuk jenis musibah ini kecuali hanya para nabi dan para siddiqun. Bukan hanya muslim biasa. Bukan hanya muslim biasa. Muslim yang sudah sampai tingkat tinggi, para siddiqun, mereka yang bisa memaafkan orang yang mendzalimi, orang yang berbuat salah. Wa kana nabiyyuna sallallahu alaihi wasallam idza udhiya yaqul yarhamullahu Musa laqad udhiya bi akthar min hadza fasabar. Contoh teladan kita sebagai muslim adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana ketika beliau diganggu, ketika beliau dihujat, dicaci, dimaki ini ya. Nah, ini Rasulullah pada saat itu sedang mengomandoi perang Hunain, membawa 13 ribu pasukan. Sudah selesai perang, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membagi-bagi harta ghanimah sesuai dengan yang diperintahkan oleh Allah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam didatangi oleh seseorang bernama Dzul Khuwaisirah At-Tamimi. Berkata Dzul Khuwaisirah ini kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, "I'dil ya Muhammad. Wallahi ma hadhil kismah urida fiha wajh Allah. Demi Allah, pembagian ini tidak diharapkan wajah Allah sebenarnya engkau itu. Engkau tidak mengharapkan wajah Allah dalam membagi ghanimah ini. Engkau lebih pembesar-pembesar Quraisy juga sebagian. Satu lembah domba, gak ada satu ekor anak kambing pun untuk Al-Ansor. Gak ada satu ekor anak kambing pun untuk Al-Ansor. Ya. Sempat ada dari kalangan anak muda Ansor yang berbisik-bisik. Takturu suyufuna. Dam. Nah, pedang-pedang kita sudah berlumuran darah. Kambing aja gak dapat. Mereka bawa 100 ekor unta. Berarti berapa tuh 100 ekor unta? 40 juta satu ekor. 4 miliar satu orang. Ada yang satu lembah.
satu lembah, ada pernah yang satu lembah, tong lembah besar ya, lembah kecil aja, enggak beratus tuh, beribu kambing untuk satu orang. Ya, sampai ini kejadiannya ya pada saat itu. Nah, sampai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau mengumpulkan al-Ansar dalam satu tenda. Ada tenda besar dikumpulkan. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bertanya, khusus Ansar, orang-orang Muhajirin semua dikeluarin dari tenda tersebut, khusus Ansar. Rasulullah nanya, mal khabar alladhi balaghani ankum? Ada kabar apa yang sampai kepadaku dari kalian? Rasulullah enggak langsung menyampaikan kabar yang sampai kepada beliau. Beliau mengkonfirmasi, kabar apa yang sampai kepadaku tentang kalian? Seperti ini Rasulullah ya. Berkata para sepuhnya, orang tua kami, para sepuh Ansor, ya Rasulullah, tidak ada satu kata patah pun yang keluar. Tetapi anak muda kami, mereka berkata, berlumuran darah pedang-pedang kami, tapi kami tidak mendapatkan ghanimah sedikit pun. Hunain, perang Hunain. Itu dahsyat, ghanimah terdahsyat pada saat itu. Nah, kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata, bukankah kalian dulu tercerai-berai, bahkan saling berperang dan Allah satukan kalian karena sebabku? Mereka dulu perang Bu'ath, puluhan tahun, saling membunuh puluhan tahun. Ini sepupuan ini, sepupuan puluhan tahun. Sampai gak ada lagi orang yang tua pada saat itu kecuali hanya dua. Abdullah ibn Ubay ibn Salul dan Abu Amir al-Fasik. Hanya dua ini saja. Selebihnya anak-anak muda semua. Mati semuanya. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bukankah dulu kalian dalam keadaan susah, sulit? Kemudian Allah cukupkan kalian dengan kedatangan. Nah, mereka semua mengatakan Allah dan Rasulnya jauh lebih memberikan nikmat kepada kami. Allahu wa rasuluhu aman. Aman, nunnya ditasydid. Jauh melimpahkan nikmat-nikmatnya kepada kami. Bukankah Allah dulu sesatkan kalian, kemudian Allah beri hidayah kalian karena sebabku? Ajibu ya Ansar. Jawablah wahai Ansar. Jawablah wahai Ansar. Gak ada yang menjawab. Wallahu aman. Allahu wa rasuluhu aman. Itu jawaban mereka cuman. Allah dan Rasulnya jauh lebih memberikan nikmat kepada kami. Jauh. Lebih banyak lagi daripada apa yang kau sebutkan. Itu maksudnya ya Rasul. Nah, kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, kalian bisa menjawab wahai Ansar. Kalian bisa menjawab wahai Ansar. Bukankah engkau ya Rasulullah terusir dari kampungmu dan kami yang membelamu? Kami yang menaungimu? Gak ada suku-suku yang mau membela engkau ya Rasulullah. Hanya kami yang mau membelamu. Kami baiat engkau ya Rasulullah untuk membela dirimu sebagaimana kami membela anak istri kami dan jiwa kami. Ini Rasulullah yang bilang ini, bukan mereka yang bilang ini. Kalian bisa jawab. Engkau datang kepada kami dalam keadaan terusir dan terhina. Kami yang menaungimu.
kami yang membelamu ya Rasulullah. Nah, disebutkan beberapa. Sedih ya. Nah, kemudian demi Allah, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Lau salakan nas Syi'ban, la salaktu Syi'bal Anshar." Andaikan seluruh manusia mereka berjalan menempuh jalan mereka masing-masing, yang aku tempuh adalah jalan orang-orang Anshar. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Laulal hijrah lakuntum ra'an minal Anshar." Kalaulah bukan karena hijrah, maka aku terlahir sebagai seorang Anshar. Al-Anshoru syi'ar wan nasu dithar. Orang-orang Anshar adalah orang-orang khususku, orang terbaikku, dan manusia yang lain biasa bagiku. Nah, kemudian mereka semua menangis, ya. Nah, banyak lagi sebenarnya kisah itu. Nah, kejadian itu, maksudnya kenapa kok Rasulullah dibilang tidak adil? Karena itu, diantaranya. Dan itu pun atas perintah dari Allah. Rasulullah memberikan 100 ekor unta untuk Aqra ibn Habis, 100 ekor unta untuk Uyainah ibn Hisan. Mereka para tokoh-tokoh Arab Badui sebagian, tokoh Quraisy, 300 ekor unta untuk Sofwan ibn Umayyah, yang sangat dendam benci kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam karena ayahnya terbunuh ketika perang Badar, yang mendanai perang Uhud dan perang Khandaq. Sofwan ibn Umayyah. Bertiga mereka ini. Pentolan Quraisy yang mau membunuh Nabi, Abu Jahal, Umayyah ibn Khalaf, dan Walid ibn Mughirah. Ya. Terbunuh semuanya di perang Badar. Ikrimah ibn Abi Jahal bagaimana bencinya kepada Nabi. Sofwan bencinya kepada Nabi. Rasulullah kasih terus 100 ekor unta, 100 ekor unta, 100 ekor unta, sampai hilanglah kebencian Sofwan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan kemudian apa kata para ulama? Ketika 100 ekor unta tersebut, ini mereka ini masih mu'alaf, baru-baru masuk Islam. Belum kuat Islam mereka sebenarnya. Rasulullah perkuat dengan harta-harta ghanimah tersebut. Setelah kuat iman mereka, ribuan ekor kambing tersebut, ratusan ekor unta-unta tersebut dibagikan oleh mereka kepada kaum muslimin. Dibagikan kepada kaum muslimin. Hikmah. Nah, Rasulullah di saat itu dimaki. Demi Allah, tidaklah pembagian ini engkau inginkan wajah Allah ya Muhammad. Berlaku adillah engkau ya Muhammad. Celaan, manggil Nabi dengan Muhammad saja tinju harusnya itu. Ditinju harusnya. Enggak banyak bicara. Pendeta Yahudi menyebut Rasulullah dengan nama, langsung ditinju oleh Abu Hurairah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "La taj'alu du'a ar-rasuli bainakum ka du'a ibadikum ba'da." Jangan kalian panggil Rasul seperti kalian memanggil satu sama lain. Ya Ali, ya Umar, ya Muhammad. Enggak bisa, enggak boleh dalam Islam. Haram dalam Islam. Ini Dhul Khuaisirah At-Tamimi. Dia panggil nama, bukan Rasulullah. Ya Muhammad, i'dil. Berlaku adil, berarti apa? Kalau enggak adil apa? Zalim Rasulullah. Mencela Nabi. Apa hukumnya dalam Islam? Sampai Syekhul Islam membuat kitab namanya As-Sarimul Maslul ala Syatibir Rasul. Pedang yang terhunus untuk mereka yang mencela Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hukum dalam Islam mati sebenarnya. Hukum dalam Islam mati. Dengan berbagai macam dalil, ayat, dan bagaimana para sahabat, para tabi'in, atau para khulafa pada saat itu menghukum mati bagi mereka yang mencela Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Langsung eksekusi. Dia bertobat, hubungan dia dengan Allah tobatnya. Hukum di dunia mati. Seperti itu. Pencela Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Umar bin Khattab berkata,
Ya Rasulullah, da'ni adrib unuka. Ya Rasulullah, izinkan aku untuk memenggal kepala orang. Nah, apa yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ingat pada saat itu? Rasulullah sebagai kepala negara dihujat, ingat ini. Jadi kita ada contoh ya, kita ini mau jadi suami terbaik. Contoh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Enggak bisa seorang mencontoh Nabi Isa karena beliau belum diberi kesempatan menikah pada saat itu. Seseorang mau jadi ketua DKM terbaik, contoh Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau ketua DKM tuh, Masjid Nabawi. Mau menjadi komandan perang terbaik, contoh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di beberapa peperangan. Beliau yang mengomandoi. Nabi Musa enggak pernah, Nabi Isa enggak pernah. Bukan kita merendahkan para nabi, hukumnya haram ya. Kalau seandainya kita mengutamakan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang memang beliau lebih utama dari para nabi yang lain, dengan merendahkan para nabi yang lain, hukumnya haram dalam Islam. Bukan artinya kita merendahkan para nabi yang lain. Sampai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, la tufaddiluni ala Yunus ibn Matta. Jangan kalian utamakan aku daripada Yunus ibn Matta. Siapa Yunus ibn Matta? Nabi Yunus yang beliau pergi dari kaumnya sebelum disuruh pergi oleh Allah Subhanahu wa taala. Jangan kalian la tufaddiluni ala Yunus ibn Matta. Padahal jelas Nabi Muhammad lebih afdol daripada Nabi Yunus. Kalau seandainya dalam pembandingan tersebut ada direndahkan para nabi yang lain, hukumnya haram, tidak boleh. Tapi maksudnya di sini, ketika seorang muslim, dia ingin mengambil contoh, menjadi suami terbaik, menjadi kepala DKM terbaik, menjadi kepala negara terbaik, menjadi komandan perang terbaik, menjadi sahabat terbaik, menjadi ayah terbaik. Maka contoh Nabi Muhammad SAW yang tidak Allah mudahkan itu, pada nabi-nabi yang lain. Nabi Muhammad pada saat itu beliau kepala negara. Nabi Muhammad pada saat itu alaihi salatu wassalam, beliau komandan perang membawa 13.000 pasukan. Dihujat oleh satu Dzul Khuwaisirah At-Tamimi. Dihujat oleh satu orang ini. Di depan 13.000 pasukannya. Rasulullah sebagai komandan dihujat. Rasulullah sebagai kepala negara dihujat. Apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Rasulullah teringat firman Allah, "Fasbir kama sabara ulul azmi minar rusul." Sabarlah engkau ya Muhammad sebagaimana telah bersabarnya ulul azmi dari kalangan para rasul. Ingat rasul-rasul terdahulu. Bagaimana mereka juga diganggu, dizalimi, disakiti. Mereka dicaci, mereka dimaki, mereka, subhanallah ya, banyak sekali kisah-kisah bagaimana kedzaliman yang dilakukan, gangguan yang dilakukan oleh Bani Israel kepada Nabi Musa. Itu yang beliau ingat. Ketika Umar menawarkan diri untuk izinkan aku untuk memenggal kepala orang ini ya Rasulullah, berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yarhamullahu Musa. Laqad udhiya bi akthar min hadha fasabar. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala merahmati Nabi Musa. Beliau telah diuji, diganggu, dizalimi.

Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam yang kita contoh bersabar atas gangguan kedzaliman manusia. Kemudian pernah juga Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di sini disebutkan oleh Syekhul Islam. Wa akhbaru an nabiyyin minal anbiya'i annahu daraba qaumuhu faja'ala yaqul Allahumma ighfir li qaumi fa innahum la ya'lamun. Pernah juga Rasulullah menyampaikan kisah ada nabi dipukuli oleh kaumnya sampai berdarah-darah fa'admau sampai berdarah-darah ya wajah nabi tersebut. Dan diriwayatkan kejadian serupa pula menimpa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kapan Nabi Muhammad sampai berlumuran darah wajah beliau? Kapan itu, Pak Kiki? Katanya Taif. Kalau Taif kaki Rasulullah berlumuran darah. Ini sampai wajah beliau berlumuran darah. Kisah apa? Bukan yang itu. Ketika perang apa? Perang Uhud. Ketika perang Uhud, berlumuran darah wajah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyampaikan kepada para sahabat ketika ada nabi dipukuli oleh kaumnya sampai berdarah-darah wajah nabi tersebut dan sambil mengusap darah yang mengalir di wajahnya nabi tersebut berdoa Allahumma ighfir li qaumi fa innahum la ya'lam. Ya Allah ampuni kaumku. Mereka enggak tahu, ya Allah. Ya Allah, ampuni kaumku. Mereka tidak tahu, ya Allah. Nah ini doa dari nabi tersebut setelah dipukuli, setelah babak belur berdarah-darah wajah nabi. Ya, beliau berdoa agar Allah mengampuni mereka. Pertama, nah di sini. Waqad ruwiya anhu sallallahu alaihi wasallam annahu jaru lahu hadha ma'a qaumihi faja'ala yaqul mithl dhalik. Dan diriwayatkan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau pula mengalami hal yang sama dan beliau pula mengucapkan ucapan yang sama. Fajama fi hadha thalathatu umur al'afu anhum wal istighfaru lahum wal i'tidaru anhum bi annahum la ya'lamun. Terkumpul dari doa nabi ini tiga hal. Yang pertama, nabi tersebut memaafkan mereka. Al-afu anhum. Dipukuli, berdarah-darah. Nabi tersebut memaafkan mereka. Lebih dari itu, wal istighfar lahum. Bahkan berdoa kepada Allah agar Allah mengampuni dosa mereka yang sudah memukuli dirinya. Yang ketiga, al-i'tidar anhum bi'annahum la ya'lamun. Memberikan alasan kepada Allah. Memberikan uzur kepada Allah. Mereka buat seperti itu ya Allah. Karena mereka enggak tahu aja. Karena mereka enggak tahu. Kalau mereka tahu enggak mungkin mereka untuk melakukan hal seperti ini. Uzur. Alasan disampaikan oleh Nabi. Nah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pun pernah beliau mengalami kejadian serupa dan mengucapkan doa yang sama. Ketika perang Uhud. Ya, Rasulullah itu ada codet, ya. Ada luka di wajah. Ya, syujja wajhun Nabi sallallahu alaihi wasallam, luka wajah Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika perang Uhud. Sampai Rasulullah berkata, "Kaifa yuflihu qaumun syajjau nabiyahum?" Bagaimana mungkin suatu kaum mereka akan baik? Mereka melukai wajah nabi mereka. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan demikian pertama, diingatkan oleh Allah. Laisa laka minal amri syai. Engkau tidak ada urusan untuk ini ya Muhammad. Langsung Rasul

Allah berdoa, Allahumma gfir liqawmi fa innahum la ya'lamun. Ya Allah, ampuni dosa-dosa kaumku. Ampuni mereka, ya Allah. Sungguh mereka tidak tahu. Rasulullah maafkan mereka. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mendoakan ampunan untuk mereka. Dan Rasulullah memberikan uzur bahwasanya mereka enggak tahu. Tiga. Nah, kita lanjutkan. Wa hadzan naw' minas sabri aqibatuhu an-nasr wal huda was-surur wal aman wal quwwatu fi dzatillah. Jenis sabar yang seperti ini luar biasa. Akhirnya, endingnya mesti nasr. Pertolongan dari Allah, diberi petunjuk, langkah pasti. Ya, langkah pasti itu, petunjuk itu langkah pasti. Dia berbuat dengan pasti, berbicara dengan pasti. Dia menentukan kebijakan dengan pasti, dengan jelas. Itu hidayah. Allah tuntun hati. Wasurur, dia mendapatkan kebahagiaan. Wal aman, dia merasakan keamanan. Wal quwwa fi dzatillah, semakin dia kuat imannya kepada Allah, husnudzannya kepada Allah, ketawakalan, kebergantungan dia kepada Allah, cintanya kepada Allah. Wa ziyada fi mahabbatillah, dan bertambah cintanya kepada Allah. Wa mahabbatin nas lahu, dan Allah menjadikan manusia mencintainya. Wa ziyada fil ilm, bahkan dia bertambah ilmunya. Subhanallah. Ini semua karena sabar dari gangguan manusia. Allah kasih seperti ini balasannya. Ini baru di dunia nih. Ya. Wa li hadza qala Allah ta'ala wa ja'alna minhum a'immatan yahduna bi amrina lamma sabaru wa kanu bi ayatina yuqinun. Berkata Allah di surat As-Sajdah, dan kami jadikan di antara mereka pemimpin-pemimpin memberi petunjuk sesuai dengan perintah kami. Kenapa? Apa sebabnya? Mereka diangkat oleh Allah, mereka dimuliakan oleh Allah. Apa sebabnya? Dua. Lamma sabaru wa kanu bi ayatina yuqinun. Karena mereka bersabar dan karena mereka yakin. Iman. Dua hal ini yang membuat Allah muliakan seseorang. Allah jadikan mereka para pemimpin-pemimpin di zamannya karena sabar mereka dan karena yakinnya mereka. Fabis sabri wal yaqin yunalul imamatu fid din. Maka dengan sabar dan keyakinan diraihlah kepemimpinan dalam agama ini. Mau baik agama seseorang, mau mulia seseorang dalam agama ini, sabar dan yakinlah. Ya. Faidan dhafa ila hadha as-sabr quwwatul yaqin wal iman. Taraqqa al-'abdu fi darajati sa'ada bi fadlillah ta'ala. Ya, ketika ditambahkan pada seseorang kesabaran itu dengan kekuatan yakin, jadi enggak hanya sabar, dengan yakin, maka seorang hamba akan ditinggikan derajatnya oleh Allah, ya, di derajat kebahagiaan dengan karunia dari Allah Subhanahu wa taala. Wa dzalika fadlullah yutihi man yasha wallahu dzul fadlil azim. Dan itulah karunia Allah, Allah berikan kepada siapa yang Allah kehendaki, dan Allah maha luas karunianya. Wa li hadza qala Allah taala idfa' billati hiya ahsan fa idzal ladzi bainaka wa bainahu adawatun ka'annahu waliyyun hamim wa ma yulqaha illa alladziina sabaru wa ma yulqaha illa dzu hadzin 'adzim. Ini penting, ini manhaj ini ya. Surat Fussilat ayat 34 sampai 35 ini manhaj luar biasa. Prinsip hidup, jalan hidup seorang muslim. Jangan samar, jangan kabur. Ya, jangan samar, jangan kabur dalam menyikapi. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Idfa' billati hiya ahsan." Balaslah keburukan manusia tersebut dengan apa ini? Ahsan. Apa itu ahsan? Dengan kebaikan, bukan dengan kebaikan. Idfa' billati hiya ahsan,
balaslah keburukan manusia itu dengan yang terbaik yang engkau bisa berikan untuk mereka. Luar biasa ya. Bukan hanya nanti ini ada pembahasannya sendiri nanti ini. Ada pembahasannya sendiri. Ayat ini. Di poin yang keberapa Allah alam nanti kita baca. Insya Allah. Ya. Nah. Tetapi. Coba kata Allah di sini ya. Balaslah keburukan tersebut dengan yang terbaik yang kau bisa berikan untuknya. Fa idzal ladzi bainaka wa bainahu adawah, dan apabila terjadi permusuhan antara engkau dengan dia, maka dia akan menjadi waliyun hamim, ring satu kita. Pengawal, pembela, pelindung kita, sahabat dekat, karib kita malah. Musuh, ketika musuh dibalas keburukan, kejahatan mereka tersebut dengan kebaikan demi kebaikan atau yang terbaik yang kita bisa lakukan untuk mereka, maka mereka akan menjadi pelindung kita. Mereka akan menjadi teman paling karib kita, waliyun hamim. Tapi kan ini membalas keburukan dengan yang terbaik. Membalas keburukan dengan kebaikan saja sudah mungkin berkeringat-keringat kita ya. Ini yang terbaik nih. Apa kata Allah? Wa ma yulaqqaha illa alladzina sabaru wa ma yulaqqaha illa dzu hadzin adzim. Tidak ada yang bisa meraih atau menempuh hal yang demikian kecuali mereka para penyabar sejati. Dan mereka yang akan diberikan oleh Allah bagian yang sangat besar di akhirat nanti. Gak sembarang orang memang. Gak sembarang orang. Untuk bisa membalas keburukan dengan yang terbaik yang bisa kita berikan untuk dia. Gak sembarang orang. Nah sekarang kita masuk poin yang pertama ya. Poin yang pertama mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala mudahkan kita untuk bisa bersabar menghadapi gangguan-gangguan atau kezaliman manusia. Tapi perlu kita ingat, jangan kita ini merasa orang yang selalu dizalimi, kita ini dizalimi terus. Jangan kita merasa kita ini selalu mazlum, dizalimi oleh orang. Ingat, kita pun zalim. Banyak kezaliman kita lakukan. Entah kepada orang tua kita kah, tidak kita memenuhi hak mereka dengan sempurna. Entah kepada anak istri kita kah, sahabat kita kah, yang banyak berbuat baik kepada kita, tidak kita bisa berikan yang terbaik minimal yang sama kepada mereka. Ya, selain kita ini mungkin dizalimi oleh orang, pastikan bahwasanya kita ini pun apa? Zalim. Baik. Dan selalu meminta ampun kepada Allah, meminta maaf, meminta halal dari orang-orang yang sudah kita zalimi, ya. Nah sekarang poin-poinnya, wa yu'inul 'abd 'ala hadha as-sabr 'iddatu asya', yang bisa membantu seorang hamba untuk bisa bersabar dengan sabar. Ini ada beberapa poin. Ya, sabar ini maksudnya apa? Sabar dari gangguan manusia. Kedzaliman manusia. Apa itu? Ahaduha ayyashhadu annallaha 'azza wa jalla khaliqu af'alil afan. Ayyashhadu annallaha subhanahu wa ta'ala khaliqu af'alil ibad. Naam, wa harakatihim wa sakanatihim wa iradatihim. Fama syaa Allahu kana wa ma lam yasha' lam yakun. Fala yataharrak fil 'alamil 'ulwi was-sufli dzarratun illa bi idznihi wa masyiatihi. Fal 'ibadu 'alatun, fal 'ibad
alatun fun